0: atau mencela waktu ya Ikhwan. Ya, mencela waktu, mencela masa. Ya, ini juga yang diperingatkan. Atau sumpah. Sumpah. Ya. Kadang-kadang seseorang itu merasa enggak marem, tahu enggak marem ya? Enggak benar-benar sumpah kalau sedang ngomong wallahi. Nah, ini menunjukkan karena memang sumpah itu menunjukkan ta'zim ya, ikhwan. Kadang-kadang seorang kalau dia masih ngomong wallahi berani bohong dia. Kamu enggak bayar utang. Mana? Enggak punya uang saya. Wah, kamu wallahi saya enggak punya uang. Si pengagih hutang supaya meyakinkan dia, coba kamu demi Syekh Fulan, enggak berani dia. Ya. Ada enggak di masyarakat? Atau dia sampai menekankan sumpahnya demi Allah, demi Nabi. Ya. Demi hari akhir, sudah. Ya. Ditambahi sama dia supaya meyakinkan orang ini tadi. Ini menunjukkan apa? Ta'zim ya, kawan. Ini bahaya jahilnya dia. Kalau demi Nabi aja sudah berarti bersumpah dengan selain Allah kan ini. Lah apalagi kalau dia sampai bersumpah demi Syekh Fulan. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah kalau sekedar demi Allah sudah bukan ta'zim, sudah saya katakan nah, biasa ini. Tapi kalau sudah demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah hebat sudah sumpahnya. Nah, ini bahaya ini. Iya. Ini enggak dia bisa dianggap bukan remeh ini, menunjukkan ta'zim. Oh, itu kan syirik asghar. Jangan diremehkan walaupun syirik asghar. Sekali lagi, syirik asghar lebih apa? Lebih besar daripada dosa besar. Satu. Yang kedua, syirik asghar itu sebentar lagi, dikit lagi sudah menjatuhkan seorang kepada syirik akbar. Nah. Kalau dia bukan hanya sekedar sumpah di lisan, tapi benar-benar ta'zim, maka ini bukan lagi syirik asghar yang seperti itu. Sudah syirik akbar. Nah, salah satu parameter ta'zim itu tadi, kalau dia diajak sumpah dengan nama itu untuk berbohong, enggak berani dia. Nah, ini sudah parameter, di antara parameter apa? Menunjukkan ta'zim dalam kalbunya. Ini bahaya ya, kawan. Bukan lagi syirik asghar. Kayak gini, sudah syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh-contoh ucapan yang tampak remeh, tapi berbahaya. Nah, fadhol.
1: Sholat di belakang orang-orang seperti itu.
0: Kenapa?
1: Sholat di belakang orang-orang seperti itu yang mereka awam. Itu bagaimana?
0: Ya kalau memang karena mereka juhala, maka kita masih berharap mereka sebagai muslimin. Ya, mereka masih muslimin. Kita berharap demikian. Nah, karena memang di intisyar al-jahl di tengah umat memang ini yang membuat hatta sampai bab seperti ini ya kan menjadi rancu di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi gak jelas di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Sehingga kita berharap mereka masih muslimin. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya kalau dia kita tahu dia memang benar-benar misalnya dukun, nyata-nyata dukun, jadi imam salat, maka kita jangan salat di belakangnya. Ya, jangan salah di belakang. Nyata-nyata itu memang seorang dukun yang tahu ya, di tengah masyarakat diakui masyarakat tahu memang dukun dan memang benar dia praktek dukun. Santet. Santet itu kan dukun ya. Nah, bahasa kita santet. Ada ngomong lagi omong ilmu pelet ya. Itu namanya semuanya sama. Hakikatnya adalah kahana, perdukunan. Nah, atau saharah, sihir. Nah, sahir, kahin itu kafir. Nah, maka kita tidak sholat di belakangnya. Nah, inilah salah satu contoh ya, Han, yang membuat kita tertantang atau menyadarkan kita akan kewajiban kita. Ya. Untuk tidak boleh berpangku tangan, harus turut andil menegakkan dakwah tauhid ini tadi. Nah, karena al-jahl dengan kesyirikan itu sebab itulah bermulanya gitulah. Ketika yang intasar al-jahl maka ujung akhirnya adalah tersebarnya kesyirikan dan kekufuran. Kayak terjadi dulu

0: di masa awal Nabi, kaum Nabi Nuh. Bermula dari apa? Bagaimana hulu itu terjadi? Karena terus bersama adanya hulu, di sisi lain ilmu dilupakan. Ulama meninggal. Sehingga ilmu tentang ini semakin jauh. Itulah terjadi. Ya, ketika hulu terjadi kejahilan, bahkan tersebar kejahilan, maka disitulah terjadi kekufuran dan kesyirikan. Barakallah. Dan di sini pula itulah alasannya kenapa ulama terus membahas masalah ini. Ya. Nah, ilmu harus terus dibahas masalah ini supaya enggak lupa. Di samping apa? Itulah keimanan, sehingga keimanan kita terus bertahan, bertambah dengan adanya pembahasan-pembahasan tentang ilmu, tentang tauhid. Barakallahu fikum. Sampai di sini bacaan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita di hari ini 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita kembali melanjutkan kajian kita tentang atau pada kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhaj As-Salafi karya Al-Imam Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Kita masih pada al-qaidah yang kelima, yaitu prinsip dan asas agama ini adalah pada dua hal penting, pada dua prinsip penting, yaitu ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah, ajakan untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Yang kedua, al-indhar, peringatan keras dari kesyirikan fi ibadatillah, dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan kemarin di kajian terakhir atau pembahasan terakhir adalah ar-rabit, tali atau penghubung. Kenapa dua hal ini berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Nabi alaihi salatu wasalam mengajak kepada tauhid, mengajak untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperingatkan dari asyirku billah. Tidak cukup kepada mengajak kepada tauhid saja, mengajak mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala saja, namun disertai dengan al-indhar, larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang pertama, seorang tidak bisa atau tidak akan tegak tauhid dia kecuali dengan apabila dia meninggalkan asyirik secara total. Ibadah dia tidak akan sah kecuali jika dia benar-benar meninggalkan asyirku billah. Karena bisa jadi seseorang mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia ada satu perbuatan kesyirikan. kan dia. Baik disadari maupun tidak disadari, dia tahu ataupun dia tidak tahu. Nah, maka yang seperti ini membuat ibadahnya menjadi tidak sah. Nah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan gugur. Ya. Beribadatan atau akan gugur semua amalanmu. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin di masa-masa yang lalu dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika dia jatuh dalam kesyirikan, maka itu akan bisa menggugurkan semua amal ibadah dia, terlebih apabila dia sampai mati di atas kesyirikan. Dia mati dalam keadaan dosa syirik itu masih ada pada dirinya. Kemudian penghubung kedua, kenapa ini sangat erat kaitannya, adalah karena umat para anbiya itu marah dan menegakkan penentangan dan perlawanannya terhadap dakwah para nabi tatkala diperingatkan dari kesyirikan. Yakni tatkala dua hal ini ditegakkan secara bersamaan, dakwah ila tauhid wal indar anisyirik. Ya. Kalau semata-mata diajak beribadah kepada Allah, mereka mungkin akan merasa, saya pun beribadah kepada Allah. Tapi ketika diajak beribadah kepada Allah, kemudian dicegah, dilarang dari mengibadahi selain Allah, maka saat itulah muncul penentangan dari mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena itu beliau mengatakan, Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Maka Allah tidak mau, tidak rela apabila selainnya itu disembah. Ya, selainnya diibadai. Allah tidak ridha, Allah tidak mau yang demikian. Li'annahu huwa wahdahu al-mustahiq lil-ibadah. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Karena dialah yang berhak untuk diibadai. Hanya Allah saja yang berhak diibadai. Dialah satu-satunya. Kalau urusan ibadah, Quraisy pun di masa kesyirikan mereka, di masa jahiliyah, itu banyak berbuat ibadah. Lahum ibadat fil jahiliyah. Mereka kanu ya'tiqun, memerdekakan budak. Wa kanu yahujjun, mereka berhaji. Wa kanu yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa kanu yasumun asyura, mereka pun berpuasa Asyura. Fakulluha ma qabilah Allah subhanahu wa ta'ala minhum. Namun itu semua tidak Allah terima dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad hazzar Allah subhanahu al-ibad minasyirki. Allah telah memperingatkan umat manusia dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi, bahkan tahzir dari peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan itu enggak cukup dalam bentuk sekedar larangan saja. Fataratan kana tahzir biadami maghfirati syirki liman mata alaih. Karena tahzir itu ya terkadang dalam bentuk Allah beritakan bahwa dia tidak mengampuni dosa syirik bagi barang siapa yang mati di atasnya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Ini tahdhir ya ikhwan. Sehingga tahdhir terhadap kesyirikan yang Allah sebutkan dalam nusus Al-Quranul Karim ataupun peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu tahdzir tidak hanya dalam bentuk larangan, tapi berita seperti ini merupakan tahdzir juga. Jadi kalau Anda mau ditahdzir dari syirik, itu jangan merasa ketika ada larangan la tusyrik billah, tidak hanya dalam bentuk itu saja, namun ketika Allah taala memberitakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini juga termasuk tahdzir. Menunjukkan apa? Betapa besar nilai kedudukan dosa syirik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah tidak akan mengampuni dia. Bagi barang siapa yang tidak Allah, bagi barang siapa yang dia mati membawa dosa syirik. Wa taratan bibayan annahu muhbitun lil amal, dan terkadang tahzir dalam bentuk apa? Penjelasan bahwa syirik itu membatalkan amal. Fala yaqbalullahu ma'ahu amalan. Ya, maka Allah tidak menerima bersama kesyirikan itu suatu amal apapun. Yakni seorang hamba yang berbuat amal ibadah namun di situ ada kesyirikan, maka Allah tidak akan terima amal satu pun amal dia jika di situ ada kesyirikan. Apabila dia jatuh dalam kesyirikan. Wa in kanatil amal amsalil jibal, walaupun amalannya itu seperti gunung sekalipun, banyaknya, besarnya, nilainya ya, itu seperti gunung sekalipun, maka jika di situ ada kesyirikan atau seorang hamba jatuh dalam kesyirikan, maka tidak akan Allah terima, gugur amalannya. Qala jalla jalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai nabi dan kepada para nabi, para rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada semua para nabi tadi? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka pasti gugur amalanmu. Dan pasti niscaya engkau akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Fahadal khitab muwajjahun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya akhwan. Allah mengatakan ini, la in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan. Siapa yang Allah tuju? Rasul. Engkau, yakni nabi. Waqad alima Allah annahu la yusyrika bih. Padahal Allah telah tahu bahwa nabi tidak akan berbuat syirik terhadapnya. Dengan Allah tahu bahwa nabinya tidak akan berbuat syirik terhadapnya ini, namun masih Allah tujukan ucapannya apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah tahu nabi enggak akan berbuat syirik, wa hasya, dan itu enggak akan mungkin. Ya. Fa innahu wa jami' man madha min ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin ma'sumun minasyirki billah. Karena beliau dan semua saudara-saudara beliau yang telah lalu, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul, itu maksum, terjamin, terjaga dari kesyirikan. Wassahih annahu ma'sumun minal kabair. Bahkan menurut pendapat yang benar, para nabi semua, para rasul semuanya itu juga maksum dari dosa besar. Wa kadzalikum min shagha'iril qissah. Bahkan juga dari dosa-dosa kecil. Walakin kana taujihul khitab ilaihi. Namun kenapa larangan ini ditujukan kepada beliau? Apa tujuannya? Kenapa Allah menujukan larangan ini kepada nabi, padahal beliau terjamin tidak akan jatuh atau tidak akan berbuat kesyirikan? Li'annahu imamu hadhil ummah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah imam umat ini. Wa huwa qudwatuha. Dan karena beliau adalah qudwah. Ya. Wa huwal muballigh. Ma aradallahu minha min syar'ih. Dan karena dialah nabi yang menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Sehingga larangan yang ditujukan kepada beliau, sementara beliau ini ma'sum, itu hakikatnya larangan itu ditujukan kepada siapa? Kepada umatnya, karena beliau imam hadhil ummah, karena beliau qudwah hadhil ummah. Naam ya akhwan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma sunnah. Adapun dari as-sunnah, yakni dalil tentang dua prinsip ini, bahwa agama kita tegak di atas dua prinsip ini yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Setelah beliau menyebutkan adillah dari Al-Quran, maka sekarang beliau menyebutkan beliau akan menyebutkan adillah dari as-sunnah. Fakama anna kitaballahi yazhar biwujubi ikhlasid dini lahu wal ibadati lahu wat tahdhir minasyirki bihi, maka sebagaimana kitab Allah itu penuh dengan perintah untuk atau kewajiban ya, mengikhlaskan, memurnikan ibadah, memurnikan agama untuk Allah Ta'ala dan memurnikan ibadah untuknya, serta larangan, peringatan keras dari kesyirikan. Fakadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sunnatu Rasul ya, itu juga penuh dengan prinsip ini. Qad tawatharat bihadzal amr ya, pada sunnah itu sangat mutawatir, kalau kita boleh memakai istilah ini, mutawatir pula dua prinsip ini di dalam as-sunnah. Tawaturan ma'nawiyan ya, tawatur secara maknawi, tidak hanya tawatur secara lafaz tapi juga secara makna. Yujibul ilm al-yaqini ma'al amal, yang mengharuskan ilmu yakin ya, membuahkan ilmu yakin bahwa prinsip ini memang merupakan prinsip dari agama. Ma'al amal, yang disertai dengan amal. Ya, sehingga tawatur tadi itu mengharuskan, membuahkan ilmu yaqini, ya, keyakinan yang pasti disertai dengan amal. Wa ana dzakirun lakum ba'dha ma fi hadzal bab, dan aku akan sebutkan sebagian. Karena kalau tawatur itu kalau mau disebutkan sangat banyak ya, Ikhwan. Ya. Namun beliau akan menyebutkan sebagian. Al-hadithul awal, hadis pertama, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambin a'zham 'indallah. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, adalah engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah ya, padahal dia menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, namun engkau membuat tandingan bagi Allah Ta'ala. Ini dosa yang terbesar. Artinya apa di sini, Ibnu Mas'ud? Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kenapa menjadikan tandingan bagi Allah itu menjadi dosa yang terbesar. Beliau sebutkan sebabnya. Karena Allah menciptakan kamu, kok bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah? Karena yang Allah perintahkan, Allah singgung masalah ini di perintah pertama dalam mushaf Al-Quranul Karim. Kalau kita buka mushaf ya, sejak awal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, terus kita tidak akan mendapatkan fi'il amr kecuali di ayat ini, di Al-Baqarah ayat ke-21. Nah, kalau kita buka itu banyak fi'il, banyak isim sudah. Tapi apa? Fi'il amr kita dapati pertama di ayat 21 ini dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai umat manusia, ibadailah oleh kalian Rabb kalian. Wa rabbukum, fa'buduhu. Maka ibadailah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yani karena dia al-khaliq, karena dia sebagai pencipta, karena dia rabbukum, maka ibadahnya. Maka ketika Anda menyekutukan, ketika Anda menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala, maka perbuatan Anda ini menjadi dosa besar yang paling besar. Nah,
0: Qultu inna dzalika la'adzim. Kata Mas'ud, sungguh itu benar-benar besar. Ya, setelah beliau mengetahui alasan ini, wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakan kamu. Artinya apa? Benar-benar memang bisa dicerna secara syar'i dan secara akal sehat pun masih bisa diterima. Demikian pula oleh fitrah yang salimah. Nah. Tsumma ai, kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? Urutan dosa besar berikutnya, qala an taqtula waladak takhafu ayyat ama ma'ak, adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Yani kamu takut miskin, akhirnya kamu bunuh anakmu. Maka ini menjadi dosa besar yang kedua. Qultu thumma ay qala an tuzani halilata jarik. Kemudian apa ya Rasulullah? Adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina itu besar. Tapi akan lebih besar lagi ketika istri tetangga yang dizinai. Na'udzubillah. Yang semestinya tetangga itu mendapatkan apa? Rasa aman dari tetangganya. Bahkan Nabi menyatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangganya itu enggak aman dari gangguannya. Mestinya tetangga merasa aman. Wa kaif dia? Ternyata justru berbuat seperti ini. Maka menjadi dosa besar urutan ketiga dalam hadis ini. Nah, syahid dari kita adalah apa? Bahwasanya Nabi menempatkan prinsip ini yang paling utama, yaitu apa? Al-inzar anisyirik. Al-hadisus sani, hadis kedua. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalathan." Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal dan benci dari untuk kalian tiga hal. Fa yarda lakum, ya. Maka Allah ridha untuk kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Al-hadis. Dan disilakan disempurnakan kelanjutan hadisnya. Maka Syekh di sini menyebutkan syahidnya saja, yaitu di antara tiga hal yang Allah ridha itu, yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Al-hadithus salis, hadis ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di sini, sungguhnya aku adalah manusia yang paling berhak terhadap Isa ibn Maryam di dunia maupun di akhirat. Dan para nabi itu adalah bersaudara, ya, li'allatin, saudara seayah, ummahatuhum syatta. Namun ibunya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu, sama, yaitu semuanya adalah sebagaimana disebutkan, an'budullaha wajtanibut taghut. Fa idza ta'ammalna, kemudian Syekh mengatakan, fa idza ta'ammalna hadhihi al-ahadits ats-tsalatsa dhahara lana dalalatuha 'alal aslain dalalatan zahiratan jaliyah. Ya. Apabila kita merenungkan tiga hadis ini saja, maka akan tampak untuk pada kita, ya, bahwa hadis-hadis Nabi itu menunjukkan pada dua prinsip ini dengan penunjukan yang jelas, ya, dengan penunjukan yang tampak jelas. Wa wajhu dzalik, ya, sisi yang menunjukkan hal itu adalah bahwa ha anna hadhil ahadits bahwa hadis-hadis itu ittafaqat ala ma ya'ti. Sepakat menunjukkan poin-poin berikut. Awalan wujub wujub ikhlasiddin lillahi subhanah. Kewajiban memurnikan ibadah hanya untuknya. Untuk Allah Ta'ala. Thanian anna syirka huwa a'zamu zambin usiyallahu bihi subhanah. Yang kedua, bahwa syirik itu dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Thalithan anna dinal anbiya wahid. Ya. Yang ketiga, bahwa agama para nabi itu satu. Yaitu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Fadhahara bihadal bayan. Maka, dengan penjelasan ini tampak. Ya. Anna hadhil ahadith muttafiqah ma'al ayati qablaha. Tampaklah bagi kita bahwa hadis-hadis ini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Sepakat, cocok dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yaitu apa dinul anbiya? Dinul anbiya wahid. Yaitu semuanya menyatakan apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Semuanya menyatakan apa? Ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini semua menunjukkan pada dua asas penting, yaitu apa? Ad-da'wa ila ibadatillahi wahdah wal indhar anisyirki billah. Yang pertama, prinsip yang pertama, ajakan mengibadahi Allah satu-satunya dan peringatan keras dari kesyirikan. Sesuai. Cocok sama. Ya, antara ayat maupun antara ayat-ayat yang telah disebutkan tadi maupun dengan apa? Ahadis. Sama, sesuai, ya, tidak ada pertentangan. Wa bihadza, dan dengan ini pula, la'allakum adraktum. Maka engkau akan paham pula anna da'wata ila wahdatil adyan min abtalil batil. Ajakan untuk menyatukan semua agama itu adalah kebatilan yang paling batil. Bisa makan semua agama. Ya. Kenapa? Loh, kan katanya semua para nabi agamanya sama, agamanya satu. Satu yaitu apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Yang ini sudah kita jelaskan beberapa waktu sebelumnya bahwa semua para nabi itu agamanya adalah Islam, yang bermakna apa? Al-Islam bimakna al-am. Yaitu semuanya menyatakan la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadai illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ajakan untuk menyatukan semua agama itu kebatilan yang paling batil. Kenapa? Wa dzalikum annallaha subhanahu wa taala ma ba'atha Musa sallallahu alaihi wasallam bil yahudiyah. Karena Nabi Musa itu tidaklah Allah utus dengan membawa agama Yahudiyah. Tidak. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa juga tidak diutus dengan membawa Nasraniyah. Tapi dengan membawa apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Semuanya dengan ini. Semuanya dengan membawa Islam. Karena itu ayol ikhwa rahimani warhamakumullah, ajakan kepada wihdatul adyan, yaitu menyatukan katanya, menyatukan Yahudiyah, Nasraniyah, Islamiyah, ini sama. Karena apa? Semuanya sama-sama agama samawat, katanya. Agama langit. Yeah. semuanya adalah millah Ibrahim, katanya. Sehingga muncul istilah Baitu Ibrahim. Al-millah al-Ibrahimiyah. Bersatu gitu. Sama. Karena para nabi ini, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terbesar. Sama semuanya. Tidak. Berbeda. Karena Yahudiyah bukan Islam. Nabi Musa tidak diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa Yahudiyah. Bukan. Yahudi yang menyatakan Uzair ibn Allah. Tidak. Nabi Musa mengajak kepada kaumnya, kepada apa? La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Isa juga demikian. Nah, mengajak untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu ya ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Nabi Ibrahim memang beliau adalah manusia tokoh besar. Sampai-sampai sehingga setiap umat itu mengklaim Nabi Ibrahim bersama dia. Atau mereka bersama di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sehingga Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim seorang Nasrani. Pun musyrik jahiliyah bangsa Arab yang ada di masa Nabi pun mereka tidak kalah mengklaim bahwa kami anak keturunan Ismail dan kami di atas agama Ismail bin Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam ayatnya di surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab limatu hajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawrat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun. Ya. Wahai ahli kitab, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Yang satu menyatakan Yahudi, menyatakan la. Ibrahim bermillah Yahudiyah. Nasrani menyatakan la. Ibrahim bermillah Nasraniyah. Maka Allah tegaskan, "Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di." Padahal sangat jelas. Tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Kayak kalian mengajarkan Ibrahim Yahudi yang ini menyatakan Ibrahim Nasrani. Taurat dan Injil itu datang setelah Nabi Ibrahim. Ya. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Kemudian Allah bantah, Allah tegaskan lagi. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Namun beliau adalah seorang hanif, seorang yang bertauhid, muslima, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim pun bukan termasuk orang-orang musyrikin. Maka Allah bantah semua pengakuan, ya, mereka ini semua. Allah bantah Yahudi, Allah bantah Nasrani, Allah bantah kaum musyrikin. Allah tegaskan, Ibrahim seorang yang hanif, muslim. Kemudian Allah tegaskan berikutnya lagi, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu ma'ah. Sungguhnya yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Alladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau dan nabi ini. Makanya Allah perintahkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan nabinya dan kepada kaum muslimin, ikutilah agama Ibrahim. Ya. Yang berhak kalau mau mengklaim, yang paling pantas mengklaim, yang paling berhak itu siapa? Adalah kaum Nabi Ibrahim yang mengikuti beliau di masa beliau. Wahadhan Nabi. Dan Nabi ini. Yang memang apa? Menegakkan Tauhid. Ya. Tidak seperti kalian wahai Yahudi. Ya. Yang kalian sudah tegas-tegas milahnya. Di atas milah syirkiyah tegas-tegas kalian. Banyak melakukan tahrif wa tabdil. terhadap kitab Taurat. Demikian pula tidak seperti kalian wahai Nasrani. Ya. Maka kalau mau mengklaim yang paling berhak adalah hadzan nabi. Nah, lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu ma'ahu dan kaum mukminnya bersama beliau, bersama nabi ini, para sahabatnya. Ya. Maka Allah bantah pengakuan Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin dan Allah bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Sehingga Syekh di sini menegaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi Musa dengan membawa Yahudi. Fal yahud 'alamun 'ala fi'atin min bani Israil. Yahudi itu adalah sebutan untuk sekelompok dari kalangan Bani Israel, hum muharrifatut Taurah min ba'di Musa. Yang mereka itu orang-orang yang menyimpangkan kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa. Tidak. Ya. Tidak lagi berpegang dengan Taurat yang sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi sudah mereka ganti-ganti, sudah mereka tukar-tukar, sudah mereka hilangkan, sudah mereka simpangkan maknanya. Sampai-sampai mereka dengan tegas, ketok, nyata. Ya. Ketika Nabi menantang mereka untuk menunjukkan ayatul rajam, bahwa ada rajam di kitab kalian itu. Ketika mereka mengingkari, melaksanakan rajam. Ada rajam, ini kejam, ini anu. Rajam itu ada di kitab kalian. Mereka pun berani menunjukkan, tidak ada. Ditunjukkan sambil ditutupi, enggak ada ayat rajam, mana enggak ada ayat rajam. Angkat tangan dari situ. Nih. Tegas, bohongnya itu tegas. Enggak ada ayat rajam, enggak ada. Nih, enggak ada. Bukan lakukan disobek sembunyikan, enggak ada. Enggak, ditunjukkan enggak ada ayat rajam. Ini Yahud. Ya, muharrifatut Taurah min ba'di Musa. Wa qad kana minhum lahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min al-adha wal 'inad. Wa mukhalafatihi jihara. Mereka ini Yahudi ya. Dari mereka Nabi di masa hidup beliau banyak menerima berbagai gangguan dan penentangan serta penyelisihan yang jihara terang-terangan. Wa tahaddihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak mendapatkan tantangan-tantangan dari kaum Yahudi. Fasabara wa sabara. Maka Nabi pun bersabar terhadap mereka, menyabari mereka dan terus menyabari mereka. Wa ayatul Quran allati tadhkur mahazi al-qaum 'anil yahud min bani Israil katsira akthar min an tuhsa. Ya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan kejelekan dan kejahatan kaum ini itu yakni kejahatan Yahudi dari kalangan Bani Israel sangat banyak. Ya, katsira aktsar min an tuhsa, lebih banyak untuk bisa dihitung. Kama anna Isa sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu bin nasraniyah. Ya, sebagaimana Nabi Isa itu tidaklah Allah utus dengan membawa nasraniyah. Fan nasraniyah fi'atun ukhra min bani Israel. Siapa Nasrani? Ini kelompok lain dari kalangan Bani Israel. Harrafat al-Injil. Ya. Mereka ini menyimpangkan kitab Injil. Kalau Yahudi menyimpangkan ya, kitab Taurat, maka Nasrani menyimpangkan kitab Injil. Padahal Taurat wal-Injil ini sama-sama kitab yang mengajak kepada Tauhid. Memberingatkan dari kesyirikan. Namun ternyata di tangan mereka, di tangan Yahudi, Taurat menjadi seakan-akan agama yang mengajak kepada kesyirikan. Demikian pula Nasrani, Injil menjadi pedoman, seakan-akan menjadi pedoman yang mengajak kepada Trinitas. Ya. Maka mereka sungguh telah menyimpangkan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa min indillah. Yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakilta at-taifatain min bani Israel muharrifatun lima anzalallahu ala nabiyha min kitab. Sehingga dua kelompok ini dari kalangan Bani Israel sama-sama kelompok yang menyimpangkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu kitab yang Allah turunkan. Wa ja'ala fihi al-huda. Wa ja'ala fihi al-huda wan nur wal mau'izah. Yang mana Allah telah jadikan di kitab-kitab itu sebenarnya adanya huda, cahaya dan mau'izah. Fa kaifa billahi 'alaikum takunul yahudiyyah wan nasraniyah diyanatain samawiyatain. Maka dengan keadaan seperti ini, maka bagaimana? Fa kaifa billah 'alaikum? Fa kaifa billahi 'alaikum? Yani saya mengajak untuk bersumpah dengan atas nama Allah. Kaif yang seperti ini untuk kemudian Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai dua agama langit. Ya. Fa kaifa narda bid'wa ila wahdatil adyan? Maka bagaimana kita akan ridha dengan ajakan untuk wahdatul adyan? Ya. Fala yaghurrannakum man yad'u ilaiha walau kana minna wa yatakallam bi alsinatina. Yang maka janganlah engkau tertipu dengan ajakan kepada wahdatul adyan ini, ya ikhwan. Ya, walaupun dia minna, yakni dari sama kaum muslimin. Ya, adanya orang-orang yang meneriakkan ajakan kepada wahdatul adyan ini. Jangan kita tertipu. Ya, wa yatakallam bi alsinatina. Nah, dari sini yang ingin membacakan faedah yang mungkin sudah disebarkan, kalau boleh minta usahanya yang fotokopiannya. Ayo. Dari kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, Hidayatul Hayara, ya. Kata beliau, ini di awal-awal kitab ini, masih di halaman 7. Fasal al-umam qabla al-bi'thah. Ya. Fasal penyebutan umat-umat sebelum diutusnya. Ya, diutusnya Rasul alaihi salam. Walamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ahlul ardi sinfain. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, di muka bumi penduduk bumi itu ada dua macam. Secara global ada dua macam, ahlul kitab wa zanadiqah la kitabalahum. Ya, yang pertama ahlul kitab. Mereka ini umat-umat yang sebelumnya diutus para nabi kepada mereka dan ada kitab yang diturunkan pada mereka. Ya. Ini satu jenis. Jenis yang kedua wa zanadiqah la kitabalahum. Kelompok zanadiqah, umat yang zanadiqah yang enggak punya kitab, enggak punya pegangan kitab. Ya. Wa kana ahlul kitab afdal as-sinfain. Tentunya ahlul kitab lebih utama dari dua kelompok ini, walaupun bukan yang terbaik. Sama-sama jelek, namun di antara dua yang jelek ini mereka yang lebih baik. Ya. Tapi masih sama-sama jelek. Wa hum nawa'an. Mereka ini ada dua macam. Maghdubun alaihim wa dallun. Ya. Yang pertama, kelompok umat yang maghdubun alaihim. Ya. Karena Allah katakan mereka faba'u bighadabin ala ghadab. Ya. Mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Nah. Maka Allah sebutkan di surat Al-Fatihah ini, di surat Al-Fatihah sebagai apa? Maghdubun alaihim. Wa dalun. Yang kedua dalun. Ya, maghdubun alaihim untuk Yahudi. Dalun untuk Nasrani. Karena itu beliau mengatakan, fal ummah al-ghadabiyyah hum al-yahud. Sehingga umat ghadabiyyah ini adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Ahlul kadhib. Wal-buhud. Wal-ghadir. Wal-makr. Wal-hiyal. Ini Yahudi. Ya. Mereka pendusta, pembohong, pengkhianat perjanjian, ahlul makr, ahlul hiyal. Banyak melakukan hilah. Ya. Alasan ini, alasan itu. Untuk membenarkan kesalahan dan kemungkarannya. Dan tarikh membuktikan hal ini. Nah, baik tarikh dalam masa qabla Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana keculasan, kejahatan, makar mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam dan para nabi sebelumnya, dan juga bagaimana makar mereka terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Nabi tatkala pertama kali datang ke Madinah, beliau membuat perjanjian damai dengan Yahudi. Ya, beliau tahu ini kaum ini tadi berdasarkan wahyu, beliau tahu siapa kaum ini, kaum pengkhianat, ya, kaum pendusta. Maka Nabi membuat perjanjian mereka. Ini aturannya, hidup berdamai dengan Yahudi asalkan mau dengan perjanjian ini. Namun terbukti mereka kaum yang pengingkar janji, pengingkar perjanjian, ya, sehingga Nabi pun memerangi mereka karena mereka lah yang melanggar perjanjian tersebut. Qatalatul anbiya wa akalatuh suhud wa huwa riba war risya. Mereka adalah pembunuh para nabi. Ya, mereka memang umat yang merupakan pembunuh para nabi. Afa kullama ja'ahum ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang seorang rasul yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, maka kalian pun akhirnya sombong, sehingga sebagian dari nabi itu ada yang kalian dustakan, sebagian lagi ada yang kalian bunuh. Ya.

kesanggupan mereka, ya, sanggup mereka itu dalam sehari di awal siang itu membunuh 70 nabi Yahudi. Memang bangsa yang membunuh para nabi. Makanya Allah katakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Sungguh Allah telah mendengar, ya, ucapan kaum yang mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini Yahudi ini yang mengatakan ini, menghina Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu faqir dan kami aghnia. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis ucapan mereka ini. Nah, akan hilang, akan ada perhitungannya di sisi Allah taala. Wa qatlahumul anbiya. Demikian pula perbuatan mereka yang membunuh para nabi. Artinya apa ya, ikhwan? Mereka enggak berhenti membunuh para nabi, tapi juga lanjut mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mereka celah. Nah, maka Allah katakan sanaktubu ma qalu. Ini bukan hanya berita bahwa Allah tulis ucapan mereka, lah ini ancaman. Ini mengandung ancaman bahwa nanti akan ada perhitungannya. Apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang pemakan suhud. Apa itu suhud? Riba dan risya. Ya. Memakan riba dan memakan suap. Ini Yahudi. Akhbath al-umam tawiyatan wa ardahum sajiyatan. Mereka adalah umat yang paling jelek. Apa? Tawiyah itu tawi yang dilipat dalamnya. Ya. Batinnya ini paling jelek. Wa ardahum sajiyatan. Paling rendah penampilan luarnya, perilakunya, akhlaknya seji. Ardahu. Ini Yahudi. Wa ab'aduhum minar rahmah wa aqrabuhum minan niqmah. Mereka adalah kaum yang paling jauh dari rahmat dan paling dekat dengan apa? Niqmah. Azab. Adatuhumul baghdha wa daidanuhum al-adawa wasyahna. Kebiasaan mereka itu adalah kebencian. Nah, dan daidanah mereka, ya, apa yel-yel mereka itu, yang selalu mereka tampakkan, syiar yang melaku mereka tampakkan adalah al-adawa wasyahna. Permusuhan dan pertentangan. Baitus sihir wal-kadhib wal-hiyal. Mereka adalah rumah sihir, rumah kadhib dan hiyal. Sihir ya ikhwan. Makanya Allah sebutkan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayat tentang sihir ini siapa? Yahudi. Di antara puncak sihirnya mereka sampai mereka menyihir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu yu'athir terhadap nabi naw'an ma bi'iznillah taala. Ya. Walaupun gagal, kalau seandainya itu bukan nabi, itu pengaruhnya akan lebih parah daripada yang tampak, yang beliau alami. Namun yang beliau alami Allah dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sihir yang sangat jahat dan sangat kuat tadi hanya sedikit pengaruhnya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan sihir itu nyata ya ikhwan, dan pengaruhnya biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir kufur. Sihir kufur. Jangankan orang yang menerapkannya, melakukan sihir, bahkan yang mempelajarinya pun sudah kufur. Mempelajari sihir, kufur. Punya ilmu sihir walaupun enggak diterapkan juga kufur. Apalagi kalau sampai menerapkannya. Wala yarawna liman khalafahum fi kufrihim wa takdzibihimul anbiya hurmah. Mereka pun tidak akan melihat adanya kehormatan bagi siapapun yang menyelisih, menentang mereka dalam kekufuran dan pendustaan terhadap para nabi. Ya. Karena itu al-hawariyun, pembela-pembela Nabi Musa, bahkan Nabi Musa pun, afwan, Nabi Isa alaihissalam, mereka kejar. Ya, karena enggak ada hurmah bagi mereka. Enggak ada nilai kehormatannya. Wala yarqubun fi mu'min illa wala dhimmah.
Mereka pun tidak merasa punya kedekatan dengan kaum mukmin. Tidak pula ada perjanjian. Tidak merasa punya ikatan perjanjian. Tidak merasa punya kedekatan. Ya. Apalagi demikian apa? Tidak merasa punya perjanjian. Ini. Karenanya perjanjian itu bagi mereka apa? Sangat mudah untuk mereka langgar. Wala liman wafaqahum haq wala syafaqah. Ya. Bahkan terhadap pihak yang sepakat. Sepakat dengan mereka, setuju dengan mereka. Itu pun mereka tidak memandang punya hak dan kasih sayang. Tidak ada. Apalagi kalau kalian menyelisih Yahudi. Sepakat saja, setuju dengan Yahudi. Itu tidak akan diberi hak. Tidak pula mendapatkan kasih sayang. Nah. Wala liman syarakahum indahum adl wala nisfah. Atau yang musyarakah. Menjadi sekutunya. Sekutunya Yahudi. Itu pun Yahudi gak akan memberikan keadilan. Tidak memberikan apa? Keadilan. Dia ini gak mau berbagi adil. Dan gak mau nisfah sama rata. Gak ada. Ini Yahudi ya ikhwan. Bal ahbazuhum a'qaluhum. Bahkan orang yang paling jelek bagi Yahudi yang paling berakal. Kalau manusia paling jelek, paling jahat itu bagi Yahudi, ini orang paling berakal. Karena itu keculasan, ya. Apalagi itu semuanya ada di Yahudi. Bangsa yang culas, bangsa yang hial, pebudaya itu semua ada pada Yahudi. Ya. Ahdaquhum aghashuhum. Ya. Orang yang paling cerdas bagi Yahudi itu adalah orang yang paling apa? Curang ini. Kalau orang yang curang ini orang paling pintar menurut Yahudi, paling cerdas ini. Ya. Nah, wasalimun nasiya, wahashahu ayujad bainahum, laisa biyahudi alal haqiqah. Maka kalau ada yang salimun nasiya. Orang yang selamat ininya, pikirannya, ya, nasibnya itu wahashahu ayujad bainahum, dan itu sulit akan ada di tengah-tengah mereka. Laisa biyahudi alal haqiqah, sebenarnya mereka bukan Yahudi. Secara hakikatnya itu bukan orang yang enggak punya sih karakter Yahudi itu bukan Yahudi. Artinya apa? Kalau ada yang selamat baik dan ini hasya akan sulit. Itu hakikatnya bukan Yahudi. Paham ya, Juan? Karena kalau sudah Yahudi itu mesti enggak ada kebaikannya sudah. Ini jelek, jelek. Siapa yang paling berakal? Orang yang paling jahat itu orang yang berakal di kalangan Yahudi. Bagi Yahudi itu. Nah. Siapa yang paling cerdas? Orang yang paling curang. Ini bagi Yahudi. Ya. Adyakul khalqi suduran, sehingga mereka Yahudi itu orang yang makhluk yang

Ini bagi Yahudi. Ya. Adiyakul khalqi suduran, sehingga mereka Yahudi itu orang yang makhluk yang paling sempit dadanya. Wa adlamuhum buyutan, paling paling zalim ya, rumahnya. Wa antanuhum afniyatan wa awhashuhum sajiyatan, paling busuk perilakunya ya, dan paling liar ya. Sajiyah itu penampilan luarnya. Tahiyyatuhum la'nah wa liqa'uhum tairah ya, syi'aruhum al-ghadab wa disaruhum al-maqt ya. Salam penghormatannya itu laknat bagi Yahudi ya. Bukan assalamualaikum tapi laknat. Karena itu mereka apa? Mengucapkan ke Nabi assalam alaikum. Nah. Liqa'uhum tairah, bersemu mereka itu adalah kecelakaan. Nah. Syi'aruhum al-ghadab, syiar mereka itu kemarahan. Wa disaruhum al-maqt. Ya. Pakaian mereka itu adalah apa? Kemurkaan. Ada Yahudi ikhwan. Sehingga ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah, Yahudi itu tidak akan menang ya, apabila kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang mutu dan kualitas-kualitas mereka adalah seperti pasukan yang dipimpin oleh Al-Faruq radhiyallahu an Amirul Mukminin, adalah apabila panglima dan pasukannya seperti panglima dan pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Loh, sekarang kok bisa Yahudi menginjak-injak kaum muslimin? Yahudi akan menang ya, terhadap kaum muslimin yang tipe mereka lah seperti yang Allah sebutkan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us-salah wa taba'us-syahawat. Akan ada pengganti-pengganti dari mereka, generasi yang sudah menyanyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Ini yang Yahudi bisa menang. Ya, wakif umat yang seperti ini ya kawan. Umat yang sudah jelas dari namanya aja sudah al-ummah al-ghadabiyyah. Umat yang faba'u bi-ghadabin ala ghadab. Maka mereka tidaklah akan menang kecuali kepada kaum yang apa? Imma setipe atau yang lebih di bawah mereka. Panas Allah salamul afiyah ya hon. Sehingga apabila kaum muslimin ingin bisa menang terhadap Yahudi, maka kita harus bisa lebih baik kembali kepada hadaddin, at-tamassuk bihadaddin, dengan sebenar-benar at-tamassuk. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, berikutnya Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang umat yang satunya, yaitu ummatul dalal, ubadus salib, para penyembah-penyembah salib, yaitu dari kalangan Nasrani. Dan kemudian beliau sebutkan umat yang zanadiqah. Umat yang zanadiqah. Dan insyaAllah kita akan sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Nah. Kenapa? Ya. Nah. Ya kalau dia enggak berbuat sihir, enggak termasuk sihir. Sekedar seperti itu. Ya, kok bisa ternyata terjadi, misalnya kebetulan terjadi, ya kebetulan aja. Nah, sadafa maqalahu, apa yang bertepatan apa yang dia ucapkan dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, sebagaimana ucapan dia sendiri pun itu sudah Allah takdirkan. Ain itu masalahnya ucapan ya. Itu ucapan ya. Dia enggak bisa dikatakan ain juga. Nah,

0: Fala kulli hal, itu terjadi bukan karena ucapannya, tapi itu semua terjadi karena kebetulan, sama dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Apa yang sudah Allah takdirkan. Adapun ain itu lain lagi. Ain itu memang berasal dari pandangan. Nah, pandangan ini bisa terjadi biasa saja. Dari orang yang biasa saja. Tidak ada niatan apa-apa. Terlebih lagi kalau itu dari hasad. Itu akan lebih berbahaya lagi. Karena itu kita disunahkan apabila kita melihat sesuatu yang baik atau yang bagus, yang membuat kita takjub, maka kita segera mengucapkan barakallahu fi. Ya, kita doakan barakah. Supaya apa? Bisa aman. Khawatir pandangan kita menjadi sebab ain keburukan bagi dia. Ya. Yang ain ini hak nyata dan itu terjadi di biidznillahi ta'ala. Ya, sesuatu yang bagus, ya, anak yang bagus, baik, gemuk misalnya. Subhanallah. Dengan sebab pandangan, ya, bisa terjadi. Bunga atau pohon yang bagus itu bisa jatuh. Bahkan nyata ya akhwan bisa jatuh seketika. Memang ain itu benar-benar dari jiwa yang buruk, jiwa yang jelek bisa terjadi. Dan itu semua terjadi biidznillahi taala. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka ain tadi itu sudah ada tata cara untuk penyembuhannya, yaitu dimintakan untuk berwudu menggunakan apa namanya, meminum dari apa yang di atau mandi menggunakan wudu orang tersebut. Nah, itu dari penjelasan dari beberapa sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi mau disampaikan? Nah, dan sihir itu jangan dikira di era modern sihir dan dukun. Sihir dan perdukunan itu sudah enggak ada, ya, dipakai sampai hari ini. Bahkan untuk mempertahankan jabatan, ya, meningkatkan jabatan pun enggak segan-segan memakai sihir. Atau melawan, menjatuhkan lawan, saingannya pun, ya. Fa nas'alullah salamal afiyah ya khan. Sehingga di zaman kayak gini jangan dianggap sihir itu di zaman jahiliyah atau di zaman kuno saja, abad pertengahan lah, sampai sekarang itu ada. Sampai sekarang masih digunakan dan kejahatannya nyata dengan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir paling manjur ya, itu kalau digunakan untuk mengacaukan rumah tangga orang lain. Mengacaukan suatu rumah tangga. Karena memang ini di antara misi syaitan ini adalah menghancurkan rumah tangga. Ya. Karena yang disebut di ayat itu kan memisahkan suami dan istri. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya ikhwan, jangan lupa asbabus salamah. Ya, asbabus salamah, bentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Di antara sebab salamah yang terbesar adalah zikir, zikrullah taala. Dawamu zikir. Ya, baik zikir azkar ba'da shalah. Ya, termasuk zikir pagi dan sore, ya, itu jangan lupa untuk selalu kita baca sebagai benteng kita, juga benteng untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena kita sering lupa dan sering menyepelekan hal ini, padahal itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kam, berapa banyak orang-orang yang terjatuh, terkena, ya, itu sebabnya ini. Lalai dia dari zikir. Terlepas dari kalbunya lalai ghaflah, tapi saat itu dia sedang lupa dari zikir sehingga subhanallah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Bagiannya yang dipertontonkan. Nah, dijadikan tontonan apa pertunjukan ya? Nah, na'udzubillah. Atraksi-atraksi, sulap-sulap apa ya? Nah, syawilah, tukang sulap, ya, tukang sulap, enggak sekedar sulap itu, tapi sihir. Nah, penuh di sana atau menggunakan sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga ini berbahaya, ya, ikhwan. Maka dari sini, at-tauhid. wal iman wal aqidah, ini di antara nilai pentingnya untuk menjaga dari ini semua. Ma inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya junduna, ya, tentara-tentara kami itulah yang ghalibun. Bukan hanya ghalibun di medan perang, di medan jihad saja, tapi juga ghalibun menghadapi ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kembali kita melanjutkan di kajian kita, kajian rutin yang membahas imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan kita di kesempatan hari ini, Jumat 3 Jumadal Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan 17 November 2023 Masehi. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kajian yang kita di tempat ini, di Musalla Al-Hikmah atau di Masjid Al-Hikmah Kotakan Situ Bondo, kita telah sampai atau telah selesai kita dari qawaid al-qaidah al-khamisah. Maka sekarang kita masuk pada al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, fi syahadatain, tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini dua kalimat syahadat yang Nabi alaihi salatu wassalam meletakkannya sebagai rukun pertama dari lima rukun Islam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadhan, wa hajj baitillahil haram. Muttafaqun alaih. Bahwa Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Dua ini adalah dua syahadat dalam satu rukun. Karenanya disebut dengan asyhadatan. Ya. Atau fi syahadatain, ya. Dua syahadat. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, maka pada al-qaidah as-sadisah ini, pada prinsip atau kaidah yang keenam adalah pembahasan tentang dua kalimat syahadat. Ya. Yang mana dua kalimat syahadat itu berarti yang pertama adalah syahadah lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ya, yang kedua syahadah lir rasul bin nubuwati war risalah. Naam. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri mengatakan, asy-syahadatan fil ma'na asy-syar'i huma iqraru al-mukallaf ala nafsihi lil lillahi bil wahdaniyah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Dua kalimat syahadat dalam makna syar'i adalah seorang mukallaf mengakui, menyatakan pada dirinya, ya, mengikrarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wahdaniyah, keesaan. Bahwa Allah ta'ala esa. Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Nah, dalam asma wa sifatnya. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikrarkan untuk Nabi Muhammad birrisalah, dengan pengakuan risalah. Ya, mengakui kerasulan beliau. Walihada, oleh karena itu, fa innahuma awwalu ma yubda bihi fil Islam. Oleh karenanya, dua syahadat ini adalah yang pertama kali dimulai dengannya dalam Islam. Yani apa? Fala yadkhul fil Islam ahadun hatta yu'lina biha. Yani seorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia mengiklankan, mengumumkan dengan dua kalimat syahadat itu. Dia menyatakannya secara jelas, secara zahir, secara nyata, secara terang-terangan, secara i'lan. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang tidak akan dinyatakan Islam, dan dia, seseorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia menyatakan dua kalimat syahadat ini dengan nyata, dengan terang, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini mengandung ikrar lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Sehingga selama seorang tidak mengakui dua hal ini, dia tidak akan dinyatakan sebagai Islam. Kapan seorang bisa dinyatakan sebagai Islam? Sampai dia meyakini pertama kali apa? Dua kalimat syahadat ini. Pertama kali. Dan faedah tentang makna asyhadah. Asyhadah, ya, pengertian kata asyhadah itu sendiri, ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ketika beliau menerangkan tentang makna asyhadah. Asyhadah al-ikhbar bisyai' an ilmin bihi wa'tiqadin lisihhatihi wa thubutihi.

Wala tu'tabar asyahadatu illa idha kanat mashubatan bil iqrar wal iz'an. Wawata al-qalbu alaiha al-lisana. Syahadat itu, kata beliau, adalah memberitakan sesuatu, al-ikhbar bisyai', memberitakan sesuatu, an-ilmin bihi, yang berdasarkan ilmu tentangnya. Sehingga ketika dia memberitakan, itu berdasarkan ilmu. Dia tahu apa yang dia beritakan. Wa'tiqadin lisihatih wa thubutih. Dan didasarkan pula di atas apa? Keyakinan akan kebenaran dan kepastiannya. Bahwa itu sahih, benar adanya, dan pasti. Sehingga ketika dia memberitakan itu enggak hanya sekedar berita, apalagi sekedar menukil saja, enggak. Tapi dia menyatakan itu berdasarkan ilmu. Dia tahu. Dan dia meyakini kebenaran dan kepastiannya. Sehingga, dan tidak akan dianggap syahadat itu, ya, wala tu'tabar asyahada illa idha kanat mashubatan, kecuali kalau syahadat itu disertai dengan apa? Al-iqrar wal-iz'an. Ya. Iqrar, disertai dengan iqrar, dia mengakui, wal-iz'an. Ya. Iz'an itu disebutkan pengertiannya adalah azmul qalb. Ya. Wa jazmu al-iradah ba'da taraddud. Azmul qalb itu tekad hati dan kepastian kehendak setelah ragu, itu iz'an. Ya. Sehingga dia benar-benar yakin dengan pasti, sehingga syahadat itu enggaklah dianggap syahadat kalau kecuali disertai dengan apa? Iqrar dan iz'an. Kepastian dalam qalbu. Dan berikutnya apa? Wawata al-qalbu alaiha al-lisana. Dan qalbu sesuai dengan lisannya. Lisan sesuai dengan qalbunya. Sehingga dia diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini lisannya ini sesuai dengan qalbunya. Qalbunya sesuai dengan lisannya. Sama. Ya, seiring. Sesuai. Sama. Ya. Karenanya, apabila tidak sesuai, hanya ucapan di lisan saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan. Sebagaimana Allah dustakan persaksiannya, syahadatnya kaum munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Dia, mereka bersaksi syahad. Nashhadu. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Allah bantah persaksian mereka. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasuluh. Dan Allah mempersaksikan bahwa kaum munafikin itu pendusta. Kenapa? Itu hanya ucapan lisan, enggak sama dengan keyakinan, dengan kalbunya tidak sama. Ucapan lisannya, tapi apa? Kalbunya tidak meyakini. Kalbunya mendustakan bahwa beliau adalah Rasul. Tidak mempercayai, tidak beriman. Ya. Kalbunya tidak bersaksi. Tidak ikut mempersaksikan hal itu. Maka itu adalah dusta, bohong. Ya. Kenapa? Karena kalbu tidak sesuai dengan lisan. Lisan tidak sesuai dengan kalbunya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Sehingga pada syahadat itu ada unsur apa? Ikhbar. Dia memberitakan, menyatakan. Sehingga perlu ikhbar. Ya, perlu ikhbar. Dan dalam syahadat itu didasarkan ilmu.
ikhbarnya an ilmin wa'tiqad. Dan ikhbarnya itu apa? Disertai dengan ikrar wal iz'an dan kecocokan antara ucapan lisannya dengan kalbunya. Sehingga kalbu membenarkan lisannya. Disebutkan pula faedah bahwa ibaratus salaf tentang makna syahida, ya, itu beredar pada makna al-hukum, wal-qadha, wal-i'lam, wal-bayan, wal-ikhbar. Ya. Ungkapan salaf tentang makna syahida, syahid dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Syahida, Allah bersaksi. Ya, perhatikan dalam makna terkait apa? La ilaha illallah ini Allah sendiri yang bersaksi. Allah bersaksi bahwa la ilaha illa huwa dan para malaikat serta orang-orang berilmu juga bersaksi. Ya, juga bersaksi. Nah, makna syahida ini salaf mengungkapkan terkait maknanya, tafsirnya. Ungkapannya banyak. Ya, tafsirnya diungkapkan dalam banyak ungkapan yang itu beredar pada makna hukum syahida yakni hakama. Syahidallah, yakni Allah telah menghukumi. Wal-qadha, penetapan. Wal-i'lam, pemberitahuan. Wal-bayan, penjelasan. Wal-ikhbar. Wal-ikhbar. Ya. Sehingga ada ikhbar juga. Nah, semua itu apa? Seperti tadi, ikhbarnya enggak sekedar dia menukil. Tapi, atau sekedar ikut memberitakan. Tapi an-ilmin. Ya, itu di atas ilmu dan di atas apa? Keyakinan dan dia meyakini bahwa yang dia beritakan itu benar dan pasti. Ya. Sehingga ada unsur bayan, ada unsur i'lam. Ya. Dan disebutkan sehingga dalam syahadat itu terkandung apa? Ucapan syahid, orang yang bersaksi, wa khabaruhu, berita dari dia, dan mengandung i'lam, wa ikhbar, wa bayan. Ya, mengandung i'lam dari dia, dan ikhbar dari dia, dan bayan dari dia. Itu syahadat. Karena itu disebutkan bahwa syahadat ada 4 tingkatan. Fa awwal maratibiha, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Abdul Izz dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Awal maratib syahadat adalah ilmun wa ma'rifah wa i'tiqad li sihhatil masyhud bihi wa thubutihi. Ilmu dan pengetahuan dan keyakinan terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan kepastiannya bahwa itu sahih dan itu sabit. Sehingga ini martabat pertama, ilmu dan ma'rifah serta apa? I'tiqad terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan terhadap kepastiannya. Sehingga dia berilmu terhadap apa yang dia persaksikan, berilmu, mengerti apa yang dia persaksikan, dan dia yakin bahwa yang dia persaksikan itu memang benar dan pasti. Yang kedua, tingkatan kedua, takallumuhu bidzalik. Dia berbicara

0: Ya, berbicara dia dengan pernyataan itu. Ini tingkatan kedua. Takallumuhu bidhalik. Wa illam yu'lim bihi ghairahu. Bal yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yatadhakkaruha wa yantiku biha au yaktubuha. Dia berbicara. Setelah dia berilmu, maka dia ucap, dia bicara, dia ucapkan. Meskipun dia tidak, belum menyampaikannya kepada pihak lain. Belum menyampaikannya ya, kepada pihak lain. Namun dia berbicara pada dirinya. Menyebutkannya dan mengucapkannya atau menuliskannya. Ya. Ini tingkatan kedua. Wasalisuha, yang ketiga. Ayyu'lima ghairahu bima yashhad bihi. Wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lahu. Tingkatan yang ketiga adalah dia memberitahu pihak lain, orang lain, dengan apa yang dia persaksikan. Dan dia beritakan dan dia terangkan. Warabi'uha, tingkatan yang keempat, ayyulzimahu ghairahu bimadmuniha wa ya'muruhu bihi. Ada dia yang keempat, dia mengilzamkan orang lain untuk mau mengakui, mengimani kandungannya dan memerintahkan pihak lain dengan hal itu. Ini tingkat-tingkatan syahadat. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, syahadat itu juga harus ada an-nutqu. Ya, harus ada an-nutqu. Nah, sehingga kalau tidak diucapkan dalam keadaan dia tidak ada uzur, maka belum dianggap syahadat. Ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Talib untuk yantiq. Ya ammi qul la ilaha illallah wa pamanku. Ucapkan wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini kapan? Menjelang wafatnya. Rasul masih Rasul terus berupaya agar sang paman bisa berislam. Ya. Nah, salah satunya adalah dia mengucapkan. Karena kalau sekedar meyakini saja belum cukup. Nah, karena memang Abu Talib tahu dan yakin bahwa keponakannya adalah Nabi dan yang dibawa itu hak, tapi belum berislam dia. Kenapa? Salah satunya karena dia belum mengucapkan. Ya. Karena itu Nabi meminta kepada dia, qul la ilaha illallah, itu sampai di detik terakhir menjelang wafatnya. Yang di detik terakhir itu sang paman menolak, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Akibat dua teman jeleknya yang juga hadir saat itu di detik-detik kematiannya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Bahwa Nabi meminta qul, ya, sehingga syahadat itu perlu an-nutqu, perlu diucapkan pula. Nah, karena itu diterangkan para ulama bahwa jika seseorang tidak ada uzur, ya, dalam keadaan dia mampu, namun dia tidak mengucapkan syahadat, maka masih belum cukup. Dia harus mengucapkannya. Kecuali kalau ada uzur, misalnya memang dia bisu. Maka ini lain masalah. Taib ayal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dan disebut syahadah, karena di atas ilmu, sehingga dia ditempatkan seperti seorang yang menyaksikan. Karena dia itu di atas ilmu dan di atas i'tiqad. Ya, sehingga dia apa? Dinyatakan seperti orang yang melihat langsung syahadah. Nah, taib, itu faedah tentang makna kata-kata asyhadah. Nah, taib, kemudian kita lanjutkan penjelasan al-allamah Ubaid al-Jabiri rahimahullah, dan beliau mengatakan wal kalam ala syahadatain yatadammanu iddata furu'in. Penjelasan tentang syahadatain mengandung sekian cabang. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, fis sabab alladhi mana'a al-musyrikin minasyahadatain. Ma huwa? Penjelasan atau cabang pertama adalah sebab yang menghalangi kaum musyrikin dari mengucapkan syahadatain. Apa ya sebab itu? Quraisy wa man haulaha min ahli al-jazirah Arabun aqhah. Ya. Quraisy, bangsa Quraisy dan yang sekitarnya dari penduduk jazirah itu adalah Arab sejati, Arab quh, ya, aqhah. Ya, Arabun aqhah. Mereka orang Arab asli sejati. Hum arbabul fasahah wa qadatul balaghah fil arabiyah. Mereka adalah pemilik fasahah, kefasihan bicara. Mereka adalah para pimpinan dalam hal balaghah dalam bahasa Arab. Wa ya'rifun madlulatil alfad, dan mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh lafaz, yakni makna-makna lafaz. Wa yafhamun maqsuda al-mutakallim min kalamihi, dan mereka faham maksud pembicara dari apa yang dia bicarakan. Maksud pengucap dari ucapannya. Ini Quraisy. Ya, sehingga mereka faham ketika Nabi bicara itu bicara syahada asyhadu an la ilaha illallah qul ya ya ma'syaral Quraisy qul la ilaha illallah. Mereka faham apa ini maksudnya. Enggak perlu diajari nahwu sarafnya sudah. Karena mereka Arabun quh. Justru nahwu sharaf itu mencocokkan mereka, kan? Diambil dari mereka, bersumber dari mereka. Karena memang bahasa Arab, bahasa Arab adalah bahasanya mereka. Nah. Ini digaskan oleh Syekh supaya kita faham bahwasanya Quraisy itu adalah memang Arab sejati. Asli sejati. Merekalah pemilik fasahah, pembesar balaghah. Sehingga mereka ngerti makna-makna lafaz, faham maksud pembicara ketika dia berbicara. Ya. Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina dhahranayhim thalathata aw thalatha asyrata sana. Maka Nabi tinggal di tengah-tengah mereka, yakni dalam menegakkan dakwah ini, di tengah-tengah Quraisy selama 13 tahun. Ya. Dia berada di Mekah selama 13 tahun tinggal di tengah-tengah Quraisy menegakkan dakwah ini. Yad'uhum ila hadza. Terus Nabi mengajak mereka kepada hal ini, yaitu kepada syahadah, kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah. Nabi mengajak mereka, menyeru mereka sebagaimana perintah Allah taala, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit kamu sekarang. Bangun. Ya. Fa'anzir, berikan peringatan pada kaummu. Wa rabbaka fakabbir. Yani berikan peringatan kaummu dari bahaya syirik. Ya. Peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Ya. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu, besarkanlah. Yani besarkanlah Rabbmu dengan tauhid. Ya. Ini 13 tahun beliau mengajak. Menyeru qul la ilaha illallah watruku ma qala abaukum. Ya, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Tinggalkan agama nenek moyang kalian. Qul la ilaha illallah. Kepada siapa Nabi mengucapkan ini, menyerukan hal ini, memerintahkan hal ini? Kepada Quraisy. Ya, dan penduduk Arab yang ada di jazirah saat itu. Siapa Quraisy dan penduduk jazirah itu? Arabun aqhah. Sehingga mereka ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah enggak perlu dijelaskan strukturnya begini, nahwunya begini, suaranya begini. Mereka paham maksudnya ini. Bahasanya adalah apa? Nabi mengajak untuk meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah dan hanya menetapkan ibadah untuk Allah satu-satunya. Tidak sekutu baginya. Karena itu Quraisy langsung menanggapi apa? Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, aliha ini tadi, menjadi satu ilah saja. Dari mana mereka tahu? Nabi mengajak, la ilaha illallah. Ya. Nah, Nabi selama 13 tahun mengajak mereka, menyeru mereka kepada tauhid, kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Namun apa? Wal qalil humul ladzina istajabu lahu. Meskipun demikian, hanya sedikit dari mereka yang mau menyambut ajakan beliau ini. Sedikit. Padahal sudah beliau berdakwah tengah-tengah mereka siang dan malam, pagi dan sore. Ya. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Pelan maupun keras suaranya. Terus Nabi berdakwah. Namun hasilnya apa? Humul ladzi al-qalil humul ladzina istajabu lahu. Yang sedikit mereka lah yang mau menyambut ajakan Nabi. Misal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Siapa di antaranya? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin. Itu di antaranya yang masuk Islam. Sedikit. Enggak banyak. Ya. Padahal apa? Yang diajak itu orang Arab. Nabi enggak perlu menjabarkan ucapan beliau. Qul, qulu la ilaha illallah. Tahu sudah. Faham. Ya. Namun mereka menolak. Ya. Sehingga mereka menolak dalam keadaan karena memang tidak mau. Ya. Mereka tidak menyambut ajakan Nabi itu karena memang benar-benar menolak dan tidak mau menerima. Karena itu beliau katakan, falimadza kana tanakkur wal inad. Ingat, kenapa terjadi pengingkaran dan penentangan seperti ini? Bal wa nabazahu sallallahu alaihi wasallam bi asba' al alfaz. Bahkan mereka mengejek Nabi, ya, menggelari Nabi dengan lafaz yang paling jelek, kasahir, wal kahin, wal majnun, wa ghairu dzalika min al alqab. Seperti apa? Sahir. Nabi ini tukang sihir. Ini lakab gelaran yang sangat buruk, ya ikhwan. Tukang apa? Sahir, dukun, orang gila dan yang lainnya. Padahal Nabi sebelumnya mereka tahu orang yang baik, terbaik di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai di mereka gelari sebagai al-amin. Tapi begitu Nabi mengajak mereka, qulu la ilaha illallah, langsung berubah gelar-gelar itu. Menjadi sahir, menjadi kahin, menjadi majnun. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa mereka sangat mengingkari, menentang, bahkan menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang buruk seperti ini? Beliau katakan, as-sababu wadih. Sebabnya jelas. Wahum, wahuwa annahum ya'lamun. Anna man qala la ilaha illallah alzama nafsahu bimufasalati al-aliha wa musaramatiha wa khal'i ibadatiha wa ittaliha. Ya. Sebabnya jelas, yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mengerti, mereka tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti apa? Mengharuskan dirinya untuk berpisah dengan Tuhan-Tuhan ini yang ada ini selain Allah. Ya. Berpisah, memusuhinya dan melepaskan segala peribadatan kepada Tuhan-Tuhan ini tadi. Ya. Dan menyatakannya sebagai batil. Kok bisa mengilzam dirinya? Ya, kan karena kita sudah sampaikan tadi, di antara maratib syahadat adalah maratib apa? Ilzam. Karena pada syahadat ilzam berarti karena apa? Karena memang ada konsekuensinya syahadat itu. Persaksian itu ada konsekuensinya. Itu. Tidak hanya sekedar ucapan. Nah. Ya. Sehingga ketika orang bersyahadat bersaksi itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari persaksian tersebut. Ya. Sehingga Quraisy tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia meninggalkan, berpisah, memusuhi, melepaskan segala peribadatan kepada selain Allah ini tadi. Tuhan-Tuhan ini yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu harus ditinggalkan, harus dimusuhi, ditinggalkan, dilepaskan beribadat, segala beribadat dan dari terhadap mereka, dan di, mereka meyakininya sebagai batil. Nah, karenanya mereka menolak, karenanya mereka menentang. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, sehingga mereka dulu apabila dikatakan, diseru, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun. Ya, mereka pun menyombongkan diri, sombong, enggak mau, yakni menolak, mengingkari dan menentang. Wayaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Seraya mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami gara-gara ucapan syairin majnun, tukang syair yang gila ini tadi. Padahal mereka dulu menjulukinya al-amin. Dulu ya ikhwan. Iya. Mengingkari apa yang mereka ketahui dulu. Iya. Tungkir ma kunta ta'rif. Iya. Mereka yungkirun ma kanu ya'rifun. Mereka mengingkari apa yang dulu mereka tahu. Ya, mereka ya'rif, mengenali Nabi sebagai apa? Al-Amin. Sekarang diingkari. Sehingga menyatakan, mereka menyatakan Nabi sebagai syair al-majnun. Subhanallah. Demikian ya, ikhwan. Adalah apa? Penyimpangan, dalal, dan itulah yang mengantarkan mereka sampai kepada kekufuran. Sehingga ini yang mereka fahami. Mereka ngerti, ya. Mereka ngerti madlul, apa yang ditunjukkan oleh lafaz la ilaha illallah ini. Mereka memaham, paham maksud Nabi al-mutakallim ketika menyatakan qulu la ilaha illallah. Paham. Karena mereka enggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka paham konsekuensinya. Falam yafhamu anna ma'na la ilaha illallah anna allaha huwal khaliqul raziqul mudabbir. Sehingga Quraisy waktu itu tidaklah memahami dari makna la ilaha illallah adalah bahwa Allah dialah al-khaliq, al-raziq, al-mudabbir. Bukan ini maknanya. Falau kana hadha huwa ma'naha. Kalau seandainya ini adalah makna la ilaha illallah alladhi fahimahul qawm, bahwa inilah yang difahami oleh kaum itu. Seperti ini, ya. Mereka memahaminya bahwa Nabi mengajak untuk meyakini tidak ada khalik kecuali Allah, tidak ada razik kecuali Allah. Ya. Jika seperti ini, mamtana'u min ijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan terhalangi, ya, untuk menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mencegah diri mereka untuk menyambut dakwah Nabi. Kenapa? Li'annahum muqirrun bihadha. Karena mereka mengakui hal itu. Mengakui bahwa pencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka mengakui bahwa pemberi rezeki hanya Allah. Ya. Muqirrin birrububiyyah. Sehingga mereka mengakui rububiyyah Allah Ta'ala. Wallahu jalla jalalu qad qassa alaina khabarahum fima la yuhsa min ayat tanzil karim. Dan Allah telah mengisahkan kepada kita tentang berita mereka, ya, di sekian ayat yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Min dzalikum, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di awal surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai umat manusia, apa? U'budu rabbakum. Memerintahkan, u'budu rabbakum. Ibadailah oleh kalian Rabbakum. Ya. Siapa Rabbnya? Mereka tahu. Karena Allah sebutkan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini diakui. Ya. Karena Nabi memerintahkan mereka ya, untuk mengibadahi Allah dengan apa? Allah berhujjah kepada mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang telah mereka akui, yaitu bahwa Allah Rabb mereka yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sekian hal lagi yang mereka akui, yang mereka terima hal ini, yang telah menciptakan untuk kalian, yang telah menjadikan bumi untuk kalian ini sebagai firasya, hamparan, dan menjadikan langit sebagai atap, dan menurunkan dari langit air, yang dengan air itu Allah keluarkan ya, berbagai buah, ya, tamarat, buah-buahan sebagai bentuk rizki untuk kalian. Ya, perintah ini berdasarkan apa? Apa yang mereka terima, maka mereka akui. Maka Allah perintahkan, "Ubudu rabbakum." Setelah Allah perintahkan, Allah larang, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Tahu tentang rububiyah Allah Ta'ala. Tahu bahwasanya hanya Allah sebagai khalik. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa dan mengatur. Kalian tahu itu. Maka jangan engkau jadikan adanya tandingan bagi Allah dalam hal ibadah kepadanya. Wal ma'na la taj'alu lillahi nuzara. Wal ma'na la taj'alu lillahi nuzara ta'budunahum ma'ahu wa tamhadunahum al-mahabbah kama tuhibbunahum. Naam. Wa antum ta'lamun annahu la nidda lahu fi hadhihi al-asya' al-madhkurah. Maknanya adalah janganlah kalian menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala sehingga kalian mengibadai mereka, tandingan itu bersama ibadah kalian kepada Allah, dan kalian tujukan cinta ya, kepada tandingan itu sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, annahu la nidda lahu fi hadhihi al-asya' al-madhkurah, bahwa Allah tidak sekutu baginya dalam hal yang disebutkan ini, dalam hal ibadah, mahabbah, dan yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ini faedah tentang apa? Sebab yang karenanya kaum musyrikin tidak mau menerima syahadat, tidak mau bersyahadat. Sebabnya adalah karena mereka tahu bahwa konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini adalah berarti meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah Ta'ala. Memusuhi dan memusuhinya. Serta meninggalkan segala beribadan, segala beribadatan kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Sehingga Quraisy tidaklah memahami dari la ilaha illallah ini adalah keyakinan bahwa Allah sajalah satu-satunya Khalik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Tidak. Ya, bukan ini letak permasalahannya. Taib ayol ikhwah. Mungkin sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Karena waktu sudah salat isya. Yang insya Allah akan kita lanjutkan. Yang insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan. Pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, الحمد لله kita kembali dan senantiasa Allah berikan hidayah dan taufiknya, termasuk di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian di Jumat 17 Jumadal Ula 1445 Hijriah. Kita masih pada pembahasan kitab Imdadul Qari, Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhaj As-Salafi, karya Al-Allamah Al-Walid Ubay bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada Al-Qaidah As-Sadisah, kaidah yang keenam, tentang Asyahadatain, dua kalimat syahadat. Dan di pertemuan yang lalu telah kita kupas tentang makna asyahadatain atau makna asyahadah. Apa itu asyahadah? Nah, kemudian ayol ikhwah, wal kalam ala syahadatain yatadamman iddata furu'in. Kata Syekh Ubaid bahwa pembahasan tentang asyahadatain itu mengandung sekian cabang pembahasan. Al-far'ul awwal, pembahasan pertama, fi sabab alladhi mana'al musyrikin minas syahadatain. Ma huwa sebab yang karenanya kaum musyrikin tidak mau mengucapkan syahadatain, tidak mau bersaksi dengan syahadatain ini, tidak mau menyatakan asyhadu la ilaha illallah dan tidak mau menyatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa sebabnya? Ma huwa, apa sebabnya? Quraisy wa man haulaha min ahli al-jazirah arabun akhah. Ya. Quraisy dan penduduk Arab sekitarnya dari Jazirah Arabia itu Arab tulen, Arab akhah, quh. Ya. Akhah itu jamaknya quh. Yani tulen sudah, benar-benar Arab. Nah. Hum arbabul fasahah wa qadatul balagha fil Arabiyyah. Merekalah pemilik fasahah. Merekalah pembesarnya balaghah dalam bahasa Arab. Wa ya'rifun madlulatil alfaz, sehingga mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh setiap lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Wa yafhamuna maqsudal mutakallim min kalamihi, dan mereka juga faham apa yang dimaksud oleh sang pembicara dari ucapan-ucapannya. Faham dia. Ya. Sehingga ketika Nabi mengucapkan, mengajak mereka qulu la ilaha illallah, mereka faham apa yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapan la ilaha illallah. Disuruh menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, faham mereka apa makna syahadah. Karena memang mereka Arab quh, Arab tulen. Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina dhahranaihim 13 sanah. Sementara Nabi tinggal di tengah mereka, mendakwahkan, mengemban dakwah ini, itu selama 13 tahun. Menyampaikan dakwah ke tengah-tengah Arab Quraisy. Yad'uhum ila hadza. Nabi mengajak mereka pada masalah ini, yaitu mengajak kepada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mencegah mereka dari asyirik. Wal qalil humul ladzina istajabu lahu. Dan sedikit, yang sedikit itulah yang mau menyambut ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Misal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Di antaranya siapa saja? Para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin. Ya, sehingga mereka bisa dihitung jari berapa jumlahnya ini, sedikit. Falamma kana at-tanakkur wal 'inad bal wa namazahu sallallahu alaihi wasallam bi isba'il alfaz.
0: Maka ketika terjadi mereka mengingkari tanakkur wal inad, menentang, diajak mengingkari, diajak diseru mengingkari, dan mereka juga memang menentang, menolak ajakan tersebut. Dan bahkan nabazahu, menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz, dengan gelaran-gelaran yang buruk, kasahir, seperti sebagai tukang sihir. Nah, wal kahin, dukun, wal majnun, wa ghairi dzalika minal alqab, dan berbagai laqab, berbagai gelaran lainnya. Apa sebabnya? As-sababu wadih, kata Syekh. Sebabnya wadih. Wa huwa annahum ya'lamun anna man qala la ilaha illallah alzama nafsahu bi mufasalatil aliha wa musaramatiha wa khal'u ibadatiha wa ibtaliha. Sebabnya sangat jelas, yaitu karena mereka tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti mengharuskan dirinya untuk berpisah dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini. Ya, wa musaramatiha, memusuhinya, dan meninggalkan peribadatan kepada mereka itu. Wa ibtaliha, dan meyakini bahwa peribadatan kepada Tuhan-Tuhan tersebut adalah batil. Ya, mereka faham ini, bahwa Nabi dengan seruan ini, kalau mereka ucapkan, kalau mereka terima, kalau mereka sambut seruan Nabi itu, berarti apa? Sehingga mereka menyatakan la ilaha illallah, berarti harus sejak saat itu, sejak dia mengucapkan kalimat itu, segala yang disembah ini tinggal. Enggak tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falam yafhamu anna ma'na la ilaha illallah anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Sehingga mereka itu tidak memahami bahwa makna la ilaha illallah adalah meyakini bahwa Allah saja sebagai

memahami bahwa makna la ilaha illallah adalah meyakini bahwa Allah saja sebagai al-khaliq, pencipta, memberi rezeki dan mengatur. Kalau kana hadza huwa ma'naha alladhi fahimahu al-qaum mamtana'u min ijabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini yang mereka fahami, bahwa ajakan Nabi la ilaha illallah mengajak untuk meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka tidak akan menolak ketika diajak ini. Ya. Kenapa? Li'annahum muqirruna bihadza. Karena mereka mengakui hal ini. Muqirrun birububiyyah. Mengakui rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla jalaluhu qad qassa 'alaina khabarahum fima la yuhsa min ayatanzil al-karim. Dan Allah taala telah mengisahkan kepada kita berita tentang Quraisy dan berita tentang keyakinan mereka di sekian ayat yang enggak terhitung di dalam Al-Qur'an Karim. Min dzalikum, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, ubudu rabbakum. Ya. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Mengakui bahwa Allah lah Rabbnya. Allah lah Rabb mereka. Makanya Allah perintahkan ubudu rabbakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Allah perintahkan ubudu rabbakum. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum. Allah rinci lagi di antara rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah yang mereka tahu dan mereka akui hal ini. Maka telah katakan tadi, yang telah menciptakan kalian. Tidak bantah mereka. Mereka mengakui bahwa mereka yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Dan umat sebelum kalian juga. Allah rinci. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firasyah, terbentang. Dan langit sebagai binaan. Ya, atap yang sangat kokoh. Dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Yang dengannya Allah keluarkan berbagai buah-buahan sebagai bentuk rizki untuk kalian. Ya. Maka tadi Allah perintahkan u'budu rabbakum, sekarang fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan ini. Jangan. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwa hanya Allah saja sebagai pencipta kalian. Hanya Allah saja sebagai pemberi rezeki kalian. Kalian tahu. Dan ini semua bukan pencipta. Ini semua selain Allah ini bukan pemberi rezeki. Ini semua bukan tandingan bagi Allah. Tidak bisa sebanding dengan Allah. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian adakan bagi Allah adanya tandingan-tandingan. Wal makna la taj'alu lillahi nuzara ta'budunahu ma'ahu. Maknanya adalah janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan yang kalian mengibadahinya, mengibadahi para tandingan itu bersama ibadah kalian kepada Allah. Wa tamhadunahum al-mahabbah kama tuhibbun Allah, dan engkau mencurahkan kecintaan kepada berhala-berhala ini tadi, pada tandingan-tandingan selain Allah ini tadi, sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum ta'lamun, dan padahal kalian tahu, annahu la niddalahu fi hadhil asya'al madhkura. Kalian tahu bahwa tidak ada tandingan, tidak ada pada semua yang tersebut ini tadi sedikit pun

0: tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Khatabahumullahu jalla jalaluhu bidzalik. Allah mengajak mereka dengan ini. Allah mengajak bicara mereka, khatabahum pada ayat ini dengan seperti ini. Li'annahum muqirrun bi'annallaha wahdah huwal mutafarrid bihadil asya'il mazkura fil ayah. Karena mereka memang mengakui bahwa Allah itu satu-satunya, dialah Allah satu-satunya yang bersendiri melakukan semua perkara yang tersebut di ayat ini tadi. Wa min dzalikum qauluhu jalla jalalu. Dan termasuk yang juga Allah kisahkan tentang kaum Quraisy serta keyakinan mereka adalah dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, ya, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Fal qaumu muqirruna birububiyyah. Demikianlah kaum Quraisy itu mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Fama dzakarallahu rububiyyah fil Qur'an illa liyulzimal qauma bil uluhiyyah. Sehingga tidaklah Allah menyebutkan tentang rububiyahnya di dalam Al-Quran kecuali untuk mengilzam mereka agar mau mengakui, mengimani uluhiyah Allah Ta'ala. Hak Allah untuk diibadai. Nah kalau sebutkan rububiyah, yang ini Allah mereka akui, maka Allah ilzam, Allah haruskan mereka. Jika kalian mengakui Allah sebagai pencipta, maka kalian harus mengibadainya. Sementara yang kalian ibadai selain Allah itu bukan pencipta, tidak pantas kalian ibadai. Itu maksudnya. Ini maksudnya ilzam, mengharuskan. Ya. Sehingga rububiyah itu sebagai dalil yang mengharuskan untuk mengibadai Allah Ta'ala. Karena yang berhak dan pantas diibadai itu adalah Rabb. Adalah yang memiliki rububiyah. Apa maksudnya memiliki rububiyah? Dialah pencipta. Ya, pemberi rizki. Ini yang pantas diibadai. Sementara selain Allah bukan pencipta. Selain Allah tak bisa memberikan rizki. Selain Allah tidak bisa mengatur alam ini. Sehingga apa? Dari sini konsekuensinya adalah kalian harus mengibadai Allah satu-satunya dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, apa itu al-uluhiyah? Wahia ikhlasul ibadati lahu. Memurnikan ibadah hanya untuknya. Hada makna la ilaha illallah bikhtisar. Inilah makna la ilaha illallah secara singkat. Wahuwa alla ma'buda bihaqqin illallah. Nah, yaitu tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Fal musyrikun arafu hadha. Kaum musyrikin langsung ngerti hal ini. Gak perlu dirinci satu-satu gini. Lah, mereka tahu ini kalimat ini seperti ini maksudnya. Karena mereka tadi Arab Quh. Akhah kalau jamaknya. Tulen asli Arab. Sejati. Nah, sehingga diajak la ilaha illallah tahu. Karena tahu itulah mereka menolak. Nah. Karena mereka tidak mau dengan konsekuensinya. Mereka tidak mau meninggalkan ya, Tuhan-Tuhan yang diibadai selain Allah. Sehingga faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan ini, abtala kulla ma'budin siwallah. Berarti membatalkan, menyatakan batil segala yang diibadai selain Allah. Quraisy faham ini. Barang siapa yang mengucapkannya berarti dia harus membatalkan ini semua. Ya. Enggak kemudian, ya wis enggak apa-apa yang penting ngomong aja, yang penting tetap kita seperti ini. Ngomong aja enggak apa-apa. Lah, enggak seperti itu mereka. Kalau ngomong, mengucapkan, berarti konsekuensinya ini. Ya. Karenanya mereka tidak mau. karena mereka menolak konsekuensi tersebut. Nah, ini dikatakan kafir.
1: Wa mimma yazidu hadzal ma'na,
0: dan di antara yang menambah makna ini adalah ma rawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Husain walidu Imran radhiyallahu an, karena di sana ada sahabat Imran bin Husain. Nah Husain ini ayahandanya. Yang untuk memperjelas makna ini adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Husain ayahandanya Imran radhiyallahu an. Nabi bertanya kepada Husain. Ya, bukan Husain ya. Husain bisad Husain. Kam ilahan ta'bud? Ya, begini ketika Husain masih musyrik, maka Nabi tanya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Ya. Nah, Tuhannya banyak musyrikin itu ya. Punya Tuhan banyak ya. Maka dijawab oleh Husain, sab'ah. Ya, gue sembah ada 7. Banyak sekali. Tuhannya 7.
1: Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ya. 6 di bumi dan 1 ada di langit. Qala fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika.
0: Maka Nabi tanya, dari Tuhan-Tuhan itu yang mana yang kamu punya raghbah dan rahbah, yang kamu perhitungkan ketika kamu punya raghbah dan punya rahbah, harapan dan kekhawatiran, yang kamu takuti mana, yang kamu harapkan yang mana dari 7 tadi? Qala alladhi fis sama. Yang aku benar-benar hitung itu yang di langit. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Qala ya Husain, ama innaka law aslamta 'allamtuka kalimatain tan tanfa'anika.
0: Ya. Wahai Husain, kalau kamu mau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu 2 kata yang bermanfaat, akan memberimu manfaat. Ini ketika dia memang musyrik. Kata Nabi akan menyatakan, kalau kamu mau masuk Islam, tak ajari 2 kalimat yang akan bermanfaat bagi kamu. Dan subhanallah beliau berislam. Ya. Subhanallah, Allah berikan hidayah kepada beliau sehingga berislam. Nah, ingat dengan janjinya Nabi. Falamma aslama Husain, qala ya Rasulullah. Ajarkan ke enam. Ya Rasulullah, alimnil kalimatain allataini wa'attani. Ajarkan kepadaku 2 kata tadi yang engkau telah janjikan padaku. Qala, qul Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku rushdi. Ya, tunjuk. Ya. Wa'idni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku dari kejelekan hawa nafsuku. Hadis ini ya ikhwan, sebagian disebutkan dalam ta'liq, merupakan riwayat At-Tirmidzi. Dan hadis ini secara sanad da'if. Secara sanad da'if. Nah, maksud saya menyampaikan ini adalah bahwa musyrikin Arab tahu. Ya, bahwa mereka agamanya adalah mempertuhankan, menyembah Tuhan yang banyak. Di samping mengibadai Allah, mereka juga mengibadai selain Allah. Ya. Tapi ketika ditanya, siapa yang paling kamu takutkan, yang kamu harapkan juga, maka mereka dia menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terlepas dari hadis yang lemah atau yang dhaif ini, bukti kuat yang juga menunjukkan bahwa kaum Quraisy itu faham tentang dakwah Nabi alaihi salatu wasalam itu ketika Abu Sufyan yang tatkala berlaku perjanjian Hudaibiyah, yang dia datang ke negeri Syam untuk berdagang, di mana Syam waktu itu adalah pusat kerajaan Romawi, Romawi Timur, Bizantium, dengan kaisarnya, dengan rajanya Heraklius. Heraklius seorang raja yang membaca kitab-kitab terdahulu, sehingga dia mendengar kabar berita Nabi alaihi salatu wassalam, yang ternyata dia dengar beritanya bahwa Nabi itu datang dari Arab. Maka begitu dia dengar ada orang Arab sedang berdagang di negerinya, langsung dipanggil. Maka ditanya Abu Sufyan dengan sekian pertanyaan yang diancam oleh Heraklius. Abu Sufyan ini, kalau dia bohong pada saya, yang ngomong Heraklius ngomong kepada teman-temannya, silakan dustakan. Jangan takut, dustakan dia kalau dia ngomong bohong kepada saya. Ditanya dengan sekian pertanyaan yang dijawab oleh Abu Sufyan dengan pertanyaan jujur. Karena Abu Sufyan pun tahu, ya, bohong itu sifat tercela. Ya, makanya dia pun anti berbohong. Dia enggak mau bohong. Ya. Maka semua pertanyaan Heraklius itu dijawab dengan jawaban yang benar dan jujur. Salah satu di antara sekian pertanyaan itu, yang ada 11 poin pertanyaan, ditanya, "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Yani Heraklius sudah masuk pertanyaan apa? Substansi dakwahnya Nabi. Apa dakwahnya Nabi ini? Kamu diajak oleh kepada apa oleh sang Nabi ini? Kalian diperintah apa oleh sang Nabi? Maka Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, dia masih kafir waktu itu ketika menjawab pertanyaan ini, tapi jawaban dia seakan-akan dia seorang sahabat. Seakan-akan dia seorang sahabat yang menunjukkan bahwa memang orang Quraisy faham dakwahnya Nabi. Maka dijawab, "U'budu qala u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, watruku ma qala aba'ukum." Nabi ini mengatakan, "U'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah." Ya. Wahdahu, satu-satunya, "wa la tusyriku bihi syai'a." Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa? Tepat jawabannya. Kalau misalnya ini ujian, lulus dia ikut ujian dia. Nah. Tapi dia kafir. Dia kafir. Dia bisa menjawab karena dia faham dakwahnya Nabi. Sehingga orang Quraisy faham ketika Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Wahai orang Quraisy, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Maknanya adalah apa? U'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma qala aba'ukum, dan tinggalkan semua ucapan nenek moyang kalian. Konsekuensi dari la ilaha illallah ini, yakni tinggalkan segala adat kebiasaan jahiliyah. Ya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Di samping Heraklius dalam kesempatan itu juga bertanya dengan sekian pertanyaan. Ya, termasuk yang ditanya, siapa yang mengikuti Nabi ini? Ya, apakah syurafa'ul qawm am du'afa'uhum, ataukah orang-orang mulianya atau orang-orang lemahnya? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, orang-orang lemahnya. Dan demikianlah pengikut para rasul, diakui oleh Heraklius, demikian pengikut para rasul rata-rata du'afa'uhum. Hal yazidun am yanqusun, ya, mereka ini jumlahnya terus bertambah atau berkurang? Bal yazidun, kata Abu Sufyan, terus bertambah. Ya, ditekan, diperangi, dihina, dibunuh oleh Quraisy, terus bertambah. Ya, tidak bisa berkurang, terus bertambah. Diakui oleh Heraklius, hakadzal iman. Ya, begitulah iman. Terus akan bertambah hatta yakmul, sampai sempurna iman itu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Tapi sayang, Heraklius seorang yang akil ini tadi, namun akalnya tidak mengantarkan dia kepada hidayah. Karena dia lebih mengedepankan kekuasaannya, takut kekuasaannya hilang. Sehingga dia tetap di atas nasraniyahnya. Tetap di atas nasraniyahnya. Sebagai bukti bahwa dia tetap di atas kekafirannya adalah dia memerangi kaum musyriki, kaum muslimin. Ya. Di perang Mu'tah dan perang Tabuk. Nah, di perang Mu'tah yang dia kerahkan 200 ribu tentara Romawi untuk memerangi kaum muslimin, kala itu yang berjumlah hanya 10 ribu orang saja. Nah, dan itu kalah. Ya, Romawi tunggang langgang harus kembali ke negerinya, lari meninggalkan medan tempur. Tapi ya, ini semua sebagai bukti bahwa kaum musyrikin Arab mengerti, sehingga mereka menolak karena menentang. Ya. Dan mereka tidak kemudian yang penting ngomong saja, terus jangan diamalkan. Tidak. Mereka, karena mereka enggak mau mengamalkan, mereka enggak mau mengucapkan. Sehingga terang-terangan mereka kafir. Maka saat yang menyedihkan, ketika ada yang mau ngomong, mau bicara, mau mengatakan la ilaha illallah, namun ternyata amaliyahnya bertentangan dengan ucapan tersebut. Nah, ini yang lebih parah. Ya, yang menyedihkan kondisinya seperti ini. Wa amma al-ma'na al-mabsuut li la ilaha illallah fa innahu bi'tibari al-murakkabain alladhina tatarattab minhuma hadhihi al-kalimah aw tatarakkabu minhuma hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa hiya jumlah. Naam, fa hiya jumlatu fa la ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah wa illallah musbitan al-ibadati lillahi wahdah. Adapun makna secara rinci untuk kalimat la ilaha illallah ini adalah dari sisi tinjau, ya, dua kata al-murakkabain yang tersusun darinya kalimat ini. Apa dua kata itu? La ilaha yang pertama. Maka la ilaha ini menafikan semua yang diibadai selain Allah. Yang kedua, illallah. Musbitan al-ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Persis seperti ucapan Abu Sufyan tadi. U'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi syai'a. Ya. Fakama annahu la syarika lahu fi mulkih, kadzalika la syarika lahu fi ibadatihi. Maka sebagaimana Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu dalam kerajaan dan kekuasaannya, maka demikian pula tiada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Fa'idhan, bana bihada, annal qawma ma'ankaru ala nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahum ilal qawul bihadhil kalimah illa li'annahum ya'rifuna ma'naha tamaman bastan wa ikhtisaran. Maka jelaslah dari keterangan di atas bahwa kaum Quraisy tidaklah mereka mengingkari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengucapkan kalimat ini kecuali karena mereka tahu maknanya, benar-benar tahu tentang maknanya baik secara global maupun rinci. Wa ala hadza fa inna man nataqa bila ilaha illallah qawlan wa amalan wa i'tiqadan aliman bi ma'naha amilan bi maqtadaha haqqaqa tajridal ikhlas lillahi wahdah. Maka berdasarkan keterangan di atas pula, maka barang siapa yang nataqa berucap, mengucapkan la ilaha illallah qawlan pada lisan, pada ucapannya, wa amalan dan mengamalkannya, wa'tiqadan dan dalam keyakinannya, aliman bima'naha dalam keadaan dia tahu, berilmu tentang maknanya. Amilan bimuktadaha, dan mengamalkan konsekuensinya, maka orang ini berarti telah merealisasikan pemurnian ikhlasul ibadah billahi wahdah. Ini cabang pertama. Al-far'us-sani, cabang kedua. Fi syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Pembahasan tentang syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadhihi syahadah laisat mujarradu kalimatin turaddiduhal al-sun. Ya. Syahadat ini pun bukan semata-mata ya, kalimat yang diulang-ulang oleh lisan. Gampang diulang, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sekedar itu. Wa tataharraka biha asyafah, yang bibir ini bergerak mengucapkannya. Tak sekedar itu. Bal hiya taklif, itu mengandung tugas. Wa hamlun azim, tanggung jawab yang besar. Ya. Orang yang mengucapkan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Lakinnahu yasirun ala man yassarallahu alaihi. Namun itu mudah bagi barang siapa yang Allah mudahkan untuknya. Apa tugas itu? Wadhalikum annal mukallifun natiku biha yalzamuhu arba'ata umurin. Bahwa seorang mukallaf yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka dia harus menjalankan 4 konsekuensi. Jadi dia mengharuskan, ya, konsekuensinya adalah ada 4 perkara. Wala tatahaqqaq lahu hadhihi syahadah, dan tidak akan terrealisasi syahadat ini padanya, yakni syahadat asyhad, syahada anna Muhammad Rasulullah, hatta taktamil ladaihi, sampai 4 perkara itu sempurna, terwujud semuanya pada dia. Apa 4 perkara itu? Wahadil umur hiya, 4 perkara itu adalah ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, mentaati Nabi dalam apa yang beliau perintahkan. Ada perintah Nabi, taati. Ya. Yang kedua, membenarkan Nabi dalam segala berita-beritanya. Ada berita dari beliau, maka kita harus membenarkannya. Ya. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada berita dari Nabi tapi dia masih ragu, ya, enggak mau membenarkan, maka dia belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ada perintah dari Nabi, tidak dia taati, dia tidak kerjakan, tidak dia amalkan, maka ini juga belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan diperingatkan oleh Nabi. Larangan, ada peringatan keras dari Nabi, maka dia segera menjauhinya. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat adalah tidaklah Allah diibadai kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan aturan, berdasarkan cara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini 4 perkara, ya ikhwan. Ini merupakan muqtada syahadat alla ilaha anam asyhadat anna Muhammad Rasulullah. Ini merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Faman kamula hadhil umur al-arba'ah kana muhiqqan fi syahadatihi lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Maka barang siapa yang ada padanya 4 perkara ini, maka berarti orang yang, dia orang yang jujur, orang yang benar dalam syahadatnya, persaksiannya terhadap Nabi, yang bahwa Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul.
1: Wa kana syahadatu wa nafsihi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu al-mursal ilaihi syahadatun sahihah, syahadatu haqqin. Biha yatahaqqaqu lahu tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan persaksian dia untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengakui beliau adalah rasul yang diutus kepadanya, ya, jika terrealisasi empat perkara ini, maka itu menjadi syahada yang sahihah, syahada yang hak, yang dengan itu terwujud padanya pemurnian al-mutaba'ah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar memurnikan mutaba'ah, ya, benar-benar dia berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Walhasil anna al-muslima yatahaqqaqu syahadatain,
0: ya. Baik.
1: Walhasil anna al-muslim bitahqiqi syahadatain yuhaqqiqu asyartain liqabulil amal.
0: Dan seorang muslim dengan dia merealisasikan dua kalimat syahadat ini, maka berarti dia telah merealisasikan dua syarat diterimanya amal.
1: Wa in syi'ta faqul al aslain al wajib, al wajibi tawafuruhuma fi kulli ibadatin wa qurbah.
0: Kalau kamu mau, bisa kamu ucapkan dua prinsip, dua dasar yang wajib terpenuhi dalam setiap ibadah dan qurbah, taqarrub.
1: Ya taqarrabu bihal muslim ilallahi,
0: yang dengannya seorang muslim bertaqarrub kepada Allah.
1: Wa dzalikum syartan awil aslan.
0: Dan dua syarat itu atau dua dasar itu, awil amran atau dua perkara itu, apa? Huma adalah tajridul ikhlas lillahi wahdah wa tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemurnian ikhlas lillahi wahdah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, dan pemurnian al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama adalah dengan merealisasikan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah dengan merealisasikan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amal.
1: Baik, selesai kita dari al-far'ul awal wal-far'ul tsani. Wa yatba'u hadza,
0: dan ditambah lagi kata beliau al-far'ul tsalits, pembahasan ketiga, wa huwa annahu yajibu 'alal muslim fi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ay ya'taqida umuma risalatihi ila tsaqalain. Pembahasan ketiga adalah bahwa setiap muslim wajib meyakini tentang nabinya adalah apa? Bahwa risalah beliau bersifat umum, menyeluruh kepada dua as-saqalain, yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Umum, meliputi semua mereka tanpa kecuali, semuanya terkenai risalah Nabi alaihi salatu wasalam, berlaku kepada mereka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha al-balaghal mubin,
0: dan wajib pula setiap muslim meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan risalah ini dengan penyampaian yang sangat jelas.
1: Wa annahu qad ballagha ma amarahu Allahu bih,
0: dan bahwa Nabi telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau.
1: Lam yazid alaihi wa lam yanqus minhu,
0: tidak beliau tambahi, tidak pula beliau kurangi, persis sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wa kadzalika jami'un nabiyyinil wal mursalin. Ya, demikian pula semua para nabi dan para rasul, ballaghul balaghal mubin, telah menyampaikan agama dengan penyampaian yang jelas, al balaghut tam, sempurna. Wa hahuna tanbih. Kemudian di sini ada sebuah tanbih yang perlu dipahami. Wahwa anna ijtihadan nabi sallallahu alaihi wasallam fima lam yanzil alaihi fihi wahyun, dalam perkara yang di situ tidak turun wahyu, tidak ada keterangan wahyu. Ada suatu peristiwa, tidak ada wahyu di situ, ya nabi berijtihad. Nah, nabi berijtihad menentukan hukumnya atau berijtihad memutuskan perkara di situ. Ya, lahu salahatu ahwal. Ya, maka di situ ada tiga kondisi. Yang penjelasan ini akan semakin meyakinkan kepada kita bahwa risalah yang beliau sampaikan itu tidak tercampur dengan segala sesuatu yang bukan bagian dari risalah. Termasuk enggak tercampur dengan ijtihadnya nabi. Nih. Gimana kondisinya? Ada tiga kondisi. Yang pertama, ihdaha, yang pertama, ayanzil al-wahyu bimuafaqatihi. Turun wahyu menyetujui ijtihad nabi itu. Berarti apa? Ini jelas bagian dari risalah karena dibenarkan oleh wahyu. Dibenarkan oleh wahyu. Ya. Wa tsaniha, yang kedua, ayaskutan al-wahyu. Nah, wahyu mendiamkan, dibiarkan. Ya. Nabi berijtihad, terus dibiarkan, enggak turun, tidak ada pengingkaran dari wahyu. Ini sukut. Ya. Wa hadzani syar'un bil ittifaq. Dua kondisi ini disepakati bahwa itu berarti apa? Syariat. Ya, berarti syariat. Yang pertama jelas-jelas disetujui. Yang kedua dibiarkan, tidak ada pengingkaran dari wahyu. Kalau pertama kita paham karena jelas disetujui. Yang kedua gimana? Wa amma bi'tibar ma sakata anhu wahyu au turika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala majtahada fihi, kaifa yakunu syar'an? Ya. Adapun kaitannya dengan bahwa wahyu membiarkan atau nabi dibiarkan dalam ijtihadnya, bagaimana itu bisa masuk dalam syariat? Al-jawab, di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuqirruhu Allahu ala khata. Karena nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan dibiarkan oleh Allah, dia akan setujui kesalahannya. Kalau nabi salah enggak akan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ba'athahu safiran ila khalqi. Allah telah mengutus beliau sebagai safir, duta, perantara antara beliau dengan Allah Ta'ala dalam hal penyampaian risalah. Ya, sehingga jika ada yang salah dari nabi, pasti enggak akan Allah biarkan. Nah, ya yuballighum syar'Allah. Tugas nabi adalah menyampaikan kepada umat syariat Allah. Ya. Maka ketika dibiarkan, menunjukkan bahwa itu sesuatu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang mungkar. Nah, ya, sehingga ketika dibiarkan pula, maka itu bagian dari syariat. Al-halus salisah, yang ketiga, ma nazal al-wahyu bi khilafihi fahada laisa bi syar'in. Ya. Turun wahyu berbeda dengan ijtihadnya nabi, maka ini jelas bukan syariat. Ijtihad nabi tadi itu bukan syariat karena wahyu turun berbeda dengan ijtihad tersebut. Naam. Namun yang perlu diingat, walakin la yajuz laumun nabi sallallahu alaihi wasallam min kibalina. Kita enggak boleh mencela nabi dalam hal yang seperti ini. Oh, nabi salah kan? Nah, enggak. Nabi seorang nabi, rasul, pantas berijtihad. Nah. Ya, namun apa? Allah menjaga syariat ini sehingga ketika ada sesuatu yang bagian Di basyariahnya Nabi, Nabi selaku manusia ini enggak dibiarkan tercampur. Ketika salah, maka Allah nyatakan salah. Ya, seperti isyanya Nabi terkait para tawanan perang Badr. Yang itu kebetulan sama dengan usulan atau pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Umar bin Khattab berbeda, punya pendapat yang berbeda. Ternyata turun wahyu membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, karena tasrib alaihi fi hadzal ijtihad alladhi nazal wahyu bi khilafihi. Patai, wala tasrib alaihi, dan tidak ada cercaan terhadap Nabi dalam perkara ijtihad yang ternyata wahyu turun berbeda dengan ijtihad beliau. Li'anna dzalika qadhun fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencela Nabi, berarti mencela risalah beliau. Nah, barakallahu fikum. Taib ya ikhwan, itu penjelasan tentang ijtihad. Yang itu tidak banyak ijtihadnya Nabi. Ya, semuanya, bahkan seringnya Nabi menahan diri, diam sampai turun wahyu. Ya, salah satu contohnya adalah peristiwa tentang ruh. Ketika Nabi ditanya tentang ruh, maka beliau tidak mau menjawab. Beliau diam sampai turun wahyu. Ya. Sampai di sini ya kawan, pertemuan kita. Tersisa satu kaidah, namun waktu memang telah lewat. Ya, maka insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita di hari Jumat atau Jumat ini, dua Rujumah dan Akhirah 1445 Hijriah, kita sempurnakan kajian kita Imdadus Salafi di Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi, yang merupakan karya dari Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Maka kita di Al-Qaidah As-Sabi'ah, yang ini merupakan kaidah yang terakhir, dan dengan ini berakhir pula kitab ini. Beliau katakan Al-Qaidah As-Sabi'ah, hadhil qaidah mutammimatun lil qaidatain qablaha. Kaidah yang ketujuh. Yang mana kaidah ketujuh ini merupakan penyempurna dari dua kaidah sebelumnya, keenam dan kelima. Walakin ahbabna an nubrizaha. Namun kami sengaja ingin menampakkannya, menunjukkannya, serta menyendirikannya. Kenapa? Li'anna ba'dal muntasibin ila syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisu muttafiqin fil inqiyadi lillahi wa rasulihi Karena sebagian orang yang menisbahkan diri kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sepakat untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fal munqat li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamamul inqiyad hum ahlus sunnati wal jamaah, hum ahlus salafiyah. Karena memang orang yang benar-benar tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya adalah Ahlus Sunnah Jamaah. Adalah mereka itulah Ahlus Salafiyah. Ya. Yakni Syekh ingin menunjukkan kepada kita bahwa tak sedikit dari yang mengaku menisbahkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad. Yakni dia Muslimin. Mengaku Muslimin namun ternyata tidak mau sepakat untuk tunduk dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang yang senantiasa tunduk patuh tamamul inqiyad dengan ketundukan yang sebenarnya, benar-benar tunduk dan patuh, hanyalah Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, mereka itulah Ahlus Salafiyah. Maka beliau membahas masalah al-inqiyad ini. Tunduk dan patuh. Benar-benar tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kata beliau, fal-inqiyadu li hukmillahi wa li rasulihi yanbani ala salasati umur. Maka tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya itu dibangun di atas tiga perkara. Idza atammaha al-'abdu kana inqiyaduhu tamman. Maka barang siapa yang memenuhi tiga perkara itu, apabila seorang hamba memenuhi tiga perkara itu, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi sempurna. Wa illam yastakmilha kana inqiyaduhu lillahi wa lirasulihi naqisan. Namun kalau dia tidak memenuhinya, ya, tidak melengkapinya, maka berarti ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Kalau dia tidak melengkapinya, tidak melengkapi tiga perkara ini, maka berarti ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Apa saja tiga perkara itu? Al-amrul awwal, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Al-amrul thani, tarku ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Al-amrul thalith, tasdiku khabarillahi wa rasulih. Yang pertama, perkara pertama adalah melaksanakan, mengerjakan, menunaikan semua yang Allah perintahkan. Dan diperintahkan pula oleh Rasulnya. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yang ketiga, membenarkan berita dari Allah Ta'ala dan juga berita dari Rasulnya. Maka semakin seorang sempurna, semakin seorang benar-benar melengkapi dan benar-benar dia memenuhi dan melengkapi semua tiga perkara ini, maka semakin sempurna ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jika tidak, maka berkurang. Semakin dia kurang, maka semakin besar kekurangannya. Semakin dia jauh dari tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa ilaikum ba'da asyawahid ala hadhil qa'idah. Berikut ini aku sampaikan kepada kalian beberapa syawahid, beberapa bukti, beberapa dalil tentang kaidah ini. Yang ketujuh ini yaitu wajibnya untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya yang itu dibangun di atas tiga hal ini. Qala Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Hasyr ayat ke-7, semua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah semua yang dibawa oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang beliau atau Rasul itu melarangnya, maka berhentilah kalian. jangan terus melakukannya. Jangan terus melanggarnya. Berhenti kalian. Begitu Rasul melarangnya, maka hentikan perbuatan itu. Jangan engkau lanjutkan, jangan engkau teruskan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yakni jika kalian bisa melaksanakan dua hal ini, mengerjakan perintah Rasul, setiap Rasul menyampaikan sebuah perintah, setiap Rasul menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu yang berisi perintah dari perintah, maka kerjakan. Dan setiap Rasul menyampaikan larangan, maka segera hentikan dan tinggalkan. Jika kalian penuhi ini, berarti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena sungguhnya Allah itu sangat keras azabnya, sangat keras hukumannya. Wal ma'na mahma amarakum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min syai'in fa'alaikum fi'luhu. Sehingga makna ayat ini adalah apapun yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk mengerjakannya. Nah, i'tamiru bi amrih. Tunaikanlah perintah Allah taala. Wa mahma yanhaakum nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa 'alaikum ijtinabuh. Dan apa saja, apapun yang diperintah, yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk menjauhinya. Matan bi ila anna fi'lal awamir muqayyadun bil istita'ah. Namun tentu di sini ada catatan bahwa mengerjakan perintah itu ada batas, ada ketentuannya, yaitu al istita'ah. Karena itu dalam sabdanya Nabi akan disebutkan oleh beliau, adapun tarkun nawahi, meninggalkan larangan, falaisa fihi qaid. Meninggalkan larangan, menjauhi larangan itu enggak ada batasnya, enggak ada ketentuannya. Tinggalkan semuanya. Kalau perintah tadi ada ketentuannya, yaitu jika atau disertai jika di situ ada kemampuan, bil istita'ah. Qaidnya, batasannya adalah bil istita'ah, adanya kemampuan. Adapun larangan, tidak ada batas ini. Tidak ada batasan ini. Fabil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ma amarakum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Atau ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, kerjakanlah dari perintah itu yang kalian mampu. Sehingga ada kait, ada batasnya, yaitu apa? Yang kalian mampu. Sehingga kalau di luar batas kemampuan atau kalian tidak mampu mengerjakannya, maka di situ imma akan ada takhfif, keringanan, atau imma isqat, gugur kewajibannya. Ya. Adapun mana haitukum anhu, apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibu, maka jauhilah. Di sini Rasul tidak mengatakan mastata'tum, tidak. Tapi jauhilah mutlak. Tidak ada kait, tidak ada batasannya. Sehingga menjauhi larangan, mampu ataupun enggak mampu, jauhi larangan. Ya, tidak ada ketentuan, tidak ada batasan, mampu atau tidak mampu. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, mengerjakan perintah, melaksanakan perintah, maka itu ada batasnya, mastata'tum. Lalu kata beliau, fal wajibu 'alal muslim ay yaf'ala awamir Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mastata'a dzalik. Sehingga yang wajib atas setiap muslim itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang dia mampu. Wa ma 'ajiza 'anhu min al-awamir, adapun yang dia tidak mampu, Ya. Perintah-perintah yang dia tidak mampu mengerjakannya, fallahu afuun karim. Allah itu pemaaf, pemurah. Kama akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu yajibu alaihi ayyabta'ida 'anil nawahi. Demikian pula wajib atas setiap muslim menjauhi dari semua larangan, menjauhi semua larangan. Fahiya maharimullah wa hamahu. Apa larangan-larangan itu? Perkara-perkara yang Allah haramkan dan hal-hal yang mengitarinya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunalahumul khiyaratu min amrihim. Ya, maka tidak pantas bagi setiap mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan, demikian pula apabila Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakunalahumul khiyarah, kemudian mereka memiliki pilihan lain. Ini enggak pantas seorang mukmin ataupun mukminah berbuat bertindak seperti ini. Ketika Allah Taala telah memutuskan satu perkara, demikian pula ketika Rasulnya telah memutuskan satu perkara, kemudian dia memiliki pilihan lain. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Maka ini tidak pantas. Kata Al-Allamah Al-Jabiri rahimahullah, wa amran idza qadallahu wa rasuluhu amran, satu perkara, maknanya adalah sya'nun, urusan. Wa sya'nun yatadamman al-awamir wan nawahi. Satu urusan ini itu bisa mengandung makna perintah, bisa pula mengandung makna larangan. Li'annal amra lahu ma'nayan. Karena memang perintah itu mengandung dua makna. Ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. Ada dua makna. Makna bahasa dan makna istilahi. Fal amru bi ma'nahu lughawi. Perintah amr secara makna lughawi yutlak alal hal wasya'n wal fi'l. Dipakai untuk, digunakan untuk pengertian kondisi, urusan dan perbuatan. Terus secara bahasa, al-amr. Dipakai untuk mana apa? Al-hal wasya'n, urusan, wal fi'l, perbuatan. Amal istilahi, adapun secara istilah, fahuwa talabul fi'il bil qawul ad-dal alaihi ala wajhil isti'la. Ya. Amr secara bahasa, secara istilah, istilah usul fikih, ya, itu permintaan untuk berbuat. Permintaan itu disampaikan dalam bentuk ucapan. Ucapan yang menunjukkan adanya permintaan itu. Ala wajil isti'la. Dalam bentuk apa? Tinggi dia. Dari yang tinggi ke rendah. Itu amr secara istilah. Sehingga kalau mengatakan apa? Ya fulan udkhul. Ini perintah. Kenapa? Karena itu ada permintaan. Permintaan berbuat. Berbuat untuk masuk. Dan ini dilakukan adalah siapa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah ke anak. Ya. Misalnya. Dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Dari atasan kepada bawahan. Ini perintah. Nah. Adapun dari Allah Ta'ala kepada para hambanya. Ini adalah wajib istilah. Beda kalau itu dari bawah ke atas. Misalnya dari hamba kepada Allah. Ya. Rabbana ighfir lana Allahumma irzuqna Ya Allah ampuni saya. Kalau kita telusuri dalam bahasa Arab, ighfir, dalam bahasa Arab itu bentuk fiilnya disebut fiil amr. Ya. Allahumma urzuqna. Ya. Kalau kita telusuri bahasa Arab, urzuqna itu juga bentuk fiil amr dari razaqa yarzuqu urzuq. Ya. Maka ini loh, berarti masa kamu memerintah Allah, kok pakai fi'il amr? Kata kerja perintah. Ighfir. Ampuni saya ya Allah. Maka seperti ini.

kata kerja perintah, ighfir, ampuni saya ya Allah. Maka seperti ini bukan, meskipun itu fiilnya fiil amr, kata kerjanya, kata kerja perintah, tapi itu bukan bermakna amr, bukan bermakna perintah secara istilah. Kenapa? Karena itu dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah Ta'ala, yang itu disebut su'al. Ya, disebut su'al. Sehingga pemakaian fi'il amr seperti ini, karena bukan alal wajhil isti'la, bukan dalam bentuk isti'la tinggi dari atas ke bawah, maka tidak disebut perintah secara istilah. Paham ya? Sehingga kita kemudian jangan dikatakan, oh itu berarti memerintah Allah. Bukan, tapi justru sebaliknya, itu memang bentuk permintaan. Ya, bentuk permintaan, doa yang seperti ini. Karena itu, ya sekedar taqribul faham, ya, kita coba sedikit memahami, mendekatkan al-faham kita. Kalau seorang anak minta ke abinya, bi, kasih aku uang lah. Ya. Itu kan, masa dikatakan anaknya merintah bapaknya? Kan enggak, minta dia. Beri saya uang, wahai abi, wahai umi. Ya. Dalam bahasa Arabnya, a'tini malan. Kata kerjanya disebut kata kerja perintah. Fi'il amr. Tapi itu bukan perintah secara istilah. Nah dari sini bisa difahami ya. Nah perintah secara istilah ini tadi. Talabul fi'il. Permintaan untuk berbuat. Bilqaul dengan ucapan permintaan itu. Ad-dal alaihi yang menunjukkan kepada makna perintah itu. Dalam bentuk. Al-isti'la. Ya, dalam itu apa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah kepada anak. Dari guru kepada murid. Nah, juga dari al-khaliq kepada makhluk. Fal-ayatu qadiyatun alaika ayuhal muslim. Maka ayat di atas. Itu yang memutuskan atasmu, wahai seorang muslim. Menunjukkan kepadamu. Antara'a amrallah wa amra rasulihi bil fi'il. Untuk hendaknya engkau memperhatikan. Ya, perintah Allah dan perintah rasulnya dengan segera mengerjakan. Begitu ada perintah Allah dan rasulnya, segera kerjakan perintah itu. Wa antara'a nahallahu. Au nahyallahi wa nahya rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitarki. Dan hendaknya engkau juga memperhatikan larangan Allah dan larangan rasulnya. Dengan cara apa? Segera meninggalkannya. Ini yang disebut nantinya apa? Sebagai ta'zim. Nah, ta'zim, mengagungkan perintah. Ya. Mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Kenapa? Karena mengagungkan yang memerintah dan yang melarang. Sebagai bentuk pengagungan terhadap yang memerintah dan melarang. Ketika kita mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita mengagungkan perintah dan larangan Rasul, karena kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslim, kita harus perhatian ketika ada perintah Allah dan perintah Rasul, jangan lengah, jangan lalai. Perhatikan perintah tersebut dengan cara bagaimana? Segera laksanakan, segera tunaikan. Ya. Perintah baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya, perintah untuk bertauhid. Perintah untuk menegakkan sholat. Perintah membayar zakat. Maka perhatikan ini. Jangan main-main. Karena yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada larangan. Larangan Allah dan larangan Rasulnya. Maka perhatikan ini. Agungkanlah larangan tersebut dengan cara bagaimana? Ditarki. Segera tinggalkan. La tatamahal.

Dzalik, jangan engkau tunda-tunda. Jangan engkau jadikan nanti saja, nanti saja. La tatamahhal, tapi segera. Nah, fahiya bimakna qawlihi ta'ala, maka ayat di atas itu adalah semakna dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullah, innallaha sami'un alim. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului, ya, mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sami'un alim, maha mendengar dan maha tahu. Ya. Yani, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian lambat. Ya. Jangan pula kalian lambat. Ada perintah, ada larangan, kalian tunda-tunda. Nah. Sebagaimana pula jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berkata dulu, berani berkata, ya, lancang berkata. Nah. Padahal belum ada perintah, belum ada larangan. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan perintah dan larangan. Maka kita apa? Bersegera. Bersegera melaksanakan kalau itu perintah, dan bersegera meninggalkannya. Bersegera menghentikan dan meninggalkannya jika itu merupakan larangan, dan jangan ditunda-tunda. Ya. Ini seseorang apabila benar-benar dia memenuhi hal ini, menyempurnakan hal ini, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya akan semakin sempurna. Wa amma tasdiqu. Nah, ini penting ya, ikhwan, bahwa kita bil khusus, ya, tak sedikit dari saudara-saudara kita yang jauh, ya, jauh dia dari nusus Al-Quran was Sunnah. Ya. Jauh dia untuk mendengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga enggak menyadari atau lupa bahwa dia punya kewajiban zakat, menzakati hartanya. Ya, zakat, harta yang dia miliki harus dia zakati. Sebanyak 2,5% misal. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jauhnya dia dari agama, ya, jauh dia dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Ima dia enggak tahu atau lupa atau lalai. Ya. Bingung dia ketika diingatkan, "Loh, saya wajib berzakat ya?" Dan mungkin rasa berat walaupun itu sekedar 2,5%, sementara iuran-iuran lain, pungutan-pungutan lain yang lebih besar dari itu sudah dia keluarkan. Sementara kewajiban, yang ini wajib. Dia merasa enggak terkenai perintah. Perintah tersebut. Apa? Perintah zakat. Besar bagi dia. Merasa enggak kena dengan kewajiban zakat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini

0: mereka akan semakin sempurna ketundukannya. Dan ini menuntut kita untuk mengetahui apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu, dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa tasdiq tasdiqul akhbar fa hadha aidan yajibu 'alal muslim ay yusaddiqa ma jaa bihi kitabullah kadzalik wa ma sahhab bihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam al akhbar. Adapun break point berikutnya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan berita-berita. Ya, berita dari Allah dan Rasulnya. Maka ini juga wajib atas setiap muslim. Wajib bagi dia untuk membenarkan berita yang datang di dalam Al-Qur'an, kitabullah. Ya, dan juga berita yang datang dari sunnah Rasul yang sahih. Ya. Sawa'un kanatil akhbar fil madhi aw fil mustaqbal. Baik itu berita tentang kejadian yang telah lalu, umat-umat terdahulu, ya, ataupun yang akan datang. Yang akan datang ini pun ada sebagian yang sudah kita lewati, sudah berlalu bagi kita. Ya, bagi kita sudah berlalu, tapi kala itu di masa Nabi akan datang. Ya. Atau memang akan datang, memang belum tiba waktunya. Masih di masa yang akan datang. Ini semua wajib untuk kita benarkan. Termasuk berita mustaqbal adalah berita-berita tentang hari akhir. Ya. Berita apa yang bakal terjadi setelah kematian masing-masing kita. Nah, termasuk berita tentang hari berbangkit. Ya. Dan berbagai peristiwa yang terjadi setelahnya. Hisab, timbangan amal, dibagikannya catatan amal, ya, sirat, ya, haud, telaga, surga dan neraka, dan semuanya. Ya. Ini wajib kita benarkan. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, tidak, karena hadisnya enggak mutawatir. Lah. Ya. Ini semua wajib kita benarkan. Kita mengimani dan itu benar adanya. La syak, enggak ragu ya, kawan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Yang tentunya itu berarti apa? Menuntut kita untuk berbuat sesuai dengan konsekuensi berita itu. Ya, berita tentang alam kubur, ya, fitnatul qabr, juga nikmat dan azab kubur. Maka menuntut kita untuk benar-benar bersiap ya, kawan. Apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut? Ya. Hari yang kita pasti masing-masing kita menghadapinya. Dan kita akan menghadapinya seorang diri. Bukan dalam keadaan penuh penerangan seperti ini. Gelap gulita. Tergantung amal kita. Gelap terangnya tergantung amal kita. Karena yang akan menjadi penerang adalah amal kita. Amal-amal kita. Nah, barakallahu fikum dan masing-masing kita pasti mengalaminya. Ya, percaya ataupun enggak percaya pasti mengalaminya. Dan inilah iman. Inilah al-iman. Karena memang kita tidak pernah mendapatkan berita dari orang yang pernah mengalaminya, enggak pernah. Beda dengan peristiwa-peristiwa di dunia ini. Kalau kita enggak percaya, silahkan tanya orang yang sudah berpengalaman. Yang sudah mengalami peristiwa itu. Cari orangnya, tanya ke dia. Gimana pengalaman kamu? Kita mungkin juga akan mengalaminya. Supaya kita bisa nanti bisa menghadapinya. Kalau kita nanti akan mengalaminya, kita tanya kepada orang yang tersebut. Tapi yang akhir, termasuk fitnatul qabr, pasti masing-masing akan mengalami dan tidak ada kesempatan kita bertanya kepada orang yang sudah mengalaminya. Karena memang ini masalah iman. Karena ini adalah masalah iman. Ya, ini apa? Iman terhadap berita Allah dan Rasul. Dan ini perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Dan di sini
1: Salah satu perilaku iman yang terbesar adalah beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, yang merupakan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Ya. Allah Ta'ala ghaib. Tidak nampak, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi kita beriman. Para malaikat juga gaib. Para nabi bagi kita juga gaib. Karena kita sudah tidak mengalaminya, tidak berjumpa. Hari akhir gaib. Takdir pun gaib. Mayoritas arkanul islam, arkanul iman itu gaib. Dan memang mayoritas perkara-perkara iman gaib. Dan memang di sini letaknya. Perbedaan antara apa? Orang yang beriman dengan tidak. Kalau seandainya semuanya tampak. Ingin bukti malaikat ada. Kelihatan malaikatnya. Ingin tahu apa benar azab kubur ada, bisa dilihat. Ya enggak ada bedanya orang yang beriman sama yang tidak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di sini bagian besar dari din adalah akhbar. Salah satu bagian besar dalam agama ini adalah akhbar, berita-berita dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena itu salah satu tauhid adalah tauhid berita ini. Yang para ulama menyebutnya sebagai apa? Mengistilahkan, memberikan nama dengan tauhidul ilmil khabari. Mentauhidkan Allah kaitannya dengan ilmu dan berita. Masuk dalam jenis tauhidul ilmil khabari ini tauhidul rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Karena isinya semua berita. Yang kita meyakininya, mengimaninya, mentauhidkan Allah di situ. Yang satunya kaitannya dengan perintah dan larangan. Yaitu tauhid at-talab, tauhidut talabil muradi atau al-iradi, tauhidut talabi al-iradi, tauhid yang bersifat tuntutan dan kehendak. Tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak hamba untuk memurnikan ibadahnya hanya kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang wajib membenarkan. Ya, yusaddiq berita. Membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasul-Nya. Wa minal akhbar ma yatadamman amran aw nahyan. Di antara berita itu, ada yang mengandung perintah dan larangan. Ada berita yang di situ konsekuensinya perintah dan larangan, termasuk yang kita sebutkan tadi. Berita tentang yaumil akhir. Yang menuntut dari kita untuk bersiap. Menuntut dari kita untuk bersiap. Apa persiapan kita? Lihat perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perintah Allah, perintah Rasul dan larangannya. Wa tasdiq yadullu lahu qawluhu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Yandara yang menunjukkan terhadap tasdik adalah firman Allah Ta'ala di penghujung surat Al-Baqarah, amana ar-rasul, Rasul telah beriman terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun, demikian pula kaum mukminin beriman. Kullun amana billah, semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya,
0: La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidaklah kami membedakan seorang pun dari kalangan rasulnya. Dalam hal keimanan, tidak membedakan. Semua wajib diimani. Kita wajib mengimani. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, dan para nabi yang lainnya. Nabi Saleh, ya. Nabi Nuh, Zakaria, Yahya, dan para nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Di sini mengandung perintah. Perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti siap menerima perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Termasuk ya ikhwan, kewajiban beriman terhadap para rasul adalah kita beriman terhadap kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau adalah nabi dan rasul. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan pula. Apalagi mengatakannya sebagai dialah Tuhan, dialah Allah. Ini bukan pula satu dari tiga. Ya, Trinitas. Dan ini penting ya, ikhwan, di hari-hari ini akan ada satu kufuran besar yang ditunjukkan. Yaitu memperingati yang disebut sebagai lahirnya putra Tuhan. Ya, ini kekufuran. Dan kita wajib waspada. Jangan sekali-kali kita membenarkan ya, atau sekedar ikut mengucapkan selamat, apalagi turut serta. Dan ini banyak ya, beredar sudah. Dari karena memang di masa-masa ini sering dipromosikan, ditebarkan kebatilan. Dan itu apa? Seakan-akan barang baru. Setiap tahunnya seakan barang baru. Sehingga setiap tahun memakan korban baru. Yang membolehkan atau mengajak mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Padahal ini apa? Hari raya kekufuran, menampakkan kekufuran. Ya, suatu akidah yang Allah Ta'ala sebutkan, Tagadus samawati yatafattarna minhu. Ya. Suatu akidah yang hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Ya, karena ucapan tersebut hampir langit itu pecah. Wasyaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Demikian pula hampir-hampir bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh akibat ucapan ini. Ya, ucapan bahwa Allah punya anak. Anda awli rahmani walada. Wama yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Mereka mengklaim adanya Tuhan, adanya anak bagi ar-Rahman. Padahal ar-Rahman tidak pantas untuk memiliki anak. Sungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu pasti akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Semuanya hamba Allah. Tidak ada yang menjadi anak Allah, putra Allah. Maka tentang Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, menjelaskan dalam Al-Qur'an. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Allah pula yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Isa alaihissalam telah memberitakan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang Allah menurunkan Al-Quran dan Allah berbicara sebagaimana Al-Quran kalamullah, Injil juga kalam Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran, Allah berbicara pula dengan Injil. Maka berita tentang Isa satu, sama. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di antaranya ketika umatnya menghujat Maryam alaihissalam. Dari mana kau bisa kamu hamil, memiliki anak tanpa adanya suami, tanpa adanya ayah. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang masih di dalam buaian ini. Yang baru lahir. Maka dengan izin Allah bayi itu bicara. Qala inni abdullah. Atani alkitaba. Waja'alani nabiyya. Dia mengatakan, aku adalah hamba Allah. Bukan putra Allah. Bukan anak Allah. Bukan pula seperti yang dituduh bahwa aku anak zina. Lah. Aku adalah abdullah. Atani alkitab. Allah berikan kepadaku kitab. Injil. Waja'alani nabiyya. Dan aku Allah menjadikanku sebagai nabi. Sehingga jangan kalian tuduh aku sebagai anak zina. Allah jadikan aku sebagai nabi. Kok bisa lahir tanpa ayah? Ya. Karena Allah jelaskan. Nanti akan dijelaskan. Bahwa itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram biwalidati. Wa lam yaja'alni jabbaran saqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan aku, Allah jadikan aku mubarak. Allah berikan kepadaku barakah. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakah. Ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkanku untuk menegakkan salat. Menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati. Dan Allah perintahkanku aku untuk berbakti kepada ibundaku Maryam. Walam yaja'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikanku itu sombong dan celaka. Wassalamu alayya. Maka keselamatan atasku. Yawma wulidtu. Pada hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu. Dan hari aku dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya. Dan pada hari yang aku dibangkitkan dalam keadaan. Allah bangkitkan aku hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam. Maka Allah katakan itulah hakikat Isa bin Maryam. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Ini adalah ucapan yang hak tentang Isa bin Maryam. Namun kalian di sini banyak bertengkar, banyak meragukan. Maka kana lillahi ayyattakhidha min walad subhanahu. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk menjadikan anak. Subhanah, maha suci Allah. Iza qada amran, fa innama yakuru lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu urus perkara, maka hanyalah Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Demikian pula Isa, demikian pula aku. Yang lahir tanpa ayah. Allah menghendakinya, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadilah. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Sungguhnya Allah itu adalah Rabku dan Rabb kalian, fa'budu, maka beribadalah kalian kepada Rabb, kepada Allah Ta'ala. Jangan beribadah kepadaku, jangan menyembahku. Hadha siratum mustaqim. Ini adalah siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Karena itu nanti di yaumil qiyamah. Musa, Nabi Isa AS berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh kaum Nasara. Ataupun yang lainnya yang menuhankan beliau. Yang menyembah beliau. Atau meyakini beliau sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai putra Tuhan. Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Apakah engkau dulu mengatakan, wahai Isa, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Isa pun berlepas diri. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang aku tidak boleh mengucapkannya. In qultu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya. Kalau aku mengatakan hal ini, bahkan pasti engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub. Maka aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yaitu bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadalah kepada. Ya, atau ayatnya ni'budullaha rabbi wa rabbukum. Ya, beribadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ini Nabi Isa alaihissalam. Karena itu ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, itu benar-benar apa? Peringatan hari Natal. Benar-benar merupakan kekufuran yang nyata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah fonis mereka semua. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu dialah al-masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu dari tiga. Dari tiga oknum, yaitu Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus katanya. Demikian pula yang meyakini Isa sebagai putra Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Ya. Yahudi mengatakan meyakini bahwa Uzair salah seorang nabi yang dari para anbiya. Yahudi meyakini bahwa Uzair putra Allah. Nasara juga meyakini bahwa Al-Masih putra Allah. Ini Allah katakan, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka sama dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Allah binasakan mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa tertipu? Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Maka kita perlu mengingatkan, maka di sana jika ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita ya, yang tertipu, ya, yang dia lalai ataupun lupa, mengajak untuk menghormati atau mengucapkan selamat atau bahkan ikut merayakan, maka kita ingatkan. Hati-hati. Ini kekufuran yang nyata. Langit hampir runtuh karenanya. Ya, hampir pecah karenanya, gunung hampir runtuh, bumi hampir terbelah gara-gara ucapan ini. Allah telah memvonis kafir siapapun yang mengucapkan ini, dan Allah tidak boleh atau tidak pantas punya anak. Jangan sekali-kali kita meyakini Allah punya anak. Perayaan Natal ini adalah memamerkan keyakinan ini tadi, keyakinan kufur yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dengan menyatakan bahwa ini kelahiran ya, putra Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yakulun. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Dengan demikian, Syekh Ubaid al-Jabiri mengatakan, wa tammat bihamdillah hadihi risalah. Maka selesailah. Ya. Risalah ini, bihamdillah, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa kana al-faragh min muraja'atiha. Selesai kitab ini di muraja'ah sabah al-ahad al-hadi wal-ishrin min ramadhan am isnain wa thalathin wa arba'mi'ah wa alf min al-hijrah, pada ahad pagi ya 21 ramadhan tahun 1432 Hijriah. Sudah selesai di murojaah. Berarti kajiannya atau ceramahnya sebelum itu. Ya, karena di tanggal ini 21 Ramadan, yakni di awal 10 terakhir Ramadan pada tahun 1432 Hijriah itu selesai di murojaah. Ya. Berapa tahun yang lalu? Lebih dari 10 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu ya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau nikmatul kubur dan menempatkan beliau di fasih jannatihi bersama para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Naam. Ya. Di situ apa yang disebut sebagai at-tashabbuh. Ya. At-tashabbuh. Termasuk tashabbuh di sini imma tashabbuh dengan ahlul kufur, orang-orang kafir, ataupun tashabbuh bil musyrikin. Ya, ini terlarang. Karena itu jika ada praktek-praktek yang merupakan khususan mereka, ya, termasuk misalnya sesuatu yang menyerupai jimat. Bukan jimat, tapi menyerupai jimat. Ya, maka ini terlarang pula. Kenapa? Karena itu tashabbuh bil musyriki. Demikian pula kalau kita melakukan hal-hal yang mirip dengan mereka. Ya. Seperti itu, maka ini pun apa? Bisa jatuh kepada tashabbuh. Nah, dan tashabbuh itu memang, loh, kami enggak meniatkan itu. Memang betul. Namanya tashabbuh memang tidak butuh. Cukup penyerupaan secara zahir, walaupun tidak meniatkannya. Ya, jika meniatkannya, maka lebih parah lagi. Ya. Sehingga, ya ikhwah, dari sini kita berhati-hati, waspada, ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang satu mengajak untuk menghormati atau turut merayakan baik Natal maupun tahun baru, karena itu berangkai memang, dan mereka sendiri yang menjadikannya satu, ya, Natal dan tahun baru mereka jadikan satu, karena memang tahun barunya itu juga tahun barunya buatan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Masehi itu, kalender Masehi itu adalah buatan Nasara. Nah, setelah dimodifikasi sedemikian rupa. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang bisa terjatuh kita menyerupai apa yang mereka lakukan, maka kita waspada, kita hindari. Walaupun tidak meniatkannya. Cukup ya, tashabbuh itu tanpa, walaupun tanpa ada niat. Ilahuna subhanakallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ila anta astaghfiruka. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Dimulai hari ini Jumat 23 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Januari 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan mulai kajian pelajaran kitab baru, yaitu kita memilih Ba'dal Musyawarah dengan beberapa ikhwah. Kita pilih kajian tentang Risalah Al-Qawaidul Arba', Al-Qawaidul Arba', karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini atau risalah kecil ini yang sering dicetak bersamaan dengan Salahatul Usul, ini merupakan salah satu rasail, salah satu risalah, risalah ringkas karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ini merupakan salah satu kelebihan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu beliau mampu menuangkan pembahasan-pembahasan tauhid yang merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat penting dalam risalah yang ringkas dengan bahasa yang mudah untuk difahami, ringkas dan mudah, sehingga hal ini menjadikan dakwah beliau menjangkau seluruh lapisan kaum muslimin dan menyebar ke seantero dunia Islam. Karena memang beliau menyampaikannya dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang sederhana, sehingga mampu ditangkap dan difahami oleh seluruh lapisan kaum muslimin, oleh yang paling rendah daya tangkapnya sekalipun itu bisa memahaminya. Sekaligus memang demikianlah dakwatul Islam, dakwah para nabi dan para rasul, itu dakwah yang sangat mudah difahami, bukanlah dakwah yang rumit, tidak membutuhkan logika-logika yang rumit. Nah, akidah Islam menjadi rumit, menjadi sulit ketika akidah Islam ini, demikian pula ketika tafsir Al-Quran dan tafsir hadis disusupi oleh ilmu-ilmu yang bukan dari Islam. Ketika ilmu filsafat dijadikan metode untuk memahami tentang akidah Islam, ketika ilmu-ilmu filsafat dijadikan salah satu metode untuk menafsirkan, disusupkan di ilmu tafsir, ilmu hadis, sehingga ilmu Islam menjadi rumit. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kitab ini sebagaimana judulnya Al-Qawaidul Arba', yang merupakan empat kaidah. Ya, empat kaidah, yang dari empat kaidah ini kita akan bisa memahami tauhid wasyirik. Yakni tauhid apakah yang dibawa dan diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita tidak salah. Ya, mengira itu tauhid yang diminta dan dituntut oleh Nabi, ternyata bukan. Ya. Tauhid yang bagaimana? Yang apa? Tauhid apa yang kita diminta dan dituntut oleh para Nabi dan para Rasul dalam dakwahnya? Demikian pula syirik yang bagaimana? Ya. Syirik yang bagaimana yang diingkari oleh para Nabi dan para Rasul, serta di enam para nabi dan para rasul memperingatkannya dengan peringatan yang sangat keras. Maka dengan Al-Qawaidul Arba ini, kita akan memahaminya. Memahami hakikatut tauhid dan hakikat lawannya, yaitu asyirik, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari tauhid, ya, pentingnya tauhid dan kewajiban mengamalkan tauhid, dan sebaliknya mempelajari bahaya syirik, ini sesuatu yang enggak boleh lepas dari kehidupan kita. Kita akan terus mempelajari tauhid, kita akan terus mempelajari akidah. Ya. Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami pernah ditanya, sampai kapan wahai Imam kita belajar akidah, akidah, akidah lagi. Pelajaran selesai pelajaran akidah, buka pelajaran akidah lagi. Selesai kitab yang ini, buka kitab yang itu lagi. Sampai kapan kita belajar tauhid? Nah, kita belajar tauhid ilal mamat, sampai mati.
3: Karena belajar tauhid tidak ada selesainya dan tidak ada istilah lulus dari belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid, belajar tauhid ini bukan hanya sekedar urusannya kita menghafal dalil-dalilnya, mengerti materinya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita benar-benar mengamalkannya. Dan bagaimana kita benar-benar tidaklah kita mati kecuali di atas tauhid. Bagaimana benar-benar akidah kita bersih dari syirik, baik dalam amaliyah maupun dalam kata-kata. Ya, karena ternyata kalau kita pelajari tauhid, ada kata-kata yang terkesan remeh, dianggap gampang, padahal itu sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya. Ketika ucapan itu ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ada. Sehingga masalah tauhid dan syirik, ya ikhwah, jangan ada kata sudah ngelontoi saya. Sudah berkali-kali belajar tauhid, ya. Ah, pelajarannya itu lagi. Ah, dibuka itu lagi. Sudah selesai saya. Sudah bertahun-tahun. Maka tidak ada selesainya. Dan memang kita akan terus mengulanginya. Sudah dibahas. Sudah pernah dibahas. Tapi akan terus dibahas. Ya. Karena kita mengharapkan, kita bercita-cita. Sebagaimana wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُ. Dan karena memang bahaya syirik itu, yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika kalau Allah disekutukan, yakni apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Innahu may yushrik billah, na'in fa innallaha harrama 'alan nar 'alal jannati. Ya. Bahwa Allah akan mengharamkan dari surga barang siapa yang menyekutukannya. Nah, haram masuk surga. Sehingga permasalahan tauhid dan syirik ini sangat berbahaya. Menyangkut keselamatan kita, ya, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jangan heran kalau para ulama kita jauh-jauh, ya kawan, daurah. Syekh kabir yang datang. Jauh-jauh datang daurah. Yang dibahas salahatul usul. Yang dibahas al-qawaidul arba. Dalam keadaan yang hadir bukan enggak pernah belajar salahatul usul. Bukan enggak pernah belajar qawaidul arba. Bukan enggak pernah belajar kitab tauhid. Nah, memang demikianlah para ulama kita terus membahas ini. Demikian pula durus. Durus pelajaran-pelajaran beliau. Kita perhatikan bagaimana yang mensyarah salahatul usul sekian ulama. Karya tulis berupa tulisan maupun durus. Terekam, ya, pelajaran-pelajaran yang terekam, baik karya syarah yang ringkas maupun karya yang panjang lebar, itu ulama ada. Ya. Alim ini punya syarah kitab tauhid, alim yang itu punya syarah kitab tauhid, alim yang itu juga punya syarah kitab tauhid. Mau disyarah berapa kali kitab tauhid ini? Ya, nah, memang demikianlah. Memang demikianlah, karena perhatian para ulama terhadap permasalahan tauhid dan syirik, bermasalahan akidah. Nah, dan memang demikian para ulama itu menulis tentang akidah tidak mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Wa illa akidah, kitab akidah sudah ditulis oleh para ulama sejak zaman mutaqaddimah sejak zaman dahulu. Tapi ulama yang datang kemudian menulis juga akidah. Kenapa? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan akidah yang ada saat itu. Yang mungkin di masa sebelumnya belum terlalu mencuat masalah itu. Ada, namun tidak menjadi persoalan di masa itu. Persoalannya lain. Maka di masa berikutnya datang masalah itu. Maka ulama pun membahas, menitik beratkan, mengupas lebih jauh permasalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Di samping apa? Untuk mengupas atau membahas akidah sesuai dengan bahasa yang difahami di masa tersebut. Karena di masa sebelumnya mungkin dengan bahasa ulama sebelumnya kurang terlalu difahami, maka perlu pembahasan, perlu tulisan ya, yang di masa tersebut supaya bisa lebih mudah difahami. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikian Al-Allama Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah dalam salah satu nasihatnya kepada para thullabul ilm secara khusus, beliau mewasiatkan untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran ya, Salahatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Al-Usul Sittah, Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid. Ya, ini hendaknya dipelajari oleh setiap oleh para thullabul ilm, selesai diulang lagi, selesai pelajari lagi, selesai pelajarannya dibuka lagi pelajarannya. Demikian. Dan harus demikian kata beliau. Karena apa? Di samping dibutuhkan, juga engkau akan mendapati faedah ketika engkau mengulanginya. Faedah baru yang belum engkau dapati di pelajaran sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga bagaimana dikatakan oleh enam para ulama pula, yang pengampu ma'ahid ahlus sunnah, beliau-beliau juga menasihatkan bahwa ma'ahid ahlus sunnah jangan sampai kosong dari pelajaran Salahatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid. Ya. Begitu selesai pelajaran yang ini, mustafid yang lainnya diharapkan untuk segera membukanya. Ya, mengawali lagi pelajaran baru lagi. Jangan sampai kosong. Ya, sehingga tidaklah setiap talibul ilm yang membutuhkan pelajaran itu, kecuali pasti ada yang sedang mengajarkannya. Karena memang pelajaran ini sangat penting. Ya. Bagaimana tidak penting? Menyangkut kehidupan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak penting? Sementara semua amalan itu harus ditegakkan di atas tauhid. Ya. Apabila suatu amalan tanpa ditegakkan di atas tauhid, maka amalan itu bisa tertolak. Nah, demikian pula ya ikhwan, sebagaimana diterangkan para ulama pula, sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu seseorang, dia ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti fikih, ya, tahu masalah fikih ibadah, fikih muamalah, luas ilmunya, ngerti masalah lughah, ya, apa ini nahwu sorofnya demikian-demikian, kalau dia lemah dalam masalah tauhid, enggak ngerti mana yang tauhid, mana yang syirik, maka itu semua enggak berguna. Hafal Alfiyah Ibnu Malik, ngelontoi hafal manzumahnya. Ya. Tapi kalau dia enggak ngerti ilmu tauhid dan bahaya syirik, maka ilmu yang banyak itu tak akan ada artinya. Nah, karena yang paling penting di dalam menyelamatkan seseorang itu adalah ilmu tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Maka kita mempelajari Al-Qawaidul Arba' yang merupakan salah satu karya risalah ringkas Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan sesuai judulnya bahwa risalah ini mengandung atau memuat empat kaedah. Hanya saja beliau mengawalinya dengan muqaddimah yang disebut oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan sebagai muqaddimah azimah, muqaddimah besar yang sangat penting. Ya, karena kita memang di dalam pelajaran kita ini Syarah Qawaidul Arba, kita membaca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan untuk memandu kita memahami Qawaidul Arba ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث unwanus sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif mengawali kitab kecil ini dengan basmalah. Ya, tentang alasan dan dalil kenapa dimulai tulisan ini dengan basmalah, maka sudah sering dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Demikian pula tentang syarah kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga sudah pernah diterangkan. Ya, maka masuk As'alullah al-Karim, aku memohon kepada Allah al-Karim yang maha pemurah, Rabbal arshil azim, Rabb, penguasa, pemilik arsh yang agung, yang sangat besar. Ini merupakan bentuk tawassul, ya ikhwan, yaitu bentuk tawassul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dan nama-namanya. Maka kita panggil Allah dengan As'alullah al-Karim. Allah, kita panggil Allah dengan salah satu namanya Al-Karim, maha pemurah, ya. Karena kita memohon kepada Allah Ta'ala sekarang, sedang meminta kepada Allah Ta'ala, maka kita panggil dengan namanya Al-Karim. Rabbal arshil azim, kita panggil Allah dengan salah satu rububiyahnya, rububiyah Allah terhadap makhluk terbesarnya, yaitu arsh. Arsh adalah makhluk terbesar, terluas, dan tertinggi. Karena arsh sebagai atap alam ini. Ya, maka kita sebut Allah dengan rububiyah. Dengan rububiyahnya terhadap makhluk yang bernama arsh. Ya. Yang merupakan makhluk terbesar. Makhluk terbesar ini pun Allah sebagai Rabbnya. Allah pencipta, penguasa, dan pemiliknya. Yang Allah istawa alaih. Allah beristiwa di atas arsy ini. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabbnya al-arsy yang sangat besar, agar semoga Allah mengurusmu. Agar Allah yang mengurusmu. Agar Allah menjadi wali bagimu. Ayyatawallaka. Agar Allah mengurusmu. Dan agar Allah yang menjadi wali bagimu. Di dunia wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih rinci tentang makna ini. Wa ayyaja'alaka. Dan aku mohon kepada Allah agar menjadikanmu mubarakan aynama kunta. Selalu mubarak, selalu diberikan barakah dimanapun engkau berada. Dan wa ayyaja'alaka, agar Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang idza u'tiya syakara, kalau diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan apabila diberi ujian bala maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila berbuat dosa, dia segera memohon ampun, segera beristighfar kepada Allah. Karena tiga hal itu, ya, yaitu jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, jika berdosa segera beristighfar. Tiga hal itu adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Ya. Maka apabila kita ingin berbahagia, milikilah tiga sifat ini. Nah. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, itu keterangan matan. Maka kita baca syarahnya. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadhil qawaidul arba allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa hiya risalatun mustaqillah. Ya. Al-Qawaidul Arba ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan risalah tersendiri. Satu risalah tersendiri yang memang berjudul Al-Qawaidul Arba. Walakinnaha tutba' ma'a salahatil usul. Namun memang seringnya risalah ini dicetak bersamaan, bebarengan dengan salahatul usul. Nah, itu kalau kita dapati, dan seringnya kita kadang mendapatinya majanan, ya, cetakan-cetakan gratis dari Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dan ini memang salah satu ya hasanah kerajaan ini, sekaligus salah satu buah dakwatul tauhid, yaitu apa, menyebarkan tauhid ke seluruh penjuru dunia, ya. Dan itu dibagikan secara gratis. Bayangkan ilmu yang sangat mahal, ilmu yang menjadi sebab ya bahagianya, penentu bahagia dunia akhirat ini, dibagikan secara gratis. Nah, mungkin orang nggak terlalu tertarik, tapi coba trik bisnis sukses, gratis, seneng mereka. Padahal cuma bisnis dunia yang paling keuntungannya berapa? Dah katakan sehari untung 100 juta. Wih, dibandingkan sa'adatud dunyal akhirah. Padahal kata uang 100 juta per hari itu bukan penentu bahagia. Ya. Berapa banyak orang yang sehari punya uang segitu ya, ikhwan, tapi apa benar dia berbahagia? Nah, kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Ya. Kalau seandainya bahagia itu dengan itu ya, ikhwan, ya memang pasukannya Fir'aun yang paling senang. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya yang paling senang. Namrud dan bala tentaranya yang paling bahagia. Namun lihat, mereka adalah orang-orang yang Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Ya. Namun kitab ini sering dicetak dengan bersamaan dengan usulus salasah. Kenapa? Min ajril hajati ilaiha. Karena memang sangat

sering dicetak dengan bersamaan dengan usulus salasah. Kenapa? Min ajril hajati ilaiha. Karena memang sangat dibutuhkan. Namun sayang, manusia kadang enggak merasa butuh. Padahal dia orang yang paling butuh. Semua kita. Paling butuh terhadap tauhid. Hajatuna kita terhadap tauhid lebih besar daripada butuhnya kita kepada udara sekalipun. Pada nafas, pada makan dan minum kita sekalipun. Ditakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm. Kenapa dicetak sedemikian rupa? Dibarengkan dengan salahatul usul, disebar luas agar benar-benar dalam jangkauan para penuntut ilmu. Wal qawaid jam'u qaidah. Sekarang beliau menerangkan makna judulnya. Al qawaid itu bentuk jamak dari kata qaidah. Wal qaidah hiya al asl alladhi yatafarra anhu masail katsirah aw furu' katsirah. Sementara makna kaidah itu sendiri adalah prinsip atau dasar atau pondasi yang darinya bercabang permasalahan yang banyak. Atau muncul darinya cabang-cabang yang sangat banyak. Itu asal. Itu kaidah. Sehingga kaidah ini dasarnya. Dari situ tegak atau ditegakkan di atasnya pembahasan yang sangat banyak. Ya, masail katsirah. Wa madmun hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha syaikhu rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Adapun kandungan al-qawaidul arba' yang disebutkan oleh syaikh dalam kitab ini adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Tauhid yang apa dan yang bagaimana yang diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, dan syirik yang seperti apa yang Nabi memperingatkan umatnya dengan sangat keras. Ya, sehingga ini yang dibahas atau kandungan daripada al-qawaidul arba ini. Sehingga dengan mempelajari al-qawaidul arba kita akan mengerti dengan tepat ya tauhid dan syirik. Supaya kita jangan keliru. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita anggap itu perkara remeh. Ternyata itulah kesyirikan yang sangat berbahaya. Atau sebaliknya, kita anggap itu sesuatu yang tidak penting. Ternyata itulah tauhid. Nah, barakallahu fikum. Wama hiyal qa'idah fit tauhid, wama hiyal qa'idah fit syirik. Sehingga apa itu qa'idah dalam tauhid, prinsip dalam tauhid, dan apa itu qa'idah, prinsip dalam kesyirikan. Lianna kathiran minan nas yatakhabbatun fi hadhainil amrain. Karena banyak orang yang kacau dalam dua masalah ini. Dianggap perkara remeh. Enggak penting. Jangan sibuk ngurusi itu aja. Ini loh umat Islam ini kalau mau maju harus seperti ini. Ya, sampai ada istilah pada waktu itu untuk melecehkan pembahasan atau pelajaran durusut tauhid, jangan sibuk ngurusi syirkul kubur. Padahal di situ ada syirkul kusur katanya. Sibuk bahas syirik kuburan aja. Sudah kuna pembahasan ini. Sudah kuno katanya. Bosan sudah bahas ini. Orang sudah ngerti katanya. Ini loh ada syirik kusur katanya. Syirik di istana. Syirik di istana. Maksudnya apa? Politik. Pembahasan politik. Karena memang pada masa itu sururiin. Yang sururiin ini adalah KW kesekian dari Ikhwanul Muslimin, turunan kesekian dari Ikhwanul Muslimin, itu sangat getol untuk apa? Masuk ke dunia politik. Membahas masalah politik, berdakwah dengan cara berpolitik. Dalam rangka katanya merebut daulah Islamiyah atau mendirikan daulah Islamiyah. Yang sampai sekarang mereka belum ada daulah Islamiyahnya.

0: Ya. Nah, itu seperti ini. Masa membahas pelajarannya kitab tauhid aja, syirik kuburan saja. Dianggap sudah paham, padahal berapa banyak dari kaum muslimin yang enggak paham masalah ini. Di dunia Islam masih berapa banyak kuburan yang diagungkan ya. Yang ini umat Islam tidak akan menang dan jaya selama ini masih menggerogoti atau ada bercokol di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara kalian mengharapkan apa? Kemenangan, menang, menang. Bagaimana umat ini menang? Bagaimana umat ini meraih daulah Islamnya? Lah bagaimana? Jalan ke sana sementara di sini ada rintangan yang sangat besar, kalian enggak mau membereskannya. Yaitu asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebagainya bingung, enggak ngerti ayat apa itu tauhid. Apa itu tauhidku? Tauhid kan yang penting Allah, mengakui Allah itu ada. Loh. Sedangkal itu ilmu tauhidmu kamu sudah berani berteriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Di mana daulah Islamiyah yang kamu impikan itu? Sementara di dadamu belum ada daulah Islamiyah, tauhid masih rapuh. Sementara apa itu daulah Islamiyah? Ya, apa itu khilafah Islamiyah? Kalau bukan untuk menegakkan tauhid. Daulah Islamiyah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan janji itu jika sudah ada syarat-syaratnya. Jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka penuhi syarat-syarat ini dulu. Satu pasukan yang terbaik. Pasukan yang terbaik dipimpin oleh panglima terbaik. Siapa pasukan terbaik? Pasukan para sahabat. Dipimpin oleh Nabi langsung. Harus mendapatkan pelajaran yang sangat penting ketika mereka melanggar. Pelanggaran bukan enggak sampai kesyirikan, melanggar komando dari Rasul. Ya, yaitu perintah dari Rasul bahwa jangan kepada pasukan pemanah jangan ada yang turun meninggalkan bukit ini. Walaupun apapun yang terjadi menimpa kami, jangan ada yang turun. Ya. Ternyata apa? Setelah melihat kemenangan, mengira itu kemenangan, nah sebagian kemudian berijtihad. Ini tidak apa-apa sudah. Selesai komando. Ijtihad. Muta'awil. Mengira. Dikira demikian-demikian. Dikira sudah selesai komando. Selesai perang. Aturan tadi. Komando dari Rasul tidak boleh turun. Dianggap sudah selesai. Padahal pimpinan pasukan tersebut mengingatkan jangan turun. Tetap kita pegang komando Rasul. Pelanggaran. Pelanggaran ini harus dibahas mahal. Harus dibayar mahal oleh pasukan terbaik ini tadi. Mereka harus merasakan pukulan balik dari kaum muslim, dari kaum musyrikin. Bahkan sampai menyentuh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan sempat diisukan Rasul telah wafat. Ya, Rasul terluka parah, terluka berat di wajah beliau kala itu. Apa? Pelanggaran kecil. Melanggar komando Rasul. Wakif, sementara jika pelanggaran seperti ini, asyirku billah. Bahkan tidak sedikit dari yang terjun ke medan tempur dalam keadaan di badannya masih ada jimat-jimat. Kif berperang seperti ini. Kemudian mengharapkan pertolongan Allah, mencita-citakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Jihad, amal yang mulia. Pondasinya apa? Tauhid. Nabi mengatakan dzirwatu sanamihil islam tauhid al jihad fi sabilillah ra'sul amril islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Pondasi urusannya itu apa? Islam, tauhid, syahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiang-tiangnya salat, puncak tertingginya jihad fi sabilillah. Wakif mau nyampe ke puncak enggak ada pondasinya. Kaif mau membangun, mendirikan sebuah bangunan tanpa ada pondasi atau pondasinya rapuh. Mau di atas dia. Sudah mau beramal paling atas. Berjihad, berjihad, berjihad. Kira-kira gimana? Ada angin sedikit aja? Ambruk dia. Nasallallahu salam al-afiyah ya ikhwan. Dan ini ketika diingatkan. Ya, diluruskan. Ya ayyuhal mujahid. Berjihad dengan yang benar. Hada syirku billah. Tinggalkan ini. Tidak terima. Menunjukkan apa? Masih menentang dan memusuhi tauhid. Jika seperti ini kaif mau berjihad? Nah, yang dulu para ulama membersihkan medan jihad dari orang-orang seperti ini. Para ulama berjihad, ya, yang sibuk mengajar itu sambil ribat, ya, berjaga di front terdepan, buka pelajaran hadis. Haddatsana qala akhbarana fulan wa fulan. Dan dicek yang hadir itu. Kalau ada yang ahlul bid'ah, diusir keluar. Ini, jangan hadir di sini. Ini yang akan mendatangkan bala. Nah, menghalangi datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan. Ya. Majlis-majlisnya dari hal seperti ini. Nah, akhirnya sampai muncul ucapan. Ya, muncul ucapan, kalau kami mujahidin katanya. Menganggap menamai dirinya sebagai mujahidin. Nah, maka kalau kami menang, yang akan kami bersihkan dulu adalah Wahabi-Wahabi. Nah, yakni para duat, para dai yang menyerukan kepada tauhid diberi julukan jelek. Sebagaimana dulu para anbiya diberi julukan-julukan jelek, sahirun kadzdzab, tukang sihir pendusta, sahirun majnun. Disebut kahin, disebut ini, disebut yang dulunya al-amin, al-amin. Yang dulunya disebut sebagai al-amin. Tapi begitu Nabi menegakkan dakwah tauhid, langsung julukan-julukan jelek itu. Dan mereka menyatakan yang kami perangi pertama kali adalah Wahabi. Menunjukkan betapa masih dengki dan bencinya terhadap tauhid. Nah, bagaimana akan berharap kemenangan? Bagaimana akan berharap kejayaan Islam dan kaum muslimin? Sungguh kaum muslimin akan terus dikuasai dan dijajah oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang dan jihad yang mereka lakukan apabila kesyirikan masih terjadi di mereka. Apabila kesyirikan masih terjadi di tengah-tengah mereka. Maka mari kita dalam rangka menuju kejayaan Islam dan kaum muslimin, mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin, maka kita bersihkan tauhid ini. Ya. Urusannya bukan hanya sekedar mencari pengikut atau mengumpulkan massa, tapi bagaimana mendidik kaum muslimin di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Ya. Kita masih ingat bagaimana jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah ketika disebutkan, ya, optimis ini partai ini mau siap ikut pemilu dan pasti menang, masanya sudah sekian, ya, sehingga ini sudah siap menyongsong katanya daulah Islamiyah. Maka Syekh Al-Albani enggak tergiur dengan jumlah yang banyak itu. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Ya, dari jumlah yang banyak ini, berapa dari mereka yang meyakini Allah istawa alal arsy? Oh, gampang itu, Syekh. Itu nanti pengkaderan. Nanti sudah ini semua kita kader. Ya. Kita didik mereka. Maka Syekh menyatakan, tinggalkan jawaban-jawaban politis seperti ini. Jawabannya politikus ini. Nahnu ulama, para dai, ya, yang bukan berpolitik kita sedang berdakwah. Kita enggak ada ambisi kecuali apa? Menegakkan tauhid. Berapa banyak? Nah, apa kalian kira jumlah yang masa sedemikian banyak itu kemudian dengan mudah kalian arahkan untuk mengimani Allah istawa alal arsy? Ya, kalau bukan akidahnya yang dipersatukan, maka itu bukan persatuan yang hakiki. Karena itu Syekh Al-Albani menyatakan jumlah yang banyak itu kata atau buih. Itu buih. Ngumpulkan buih kalian. Kayak ngumpulkan buih. Nah, soal banyak-banyaknya orang enggak akan takut. Soal banyak-banyaknya enggak ada beratnya buih itu. Kerupuk masih ada beratnya ya. Nah ini buih. Enggak ada artinya. Nah, jumlah yang banyak seperti itu. Makanya ya kawan, tauhid syirik. Dan ini akan terus kita pelajari dan terus kita bersihkan, terus didik umat. Sebagaimana Rasul juga mendidik para sahabatnya. Ya. Beliau yang mendidik dan menggembleng, mentarbiah sahabatnya di atas tauhid. Dan terus memperingatkan mereka dari syirik. Masih beliau mengucapkan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik asghar. Bukan khawatir nanti kalian akan diserang oleh Romawi, nanti kalian akan diserang oleh Persia, bukan itu yang kata Rasul. Nanti kalian perekonomiannya bagaimana? Ya. Kita harus membangun infrastruktur yang kokoh, menguatkan perekonomian. Yang aku khawatirkan syirkul asghar. Ya. Menjelang wafatnya pun Nabi masih mengingatkan bahaya besar yang beliau ingatkan, yaitu syirik dadat kuburan. Yang itu diperlakukan bukan kepada semua kuburan. Yahudi dan Nasrani memperlakukannya terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Justru terhadap siapa? Nabi-nabinya. Kalau kuburannya si fulan, mungkin enggak menyentuh orang, enggak menarik orang. Tapi kuburan para nabi diagungkan. Ini justru yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau khawatir kuburan beliau dijadikan seperti itu. Maka Nabi memperingatkan ini. Qadhiyah yang sangat penting. Di saat-saat genting, di detik-detik sakaratul maut yang beliau alami. Beliau merasakan pedihnya sakaratul maut. Tapi bila masih mengatakan itu, la'natullah al-yahud wa nasara. Di saat beliau sedang mengalami sakaratul maut. Nah, menunjukkan betapa bahayanya masalah ini. Sehingga ya ikhwah, kata beliau, banyak dari umat manusia ini yang yatahabbabun, kacau. Ya, dalam dua hal ini tadi. Dua perkara ini, tauhid wa syirik. Yatahabbatun fi makna tauhid, ma huwa? Kacau mereka tentang makna tauhid. Apa itu? Dianggapnya kalau meyakini Allah itu pencipta alam satu-satunya, berarti sudah bertauhid. Enggak ada bedanya keyakinan ini dengan keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Abu Jahal Abu Lahab Quraisy kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal arda?" mereka akan menjawab Allah. Nah, sehingga banyak dari umat manusia bahkan yang menisbahkan diri kepada Islam kacau dalam masalah tauhid, enggak ngerti. Wa yatahabbatuna fi makna syirik. Demikian pula mereka kacau tentang makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Asy'ariyah punya tafsir sendiri. Ya. Asy'ariyah mengatakan kalau kamu meyakini kalau kamu lempar batu ke kaca, maka kaca itu pecah karena batu yang kamu lemparkan, maka ini syirik katanya. Karena yang memecahkan kaca itu bukan batu, tapi Allah. Kalau kamu bilang batu, batu itu syirik. Artinya apa? Asy'ariyah mengingkari sebab, enggak ada sebab. Semuanya Allah katanya. Barang siapa yang meyakini ada sebab berarti syirik. Mu'tazilah lain lagi menafsirkan syirik. Mu'tazilah, Jahmiyah lain lagi. Mereka menyatakan barang siapa yang menetapkan sifat maka itu syirik. Ya. Isbatus sifat syirik kata mereka. Padahal justru apa isbatus sifat ada tauhid. Dibalik oleh mereka menjadi syirik. Nah ini ya yang dikatakan oleh para ulama. Akhirnya Al-jahal akibat hawa nafsu, tauhid jadi syirik, syirik jadi tauhid. Justru ingkaru sifat itulah tauhid jadinya. Kenapa? Karena isbatu sifat syirik dibalik. Padahal menurut Ahlussunnah apa? Tauhidul asma was sifat. Yaitu meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini kullun yufassir ala hasabi hawa. Hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Masuk ada meremehkan tadi. Yang dianggap penting. Ah, itu gampang. Syirik kuburan. Jangan takut. Gampang. Yang penting kasih tahu selesai sudah. Nah. Yang satu merasa sudah lulus dari pelajaran tauhid. Gak perlu belajar tauhid lagi. Nah. Kita harus belajar sekarang perekonomian, fikih ekonomi umat. Nah, bagus. Yeah. Penting kan? Penting. Tapi kalau punya fikih ekonominya sudah kuat, yeah, tapi tauhidnya rapuh, gimana? Ekonominya kuat, tauhidnya rapuh. Nah, yang ada artinya itu semua. Nah, barakallahu fikum. Maka walakinnal wajib annana narji fi taq'idina ilal kitab was sunnah. Maka yang wajib adalah kita kembali merujuk dalam prinsip-prinsip yang kita letakkan itu kepada Alkitab was sunnah. Liyakuna hadha taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Taq'id, peletakan prinsip itu adalah merupakan taq'idan sahihan. Peletakan prinsip yang sahih, saliman, selamat, ma'khudan, yang terambil dari kitabullah dan sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terlebih lagi, fi hadainil amrain al-azimain. Dalam dua perkara penting ini tadi. At-tauhid wasyirik. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره. Dan Syekh ketika menyebut prinsip-prinsip ini, yang empat prinsip yang akan beliau sebutkan di kitab beliau ini, itu bukan dari beliau sendiri atau dari pikiran beliau, bukan ngarang. Oh, ini ada ini, enggak. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana itu dilakukan oleh kebanyakan orang yang kacau. Membuat prinsip sendiri. Membuat kaedah-kaedah sendiri. Ya, dirumuskan sendiri. La. Wa innama akhadha hadhil qawa'id min kitabillahi. Wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Namun beliau mengambil empat kaedah ini dari kitabullah, ya, dan dari sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sirahnya. Fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula alayka ba'da dhalika ma'rifatat tauhid. Apabila engkau mengerti empat kaedah ini dan memahaminya, maka akan mudah bagimu untuk memahami tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yang mana Allah mengutus para rasulnya dengan membawa tauhid ini. Demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya dengan membawa tauhid ini. Wa ma'rifatu syirki alladhi hadzara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunyal akhirah. Demikian pula kalau engkau mengerti dan memahami kaedah-kaedah ini, engkau pun akan mudah untuk mengerti apa itu syirik, yang mana Allah memberikan peringatan yang sangat keras darinya serta menjelaskan bahaya dan dararnya, ya, efek negatifnya di dunia maupun di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jidda, sehingga ini perkara yang sangat penting. Wa man alzama alayka wa huwa alzam alayka min ma'rifati ahkami shalati waz zakah. Ya, mengerti dan memahami tauhid dan syirik ini, itu lebih harus, lebih wajib atas mu dibandingkan untuk mengerti hukum-hukum tentang sholat dan zakat wal ibadat dan hukum-hukum ibadah yang lainnya, wasairil umur ad-diniyah dan semua permasalahan pembahasan agama lainnya. Lebih wajib kita mempelajari sholat, wajib karena kita wajib sholat. Nah, maka mengerti dan memahami tauhid lebih wajib lagi. Ya, kalau memahami hukum-hukum zakat, puasa, ibadah itu penting, maka memahami tauhid dan syirik lebih penting lagi. Kenapa? Dasarnya, Anda sholat namun tauhid Anda lemah, tauhid Anda tercemar, maka sholat Anda tidak akan sah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu. Li'anna hadha wal amr al-awwali wal asas. Karena memang tauhid itu adalah perkara yang paling primer dan mendasar. Li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasih idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa huwa at-tauhidul khalis lillahi azza wa jal. Karena salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak akan sah jika tidak ditegakkan di atas prinsip akidah yang sahihah, yaitu tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di pertemuan pertama ini, yang insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Malam hari ini kita masuk malam ke-15 bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita pada pertemuan kedua dari pelajaran Al-Qawaidul Arba' yang merupakan karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang ini merupakan salah satu rasail ringkas karya beliau di samping rasail-rasail yang lainnya, antaranya al-usulus salasa atau salasatul usul, juga al-usulus sittah dan berbagai rasail ringkas beliau yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan pertama yang lalu telah kita sampaikan latar belakang dan tujuan kita mempelajari Al-Qawaidul Arba' serta manfaat yang akan kita peroleh dengan mempelajari risalah ringkas ini Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaedah tentang tauhid dan bahaya asyirik. Dan risalah ringkas ini sebagaimana kata Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullah dalam syarahnya, waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimah. Beliau berikan terlebih dahulu untuk qawaidul arba' ini dengan muqaddimah. Beliau berikan muqaddimah 'azimah. Muqaddimah yang sangat agung, yang sangat besar. Fiha du'a li talabatil ilm, yang padanya pada muqaddimah itu mengandung doa untuk para talabatul ilm, wat tanbih, dan sekaligus tanbih, pengingat atas akan apa yang hendak. disampaikan oleh al-muallif. Apa muqaddimah itu? As'alullah al-azim, rabbal arshil karim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara, wa idha btuliya sabara, wa idha adhnaba istaghfara. Fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Beliau doakan kita dengan 5 doa. Ya. Doa yang pertama, aku mohon kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim. Dialah Rabbnya pemilik Al-Arsy Al-Karim. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah benar-benar mengurusmu. Ayyatawallaka, mengurusi engkau. Menjadi wali bagi engkau. Fid dunya wal akhirah. Ini doa pertama. Setiap hamba itu pasti Allah mengurusnya. Ya, karena setiap hamba tidak akan bisa dia mengurus dirinya sendiri. Nah, bahkan dia akan binasa jika Allah serahkan, jika Allah lepas. Walaupun sesaat saja. Makhluk ini akan hancur, akan binasa kalau Allah lepas walaupun sekedap saja. Walaupun hanya sekejap kedipan mata. Namun, tawalla di sini adalah tawalla khasah. Ya. Muallif mendoakan kita, semoga Allah benar-benar mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Ini tawalla yang sifatnya khasah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur wal ladzina kafaru auliya'uhumut tawut. Sungguhnya Allah Ta'ala dialah wali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah para tawut. Ya. Ini kalau Allah yang menjadi wali, maka Allah walinya kaum mukminin. Jika Allah yang menjadi wali bagi kaum mukminin, maka Allah akan menyelamatkan kaum mukminin dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Kegelapan apa? Zulumatus syirik wal kufur wasyukuk wal ilhad. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan keragu-raguan, kegelapan penyimpangan kepada nurul iman. Ya, kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ilmu nafi', cahaya al-amalus salih. Di ayat yang lainnya Allah juga mengatakan, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Ya. Yang demikian itu karena Allah lah sebagai maula, sebagai wali yang mengurus orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang-orang kafir itu enggak ada maulanya, enggak ada yang mengurusi, enggak ada yang menolong, enggak ada yang membelanya. Inilah ketika Abu Sufyan sesumbar kepada kaum mukminin setelah dia bertanya, ya, apa ada di antara kalian Muhammad? Apa ada di antara kalian Abu Bakar? Apa ada di antara kalian Umar? Kemudian Abu Sufyan dengan pongahnya kala itu mengatakan, lana al-uzza wa la uzza lakum. Ya, kami yang punya uzza, kalian enggak punya uzza. Maka Nabi mengatakan, ajibu. Jawab ucapan dia. Madza nujib ya Rasulullah? Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah yang maula bagi kami, pembela, penolong kami, yang mengurus kami. Wala maula lakum. Dan tidak ada maula bagi kalian. Dan tadi sudah kita katakan bahwa makhluk jika tidak mengurusi dia, hancur dia. Wa kaif Nabi Allah mengatakan di sini, wa annal kafirina la maula lahum. Demikian pula dalam ucapan ini, Allahu maulana wa la maula lakum. Enggak ada maula bagi kalian. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kebanggaan kaum mukminin. Ya, kebanggaan setiap ahlu tauhid bahwa Allah sebagai maula dia. Yang ini apa? Wilayah al-khassah. Walayah al-khassah yang sifatnya khusus. Wa illa semua makhluk pasti Allah mengurusi dia. Sebagaimana semua makhluk pasti Allah bersamanya. Yang ini disebut apa? Walayah ammah, atau disebut pula apa? Ma'iyatul ammah. Ma'iyah sifatnya khusus, yakni Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah tahu segala yang ada pada makhluk. Nah, itu. Namun yang dimaukan di sini adalah apa? Walayah khassah atau ma'iyah khassah yang sifatnya khusus, yaitu khusus untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Bagaimana wilayah atau walayah yang sifatnya khusus itu dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan di sini, fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Maka jika Allah yang mengurusi kamu, biri ayatihi, dengan Allah memperhatikan kamu dan Allah memberikan taufik kepadamu dan Allah berikan hidayah kepadamu di dunia maupun di akhirat, fa innaka tas'ud, ya, maka engkau akan berbahagia sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ya, dengan kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan, tidak ada celaka selama-lamanya. Ya. Ini walayah di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia? Walayah dalam bentuk bil hidayah wa taufik. Bagaimana walayah Allah? Bagaimana Allah mengurusi kamu di dunia ini dalam bentuk hidayah wa taufik wassair alal manhajis salim. Allah berikan hidayah kepadamu, taufik kepadamu untuk selalu berjalan di atas manhajus salim, manhaj yang lurus. Wa fil akhirah, adam di akhirat nanti, yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu. Allah urus kamu dengan cara Allah masukkan kamu ke dalam surganya, khalidan mukhalladan fiha. Kekal di dalamnya. Ya, la khaufa wala marad wala syaqa wala kibar wala makarih. Yang di situ engkau tidak ada merasa takut, tidak ada sakit, tidak ada celaka, tidak ada tua renta, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Di akhirat kelak. Nah, kalau di dunia ini mesti ada hal-hal yang enggak menyenangkan. Ada hal-hal yang enggak disuka. Ada sakit masih, maka di akhirat itu tidak ada semua. Sakit tidak ada, celaka tidak ada, bahkan tua renta pun tidak ada. Tidak ada orang tua renta di sana. Kami yang di dunia sudah tua gimana? Nanti akan menjadi muda semuanya. Ya. Bahagia, benar-benar bahagia. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Ya. Di dunia ini orang yang kaya sekalipun, dia punya segala sesuatu. Ya. Sakit bisa punya dokter pribadi, ya. Mau pergi kemana-mana punya kendaraan jet pribadi, itu mesti ada sesuatu yang dia nggak suka. Ya. Makanan yang enak sekalipun, mesti makanan yang seenak-enak itu buntutnya bikin tidak enak. Nah, tapi di akhirat benar-benar itu semua tidak ada, makarih sedikit pun tidak ada, ya. Ya, ini jika Allah mengurusi kita dengan walayah yang sifatnya apa? Khassah, yang sifatnya khusus. Maka muallif rahimahullah mendoakan kita dengan doa yang disertai tawassul yang besar, ya akhwan. As'alullahal azim. Beliau menyebut nama di antara nama-nama Allah taala, Al Azim. Kemudian Allah beliau sebutkan dengan apa? Rububiyahnya terhadap makhluknya yang terbesar, yaitu Al-Arsyil Karim. Ini arsy, ini makhluk Allah yang terbesar, terluas, tertinggi. Ya, arsy yang menjadi atap. di alam semesta jagat raya ini semua. Ya, maka Allah beliau menyebutkan rububiyah Allah terhadap arsy-Nya ini. Wa illa Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb bagi seluruh alam. Namun Allah sebut, beliau menyebut rububiyah Allah terhadap arsy. Ya, baru beliau panjatkan doanya. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Nah, itu penjelasan tentang makna doa ini. Doa yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, selalu mendapatkan barakah, selalu diberkahi aynama kunta, dimanapun engkau berada. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza ja'alaka Allah mubarakan aynama kunta fahadha ghayatul matalib. Jika Allah menjadikan kamu senantiasa diberi barakah dimanapun kamu berada, maka ini merupakan ghayatul matalib, ya, puncak sesuatu yang kita cari. Ya. Allah berikan barakah pada umurmu, pada rizkimu, ya, pada ilmumu, pada amalmu. Bahkan Allah juga berikan barakah pada anak keturunanmu. Ya. Dimanapun kamu berada, barakah selalu menyertai kamu. Dimanapun ya, engkau mengarah, maka di situ Allah selalu sertai kamu dengan barakahnya. Ya, maka ini khairun azim wa fadlun minallahi azza wa jal. Disebutkan tentang firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan Nabi Isa alaihissalam, di antaranya adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, ini ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika di masih apa? Bayi. Saat itu ketika dituntut sang ibu oleh orang-orang Yahudi, dituduh dengan sekian tuduhan. Ya, didatangi oleh orang Yahudi karena dia melahirkan bayi tanpa ayah. Kemudian Maryam pun menunjuk yusyir ila bayi yang masih dalam buaian ini, yang kemudian dengan izin Allah bayi ini berbicara. Di antara mengatakan bahwasanya inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Dari sini para ulama menyatakan bahwa memang sejak bayi Nabi Isa sudah Allah jadikan sebagai nabi. Kemudian di antara ucapan Nabi Musa, Nabi Isa adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku mubarakan, selalu barokah. Selalu Allah beri barokah dimanapun aku berada. Tentang ayat ini disebutkan dari para salaf, di antaranya dari Mujahid wa Amr bin Qais dan As-Sauri. Maknanya adalah wa ja'alani mu'alliman lil khair. Mu'alliman lil khair, menjadi seorang yang mengajarkan kebaikan. Sehingga di antara tanda seorang itu barakah, Allah berikan barakah ketika dia mengajarkan kepada umat manusia kebaikan. Apa kebaikan itu? Al-ilm, ilmu. Ya. Mengajarkan ilmu, mengajarkan iman, mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan amal, mengajarkan akhlak kepada umat. Ini tanda, di antara tanda barakahnya seseorang ketika dia menjadi muallim lil khair. Nah. Juga disebutkan pada para mufassirin kesepakatan para fuqaha tentang ayat ini. Ya, apa barakahnya? Qila ma barakatuhu? Apa barakahnya? Qala al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar aina ma kana. Dia selalu menjadi seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dimanapun dia berada. Wa manafi fid din wa du'a ilaihi mu'alliman lahu. Ya. Dan senantiasa dia memberikan manfaat terkait dengan agama, wa du'a ilaihi, dan mengajak, ya, mengajak, menyeru, berdakwah kepada agama itu, mu'alliman lahu, dan senantiasa mengajarkan agama tersebut kepada umat. Ya, kepada umat. Disebutkan oleh dalam, nah, diriwayatkan dari At-Tasturi, makna wa ja'alani mubarakan a'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, aku senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa ursyid ad-dhal, aku membimbing orang yang tersesat, wa ansur al-mazlum wa ughitsu al-malhuf, ya, aku membela orang-orang yang terzalimi dan aku menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Ini semua di antara bentuk-bentuk atau tanda-tanda seorang itu Allah berikan barakah. Ketika dia bisa memberikan manfaat kepada umat. Dalam bentuk apa di antaranya? Pengajaran ilmu. Ya, mengajak kepada ilmu. Selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah umat. Juga ini tadi, membimbing orang tersesat, ya, membela orang yang terzalimi, dan menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Maka ini semua diantara apa? Tanda-tanda barakahnya seseorang. Al-Allama Ubaid Al-Jabiri rahimahullah juga menyebutkan dalam syarahnya tentang makna barakah ini. Ya. Wal makna bi ayyaj'alahu Allahu nafi'an. Makna doa ini adalah Allah jadikan dia nafi'an. Bisa memberikan manfaat. Ya, muntafi'an haitsuma halla. Ya. Bermanfaat dan memberikan manfaat. Haitsuma halla, di manapun dia singgah. Di manapun dia bertempat, selalu dia bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Naam. Miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Menjadi seorang pembuka, ya, kebaikan dan pengunci kejelekan. Haitsu halla nafa' wa intafa', sehingga dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, ya, nafa'a wa intafa', bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Afada wastafada, memberikan faedah dan bisa mengambil faedah. Afada wastafada, ya, dia bisa memberikan manfaat faedah dan dia pun bisa mengambil faedah. Yujrillahu ala lisanihi al-haq, Allah berikan melalui lisannya al-haq, ya, kebenaran. Wa yatabassar bihi man aradallahu lahu al-basirah, dan dengannya pula akan mendapatkan pencerahan orang-orang yang memang Allah kehendaki padanya untuk mendapatkan basirah. Naam ya akhwan, ini di antara tanda seseorang itu barakah. Allah berikan barakah padanya. Ya. Termasuk ya akhwa, dalam kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan. Fi ayyam al-fitan misalnya. Maka orang ini, dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, selalu bisa, ya, nafi'an wa muntafi'an, miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hakadah. Maka ini doa yang kedua, doa yang sangat agung, doa yang sangat besar, doa yang sangat berharga. Ya. Maka muallif mendoakan setiap kita yang membaca risalah ini dan mempelajarinya. Sang muallif mendoakannya sebagai apa? Semoga Allah menjadikanmu mubarakan aynama kunta. Selalu Allah berikan barakah dimanapun engkau berada. Ini doa kedua. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah jadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat selalu bersyukur. Ini doa ketiga. Berbeda halnya dengan orang yang diberi justru ingkar, justru lupa. Diberi nikmat, semakin Allah beri nikmat, justru semakin dia sibuk, lupa dengan ibadah, lupa dengan amal, ya, lupa dengan ilmu. Ya. Wah, kalau usaha saya ini, ya, pemasarannya sekarang pakai sepeda. Ya. Kalau pakai motor lebih luas. Ya. Sepeda masih sering taklim dia, rajin taklim. Nah. Begitu dapat motor, ya, tertuntut oleh jumlah produksi yang makin besar. Karena pemasaran makin luas. Ya. Masih dalam kota. Kalau dapat mobil, amal luas lagi ini. Saya tambah tenang ini. Bisa bangun rumah nanti. Iya. Allah kasih mobil. Nah. Pemasaran sudah antar kota. Iya. Makin sibuk dia. Kemana fulan? Wah. Nggak bisa jam segini. Iya. Sibuk jam segini. Nah. Ya sudah, nanti malam. Wah, juga kecapean. Nah, jam 12 sudah harus bangun. Ya, terus begitu. Akhirnya apa? Justru, ya, semakin Allah beri, ternyata dia semakin sibuk. Semakin jauh dari ilmu, dari taklim, dan seterusnya. Lah. Maka jika seperti ini, ikhwan, kita khawatir. Ya. Karena sebagaimana kata salaf, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, maka itu sebenarnya musibah. Sebenarnya apa? Musibah. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita semoga termasuk hamba yang seperti ini. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi itu bersyukur. Gimana syukur itu? Syukur ada tiga rukun. Ya, syukur itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama, fil qalb. Di dalam kalbu. Yaitu dengan dia meyakini dan mengakui bahwa nikmat ini hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena jerih payahnya. Karena saya memang orang yang sungguh-sungguh. Kalau usaha itu serius, enggak. Akui bahwasannya itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang lebih pintar dari kamu? Ya, namun ternyata rezekinya berbeda. Nah, karena memang apa itu semua sudah Allah bagi, sudah Allah tentukan. Nah, kita hamba hanya berusaha. Ya. Maka akui itu sebagai nikmat. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua, di lisan. Yaitu dengan engkau sering menyebut-nyebut nikmat Allah itu dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau pamer, ya, bukan mau menunjukkan dirinya hebat, enggak. Tapi sebut itu sebagai nikmat Allah. Dalam rangka engkau mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah itu, maka sebut-sebutlah. Perbincangkanlah itu sebagai nikmat. Agungkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah. Jangan membesarkan diri, jangan mengagungkan diri sendiri, tidak. Tapi agungkanlah Allah Azza wa Jalla ketika engkau menyebut-nyebut nikmat tersebut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah di anggota badan. Fil arkan. Ya, fil arkan yaitu tidaklah nikmat itu kecuali engkau jadikan sebagai sarana untuk mentaati sang pemberi nikmat. Ya, semakin Allah berikan nikmat padamu, maka jadikanlah itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati sang pemberi nikmat. Maka jika seseorang bisa memenuhi tiga rukun ini, maka dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti ini, maka sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika engkau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat itu. Namun wala in kafartum, jika engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka apabila engkau ingin nikmat itu terus ada padamu, bahkan engkau ingin nikmat itu Allah tambah dan Allah tambah, maka jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya, semakin engkau pandai bersyukur, maka Allah akan menjadikan nikmat itu senantiasa ada padamu, bahkan akan Allah tambah. Bagaimana bersyukur? Tiga rukun itu tadi. Ya, penuhilah tiga rukun tersebut, maka itulah asyukur kepada Rabbuna Azza wa Jal. Wa idza btuliya sabara. Ini doa yang keempat. Dan apabila dia diuji, maka bersabar. Ya. Semoga Allah jadikan engkau termasuk hamba-hamba yang apabila diuji, maka dia bersabar. Ya, setiap hamba, ya, itu pasti Allah uji dia. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, dia dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun. Ya. Kemudian dia tidak diuji. Lah, setiap hamba pasti diuji. Ya. Bahkan para nabi dan para rasul pun tidak luput dari ujian tersebut. Bahkan ujian mereka paling berat. Ujian mereka paling berat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sakhat." Nah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Sehingga jangan khawatir. Ya, ibtila itu justru bisa menjadi sebagai tanda bahwa Allah mencintai dia. Nah. Maka barang siapa yang ridha, ini. Masalahnya bukan bagaimana apa, masalahnya bukan masalah diuji atau enggak diuji, pasti ada ujian, pasti ada bala. Ya. Namun bagaimana kita menghadapi ujian itu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sakhat." Barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan sebaliknya, man sakhat sakhita, barang siapa yang marah-marah, maka atasnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana seseorang menghadapi ujian itu. Wa illa, pasti setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi kadar keimanan, maka tidak ada kemungkinan, justru semakin berat ujian. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Wa a'zamun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal." Ya. Manusia yang paling besar balanya, ujiannya itu justru para nabi, al-anbiya. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisal berikutnya. Yakni semakin seseorang beritiba kepada Rasul, maka ujiannya pun akan semakin berat. Nah, ujiannya pun akan semakin berat. Sehingga siap-siap kita. Semakin kita bertamassuk terhadap sunnah, ya, terhadap hadza tauhid wa hadhihi sunnah, maka tidak menutup kemungkinan ujiannya akan semakin berat. Lihat para sahabat, bagaimana mereka diuji. Ya. Di antara bentuk ujian.

Lihat para sahabat bagaimana mereka diuji. Ya. Di antara bentuk ujiannya mereka harus berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang di situ akan Allah berikan ihda al-husnayain. Ya, satu dari dua kebaikan. Imma syahada wa imma nasr. Ya. Imma kemuliaan berupa asyhadah sebagai syahid, atau Allah berikan kemenangan pada dia. Yang ini semua kemuliaan. Tapi dengan apa? Dengan al-jihad fi sabilillah. Belum selesai dari istilahnya mengobati luka-luka dari jihad sebelumnya, dari perang sebelumnya, sudah datang panggilan jihad yang berikutnya. Pulang perang, datang perang berikutnya, dan terus begitu ya. Ya. Yang disebutkan dalam sirah itu tak kurang dari 70 peperangan. Dalam kurun waktu berapa? 10 tahun. Ya. Ya kalau mau dirata-rata saja 70 bagi 10 ya, kan 7 kan gitu. Setahunnya ada 7 kali perang. Ya. Waduh, gak sanggup Ustaz. Ya memang iman beliau, iman para sahabat jauh di atas kita. Jauh, gak bisa dibandingkan dan gak boleh dibandingkan. Ya. Karenanya memang ujian itu ya. Yubtalar rajul ala hasabi dini. Seorang akan diuji oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar imannya. Ya, satu sisi kita mungkin tidak dapat ujian seperti ujiannya para sahabat, tapi sisi lain itu cermin iman, kadar iman kita. Ya, kadar imannya kita. Makanya itu Allah katakan, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Ya. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, ala tarf, yakni lemah, hampir-hampir jatuh. Ya. Dikit lagi jatuh dia ala harf, ala tarf. Gimana ciri-cirinya? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang. Ya. Kalau kaum muslimin menang, senang. Ya. Kalau dia kaya, ekonominya berjalan lancar, warungnya rame, tokonya rame, pekerjaannya lancar, senang dia. Mutamassik bisalaf. Ya, bisunnah, masya Allah fulan. Ya. Wa in asabahu fitnah. Nah ini. Kalau dia tertimpa fitnah, fitnah itu macam-macam. Ujian, bencana, malapetaka, bisa fitnah. Tiap-tiap pribadi. Setiap pribadi mesti ada fitnahnya. Sakit, fitnah. Atau problem keluarga, problem di sini. Ada fitnahnya masing-masing. Ya. Atau fitnah yang menimpa secara umum. Ya. Fitnah. Ujian demi ujian. Ya. Bisa fitnah kaitannya dengan kehidupan dunianya. Menyeluruh. Menimpa satu masyarakat. Menimpa satu pulau misalnya, atau bahkan satu negara. Atau fitnah yang kaitannya dengan din. Ya. Maka apa dia? Inqalaba ala wajhih. Ya berbalik. Terpelanting dia. Jatuh dia. Tadi. Maka khasirat dunia wal akhirah. Sungguh dia rugi di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat. Dhalika huwal khusranul mubin. Ya, itulah kerugian yang nyata. Maka ya ikhwah, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabirin.

0: ketika menghadapi ujian, termasuk apa? Menghadapi fitnah. Ya, dan kita tidak akan, selama kita hidup, fitnah itu tidak akan berhenti. Masuk fitnah kaitannya dengan manhaj, ya, yang terjadi, yang sering kita alami, sering kita dengar, sering kita saksikan. Ya. Maka ini dalam kondisi-kondisi fitnah itu, semoga Allah Ta'ala terus jadikan kita tetap istiqamah. Di antaranya adalah dalam bentuk apa? Sabar. Sabar menghadapi itu semua. Ya, sabar, termasuk sabar ketika menjalani nasihat dan arahan para masyayikh, para ulama. Ya, itu nasbir. Ya, kita bersabar. Dan tabiat dunia itu akan silih berganti. Ya. Tabiat dunia itu silih berganti. Tidak akan terus seperti itu. Senang, ya enggak akan terus senang. Pasti ada susah. Ekonomi jaya, ya enggak akan terus jaya. Pasti akan ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ya. Sehingga yang di atas kesenangan, kejayaan, ingat. Ini enggak lama. Ya. Enggak akan lama. Bisa jadi akan Allah berikan, Allah cabut, kalau kita enggak pandai mensyukurinya. Sebaliknya yang sedang terpuruk perekonomiannya atau kondisinya, jangan putus asa. Sebentar lagi, enggak lama lagi Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Karena memang hari-hari itu Allah jadikan silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah jadikan silih berganti di antara umat manusia. Jangankan kita ya akhwan, para nabi, para sahabat pun, ya, yang mereka orang-orang yang tertinggi imannya, tauhidnya, paling besar dalam memperjuangkan iman dan tauhid wassunnah, ya, itu pun harus menghadapi ujian dari para musuhnya. Nah, kemudian nabi sebagai nabi pun aman, lah diserang oleh musuh. Nah, mengalami perang. Dan perangnya itu enggak terus-terusan menang. Ada kalanya kalah. Ada kalanya kalah. Nah, ini wa tilkal ayyamu nujawiluha bainan nas. Ya. Sehingga ini tadi, ketika kita senang mendapat nikmat, syakar. Bersyukur. Wa idabtuliya sabara. Ya, dan inilah kondisi setiap mukmin yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ajaban li amrin mukmin. Ya, sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin itu. Ya, apabila dia dalam kondisi senang, syakar, bersyukur, dan sebaliknya apabila dalam kondisi sabar, dalam kondisi susah, dia bersabar. Fadzalika khairun lahu. Itu semua adalah yang terbaik untuknya. Ya, ajaban li amrin mukmin fa inna amrahu kullu khair. Sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin itu, karena perkara dia, urusan dia semuanya baik. Fa in asabahu sarra. Ya. Kalau dia mengalami kesenangan, syakar. Wa in asabahu dharra, dan sebaliknya kalau dia mengalami kesusahan, sabara. Fadzalika khairun lahu. Kemudian wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia istaghfara, segera beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepandai apapun, setinggi apapun, sebesar apapun ibadah seseorang, setinggi apapun keilmuan seseorang, dia pasti bisa terjatuh pada kesalahan. Ya. Karena memang masalahnya itu bukan masalah enggak salah. Tapi bagaimana segera kalau dia mengalami salah, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang salah itu tabiatnya Bani Adam. Kullu Bani Adam khata'un. Ya, setiap Bani Adam itu khata', bukan hanya khati', Nabi mengatakan, tapi khata'un, akan sering berbuat salah. Ya. Namun apa? Fa khairul khata'in at-tawwabun. Maka sebaik Al-Khatta'in ini tadi adalah yang At-Tawwabun, sering bertaubat. Sering bertaubat. Ya. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan tentang ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu juga bisa jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Namun apa yang mereka perbuat? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila fa'alu fahishah, apabila dia melakukan perbuatan fahishah, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau dia mendzalimi dirinya sendiri dengan menjerumuskan dirinya kepada maksiat, kepada dosa, ya, maka apa? Dzakarullah, segera dia mengingat Allah, segera dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya apa? Allah melarang ini. Bahasanya Allah pasti tahu bahwa dia tengah berbuat dosa. Allah pasti melihat dia. Allah pasti mendengar ucapannya. Maka zakarullah. Kala itu segera dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Dia pun beristighfar mohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala? Kenapa dia segera meminta ampun kepada Allah? Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di doa Sayyidul Istighfar apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Aku mengakui ya Allah bi ni'matika alayya, dengan curah berbagai nikmat-Mu kepadaku. Aku mengakui dan aku pun mengakui atas dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah, dan demikianlah Nabi kita pun mengajarkan kepada kita, ya, bahwa beliau senantiasa bertaubat dalam sehari itu 70 kali lebih. Dalam riwayat lain 100 kali lebih. Itu Nabi yang beliau maksum, ya ikhwan. Beliau maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun toh demikian Nabi senantiasa bertaubat dan beristighfar. Maka lebih-lebih kita. Kita yang tidak maksum, kita yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan, ya, sangat-sangat butuh untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat lebih-lebih daripada itu semua. Nah. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Tiga hal ini, ya, tiga hal ini yaitu apabila diberi nikmat bersyukur. Apabila diberi musibah, diberi ujian, bersabar. Dan apabila berdosa, segera minta ampun. Maka tiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ya, akan seorang akan berbahagia kalau memiliki tiga hal ini. Ya. Dengan kebahagiaan yang hakiki. Jika tidak, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Nah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan doa ini, ya, dari muallif, walaupun itu doa, tapi ini mengandung pelajaran. Ya, satu sisi beliau mendoakan kita dan kita berharap semoga doa beliau terkabul. Ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan lima hal ini. Di sisi lain ini merupakan pelajaran. Ya, di sisi lain merupakan apa? Pelajaran, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberikan barakah. Dan ketika disebutkan apa? Tanda-tandanya. Ya. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara tanda-tandanya seperti tadi, apabila seseorang memiliki sifat-sifat tadi. Ya, maka kita berupaya. Ya. Berupaya menempuh asbab, menempuh sebab agar Allah berikan barakah kepada kita dengan berupaya memiliki sifat-sifat tadi. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kita memiliki tiga sifat ini, yang ini merupakan unwanus sa'adah. Unwan as-sa'adah. Ya. Sehingga tiga hal ini merupakan sebab-sebab as-sa'adah yang hendaknya kita tempuh agar kita bisa mencapai as-sa'adah tersebut. Pelajaran berikutnya pula adalah kita pun sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Kita sendiri ya, berdoa kepada Allah dengan doa ini. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya, dengan doa-doa ini semua. Ija'alni mubarakan aynama kuntu. Ya. Ya Rab, ija'alni mimman idha u'tiya syakara wa idza ibtulia sabara wa idza adnaba istaghfar. Doa kita kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Jika tidak ada, maka kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di Jumat 28 Rajab 1445 Hijriah ini kita masuk pada pertemuan ketiga dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', empat kaedah, yakni empat kaedah penting di dalam tauhid dan syirik, yakni empat kaedah penting untuk memahami pentingnya tauhid dan hakikat tauhid serta memahami hakikat syirik serta bahayanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari doa yang dipanjatkan oleh muallif rahimahullahu taala yang beliau letakkan sebagai pembuka dari risalah yang ringkas ini. Yang mana uslub seperti ini disebut oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Qawaidul Arba', beliau katakan sebagai di antara uslub tashwiqi, uslub metode penyampaian yang membuat pembaca, membuat pendengar dan pembaca tertarik untuk segera mengetahui rincian pembahasan yang akan disampaikan. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di samping kita telah membahas tentang pentingnya doa yang dipanjatkan oleh muallif tersebut serta makna-maknanya yang ternyata sangat mendalam, makna-makna dalam doa tersebut. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi فخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: Diawali setelah beliau berdoa dengan doa yang sudah kita bahas kemarin, maka beliau masuk pembahasan berikutnya yang beliau awali dengan kata-kata i'lam, lalu diiringi dengan doa sekali lagi, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya.
1: Ayol ikhwa rahimani rahmukumullah, cara ini pun disebut oleh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri dalam syarahnya sebagai uslubun taswiqi juga.
0: Cara metode penyampaian yang membuat pembaca, pendengar tertarik untuk segera mengetahui apa yang hendak disampaikan dan apa isi pembahasannya. Karena di sini beliau memulainya dengan kata-kata i'lam. Ya. Yang cara ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Di beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata-kata i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
1: Terkadang dengan mufrad i'lam seperti ini, atau terkadang dengan jama' i'lamu. Kata-kata i'lam ini adalah merupakan kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr, yaitu kata kerja perintah dari kata kerja fa'ala yaf'alu i'lam, yang masdarnya adalah ilman, ilmu, dari kata ilmu, sehingga alima mengetahui, berilmu, ya'lamu fi'il mudhari'nya. Maka ini i'lam adalah kata kerja perintah dari kata ilmu. Sehingga apa makna? Kita diperintah untuk berilmu. Berilmulah. Begitu. Berilmulah. Yang sering diterjemahkan dengan ketahuilah. Yang lebih tepatnya kaitannya dengan ilmu. Yakni berilmulah kamu. Ya, berilmulah kamu. Berilmu tentang apa? Tentang yang akan disampaikan ini. Sehingga penyampaian dengan atau uslub i'lam ini akan membuat atau menjadikan pendengarnya konsen, fokus terhadap apa yang hendak disampaikan. Karena itu di sebagian syarah disebutkan i'lam ay kun mutahayyian. Jadilah engkau yang orang yang siap, siap untuk mendengar. Ya, siap untuk menerima dan memahami apa yang hendak disampaikan. Kenapa dijelaskan seperti ini? Karena secara kata itu adalah kata kerja perintah yang artinya berilmulah. Sehingga yang mendengar langsung apa? Konsentrasi dia, menyiapkan dirinya, menyiapkan kalbunya, menyiapkan pendengarannya dan fokus perhatiannya untuk mendengar, menerima dan memahami apa yang hendak disampaikan. Nah, sebelum lanjut untuk segera menyampaikan ya, apa yang hendak beliau sampaikan, beliau selingi dengan doa sekali lagi, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberimu petunjuk atau membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Membimbingmu untuk mentaatinya. Arsyadaka dari kata-kata ar-rusydu. Ya, dari kata-kata ar-rusydu. Ar-rusydu itu adalah lawan dari riwayah. Riwayah itu adalah penyimpangan setelah mengetahui. Ya, penyimpangan setelah mengetahui. Kesesatan setelah tahu kebenaran. Itu riwayah, ghai. Ya. Adapun ad-dalalah, itu sesat juga. Namun alal jahl. Ya, alal jahl. Karena bodoh. Sehingga dia tersesat. Ya, sehingga dia tersesat.
0: Nah, dalalah lawan daripada hidayah. Al-ghiwayah lawan daripada ar-rusydu. Nah, karena itu di ayat di surat Al-Baqarah itu, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Iya. Karena apa? Dua hal ini bertentangan, berlawanan. Lawan daripada ghay adalah apa? Ar-rusyd. Nah, apa artinya? Al-ghay menyimpang setelah tahu. Tahu kebenaran dia tinggalkan. Ini riwayah, ghay. Ar-rusydu mengetahui kebenaran berdasarkan ilmu. Ya. Beda halnya dengan dalalah. Dalalah sama makna sesat, namun karena memang dia jahil. Karena memang dia jahil. Karena itu, ar-rusydu adalah seorang yang mendapatkan dua macam hidayah. Yaitu hidayatud dilalah dan hidayatud taufiq. Dan hidayatud taufiq. Hidayatud dilalah adalah mengetahui jalan keselamatan, jalan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ini hidayatul dilalah. Atau disebut pula hidayatul bayan. Tahu ini hak. Sampai kepada dia pengetahuan bahwa inilah jalan keselamatan. Inilah sabilul falah. Tahu dia. Nah. Itu hidayah pertama. Kemudian hidayah yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq yaitu Allah berikan taufik kepada dia untuk menempuh jalan tersebut. Ya. Allah berikan taufik kepada dia untuk yastajib, menyambut dan mengikuti jalan tersebut. Ini hidayatul taufik. Ini apa? Hidayatul taufik. Nah, yang mendapatkan dua hidayah sekaligus, inilah orang yang mendapatkan ar-rusydu. Dan ini terpadu pada seorang mukmin. Ya. Dimiliki oleh seorang mukmin karena seorang mukmin itu tahu jalan keselamatan, sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya bayan, sehingga dia tahu yang hak, tahu yang batil. Dan dia mengikuti, menjalani jalan kebenaran itu dan meninggalkan jalan kebatilan. Sehingga dia yastajibu lillahi wa lirasuli, menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang terjadi pada seorang mukmin. Ya. Sehingga dia Allah berikan badannya dua hidayah ini. Nah. Seorang yang kafir, orang-orang kufar, bisa jadi dia mendapatkan hidayah, namun hidayatul dilalah saja. Sampai kepada dia ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayatul taufik, yaitu kemauan untuk mengikuti ilmu, kemauan untuk menempuh jalan kebenaran itu. Arab Quraisy sampai kepada mereka agama Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul menyampaikan agama ini, menjelaskan tauhid, memperingatkan syirik. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari orang-orang kufar Quraisy sampai kepada mereka hidayah ini. Hidayatu al-bayan. Hidayatu dilalah. Sehingga mereka tahu. Karena itu jangan heran Abu Sufyan ketika masih kafir ditanya oleh Heraklius, apa dakwahnya Nabi? Apa yang diperintah oleh Nabi kalian kepada kalian? Maka dia menjawab, iya, ya'muruna bi an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'ah. Beliau memerintahkan, Nabi ini memerintahkan untuk kami beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu selain Allah. Tahu dia, padahal dia masih kafir. Sehingga sampai kepada dia hidayatul dilalah, sampai kepada dia ilmu, sampai kepada dia dakwah kebenaran ini. Namun dia tidak mengikutinya. Kenapa? Karena tidak Allah berikan. padanya hidayatut taufiq. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani rahimani wa rahmakumullah, maka doa ini sangat penting. Sehingga ketika beliau mengatakan arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu, yakni memberimu ar-rusydu, yakni memberikan kepadamu dua hidayah ini sekaligus, hidayatut taufiq, hidayatud dilalah wal bayan, dan hidayatut taufiq. Ya, sehingga kita senantiasa mengetahui kebenaran sampai kepada kita ilmu tentang kebenaran, sehingga kita tahu inilah jalan kebenaran. Hadza huwa sabilun najah, hadza huwa sabilul falah fid dunyal akhirah. Dan kita pun Allah berikan taufik untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut, untuk mengamalkan jalan kebenaran tersebut, untuk kita menyambut seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya. Arsadakallahu li ta'atihi. Naam. Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, mengatakan hadza du'a'u minasyaikh rahimahullah. Hadza du'a'un minasyaikh rahimahullah wa hakadha yanbaghi lil mu'allim ay yad'u lil muta'allim. Ini merupakan doa dari Syekh rahimahullah, sang penulis. Dan demikianlah sepantasnya. Ya, semestinya seorang muallim mendoakan untuk kebaikan al-muta'allim, orang yang belajar. Didoakan. Ya. Karena memang seorang yang berilmu itu menyayangi, merahmati, memiliki sifat kasih sayang kepada umat. Ya, kasih sayang mereka sangat besar kepada umat. Nah, di antara bentuk kasih sayangnya adalah mereka menyampaikan bimbingan ilmu ini. Ya, menyampaikan bimbingan ilmu, menyampaikan ya, kebenaran, menyampaikan adillah minal Quran was sunnah kepada umat. Sehingga sampai kepada mereka tauhid, sampai kepada mereka as-sunnah. Nah, sebaliknya bentuk kasih sayang mereka adalah memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ya. Terus diingatkan sebagaimana Rasul selama dakwah beliau tidak berhenti dari memperingatkan para sahabatnya dari bahaya kesyirikan. Nah, karena tidak ada seorang pun yang terjamin aman dari kesyirikan. Ya. Setelah para nabi dan rasul, tidak ada seorang pun yang terjamin aman dari kesyirikan. Nah. Demikian pula, para ulama mengingatkan dari bahaya al-bid'ah wal-ma'asi. Ya. Ini bentuk kasih sayang seorang yang berilmu. Ya. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar dibandingkan berupa apa? Penyampaian ilmu, penyampaian kebenaran, menegakkan dakwah tauhid was sunnah di tengah-tengah umat. Nah. Oleh karena itu, kedudukan seorang alim, seorang yang berilmu sangat besar nilainya. Sampai-sampai para malaikat ya, itu merendahkan sayapnya ya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu. Ya. Demikian pula seluruh makhluk, sampai ikan yang di lautan sekalipun, memintakan ampun. Ya. Memohonkan istighfar, permohonan ampun untuk seorang yang alim, seorang yang berilmu. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hubungan antara seorang yang alim dengan muta'allim itu adalah hubungan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Karena itu kita sering pula mendengar di samping doa ini, i'lam arsyadakallah li ta'atihi, juga kita mendengar doa dari alim, apa? I'lam rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Ya. Doa untuk dirahmati. Karena itu ada sebuah hadis yang musalsal bil awwaliyah, walaupun tidak sempurna karena tidak sampai ke ujung sanadnya, hanya beberapa perawi saja yang menyampaikan. hadis ini kepada muridnya sebagai hadis pertama yang disampaikan oleh murid, oleh sang guru kepada muridnya. Atau dengan yang muridnya mengatakan, ini sebagai hadis pertama yang aku dengar dari guruku ini. Yaitu hadis, ya, Ar-Rahimun sayarhamuhumullah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Ya, Ar-Rahimun sayarhamuhumullah. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, ya, itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa hadis ini disampaikan sebagai hadis pertama? Sehingga sang murid ketika belajar kepada syekh tersebut, menerima hadis pertama adalah hadis ini. Kenapa? Karena ini tadi, kasih sayang seorang guru menyayangi muridnya. Sang murid menghormati dan menghargai gurunya. Nah, barakallahu fikum. I'lam arsadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ketaatan kepada Allah, wa ta'atullah ma'naha imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah makna taat. Ketaatan kepada Allah adalah seperti ini. Di sebagian ulama yang lainnya menambahkan taqarruban ilaihi. Ya, taqarruban ilaihi dalam dengan niat bertaqarrub kepadanya. Ya, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika dia melaksanakan perintah itu dengan niatan bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, dan sebaliknya, ketika dia meninggalkan larangan itu, kenapa dia tinggalkan? Taqarruban ilallah. Nah, ini penting ya, ikhwan. Karena ada orang yang dia terjebak ketika melaksanakan perintah, dia beribadah, melaksanakan sholat, ya, melaksanakan perintah kan ini. Dia rajin ibadah dan seterusnya baca Quran. Tapi apa? Dia terjebak sebagai itu, sebagai rutinitas. Kenapa berbuat seperti itu? Ya, rutinitas saja. Ini sehingga apa? Kita perlu mengontrol niat kita bahasanya. Ini semua taqarruban ilallah ta'ala. Sehingga setiap kita melaksanakan perintah, ya ikhwan, jangan lupa hadirkan bahasanya ini bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk jangan lupa dalam menghadiri majelis ilmu seperti ini, jangan, oh jadwalnya sudah, oh ya, jadwal ini. Nah, jangan lupa taqarruban ila Allah, mana beribadah kepada Allah. Ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara natijah kalau kita mengingat ini semua ya ikhwan, bahwasanya taqarrub kepada Allah, maka akan melahirkan ihsan. Kita berbuat yang terbaik karena kita menyadari ini sedang bertaqarrub, saya sedang beribadah kepada Allah. Sehingga ketika hadir di majelis ilmu atau sedang menjalankan ibadah yang lainnya, ketaatan yang lainnya, menjalankan perintah, itu lakukan yang terbaik. Bagaimana tidak? Anda sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang dia ilah, ma'bud. Yang dikatakan para ulama tentang makna ilah itu, alladzi ya'lahuhul qalbu ta'dhiman wa hamma wa mahabbatan. Yang disembah, diagungkan, diibadai oleh hati, ya, ta'dhiman, yang di situ hati itu ada unsur apa? Pengagungan, wa mahabbatan, dan cinta. Maka Anda kalau sadar, menyadari, dan itu niat itu hadir dalam kalbu Anda, bahwa Anda sedang bertaqarrub kepada Allah, maka pasti Anda akan berbuat yang terbaik dalam ibadah tersebut, dalam amal tersebut, dalam perintah yang sedang Anda jalankan tersebut. Sebaliknya, menjauhi larangan, itu pun niatkan taqarrub. Ya, niatkan taqarrub. Karena ada orang yang dia memang bersih. Dia bersih. ya, tidak minum khamr, tidak berzina. Kenapa? Karena enggak terpikir di benaknya. Enggak terlintas di pikirannya berbuat itu. Semata-mata itu aja. Ya, dalam hal ini dia selamat. Ya. Namun untuk nilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia mendapatkannya. Ya, sehingga apa? Anda tinggalkan segala kemungkaran syirkiyat wa bid'ah wal ma'asi, itu juga niatkan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Karena orang seperti itu, ya, yang enggak berbuat ini karena semata-mata enggak kepikir, itu akan bahaya kalau dia tergoda. Sibuk ngurusi kerjaan dia, sibuk bisnis, sibuk ini, sehingga enggak ada pikiran berbuat kotor. Ya. Tapi begitu ada kesempatan, begitu ini bisa dia terjatuh. Nah. Hadza ya ikhwan, sehingga ini merupakan doa yang mulia dari sang muallif kepada semua yang membaca atau mendengar risalah beliau ini atau mempelajari risalah beliau ini. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah yang itu merupakan millah Ibrahim. Ya. Sehingga ini yang disebut dalam struktur bahasa Arab sebagai badal atau bayanul hal. Ya. Bahasanya al-hanifiyah. Apa hanifiyah? Itulah millah Ibrahim. Ya. Millah Ibrahim. Al-hanifiyah adalah itulah agama Ibrahim. Apa al-hanifiyah yang itu merupakan agama Nabi Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlisallahuddin. Ya. Adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan engkau memurnikan. Ya. Memurnikan agama hanya untuknya. Hanya untuk Allah Ta'ala. Memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah itu hanya untuknya. Inilah al-hanifiyah yang merupakan millah Nabi Ibrahim. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Allahu Jalla wa'ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala, Allah telah memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Dan di sini hubungannya ya. Kenapa al-muallif menjelaskan di sini di awal ini millah Ibrahim? Loh kan ini agama Nabi kita. Kita sekarang pengikut umat Nabi Muhammad. Kenapa kok disebutkan millah Ibrahim? Hubungannya adalah karena memang Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau. Kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa wahyunya? Anittabi', hendaknya kau mengikuti millata Ibrahim hanifa. Yang kau mengikuti millah Nabi Ibrahim hanifa. Ya. Hanifa, seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak pernah termasuk menjadi orang-orang musyrikin. Sehingga ini Allah Ta'ala menafikan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menjadi orang-orang musyrik atau menjadi termasuk orang-orang musyrik. Tidak pernah. Sejak lahir beliau tidak pernah menjadi orang musyrik. Nah, ini menegaskan bahwa beliau seorang yang hanif. Baik. Nah, dari ayat yang kita baca barusan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Yang ini merupakan perintah. Berarti apa? Perintah. Dan di ayat lain ada juga dengan sigah perintah. Ya, ada sigah perintah sebagaimana di surat Ali Imran, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah. Ya. Ini sigahnya dengan kata kerja perintah. Jadi kalau tadi kita katakan fi'il amr. Ya, fi'il amr, kata kerja perintah. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengikuti millah Ibrahim. Dari sini kita tahu pula korelasinya. Kenapa al-muallif di awal pertama ini menyebutkan tentang millah Ibrahim? Ya. Baik. Qala al-allamah Shalal Fauzan dalam syarahnya, al-hanifiyah. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu al-hanifiyah. Yang mana al-hanifiyah ini adalah millah Ibrahim. Apa al-hanifiyah? Kenapa millah Ibrahim disebut dengan al-hanifiyah? Millatul hanif. Al-hanifiyah adalah millahnya sang hanif. Wahuwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa al-hanif? Yaitu beliau adalah Ibrahim alaihi salam. Karena itu Allah sebutkan di ayat tadi apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Beliau seorang yang hanif. Ya. Sehingga al-hanifiyah, penamaan ini adalah nisbah kepada hanif. Siapa al-hanif? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Wal-hanif, ya, huwa al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwahu. Seorang yang hanif itu adalah seorang yang al-muqbil ala Allah, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu selainnya. Ya. Hada huwa al-hanif. Beliau tegaskan, inilah makna al-hanif. Al-muqbil ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Inilah al-hanif. Sehingga al-hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah dengan kalbunya, dengan amalnya, dengan niatnya, dengan segala maksud tujuannya, semuanya untuk Allah. Al-mu'rid amma siwahu. Dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ya. Inilah makna hanifa atau al-hanif. Ya. Al-hanif kalau secara bahasa itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf adalah al-iqbal. Al-iqbal. Sebagian ulama menyebutkan al-hanaf ay al-mail. Al-mail, berpaling. Berpaling. Sehingga al-hanif al-ma'il amma siwallah. Seorang yang berpaling dari selain Allah. Ya. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ulama yang menafsirkan al-hanaf dengan al-mail itu adalah menafsirkan dengan lazimnya, konsekuensinya. Bukan menafsirkan secara madah lughah. Ya. Secara substansi lughahnya. Wa illa secara substansi lughahnya adalah al-muqbil atau al-iqbal, al-hanif al-muqbil. Al-hanaf itu kata masdarnya. Al-hanif orangnya. Sehingga apa? Al-hanaf adalah makna al-iqbal. Nah, al-hanif orangnya bermakna al-muqbil. Nah, seorang yang al-muqbil ala Allah, konsekuensinya adalah dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebutkan ya, al-hanif adalah al-muqbil. Sekali lagi beliau katakan apa al-hanif? Al-hanif ini orangnya, fa'ilnya. Maka beliau tafsirkan dengan kata kerja juga, apa dengan fa'il juga, al-muqbil, seorang yang yang menghadap Allah, al-mu'rid amma siwahu, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Nah, tafsir ini ya, dikomentari oleh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid. Dia komentari sebagaimana dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, bahwa Ibnu Al-Qayyim menafsirkan dengan tafsir ini, al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa, ini merupakan tafsir yang menunjukkan kepada makna tahqiq la ilaha illallah. Ya, menunjukkan kepada makna apa? Tahqiq la ilaha illallah. Perrealisasian kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwa, menghadap kepada Allah saja dan meninggalkan, berpaling dari segala sesuatu selain Allah, berarti apa? Dia benar-benar merealisasikan la ilaha illallah. Atau bisa kita bahasakan, ya, al-hanif berarti al-muhaqqiq li kalimatit tauhid la ilaha illallah. Seorang yang merealisasikan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ini al-hanif. Ini al-hanif. Karena itu Allah sifati apa setelah hanifa millata Ibrahima hanifa wama kana minal musyrikin. Wama kana minal musyrikin. Ya. Dan dia bukan, tidak pernah termasuk orang-orang yang musyrikin. Kenapa dinyatakan Allah sifati demikian? Tidak pernah termasuk orang-orang musyrikin, karena beliau benar-benar merealisasikan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Karena itu Allah sebutkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya bahwasanya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Karena kaum Nabi Ibrahim itu musyrikun, menyekutukan Allah dalam ibadah, sehingga mereka di samping beribadah kepada Allah juga mengibadahi selain Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Saya berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali siapa? Illa alladhi fatarani, yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Nah, yang beliau katakan kepada kaumnya dan termasuk kepada ayahnya. Nah, yang menunjukkan beliau memang seorang yang hanif. Yang menunjukkan beliau memang seorang yang tidak pernah termasuk orang-orang musyrikin. Menunjukkan beliau benar-benar muhaqqiq li kalimatit tauhid la ilaha illallah. Yang beliau ucapkan ini, itulah tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Bara'ah dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Dan hanya mengibadai Allah saja. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, nah ini kita sudah tahu ya, apa itu millah Ibrahim yang disebut dengan al-hanifiyah. Karena dari kata-kata al-hanif, sehingga ini dinisbahkan kepada al-hanif, ya, maka muncullah kata al-hanifiyah. Maka beliau tegaskan hakikat Maksudnya apa al-hanifiyah itu? An ta'budallaha wahdahu mukhlishallahuddin. Adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuknya. Hadihi al-hanifiyah. Inilah al-hanifiyah. Ya, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan memurnikan. Ya. Ma qala an ta'budallaha faqat. Beliau tidak hanya mengatakan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Enggak cukup di sini. Bal qala, namun beliau iringi dengan berikutnya, mukhlishal lahuddi. Dengan memurnikan ibadah itu, karena ad-din itu maknanya al-amal. Ya. Jangan memurnikan amal hanya untuknya. Dari mana kata-kata hanya? Dari lahu yang diletakkan di depan. Asalnya adalah ad-din lahu. Namun ketika diletakkan di depan lahu, maka berfungsi apa? Takhsis, penghususan. Makanya di situ, di dalam terjemahannya harus ada kata-kata hanya. Memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah hanya untuknya. Nah. Ya'ni, wa tajtanib asyirka. Kata Syekh, yaitu maknanya adalah engkau dan engkau harus menjauhi kesyirikan. Li'anna al-ibadah. Karena ibadah itu, idza khalataha syirku batulat. Karena ibadah, kalau tercampur oleh syirik, maka batal ibadah itu. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Ya. Maka ibadah itu tidak menjadi ibadah kecuali kalau selamat dari kesyirikan. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Sehingga kalau tercampur kesyirikan maka ibadah batal. Ibadah tidak menjadi ibadah yang hakiki yang sebenarnya kecuali kalau dia harus selamat dari kesyirikan. Karena itu Arab Quraisy, mereka beribadah apa enggak? Bukan mereka enggak beribadah, mereka beribadah. Mengibadahi Allah mereka, namun campur ibadahnya. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Sehingga ibadah dia kepada Allah ini tadi batulat. Kenapa? Tercampur dengan kesyirikan. Tercampur dengan kesyirikan. Sehingga enggak cukup saya beribadah kepada Allah, enggak cukup. Harus bersih dari kesyirikan. Karena itu beliau mengatakan di sini mukhlison, memurnikannya. Harus murni ibadah itu hanya untuknya. Ya. Sehingga Allah enggak mau untuk disekutukan. Ya. Allah enggak mau untuk disekutukan. Allah maunya disendirikan, diesakan. Anda beribadah kepada Allah, maka Allah belum ridha kecuali Anda harus mengesakan Allah dalam ibadah tersebut. Kalau Anda beribadah kepada Allah namun juga mengibadahi selain Allah, maka Allah tidak ridha. Karena Allah tidak ridha, Allah tidak mau kecuali harus diesakan. Kalau disekutukan, Allah tidak mau. Kalau disekutukan, maka Allah ancam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadai aku. Yakni memurnikan ibadahnya kepadaku. Ya. Inilah hikmah diciptakannya manusia. Ya. Yaitu agar jin dan manusia manusia itu beribadah kepada Allah satu-satunya. Liya'buduni, ya, itu asalnya ya'budunani. Ya'budunani, ya. Kemudian ada lam. Ya. Lam di situ berfungsi memansubkan fi'il mudhari' setelahnya. Memansubkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga fi'il mudhari'nya harus mansub. Nah, cara memansubkannya kalau itu

setelahnya. Sehingga fi'il mudhari'nya harus mansub. Nah, cara memansubkannya kalau itu fi'il jama' adalah dengan menghilangkan nunnya yang merupakan alamatur rafa'. Sehingga ya'buduna, asalnya kan ya'buduna. Nun pertama itu nun rafa', ya'buduna ni. Ya. Nun kedua itu disebut nun wiqayah. Ya'nya itu ya mutakallim, yakni mengibadai aku. Nah, ketika kemasukan lam liya'buduni, liya'budun, ya liya'budunani, nun yang pertama ini harus hilang. Untuk menunjukkan apa? Mansub. Untuk menunjukkan mansub. Ya. Kemudian apa? Tersisa nun wiqayahnya. Nun wiqayahnya. Kemudian ya mutakallimnya dibuang. Untuk menunjukkan bahwa di sana ada ya mutakallim yang terbuang, disisakan harakat kasrah. Disisakan harakat apa? Kasrah sebagai tanda bahwa di situ ada ya mutakallim yang dibuang. Sehingga nun yang tersisa di sini adalah nun wiqayah. Kemana nun rafa'nya? Dihilangkan sebagai tanda mansubnya. Ya. Ya'buduni. Awalnya apa? Ya'budunani. Karena itu tafsirnya ada adalah apa? Liyufridu liyuf agar beribadah kepadaku, begitu. Dan terjemahnya agar mereka beribadah kepadaku. Nah di sini disebutkan bahwa semua ayat, ya, semua ayat yang ada kata perintah u'buduni atau ya'buduni adalah bermakna yuwahhiduni. Yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Demikian disebutkan tafsir ini dari Ibnu Abbas bahwa semua ayat di dalam Al-Qur'an u'buduni ay yuwahhiduni, mengesakan aku dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukanlah ibadah kecuali harus bersama tauhid. Harus bersih dari syirik. Karena Allah tidak rela kecuali dia harus diesakan dalam ibadah tersebut. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini, "Wa hadhil ibadah amara Allahu biha jami'al khalqi." Ibadah ini itulah yang Allah perintahkan kepada semua makhluk. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah. Makna ya'budun adalah mengesakan aku dalam ibadah. Fal hikmah min khalqil khalq, min khalqil khalqa, sehingga hikmah dari penciptaan makhluk, annahum ya'budunallaha mukhlisina lahuddin, adalah agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuknya. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Maka di antara mereka ada yang mentaati sesuai dengan yang apa yang Allah maukan. Namun di antara mereka ada yang tidak mentaati sehingga tidak mau beribadah. Sehingga ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin yang mau melaksanakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini. Ada yang kafir, yaitu yang menolak, menentang ini semua. Lakin, sehingga kata beliau, maka di antara makhluk ada yang melaksanakan perintah ini, ada yang tidak. Lakin al-hikmah min khalqihim hiya hadhihi. Namun hikmah dari penciptaan itu adalah ini, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Falladhi ya'budu ghairallah mukhalifun lil hikmah min khalqil khalq. Maka barang siapa yang mengibadah

0: dari selain Allah, maka dia telah menyelisihi hikmah penciptaan makhluk. Wal-mukhalifun li amri syara, dan menentang perintah. Wal-mukhalifun lil amri wa syara, dan menentang perintah dan syariat. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah,
1: terkait penamaan hari ini, apakah boleh dipakai, apakah bisa bentuk tajian?
0: Nah, Allah alam, yang ana tahu tidak termasuk tazkiyah Hanif. Nah, tidak termasuk. Yang tazkiyah itu kalau misalnya menunjukkan kepada kamal, kamil. Ya. Insan kamil, ada anak namanya insan kamil. Anak ini mengandung tazkiyah. Mengandung tazkiyah. Tapi kalau kata seperti ini Hanif atau Hasan, ya, ada la yadullu ala tazkiyah. Innama huwal wasf. Ya, sifat yang bagus. Nanti kalau menunjukkan kata-kata makna yang sempurna, itu yang mengandung nilai tazkiyah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Naam.
1: Terkait yang tadi, apakah masih mendapatkan pahala orang yang mengerjakan seluruh amalan ibadahnya itu kosong dari tabu dan nila?
0: Takarrub. Niat takarrub.
1: Nah, kosong dari itu, dan dia hanya rutinitas
0: sebenarnya. Nah, berbahala, nah, masih berbahala, hanya saja tidak sesempurna kalau dia taqarruban ilallah. Nah, di antara efeknya kalau dia hanya beribadah seperti itu saja, itu akan mudah goyah. Ya, sehingga khawatir termasuk man ya'budullah ala harf. Nah, itu. Kena ujian dikit, goyang dia. Katanya, kalau beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Tapi kok saya enggak kaya-kaya, kok miskin ya. Nah, ini. Sehingga, ambil jalan pintas. Itu. Ambil jalan pintas. Nah, salat dia, namun apa? Minta syarat, nih katanya bahasa minta syarat ya ke orang pintar supaya ini usahanya berhasil. Nah, ini contoh ketika tidak tertanamnya seperti itu. Nah, sehingga ibadahnya tidak kokoh. Ya, ala harf. Nah, karena itu disebutkan oleh ulama, hatta engkau berwudu misalnya, hadirkan niat bahasanya hadzal wudu perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga yang mudah membantu kita untuk seperti ini kalau kita seorang talibul ilm, belajar ilmu. Karena dia kita belajar ayatnya, belajar ininya. Kenapa wudu? Bagaimana? Apa dasar wudunya seperti ini? Kenapa kamu kayak gini-gini? Ya. Yang berkumur ini, apa hukumnya? Wajib apa mustahab? Belajar. Nah, kalau kita seperti itu, tatkala kita berwudu, istahdir fi qalbi, saya berwudu ini perintah dari Allah Ta'ala. Sedang mengamalkan perintah Allah. Itu berbeda dengan orang yang tadi. Hanya sekedar ya, sekedar. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah kita di Jumat 13 Syaban 1445 Hijriah yang kita berada di salah satu bulan yang mulia, bulan Syaban, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban ini bersiap untuk menghadapi Ramadan yang beliau yatahaffad min hilali Syaban ma la yatahaffad li ghairihi. Beliau mulai menghitung-hitung hilal bulan Syaban, memperhatikannya dan menghitung-hitung hari setelahnya. Perbuatan ini yang enggak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya karena beliau hendak bersiap untuk menghadapi Ramadan. Demikian pula disebutkan bahwa beliau memperbanyak amal ibadah di bulan Syaban ini, terkhusus ibadah puasa, karena memang beliau mengatakan bahwa di bulan Syaban ini adalah bulan yang turfa' al-amal ilallahi ta'ala, diangkatnya amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau suka, beliau ingin kalau ketika amal tersebut diangkat kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula para salafun as-salih di bulan Syaban ini juga menjadikannya kesempatan untuk mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai disebut bahwa bulan Syaban merupakan syahlu Al-Qurra, bulannya para Qurra. Maka kita sepantasnya untuk memanfaatkan bulan Syaban ini untuk segera, karena sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, sebagaimana dalam atau pada fardu salat, salat yang wajib itu ada sunnah ratibah, ya, ada sunnah rawatibnya, baik qabliyah ataupun ba'diyah, maka di untuk puasa Ramadan ini pun ada ratibahnya, ada sunnah ratibahnya, qabliyah wa ba'diyah. Qabliyah amaliyah di bulan Syaban, wa ba'diyah amaliyah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita syarah Al-Qawaidul Arba'. Masih kita pada penjelasan tentang qaulul muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu petunjuk dan bimbingan untuk melaksanakan atau kepada ketaatan kepadanya, bahwa al-hanifiyah adalah millah Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan engkau memurnikan agama hanya untuknya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita lanjutkan membacakan syarah dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dih fakulluhum min dzurriyyatihi. Ibrahim adalah ayah para nabi yang datang setelah beliau. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Karena itu Allah mengatakan, kami jadikan pada anak keturunannya an-nubuwwah, kenabian, wal kitab, dan kami turunkan kitab. Fakulluhum min Bani Israel, Hafid Ibrahim alaihissalam. Sehingga para nabi itu semua adalah dari anak keturunan
0: Israel, yang mana Israel adalah cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, Ya'qub bin Ishaq. Ya, Ya'qub seorang nabi, Ishaq juga nabi. Nabi Ya'qub inilah yang dikenal dengan Israel. Semua para nabi itu adalah dari anak keturunan Nabi Israel. Ya, yakni Nabi Ya'qub yang merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Beliau adalah dari anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini dari garis keturunan Nabi Ismail. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wasalam takriman lahu. Sehingga semua para nabi itu adalah dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Dan Allah telah menjadikan beliau sebagai imam bagi umat manusia, yakni qudwah, sebagai panutan, teladan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah katakan, sungguhnya aku telah menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia, yakni qudwah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Hanifa, seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrikin. Ummah di sini disebutkan ummah, yakni imaman yuqtada bih. Makna ummah di sini adalah seorang imam yang diikuti. Seorang imam yang diikuti. Ya. Nah, di sini diungkapkan dengan kata ummah. Dengan kata ummah. Padahal beliau seorang diri. Namun disebut sebagai ummah. Karena memang beliau seorang imam, yuktada bihi istama'a fihi ma tafarraqat fi ghairi. Dan terkumpul pada beliau segala sifat keutamaan dan kemuliaan yang sifat-sifat itu mungkin terpencar-pencar pada orang lain. Ya, kalau sifat-sifat itu dimiliki oleh selain beliau itu secara terpisah-pisah. Ini punya ini saja, punya sifat yang itu saja. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengumpulkan itu semua. Ya. Dan termasuk makna ummah adalah karena beliau mu'alliman lil khair. Mu'alliman nasa lil khair. Senantiasa mengajarkan kebaikan untuk umat manusia. Nah, ini Nabi Ibrahim. Karena itu disebut beliau di sini Millah Ibrahim. Wa illa Millah dengan makna beribadah kepada Allah Ta'ala ini dan meninggalkan kesyirikan kepadanya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini Millah para nabi semuanya. Tapi kenapa dinisbahkan kepada Millah Ibrahim secara khusus? Karena ini tadi. Yang pertama, karena beliau adalah Abul Anbiya. Ya. Yang kedua, karena beliau memang Allah jadikan sebagai imam. Imaman linnas secara umum. Dan imaman lil hunafa al-muwahidin secara khusus. Wabidzalika amarallahu jami'al khalqi. Dengan inilah Allah perintahkan semua manusia. Semua makhluk. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi ka ghairihi minan nabiyyin. Nabi Ibrahim menyeru, mengajak umat manusia kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana para nabi selain beliau. Kullul anbiya da'au nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwah. Sehingga seluruh para nabi itu adalah mengajak umat manusia kepada beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Amma syara'i' allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fahadihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbal hajat. Adapun syariat yang itu berisi perintah dan larangan, berisi halal haram, maka ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat. Karena apa? Mengikuti kebutuhan. Ya, berbeda zaman, berbeda umat, berbeda tempat, berbeda pula kebutuhannya. Yasra'ullahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra. Dan Allah memang demikian. Mensyariatkan satu syariat kepada umat tertentu. Kemudian Allah hapus syariat itu. Allah gantikan dengan syariat yang lainnya. Ila anja'at syari'atul Islam. Demikian seterusnya. Hingga datanglah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanusikhat au nasakhat jami'as syara'i'. Yang syariat Nabi Muhammad ini menghapus semua syariat. Wabaqiyat hiya ila antaqumas sa'ah. Dan syariat Nabi Muhammad itu akan terus berlaku hingga hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya. Adapun dasar prinsip dan asas agama para nabi, wahuwa tauhid, yaitu tauhid, fahuwa lam yunsakh walan yunsakh, maka ini tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Asl ad-din, yaitu tauhid, ini tidak akan dihapus. Dinuhum wahid, karena memang agama mereka, agama para rasul itu satu, wahuwa dinul Islam, yaitu agama Islam bi makna al-ikhlas lillahi bitauhid. Yang mana Islam itu maknanya adalah memurnikan agama untuk Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Amma syara'i' faqad takhtalif tunsakh. Adapun syariat bisa berbeda-beda, bisa dihapus. Lakin at-tauhid wal aqidah min Adam ila akhiril anbiya. Namun tauhid dan akidah sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir, kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi. Maka semuanya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minas syara'i'. Ya. Sehingga mentaati Allah itu dalam semua waktu adalah dengan apa? Menjalankan perintah Allah yang termaktub dalam syariatnya. Ini ketaatan kepadanya. Fa'idha nusikhat, kalau syariat itu dihapus, saral amal bin nasikh huwal ibadah. Ya. Maka mengamalkan syariat yang menghapus itulah ibadah. Ya. Ketika ada syariat baru, Sehingga syariat lama dihapus, maka ibadah yang mana? Mengamalkan syariat yang nasi, yang menghapus ini. Wal amal bin mansuh laisa ibadatullah. Adapun mengamalkan syariat yang sudah mansuh, maka itu bukan ibadah kepada Allah. Mengaku mengamalkan ajaran Nabi Isa setelah datangnya Nabi Muhammad, maka tidak benar, batil. Kenapa? Mansuh. Ibadah dalam keadaan seperti ini, sudah datang syariat Nabi Muhammad, ibadah adalah apa? Menjalankan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun menjalankan syariat Nabi Isa dalam keadaan syariat Nabi Muhammad sudah datang, maka itu bukan lagi ibadah. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, di sini ada beberapa pembahasan penting yang menjadi titik tekan kita. Yang pertama, bahwa al-hanifiyah millah Ibrahim, penyebutan al-hanifiyah millah Ibrahim, bahwa hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, ini bukan redaksi dari beliau sendiri. Kata-kata ini, al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, ini bukan dari beliau sendiri. Beliau mengutip dan mengikuti para ulama sebelumnya. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wal hanifiyah millatu Ibrahim. Al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, adillah, dalil-dalil bahwa al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Adillah, penyebutan dalil, penyebutan dalil-dalil bahwa al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di sekian banyak ayatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Allah taala telah menyebutkan di sekian banyak ayatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Di antaranya Allah katakan di surat Ali Imran, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Maka ikutilah millah Ibrahim hanifa, seorang yang hanif. Wama kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Allah juga mengatakan di surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah millah Ibrahim hanifa, seorang yang hanif. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala juga mengatakan, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, namun dia adalah seorang yang hanif muslim, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ini dalil bahwa al-hanifiyah adalah millah Ibrahim. Ini poin kedua. Poin ketiga, tentang makna al-hanif. Tentang makna al-hanif, sebagian ulama menyatakan kan bahwa Al-Hanif itu dari kata Al-Hanaf yang bermakna Al-Mail. Sehingga Al-Hanif adalah Al-Mail Amma Siwallah. Seorang yang berpaling dari selain Allah. Karena dari Al-Hanif terambil dari kata apa? Al-Hanaf yang bermakna Al-Mail. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Namun, sebagian ulama yang lainnya tidak sependapat. Dan itu diantaranya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam beberapa kitabnya, diantaranya dalam kitab Miftah dari Sa'adah dan dalam kitab Jala'ilul Afham. Beliau katakan bahwa Al-Hanif Al-Muqbil ala Allah. Al-Hanif itu adalah seorang yang menghadap kepada Allah. Al-Muqbil ala Allah. Wa yalzam hadzal ma'na mailuhu amma siwahu. Nah, konsekuensi dari makna ini bahwa Al-Hanif adalah menghadap kepada Allah. Konsekuensi dari makna ini adalah dia berpaling dari selainnya, dari selain Allah. Falmailu lazimu makna Al-Hanif. La annahu mawdu'uhu lughatan. Sehingga Al-Mail itu adalah konsekuensi dari makna Al-Hanif. Bukan dia adalah asal maknanya secara bahasa. Bukan. Asal maknanya secara bahasa adalah Al-Hanif Al-Muqbil. Sehingga Al-Hanaf itu Al-Iqbal. Makna asalnya secara bahasa. Ya. Di dalam Jala'ul Afham, beliau juga mengatakan, وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَائِلِ فَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِنَفْسِ مَوْضُعِ اللَّفَظِ. Barang siapa yang menafsirkannya, yakni di antara ulama, menafsirkan kata Al-Hanif dengan ma'il, berpaling, itu tidaklah menafsirkannya berdasarkan asal makna bahasa. Tidak. وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ bilazimil makna. Hanyalah sang alim itu menafsirkannya berdasarkan konsekuensi makna. Ya. Fa innal hanaf huwal iqbal. Karena al-hanaf itu maknanya adalah al-iqbal. Ini asal makna secara bahasa. Al-hanaf maknanya adalah al-iqbal. Sehingga al-hanif al-muqbil. Wa man aqbala ala syai'in ma la an ghairihi. Dan barang siapa yang menghadap kepada sesuatu berarti dia meninggalkan sesuatu yang lain. Demikian. Karena itu kemarin kita sudah baca penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau sebutkan di sini wal hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah. Al-Hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah berpaling dari selainnya. Dia tegaskan al-muqbil 'ala Allah bi qalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Yang menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan qalbunya, amal-amalnya, niat-niatnya, maksud tujuannya, semuanya untuk Allah. Al-mu'rid amma siwah. Dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Nah, penjelasan Ibnu Qayyim ini tadi bahwa Al-Hanif adalah Al-Muqbil ala Allah Al-mu'rid amma siwah. Dikomentari oleh, diberikan ta'liq oleh Al-Allama Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Dia katakan bahwa waqad fassarahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bi tafsirin syamil li madlul la ilaha illallah. Al-Imam Al-Qayyim menafsirkan kata Al-Hanif itu dengan tafsir itu yang mencakup makna la ilaha illallah. Faqala al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwa. Sehingga al-hanif, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, al-hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah Ta'ala, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Karena al-muqbil ala Allah biqalbihi wa niyatihi wa amalihi, itu berarti apa? Mengibadai Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mu'rid amma siwa, berarti meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya adalah yang keempat, poin keempat. Adillah yang membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanifan dengan makna muqbilan ala Allah, mu'ridan amma siwa. Ada sekian ayat yang menyebutkan itu, diantaranya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadai, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Ta'ala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Pernyataan beliau, innani bara'um mimma ta'budun, hadha i'rab amma siwa, berpaling dari segala selain Allah Ta'ala. Illa alladhi fatarani, hadha al-iqbal ala Allah, ini menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, ini juga apa? Tepat dengan makna la ilaha illallah. Dalil kedua, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku tinggalkan kalian, aku jauhi kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan segala yang kalian ibadai, segala yang kalian seru selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku menyeru, mengibadai, berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi, yang aku dengan beribadah kepada Rabbku ini, aku tidak akan menjadi orang yang celaka. Maka ucapan Nabi Ibrahim sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, ini adalah al-i'rad amma siwa, berpaling dari selain Allah Ta'ala. Dan ucapan Nabi Ibrahim, wa ad'u rabbi, ya, ini adalah al-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, tidakkah kamu lihat apa yang kalian ibadai selama ini oleh kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu? Fa innahum aduwwun li, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, musuh bagiku, ya, kecuali Rabbul Alami. Maka fa innahum aduwwun li, ini al-i'rab amma siwa, ya, dan illa Rabbul Alamin, ini adalah al-iqbal ala Allahi Azza wa Jal. Nah, sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan di antara sekian dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang kana muqbilan 'ala Allah mu'ridan amma siwahu, yakni beliau seorang yang hanif. Yang hanif ini itulah yang muhaqqiq li kalimah la ilaha illallah, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena al-iqbal ala Allah al-mu'rid amma siwa, yang itu adalah pengertian kata al-hanif, seorang yang hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Berarti apa? Dia adalah seorang yang merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga al-hanifiyah. Ya, agama Nabi Muhammad itu juga merupakan agama yang hanifiyah, millah al-hanifiyah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan pada beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah fi'il amr. Fattabi'u fi'il amr. Ikutilah millata Ibrahim hanifa. Millah Nabi Ibrahim hanifa. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam pasti merealisasikan perintah ini, sehingga agama beliau pun juga merupakan apa? Agama al-hanifiyah. Dan juga ayat yang lainnya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah millah Ibrahim. Allah juga mengatakan, "Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabi walladzina amanu." Ya, sungguhnya manusia yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau di masanya, di zamannya. Wa hadzal nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Begitu, sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan millah al-hanifiyah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena beliau sendiri yang telah mengatakan. Ya, beliau sendiri telah mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tabrani dan yang lainnya, dan itu disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Inni lam ub'ats bil yahudiyya wala bin nasraniyya walakin bu'istu bil hanifiyyatis samhah." Ya, aku tidaklah diutus dengan membawa Yahudiyah, agama Yahudi, tidak pula dengan membawa agama Nasrani, namun aku diutus dengan membawa al-hanifiyyatus samhah. Diriwayatkan pula dari sahabat Ibn Abbas dengan lafaz, "Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyyatus samhah." Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang al-hanifiyyatus samhah. Juga diriwayatkan dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Inni ursiltu bihanifiyyatin samhah." Aku diutus dengan membawa hanifiyyah samhah. Sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan agama apa? Millah al-hanifiyyah as-samhah. Apa maknanya al-hanifiyyatus samhah? Dijelaskan maknanya, fahiya hanifiyyatun fit tauhid samhatun fil amal. Ya. Demikian dikatakan oleh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Taisir Al-Azizil Hamid. Sehingga milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hanifiyatun fit tauhid samhatun fil amal. Agama yang hanifiyah dalam tauhid namun samhah lapang, mudah dalam hal amal. Lalu beliau lanjutkan, kama qala ba'dul ulama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, hiya ashaddu syara'i fit tauhid wal ib'ad anis syirki wa asmahu syara'i fil amal. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kata beliau, milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling ketat dalam tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Paling ketat, sehingga masalah kecil sepele pun diperingatkan. Ya. Ini milah beliau. Namun asmahus syara'i' merupakan syariat yang paling mudah, paling lapang dalam hal amal. Ya, amaliyah kaum muslimin paling mudah. Ya, paling mudah. Ya, lihat amal-amal kaum Yahudi. Ya, rumit, berat. Salatnya kaum muslimin itu yang tadinya hendak dijadikan 50 dipangkas menjadi 5 kali salat saja. Namun itu pun apa? Sempurna. Ya, tidak kemudian berkurang lah. Walaupun sedikit, namun agama yang paling sempurna. Agama yang Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Ya. Agama yang sempurna. Sampai-sampai Yahudi yang mendengar ayat ini, itu iri. Ya. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, umat Yahudi niscaya kami jadikan hari turunnya sebagai Id. Ya. Mereka sangat iri dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesombongan dan kedengkiannya, mereka enggan untuk mau berislam. Ya. Sehingga mereka tahu bahwa ini ayat ini rekomendasi bagi agama Islam sebagai agama yang sempurna. Barakallahu fikum. Inilah makna dari apa? Al-hanifiyatus samhah. Yaitu hanifiyah dalam hal tauhid, sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat ketat dalam masalah tauhid dan menjauhkan umat dari syirik. Namun dalam hal amal, maka syariat Nabi Muhammad adalah yang paling lapang, paling mudah, paling ringan. Bahkan Nabi juga menegaskan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, masalah penting yang disebutkan, apa faedah penegasan bahwa al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, yang mana makna hanifiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Ya, al-iqbal ala Allah, al-i'rad amma siwah, yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah, yang ini adalah makna la ilaha illallah. Kemudian kenapa dikaitkan dengan millah Ibrahim? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, ada dua hal penting dalam hal ini. Yang pertama, bahwa agama Allah yang Allah pilih untuk hamba-hambanya, dan karenanya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, adalah agama hanifiyah. Adalah agama hanifiyah. Sebagaimana millah Ibrahim adalah hanifiyah, juga millah Nabi Muhammad adalah hanifiyah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Allah amarani an aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru. Kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk aku membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru. Ya, Allah perintahkan untuk membacakan kepada siapa? Sahabat Ubay. Ini keutamaan, fadilah yang sangat besar bagi sahabat Ubay. Maka beliau pun seakan enggak percaya. Wa qala wa hal sammani lak? Ya Rasul, benar Allah menyebut namaku kepada engkau? Qala na'am. Ya, maka Nabi pun mengatakan iya. Qala fabaka. Maka sahabat Ubay pun menangis. Menangisnya gembira campur takut, ya. Campur khusyuk, demikian ditenangkan para ulama. Kenapa beliau menangis? Ya, gembira bagaimana tidak? Allah menyebut namanya. Allah menyebut nama dia di hadapan Nabi untuk Allah perintahkan nabinya membaca ayat ini. Nah, ini riwayat dalam Sahihain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dari jalur yang lain, ya, dengan lafaz bahwa Ubay mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amarani an aqra alaik. Bahwa Rasul mengatakan kepadaku, Allah memerintahkanku untuk membaca kepadamu. Qala faqara alayya, maka Nabi pun membaca ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru, sampai akhir ayat. Kemudian Nabi bersabda, ini syahidnya, inna ad-dina 'indallahi al-hanifiyyah ghairul musyrika walal yahudiyyah walan nasraniyyah. Ya, bahwa agama di sisi Allah itu adalah al-hanifiyyah, bukan musyrikah, bukan agama syirik, sehingga kalian, ya, bangsa musyrikin ini bukan agama kalian, bukan agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walal yahudiyah, bukan pula agama Yahudi. Walan nasraniyah, bukan pula agama Nasrani. Dalam riwayat lain ada tambahan, walal majusiyah, bukan pula agama Majusi. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmukumullah, ini sebagai pula tafsir dari ayat Allah taala, innad dina indallahil Islam. Sunya agama di sisi Allah itu adalah Islam, agama yang diridhai di sisi Allah. Ya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, agama apa itu? Islam itu al-hanifiyah. Islam itu adalah al-hanifiyah itu sendiri. Ya, yaitu apa? Menghadap kepada Allah dan menjauhi, berpaling dari selain Allah taala, yaitu tauhid yang diungkapkan di sini, anta'budallaha wahda mukhlishal lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuknya. Ini perkara pertama. Perkara kedua, hikmah dari ini semua adalah yang kedua, batilnya seruan wahdatul adyan. Ya, penyatuan agama-agama, ya, dengan dalil bahwa kita ini Yahudi, Nasrani, Islam itu sama-sama agama samawi, sama-sama agama samawi. Ya, semuanya punya kitab yang intinya sama, katanya. Maka kita apa? Disatukan dengan agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah, sampai ada istilah Bait Ibrahim, rumah ibadah agama Ibrahim. Jadi satu, ya, ada masjid, ada gereja, ada apa, sinagog, tempat ibadah Yahudi, jadikan satu. Naam, ada huwa batil. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebagaimana dalam hadis ini pula, ya, bahwa agama di sisi Allah itulah, itu adalah al-hanifiyah, bukan musyrikah, bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah. Allah juga mengatakan, karena semua pihak mengklaim Ibrahim itu bersama kami, atau kami pengikut Nabi Ibrahim. Semua mengklaim seperti itu. Ya. Yang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim seorang Yahudi. Yahudi di zaman Nabi mengatakan seperti itu. Nasrani juga mengatakan bahwa Ibrahim seorang Nasrani. Yang musyrikin juga enggak kalah. Ya. Musyrikin juga enggak kalah bahwa kami juga pengikut Nabi Ibrahim katanya. Padahal jelas-jelas musyrik. Maka Allah katakan, "Ya ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun?" Wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan dalam urusan Ibrahim? Padahal tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Kenapa kalian mengaku masing-masing bahwa Ibrahim Yahudi? Enggak, Ibrahim Nasrani. Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Ibrahim lebih dulu. Ibrahim telah ada lebih dahulu. Kenapa kalian mengklaim seperti ini? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikianlah mereka itu mestinya saling berbantah-bantahan dalam urusan yang mereka punya ilmu. Tapi kenapa kalian berbantah-bantahan dalam perkara yang kalian enggak ada ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Lalu Allah tegaskan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan Yahudi. Ya. Bukan pula Nasrani. Enggak Allah beri. Yahudi enggak Allah beri, Nasrani juga enggak Allah beri. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Siapa Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Namun dia seorang hanif dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim pun bukan termasuk orang-orang musyrikin. Yang musyrik juga tidak Allah beri. Sehingga semua yang mengaku tadi itu Allah nafikan dari mereka. Allah tegaskan siapa Nabi Ibrahim. Ya. Adalah kana hanifan muslima. Ini agama Ibrahim. Maka dari sini muncullah sebutan apa? Millah al-hanifiyah. Karena memang dinisbahkan kepada kata hanif. Yang kita sudah tahu apa makna kata hanif. Lalu Allah tegaskan berikutnya. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling berhak, paling pantas untuk mengaku terhadap Nabi Ibrahim adalah siapa? Lalladzina taba'u. Orang yang mengikuti beliau di masanya. Dan Nabi ini. Dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah wali kaum mu'minin. Yakni pembela dan penolong orang-orang yang beriman. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Maka sangat tegas di ayat ini dan juga di hadis tadi yang kita baca, termasuk hadis Abi Umamah, ya, yang Nabi alaihissalatu wassalam menegaskan, yaitu bahwa tidaklah aku diutus, ya, inni lam ub'ats bil yahudiyya wala bin nasraniyya. Aku tidaklah diutus membawa Yahudiyya, tidak pula membawa Nasraniyya, namun diutus dengan membawa bil hanifiyyatis samhah. Sehingga ini sebagai bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyerukan wahdatul adyan, penyatuan agama-agama, bahwa dianggap sama, ya, dengan alasan bahwa agama Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama, dengan alasan apa? Sebagai sama-sama agama samawi, sama-sama semuanya disatukan menjadi agama Ibrahimiyah. Dan ini ya ikhwan banyak diserukan oleh kelompok-kelompok liberal. Ya. Kelompok-kelompok liberal dengan alasan apa? Lintas agama demi memerangi terorisme, radikalisme. Dengan alasan deradikalisme katanya. Sehingga sering ada apa? Doa lintas agama. Atau pernyataan, ya, jangan merasa agamanya yang paling benar. karena ini benih awal radikalisme katanya. Maka ini adalah sesuatu yang batil. Nah, ini adalah seruan-seruan apa? Kelompok liberalisme. Ya, sebagai lawan daripada kelompok radikalisme, terorisme. Yang ini ekstrim sana, yang ini ekstrim sana. Wal Islam wal haq apa? Wasat bainahuma. Islam mengingkari radikalisme, Islam pun mengingkari liberalisme. Apa al-Islam? Al-Hanifiyatus Samha. Dan Islam adalah al-wasat. Wasat itu adalah al-haq. Ya, yang berada di antara dua kebatilan. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.

0: Ya, yang berada di antara dua kebatilan. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Naam. Silakan.
1: Salat itu awalnya 50 kali.
0: Iya. Hendak demikian.
1: Demikian 50 kali. Terus jadi 5. Namun demikian banyak sekali bahwa yang mengaku dirinya muslim maka tak salat.
0: Nah.
1: Terus yang salat pun banyak yang lalai di dalam ayat itu.
0: Nah. Ayo.
1: Sholat itu ditegaskan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusus. Apakah nah. nilainya sama dengan yang 50 kali?
0: Iya. Karena memang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iya. Sungguh telah sukses orang-orang yang mukminun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Ya. Sehingga ibadah sholat itu membutuhkan adanya al-khusyuk. Dan memang demikian, sesuatu atau agama ini semuanya, bukan hanya sholat, bahkan semua agama ini akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak Allah berikan taufik. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyifati agama ini sebagai yusrun. Yusrun, sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Karena memang Allah telah berikan banyak kemudahan untuk kaum muslimin. Namun dalam hal keutamaan dan nilainya serta kesempurnaannya itu tetap sempurna. Itu. Tidak mengurangi kesempurnaan, bahkan kaum muslimin disebut sebagai umat terbaik. Bahkan kaum muslimin, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terakhir, namun mereka akan di akhirat kelak menjadi umat pertama yang masuk jannah. Nah, ini semua merupakan apa? Keutamaan umat ini. Dan apakah kalau ditanya apakah memang karena ada kaitannya dengan kesempurnaan salat yang senilai dengan 50 kali itu tadi, wallahu alam. Tapi yang jelas memang demikianlah bahwa agama ini termasuk salat itu akan terasa berat bagi orang-orang yang memang tidak Allah berikan taufik. Tapi bagi barang siapa yang Allah berikan taufik, maka agama ini adalah yusrun dan inilah sifat agama kita. Ya, samhatun fil amal. Sangat mudah dalam hal amal. Kalau kita lihat banyak hal-hal yang memudahkan ketika terjadi kesulitan, banyak hal yang memudahkan. Tidak bisa berwudu, ada udzur berwudu, ada apa? Tayamum. Nah, enggak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nah, ketika safar boleh dijamak, dikosor dan seterusnya. Terlalu banyak kemudahan bagi yang sakit, tidak mampu puasa, boleh mengkodoknya. Ya, ini sekian banyak dalam agama kita. Samhatun fil amal. Baik. Yang lainnya? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa
2: ala alihi wa sallam. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. Maka apabila engkau telah tahu, engkau telah mengerti bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah. Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Dari mana kita tahu? Dari ayat sebelum yang sudah disampaikan oleh muallif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita, jin sama manusia,

manusia. Sehingga kita termasuk yang dalam ayat ini. Ya, kita termasuk manusia, kita bukan bahaim. Kita masuk di ayat ini sehingga perlu kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita bukan semata-mata untuk bersenang-senang di dunia ini, makan dan minum apa yang kita mau. Ya, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Ya. Fa kata beliau, li'annaka la tastati tayyib. Khalaqaka Allahu li'ibadatihi wa innama sakhkhara laka hadhihi al-mawjudat min ajli an tasta'ina biha 'ala ibadatihi. Sehingga Allah ciptakan kamu untuk kamu beribadah kepadanya. Dan Allah tundukkan ya, apa yang ada di sini, al-mawjudat ini, alam di dunia ini, segala kenikmatan Allah berikan pada kita. Allah tundukkan, ya, sampai lautan pun Allah tundukkan. Allah berikan pada kita kapal yang bisa mengarungi lautan tersebut biiznillahi ta'ala. Ya. Maka untuk apa itu semua? Min ajli an tasta'ina biha 'ala ibadatih. Agar engkau tasta'in biha, bisa mendapatkan bantuan dengan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan engkau larut di situ menikmati itu, enggak. Gunakan itu sebagai sarana agar engkau beribadah kepadanya. Supaya kamu bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Li'annaka la tastati an ta'isha illa bihadhil asya. Karena memang kamu enggak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan itu. Ya. Perlu ada makan, perlu ada minum. Ya. Kalau enggak makan, enggak minum, enggak bisa hidup, kan gitu. Tapi hidup bukan untuk makan minum. Ya. Kamu makan dan minum supaya kamu bisa hidup. Kalau sampai enggak makan, sampai enggak minum, sakit. Ya. Sakit, sakit, sakit, bisa maut. Ya. Hada. Sehingga, namun hidup kamu bukan untuk makan dan minum. Beliau katakan, laisa tayyib sakharaha laka, sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu. Semua itu Allah tundukkan untuk kamu agar kamu mengibadahinya. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, laisa min ajli an tafrah biha wa tasra wa tamrah wa tafsuq wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahaita. Bukan untuk kamu gembira, bersenang-senang dengannya, ya, merasa murtah di situ. Ya. Apalagi sampai kamu berbuat fasik, berbuat fajir gara-gara itu semua. Ya. Kan banyak dalam kehidupan sehari-hari orang bisa berbuat fasik, bisa berbuat fajir gara-gara urusan makan dan minum. Urusan perut. Nah, enggak, bukan untuk itu. Ya. Ta'kul wa tashrab mashtahaita. Bukan pula engkau untuk makan dan minum semua yang kamu suka. Tidak untuk itu. Hadza sya'nul bahaim. Kalau seperti ini, hidupnya cuma untuk makan dan minum, hidupnya untuk bersenang-senang, ini kondisi siapa? Bahaim. Kita kan bukan bahaim. Kita bukan jin, kita juga bukan bahaim. Tapi kita siapa? Ins. Manusia. Yang terkenai ayat ini. Ya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kata beliau, ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimah wa hikmatin 'azimah wa hiya al-ibadah. Sehingga anak Adam itu Allah ciptakan mereka untuk tujuan yang besar ini. Ya, untuk hikmah yang agung yaitu ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Allah tidak butuh sama kita. Ya. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ وَمَا أُرِيدُ أَيُّدْعِمُونَ. Aku pun tidak menginginkan mereka
memberi aku makan, dan Allah enggak butuh itu semua. Ya, Allah ciptakan kita, bahkan sebaliknya Allah Ta'ala yut'im wala yut'am. Allah memberi makan, bukan Allah diberi makan. Enggak. Allah ghani anit ta'am. Allah enggak butuh dari makanan. Ya. Ya. Wa huwa ghaniyun bi dzatihi. Ya, dan Allah sama sekali tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah enggak butuh pada ibadah itu. Allah enggak butuh. Semua hamba mau taat, mau ibadah, semuanya tak ibadah semua. Enggak ada yang enggak ibadah, semuanya ibadah. Itu tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah sedikit pun. Sebaliknya, semua hamba kufur, enggak ada yang beriman, semuanya kafir. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah sedikit pun. Karena keagungan, kebesaran Allah, kekuasaannya dan segala sifat kesempurnaannya itu enggak bergantung sama makhluk. Beda sama makhluk kan, makhluk terpuji kalau ada yang muji. Ya, walaupun dia terpuji tapi semua orang mencela, ya tercela dia akhirnya. Ya. Nah, orang dianggap terpuji kalau ada yang muji. Orang terkenal karena banyak orang yang mengenal dia. Ini makhluk. Dia butuh. Nah, dia butuh pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Keagungan dan kebesarannya pun Allah, memang dia Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim, Al-Azim. Itu semua enggak butuh pada makhluk. Nah. Sehingga kita mau taat semuanya, kita mau kafir semuanya, itu semua tidak menambah dan tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru hamba butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah bizzat. Secara zat dia butuh kepada Allah Ta'ala. Karena memang eksistensi zatnya enggak akan bisa ada kalau tidak Allah ciptakan dia. Kalau tidak Allah wujudkan dia. Termasuk merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Yang dengan beribadah itu dia menjadi terpuji. Allah akan berikan balasan, Allah berikan pahala pada dia. Sehingga masalah ibadah itu kembali pada diri dia sendiri. Sehingga ketika dia menjadi hamba yang taat kepada-Nya, maka ketaatan dan amal salehnya itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sehingga Allah masukkan dia ke surga-Nya. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Faman alladhi yastafid min al-ibadah? Siapa yang mendapat faedah dari ibadah itu? Al-mustafid min al-ibadah huwal 'abid nafsuhu. Yang mendapat faedah dari ibadah itu sang hamba itu sendiri. Al-'abid itu sendiri, yang menegakkan ibadah itu sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghaniyun an khalqihi. Allah enggak butuh. Ya. Sehingga ini kita perlu menyadari ini. Maka ibadah itu sendiri, maka demi kemaslahatan para hamba itu sendiri. Ya. Ibadah itu sendiri maslahahnya kembali kepada sang hamba. Nah, Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Baik, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi, jika kamu tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepada-Nya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah, kalau kamu sudah faham tentang ibadah, bahwa kamu Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepada-Nya, maka sekarang ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus bersama tauhid. Harus disertai dengan at-tauhid, yaitu memurnikan ibadah itu untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Enggak asal ibadah.
Tapi ibadahmu harus kamu tujukan kepada Allah semata. Karena jika kamu mengibadai Allah, tapi ternyata kamu juga mengibadai selain Allah, maka ini bukan ibadah. Bukanlah ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Apa itu tauhid? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Sehingga di sini ada ibadah, ada tauhid. Ibadah itu lebih luas. Kamu mengibadai Allah Ta'ala ataupun mengibadai selain Allah itu sama-sama ibadah. Ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Namun ibadah yang benar enggak dinamakan ibadah dengan ibadah yang benar kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahar. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali kalau disertai taharah. Ya. Anda salat, masya Allah salatnya khusyuk luar biasa. Bacaannya panjang. Ya. Dua rakaat selesai, tambah lagi. Bacanya khusyuk, baca. Surat yang dibaca panjang-panjang sudah. Rukuknya, sujudnya panjang. Sehingga dua rakaat bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kalau perlu bisa setengah jam. Selesai, tambah lagi. Salatnya, masya Allah. Ditanya, kamu tadi sudah wudhu? Enggak taharah? Enggak. Ya bagaimana? Salatnya? Loh, wudhu dulu kan? Loh, kenapa? Kalau enggak wudhu enggak diterima salatnya. Saya sudah salat panjang gini, masa enggak diterima? Iya. Loh, iya dong, yang kamu salat kepada siapa? Kan untuk Allah. Allah mempersyaratkan taharah. Enggak mungkin mesti diterima. Saya salatnya sudah panjang. Kan gitu. Maka salat sehebat apapun salatnya, kalau tanpa taharah habis. Karena apa? Syarat. Syarat sahnya taharah. Apa syarat sahnya salat? Maka harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Ini sebagaimana ya. Dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kan gitu. Dalam fikih disebutkan apa? Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadats sampai dia berwudu. Sehingga jangan harap sholatmu diterima. Walaupun sholatnya panjang, walaupun sholatnya khusyuk, walaupun bacaannya juga panjang-panjang, sujud rukuknya juga panjang-panjang, tapi kalau engkau enggak berwudu, engkau berhadas namun enggak berwudu, maka tidak diterima. Nah, Syekh di sini memberikan takribul faham untuk memahamkan kita bahwa ibadah itu syarat sahnya adalah tauhid. Harus disertai tauhid. Ya. Sebagaimana salat tidak sah atau tidak disebut salat jika tanpa taharah, maka demikian pula ibadah. Ibadah enggak akan disebut ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid. Nah, yang beliau sebutkan ini hanyalah takribul faham, mendekatkan al-faham. Ya. Wa illa nilai syarat, syaratul ikhlas wa tauhid agar diterimanya, agar ibadah itu diterima, itu lebih besar dibandingkan syarat taharah agar ibadah salat diterima. Ya. Nilai syaratnya itu, kekuatan syaratnya itu lebih besar. Kalau taharah, nilai syarat taharah terhadap sholat, nah itu syarat.
Tapi dalam kondisi tertentu ada rukhsah ya. Ada rukhsah. Nah, kalau enggak mampu berwudu, apa rukhsahnya? Tayamum. Dalam kondisi tertentu lagi, misalnya sudah tua, sudah enggak bisa apa-apa. Nah, kesulitan. Apalagi sampai enggak bisa, sudah harus ininya serba ini. Kesulitan sudah. Memang enggak mampu benar-benar enggak mampu. Sulit atau menjaga najisnya dari najis juga sulit, maka sholat apa? Semampunya tetap sholat. Artinya apa di sini? Syarat ini dalam benar-benar ketika darurat itu bisa diberikan keringanan-keringanan. Ya. Tapi kalau syarat tauhid terhadap ibadah agar ibadah diterima, ini enggak bisa diterima. Enggak ada keringanan. Ya sudah keringanan enggak apa-apa, enggak ada tauhidnya. Enggak ada. Ya. Itu harus benar-benar. Sehingga kalau seseorang tidak bertauhid, tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak sah. Nah. Maka kata beliau, fa idza dakhal, maka sebagaimana salat itu tidak dinamai salat kecuali dengan taharah. Ya, maka kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah pun fasadat, enggak sah. Sebagaimana hadas jika masuk ke dalam taharah. Gimana taharahnya? Kalau ada hadas, taharahnya akan fasadat, juga akan rusak, enggak sah. Sudah wudu, masya Allah, wudunya bagus. Hadas, gimana kira-kira? Allahu Akbar. Loh, Pak, sudah wudu belum? Sudah. Loh, tadi kan berhadas. Oh, kan yang penting sudah taharah. Loh, kan saya sudah taharah. Katanya suruh taharah. Saya taharah sekarang. Loh, iya Pak. Karena apa taharahnya Anda? Kemasukan hadas. Sehingga hadas Anda tadi fasadat. Kalau fasadat enggak sah. Kalau taharahnya enggak sah, ibadahnya, sholatnya juga tidak sah. Nah, demikian pula. Dalam rangka takribul faham ini tadi. Demikian pula bahwa tauhid merupakan syarat ibadah. Nah, ketika tauhid ini kemasukan syirik, maka tauhidnya rusak. Otomatis apa? Ibadahnya juga rusak. Tidak sah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini sebagaimana pula Allah tegaskan di beberapa ayat. Nah, sebagaimana di surat Al-An'am, Allah Ta'ala mengatakan, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Yang demikian itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah berikan hidayah kepada barang siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Walau asyraku. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugur ya, dari mereka apa yang dulu mereka amalkan. Enggak sah. Ayat ini ya ikhwah, setelah Allah mengisahkan para anbiya, para nabi. Menyebutkan keutama mereka, apa yang dialami oleh mereka. Nah, sekian para nabi. Kemudian Allah katakan di sini. Ya. Walau asyraku, kalau seandainya mereka, para nabi itu. Padahal para nabi, makhluk yang mustahil berbuat syirik. Mustahil berbuat syirik. Karena para nabi Allah lindungi, maksum. Allah jaga. Ya. Allah jaga. Nah.
Tapi kalau seandainya terjadi, seandainya mereka pun berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'mal. Akan gugur dari mereka apa yang dulu mereka amalkan. Ya, ini semua amal yang telah Allah sebutkan tadi dalam ayat itu. Sekian yang diperbuat amal saleh para nabi itu. Bisa akan gugur. Wa kaif kita. Yang syirik itu bukan hal yang mustahil bagi kita. Enggak ada yang menjamin kita. Siapa yang menyatakan dari kita maksud, kan? Nah, ini kepada para nabi syarim, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga Allah katakan ya, di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya gugur amalanmu. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, nah, Nabi mustahil. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya itu mustahil berbuat syirik. Tadi kalau seandainya terjadi, maka Allah katakan la yahbatanna amaluka. Niscaya akan gugur amalanmu. Di ayat yang lainnya Allah juga tegaskan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur ya, terhadap keimanan, dari mengkufuri keimanan, kafir dia, maka la faqad habita amaluhu, gugur amal dia. Asyirik termasuk kufur terhadap iman, mengkufuri tauhid. Nah, Allah juga mengatakan di surat Al-Baqarah, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum ya fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya. Naam, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir. Termasuk kalau dia berbuat kesyirikan sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, faqad mata kafiran, maka apa, faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang gugur amalannya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tayyib, ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, maka di sini Syekh al-muallif memahamkan kepada kita tentang apa, hubungan antara ibadah dengan tauhid. Ya. Karena ibadah bisa setiap orang melakukan ibadah, hatta musyrikin Arab pun kala itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah mereka makhlutah bisyirk. Sehingga tidak terpenuhi tauhid pada mereka. Tidak terpenuhi tauhid. Nah, maka beliau menegaskan bahwa ibadah, kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sekarang, supaya ibadahmu itu sah, ya, maka ibadah tidak disebut ibadah kecuali jika disertai tauhid, ditegakkan di atas tauhid. Beliau supaya faham, beliau sebutkan salat. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali apa? Jika disertai taharah. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi gimana? Maka beliau sebutkan, kalau syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah akan fasadat, rusak. Syirik masuk mengotori tauhid, maka akan rusak ibadah itu. Sebagaimana hadas, kalau masuk ke dalam taharah. Kalau masuk dalam taharah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah.

Sehingga di sini antara tauhid dengan ibadah, bahwa ibadah itu lebih umum dibandingkan tauhid. Maka tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dia bertauhid. Kalau dia mengibadahi Allah juga mengibadahi selain Allah, maka dia bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Kapan dia menjadi orang yang bertauhid? Kalau dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Sehingga syarat sahnya tauhid, sahnya ibadah adalah tauhid. Sebagaimana pula syarat sahnya ibadah adalah ijtinabu asyirik. Karena itu Allah enggak cukup memerintahkan ibadah saja, tapi disertai dengan larangan dari berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan nya dengan segala sesuatu apapun. Padahal ini talazum, saling berkaitan, saling mengharuskan. Kalau kamu beribadah kepada Allah saja, berarti kamu tinggalkan selain Allah. Kalau kamu tidak menyekutukan Allah, berarti kamu mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu ayat ini Allah gabungkan. Karena itu kata para ulama apa? Fihi dalil bahwa ijtinabus syirki syartun bi sihhatil ibadah. Menjauhi syirik itu syarat sahnya ibadah. Maka sekali lagi apa? Bahwa ibadah itu bisa umum. Orang yang mengibadahi selain Allah bisa dia mengibadahi Allah. Namun ibadah yang seperti ini la tusamma ibadatan sahihah. Sampai kapan? Kalau ditegakkan di atas tauhid. Karena itu kaum musyrikin Arab itu bukan orang-orang yang enggak mengibadahi Allah sama sekali. Mengibadahi Allah. Namun apakah mereka kemudian dinyatakan mukmin, muslim? Tidak. Mereka bukan muwahhid, mereka bukan muslim, bukan mukmin. Walaupun mengibadahi Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tercampur dengan kesyirikan. Karena dia tidak ada padanya tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah satu-satunya. Sebab faedah, karena itu dinyatakan oleh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin dalam risalah beliau tentang makna ibadah, kata beliau, wa ammal ibadatu min haitsu hiya fa hiya a'am min kauniha tauhidan umuman mutlaqa. Karena itu ibadah dari makna itu sendiri, makna ibadah itu sendiri, maka dia lebih umum ya dibandingkan tauhid dengan sifat umum yang mutlak. Oh, ibadah itu lebih umum memang dibandingkan tauhid yang bersifat umum mutlak. Yang ini tidak sebaliknya. Mesti ibadah itu selalu lebih umum daripada tauhid. Fa kullu muwahhidin 'abidun lillah. Wa laisa kullu man 'abadallaha yakunu muwahhidan. Maka setiap muwahhid pasti dia abid lillah ta'ala. Setiap orang yang muwahhid pasti dia mengibadahi Allah ta'ala sebagai abid, hamba bagi Allah ta'ala. Wa laisa kullu man 'abadallaha, dan tidak semua orang yang mengibadahi Allah kemudian dia menjadi muwahhid. Karena harus apa? Harus murni ibadahnya. Kalau dia sekedar mengibadahi Allah namun tidak murni, maka dia bukan muwahhid. Sehingga tidak setiap yang mengibadahi Allah kemudian menjadi muwahhid. Walihada yuqal anis syirki. Oleh karena itu, apa pengertian syirik? Innahu ya'budullah ma'a kaunihi musyrikan. Ya. Dikatakan, walihada yuqal anil musyrik. Afwan ya. Karena itu dikatakan tentang musyrik. Apa yang musyrik itu? Gimana salah musyrik itu?
innahu ya'budullah, karena dia mengibadai Allah, ma'akaunihi musyrikan. Padahal dia seorang yang musyrik, karena dia mengibadai juga selain Allah, menyekutukan Allah di sini. Karena dikatakan musyrik itu apa maknanya? Menyekutukan. Nah, mengibadai Allah juga mengibadai selain Allah. Di samping mengibadai selain Allah, dia mengibadai Allah. Kalau dia mengibadai selain Allah, enggak mengibadai Allah, namanya apa? Kufur. Kan gitu. Tapi kenapa dia disebut syirik? Karena menyekutukan. Dia sekutukan ibadah itu, enggak hanya untuk Allah saja, juga untuk selain Allah. Yang seperti ini Allah enggak ridha. Karena Allah akan ridha kalau dia diesakan, ditauhidkan. Nah, kalau disekutukan Allah enggak ridha. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang terjadi kepada kaum musyrikin Arab kala itu, yang Nabi alaihi salatu wasallam diutus kepadanya, kepada mereka. Mereka musyrik kafir. Nah, setiap musyrik itu pasti kafir, dan kekafiran itu tidak mesti berubah kesyirikan. Itu. Karena orang yang jahid, orang yang menentang, ingkar, itu bisa kafir. Sehingga kesyirikan salah satu bentuk kekufuran. Nah, salah satu bentuk kekufuran. Nah, karenanya ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, dari sini terdapat faedah pula. Kalau kita perhatikan surat Al-Kafirun, yang di surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan bara'ah. Ya, bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir dan cara beribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya. Namun kita perhatikan bagaimana takbir yang ada di ayat itu. Bagaimana ungkapannya? Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang kafir. Maka Nabi sebutkan dulu dari arah beliau sendiri. Allah perintahkan untuk menyatakan dari arah beliau sendiri. La a'budu ma ta'budu. Aku, kalau kita faham bahasa Arab, la a'bud itu apa? Fi'il, kata kerja. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak mengibadai apa yang kalian ibadai. Pas ini, enggak sama. Aku tidak akan mengibadai apa yang kalian ibadai. Ini dari arah Nabi. Allah perintahkan Nabi untuk mengucapkan ini. La a'budu ma ta'budu. Kemudian dari sisi mereka, apa? Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum, tidak pula kalian wahai orang-orang kafir, abiduna ma abidun, dengan kata isim, ya, bukan kata kerja, isim yang berarti fa'il, pelaku. Kalian bukan pengibadah, kalian bukan pengibadah apa yang aku ibadai. Nah, diulang lagi dari arah Nabi lagi. Apa berikutnya? Wala ana abidum ma abadtum. Iya. Wala ana abiduna abidum ma abadtum. Aku tidak abid. Nah, sekarang pakai kata isim. Dari siarah Nabi lagi. Ini dia Nabi. Kemudian kembali lagi ke jadi siarah kafir. Gimana? Sama ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Untuk pihak kafirnya dengan kalimat yang sama, yaitu sama-sama kata isim fa'il. Abidun, abidun. Kalian bukan, tidak sebagai penyembah apa yang kusembah. Ketika dari arah Nabi dengan dua ungkapan, la a'bud, kata kerja, ya,
dan dari kata apa? Dengan isim. Apa bedanya? Nah, di sini satu faedah yang diungkapkan oleh para mufassirin, di antaranya diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i al-Fawaid. Ya, kata beliau ketika menyebutkan fawaid dari surat Al-Kafirun ini. Wa ammal mas'alatur rabi'ah, masalah keempat. Ya, faedah yang keempat. Wa hiya annahu lam ya'ti nafyu fi haqqihim illa bi ismil fa'il. Tidaklah Allah menafikan orang-orang kafir itu, menafikan ibadah dari orang-orang kafir itu kecuali dengan menyebutkan isim fa'il. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Dua kali diulang, persis. Sama-sama menggunakan apa? Abidun. Kalian bukan abidun, kalian bukan penyembah. Ya, kalian bukan pengibadah. Nah. Wa fi jihatihi, adapun dari arah Nabi, ya, itu dengan bil fi'il al mustaqbal, taratan pertama kali dengan fi'il la a'bud. Yang ini fi'il mustaqbal, aku tidak bakal mengibadai, aku tidak akan mengibadai. Nah. Wa iz wa bi ismil fa'il wala ana abidum ma abadtu. Ya. Wallahu a'lam bi hikmatin badi'ah, dan Allah tentunya lebih tahu tentang hikmah yang sangat istimewa dari balik ini. Yaitu apa? Annal maqsud al-a'zam bara'atuhu min ma'budihim. Maksud tertinggi adalah berlepas diri, pernyataan berlepas diri Nabi alaihi salatu wasalam dari sesembahan-sembahan mereka. Bi kulli wajhin fi kulli waqtin. Ini maksudnya. Dalam semua bentuk di setiap waktu. Dalam bentuk ibadah apapun di waktu kapanpun. Fa'ata awwalan bi sighatil fi'il. Karena itu Allah sebutkan dengan sighah fi'il la a'bud. Aku tidak akan mengibadai. Ya. Ad-dala 'alal hadats wa tajaddud. Yang mana fi'il itu dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Sesuatu yang baru dan berganti-ganti. Ya. Sehingga kalau disebutkan fi'il, ya, kalau kita nerjemahkan kadang sama aja ya. Af'al ana fa'il. Af'alu, aku berbuat. Ana fa'il itu bisa jadi diterjemahkan sama. Tapi dalam konteks bahasa Arab itu berbeda. Yang satu memakai kata kerja, yang satu memakai kata benda, kata isim, sebutan, nama. Ya. Pelaku, fa'il. Nah, ini kalau isim, kalau kata kerja itu menunjukkan makna yang berlaku berubah-ubah. Itu fi'il. Ya, ini sekarang aku berbuat, besok bisa enggak berbuat. Itu kalau fi'il. Beda kalau dinyatakan, disematkan sebagai nama bagi dia. Atau julukan bagi dia. Itu sesuatu yang apa? Tetap ada pada dia. Nah. Ya, makanya ketika dinyatakan dengan isim, apa, afwan. Ketika dinyatakan dengan fi'il, itu menunjukkan apa? Dinamis. Thumma ata fi hadzan nafi, kemudian penafian berikutnya bi ainihi bi sighati ismil fa'il. Sama penafiannya, penafian mengibadai sesembahnya orang-orang kafir itu namun dengan isim fa'il. Addala 'alal wasf was-subut, yang menunjukkan kalau sudah disebut dengan nama itu menjadi sifat dan tetap. Ya. Tidak lagi dinamis. Maka fa afada fi nafyil awwal anna hadza la yaqa min. Dengan penafian yang pertama, yaitu penafian apa? Dengan fi'il yang berarti dinamis, berarti apa? Bahwa ibadah itu enggak bakal muncul dariku. Enggak bakal aku mengibadai kamu walaupun sekali, dua kali. Enggak bakal itu terjadi. Wa afada fi tsani
Adapun penafian yang kedua, wala ana abidum ma abadtum, aku bukan penyembah yang kalian ibadai. Ya. Itu apa? Bahwa ini bukan sifatku. Ya. Ini bukan sifatku. Bukan perbuatanku, enggak bakal aku terjadi dari ini walaupun sekali ataupun dua kali atau sesekali misalnya, dan bukan sifat. Yang berarti sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Ya. Paham ya? Bedanya ya antara kalau menggunakan fi'il dengan menggunakan isim. Ketika menafikan fi'il aku enggak akan mengibadai, berarti apa? Sesekalipun enggak akan terjadi bahwa aku mengibadai itu, enggak. Sehingga jangan sekali kalian mimpi minta kerjasama, yuk. Yus, hari inilah, enggak apa-apa wis hari ini. Menghormati hari besarnya orang-orang musyrik sudah. Bu, yuk sekali. Enggak terus-menerus. Enggak bakal seperti itu. Apalagi menjadi sifat, enggak. Nah, sehingga sesekali enggak akan terjadi dan memang sifat Nabi adalah tidak akan mengibadai kalian. Berbeda dengan kaum musyrikin. Ketika mengibadai Allah, dinafikan. Mereka tidak bukan penyembah Allah SWT. Sifat yang pasti sudah. Loh, kan mereka mengibadai Allah. Buktinya haji. Buktinya juga menyebut-nyebut nama Allah. Buktinya mereka bersedekah. Buktinya mereka memuliakan tamu. Kan ibadah. Kok bisa disematkan ini? Nah, itu semua bukan ibadah yang sahihah. Itu semua ibadah yang muhtalita bisyirki. Sehingga ya ikhwan, meskipun itu terjadi secara perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik mengibadahi Allah, namun ibadah ini bukan ibadah yang benar. Kenapa? Bukan ibadah yang sahihah. Karena tercampur dengan kesyirikan. Mereka mengibadai Allah di saat ini, atau di hari itu, atau di pagi harinya mengibadai Allah, namun di lain waktu mengibadai selain Allah. Makanya mereka sama sekali gak disebut mengibadai Allah. Sifat yang tetap ada pada mereka bukan mengibadai Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan abidun. Pengibadai apa yang aku ibadai. Saya dipahami ya? Sehingga meskipun mereka berbuat ini, mengibadai Allah sesekali waktu, kadang-kadang, atau di waktu pagi, mengibadai Allah, sorenya mengibadai selain Allah, doa di pagi hari kepada Allah, ya, kemudian kalau minta jodoh supaya, dan minta rezeki juga kepada selain Allah, nah ini semua ibadah-ibadah kepada Allah ini gak dianggap. Karena ibadahnya tercampur dengan ibadah selain Allah. Karenanya mereka dinyatakan bukan pengibadah Allah SWT. Dengan sifat yang pasti. Sifat yang paten. Yang sabit. Ya. Sehingga ketika Nabi menafikan dari dirinya bahwa Nabi dan kaum mukminin terhadap sembahnya orang-orang kafir itu apa? Tidak akan sekalipun mengibadai, dan sifat kami bukan pengibadah kalian. Itu sifat kami. Perbuatan kami pun tidak akan. Sehingga jangan mimpi kalian mau kerjasama sama kami. Supaya kami sesekali mengibadai kalian. Kalian, loh, kan kami juga mengibadai Allah. Bu, ya kamu seperti kami. Enggak, kalian mengibadai Allah itu bukan ibadah yang benar. Sehingga kalian tetap disifati sebagai bukan pengibadah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutuplah ayat ini dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Inilah bara'ah yang tamah. Ya, berlepas diri yang sempurna. Kita enggak bakal mengibadai Allah, dan kita memang bukan penyembah selain Allah SWT. Adapun orang-orang kafir, mereka kita nyatakan bukan penyembah Allah, walaupun mereka mengibadai Allah kadang-kadang. Nah, pelajaran penting pula dari sini adalah apa? Beribadah kepada Allah itu tidaklah dianggap mengibadai Allah,
Kalau kecuali apa? Kalau murni ibadahnya kepada Allah saja. Kalau tauhid. Kalau mengibadai Allah, mengibadai selain Allah, maka ini bukan. Bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sehingga seseorang tidak disebut sebagai abid lillahi ta'ala. Nah, sampai kapan? Kecuali kalau dia memang memutuskan segala peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan benar-benar konsentrasi menunjukkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Dengan ringkasnya, harus dia yusbit ibadah lillahi wahdah, dan menetapkan ibadah kepada Allah satu-satunya, dan menafikan, menghilangkan, memutuskan segala peribadatan dari selain Allah. Dan sebaliknya, wa annahu wa in abadahu, dan bahwasanya seseorang meskipun dia mengibadahi Allah, wa asyraka bihi ghairahu, namun dia menyekutukan Allah dengan selainnya, falaisa abidan lillah, maka dia bukan abid, bukan hamba bagi Allah Ta'ala. Wala abdan lahu, bukan dia pengibadah Allah, bukan pula dia hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha min asrar hadhihi surah al-azima al-jalilah. Inilah di antara makna rahasia, makna apa kalau bahasa kita itu hikmah, ya, yakni makna rahasia sirah. Nah, ya, asrar, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat yang agung dan mulia ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, dipersilah. Nah.
1: Apakah yang dinafikan itu hanya cerita sebenarnya? Terkadang baik kita sadar atau tidak, ketika kita beribadah, kita tercampuri syirik yang tersembunyi.
0: Nah. Iya. Nah, itu makanya di antara faedah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Syai'a di sini, ya, sedikit pun atau apapun, jangan menyekutukannya dalam bentuk dengan apapun. Ini maknanya yang pertama, dengan apapun. Makna kedua, dalam bentuk apapun. Ya, karena sifatnya umum. Syai'a itu nakira fi siyakin nafi au fi siyakin nahi. Ya, berfungsi umum. Sehingga apa umum? Dengan siapapun. Ya, dengan Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga apapun sudah. Baik itu orang soleh, baik itu kuburan, baik bahkan dengan nabi dan para malaikat pun jangan. Ya. Ini apa dengan sesuatu apapun. Yang kedua maknanya adalah apa? Dalam bentuk apapun. Nah, termasuk apa? Baik, jangan menyekutukan Allah. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ya. Baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik yang tampak nyata, kelihatan, maupun khafi tersembunyi, samar. Ada syirik akbar yang jali. Ada syirik akbar yang khafi. Ya. Jali itu tampak ketok nyata. Memang terang-terangan sujud kepada selain Allah itu jali. Ya. Ada yang khafi, syirik akbar namun khafi, tersembunyi, karena apa, dia gak ada yang tahu. Datang ke dukun misalnya, ya. Atau dia apa namanya, punya keyakinan bahwasanya rezeki itu datangnya dari selain Allah. Ini samar, gak semua orang kelihatan yang seperti ini. Tapi itu syirik akbar. Demikian pula syirik asghar, ada yang jali, ada yang khafi. Sehingga ini syirik dalam bentuk apapun. Sehingga barik syirik. Naam akbaruhu wa saghiruhu wa jaliluhu wa daqiquhu. Baik yang tampak jelas maupun yang samar, tersembunyi atau kecil, apa, samar begitu. Ini. Sehingga kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam kesyirikan dalam bentuk apapun. Ini. Hanya saja perlu difahami konsekuensi hukum daripada kedua syirik itu. Kalau syirik akbar, ya, itu pelakunya kafir. Dan dia kalau mati di atas syirik akbar ini, maka dia mati kufur, nanti kafir. Dan dia akan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, syarat konsekuensinya adalah apa? Semua amal dia gugur. Semua amalnya gugur. Seorang, masya Allah, sekian tahun ibadah kepada Allah. Satu kesempatan minta rezeki kepada selain Allah. Gugur. Gugur dia. Amalan. Ya, minta rezeki dalam keadaan memang doa. Ya, yakin itu ini. Ini gugur dia. Ini syirik akbar sudah. Ya, maka gugur. Amal dia yang sekian tahun banyaknya itu gugur. Ini kalau syirik akbar. Adapun syirik asghar, ya, maka pelakunya tidak menjadi kafir. Pelakunya tidak menjadi kafir. Dan dia kalau mati di atas syirik asghar, maka tidak kemudian kekal di dalam neraka. Tidak kemudian kekal di dalam neraka. Dan hanya amal yang disertai syirik itu saja yang gugur. Misalnya sekarang ini sholat apa misalnya, sholat zuhurnya riaan, syirik asghar, riaan. Walaupun ria itu bisa bertingkat-tingkat, bisa ada ria yang sampai kepada syirik akbar. Nah, ria salah satunya ada yang masih tingkatan syirik asghar. Maka yang enggak sah, yang gugur hanya sholat zuhurnya saja. Sholat subuhnya tadi enggak. Amal-amal yang lainnya juga tidak. Yang gugur hanya yang disertai dengan apa? Riya itu saja. Ini kalau syirik asghar. Nah.
1: Apa itu tatkan syirik?
0: Apa? Syirik asghar. Sebagian ulama menyatakan masuk dalam ayat tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Enggak ampun. Tapi tadi syirik asghar, dia Allah ampuni, berarti apa konsekuensinya? Finnar. Pasti finnar dia, namun tidak menyebabkan kekal. Beda dengan dosa besar lainnya, bisa Allah ampuni. Sehingga dia meskipun bawa dosa besar, Allah ampuni, hapus, habis. Sehingga dia tidak Allah azab. Tapi kalau syirik asghar, harus diazab. Karena Allah gak ampuni. Ya, tidak Allah ampuni. Ya, sehingga semuanya syirik akbaruhu wa saghiruhu tidak Allah ampun. Hanya saja tadi, kalau akbar dia kekal di dalam neraka, kalau asghar tidak. Baik, ilahuna sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, alhamdulillah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla serta memujinya. Kita di malam hari ini 13 masuk malam 14 Al-Muharram 1446 Hijriah, yang kita baru saja melewati hari yang mulia Yaum Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang pada tanggal tersebut terjadi peristiwa besar, yaitu Allah menangkan dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam terhadap musuhnya salah satu makhluk paling kafir di muka bumi, Fir'aun, yang Nabi alaihissalatu wassalam tatkala diberitahu bahwa kaum Yahudi memuliakan hari tersebut karena di hari itulah kemenangan Nabiullah Musa alaihissalam, maka Nabi alaihissalatu wassalam pun mengatakan bahwa ana ahabbu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Naam, karena

kalian. Naam, karena disambut oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan muhajirin wal ansar, dan tidaklah kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Madinah kecuali rangka hijrah, yang itu merupakan bagian dari perjuangan dakwatut tauhid. Sementara Yahudi adalah kaum yang menginjak-injak kitabullah, yang justru mengingkari tauhid. Bahkan mereka termasuk kaum musyrik yang telah menyatakan, terang-terangan menyatakan Uzair ibnullah. Nah, sehingga Allah golongkan mereka termasuk orang-orang kufar dan musyrikin. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pun mengatakan bahwa nahnu au ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dibandingkan, lebih berhak terhadap Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Kalian telah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kalian yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, mengklaim memiliki kitab Taurat, namun pada kenyataannya kalian telah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan menginjak-injak kitab Taurat. Terlebih lagi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib atas siapapun termasuk kalian wahai Yahudi Madinah, wajib untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan wajib mengimani serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Dan pada hari Ashura itu juga Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ashura yang disertai dengan sehari sebelumnya puasa Tasu'a. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, karena memang Nabi tidak rela kecuali menyelisihi Yahudi. Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa jika aku hidup di tahun depan, sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa bersama tanggal 10 ini, berpuasa tanggal 9 pula. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Wa illa kita masih berada di bulan Muharram. Yang bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan-bulan haram. Ya. Dan sekaligus bulan Muharram merupakan syahrullah, merupakan bulan yang mulia yang Nabi alaihi salatu wasallam menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutnya sebagai syahrullah al-Muharram. Bulan Allah, bulannya Allah. Yani penisbahan ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan Muharram. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga memang kita terus tak henti dari mawasimul ibadah. Ya, mawasimul ibadah. Tak henti kita dari musim-musim ibadah. Di bulan Ramadan, ya, yang merupakan musim ibadah, ibadah siam. Begitu selesai Ramadan, langsung kita lanjut masuk kepada Ashurul Hajj. Bulan-bulan haji. Sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulqa'dah itu, sejak Dzulqa'dah, terus lanjut Dzulhijjah, hingga bulan Muharram ini, kita masih dalam rangkaian bulan-bulan haram. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah memang tahendinya kita dari musim-musim ibadah yang terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu harus tegak di atas tauhid. Prinsip memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kita mengkaji, tema kajian kita adalah membahas tentang tauhid. Ya. Yang mana tauhid merupakan prinsip terbesar, aslul usul, prinsip yang paling prinsip, sekaligus merupakan

0: rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua syahadat ini merupakan rukun Islam pertama. Syahadat yang pertama, syahadat an la ilaha illallah, inilah tauhidul ibadah. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, ada tauhid al-mutaba'ah. Pemurnian mutaba'ah kita hanya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Kajian atau kita membahas kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaidah yang sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan empat kaidah ini, yang dengan empat kaidah ini kita akan mengerti dengan sebenarnya hakikat dakwah tauhid yang diserukan oleh para nabi dan para rasul, dan sebaliknya hakikat asyirik, hakikat kesyirikan yang itulah diperangi oleh para nabi dan para rasul. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas awal risalah ini, yang memang Al-Qawaidul Arba' itu merupakan di antara rasail mukhtasarah, di antara kitab-kitab ringkas yang merupakan karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini merupakan salah satu maziyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu kemampuan beliau untuk menuangkan prinsip-prinsip penting dalam tulisan-tulisan yang ringkas, sederhana dan ringkas, sehingga mudah difahami dan mudah diterima oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Di antara rasail ringkas tersebut, di samping Al-Qawaidul Arba', itu adalah Al-Usulus Salasa. Al-Usulus Salasa. Dan juga Al-Usulus Sittah. Dan juga Kitabu Tauhid. Dan berbagai rasail-rasail singkat. Rasail yang ringkas lainnya. Yang beliau tulis. Sehingga tidaklah setiap yang membaca risalah-risalah beliau kecuali akan segera dengan mudah memahaminya, disertai dengan adillah. Karena memang tulisan-tulisan beliau di samping walaupun ringkas, namun disertai dengan hujjah. Disertai dengan apa? Dengan hujjah, dengan adillah. Sehingga bukan sekedar doktrin-doktrin yang kosong dari dalil, sekaligus membuktikan bahwa memang yang beliau sampaikan tak lain adalah dakwah para nabi dan para rasul. Yang beliau sampaikan tak lain berdasarkan Al-Quran was sunnah dengan bimbingan para ulama, bukan sekedar hasil karya beliau atau pemikiran beliau sendiri. Nah, namun itu beliau gali, beliau sarikan dari adillah Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau sampaikan, beliau sajikan dengan mudah, bahasa yang mudah, sederhana, sehingga bisa difahami dan diterima oleh semua kalangan dari umat ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita saksikan dakwah beliau dengan cepat. Diterima dan tersebar dan diterima oleh kaum muslimin. Karena memang ajaran beliau, dakwah beliau tak lain adalah Al-Quran wa Sunnah. Wa makana alaihi salaful ummah. Nah, kalau bukan karena adanya ada musuh-musuh, adanya orang-orang yang hasad dan dengki terhadap dakwah beliau, maka insyaallah dakwahnya kan benar-benar diterima oleh kaum muslimin secara luas. Nah, namun keberadaan para musuh-musuh itu, keberadaan orang-orang yang hasad terhadap dakwah beliau, yang itu karena memang bukan semata-mata membenci kepribadian beliau, namun karena memang musuh-musuh itu adalah memusuhi al-haq, memusuhi at-tauhid. Ya. Maka keberadaan mereka itulah yang menghalangi tersebarnya dakwatul tauhid. Yang tentu itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian akhir yang kita baca beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa mentaatinya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, bahwa al-hanifiyah, yang mana al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Apa itu al-hanifiyah? Apa itu millah Ibrahim? Adalah an ta'budallaha wahda mukhlishan lahu ad-din. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan engkau memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ini sudah kita terangkan apa itu Millah Ibrahim dan kenapa diberi nama dengan sebutan Al-Hanifiyah. Ini sudah kita jelaskan. Maka ungkapan beliau an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin ini adalah ungkapan yang ringkas, sederhana namun tepat di dalam menjelaskan hakikat Millah Ibrahim. Ya. Sehingga Millah Ibrahim tak lain adalah tauhid. Karena itu beliau berdalil tentang apa itu Millah Ibrahim dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga Millah Ibrahim adalah misinya sesuai dengan ayat ini. Tidaklah aku ciptakan, Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadahiku, yakni memurnikan ibadah hanya untukku. Ini semua sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bisa diulang atau dimuraja kembali. Kemudian berikutnya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Apabila engkau telah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk engkau mengibadahinya. Kita sudah tahu dari mana? Dari ayat yang sudah kita, yang barusan beliau sampaikan. Berarti dengan ini engkau tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Ya. Mudah. Beliau menyajikannya dengan mudah, bisa dicerna. Setiap yang membaca faham. Setelah dibawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jadi sekarang kau tahu. Sekarang kau telah mengerti bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Maka jika kamu telah tahu ini, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka yang berikutnya yang beliau tanamkan adalah ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika bersama tauhid. Ibadah apapun dia enggak akan menjadi ibadah kecuali harus disertai dengan apa? At-tauhid. Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu tak lain untuk agar kamu beribadah kepadanya, maka sekarang kamu harus tahu bahwa ibadah tidak ada dinamakan ibadah kecuali jika bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahar. Nah, untuk memahamkan ini, Syekh membawa kita, mengajak kita kepada sesuatu yang mudah dipahami pula, yaitu apa? Masalah sholat. Untuk memahami bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid, maka beliau sebutkan masalah salat. Sebagaimana salat tidak dinamai salat kecuali jika disertai dengan taharah. Bersuci, berwudu atau gantinya tayamum. Ini dicerna oleh semua, bisa dicerna oleh semua orang. Orang ngerti. Salat ya, enggak dinyatakan sebagai salat dan dinyatakan sah sebagai salat apa? Kecuali kalau ada taharah. Anda sholat berapa banyak, berapa kali, kalau tidak taharah, maka tidak sah sholat. Artinya apa? Taharah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sholat apa pak? Sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Masya Allah. Sudah wudhu tadi pak? Belum. Enggak wudhu. Harus wudhu kan? Sholatnya sudah bagus. Tapi karena tanpa taharah gimana hukumnya? Sholat sekian rakaat malam. Ya. Ada yang belasan rakaat sampai banyak sekian rakaat. Tapi kalau tanpa taharah maka itu semua apa? La tasih. Tidak sah. Maka demikian pula ibadah. Ibadah jika tanpa tauhid maka apa? Tidak sah. Tidak sah. Sehingga kita paham dari sini bahwa at-tauhid syartun lisihhatil ibadah. Tauhid merupakan salah satu syarat penting untuk diterimanya ibadah. Sebagaimana salat taharah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada beberapa. Salah satunya apa? Taharah. Salah satunya taharah. Ya. Wa illa syarat sahnya ibadah ada dua. Ya, syarat sahnya ibadah ada dua. Ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, "Idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allahu subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan." Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidaklah menjadi sahihah, tidaklah menjadi sah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jika terpenuhi fiha, terpenuhi padanya syartan, dua syarat. Idza ihtalla syartun minas syartain batulat. Kalau hilang salah satu dari dua syarat itu, maka ibadah menjadi batal. Apa dua syarat tersebut? Asyartul awal, antakuna khalisatan diwajhillah. Ibadah itu harus murni demi meraih wajah Allah. Ya. Murni ditujukan untuk Allah, karena Allah. Laisa fiha syirkun. Tidak ada pada ibadah itu kesyirikan sama sekali. Ya. Fa in khalaqaha syirkun batulat. Kalau ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, maka batal. Ya. Maka batal. Allah Ta'ala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, layah batanna niscaya benar-benar gugur amalan. Ya, niscaya benar-benar gugur amalanmu. Allah tegaskan layah batanna. Ya, dengan lam taukid dan dengan apa? Dengan nun taukid di belakangnya. Menegaskan benar-benar gugur. Ya, pasti gugur. Kalau ibadah itu tercampur dengan syirik. La in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk. Niscaya gugur, benar-benar gugur amalanmu. Ya, amaluk mufrad. mudhaf pada dhamir. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab berfungsi apa? Umum, yakni semua amalmu. Semua amalanmu itu gugur kalau kamu berbuat kesyirikan. Amalannya banyak, amalannya besar. Sudah banyak, besar, bertahun-tahun sehingga sangat banyak sudah. Tapi berbuat kesyirikan, maka layahbatanna amaluka. Gugur semua amalanmu. Ya, kalau kamu berbuat syirik, sehingga bahaya apa enggak? Bahaya. Maka harus diterangkan kepada umat, dijelaskan kepada umat, dan terus diingatkan. Jangan sampai kamu berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan, maka akan menggugurkan, membuat batal amalanmu, ibadahmu semuanya. Nah, maka ini syarat pertama, antakuna khalisatan liwajhillah. Harus ibadah itu murni untuk Allah, karena Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan padanya. Kalau ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, maka batal. Ya, maka batal ibadah tersebut. Sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, dan lama, walaupun lama sudah, maka batal. Nah, barakallahu fikum. Dan syirik itu, sebagaimana insyaAllah nanti juga akan diterangkan, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya. Kalau syirik akbar, itu menggugurkan semua amal. Sehingga yul ikhwah, ya, hati-hati waspada. Seseorang bisa kehilangan semua amal dia ketika dia berbuat kesyirikan. Syirik akbar. Syirik akbar ini bisa fi'lan, bisa kaulan. Ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan. Karena itu kita penting harus tahu apa itu kesyirikan. Karena bahaya zin. Salah satu bahayanya adalah menggugurkan semua amal. Sholat kita, puasanya, bahkan walaupun dia sudah berhaji. Kalau dia jatuh pada kesyirikan, maka dia bisa batal amalannya. Barakallahu fiik. Nah, itu kalau syirik akbar. Ya. Sehingga misalnya sudah beramal bertahun-tahun dia. Subhanallah, di usia 25 atau di usia 30-an atau di usia berapa, terjatuh kepada kesyirikan, maka itu gugur. Itu kalau sekali syirik. Wakif kalau dia berkali-kali berbuat kesyirikan. Wakif itu kalau dia tidak menyadarinya, enggak ngerti bahwa itu kesyirikan, sehingga terus sering dia berbuat. Ya. Nah, cukup satu kesyirikan saja bisa membatalkan. Bisa menghapus. Wakif kalau dia berbuat sesuatu yang sering menghapus, menggugurkan itu semua. Na'udzubillah. Apalagi kalau dia sampai mati dalam keadaan di atas kesyirikan tersebut. Ini kalau syirik akbar. Kalau syirik asghar, ya, kalau syirik asghar, nah, maka itu akan menggugurkan amal yang disertai dengan syirik asghar itu saja. Yang lainnya tidak. Yang tidak disertai itu tidak. Misalnya dia sholat. Salah satu contoh syirik asghar, salah satu contohnya adalah riya. Kalau dia sholat duhur misalnya, sholat subuhnya ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada riya. Sahihah, makbulah indallah. InsyaAllah ta'ala. Ya. Ketika sholat duhur, dia riya. Ya. Maka sholat duhur itu saja yang gugur, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau merupakan syirik asghar. Mithlu tahara idza khalaqaha hadatsun batulat. Ini adalah sebagaimana contohnya tahara. Ya. Tahara kalau tercampur dengan hadas itu juga batal. Ya. Kalau Syekh Al-Muallif tadi mencontohkan apa? Salat yang tanpa tahara. Contoh kerudukan tauhid terhadap ibadah itu adalah seperti kerudukan tahara terhadap salat demikian. Maka Syekh Asy-Syarih, Syekh Shalih Al-Fauzan yang mensyarah, mencontohkan yang lain agak berbeda, yaitu apa? Taharah kalau tercampur hadas. Sudah wudu. Sudah bagus wudunya. Ternyata berbuat hadas. Maka apa? Wudunya ini batal. Saya sudah wudu kok. Iya, kamu sudah apa? Berbuat sesuatu yang membatalkan wudu. Maka batal. Sehingga apa? Wudu itu ada nawaqidnya. Ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Sehingga walaupun sudah berwudu, kalau berbuat sesuatu yang membatalkannya, maka wudunya tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Kalau enggak diulang, berarti dia yang nyatakan apa? Tidak berwudu. Kalau sholat gimana? Ya, sholatnya enggak sah. Itu. Sehingga ya khole ikhwah, ibadah itu ada nawaqidnya, ada hal-hal yang membatalkannya. Taharah ada nawaqid. Ada nawaqidul wudu. Makanya nanti kalau kita belajar fikih, itu ada belajar syurutul wudu, ya, wajibatul wudu, juga ada pula nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, demikian pula salat. Juga dicatatkan nawaqidus salat. Maka demikian pula tauhid wal Islam. Maka para ulama juga menjelaskan di samping di sana ada syarat-syaratnya, ya, ada mukammilatnya, hal yang menyempurnakannya. Di sana ada pula nawaqid, pembatal-pembatal, sehingga kita pun harus tahu fungsinya apa, supaya kita jangan sampai terjatuh kepada pembatal-pembatal itu. Ya. Sehingga kalau Islamnya batal gimana? Ya harus diulangi Islam. Sebagaimana kalau taharanya batal, kalau sholatnya batal. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta batulat ibadatuka. Demikian pula kamu, kalau kamu beribadah kepada Allah lalu kamu terjatuh kepada kesyirikan, kamu berbuat syirik, maka batal ibadahmu. Hadza asyartul awwal. Inilah syarat pertama. Asyartul tsani al-mutaba'ah lirrasul adalah syarat untuk bermutaba'ah, mengikuti rasul dalam ibadahnya itu. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilah wa marfudah. Ibadah apapun yang tidak dilakukan oleh rasul, yang enggak dicontohkan oleh rasul, maka itu adalah ibadah yang batilah dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena itu berarti bid'ah dan khurafat. Wah, ini dakwanya memang bid'ah-bid'ah. Kok ini dakwanya lah. Yang menyebut bid'ah itu Rasul sendiri ya. Kita hanya menukil, menyampaikan saja. Ya. Jangan alergi dengan kata-kata bid'ah atau kata-kata syirik. Karena memang demikianlah ilmu. Sebagaimana kita gak boleh alergi, batal wudukmu, batal sholatmu. Kenapa? Loh, kalau kamu gak diberitahu kalau sholatmu batal, ya sementara kamu berbuat seperti itu, kif. Ya. Sering sholat, tapi gak ngerti bahwa ini membatalkan sholat. Gimana kira-kira? Bertahun-tahun dia sholat, berarti gak sah. Atau toharoh. Gak tahu toharohnya apa. Itu membatalkan toharoh. Kayak menyangka dirinya sudah taharah, sehingga dia sholat, gak ada yang ngasih tahu. Mana kira-kira? Ya. Maka lebih-lebih lagi dalam hal yang lebih prinsip lagi. Itu tadi prinsip ya. Bahwasannya sholat harus dengan taharah. Taharah juga harus apa? Tidak boleh terjatuh kepada hal-hal yang membatalkannya. Wakif yang lebih prinsip lagi yaitu masalah tauhid wasyirik. Gimana kalau gak ada memberitahu dia, gak ada menyampaikan kepada dia bahasanya ini perbuatannya kesyirikan yang itu membatalkan ibadah kamu. Bertahun-tahun ibadah. Ya. Syarat rukun ibadahnya sudah benar. Taharahnya sudah benar. Salatnya sudah benar. Tapi terus dibatalkan, terus dihapus. Salat dan berbagai amal ibadah dia itu dengan apa? Kesyirikan. Nah, maka harus diberitahu. Demikian pula yang kedua ini ya, kawan. Syarat kedua. Syarat pertama terpenuhi. Harus ada syarat kedua pula yaitu al-mutabah. al-mutaba'ah. Lillahi ta'ala ibadahnya. Namun, kalau ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka juga tertolak. Contoh paling mudah adalah, kalau dia mengerjakan sholat subuh 3 rakaat. Misalnya. Kan hebat kan? Bagus. 2 rakaat. 2 rakaat sudah subuh. Bagus. Apalagi 3. Kan gitu kalau logikanya. Ya, tapi bukan demikian agama. Memang agama itu tidak tegak di atas logika. Tapi di atas bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkannya. Bagaimana dalil. Apakah ada dalil ataukah tidak. Nah. Sehingga kalau sholat 2 rakaat subuh 2 rakaat. Kan makbulan. Sahihah. Tapi kalau sholat subuhnya 3 rakaat. Bukan malah hebat. Tapi malah
1: marfudah.
0: Tercela, tertolak. Apa dalilnya? Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Man amila amanan laisa alaihi amruna. Fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada pada kami, yang tidak ada padanya amruna, perintah atau contoh dari kami, raddun, maka itu tertolak. Ya, raddun di sini diterangkan oleh para ulama apa maknanya? Mardudun, tertolak. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang ahdatha, membuat ide baru, ya, fi amrina, pada urusan kami agama dan ibadah kami ini, ya, ma laisa minhu, yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, fahuwa raddun. Ya. Lafaz yang kedua bersifat lebih umum. Afwan, lebih khusus. Untuk yang apa? Yang membuat ide. Yang ahdas. Yang membuat perkara baru itu. Ini yang tertolak. Adapun yang kedua, lafaz pertama, man amila aman, lebih umum sifatnya. Walaupun dia bukan ahdas, namun dia mengamalkan amal baru itu, amal yang tidak ada contohnya itu, maka dia juga tertolak amalannya. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah itu harus muwafiqah, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la bis ihsanat. Ya, tidak boleh ibadah itu berdasarkan persangkaan-persangkaan baik, istihsan. Ya. La bi istihsanatin nas, bukan dengan anggapan-anggapan baik orang, manusia, wa niyyatihim wa maqasidihim. Ya, bukan pula sekedar niat baiknya, tujuan baiknya. Madama annaham lam yadull 'alaiha dalilun minasy-syar'i fahiya bid'atun. Ya, selama itu tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, maka itu adalah bid'ah, la tanfa'u sahibaha, tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bal tadurruhu, bahkan akan merugikan dia, memadaratkan dia, li'annaha ma'siyatun, karena itu hakikatnya maksiat, menentang Rasul, menyelisih Rasul. Wa in za'ama annahu taqarrubun ilallahi azza wa jal, walaupun dia meyakini itu sebagai bentuk taqarrub. Ya. Sehingga itu bukannya berguna bagi dia, bukannya menambah pahalanya, bahkan justru apa? Tadurruhu, bermadharat. Sehingga amalan dia enggak mungkin, jangan berharap oh masih ada imbalannya, masih ada pahalanya, enggak. Justru tadurruhu. Justru apa? Bermadharat bagi dia. Fala budda fil ibadati min hadaini syartain. Sehingga dalam ibadah itu harus terpenuhi 2 syarat ini. Al-ikhlas wal mutaba'ah dir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 2 syarat itu. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua adalah al mutaba'ah hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Sehingga dengan demikian menjadi ibadah yang sahihah dan bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batulat. Kalau ibadah itu kemasukan syirik, maka ibadah itu menjadi batal. Wa idza sarat mubtada'atan laisa alaihi dalilun fahiya batilatun aidha. Demikian pula kalau ibadahnya itu adalah ibadah yang mubtada'ah, yang tidak ada dalilnya, maka itu juga batil. Biduni hadaini syartain la fa'idata minal ibadah. Sehingga tanpa dua syarat ini tidak ada faedah dari suatu ibadah. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah. Karena ibadah itu akhirnya apa? Tidak tegak di atas syariat Allah. Wallahu la yakbal illa ma syara'a fi kitabih. Sementara Allah tidaklah menerima kecuali ibadah yang sesuai dengan syariatnya. Au ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali harus sesuai dengan syariatnya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Atau melalui lisan rasulnya. Ya, ini apa? As-sunnah. Ayu alaikwa rahimani wa rahmakumullah. Dari pemaparan atau syarah Al-Allama Shalih Al-Fauzan ini, maka kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Syekh Al-Mu'allif ya, itu adalah berkaitan dengan syarat pertama. Wa illa ibadah itu harus sepenuhnya apa? Dua syarat. Namun beliau pada matannya ini membahas tentang syarat yang pertama. Karena memang beliau konsen dalam masalah apa? At-tauhid. Beliau konsen dalam masalah at-tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali harus disertai dengan tahara. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasada. Maka kalau syirik itu masuk dalam ibadah, maka syirik ibadah itu akan menjadi rusak. Kal hadats idza dakhala fi tahara. Sebagaimana hadats kalau masuk dalam tahara, itu akan merusak ibadah. Baik. Sehingga di sini kita sudah mengerti bahwa ibadah harus tegak di atas at-tauhid. Yang dibahasakan oleh para ulama kadang dibahasakan dengan apa? Al-ikhlas. Ikhlas itu apa maksudnya? Murni untuk Allah Ta'ala. Sama. Al-ikhlas itu juga bermakna at-tauhid. Yani apa? Ibadah itu ifrad. Ifradullah bil ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengesakan Allah. Sehingga ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Maka beliau lanjutkan. Fa'idha arasta anna syirka idha khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Maka sekarang kalau kamu tahu, kamu sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu bahwa syirik kalau mencampuri ibadah. Syirik jika tercampur dengan ibadah, masuk dalam ibadah, afsadaha. Maka kesyirikan itu akan merusak ibadah itu, membatalkan ibadah itu. Wa ahbatal amal, dan menggugurkan amal. Ya, sehingga amal dia yang lalu-lalu pun yang sudah dia kerjakan, dia sudah kumpulkan amal itu menjadi gugur. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Ya, dan sehingga dengan itu pelakunya menjadi termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena amalannya sudah gugur. Ya. Kalau terus dia lakukan sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, maka dia menjadi al-khalidin, orang yang kekal di dalam api neraka. Jika kamu tahu ini sekarang, ya, resiko kesyirikan demikian, merusak ibadah, membatalkan amal, dan orangnya menjadi apa? Kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Maka kalau kamu sudah tahu itu, tahu resiko kesyirikan, maka kamu tahu sekarang bahwa yang terpenting bagimu atau yang paling kewajiban paling penting atasmu adalah ma'rifatu dzalik. mengenal, mengerti hal itu. Yakni mengerti apa itu kesyirikan. Nah. Sehingga anna ma anna aham ma alaika, aham itu yang terpenting, ma alaika yang wajib atas, yakni apa, kewajiban terpenting atasmu, kewajiban terpenting atasmu adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui hal itu. Apa dzalik kembalinya? Kembali kepada kesyirikan dan bahaya-bahayanya tadi. La'allallaha ay yukhlisaka min hadhihi syabakah. Dengan kamu tahu hal ini, mengerti dan memahaminya, semoga Allah menyelamatkan kamu dari jeratan tersebut. Syabakah itu, jerat atau perangkap itu. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Harus tahu, harus paham, harus mengerti. Supaya bisa selamat. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari bahaya jerat-jerat kesyirikan itu. Kama qila araftu syar la li syar. Walakin ditawaqqih. Aku mengerti kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan itu, tapi dalam rangka apa? Menjauhinya. Dalam rangka menjauhinya. Alladzi qala Allahu ta'ala, yang Allah berfirman tentangnya, Allah berkata tentang kesyirikan itu, menunjukkan bahaya dan risiko besar daripada kesyirikan itu adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, yakni jika dia pelakunya itu mati di atas kesyirikan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni yang duna dzalik. Dun di sini bukan tanpa, tapi tahta, yang di bawah kesyirikan. Dosa-dosa yang di bawah dzalik, di bawah kesyirikan itu. Liman yasha, itu bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Yang berarti apa? Dosa-dosa lain selain kesyirikan itu, ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni, ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak Allah ampuni. Sehingga orang yang membawa dosa besar itu bisa Allah kehendaki untuk Allah ampuni, bisa pula Allah kehendaki untuk tidak Allah ampuni. Namun kalau kesyirikan, pasti tidak akan Allah ampuni. Kesyirikan di sini apa yang dimaksud? Ya, dijelaskan oleh para ulama, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar tidak akan Allah ampuni. Ya, itu resikonya membuat dia kekal di dalam neraka. Demikian pula syirik asghar, tidak akan Allah ampuni. Yang itu berakibat juga diazab walaupun tidak sampai kekal. Sehingga syirik asghar tidak akan Allah ampuni pula. Nah, kalau dia membawa syirik walaupun asghar, tidak ada besarnya, yang dia bawa hanya syirik asghar, itu pasti Allah azab dia. Walaupun tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Nah, kalau itu syirik akbar, maka pasti Allah azab dan itu kekal di dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan semoga Allah Ta'ala membebaskan dan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Dosa besar itu berbahaya, ikhwan. Kalau Allah menghendaki untuk tidak diampuni, maka kita akan diazab. Dan siapa yang akan sanggup dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, dengan besarnya itu semua, kalau sampai itu adalah dosa syirik, maka tidak ada harapan. Dosa-dosa besar masih ada harapan. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Atau menghentikan atau mengeluarkan dari api neraka itu. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada harapan sama sekali. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid. Nah, supaya kita mengerti apa itu kesyirikan, yang dengan kita mengerti asyirk, maka kita akan mengerti apa itu tauhid. Ya. Bagaimana agar kita mengerti bahaya kesyirikan itu? Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid, dengan cara memahami empat kaidah. Dzakarah Allah Ta'ala fi kitab. Memahami empat kaidah. Yang empat kaidah ini bukan buatan beliau, bukan karangan beliau, bukan susunan beliau sendiri. Karena itu beliau tegaskan, dzakaraha, yang mana empat kaidah ini sudah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. Sehingga ya ikhwah, nah, dengan pengantar ini, muqaddimah ini, beliau ingin memahamkan, kenapa sih kok harus mempelajari empat kaidah? Ya. Karena bahaya kesyirikan itu. Sehingga kita harus mengerti apa itu bahaya kesyirikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami bahaya syirik itu? Kalau kita memahami syirik, maka kita akan memahami tauhid. Maka dibantu oleh Syekh dengan cara memahami empat kaidah. Dengan cara apa? Memahami empat kaidah. Di mana empat kaidah ini? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, dibantu oleh Syekh untuk mensarikan empat kaidah itu dan beliau sajikan dengan bahasa yang mudah sehingga umat mudah memahami. Ya, umat mudah memahaminya. Barakallahu fikum. Sudah Isya. Nah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Nah,
1: dalam hadis yang masyhur, seseorang yang tidak tahan dosa yang panjang ketika ditimbang, dia akan memiliki satu kartu tahu kita lain.
0: Iya.
1: Bagaimana bisa seorang yang bertawakal dari sepatu dosa?
0: Nah, seorang yang bertauhid, ya, tetaplah dia manusia. Tetaplah dia manusia. Yang dia tidak maksum. Tidak maksum dari dosa. Tidak terjaga, tidak terjamin dari dosa. Ya. Sehingga bisa dia terjatuh. Bahkan ini terjadi sejak hatta di masa sahabat. Terjadi. Sebagian sahabat terjatuh dalam dosa besar, namun mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Ya. Atau Allah berikan kepada mereka amal yang dengan amal itu menghapus dosa-dosanya. Nah, demikian para sahabat, sehingga para sahabat semuanya fil jannah. Para sahabat semuanya fil jannah. Nah, maka bagaimana dengan yang di bawah sahabat? Tentu lagi apa? Lebih-lebih lagi tidak maksum. Sehingga bisa dia terjatuh kepada dosa. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua, setiap bani Adam, anak manusia itu khata'un. Banyak berbuat salah. Banyak berbuat dosa. Dan yang sebaik-baik itu, sehingga bani Adam mesti itu. Sifatnya khata'un. Namun yang terbaik yang mana? At-tawwabun. Yang segera dan banyak bertaubat. Ini yang terbaik. Ya, sehingga seorang yang bertauhid bisa terjatuh dalam dosa. Kalau dia Allah berikan taufik untuk bertaubat, maka inilah yang terbaik. Dan bisa jadi dia tertumpuk dosanya itu. Ya. Tertumpuk dosa-dosa itu sehingga ketika dikumpulkan sangat banyak. Sebagaimana terjadi menimpa pada orang yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ini tadi. Dia memiliki 99 catatan ya, yang semuanya kesalahan. Semuanya dosa. Yang mana satu lembar catatannya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Ya. Sebenarnya kalau kita ditulis kesalahannya satu kertas saja ya ikhwan, yang itu selembar ini, itu sudah bisa mengoleksi berapa kesalahan sudah ya. Bohong, mencuri, misalnya. Dicecer begitu, sudah banyak kesalahan. Mungkin bisa 100 kesalahan. Ya. Jadi bagaimana dia sebanyak itu dosanya. Artinya memang dosa manusia itu kalau dikumpulkan banyak ya. mulai dari lisannya, ya, tangannya, matanya, ya. Seperti yang menimpa satu orang ini tadi. Namun dia memiliki satu amal, ternyata, maka dia sampai putus asa sudah. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa uzurnya? Dia sudah nggak bisa membela diri sudah. Aku sudah menyerah. Nah, namun ternyata apa? Dia memiliki satu amal yang sangat besar nilainya. Tentunya tauhid yang sempurna ini tadi. Tauhid yang ketika ditimbang bisa menandingi bahkan lebih berat dibandingkan dosa-dosa tersebut. Nah, dibandingkan dosa-dosa tersebut, dia memiliki keikhlasan, dia memiliki kesucian atau kelurusan tauhid. Ya, yang benar. Kok bisa? Bisa. Sebagaimana yang dia lakukan oleh orang ini. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang atau dimiliki atau dialami oleh orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, walaupun tauhid semakin dia sempurna, itu akan terus mendorong dia untuk berbuat amal saleh. Karenanya semua kewajiban-kewajiban agama, ya, amal-amal saleh dan amal ketaatan itu disebut sebagai mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid, konsekuensi tauhid. Nah, sebaliknya dosa dan maksiat itu mencederai tauhid. Semakin seorang berbuat dosa, semakin banyak dia berbuat maksiat, itu semakin melemahkan tauhidnya. Sehingga apa? Dosa-dosa dan maksiat itu beresiko besar. Ya. Karena akan melemahkan tauhidmu, melemahkan imanmu. Sehingga semakin banyak engkau berbuat dosa, akan semakin banyak melemahkan tauhidmu dan imanmu. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu, yaitu Mudzakiratul Hadits An-Nabawi fil aqidati wal ittiba', yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Yani beberapa ikhwah pada beberapa yang lalu mengingatkan untuk menyelesaikan kitab ini juga. Dan kita telah sampai di hadis yang ke-14 dari 21 hadis yang disiapkan di kitab ini. Yakni kita sudah kurang 7 atau 8 hadis lagi. Jadi insyaallah taala durus kita pekan ini adalah Mudzakiratul Hadits An-Nabawi. Pekan berikutnya Kitabul I'tisam. Demikian berganti-ganti, berselang-seling antara Kitabul I'tisam dengan Mudzakiratul Hadits An-Nabawi. Supaya apa yang telah kita baca tidak putus atau tidak terputus di tengah jalan. طيب هذا الحديث الرابع عشر أحب الأعمال إلى الله عز وجل. حديث yang ke-14 amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Yani amal apa lagi yang Allah cintai setelah salat pada waktunya? Qala birrul walidain. Amal berikutnya yang Allah cintai adalah birrul walidain. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi? Lafaz thumma menunjukkan tertib, urutan. Kemudian apa urutan berikutnya? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Sahabiyul hadis, biografi sahabat periwayat hadis. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadis raqam al-khamis. Telah lewat penjelasan biografi perawi hadis dalam syarah hadis nomor 5. Ya. Yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud bin Hudzail atau bin Ghafil bin Habib Al-Hudzail Al-Qurashi, fa huwa min as-sabiqin al-awwalin wa kana min al-muhajirin. Fa Abdullah bin Mas'ud min afdalis sahabah. Naam, min fuqahaiha wa min fuqahaihim wa ulamaihim. Al-mufradat ahabbu ila Allah. Beberapa kosakata al-mufradat ahabbu ila Allah, aktsaruha mahabbatan ila Allah wa afdaluha. Naam. Yang paling banyak Allah cintai. Ya, ini yang paling Allah cintai. Wa afdaluha, yang paling afdal. Amal yang paling Allah cintai, yang berarti yang paling afdal. Birrul walidain ta'atuhuma wal qiyam bihuquqihima wal ihsan ilaihima. Makna birrul walidain, mentaati kedua orang tua, menunaikan hak-hak keduanya dan berbuat baik terhadap keduanya, kedua orang tua. Hadza birrul walidain, mentaati kedua orang tua, mentaati perintahnya selama bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, selama tidak memerintahkan kemaksiatan atau bukan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib mentaatinya seberat dan sesulit apapun perintah keduanya. Selama itu bukan maksiat, maka kita taati. Dan ketaatan kepada makhluk itu terbatas. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Menunaikan hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua di antaranya hak untuk ditaati, hak untuk diberikan pelayanan. untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, hak untuk seorang anak berbicara dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Nah, tidak menghardiknya atau mencelanya, ini min huquqihima. Wal ihsan ilaihima, kalimat ihsan, berbuat baik, ini kalimat yang luas, mencakup semua yang kita sebutkan di atas. Ya. Fa, lawan dari ini semua disebut al-uquq. Uquq al-walidain.

Lawan dari ini semua disebut al-uquq. Uquq al-walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, disebut dengan al-uquq. Maka sebagaimana birrul walidain min afdhalil a'mal, maka lawannya uququl walidain min akbaril kabair. Ya, di antara dosa besar yang paling besar, termasuk jajaran dosa besar yang paling besar sebagaimana nanti akan ada penyebutan hadisnya. Al-jihadu fi sabilillah, makna al-jihad fi sabilillah, badlu an-nafs wal mal fi da'watil kuffar ila Allah wa qitalihim li'la'i kalimatillah. Mencurahkan, mengerahkan kemampuan jiwa, termasuk siap mengorbankan jiwanya, wal mal, dan harta. Mengerahkan kemampuan harta yang dia miliki, siap mengorbankan hartanya. Untuk apa? Fi da'watil kuffar, dalam rangka misi mendakwai orang-orang kafir agar, atau mendakwai, mengajak mereka ilallah, ke jalan Allah, kepada agama Allah, ila tauhidillah, agar mau mentauhidkan Allah, meninggalkan kekufuran mereka. Ini mengerahkan, mencurahkan segala kemampuan diri, jiwa, dan hartanya, ya, untuk berkorban demi apa? Misi mendakwai orang-orang kafir ke jalan Allah, wa qitalihim, dan memerangi mereka. La kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah. Tatkala kalimatullah diinjak-injak, maka qital fi sabilillah. Inilah qital fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah adalah la kalimatillah. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika beliau ditanya tentang man qatala syaja'atan wa hamiyatan, ada seorang yang berperang karena berani, dia berani berperang sehingga perang itu hobi bagi dia, mau perang ke mana saja, melawan siapa saja, dia perang, semangat dia. Ada yang berperang karena dorongan fanatisme, fanatisme suku, ya, kelompok, golongan, keluarga. Ketika keluarganya disinggung, ya, merasa dilecehkan, bangkit emosinya. Ditanya Nabi ditanya tentang mana yang berjihad fi sabilillah. Maka Nabi memberikan jawaban, ya, yang bersifat menyeluruh. Ya. Kata beliau, beliau tidak mengatakan yang ini ataupun yang itu, tapi beliau mengatakan, memberikan kriteria yang menyeluruh. Man qatala li'la kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang li'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah, inilah yang perangnya fi sabilillah. Sehingga niatannya adalah li'la'i kalimatillah. Bukan karena kebetulan di barisan lawan itu ada musuh dia. Ya, ada orang yang dia benci misalnya. Ada orang yang dia sedang berselisih dengannya. Tapi apa? Li'la'i kalimatillah. Nah, ya kawan, kadang-kadang keberanian seseorang itu tersulut oleh emosi. Kesukuan. Ya. Ketika suku Jawa disinggung, walaupun lawan suku manapun, dia berani. Siap dia. Jiwa raga, siap dia. Darah mengalir, siap dia. Tapi ketika diajak fi sabilillah, li'la kalimatillah, surut. Ya, ketakutan. Kenapa? Karena memang keberanian dia bukan fillah, bukan karena Allah Ta'ala, bukan fillah walillah. Banyak orang yang ini, ketika diajak emosionalnya,

0: organisasinya, alma maternya, atau katanya mazhabnya disinggung, semua dia kerahkan. Nah, berangkat kemanapun dia siap. Ini ikhwan fiddin, ini yang Rasulullah SAW ingkari itu semua. Bukan ini, bukan itu yang berjihad fisabilillah. Tapi yang berjihad fisabilillah adalah yang berperang karena dalam rangka niatan li'la'i kalimatillah. Sehingga benar-benar dia tidak ada misi atau kepentingan apapun di situ. Tidak mendapatkan keuntungan apapun, timbal balik apapun. Apa yang diharapkan? Ketika dia marah, emosi seperti tadi, kesukuannya, ya, keluargaannya disinggung, dia apa? Terlampiaskan emosinya. Terlampiaskan marahnya. Sehingga dia benar-benar kesempatan untuk melampiaskan marahnya sekendak yang dia mau. Ini minimal keuntungan yang dia peroleh. Kalau tidak berbuntut kepada apa? Kepentingan-kepentingan duniawi atau keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Tapi ketika seseorang berperang fisabilillah, li'la kalimatillah, apa? Yang dia. Banyak orang yang seakan terpoles dengan seakan sesuatu yang berbau agama. Ya. Atau membela ad-din, membela Al-Quran, atau membela at-tauhid katanya. Tapi sebenarnya itu hanya apa? Hanya upaya untuk mengemas sebuah kepentingan, sebuah misi, tujuan tertentu. Bisa seseorang terkecoh. Dan ini akan tampak kejujuran dia, kesungguhan dia, ya, akan tampak ketika apa? Ada muncul peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya. Katanya ketika Al-Quran dianggap atau di sana ada penistaan terhadap din, terhadap agama, terhadap Al-Quran. Atau bahkan mungkin ketika muncul gambar Nabi misalnya. Nabi Muhammad diinjak-injak, apa, dihina, dikarikaturkan misalnya. Banyak yang tersulut emosinya. Ya. Tapi apakah ini emosinya atau kemarahan lillah? Atau kepentingan yang lainnya? Coba kita ukur dengan mizan din, mizan Islam. Apa alasan Anda marah ketika muncul karikatur Nabi? Karena ini. Nabi saya dihinakan. Bagus. Ya. Siapa yang menghinakan? Tuh. Para karikaturis. Ya. Para pembuat karikatur kufar. Marah. Bagus. Anda marah di sini. Tapi Anda perlu ingat. Ini penistaan kepada Nabi. Berapa banyak penistaan kepada Nabi yang lainnya? Berupa apa? Sunnah-sunnah Rasul dihinakan. Diledek, dilecehkan. Iya, Anda tidak marah? Contoh paling gampang, berapa banyak yang mengolok-olok, mengejek-ejek masalah lihyah. Masalah al-isbal. Masalah poligami. Iya, masalah yang lainnya. Di antara sunnah Rasul. Dan yang paling menyedihkan, mereka itu muncul min jildatina. Dari negeri kita sendiri, sebangsa dengan kita, bahkan seagama dengan kita. Kira-kira ini pelecehan enggak kepada Rasulullah SAW? Istihza bin Nabi wa bi sunnati Rasul. Anda marah? Iya. Kadang-kadang barid di sini. Manusia banyak yang dingin. Tidak tersulut emosinya. Nah. Dan kalaupun yang tersulut emosinya, bagaimana menyalurkannya? Jangan yang emosi di sini, yang dirusak gedung di depan dia. Ini pun salah. Ini yang dikatakan apa? Lillah wa fillah. Marahnya itu karena Allah. Dan apa? Bagaimana menyalurkan marahnya? Ini yang fillah. Fi sabilillah. Fi syariatillah. Kalau yang melecehkan Nabi itu orang kafir, ya memang pekerjaan orang kafir melecehkan Nabi kan gitu. Makanya mereka disebut sebagai kafir. Nah, tapi yang enggak melecehkan ini, yang min dinina, ini yang muskilah. Ya, dilecehkan di Allah-Allah. Kul katakan hukumnya enggak wajib. Memang enggak wajib hukumnya katakan. Masalah lihya, masalah isbat enggak wajib. Tapi apakah boleh dihinakan? Sekarang ada orang sholat rawatib. Rawatib qabla fajr. Wajib apa enggak? Enggak wajib kan? Orang yang enggak ngerjakan dosa apa tidak? Tidak berdosa. Tapi apakah kemudian sholat qabla fajr dilecehkan? Diolok-olok. Orang yang ngerjakan dilecehkan. Buat apa kamu mengerjakan sholat fajr? Itu kan enggak wajib. Capek-capek. Subuhnya yang wajib. Apa begitu? Nah, orang yang berlihya itu orang menjalankan sunnah, sunnah Rasul. Terlepas Anda memandang itu bukan perkara yang wajib, tapi ini bagian dari ajaran Rasul. Iya. Minimalnya hukumnya adalah mustahab. Nah, kalau tidak dikatakan wajib. Baik, kalau dia mustahab apakah kemudian dilecehkan? Apakah kemudian dihinakan? Nah. Aini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Marah ketika maharimillah diinjak-injak, dilanggar. Ini wajib kita memiliki sikap demikian. Dan kedua, yang berikutnya, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan tersebut. Jangan sampai kemudian dengan cara yang brutal, ya, sehingga marahnya pun lillah dan fillah. Sesuai dengan bimbingan syariat Allah Ta'ala. Taib. Al-Qital, mana Qital yang merupakan termasuk dalam kriteria al-jihad fisabilillah? Al-Qital yang dalam rangka li'la kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Ini. Pelakunya pun, orang yang melaksanakannya pun, niatannya adalah li'la'i kalimatillahi ta'ala. Qala al-ma'na al-ijmali. Makna global dari hadis ini. Kana sahabiyul jadil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an min qurra'is sahabah wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an termasuk di antara para qurra sahabat, ahli qiraahnya sahabat. Ya, sahabat itu sudah orang-orang mulia. Ya, mereka orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Dan di sana ada jajaran dari sahabat yang disebut sebagai qurra. Ya, ahli qiraah dan para penghafal. Karena kalau disebut qurra di zaman dulu itu bukan hanya yang ahli bagus bacaannya saja, tapi orang-orang yang memang apa? Penghafal-penghafal Al-Qur'an. Di sana para sahabat banyak yang hafal Al-Qur'an. Ya, banyak yang bacaannya juga bagus. Tapi di sana ada yang disebut sebagai qurra'us sahabah. Menunjukkan apa? Yang terdepan. Wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. Para sahabat fuqaha, ya kawan. Ulama. Namun di antara sahabat itu ada yang disebut sebagai fuqaha ushahabah wa ulama ushahabah. Menunjukkan apa? Mereka terdepan dalam hal fikih wal ilm. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang mendapatkan julukan siapa? Fuqaha ushahabah wa ulama ushahabah. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Dan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kedalaman fikih beliau, wa idrakihi, ketajaman pemahaman beliau. Sehingga dari sini beliau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup tepat. Fakama sa'ala huna an ahabbil a'mal ila Allah, sebagaimana beliau bertanya di sini di hadis yang kita bahas ini tentang amal-amal yang paling Allah cintai. Di sana banyak amal, ya ikhwan. Namun mana yang di antara amal-amal itu yang paling Allah cintai? Ada min fiqhihi. Beliau tanya langsung kepada Nabi supaya apa? Tidak menilai amal itu berdasarkan perasaan. Ya. Karena kalau berdasarkan perasaan, mungkin sebagian orang menilai amal yang paling afdal itu yang paling berat. Mungkin saja ada yang menjawab, yang paling hebat itu yang bisa puasa setahun penuh, enggak makan minum. Ya. Kan hebat ini. Nah, makanya ini yang menimpa siapa? Nasrani diantaranya. Sehingga muncul rahbaniyah. Ya, enggak mau makan, enggak mau minum, meninggalkan wanita, enggak mau menikah. Ya, ada lagi yang semangat sholat malam. Dan ini pula yang menimpa ke sebagian orang. Makanya ada yang nasihati Rasulullah SAW ketika bertanya tentang amal beliau. Merasa tidak puas dengan amal Nabi. Merasa kurang. Maka tiga orang ini memiliki ijtihad. Nah, iya. Yang kemudian Nabi SAW menegur mereka. Man ragiba an sunnati falaisa minni. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya langsung kepada Rasul supaya enggak keliru. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab sebagaimana telah kita baca tadi. Maka sebagaimana beliau di hadis ini bertanya tentang amal yang paling Allah cintai, fa innana najid fil as'ilah as-su'al an a'zamin dhunub wa ashaddiha. Kalau di kesempatan hadis ini beliau yakni Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amal yang paling Allah cintai, maka kita pun mendapati di antara pertanyaan-pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud salah satunya adalah pertanyaan tentang dosa yang terbesar dan paling berat. Ya. Jadi beliau pernah bertanya tentang ahabul a'mal, amal yang paling Allah cintai, dan beliau pernah pula bertanya tentang a'zamudz dzunub, dosa yang terbesar. Fayujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaan beliau itu ketika bertanya tentang dosa yang terbesar dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah adanya tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia telah menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, ternyata engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala. Bukan hanya tandingan dalam hal rububiyah, tapi juga tandingan dalam hal uluhiyah. Fayaqulu thumma ay. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Peringkat berikutnya apa? Fayaqulu lahu Rasul, anta qatula waladaka khasyata ayat amma ma'ak. Adalah engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Yani kamu khawatir miskin, mengurangi jatah makanmu. Kau bunuh anakmu. Ya, ini dosa besar. Yang terbesar. Fayaqulu thumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Berzina itu perbuatan dosa besar. Ya. Lebih besar lagi kalau ini siapa? Istri tetangganya yang menjadi korbannya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya di hadis ini tentang ayu dzambin a'zam. Dosa manakah yang paling besar? Fahuwa kama yahrisu ay ya'rifa ahabbal a'mal ila Allah yahrisu kadzalik ala ay ya'lam abghadha al a'mal ila Allah. Jadi beliau sebagaimana beliau semangat untuk mengetahui amal yang paling Allah cintai, beliau pun semangat untuk mengetahui dosa atau amal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ini sama-sama perlu diketahui. Bukan hanya kita mengenal tauhid, Tapi pun kita harus mengenal syirik untuk kita jauhi. Ya. Nah, ini pula yang dimiliki oleh para sahabat, beberapa sahabat yang lainnya, sebagaimana di antaranya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nas yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish syarr makhafata an yusibani. Naam. Banyak orang yang dulu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, amal baik, ya, mana yang afdal. Ini jazakumullah khair, ya, membantu dan bermanfaat untuk kita tahu mana amal yang baik, amal-amal yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarr, namun aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan. Hanya sisi ini Hudzaifah bin Yaman menutup kekurangan atau menutup celah di sini. Nah, aku pun bertanya tentang apa? Kejelekan-kejelekan. Supaya apa? Khawatir akan menimpaku. Sehingga kita perlu tahu kebaikan-kebaikan, ya, al-hasanat, kita pun perlu tahu kejelekan-kejelekan dalam rangka menjauhi dan menghindarkannya. Fa bi haditsina hadza bayan li umurin salasatin hiya ahabbul a'mal ila Allah. Dalam hadis di pembahasan kita kali ini terdapat penjelasan tentang tiga perkara yang merupakan amal yang paling Allah cintai. Awwaluha as-salatu 'ala waqtiha. Salat di awal waktunya atau tepat pada waktunya. Ini amal yang paling Allah cintai. Salat haqqun min huquqillah, di antara hak Allah Ta'ala. Fasalatu fi haddi zatiha hiya ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Salat, ya, pada definisi apa, pada salat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun kedua dari rukun Islam yang lima. Wa awwalul ibadat tashri'an, dan merupakan ibadah pertama yang disyariatkan setelah at-tauhid. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun baru turun perintah ibadah salat. Sebelumnya perintah-perintah tauhid wal indar anis syirik. Nah, baru kemudian turun ibadah yang disebut sebagai as-salah. Sehingga ini merupakan ibadah pertama yang disyariatkan. Walam yuballigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairil ibadat biwasitati Jibril. Bal asrallahu bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ثم عرج به الى السماء وهناك فوق السماوات العلى او العلى ناجاه ربه واكرمه وكلمه بفرضيتها مباشره. Dan perintah untuk salat ini disampaikan kepada Rasul tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu melalui wasitah Jibril. Ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, jihad fisabilillah, itu semua biwasitah Jibril dalam keadaan Nabi di bumi, di dunia. Datang perintah dari Allah Ta'ala melalui wasitah Jibril. Tapi untuk sholat ini Allah mengisrakan nabinya, ya, hambanya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, tidak cukup sampai di situ, kemudian urija bihi ila sama, dinaikkan, dimi'rajkan ke langit. Dan peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan di sana bahkan melampaui langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Ya. Nah, disitulah Allah Ta'ala ngajak bicara beliau, beliau muliakan. Allah muliakan beliau. Dan Allah sampaikan secara langsung kewajiban sholat. Sehingga perintah sholat ini, fardiyatus sholat, disampaikan Allah Ta'ala secara langsung kepada Rasulnya. Diterima oleh Nabi SAW langsung dari Allah Ta'ala, tidak melalui perantaraan Jibril. Dan diterima oleh Nabi di atas langit yang ketujuh. Tidak dalam keadaan beliau di dunia, tapi di atas langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha. Disebut sebagai Sidratul Muntaha karena disitulah puncak yang bisa dicapai oleh makhluk. Fahadha dalil azamatiha. Ini merupakan bukti yang menunjukkan keagungan ibadah sholat. Ya. Sehingga perintah sholat ini sangat penting. Saking pentingnya, ini tadi. Allah Ta'ala ketika mewahyukannya, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan tidak ketika Rasul berada di bumi. Tapi disampaikan oleh Allah Ta'ala langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa idza shalla al-'abdu fa innama yunaji rabbahu. Maka ketika sang hamba ini salat, maka dia sedang bermunajah kepada Rabb-nya. Munajah itu suara yang lirih. Ya. Yeah. Berbeda dengan an-nida, munada, suara yang keras. Ya. Wa afdalu waqtin yataqarrabu biha al-ibad ila Allah Ta'ala huwa awail awqatiha. Dan waktu yang terbaik untuk seorang hamba bertakarub kepada Allah dengan ibadah salat ini adalah awail awqatiha, waktu yang paling awal. Ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha fi awail awqatiha. Sebagaimana Rasul, di antara kebiasaan beliau adalah menunaikannya di awal-awal waktu. Wa raghaba fi dzalika, dan beliau berikan semangat untuk mengerjakannya di awal waktu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadis. Beliau berikan semangat umatnya dengan sabda beliau di antaranya di dalam hadis ini. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Ya, ini afdal al-waqt, waktu yang paling utama untuk seseorang bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah salat. Adalah apa? Salat di awal waktu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini pun sekaligus mengingatkan bagi kita semua dan memperbarui semangat kita untuk memperhatikan pelaksanaan sholat di awal waktu, tidak menunda atau mengundurkannya. Abil khusus idza kana sholatu fil jamaah. Ya, apabila kita ingin mendapatkan afdaliyatul jamaah, salat berjamaah, maka di awal waktu. Dan memang demikianlah pelaksanaan praktek kaum muslimin. Ya, melaksanakannya di awal waktu. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. As-salatu ala waqtiha. Ini ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ibadah salat merupakan ibadah yang sangat besar nilainya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tsaniha, yang kedua di antara amal yang paling Allah cintai, birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi kita sebutkan apa birrul walidain, yakni ta'atuhuma wal qiyam bihuquqihima wal ihsan ilaihima. Mentaati keduanya, menunaikan hak-hak kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa haqqul walidain 'azimun. Jadi hak kedua orang tua ini sangat besar. Qaranahullah bitauhidih fi ghairi ma ayah. Allah sering menggandengkan ya antara hak kedua orang tua dengan tauhid, kewajiban bertauhid kepadanya. Di banyak ayat, fi ghairi ma ayah, tidak hanya di satu ayat, namun di banyak ayat. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Digandengkan. Setelah perintah beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, ini perintah bertauhid. Kemudian perintah berikutnya, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah juga berfirman, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, kemailah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya banyak. Sering Allah gandengkan antara perintah bertauhid dengan perintah untuk birrul walidain, perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa fi sunnatil mutahhara ahadits katsira tadullu ala idhamati haqqil walidain. Dan dalam as-sunnah al-mutahhara juga banyak hadis yang menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Minha hadzal hadis. Di antaranya hadis ini. Di sini pun Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Hadis yang kita baca, hadis bab yang kita pelajari, ketika dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal au ahabbul amal ila Allah taala, qala as-salatu ala waqtiha. Ini hak siapa? Hak Allah taala. Thumma ayya Rasulullah, qala birrul walidain. Berikutnya apa? Birrul walidain, yang merupakan hak kedua orang tua. Hadal hadis. Di hadis ini pun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan atau mengiringkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa minha. Kemudian yang lainnya, di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uququl walidain. Al-hadis. Tahukah kalian, maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini contoh juga bahwa digandengkannya atau diiringkannya hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa minha la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Langsung Allah yang melaknat. Siapa? Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minha man ahaqqun nas bi birri, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. Ada yang bertanya kepada Rasul, siapa siapa manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan, ya, albir, kebajikan dariku? Qala ummuka, ibumu. Nabi menjawab, ibumu yang paling berhak. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, qala abuka. Baru setelah tiga kali Rasul menjawab, yang keempat ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abuka, ayahmu. Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, wabil khusus hakul um. Fayajibu alal muslim alqiyam bihadal haqqil azim hatta law kana kafiraini fa inna haqqahuma la yasqut anil walad. Penting, ikhwan. Wajib atas setiap muslim menunaikan hak yang besar ini, walaupun kedua orang tua itu kafir sekalipun. Ya. Maka hak kedua orang tua tidak gugur. Hak kedua orang tua terhadap anaknya tidak gugur dengan status keduanya kafir. Tidak gugur. Ya. Selama dia tidak menyuruh kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, maka tetap kita wajib taati perintahnya. Ya. Orang tua yang muslim menyuruh kepada kesyirikan, wajib kita taati. Demikian pula apalagi orang tua yang kafir menyuruh kepada kesyirikan, tidak boleh kita taati. Demikian pula kita menyuruh kepada kemaksiatan, kepada dosa, tidak boleh kita taati. Ya. Nah, kedua orang tua yang kafir, hak keduanya tidak gugur. Terhadap anak tidak gugur, tetap. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila dia memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang enggak ada ilmunya, enggak ada dasar hujahnya, maka fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Namun tetaplah kamu bergaul dengan keduanya di dunia ini ma'rufa, dengan cara yang baik. Sehingga hak kedua orang tua yang kafir sekalipun tidak gugur. Nah, dan ini yang berat, ya, yang sulit. Nah, dan ini merupakan apa? Perlu seorang anak berhati-hati. Jangan sampai dia terbawa oleh perasaannya mentaati perintah kedua orang tua yang kafir, padahal itu perintah yang mengandung dosa, mengandung maksiat, atau memerintahkan kemaksiatan. Tapi di sisi lain, ya, jangan sampai dia terjatuh kepada pelanggaran terhadap perintah atau pelanggaran terhadap hak kedua orang tua yang kafir ini. Walaupun pintu nasihat, pintu dakwah, pintu amar ma'ruf nahi mungkar tidak tertutup. Ya. Kita wajib, terlebih apabila orang tua kafir, maka dakwah mengajak keduanya kepada Islam, ini tetap kita tegakkan. Bahkan ini merupakan a'zamul bir, bentuk kebaikan terbesar yang diberikan oleh sang anak kepada orang tuanya, yaitu dakwah ilal Islam. Ketika orang tuanya masih kafir, ya, dakwah ilal Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, ini pun di antara bentuk albir yang terbesar. Ya, apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan rifq wal lin, dengan kelembutan, ya, dengan cara yang halus, maka orang tua, kedua orang tua, ahakun nas untuk mendapatkan arifku walin dari anaknya. Ya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan arifuk, untuk mendapatkan alin dari putranya. Apabila kita dihasung dalam syariat ini, untuk bertutur kata yang baik, untuk berakhlak yang sopan, maka kedua orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan tutur kata yang baik, untuk mendapatkan akhlak yang sopan dari putranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Sebelum ditutup mungkin saya sampaikan. Kenapa? Birrul walidain. Nah, secara umum birrul walidain wa ta'atul walidain berlaku untuk pria dan wanita. Laki-laki maupun perempuan wajib memberikan birrul walidain. Hanya saja seorang wanita ketika dia berstatus sebagai istri, maka dia terkenai kewajiban lain, yaitu ta'atuz zauj, mentaati sang suami. Maka ketaatan istri kepada suami lebih didahulukan daripada ketaatan dia sebagai anak kepada kedua orang tuanya. Lebih didahulukan mana? Ketaatan kepada suami. Tapi bukan berarti ketaatan pada birrul walidain gugur, enggak. Ya. Hanya saja didahulukan ketaatan kepada suami. Artinya apabila berbenturan antara perintah orang tua dengan perintah suami, maka mana yang didahulukan? Perintah suami. Ya. Tetap dalam koridor apa? Selama bukan maksiat. Ya. Selama bukan yang menentang syariat Allah Ta'ala. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang kita menilainya dengan perasaan ya. Waduh, itu kan maksiat. Padahal bukan maksiat, tapi sesuatu yang berat. Pilihan yang berat aja. Bukan sampai satu maksiat, hanya saja berat. Nah, ini bukan maksiat ya. Kadang-kadang kita menilainya itu, jadi menilai apakah ini maksiat atau bukan pun harus berdasarkan apa? Ilmu. Berdasarkan ilmu. Nah, seperti itu. Tidak berdasarkan apa? Ukuran perasaan atau ukuran yang lainnya. Ini sehingga apabila berbenturan antara perintah suami dengan perintah kedua orang tua, maka perintah suami yang lebih didulukan. Nah. Wallahu ta'ala alam bisa. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan pada Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba'. Karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada pada al-hadis ar-rabi' asyar, hadis ke-14, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, yaitu hadis tentang amal yang paling Allah cintai. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Beliau menjawab, yaitu sholat pada waktunya, tepat di awal waktunya. Kemudian aku katakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah peringkat berikutnya yang Allah cintai? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah peringkat berikutnya? Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis ini sebagian telah kita bahas, bahwa menjelaskan yang pertama, amal yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waqtiha, sehingga wajib atas setiap muslim untuk memperhatikan pelaksanaan ibadah sholatnya. Jangan sampai dia menunda-nunda atau mengulur-ulur pelaksanaan ibadah sholat. Dan ibadah sholat ini, sholat tepat pada waktunya, yakni di awal waktunya, dijadikan oleh Rasul sebagai amal yang paling Allah cintai, karena terkait dengan hak Allah secara langsung. Itu sholat, di mana sholat merupakan rukun Islam yang terbesar setelah asy-syahadatain. Fa'a'zamul ibadat, di antara ibadat yang terbesar adalah sholat. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain merupakan hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya, sebagaimana banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya, wasalithuha, yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, amal yang Allah cintai pada peringkat yang ketiga, yaitu al-jihad fi sabilillah. Fa innahu zirwatu sanamil Islam, merupakan puncak Islam yang tertinggi, jihad. Wabihi takunu kalimatullahi hiyal ulia, dengan jihad kalimat Allah menjadi sesuatu yang paling tinggi, paling dimuliakan. Dengan adanya jihad fi sabilillah, wa bihi yuzhirullahu al-islam ala sa'il adyan, dengan jihad Allah jadikan Islam menang di atas semua agama. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa al-huda wa dinil haq, agar Allah menangkan agama ini, ala dini kulli, atas semua agama. Meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Kama hasala dhalika bijihadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jihad sahabatihi al-kiram min ba'dihi. Sebagaimana ini terjadi dengan jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya para sahabat beliau yang mulia. Rasul berjihad, para sahabat berjihad bersama Rasul dan sepeninggal Rasul, sehingga kalimatullah, kalimatut tauhid, benar-benar menjadi yang tertinggi di muka bumi, tegak di muka bumi. Jadilah dinul Islam agama yang menang, agama yang zahir atas semua agama. فَإِنَّهُمْ بَاعُوا أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Karena mereka telah menjual jiwanya dan hartanya di jalan Allah. وَجَاهَدُوا billah haqqa jihad, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad billahi ta'ala. Nah, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena mengejar keuntungan, mengejar popularitas, lakin jahadu fillahi haqqa jihadi. Tidak setengah-setengah, tidak malas-malasan, tidak ogah-ogahan ketika berjihad, tidak takut-takut ketika berjihad. Jahadu fillah haqqa jihadih.

maka Allah jadikan dengan badan mereka Islam jadi tinggi. Dan Allah menangkan atas agama-agama yang lainnya ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka. Wa alahum wa azzahum bihi, dan Allah jadikan mereka tinggi dan mulia, memiliki izzat dengan Islam. Wa ja'alahum sadatad dunya wa asadidataha wa ulama'aha wa qadataha, dan Allah jadikan mereka sebagai pimpinan-pimpinan dunia. Ini pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa asatidataha, para ustad-ustad di dunia. Wa ulama'aha, para ulama di dunia. Wa qadataha, sebagai pimpinan-pimpinan dunia. Fa innahum sadaqullaha fil bay'ah allati tammat bainahum wa bainahu, karena mereka jujur ya di dalam bai'at yang terjadi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Ayat azim, ayat sangat-sangat besar, menunjukkan sidqul iman, kejujuran iman. Benar-benar iman itu min qalbi, tidak dibuat-buat, tidak main-main. Bukan karena lingkungan, semata-mata dorongan lingkungan atau ajakan teman, tapi lillahi ta'ala. Sampai pada tingkat seperti ini, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Allah beli jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Apa bayarannya untuk mereka? Surga. Silahnya apa? Surga. Ala silatallahi ghaliyah. Ketahuilah silahnya Allah ini sangat-sangat mahal. Yang sebenarnya enggak sebanding. Harga dengan ini tadi, enggak sebanding. Tapi demikian, Allah beli dengan harga surga. Sangat-sangat mahal. Luar biasa. Jiwa dan harta kaum mukminin dihargai oleh Allah Ta'ala dengan apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Bagaimana praktek berjihad yang adalah Allah beli kaum mukminin, dari Allah beli jiwa dan raga kaum mukminin ini, mereka pun yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, akibatnya mereka yaqtulun, mereka membunuh atau dibunuh. Ini satu yang lumrah dalam peperangan. Kalau enggak membunuh, dibunuh. Enggak ada perang yang enggak membunuh. Enggak ada perang yang enggak dibunuh. Ya. Ima dia selamat karena dia berhasil membunuh lawannya, atau dia didahului oleh lawan, dia yang terbunuh. Dia sudah jual itu semua. Anfas syait, sesuatu yang paling mahal dari dirinya, yaitu apa? Jiwanya. Dijual. Allah beli dengan harga surga. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Ini janji yang hak.
Allah enggak dusta dalam hal ini. Allah hak bahwa pasti bayarannya adalah surga sebagaimana ini telah Allah sebutkan di Taurat wal Injil wal Quran. Faman awfa bi ahdihi min Allah, siapa yang mau menunaikan janjinya, perjanjian antara dia dengan Allah Ta'ala, siapa yang mau? Fastabshiru, maka bergembiralah, bibai'ikumul ladzi bai'tum bih, dengan jual beli kalian yang telah kalian lakukan jual beli tersebut. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah kesuksesan yang besar. Jihad fisabilillah, ikhlas billahi ta'ala. Dorongannya semata-mata meninggikan kalimat Allah, bukan mau membela golongan, bukan membela kepentingan. Ketika ini terwujud, kepentingannya akan teraih. Kepentingan apa saja? Bukan, tidak ada kepentingan apa-apa. Sehingga dia berangkat benar-benar lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kehidupan para sahabat Rasul di awal perang pertama, yang Rasul saat itu tidak menggerakkan dalam arti mewajibkan, namun beberapa sahabat Allah pilih untuk menyertai Rasul dalam perang Badr, perang pertama. Tidak disangka, tidak direncanakan oleh kaum muslimin sejak ketika mereka berangkat di awal mula. Pertempuran baru terjadi atau terwujud di tengah medan. Sehingga mereka pun mengatur strategi dan musyawarah dengan Rasul. Al-Muhajirun wal-Ansar. Sepakat, terus maju. Dengan persiapan seadanya, persenjataan seadanya. Dan memang diketahui dalam sejarah bagaimana perbandingan jumlah kaum muslimin dengan tentara lawan. 1:3. Allah jadikan kemenangan pada kaum muslim. Kemenangan yang gemilang, yang benar-benar memukul kaum kufar saat itu. Mengejutkan dunia saat itu. Bagaimana kekuatan kecil ini berhasil memukul kekuatan besar kaum Quraisy yang saat itu dipandang sebagai kabilah paling berdaya di tengah-tengah kabilah Aw. Dengan kekuatan tempur paling siaga saat itu. Kemudian perang Uhud. Dan kondisi di perang Uhud sudah ada di barisan kaum muslimin, kaum munafikin. Yang mereka dengan trik-trik liciknya menggembosi kaum muslimin. Digembosi semangatnya. Digembosi. Berangkat atau berbalik. Sehingga benar-benar membuat down mental orang-orang yang imannya setengah-setengah. Berangkat ini. Hampir sepertiga pasukan. Balik, pulang, putar balik. Enggak jadi perang. Ya apa? Untuk berangkat sana ini mau perang nih, mau jual nyawa ini, mempertaruhkan jiwa raga. Tahu-tahu sebagiannya pulang, nggak jadi perang. Ini justru akan apa? Berakibat besar, berpengaruh besar. Makanya imannya setengah-setengah pasti akan. Namun al-mutawakkilun 'alallah al-mu'minun as-shadiqun, mereka tetap pada niat mereka. Al-jihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah. Demikian pula perang Khandaq berikutnya. Kaum muslimin harus dikepung di kota mereka sendiri, menghadapi berbagai kelompok-kelompok kekuatan kufar yang bersatu padu hendak menyerang dan menggencet kaum muslimin di kota Madinah sendiri. Pun kali itu Allah jadikan kemenangan pada kaum muslimin. Allah kirim bala tentara dari arah yang tidak mereka sangka sebelumnya.

kirim bala tentara dari arah yang tidak mereka sangka sebelum. Demikian pula bagaimana perang Khandaq, perang Tabuk yang terjadi di saat musim panas, terik-teriknya puncak musim panas, dan itu harus safar. Kalau perang Uhud, ya, safar keluar sedikit dari kota Madinah. Perang Khandaq bertahan di Madinah. Ini harus safar keluar, berangkat dalam kondisi panas. Dan kondisi panas itu subur-suburnya pertanian kurma saat itu. Siap panen. Karena apa? Justru matangnya, panennya di saat musim panas itu. Sudah panas, ya, siap panen, berangkat safar. Ini kalau bukan iman, tidak bisa. Kalau bukan dorongan iman, tidak akan bisa. Maka kaum munafikin saat itu benar-benar apa? Menggembosi kaum muslimin. Sikap dan tingkah mereka. Kayak ya Rasulullah, kayak sekarang ini kita harus berperang, harus keluar, harus berangkat. Ini mengurusi perkebunan ya Rasulullah. Ya. Demikian terjadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, dan gambaran peperangan saat itu, pertempuran demi pertempuran itu jaraknya hanya beberapa bulan saja, beberapa hari saja. Pulang tempur, panggilan pada jihad lagi. Pulang jihad, berangkat lagi. Pulang jihad, berangkat lagi. Dan mereka berjihad tidak gratisan, harus bayar. Logistik perang, perlengkapan tempur sendiri-sendiri. Makanya dikatakan al-jihad bi anfusihim wa amwalihim. Mau berangkat jihad, mau ibadah, ini bayar dulu. Siapa yang membiayai senjatanya? Siapa yang membiayai kendaraannya? Makanya mereka pun berbeda-beda. Ada pasukan yang jalan kaki yang kebetulan memang tidak punya kendaraan. Ada berkendaraan onta, ada berkendaraan kuda. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang pakai peralatan baju besi, ada yang tidak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini perang saat itu. Nah, makanya apa katakan inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwal. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, peringkat keberapa? Al-jihad fisabilillah setelah as-salatu ala waqtiha, dan setelah apa? Birrul walidain. Amal yang besar, amal yang dahsyat. Tah demikian, as-salatu ala waktiha lebih utama. Nah, al-imanu billah, ini yang mendasari. Sehingga tidak mungkin kita akan sampai ke zirwatu sanamil islam apabila tidak di atas pondasi yang kokoh. Tahu-tahu berangkat dalam keadaan pondasinya belum beres. Tidak bisa. Tidak bisa ditegak. Di waktu sana min Islam, ya, paling ini langsung ditegakkan tanpa membangun pondasi terlebih dahulu. Tidak bisa. Ya. Sehingga harus kokoh di atas pondasi. Maka tidak bisa tiba-tiba berangkat perang dalam keadaan akidahnya masih morat marit. Sehingga akan muncul fenomena-fenomena di medan tempur yang justru akan menjadi sebab kekalahan dan kehancuran kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu menang dengan iman, dengan akidah, dengan tauhid. Sehingga tidak mungkin perang dalam keadaan dia masih beristighatsah kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Dan al-asaf ini terjadi di banyak pertempuran-pertemuan kaum muslimin di hari-hari ini. Tempur dalam keadaan apa, yakin dirinya selamat karena memiliki ilmu kabal, maju berani di depan. Kenapa? Yakin ditembak gak tembus, bukan dengan baju baja atau baju besi, bukan,

0: tapi dengan ilmu kabal, atau dengan raja-raja, atau dengan jimat-jimat. Ya. Fa yang demikian bukan jihad fisabilillah. Nah, dia tidak sedang berada di zirwatu sanamil Islam. Karena zirwatu sanamil Islam tidak mungkin tegak tanpa ada pondasi yang kokoh. Qala wal ayat wal ahadits fi makanatil jihad wa fadlihi katsiratun fal yarji ilaiha. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kedudukan dan keutamaan jihad sangat banyak. Silakan dirujuk pada tempatnya di Kitabul Jihad dalam kitab-kitab fikih para ulama. Di sana jelas disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fadilatul jihad. Dan masalah jihad, ikhwan, tidak sekadar berani atau enggak berani. Tapi jihad pun harus dengan motivasi dan dorongan iman. Dan jihad juga ada syarat-syaratnya, karena itu merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, salat ada syarat-syaratnya. Kalau enggak terpenuhi syaratnya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula jihad fi sabilillah. Wal yudrik al muslimun annahu la izzata lahum wa la sa'ada fid dunya al akhirah illa fit tamassuk bid din wal jihad fi sabilillah. Maka adalah kaum muslimin mengerti bahwa mereka tidak akan bakal memiliki izzah, dan mereka tidak bakal meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan at-tamassuk bid-din, berpegang teguh dengan agama ini, mulai dari urusan tauhid, akidah, iman, sampai perkara-perkara yang lainnya, ibadah. Illa fit tamassuk bid-din wal jihad fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah. Nah, harus kaum muslimin berjihad fisabilillah. Siap mengorbankan, mempertaruhkan jiwa dan raganya dan hartanya untuk membela kalimat Allah. Wa manalahum manalahum min dhullin wa hawan wa tasallut umamil kufur minal musta'mirin 'alaihim illa bitafrid fi dinihim wa tarkihim al-jihad fisabilillah. Maka kaum muslimin tidaklah mengalami apa yang mereka alami saat ini, yaitu kerendahan dan kehinaan, dan dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan kafir, penjajah-penjajah kafir, ya, kecuali karena mereka sudah meremehkan agama, kendor dalam beragama, tidak lagi at-tamassuk, tidak lagi berpegang teguh, namun mulai kendor dalam beragama dan meninggalkan al-jihad fisabilillah. Takut berperang, takut berjihad, ya, lebih cinta dunia, takut dengan mati, lebih aman terhadap dunianya, sawah ladangnya, hartanya, kendaraannya. Perang, aduh, perang, nanti dulu perang, ya, jangan dulu perang lah. Dan jihad fisabilillah ini merupakan amal mulia yang kaum muslimin tidak boleh meninggalkannya. Tentunya kapan? Ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Fayajibu ayastanifu hayatan jadidan bil'audah ilallahi wal jihad fi sabilihi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memulai hidup baru dengan cara kembali kepada Allah dan dengan cara berjihad fi sabilillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa tabatum adnab al-baqar wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kalian telah berjual beli bil'ina, dengan cara sistem al-'ina. Al-'ina ini salah satu cara untuk hilah terhadap riba. Nah, salah satu gambarannya, al-'ina ini banyak. Salah satu gambarannya adalah seseorang menjual, misalnya menjual apa, barang, ya, HP misalnya, tak jual ini, kamu 1.000 atau 1.000.000. Kredit, ya, 1.000.000 kredit. Si A menjual kepada si B barang apa? HP seharga 1.000.000 kredit. Ya. Jadi si B sekarang punya barang HP. Ya. Tapi dia punya hutang berapa? 1.000.000 kepada si A. Diam-diam ini. Gak ada apa-apa, tiba-tiba mau beliin HP. Kredit sudah 1.000.000. Nah, barang berpindah. Saya punya HP. Tapi saya punya hutang berapa? 1.000.000. Baik. Belum pergi saya sebentar. Tak beli sekarang. Tadi kan kamu beli 1.000.000 kredit. Saya tak beli cash. 800. Nah, si A membeli HP tadi yang dijual ke anu, tak beli lagi sekarang. 800.000 tapi cash. Pindah kan. HP-nya pindah lagi. Ya. Si fulan yang tadinya enggak punya apa-apa, sekarang punya uang 800.000. Tapi dia yang punya uang 800.000 ini sudah punya utang awal tadi berapa? 1.000.000. HP-nya ke mana? Pindah lagi ke si A. Si A dengan itu untung berapa? 200. Diam-diam ini, jemaah sama serang kan? Jam, ya. Jadi 1.000.000. Tak beli lagi ini, nih uangnya ini. Nih, cash 800. HP-nya. Dah, assalamualaikum. Lomo sipi. Loh, kok bisa saya punya utang 200? Ya, ini. Baik al-ina. Salah satu cara untuk hilah terhadap riba. Nah, apabila kalian seperti ini jual belinya, artinya apa? Jual belinya sudah dengan cara yang haram, dengan cara riba. Waraditu bizar. Yang kedua, kalian ridha dengan jual beli, senang. Apa? Pertanian, senang ngurusi pertanian. Asyik pertanian sana sini. Pak, ada kegiatan nanti dulu sih ini. Pertanian dulu. Senang sama pertanian. Sehingga tinggalkan berbagai kewajiban, berbagai amal ibadah, tinggalkan. Karena ridha terhadap azza. Wattaba'tum adnabal baqar. Dan kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi. Sebutkan oleh para ulama, ini hikayah, kinayah terhadap perbuatan-perbuatan zalim. Kezaliman terjadi bil khusus dari para penguasa. Kezaliman-kezaliman terjadi. Ya, watarattumul jihad fi sabilillah. Dan kalian sudah tinggalkan berjihad di jalan Allah. Enggak mau jihad. Enggak suka sama jihad. Berat dengan kata jihad. Ya. Maka yang pertama tadi akibat apa? Cinta dunia. Cinta jual belinya yang penting sudah, yang jual beli untung, enggak peduli itu riba atau bukan riba. Ya, senang sama jual, senang pertanian, ridho dengan dunia, hubbud dunia. Dan meninggalkan jihad karena takut mati. hubud dunya wa karahiyatul maut. Yang dalam hadis lain ini disebut oleh Nabi sebagai penyakit al-wahn. Ya, penyakit al-wahn menjangkiti kaum muslimin. Ya, jika seperti ini, sallallahu alaikum dzulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, hina kaum muslimin di mana-mana. Jumlah boleh banyak. Jumlahnya boleh banyak. Jumlah boleh mayoritas. 95% boleh. Silakan. Namun mereka hina, terombang-ambing. Kenapa? Mentalnya seperti ini. Cinta dunia dan takut sama mati. Cinta dunia, sangat sayang kepada dunia dan takut kepada mati. Jika seperti ini maka Allah timpakan kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Memulai lembaran baru. Kembali kepada agama, tamassuk kepada agama. Selama kalian tidak mau kembali kepada agama, bertamassuk kepada kitab sunnah ala makan alaih salamul ummah, maka kehinaan itu, kerendahan itu akan terus menimpa kaum muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga jihad fisabilillah merupakan bagian yang sangat penting dalam agama ini, yang disebut oleh Rasul sebagai zirwatu sanamil Islam. Yang tentu saja zirwatu sanamil Islam ini tegak di atas pondasi yang kokoh, yang kuat, yaitu al-iman wa tauhid wal aqidah sahihah, yang ditunjang oleh arkan, rukun-rukun yang kokoh pula, sehingga bisa zirwatu sanamil Islam ini tegak dan jaya di atas. Qala ma yustafadu minal hadis. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. Al-awwal isbat sifatil mahabba lillahi alal wajhil la'iq bihi. Yang pertama, penetapan sifat al-mahabba, sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta, mencintai dalam bentuk yang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dari mana diambil? Pertanyaan, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Yang paling Allah cintai. Sehingga Allah memiliki sifat cinta, mencintai. Nah, Allah mencintai dan membenci sesuatu. Dan sifat cinta ini Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah dicintai, Allah mencintai dan dicintai. Yani hamba-hambanya mencintai Allah dan Allah mencintai hamba-hambanya. Allah mencintai sifat-sifat tertentu, perbuatan atau amal-amal tertentu. Yang kedua, as-salatu fi awali waqtiha min afdalil a'mal wa ahabbiha ila Allah. Bahwa salat di awal waktunya adalah salah satu amal yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna haqqal walidain 'azimun wa birruhuma wal qiyam bi huquqihima min ahabbil a'mal ilallah. Bahwa hak kedua orang tua sangatlah besar, sehingga berbakti dan menunaikan hak-hak keduanya termasuk amal yang Allah cintai, yang paling termasuk amal yang paling Allah cintai. Yang keempat, fadilatul jihad fi sabilillah wa tawaqquf izzatil muslimin 'alal qiyam bihi. Wahada yadullu alaihi ayatun wa ahadith kathira. Keutamaan jihad bisabilillah. Dan bahwa izzatul muslimin sangat terkait dengan al-jihad. Apabila kaum muslimin menegakkan jihad, maka izzatul muslimin, izzatul Islam wal muslimin. Jika kaum muslimin sudah mulai ketakutan, sudah mulai meninggalkan jihad, maka kaum muslimin akan dirundung kerendahan dan kehinaan. Dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah,
1: jangan sampai nanti misalnya ada sebagian musolat agak lama dan ini musolat
0: yang bagaimana. Nah, fa al-asl bahwa sholat itu fi awal waktiha. Ini yang asal. Hukum asalnya adalah sholat itu dikerjakan di awal waktunya. Al-fajr, zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya. Ini al-asl. Ya, semua sholat dikerjakan pada awal waktunya. Hanya saja ada beberapa yang diperkecualikan oleh dalil. Ya, seperti sholat isya tadi. Diperkecualikan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku ada waktu. Yani diakhirkan sampai sudah larut malam. Makanya Nabi katakan laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umat. Artinya apa? Bahwa salat isya yang afdal adalah di waktu tersebut. Hanya saja ini berat bagi umat. Kalau sanya tidak memberatkan umat, niscaya Rasulullah akan terus mengerjakan di waktu itu. Tapi ini berat. Sehingga prakteknya pun mayoritas abad tetap dikerjakan di awal waktu. Pada prakteknya. Nabi SAW pada prakteknya lebih banyak mengerjakan sholat isya sekalipun di awal waktunya. Kenapa? Waktu yang afdol, na'am yang afdol. Tapi itu berat. Sehingga ini satu. Yang kedua, demikianlah praktek kaum muslimin. Tetap praktek kaum muslimin adalah melaksanakan sholatnya termasuk sholat isya di awal waktunya. Sehingga kita berpegang pada ini. Dan di sini apa pegangan dasar kita? Hadis yang secara umum bahwa sholat di awal waktu itu yang terbagus. Iya, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, bahwasanya praktek ya yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah mayoritasnya ada di awal waktu. Beliau sebutkan waktu yang mulia, waktu yang afdal untuk salat isya, namun beliau katakan laula asyqa ala ummati. Sehingga beliau menyadari bahwasanya salat di waktu yang afdal untuk salat isya itu berat bagi umat. Nah, yang ketiga, demikian pula praktek kaum muslimin adalah mengerjakan salawat faridah di awal waktunya. Nah, adapun masalah intidharus salat, maka itu tidaklah menafikan ya pelaksanaan salat di awal waktunya. Karena awal waktu itu ya bisa 15 menit setelah azan atau 20 menit setelah azan, ya. Yang sebagian tentu saja harus menunggu. Nah, harus menunggu saudaranya dalam rangka bersiap. Dan itu semua, kalau gitu berapa ukurannya? Tidak mesti. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Itu semua tergantung dari apa? Kondisi jamaah dan jumlah jamaah. Semakin besar, semakin banyak, ya, maka yang ditunggu juga semakin banyak. Nah, tapi bukan berarti harus ditunggu semuanya, enggak. Nah, ditunggu namun dalam batas toleransi. Ya, enggak mungkin nunggu sampai setengah jam misalnya. Enggak mungkin. Ya. Semuanya benar-benar harus semuanya sudah muda. Tapi ada tunggu, namanya harus masih ada apa? Batas-batas tertentu. Berapa? Tidak ada batasan yang pasti, maka disesuaikan. Dan itu al-imam yang menentukan. Al-imam yang zur. Imam bisa melihat, oh ini masih perlu ditunggu sebentar dulu. Ya. Oh ini sudah saatnya. Iqamatus shalah. Dan terkadang mau tidak mau harus didulukan. Terpaksa banyak yang ditinggal. Kenapa? Kondisi mengharuskan. Karena ada kepentingan, ada taklim misalnya, ada daurah. Dan mungkin salat zuhurnya seperti biasanya menunggu sampai 15 menit. Lah, 10 menit cukup. Ya. Karena ada kepentingan. Toh mayoritas hadirin siap untuk sholat. Ya. Maka seperti ini, itu semua apa? Melihat kondisi yang ada. Dan itu tidak menafikan apa? As-salatu ala waktiha. Pelaksanaan sholat di awal waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Ya. Gimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Mas harus ya dan biadin. Harus ada ya. Saat itu juga. Kontan tidak boleh ditunda. Kalau enggak ada jangan beli dulu. Sampai nanti ada. Harus ya dan biati. Nggak bisa. Harus ada. Ya mungkin disepakati dulu, cuma transaksinya nanti. Jangan bayar dulu. Harus mau, Pak, ini. Harus mau, Pak. Nah, ini aturannya, Pak. Ada siat dan biatin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat bila abna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini kita melanjutkan kajian mudzakiratul haditsin nabawi fil aqidati wal ittiba' karya al-imam al-allamah Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada al-hadis al-khamis ashar, hadis ke-15. Fadirasatu al-ahadis, mempelajari hadis-hadis Nabi yang tentunya juga mempelajari kitab Allah yang alhamdulillah majlis kita durus dan ta'lim-ta'lim kita dipenuhi dengan pembahasan dalil-dalil Al-Quran wa dalil-dalil dari Sunnah. Apabila kita mempelajari Sunnah, maka Sunnah itu menyeluruh, yang di sana terdapat aqidah, di sana terdapat ibadah, juga di sana terdapat al-manhaj, meliputi pula al-adab wal-akhlaq. Bil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dinobatkan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang tinggi, yang agung dan mulia, yang kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan beliau sebagai uswah. Uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mempelajari hadis-hadis beliau, maka kita berharap merupakan tambahan iman bagi kita, tambahan amal bagi kita, berpengaruh terhadap iman kita, berpengaruh terhadap amal kita. Bertambah iman kita, bertambah amal kita, demikian pula bertambah baik akhlak dan adab kita. Karena hadis, bagaimana saya katakan tadi, sifatnya syamil, menyeluruh. Yani kitabullah wa sunnatir rasul, ini menyeluruh. Nah, fa nahnu, kita yang menyatakan diri untuk berkomitmen, berupaya natamassak bil kitab was sunnah, kita berupaya mengikuti jalan ahlus sunnati wal jamaah, ahakun nas, orang yang paling pantas dan paling harus untuk menerapkan dan mewujudkan sunnah itu dalam diri kita. Yang pertama, mewujudkan sunnah tersebut di amal keseharian kita. Dan sekali lagi, sunnah itu menyeluruh. Tidak hanya seorang itu ahlus sunnah pada akidahnya saja, tapi dia juga seorang ahlus sunnah dalam ibadahnya, ahlus sunnah di dalam metode, dalam bermanhaj, ahlus sunnah dalam akhlak wa adabnya, ahlus sunnah di dalam menghidupkan amal-amal nafilah. Nah, ahlus sunnah dalam kesungguhan ibadah, ahlus sunnah di dalam menegakkan ukhuwah. Bicara as-sunnah, bicara manhaj kita ini, pedoman kita, kitabullah wa sunnatir rasul wa manhajus salafil ummah, maka ini menyeluruh. Tidak hanya pada yang batin saja tanpa yang zahir, atau sebaliknya, tidak hanya pada penampilan yang zahir saja tanpa disertai batin, tapi semuanya menyeluruh. Nah, sebagaimana dulu para salafun salih menerapkan sunnah ini, menerapkan hadir din pada segala sisi kehidupan. Nah, mereka berdakwah, mereka yaftah al-bilad, sehingga terwujudlah futuhat Islamiyah di berbagai negeri. Mereka datang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menunjukkan akhlakul karimah, mujahid yang berakhlak. Nah, sehingga mereka benar-benar dihormati, disegani. Nah, disegani karena izzah yang ada padanya, kekuatan yang ada padanya. Dihormati karena akhlak, keluhuran
3: budi pekertinya. Nah, hadza huwa al-Islam ya akhwan. Dan al-Islam, hadza huwa dinul Islam, tidak dibatasi apakah itu Islam Arab ataukah Islam non-Arab. Ya, atau Islam ini, Islam Nusantara atau yang lainnya. Hadza huwa al-Islam. Tidak perlu kepada label-label yang lainnya. Nah, tidak perlu kepada penyifatan atau dikaitkan dengan sebuah budaya atau tempat atau geografis tertentu. Hadza huwa al-Islam yang turun dari Rabbil Alamin. Nah. Dan akhlak itu bukan kaitannya dengan sebuah budaya atau tempat tertentu, tapi Islam juga datang dengan akhlak. Nah, yang bisa diterapkan di segala zaman dan di segala tempat. Bukan masalahnya merangkul atau tidak merangkul sebuah budaya, tapi Islam ini memiliki akidah, memiliki manhaj, ibadah, akhlak, semuanya. Cara, aturan berakidah, aturan beribadah kepada baina al-abad ila rabbih juga memiliki aturan, tata cara, hubungan antara makhluk dengan makhluk, antara sesama hamba. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai ahlus sunnah ahakun nas untuk bisa mewujudkan dan menampilkan Islam dengan tampilan yang sebaik-baiknya, dengan tampilan sebagaimana Islam itu. Maka dirasah yang diharapkan adalah dirasah ini yusmir al-amal, yusmir na'am al-akhlaq, yusmirul ibadah, yusmir iman wal aqidah. Maka ana mengajak diri ana pribadi dan ikhwah jami'an untuk kita benar-benar serius dalam belajar, dalam berilmu, kemudian kita serius di dalam beramal. Nah, ketika belajar masih serius, sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya sekedar mendengar, yang penting paham, tapi ilmui dengan sebenar-benar pengilmuan. Jangan sekedar ilmu itu sekedar didengar saja, lah, tapi Anda harus bisa menguasai ilmu itu, sehingga Anda bisa menerangkan kepada orang lain, bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagai bekal di dalam menyampaikan. Anda punya juga kewajiban untuk menyampaikan dan menerangkan ilmu ini kepada umat. Kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Mari kita berupaya serius, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Na'mal. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, jangan segan, jangan canggung dalam beramal terhadap atau mengamalkan sunnah. Sunnah di sini sekali lagi tidak hanya kaitannya dengan perkara-perkara yang wajib saja, tapi juga perkara-perkara yang mustahabbat kita amalkan. Tidak hanya kaitannya dengan perkara-perkara batin, tapi juga perkara-perkara zahir. Tidak hanya zahir saja, tapi juga perkara-perkara batin. Dan apabila ini bisa diwujudkan, fa insyaallah ta'ala izzatul Islam wal muslimin akan segera terwujud. Sebagaimana dulu, nah, di masa dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagaimana beliau mentarbiyah, mendidik di atas sunnah, sehingga di masa beliau didikan yang beliau sampaikan, tarbiyah yang beliau berikan, membentuk murid-murid yang digambarkan dalam sejarah, terwujud apa yang terwujud pada masa salafus salih. Kondisi muamalah, kondisi ukhuwah, kondisi ibadah saat itu terwujud sebagaimana amaliyah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan negara. urusan rumah tangga sampai urusan negara. Nah, bagaimana bukan hanya para masyayikh yang bisa mengajarkan ilmu din, tapi bagaimana para muluk saat itu juga bisa mengajar, juga bisa mentarbiyah. Malik Abdul Aziz yang pertama putra dari atau Al-Amir, waktu itu bergelar Al-Amir, Al-Amir Abdul Aziz, putra dari Al-Amir Muhammad bin Saud yang pertama, bagaimana beliau memiliki majlis dars mengajar tafsir Mukathir. Nah, mengajar Sahihul Bukhari. Nah, beliau seorang raja, memiliki majlis dalam sehari bisa 4 sampai 5 kali majlis. Jika seperti ini ikhwan, maka insyaallah taala biiznillah akan segera terwujud Izzatul Islam wal Muslim. Nah, dan kita berharap Nasrullah segera turun kepada kita. Nah, sekali lagi, Islam tidak memerlukan adanya label atau penisbahan kepada sebuah geografi tertentu atau budaya-budaya atau adat istiadat tertentu. Islam atau Islam. Nah, فالحديث الخامس عشر أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بكنكه الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. Judulnya berupa pertanyaan, ya, sehingga kita akan tertarik. Jawabannya pasti iya. Tapi kenapa disampaikan oleh Syekh pertanyaan ini? Nah, maka perlu kita membaca hadisnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahum fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'annaka yuqal aw li'ay yuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sungguhnya orang pertama, manusia pertama yang diputuskan, ya, diadili pada hari kiamat, manusia pertama, yang pertama diadili, seorang yang istashhada, mencapai mati syahid, ya, yakni fi zahir, tampak dia mendapatkan pahala mati syahid. Ini yang pertama diadili. Fa'utiya bihi. Maka didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahum. Diingatkan dengan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan. Fa'arrafaha. Maka dia pun mengakuinya. Mengakui bahwasanya dia mendapatkan nikmat-nikmat itu. Qala fama amilta fiha. Maka ditanya. Allah bertanya kepadanya. Ya, apa yang kamu amalkan terhadap nikmat-nikmat itu? Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang fika, yakni fi sabilika, di jalanmu ya, karena engkau ya Allah. Hingga aku istashhadtu, mencapai gelar atau pahala syahid. Qala kadzabta, dusta. Ini yang mendustakan. Alimul ghaibi wasyahada, alimun bidatis sudur. Ya, yang la yakhfa alaihi syai'. Ini yang mendustakan. Kadzabta, yang mendustakan hakim di akhirat kelak. Rabbul Alamin yang mendustakan. Kalau yang mendustakan hakim sekarang di dunia ini, bisa kita mencari pengacara handal ya, untuk membela kita, untuk mengemas ya, atau mengemas atau membela atau membuktikan bahwa kita tidak berdusta. Masih tidak puas lagi, bisa naik banding. Ini kalau di dunia kita bisa sembunyikan sedemikian rupa, bisa kita kemas sedemikian rupa, bisa kita poles sedemikian rupa, dusta itu menjadi tidak dusta. Dusta itu menjadi sesuatu yang legal. Ini di dunia. Tapi al-an Rabbul Alamin yang alimun bidzatis sudur, alimul ghaibi wasyahadah, menyatakan kadzabta. Kemana, kepada siapa dia bisa mencari pembela? Bagaimana dia akan bisa mengemas sementara Allah tahu ini adalah, dia sudah, Allah yang tahu apa yang ada di dalam kalbu. Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqamas ya, atau mengemas atau membela atau membuktikan bahwa kita tidak berdusta. Masih tidak puas lagi, bisa naik banding. Ini kalau di dunia kita bisa sembunyikan sedemikian rupa, bisa kita kemas sedemikian rupa, bisa kita poles sedemikian rupa, dusta itu menjadi tidak dusta. Dusta itu menjadi sesuatu yang legal. Ini di dunia. Tapi al-an Rabbul Alamin yang alimun bidzatis sudur, alimul ghaibi wasyahadah, menyatakan kadzabta. Kemana, kepada siapa dia bisa mencari pembela? Bagaimana dia akan bisa mengemas sementara Allah tahu ini adalah, dia sudah, Allah yang tahu apa yang ada di dalam kalbu. Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari faqat qil, namun engkau berperang supaya engkau disebut ya sebagai jari pemberani. Faqat qil, dan telah dikatakan. Kamu sudah mencapai ini. Yakni dia didustakan, kenapa? Karena dia mengatakan qataltu fika. Kalau qataltunya, na'am, dia perang. Tapi masalahnya fika. Maka Allah katakan di sini, qatalta li ayyuqal jari. Bukan sebagaimana engkau katakan qataltu fika, bukan fika. Maka Allah katakan kadzabta. Kenapa dusta? Karena dia mengatakan qataltu fika. Maka amal besar ini, istishhad, mencapai mengejar syahid, ini amal besar, jihad, perang, fisad. Yang semestinya apa? Ketika dilakukan fi sabilillah li'la kalimatillah, menjadi amal terbesar. Namun ketika ternyata tidak diiringi dengan li'la, niatan li'la kalimatillah, tidak diiringi dengan al-ikhlas, tidak benar-benar fi sabilillah, maka menjadi tidak bernilai. Ya. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi, maka dia kemudian diperintah untuk diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finna, ya, hingga akhirnya dia dilempar dalam neraka. Perhatikan ya kawan, ketika takbir dimasukkan neraka itu mesti takbirnya jelek, dilempar, ditendang, dijerumuskan, nah, terhina memang. Sudah dia masuk ke dalam azab, cara masuknya pun dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Kemudian orang kedua sekarang. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara' al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an.

maka dia didatangkan orang ini, diperkenalkan, diingatkan dengan berbagai nikmat-nikmat yang dia terima, maka dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha? Apa yang kamu amalkan dalam nikmat-nikmat itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'an wa qara'tu fika al-Qur'an. Kata dia, orang ini, aku mempelajari ilmu. Ketika aku banyak nikmat yang kau berikan kepadaku, ya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat ini semua, maka aku, amalku adalah mempelajari ilmu, belajar, ta'allum. Wa 'allamtuhu. Dan tidak sampai di situ, aku pun mengajarkan ilmu itu. Dan wa qara'tu fika al-Qur'an. Orang kedua pun mengklaim, mengaku dirinya mengamalkan itu semua fika, di jalanmu ya Allah. Belajar ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an itu fika. Qala kadzabta. Pun orang kedua ini Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari' faqad qil. Namun engkau mempelajari ilmu itu supaya disebut sebagai alim, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya disebut sebagai qari'. Faqad qil, dan sudah dikatakan. Kamu sudah dijuluki alim, sudah dijuluki qari'. Ya, ini maksudmu tercapai. Karena keinginanmu seperti itu, niatmu seperti itu. Adapun fika itu enggak ada dalam niatmu. Dusta kamu di sini. Sehingga kamu tidak memperoleh ini tadi. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintah untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang kedua yang diadili. Bukan siapa-siapa. Bukan orang penyembah berhala. Bukan orang kafir dan sebagainya. Pertama kali yang diadili ini. Orang pertama orang yang mengejar syahid. Yang kedua orang yang belajar ilmu. Kenapa dia diazab? Karena ternyata amal tadi itu, mengejar syahid, mempelajari ilmu, banyak zahirnya saja, tanpa disertai al-ikhlas, sehingga amal dia menjadi tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dia tidak menginginkan wajhullah, dia tidak meniatkan fi sabilillah, namun dia meniatkan dunia, meniatkan syuhrah. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi. Kemudian orang ketiga, orang yang Allah berikan keluasan, kelapangan padanya. Dan Allah beri padanya berbagai macam harta semuanya. Tadi ilmu, sekarang harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka dia dipanggil, didatangkan, diingatkan dengan berbagai nikmat-nikmatnya. Maka dia pun mengakuinya. Qala fama 'alim amilta fiha? Kama, apa yang kamu amalkan dengan berbagai nikmat itu? Nikmat harta yang kamu berikan. Qala ma taraktu min sabil tuhibbu ay yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak biarkan satu jalan pun yang engkau suka ya Allah agar aku berinfak padanya, kecuali pasti aku berinfak di jalan itu. Laka, untukmu ya Allah. Ya. Qala kadzabta. Maka Allah pun jawab, dusta kamu. Walakinnaka fa'adal yuqal huwa jawad faqad qil. Namun engkau mengamalkan itu supaya disebut sebagai seorang yang dermawan, pemurah. Ya. Amalannya naam benar. Dia beramal itu ya di dunia. Tapi kenapa Allah dustakan? Karena dia mengatakan lak,
Kalau tadi fi kan. Ini yang Allah dustakan. Karena dia menyatakan apa? Itu diamalkan di jalan Allah. Karena Allah. Ternyata tidak karena Allah Ta'ala. Namun liyuqal huwa jawad faqad qil. Dan sudah dikatakan kamu mencapai pada apa? Niatmu. Ada tujuanmu beramal supaya dikatakan jawad, dan ini sudah kamu sudah disebut sebagai jawad. Tercapai tujuanmu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wan Nasa'i. Rawi al-hadis taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis raqam al-hadi asyar. Sudah lewat biografinya pada hadis nomor 11. Iya, silakan dilihat catatannya. Yaitu siapa? Abu sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi. Qala al-mufradat yuqda 'alaihi yuhakam wa yuhasab. Ya, diberi putusan dan dihisab. Istajhada nala syahada fi ma yabdu linnas annahu qutila fi sabilillah. Yani dia beramal istishhad, meraih syahid, yani meraih syahada fi ma yabdu linnas. Dalam amal yang tampak pada manusia bahwa dia terbunuh di jalan Allah. Jari suja. Nah, makna jari li an yuqal jari ay suja, pemberani. Suhiba jurra mabtuhan ala batnihi wa wajhihi bi unfin wa shiddatin wa ihanatin lahu. Yani diseret, ya, mengenai, memapar pada perut dan wajahnya. Ini diseret. Ya. Dalam keadaan perut dan wajahnya berada di bawah. Bi'unfin, dengan kasar, syiddah, keras, dan penuh penghinaan. Ihanatin lahu. Ulqiya kuzifa warumiya finnar. Dilempar, dicampakkan ke dalam neraka. Asnaful mal anwa'uhu. Jawad sakhiyun karim. Ini pemurah. Ya, penderma. Al-ma'na al-ijmali. Makna hadis secara global. Inna fi masiri haula'i thalatha al-asqiya la'ibrah. La'ibratan wa dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya nasib akhir atau tempat akhir kembalinya orang ini, tiga orang celaka ini, haula'i thalatha al-asqiya, sungguh benar-benar terdapat ibrah dan peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati atau konsentrasi mencurahkan pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Ini benar-benar bisa memahami dengan baik, benar-benar dia konsentrasi mendengar, mengambil pelajaran. Ini akan mendapatkan ibrah. Ini akan mendapatkan zikra. Hadis ini benar-benar ibrah bagi dia. Hadis ini benar-benar zikra, peringatan bagi dia. Bagaimana nasib akhirnya? Bagaimana tempat kembali orang ini adalah kemana? Finnar. Ma baluhum wa man ladzi dahahum? Gimana kondisi mereka? Apa yang menyebabkan mereka? Apa yang terjadi pada mereka bisa seperti itu? Ya, alaisa al-jihad fi sabilillah afdhalul a'mal? Bukankah jihad fi sabilillah amal yang paling afdol? Orang ini mengerjakan amal yang paling afdol. Istajhadtu, aku mengejar mati syahid. Amal paling afdol. Dia sudah sampai pada dhirwatu sanamil Islam. Pada amal yang paling puncak dari Islam. Ya. Alaysa huwa dhirwatu sanamil Islam, alaysa lil mujahid fi sabilillah mi'ah darajah ma baina darajatain kama baina sama'i wal ardi. Bukankah jihad itu dhirwatu sanamil Islam, puncak Islam yang tertinggi, dan bukankah untuk seorang mujahid fi sabilillah memiliki 100 derajat
yang jarak antara dua derajat itu adalah sejarak antara langit dan bumi. Luar biasa. Sangat tinggi derajatnya. Dan dia memiliki 100 derajat. Mujahid. Luar biasa. Pahala besar. Keutamaan yang sangat besar. Alaysa syuhada ahya inda rabbihim yurzaqun. Bukankah para syuhada juga mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan mendapatkan rizki? Arwah para syuhada, ya kan? Wa yasrahuna fil jannah haitsu syaa'u, dan mereka bisa keliling ke surga kemanapun mereka mau. Arwah para syuhada suruh keliling ke surga, luar biasa keutamaannya. Iya. Tapi kenapa? Ma'aluhu masiruhu ain ulqiya fil nar. Dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar fi sabilillah. Ketika dia mengatakan qataltu fika, langsung Allah katakan kadzabta, dusta. Dusta. Sehingga semua yang keutamaan besar ini dia tidak memperolehnya. Maka

Yang penting sejaah, saya berani, saya siap mati. Nah, saya tidak takut. Iya, bukan semata-mata itu. Saya bisa nekat, bukan semata-mata itu. Nah, maka hadza aidan peringatan keras bagi mereka-mereka yang mengatasnamakan jihad dalam amaliyahnya padahal itu bukan jihad. Iya. Itu adalah kezaliman, itu adalah khianat, itulah teror, irhab. Karena sallallahu assalamu wal afiyah, karena memang jihad itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, ada kaifiyahnya jihad. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Ya, ada bab atau pembahasan khusus kitabul jihad. Sehingga lo kok bisa tahu kalau jihadnya enggak sah? Naam, bisa tahu karena ada rambu-rambunya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana sholat. Ya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kok tahu kamu kalau sholat saya enggak sah? Lah kamu enggak wudu. Ya, jelas. Nas mengatakan kalau enggak wudu sholatnya enggak sah, enggak ada memenuhi syarat. Enggak bisa, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong kamu tadi enggak takbiratul ihram. Iya, kayak bahkan dikatakan sah. Nah, nggak bisa, ini urusan saya dengan Allah. Allah yang tahu darma saya diterima apa tidak. Dari mana kamu jazmkan? Jazm karena apa? Ada aturannya dalam kitab fikih. Iya. Sholat ini tiang agama. Masa saya menegakkan sholat kamu anggap nggak sah? Nah, jihad juga demikian. Ada rambu-rambunya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Para ulama bisa tahu kenapa? Ada nas, dalil. Sebagaimana keterangan dalil, maka bisa dihukumi jihadnya enggak sah. Ini bukan jihad. Jihad tidak demikian. Ini khianat. Alaisal ulama warasatul anbiya, bukankah para ulama pewaris para nabi? Alam yakulillahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Pasti Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, sekian derajat lebih tinggi. Nah, yakni meskipun demikian utama, orang kedua tadi mengamalkan ini. Ya ta'allamal ilm sara aliman fa'allamal ilma, mengajarkan ilmu dia. Namun dia bukan karena Allah, tapi karena liyuqal alim. Maka apa yang disebutkan dalam nusus keutamaan ilmu ini tadi, diantaranya manzilah sebagai warasatul anbiya, diantaranya manzilah ini tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sirna. Ya, ulqiya finnar, dia dilempar dalam neraka. وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبها الله إلا أنفق فيها. Demikian pula seorang yang al-mutasaddiq, rajin bersedekah, al-muhsin, dermawan, yang tidak meninggalkan satu kesempatan pun, satu jalan pun yang Allah cintai, Allah sukai supaya diinfakkan di situ, kecuali pasti dia berinfak. Ya. Alaysa Alaihissallahu yusiba atau yusibu ala al-hasana ashra amthaliha ila sab'i mi'adifin ila ad'afin kathira khususan idha kanan badal fi sabidillah. Bukankah Allah akan membalas, memberikan pahala satu kebaikan dengan pahala apa? 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Terkhusus kalau itu infak itu apa? Fi sabidillah. Alam yahuzza Rabbuna alal badr wal infaq fi sabilihi. Bukankah Allah banyak memberikan semangat, memberikan dorongan agar mau berinfak fi sabilillah? Namun ternyata ketika orang ini tadi ya telah banyak berinfak, besar biaya atau dana atau harta yang dia keluarkan dalam infak,

0: Ketika bukan karena Allah tidak disertai niat ikhlas, maka sirna semuanya. Faman ladzi asabahum wa ja'alahum awwala man yuqda 'alaihi wa yuqdabu bihi fi nari jahannam a'adallahu min hadzal masir. Apa yang mereka alami, apa yang menyebabkan mereka menjadi orang pertama yang diadili dan menjadi orang pertama yang dilempar dalam neraka jahannam. Ya. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim hadza. Rasul telah menjelaskan sebab ini semua, wa huwa annahum lam yukhlisu lillahi fi hadhil a'mal allati tabdu linnas annaha 'azimah wa lam yuridu biha wajhallah. Adalah karena mereka tidak mengikhlaskan amalnya itu karena Allah, tidak memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal tersebut yang dalam pandangan manusia amal itu azimah, jihad, bagaimana tidak? Amal besar. Ya. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amal besar. Qari'ul Quran, amal besar. Demikian pula infak fi sabilillah, amal besar. Namun mereka tidak mengikhlaskan dan lam yuridu biha wajhallah, dan tidak menginginkan wajah Allah. Bal kanat maqasiduhum sayyi'ah, bahkan niat mereka itu jelek. Wa aghraduhum fasidah, tujuannya rusak. Huwa hubbus sana' minan nas wal mada wal itra, yaitu apa? Suka dipuji. Ya. Suka disanjung oleh manusia. Falam yurid dzalika al-mujahid wajhallah wala i'la kalimatillah. Orang ini tadi tidak menginginkan wajah Allah, si mujahid tadi, dan tidak meniatkan li'la kalimatillah dengan jihadnya. Innama arada bidzalika nafsahu wa habba ay ya'lua sitahu wa yashtahir bainan nas bil butula wasyaja'a wal iqdam. Namun dia meniatkan ya sanjungan untuk dirinya, dan dia ingin agar popularitasnya itu tinggi dan terkenal di antara dikenal oleh manusia sebagai pahlawan, pemberani dan siap untuk maju dalam berperang. Waqad hasala dzalik fakana jazaohu fid dunya, dan dia telah mencapai itu, memperoleh hal itu, sehingga jazak dia, balasannya di dunia saja. Amma fil akhirah fakana jazaohu ayyufdah wa tukshaf sariratuhu. Adapun balasan di akhirat adalah dibongkar aibnya dan disingkap niat dia yang tersembunyi. Ya, di dunia dikenal baik, iya, manusia menganggapnya baik, pahlawan, pemberani, mujahid, maka dibongkar di akhirat. Ya, hakikat orang ini thumma yuqdhafu finna, kemudian dilempar ke dalam neraka. Wa ammal alim falam yatlubil ilma lillah liyatafaqqa fi dinihi wa ya'lam ma yajibu lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa linnas fayuaddihi. Adapun orang yang kedua, yang alim ini tadi, maka dia tidak mencari ilmu karena Allah supaya dia bisa mendalami agama Allah dan mengetahui, mengilmui apa yang wajib dia lakukan untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk umat manusia, sehingga dia tunaikan dengan baik, bukan karena tujuan ini. Walam yu'allimin nas liwajhillah, sedangkan juga dia tidak mengajarkan ilmu kepada manusia itu karena mengharap wajah Allah. Yarju sawabillah au yarju sawaba nasyil ilm wa da'wa ila Allah, tidak mengharapkan pahala dari nasyil ilm, menyebarkan ilmu, wa da'wa ila Allah, tidak mengharap ini. Wa innama liyuqal fulan alim fulan allamatuz zaman hafizul waqt wa qari'ul ummah. ingin mendapat gelar-gelar ini. Fakana jazauhu an tufdah nawayahu wa yuhtak sutrahu yaumal qiyamah. Maka balasan dia adalah dibongkar hakikat niat dia. Ya, dan disingkap sitrahu. Ya. Satr yang menutup dia. Yaumal qiyamah jazaa'a su'a au jazaa'a su'i qasdihi, sebagai balasan akan jeleknya niat dia. Tsumma yulqa finnar. Wa amma sahibul mal falam yashkurillah alladhi asbagha 'alaihi tilka ni'am. Adapun orang pemilik si pemilik harta tadi, dia tidak mensyukuri Allah atas berbagai nikmat yang Allah curahkan padanya. Walam yakun minal ladzina qala fihim walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dia tidak termasuk dalam firman Allah yang ini, yang Allah menguji orang-orang ini, yaitu orang-orang yang di dalam hartanya menyadari bahwa di sana ada haqqum ma'lum, hak yang ma'lum untuk orang yang meminta atau orang-orang yang tidak mendapatkan harta. Walam yudrik annal mal malullah. Dia tidak menyadari, tidak mengerti bahwasanya harta itu sebenarnya harta Allah. Istakhlafahu fihi liyundar kaifa ya'mal. Sengaja Allah berikan harta ini kepadanya untuk dilihat bagaimana dia beramal terhadap harta itu. Lidzalika fahuwa la yurid bima yunfikuhu wajhallah. Karenanya dia tidak meniatkan ketika dia beramal, ketika dia berinfak, tidak meniatkan wajah Allah. Wala ya'rif tariqan ilal ikhlas liwajhillahi, dan tidak tahu jalan menuju ikhlas demi atau karena wajah Allah Ta'ala. Wa innama yurid ayyataghanna annas bimajdihi wa yalhad asy-syu'ara bimadhihi. Ya. Hanyalah yang dia inginkan manusia berdendang memuji dirinya, menyanjung dirinya. Wa yalhad asy-syu'ara bimadhihi, demikian pula para penyair memuji dirinya. Wa ayyatira finnas akhbar judihi, dan tersebar ya di tengah manusia berita tentang kedermawaannya. Wa sakhaihi, sifat pemurahnya. Fakana lahu dzalik wa nala ma qasdahu fil hayatid dunya. Maka dia mendapatkan itu semua, mencapai tujuannya di dalam kehidupan dunia ini. Wa ammal akhirah allati lam yuridha fa inna jazaa'ahu fiha annal hisab ad-daqiq wal jazaa' al-'adil wal mala'a wal mala'ika al-ghullat asy-syiddat la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tantadiruhu liyashab 'ala wajhihi thumma yuqdhifu finnar. Adapun di akhirat, yang dia tidak menginginkan akhirat, maka balasan dia di akhirat adalah al-hisabud daqiq, perhitungan dari Allah Ta'ala yang teliti. Ya. Dia enggak menyangka bahwa niat dia juga akan dihitung. Ternyata Allah tahu niat dia yang tersembunyi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Ternyata Allah tahu. Dia mengira kalkulasi dia, oh harta saya sudah banyak, saya infak begini, enggak begini. Lupa. Apa yang di dalam kalbunya? Allah menghitung ini. Al-hisabud daqiq. Ya, perhitungan yang rinci, yang detail, yang jeli dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'ul 'adil, sehingga dia mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang adil, tidak terzalimi dia. Dan balasannya adalah juga para malaikat al-ghilaz. Para malaikat-malaikat yang keras, penjaga-penjaga neraka ini, ya, yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, menanti dia untuk menyeretnya ya dan melemparkannya ke dalam neraka. Diseret oleh para malaikat al-ghilaz. Para malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, wa inna fi hadza la'ibratan 'azimatan wa 'izzatan balighatan lil mujahidin wal ulama wal athriya al munfiqin. Nah. Maka sungguh pada ini semua terdapat pelajaran besar. Ya, nasihat yang balighah, yang mengena bagi para mujahidin, ulama, ya, wal athriya al munfiqin, orang-orang yang penderma, yang infak la'allahum yatta'idhuna, semoga mereka mendapatkan nasihat. Fayukhlisuna a'malahum lillah, maka hendaknya dia setelah dia benar-benar mengambil pelajaran, maka dia mau mengikhlaskan amalnya karena Allah Ta'ala. Fayadfarun biwa'adillah, sehingga mereka pun bisa sukses meraih janji Allah Ta'ala. Wayanjuna min iqabillahin nazil bil mura'in wal munafiqin, dan dia bisa selamat dari azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang riya dan orang-orang yang munafiqin. Hadal hadis ya ikhwan, pelajaran penting dan besar. Sekali lagi, mereka orang pertama yang diazab, sehingga mereka diazab sebelum para penyembah berhala sekalipun. Nah, orang-orang yang tampak ya melakukan amal saleh, bahkan afdal al-a'mal, yaitu apa? Al-jihad fi sabilillah. Pengadilan pada hadis ke-15 tersebut kapan kejadiannya? Sebelum as-sirat atau setelahnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun para ulama ketika memberikan tertib ya, itu ijtihad dari para ulama. Namun pastinya bagaimana? Wallahu a'lam. Nah, al-jumhur memang memberikan tertib al-hisab, baru kemudian apa? Al-mizan. Nah, baru kemudian al-hawd, baru kemudian as-sirat. Ini tertib yang disebutkan oleh jumhur ulama. Walaupun apakah memang seperti itu dan bagaimana persisnya, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Mungkin penanya ini iskal, ini dihisab kemudian langsung dilemparkan ke dalam neraka. Padahal di situ ada mestinya ada sirat. Ya, mungkin iskal dari penanya seperti ini. Tapi wallahu a'lam, itu kejadian yang kita tidak tahu dan masih gaib, dan itu akan terjadi di yaumil qiyamah. Naam, tertib yang disebutkan para ulama secara umum demikian. Namun bagaimana? Naam, maka persisnya wallahu a'lam. Naam. Ya. Tidak menutup kemungkinan memang ada orang yang langsung dijebloskan ke neraka sebelum melewati as-sirat. Ada mustamil. Tapi bagaimana persisnya sekali lagi, wallahu a'lam. Naam. Karena sekali lagi tertib yang disebutkan para ulama itu adalah ijtihad dari para ulama ketika mempelajari ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu memang demikian, jazm seperti itu? Maka al-amru ilallahi ta'ala. Maka tidak terlalu penting untuk kita memastikan apakah itu ataukah tidak. Ala kulli hal, kewajiban kita adalah mengimaninya bahasanya itu semua pasti terjadi dan itu adalah hak. Sebagaimana berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana berita dari dalam Al-Qur'an Karim. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini kita membahas mudzakiratul hadis an-nabawi fil aqidati wal ittiba'. Karya al-allamah al-muhaddis al-mujahid Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah ta'ala qala Yang ini kita pada masuk pada hadis ke-16, al-hadis as-sadis asyar, hadis ke-16. Atharul ilmi wal huda alladhi ja'a bihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas. Pengaruh ilmu dan al-huda yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap berbagai jenis manusia, fi asnafin nas. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathir asaba ardan fakana minha naqiyah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب

Perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya, yaitu al-huda wal-ilm. Kamatharil ghais adalah seperti al-ghaisil kathir, hujan yang banyak, yakni deras. Asaba ardon, yang hujan deras itu mengenai bumi, mengenai tanah. Yakni apa ya kawan? Al-huda wal-ilm yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti hujan deras. Ya, tentu saja hujan deras ini turun dari langit ke bumi, mengenai bumi. Asaba ardhan. Nah, bumi yang dikenai oleh hujan ini bermacam-macam kondisinya. Tanahnya tadi itu bermacam-macam kondisinya. Ya. Fakana minha naqiyah. Di antara tanah itu ada yang naqiyah, ay tayyibah kama sayati. Tanah yang baik, yang subur. Qabilatil ma, tanah ini mampu menerima, menyerap air dengan baik. Nah, subur. Fa'ambatat al-kala'a wal-ashab al-kathir, sehingga bisa menumbuhkan al-kala' wal-ashab. Ini tetumbuhan, berbagai tetumbuhan. Kalau al-kala' itu kering maupun basah. Wal-ashab ini yang basah. Berbagai tumbuhan, mulai dari rumput sampai pohon-pohonan. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai macam. Al-kala wal-ashab. Al-kathir, menumbuhkan sangat banyak. Ya, ini bisa kita saksikan. Ya, apa yang disebutkan Nabi ini, kita saksikan. Bukan sesuatu yang khayal, bukan sesuatu yang teoritis, tapi ada dalam kenyataan dan kita saksikan. Ya, nyatanya ada. Kita menyaksikan bahwasanya di antara tanah itu ada yang seperti ini kondisinya. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u. Di antara tanah itu ada yang ajadib, keras. Amsakatil ma, namun mampu menampung air. Ya. Enggak ngeresap dia, ditampung. Maka Allah dengan air itu Allah berikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu, mereka bisa minum dari air itu. Hah? Wasaqau, bisa memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya. Atau pengairan. Ya, bisa memberikan pengairan. Wazara'u, dan dengan itu air itu pula bisa dia manfaatkan untuk bercocok tanam. Ini air ini apa? Karena menimpa tanah yang tidak bisa menyerap, tanahnya keras, akhirnya tanah ini, air ini muncul di permukaan, tertahan di permukaan tanah. Maka bisa langsung dimanfaatkan. Bisa langsung dimanfaatkan dalam bentuk bisa diambil untuk minum, atau bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan yang lainnya menimpa qi'an, tanah yang tandus. Dia tidak bisa menahan, tidak mampu menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman sama sekali. Ini air hujan itu gak memberikan manfaat apa-apa. Wala ditampung, wala diserap.

0: ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Itulah perumpamaan orang yang faqih fi dinillah, faqih dalam agama Allah, mendalami agama Allah, memahami agama Allah. Wa nafa'ahu, dan dia bisa mengambil manfaat dari wahyu yang aku diutus oleh Allah membawanya. Ini dari wahyu yang Allah yang Allah berikan kepadaku. Ini orang yang faqih dan nafa'ahu. Wahyu itu bermanfaat untuknya. Fa'alima, maka dia pun berilmu, dia sendiri berilmu. Wa'allama, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa madzalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan itu perumpamaan orang yang tidak peduli, lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepalanya, yakni enggak peduli. Wa lam yaqbal hudallah, tidak mau menerima petunjuk hidayah ilmu dari Allah Ta'ala. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus membawa huda tersebut, wahyu tersebut. Rawahu Al-Bukhari, Muslim, wa Ahmad. Rawi Al-Hadith. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu tentang hadis ini, mulai dari terjemah perawi, sahabat perawi hadis, mufradat dan makna hadis ini. Rawi Al-Hadith, perawi hadis ini, yakni sahabat yang merupakan perawi hadis ini, disebutkan di atas tadi, an Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar. Beliau bernama Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar. Ya. Terkenal dengan kunyahnya Abu Musa. Kita kalau disebut Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, kita enggak kenal mungkin, ya. Tapi begitu disebut dengan Abu Musa Al-Ash'ari, kita kenal. Al-Ash'ari, qabila Al-Ash'ari. Ya. Ini yang padanya menisbahkan diri, hadza Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya. Yang kemudian karena beliau sempat menelurkan sebuah pemikiran bid'ah, ya, akhirnya pemikiran bid'ahnya dinisbahkan kepada beliau menjadi sebutan Ash'ariyah. Ash'ariyah. Wa ila Abul Hasan sendiri meninggalkan fikrah ini. Wa thaba wa raja'a ila madhhabis salaf. Fakana salafiyan la Ash'ariyan. Beliau sendiri salafi. Nah, tapi Ash'ariyah beliau diikuti oleh banyak orang. Sehingga perlu para ulama yang datang sepeninggal beliau untuk menjelaskan. Supaya apa? Orang tidak mengira bahwasanya Abul Hasan Al-Ash'ari masih di atas Ash'ariyahnya. Sekaligus sebagai bayan keterangan bahwasanya ini merupakan sudah ditinggalkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri. Baik, fa Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar, sahabiyun masyhur. Beliau adalah sahabat yang terkenal. Siapa di antara kita yang enggak tahu, enggak kenal Abu Musa Al-Ash'ari? Hajara ila Makkah, thumma ila Al-Habasyah, thumma ila Al-Madinah. Beliau berhijrah ke Mekah karena beliau asalnya dari Yaman. Ya, dan berislam di Mekah. Nah, kemudian ke Habasyah, yakni di awal-awal sebagaimana kita tahu bahwa kaum muslimin para sahabat yang awal-awal masuk Islam benar-benar mendapat tekanan yang sangat luar biasa dari bangsanya sendiri, dari kaum Quraisy. Dalam kondisi mereka du'afa, fuqara, tidak mampu berbuat apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sebagian para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani, dan memang kerajaan itu merupakan kerajaan Nasrani. Namun dari sisi sikap dan kebijakannya, raja ini diharapkan untuk mau melindungi kepentingan kaum muslimin. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga terjadi dua kali periode hijrah ke negeri Habasyah. Thumma ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke negeri Madinah. Jadi para sahabat cukup lama yang berhijrah ke Habasyah, cukup lama tinggal di Habasyah, ya, sampai sahabat-sahabat lainnya yang masih tinggal di Mekah itu juga berhijrah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat yang tinggal di Habasyah saat itu langsung mereka berhijrah ke Madinah. Termasuk di antaranya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, termasuk beliau Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum jami'an. Dan apabila kita melihat bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah para sahabatnya di dalam menanggung berbagai resiko, ya, ketika mereka berislam, beriman dan mengemban tanggung jawab dakwah ini, betapa kehidupan mereka kehidupan yang tidak sepi dari perjuangan dan pengorbanan. Tidak sepi dari al-jihad fi sabilillah. Dan itu semua di samping resiko, ya ikhwan, butuh biaya. Kaif dia harus tinggalkan negeri Mekah yang di situ ada keluarganya, ada usahanya, baik perdagangan maupun pertanian mungkin, ya. Ditinggal, nggak mungkin dibawa keluarganya semua. Kabilah-kabilahnya nggak mungkin dibawa. Mereka masih sebagian masih kafir. Hartanya juga nggak mungkin dia bawa semua. Dia tinggal. Dia tinggal di ajli ad-din. Terusir dari tanah airnya. Dia yang lahir di situ. Lahir di situ. Orang pribumi dalam bahasa kita. Harus terusir demi apa? Iman. Mempertahankan iman. Tidak mungkin dia tinggal di situ. Karena berbagai tekanan dan desakan, desakan siksaan yang sangat luar biasa. Tapi bila kita mengaca pada diri kita, kita belum seperti itu. Sampai kita terusir dari tanah air kita sendiri. Dan jangan dengan segala resiko, seorang meninggalkan tanah airnya dengan segala resiko. Entah apa yang terjadi nanti di negeri yang dia baru di situ, nggak ada keluarga, nggak ada yang menjamin. Rasulullah tidak menjamin kehidupan mereka. Dalam arti ada nanti kalau sana kalian bisa bekerja begini-begini, nggak ada jaminan. Tapi siap mereka terukan itu demi apa? Al-iman. Al-iman lebih mahal. Demikian pula hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu pun perjuangan besar, pengorbanan besar. Makanya amal hijrah ini amal yang besar dan mulia. Kaum muhajirin itu mendapatkan tempat yang sangat mulia dalam agama ini. Kaum muhajirin itu lebih afdol daripada al-ansar. Karena di samping hijrah itu amal besar, dan muhajirin juga memiliki amal nusrah. Membela Rasul juga ada mereka. Membela din wal Rasul juga melakukan. Sehingga jama'ah bainan nusrah wal hijrah. Ya. Kaum muhajirin menggabungkan antara nusrah wal hijrah. Sementara al-ansar itu nusrah. Makanya dalam sekian ayat kaum muhajirin disebut lebih dulu daripada kaum ansar. Walaupun sahabat semuanya mulia, namun al-muhajirin lebih mulia, lebih afdol daripada al-ansar. Pun ketika di Madinah, tatkala mereka kaum muslimin dengan kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menegakkan daulah Islamiyah saat itu, namun demikian kehidupan enggak lepas dari perjuangan, terus jihad dituntut dengan jihad. Dan sekali lagi jihad pun di samping resiko nyawa, resiko terluka, resiko bahkan sampai kematian, itu juga butuh biaya. Biaya besar. Sekali berjihad butuh biaya besar, persenjataan, ya, logistik, kendaraan. Karena tidak sedikit jihadnya Rasul itu menempuh jarak. Perang Badar terus berangkat. Perang Uhud meskipun hanya keluar sekian jaraknya dari kota Madinah juga butuh biaya. Yang bertahan di Madinah perang Ahzab barangkali. Yang lainnya juga tidak sedikit harus mengirim utusan-utusan, pasukan-pasukan kecil. Perang Mu'tah berangkat ke Syam. Perang Tabuk juga demikian. Luar biasa. Itu semua butuh biaya. Sehingga sampai-sampai Rasul terpaksa menolak sebagian orang yang ingin berangkat berjihad namun enggak ada senjata, enggak ada kendaraan. Terpaksa ditolak ya Rasul. Ini mau berangkat jihad, bukan ayo berangkat, kamu yang enggak mau berangkat kasih biaya. Ini dia siap berangkat namun enggak punya biaya. Sehingga ini cermin bagi kita ya ikhwan, sejauh mana iman kita. Sejauh mana iman kita. Yang Rasul dalam sejarahnya itu puluhan kali perang. Sehingga dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali perang. Perang lagi. Belum selesai dari lukanya. Belum selesai dari traumanya. Belum selesai dari uang yang terkuras. Mau dikembalikan lagi, mengembalikan modal lagi. Belum selesai. Datang lagi panggilan jihad. Panggilan perang. Kalau perang di zaman dulu langsung kontak senjata, orang ketemu orang, senjata ketemu senjata. Ya. Mungkin perang zaman sekarang bisa bersembunyi di balik jarak jauh bisa. Bacok-bacok. Ya, sabet-sabet betul, tusuk-tusuk betul. Perang di zaman dulu. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan cermin bagi kita. Sejauh mana iman kita? Sejauh mana iman kita? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendidik sahabatnya. Ketika ada di antara mereka yang datang kepada beliau menanyakan mata nasrullah ya Rasulullah, kapan kita seperti ini Rasulullah? Bukan kemudian dimanjakan dengan berbagai janji. Dia sebutkan bahwasanya penderitaan, bagaimana penderitaan para nabi terdahulu bersama umatnya masing-masing. Yang kalian belum seberapa dibandingkan mereka. Walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian ini kaum yang terburu-buru. Sahabat begitu. Demikian. Dan bagaimana dengan kita? Beliau masih mengatakan qaumun tastajilun, kami terburu-buru untuk menanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabiyun masyhur hajara ila Makkah tsumma ila al-Habasyah tsumma ila al-Madinah. Sahabat terkenal yang berhijrah ke Makkah, kemudian ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Itulah hijrah ya. Hidup beliau hijrah. Wasta'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahiyatin minal Yaman. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai gubernur di salah satu wilayah di negeri Yaman. Cermin bagaimana di awal kehidupan beliau berpindah-pindah, harus berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai akhirnya ketika Islam menang dan berjaya, ya, Rasulullah menugaskan beliau sebagai gubernur di salah satu wilayah di negeri Yaman sebagai amiran da'ian, sebagai amir sekaligus sebagai da'i wa mu'alliman, yang mengajari umat bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini bukan kayak orang jadi gubernur, oh masya Allah pegang wilayah ya provinsi ini, lah itu perlu perjuangan juga, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab mengajari umat, bukan hanya mensejahterakan dari sisi ekonomi dan politik saja, namun bagaimana iman mereka, bagaimana tarbiyah mereka, bagaimana umatnya beramal dengan din. Sehingga bukan sekedar jabatan politik ya, atau jabatan ekonomi, namun ada mas'uliyah, tanggung jawab yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dipilih oleh rakyat, bukan melalui proses pemilu atau yang lainnya, atau voting atau sebagainya. Lah, ditunjuk Rasulullah. Kenapa? Amanah, mas'uliyah. Bukan beliau ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Lah, kana suja'an aliman amilan. Beliau, sifat-sifat beliau adalah pemberani, suja', aliman, sekaligus seorang yang alim, amilan dan mengamalkan ilmu. Wallahu Umar ibn al-Khattab 'ala al-Kufa wal Basrah. Dan Umar ibn al-Khattab di masa pemerintahan beliau mengangkatnya sebagai amir, sebagai gubernur di negeri Kufa, Al-Kufa dan Basrah. Kufa dan Basrah, dua kota di Irak. Yang dua kota ini sempat menjadi mercusuar ilmu wassunnah wal hadith pada masa itu. Ya, kalau disebut Kufah, disebut Basrah, pusat ilmu. Ya, ilmu sunnah, ilmu tafsir, ilmu lughah ada di situ. Namun ma'al asaf aydan, sekaligus fitan muncul dari situ. Ya, fitnah Qadariyah, fitnah Murjiah, fitnah Jahmiyah muncul dari negeri. Dan ini semua ya ikhwan menunjukkan para sahabat ma muqassirun, tidak pasif, mereka berbuat. Menyampaikan, menyebarkan dakwah ini. Kalau dilihat dari segi wilayah dan jarak, khusus pada masa itu Madinah sampai ke Irak berapa jauh? Sementara jarak yang memisahkan itu bukan sekedar hutan atau jalan biasa, tapi daerah yang kering, daerah yang penuh tantangan. Namun demikian para sahabat, dakwahnya sampai ke Kufah, sampai ke Basrah, bahkan sampai ke Iran, menaklukkan Romawi, menaklukkan Mesir. Demikian para sahabat berbuat. Maka di sini disebutkan fatahal ahwaz wa asbahan wa iddat amsar. Beliau berhasil membuka negeri-negeri Ahwaz, Asbahan dan berbagai wilayah yang lainnya dengan kepemimpinan beliau. Ya. Yang sering dibahasakan dalam bahasa sejarah ekspansi. Yang ekspansi ini bukan penjajahan. Bukan segera menjajah seperti bangsa Eropa yang mengekspansi wilayah-wilayah lainnya, yang mereka jelas-jelas menjajah, dan itu mereka ucapkan, mereka menjajah, ingin mengeksploitasi, menindas. Tapi ini adalah melepaskan ya, umat dari kegelapan jahiliyah dan kekufuran kepada cahaya Islam, al-iman, at-tauhid. Melepaskan mereka sebagaimana kata Naam Amir bin Rib'i, ya, melepaskan umat dari ibadatul ibad kepada ibadati rabbil ibad, melepaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada beribadah kepada rabbil ibad, dan melepaskan manusia dari daiqil adyan kepada adlul islam, wasi'atil islam. Ini tujuan. Sekaligus menumbangkan siapa? Para pimpinan yang menjadi penyebab menghalangi manusia dari hidayah. Ini. Para tauhid yang menghalangi manusia dari hidayah, dari Islam. Karena umat manusia itu yakbalun al-Islam pada hakikatnya. Namun karena keberadaan para tauhid ini, pimpinan-pimpinan kufar, ya, atau pendeta-pendeta kufar ini tadi yang menghalangi, membodohi umat, menghalangi sampainya dakwah, maka Islam harus datang dengan bendera jihad fi sabilillah untuk melepaskan ini semua, menyingkirkan ini semua, supaya apa? Cahaya Islam, rahmatul Islam bisa sampai kepada seluruh alam. Mata sana 50 radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun ke-50 Hijriah radhiyallahu anhu. Al-mufradat, al-mathal, ya. Di sini disebutkan mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Al-muradu bihi huna as-sifatul ajibah, la al-qaulus sa'ir. Yang dimaksud di sini sifat yang ajibah, bukan al-qaulus sa'ir, ucapan yang lewat begitu saja, bukan. Tapi as-sifatu al-ajibah. Al-huda ad-dalala al-musila ilal matlu min al-huda wal ilm. Yani petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan. Al-ghaythul kathir al-matarul 'am, hujan yang menyeluruh. Naqiyya tayyibah kama fi riwayatil ukhra, ya. Fakana minha naqiyatan qabilatil ma. Naqiyya yakni apa? Tayyibah yakni ardun tayyibah, tanah yang baik, yang subur. Al-kala'u yutlaku 'ala an-nabat ar-ratab wal yabis ma'an, digunakan untuk tumbuhan yang basah maupun yang kering. Ya. Al-ashab an-nabatur ratab. Adapun al-ashab adalah tumbuhan yang basah. Ajadib jama' jadab bi fathid dal al-muhmalah. Jadab. Wahyal ardu as-salbah allati la yandabbu minhal ma'. Tanah yang keras yang tidak bisa menyerap air. Qi'an jam'u qa'in wa huwa al-ardu al-mustawiya al-malsa allati la tanbut. Tanah yang rata, yang gersang, yang tidak ada tanaman padanya. Ya, tanah itu begitu air hujan mengenainya tidak menyerap air, air langsung hilang. Dan tidak apa? Menumbuhkan apa-apa, tidak ada tanaman padanya. Taib, ini al-mufradat. Tawdihu hadzal mathal, penjelasan permisalan ini. Daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi minad din mathalan bil ghaythil 'am. Nabi mempermisalkan, ya, terhadap wahyu yang beliau bawa, yaitu agama yang beliau bawa, dengan apa? Bil ghaisil am, hujan yang menyeluruh, yang rata, yang deras. Alladhi yatin nas fi hali hajatihim ilaihi, yang hujan ini datang ketika dibutuhkan oleh manusia. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi manusia sebelum diutusnya oleh beliau. sebelum beliau diutus butuh kepada hujan, butuh kepada bimbingan. Nah, فَكَمَا أَنَّ الْغَيْثَ يُحْيِي بِهِ اللَّهُ الْبَلَدَ الْمَيِّتَ فَكَذَلِكَ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ يُحْيِي بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ. Kenapa hujan yang diambil sebagai permisalan? Karena sebagaimana dengan hujan itu Allah hidupkan negeri yang mati, yang kering, ya, mati negeri itu. Maka dengan turunnya hujan hidup. Hidup. Maka demikian pula wahyu yang datang dari Allah Ta'ala, dengan wahyu itu Allah menghidupkan al-qulub al-mayyitah, hati yang mati. Jadi hidup dengan apa? Wahyu. Hujan, wahyu yang menimpa qulub tersebut, hati-hati tersebut. Maka permisalannya sangat tepat. Ya. Hujan. Kenapa dipilih hujan? Karena hujan ini datang ketika dibutuhkan oleh manusia. Demikianlah kondisi umat jahiliyah. Butuh pada bimbingan. Butuh, sangat butuh kepada wahyu. Datanglah hujan. Maka dengan hujan yang dibutuhkan tadi, Allah hidupkan negeri yang mati. Sehingga menjadi hidup, menjadi subur. Demikianlah kalbu manusia. Dengan datangnya wahyu, maka Allah hidupkan kalbu-kalbu manusia tersebut, jadi hidup. Qala ta'ala, awa man kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mayit, yang dulunya mati, kana mayitan, dulunya mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, waja'alna lahu nura, kemudian kami berikan padanya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia dengan cahaya itu bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia. Orang seperti ini, apakah dia kaman masaluhu, seperti orang yang semisal dengan dia namun berada di kegelapan. Laisa bi kharijin minha, tidak mampu keluar darinya. Kif kira-kira. Orang yang tadinya mati kemudian hidup. Ya, dan setelah dia hidup Allah beri cahaya. Kif dia berjalan dengan umat manusia. Ya, sudah dia hidup ada cahaya. Itu bagaimana? Berjalannya akan terbimbing. Tahu, oh ini jalannya. Terus ke sana, terus. Lah bagaimana orang yang mayit, ya, dan berada di zulumat? Kif kira-kira dia. Sudah dia mayit, berada di zulumat. Maka Allah katakan, laisa bi kharijin minha. Dia gak mampu keluar dari kegelapan itu. Kita yang secara gampang aja, secara his yang bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan. Kif, orang yang berjalan di atas cahaya dengan orang yang berada di hutan belantara sana ketika malam hari. Kif kira-kira. Jauh berbeda. Demikian. Yaitu sementara yang Allah berikan permisalan lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas lagi. Sudah dia hidup, Allah beri cahaya. Yang satunya mati ada dalam kegelapan. Maka sungguh jauh berbeda. Nah, demikianlah wahyu itu. Ya, wahyu yang Allah berikan kepada umat manusia ketika manusia di dalam jahiliyah, kegelapan jahiliyah. فالنور هنا نور الوحي والظلمات ظلمات الجهل والكفر والضلال. Cahaya di sini adalah cahaya wahyu. Sementara kegelapan, Allah sebut kegelapan zulumat. Karena banyak memang, yaitu kegelapan jahil, kebodohan, kufur, dhalal. Jahil itu gelap. Menimpa orang maka dia terimpa kegelapan. Kufur juga kegelapan. Dhalal juga kegelapan. Ya. Kaif ketika kegelapan ini terus menimpa, maka Allah sebut sebagai zulumat. Tidak zulmah satu kegelapan, tapi zulumat banyak kegelapan. Baik, sampai di sini Irfan, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, malam hari ini kita membahas Muzakkiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', karya al-Imam al-Allama al-Muhaddits Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan hadis As-Sadis Ashar, hadis ke-16, Atharul ilm wal huda alladhi ja'a bihir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas. Hadis ini telah kita baca pada pertemuan sebelumnya dan telah kita terangkan tentang perawi hadisnya, yakni sahabat perawi hadis, yaitu sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Dan kita telah baca tentang beberapa al-mufradat, kosakata penting dari hadis ini. Namun tidak mengapa kita ulang sedikit tentang terjemahan hadis supaya pembahasan lebih bisa difahami dengan baik. An-Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaitsil katsir asaba ardhan." Permisalan ya sesuatu yang aku diutus dengannya, yaitu al-huda wal ilm. Perumpamaan al-huda wal-ilm yang Allah mengutusku dengannya. Kama thalil ghais sil kathir, seperti hujan yang sangat deras. Asaba ardhan, menimpa bumi, mengenai bumi, mengenai tanah. Fakana minha naqiyah, qabilat al-ma faambatat al-kala wal-ashab al-kathir. Maka di antara tanah itu ada yang subur, mau menerima air dan menumbuhkan berbagai tanaman yang banyak, berbagai tumbuhan yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fa na'fa

أجادت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. Di antara bumi itu ada yang merupakan tanah yang keras yang bisa menampung air. Maka dengannya Allah berikan manfaat. Allah jadikan bermanfaat untuk manusia. Mereka bisa minum. Wasaqau bisa memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya. Wazara'u dan bisa menggunakannya. Menggunakan air itu untuk bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Namun ada pula di antara hujan itu yang menimpa ya, tanah yang lain yang hanya merupakan tanah yang tandus, tidak bisa menahan air ya, dan tidak bisa menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah permisalan orang yang Allah jadikan dia faqih terhadap agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Ya. Ilmu dan hidayah yang aku diutus dengannya itu memberikan manfaat pada dia. Fa'alima wa 'allama, maka dia berilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Dia sendiri mendapatkan manfaat dan dia bisa memberikan manfaat itu untuk umat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan juga perumpamaan bagi orang yang tidak mempedulikan dan tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus membawanya, diutus dengannya. Yakni seperti permisalan yang terakhir. Itu terjemahan hadis. Taudi hadzal matsal, penjelasan tentang makna permisalan ini. Daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi minad din mathalan bil ghaitsil 'am alladhi ya'ti an-nasa fi hali hajatihim ilaihi. Nabi membuat permisalan terhadap ya, agama yang beliau bawa, yaitu beliau mempermisalkannya dengan hujan yang merata yang datang kepada manusia fi hal hajatihim ilaihi. Hujan itu datang tatkala dibutuhkan oleh manusia. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi. Kondisi mereka sangat butuh kepada wahyu, kepada cahaya, kepada al-ghais, hujan. Ya, sangat butuh. Sebagaimana halnya umat yang menanti-nanti datangnya air, datangnya hujan, demikianlah umat sebelum diutusnya Rasul sangat membutuhkan wahyu. Karena mereka berada dalam kegelapan, mereka di dalam berbagai kejelekan. Fakama annal ghaitha yuhyi bihi Allahu al-balad al-mayyit, fakadzalika al-wahyu min Allah yuhyi bihi al-quluba al-maytah. Sebagaimana hujan itu dengannya Allah akan menghidupkan negeri yang telah mati, kering rontang, dengan hujan kembali subur, kembali hidup. Allah hidupkan lagi negeri itu. Sebuah negeri yang sebelumnya kering, butuh dengan hujan. Ya, kering kerontang, krisis sudah. Benar-benar kondisi paceklik. Kekeringan yang merata. Maka dengan hujan itu Allah tumbuhkan lagi, hidup kembali negeri itu.

Fakadzalika al-wahyu min Allah. Demikian pula perumpamaan wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Yuhyi bihi al-qulubal maitah. Dengan wahyu itu Allah menghidupkan hati yang telah mati. Sehingga wahyu ini ibarat al-ghais, hujan, air yang membawa ke kehidupan. Apabila air hujan itu membawa kehidupan dalam bentuk kehidupan fisik, maka wahyu itu akan apa? Memberikan kehidupan kalbu. Menghidupkan kalbu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fiz zulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang dulunya mati, ya, kemudian kami hidupkan, kami jadikan hidup setelah dia mati, kalbunya hidup setelah mati. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian Allah kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dalam keadaan dia hidup dan ada cahaya. Apakah sama dengan orang yang semisal dia namun berada di dalam kegelapan? Fidzulumat. Laisa bikharijin minha. Dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Tentu tidak sama. Tentu jauh berbeda dua kondisi ini. Demikianlah perbedaan antara kehidupan dan kematian. Baik kehidupan dan kematian fisik maupun kehidupan dan kematian kalbu. Ya. Fisik yang hidup beda dengan fisik yang mati. Demikian pula jiwa atau kalbu yang hidup berbeda dengan kalbu yang mati. Fannuru huna nurul wahyi. Cahaya di sini adalah cahaya wahyu. Wadzulumat zulumatul jahl wal kufur wal dalal. Adalah kegelapan, kebodohan, kekufuran dan kesesatan. Ini tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih permisalan adalah yang beliau pilih hujan. Yang menghidupkan, yang mengenai tanah. Yani wahyu beliau permisalkan dengan hujan. Kenapa permisalan yang beliau pilih ini sangat tepat? Karena hujan membawa kehidupan fisik, adapun wahyu membawa kehidupan kalbu. Thumma syabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sami'in lima ja'a bihi bil ardi al-mukhtalifah allati yanzilu biha al-ghais. Kemudian Nabi memperumpamakan orang-orang yang mendengar wahyu yang beliau bawa. Beliau serupakan, beliau perumpamakan dengan tanah yang kondisinya berbeda-beda. Yang pada tanah itulah hujan menimpa atau turun. Turun pada kondisi tanah yang berbeda-beda. Wahyunya sama. Namun ketika mengenai tanah yang berbeda-beda ini, maka berbeda pula hasilnya. Wa ila secara zat, air ini membawa kehidupan. Secara zat, wahyu ini juga membawa kehidupan. Namun ada tanah yang bisa merespon wahyu itu atau air hujan dengan baik sehingga membawa manfaat. Ada yang tidak. Demikian pula kalbu. Wahyu itu hidayah. Wahyu itu membawa kehidupan. Namun ketika menimpa kondisi hati yang berbeda, maka ada hati yang mampu bisa merespon wahyu itu dengan baik sehingga membawa manfaat. Ada yang tidak. Maka Nabi merumamakan kondisi perbedaan hati ini tadi dengan apa? Perkondisi tanah yang berbeda-beda. Faminhum al-alimu al-amil al-muallim. Di antara orang yang mendengar wahyu itu ada yang alim, amil,
berilmu, beramal, al-muallim, dan mengajarkannya, mengajarkan ilmu itu. Dia sendiri berilmu, menyerap wahyu tadi, menerima wahyu tadi sehingga dia berilmu. Wal-amil, mengamalkannya pada dirinya, mengamalkan, menerapkannya. Wahyu memerintahkan dia bertauhid, melarang dari syirik. Dia amalkan, dia bertauhid dan dia menjauh dari syirik wa ahli syirik. Wahyu memerintahkan dia salat, dia beramal dengan salat, mengamalkan, mengerjakan salat. Terus demikian. Al-alim, al-amil, al-muallim, mengajarkannya, mengajarkan kepada umat, menyampaikan ilmu ini. Tidak diam. Tidak yang penting dianya tahu dan dianya beramal, namun dia berbuat. Dia baik dan memperbaiki orang lain. Dia mengerti, berilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ada al-alim, al-amil, al-muallim. Fahuwa bimanzilatil ardi at-tayyibah syarabat fantafa'at fi nafsiha wa anbatat wa nafa'at ghairaha. Ini seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Ya, menyerap air dengan baik, yakni menyerap wahyu. Fantafa'at fi nafsiha, dia sendiri mendapat manfaat. Tanahnya subur, tanahnya gembur. Ya. Wa anbatat, dan bisa menumbuhkan. Karena diajarkan ilmu itu. Anbatat, tanahnya bisa menumbuhkan. Fanafa'at ghairaha, sehingga bisa memberikan manfaat pada pihak lain. Dengan tanaman, tumbuhan yang tumbuh ini tadi, bisa diambil manfaatnya. Ya. Ini perumpamaan yang pertama. Tanah yang subur. Wa minhum al-jami' lil ilmi al-mujtahid fi tahsilihi. Di antara yang mendengar wahyu itu ada yang mampu menampung ilmu. Al-mujtahid fi tahsilihi, serius di dalam mencarinya, mengumpulkan ilmu. Serius dia. Ya. Dia bisa menampung dan dia serius di dalam mencari dan mengumpulkannya, mengumpulkan ilmu. Lakinnahu lam ya'mal binawafilihi. Namun dia tidak mengamalkan yang sifatnya nawafil. Sifatnya tidak wajib. Dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Au lam yatafaqqa fima jama'a. Atau dia tidak mampu memahami ilmu atau semua ilmu yang dia kumpulkan tadi. Saya kumpulkan. Terkumpul padanya. Tertampung pada dia. Namun tidak semua ilmu yang terkumpul itu bisa dia fahami. Ya. Imma dia tidak mengamalkan yang nawafil dengan makna ini, atau makna yang kedua, dia mengumpulkan ilmu namun tidak memahami semuanya. Ya. Ghair annahu addahu li ghairihi, namun dia bisa menyampaikan ilmu itu kepada pihak lain. Meskipun dia enggak faham, barangkali tidak semua faham, namun dia sampaikan kepada pihak lain. Fahuwa bimanzilatil ardi allati yastaqirru fiha al-ma' fayantafi'un nasu bihi. Maka dia seperti tanah yang menampung air, enggak terserap namun tertampung air itu, enggak hilang air tadi. Air tadi tertampung. Fayantafi'un nas bihi, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari air yang tertampung ini tadi. Dari air tanah yang menampung air mungkin kan terserap sedikit ya. Ya, ini dia memahami sebagian dari ilmu itu. Namun banyak pula yang tidak dia fahami, tertampung tadi. Nah. Maka air yang tertampung ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Bisa diambil untuk minum, atau orang petala pengembala bisa mengambil airnya untuk hewan-hewan ternaknya. Bisa pula para petani bercocok tanam mengambil, mengairi pertaniannya dengan air tersebut. Dengan cara diambil atau dengan cara dialirkan. Bermanfaat air tadi. Tidak hilang. Tidak sirna begitu saja. Wa huwal musyar ilaihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan yang kedua. Perumpamaan tanah yang bisa menampung air. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi dalam sabdanya. Nadbarallahu imra'a.
man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar sabdaku, mendengar sabda-sabdaku, fawa'aha, maka dia menghafalnya, hafal yang dia dengar. Fa'addaha kama sami'aha, maka dia sampaikan persis sebagaimana yang dia dengar.

0: balighin afqa min sami'in. Berapa banyak seorang yang mubalagh disampaikan hadis kepadanya lebih faqih daripada orang yang mendengar? Berapa banyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mendengar langsung hadis itu. Namun disampaikan hadis itu kepadanya. Dia lebih faham daripada orang yang mendengarnya, mendengar hadis secara langsung. Ya, ini berapa banyak yang seperti ini? Artinya apa? Bisa jadi orang yang mendengar itu enggak faham, tapi dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Ternyata orang lain ini afqah, lebih bisa memahami. Ini pun banyak terjadi. Nah, ala kulli hal, ini pihak kedua atau jenis yang kedua, yaitu dia tidak bisa memahami semuanya apa yang dia pahami, namun dia bersemangat mengumpulkan ilmu. Sebagaimana tanah tadi bisa menampung air dalam jumlah banyak, namun tidak semua bisa dia serap. Karena tidak semua dia pahami, namun tertampung, tidak hilang. Ketika ada padanya, ilmu itu tidak hilang. Dia bisa menyampaikannya kepada orang lain. Jenis yang kedua ini pun apa? Bermanfaat. Nah, dan bisa memberikan manfaat. Nah, walaupun tidak sesempurna yang pertama. Yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua. Asalis yang ketiga, wa minhum man yasma'al ilm fala yahfazuhu wala ya'mal bihi wala yanquluhu li ghairihi. Yang ketiga adalah orang yang mendengar ilmu, mendengar wahyu, tanah yang terkenai hujan. Fala yahfazuhu, namun dia enggak bisa menghafalnya. Wala ya'mal bihi, dia sendiri tidak mengamalkan ilmu itu. Wala yanquluhu li ghairihi, dan tidak bisa menyampaikan, tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Kena hujan, basah dia, namun air itu hilang. Dan tidak dia tampung, dan tidak bisa menumbuhkan. Kena saja. Artinya yasma'al ilm, yasma'al wahyu. Namun dia tidak bisa mengambil manfaat, dia tidak mengamalkannya. Dan dia pun tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Fahuwa bimanzilati al-ardi ashabkhah al-malsa. Ya, ini seperti kondisi tanah yang tandus, yang keras. Allati la takbal al-ma, tidak bisa menerima air, menerima wahyu. Ya. Tidak pula bisa menahannya, ya. Mengenai dia langsung hilang air itu, tidak tertampung sama sekali. Au tufsiduhu ala ghairiha, bahkan bisa merusak orang lain. Ya. Ini perumpamaan tiga jenis hati ketika mendengar wahyu. Diumpamakan oleh Nabi tiga jenis tanah. Ya, tiga jenis tanah. Yang dua pertama itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga tidak bermanfaat. Tidak pada dirinya, tidak pula pada orang lain. Wa innama jama'a fil mathal bainat ta'ifatain al-ulayain al-mahmudatain lishtirakihima fil intifa' bihima. Nabi menggabungkan pada permisalan di atas dua kelompok yang pertama sebagai kelompok yang terpuji. Ya, dua jenis kalbu yang terpuji. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama bisa memberikan manfaat. Wa afrada at-ta'ifa ats-tsalitsa al-madzmumah. Dan Nabi menyendirikan kelompok atau jenis yang ketiga sebagai kelompok yang tercela, li'adamin nafa' biha. Karena tidak bisa bermanfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini kita bisa bercermin dan mengaca untuk diri kita masing-masing. Termasuk jenis yang manakah diri kita ini. Jenis pertama atau yang kedua. Maka kita bersyukur. Atau masih jenis yang ketiga. Fa Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dia enggak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengamalkannya, dia sendiri tidak bisa memberikan, tidak bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, bahkan sekedar menukil saja enggak bisa. Menyampaikan ilmu saja enggak bisa. Ya. Jangan diminta menjelaskan, menyampaikan aja. Apa yang dia dengar dia tidak mampu. Maka ini jenis yang ketiga berarti. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang ketiga ini. Maka Syekh mengingatkan, menasihati, fa'alaika akhi bil ilmin nabawi wal amal bihi. Naam, yarfa'uka Allahu bihi. Maka engkau mestinya sudah sepantasnya engkau wahai saudaraku ya untuk mempelajari al ilmun nabawi wal amal bihi dan mengamalkannya. Semoga Allah dengan itu mengangkat derajatmu. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Beriman sekaligus memiliki ilmu. Allah tinggikan beberapa derajat. Tidak darajah wahidah. Bukan satu derajat saja. Namun darajat. Sekian derajat. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini enggak perlu dijawab. Kalau yang menjawab malah salah dia. Karena pertanyaannya jelas. Pertanyaan untuk menegaskan bahwa tidak sama. Pertanyaan ini untuk menegaskan bahwa memang tidak sama. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Enggak sama ya. Orang yang imannya ditegakkan di atas ilmu dengan yang tidak. Lebih kokoh mana? Lebih kuat mana imannya? Dan lebih memberikan asar, pengaruh yang mana? Tentu yang dibangun di atas ilmu. Imannya dibangun di atas ilmu, maka ini akan lebih kokoh, lebih kuat. Dan lebih memberikan pengaruh pada dirinya, ya, pada akhlaknya, pada amalnya. Demikian. Demikian pula seorang yang beribadah. Beribadah kepada Allah. Ya, yang ibadahnya ditegakkan di atas ilmu dengan yang tidak. Itu beda. Berwudu saja. Contoh, berwudu. Seorang yang wudunya sekedar wudu. Ya sudah. Kenapa wudu? Ya ini. Mau sholat ya suruh wudu. Dengan seorang yang wudu itu menyadari. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini perintah dari Allah taala. Tentu beda. Bobotnya akan berbeda. Seorang yang menegakkan salat. Nah, yang menyadari berilmu bahasanya ini perintah dari Allah taala, yang berilmu mengerti menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda dengan orang yang sekedar salat Allahu akbar, sama-sama takbiratul ihram. Namun berbeda antara keduanya. Ya. Demikian pula seorang yang dalam bacaan sholatnya di atas ilmu tentang apa yang dia baca. Mengerti, memahami ya, setiap zikir, setiap doa atau ayat yang dia baca dalam sholatnya. Tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Maka alaika akhi bil ilmi nabawi wal amal bihi wa alaika bil amali bihi wad da'wa ilaih. Kemudian Syekh juga menasihatkan, dan sepatutnya sepantasnya engkau wahai saudaraku untuk mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkannya. Lebih tinggi lagi. Kalau tadi engkau berilmu, mengamalkan ilmu itu yakni pada dirimu sendiri. Terapkan ilmu itu, wujudkan ilmu itu dalam praktek nyata ya, pada kehidupan sehari-hari. Wujudkan ilmu itu, jangan hanya berhenti pada catatan saja atau ingatan saja, namun apa, wujudkan dalam kehidupan Ya. Baik Anda sebagai pribadi, atau Anda sebagai kepala rumah tangga, atau Anda sebagai seorang ayah, atau sebaliknya Anda sebagai seorang ibu, dan Anda sebagai seorang tetangga terhadap tetangganya, Anda sebagai teman terhadap temannya, amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu tersebut. Nah, yang kedua lebih tinggi lagi, Syekh mengingatkan amal dan dakwah. Dakwahkan ilmu itu. Nah, dakwahkan, sampaikan kepada umat. Nah, qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang da'a ilallah, mengajak, menyeru, berdakwah ke jalan Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Enggak hanya ngomong saja, tapi dia pun beramal. Dia berdakwah, da'a ilallah, menyeru, mengajak kepada Allah Ta'ala, dan dia sendiri beramal saleh. Wa qala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya saya ini termasuk muslimin. Bangga dia. Dia tunjukkan identitas dia sebagai muslim. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang seperti ini? Tidak ada. Wahris antakuna minan naw'il awwal mimman yaqbal hadzan nur alladhi ja'a bihi an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berseruslah kalian agar menjadi jenis yang pertama, yaitu orang yang bisa menerima cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudhi'u Allah bihi qalbaka wa yuhyihi. Maka Allah berikan cahaya pada hatimu, dan Allah hidupkan hatimu tersebut. Fal hayatu sahihat tayyibah la takunu illa bihi. Maka kehidupan yang sehat, yang baik, tidak akan bisa terwujud kecuali dengan cara ini. Ya, dengan cara ini, yaitu menerima wahyu, cahaya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dari jenis yang pertama, atau kalau tidak minimal dari jenis yang kedua. Wahdhar kullal hadar an takuna minan naw'i tsalits allazi lam yaqbal hudallah wa lam yarfa bihi ra'san. Sebaliknya, ihdhar kullal hadar, waspada, benar-benar waspada dari engkau menjadi jenis yang ketiga, yang tidak mampu atau tidak mau menerima hidayah dari Allah dan tidak mau mempedulikannya. Ini nasihat dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala terhadap kita semua. Ya, dan dari apa? Dari hadis tadi. Hadis tadi sebagai cermin dan miqyas wal mizan bagi kita semua. Bahasanya kita termasuk jenis yang mana dalam menyikapi wahyu dan cahaya yang datang kepada kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-awwal, azamatu ma ja'a bihi rasul minal huda wal ilm ala wa huwa al-Qur'an was sunnah wa atharuhuma fi hayatin nas. Betapa agung dan besar, ya, hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat besar. Yaitu apa yang dibawa oleh beliau? Yakni Al-Qur'an was sunnah. Tidak ada lain kecuali apa? Al-Qur'an was sunnah. Dan kita tahu juga pengaruh Al-Qur'an was sunnah ini dalam kehidupan manusia, di dalam memberikan kehidupan untuk umat manusia. Asani tafawutun nas min haitsul isti'dad liqabuli ma ja'a bihi rasul wa adamihi. Fannasu ma'adin. Perbedaan kondisi manusia dari sisi kesiapan menerima wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia ini berbeda-beda kondisinya. Ada yang siap, ya, ada yang menolak. wahyu tersebut. Asalis fadlul ilm wa ta'lim wa nashril khair fin nas. Jadi ambil juga faedah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Mengajar serta menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat manusia. Ini supaya kita menjadi jenis yang pertama. Yani ilmu dan mengajarkannya, ilmu dan mendakwahkannya atau menyebarkannya. Ar-rabi khuturah al-i'rad amma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin min jihah wa dalala hadzal i'rad ala rada'ati ma'adin haula'i al-mu'ridin wa haqaratihim 'indallah. Bahaya, ya, sangat berbahaya sikap berpaling atau meninggalkan, ya, wahyu yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an was-Sunnah. Di sisi lain, sikap berpaling ini menunjukkan rada'ati ma'adin haula'il mu'ridin, betapa jeleknya mutu dan kualitas orang-orang yang berpaling tadi. Wa haqaratihim indallah, dan betapa hinanya dia di sisi Allah. Yaitu apa? Perumpamannya seperti jenis tanah yang paling jelek. Nah, jenis tanah yang tandus, ya, tidak subur, tidak produktif. Paling jelek. Menunjukkan apa? Ketika diperumpamakan dengan perumpamaan yang jelek ini, menunjukkan orang yang berpaling dari wahyu itu memang apa? Kualitasnya juga jelek. Nah, dan sangat hina. Sangat hina. Itu hadis yang ke-16. Kemudian ikhwanul fiddin masuk pada hadis as-sabi' asyar, ke-17. As-sidqu wal kadhibu wa nata'ijuhuma, jujur dan dusta serta hasil dari jujur dan dusta itu, atau buahnya, sikap jujur dan dusta serta hasilnya masing-masing. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'indallahi siddiqan. Alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Ya, pegangilah sikap jujur ini. Alaikum bisidq. Dan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak yang beliau jaga, yang ini ada, masih terjaga pada sebagian orang-orang jahiliyah, adalah sikap apa? As-sidq. Nabi SAW di awal-awal dakwahnya itu adalah mendakwahkan at-tauhid wa muharabatus syirik. Namun Nabi SAW juga menjaga beberapa akhlak dan tradisi yang baik, yang masih ada di tengah-tengah masyarakat saat itu, yang itu merupakan warisan risalah nabawiyah dari nabi-nabi terdahulu yang masih terjaga. Nah, yaitu diantaranya apa? Sikap as-sidqu, jujur. Nah, maka al-mu'min aulan nas, orang yang paling pantas dan paling harus untuk memiliki akhlak ini, yaitu as-sidq. Nah, makanya Abu Sufyan ketika ditanya tentang apa risalah Nabi ini, beliau menjawab ketika dia masih kafir, ya, qala u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum wa amarana bisolati wassidqi. Ya. Apa risalah Nabi ini? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan penuh jujur, tidak dusta dia. Karena dia tahu, dia faham dakwahnya Nabi. Maka Nabi ini memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jauhi kesyirikan dan tinggalkan agama nenek moyang kalian. Ini dakwah Nabi ini. Dan Nabi ini juga memerintahkan salat, wassidq, walafaf, wassilah. Memerintahkan untuk salat, untuk jujur. Di masa Mekah belum ada syariat apapun. Kecuali apa? Tauhid dan salat, itu pun kapan? Di akhir-akhir. Nah, di 3 tahun terakhir ketika masih berada di Mekah. Maka Abdul Syed menyebutkan bahwasanya yang Nabi ini memerintahkan untuk bertauhid, meninggalkan agama nenek moyang dan salat serta apa? Jujur. Jujur. As-siddiq. Nah. Wa al-afaf was-silah, dan menjaga kehormatan diri, jangan menjatuhkan kehormatan diri dengan berbuat fahisyah. Berbuat tindakan-tindakan mesum atau maksiat. Nah. Wal wassilah, dan memerintahkan silaturahmi. Ini semua as-sidqu wal afa wassilah masih terjaga di sebagian masyarakat jahiliyah. Nah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini kepada kaum mukminin, alaikum bisidqi, wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan itu, kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jujur ya. Jujur dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perbuatan. Maka al-mu'min lebih pantas untuk memiliki sifat ini. Wabil khusus ahlus sunnah, salafi. Lebih pantas untuk memiliki sikap atau akhlak as-sidq. Apabila dia jujur, jujur dalam semuanya. Dia jujur, di sini dia jujur, di sana dia jujur. Terus kehidupannya jujur, selalu jujur. Maka dia akan diantarkan kepada apa? Al-bir. Dia akan berada di atas akidah yang sahihah. Di atas manhaj yang benar. Terus istiqomah dia. Kenapa? Jujur dia. Termasuk ketika fitnah terjadi, dia jujur. Enggak dusta dia. Enggak pelin-pelan akhirnya. Dia jujur. Berjalan di atas prinsip ini, jujur dia. Nah, di atas manhaj ini jujur. Nah, maka kejujurannya itu akan mengantarkan kepada al-bir. Kebajikan. Dia terus di atas, terbimbing di atas al-bir. Dan al-bir ini akan mengantarkannya kepada al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Dan terus seseorang itu bersikap jujur. Wa yataharra sidq, dan terus dia berupaya. Berupaya untuk jujur. Ya. Hatta yuktabu indallah siddiqan. Hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, jujur. Artinya apa ya kawan? Jujur ini pun perlu dilatih. Jujur ini perlu ada upaya. Terus dia yasduk. Terus dia berjujur. Walaupun mungkin berat. Ya. Tapi dia berupaya untuk jujur. Wa yataharras siddiq. Terus mengedepankan, terus mengupayakan jujur. Hingga jujur ini ada upaya memang. Ya. Maka buahnya dia akan menjadi seorang yang ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Dan waspada kalian dari dusta. Jangan bohong, jangan dusta sedikit pun. Ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kadzib itu akan mengantarkan kepada sikap fujur, jahat. Wal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sikap fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Jangan dusta. Termasuk dalam berakidah, jangan dusta. Dalam bermanhaj, jangan dusta. Berakhlak, berucap, berbuat, jangan dusta. Hati-hati. Iyyakum wal kadzib. Dan sangat disayangkan, ya, sebagaimana diingatkan oleh para masyayikh kita, ada dan tidak sedikit di antara salafiyin yang tidak berhati-hati. La yatawarra minal kadzib. Jadi, tidak berhati-hati dari dusta. Gampang dia berdusta. Berbohong. Kalau ngomong bohong. Apa sih bohong itu? Enggak sama antara ucapan dengan kenyataan. Antara berita dengan kenyataan. Termasuk dalam bermanhaj dia bohong. Enggak jujur dia. Terbukti sedikit saja gangguan, sedikit saja goncangan, mudah dia jual manhajnya. Menunjukkan dia enggak jujur. Ada kepentingan di balik dia dalam bermanhaj. Ada kepentingan di dalam dia menjadi seorang salafi, enggak jujur dia. Nah, maka hati-hati. Wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Mengantarkan kepada fujur. Kalau gara-gara dusta ini, kalau dia bertengkar, berselisih, fajir dia, jahat sekali. Nah, tega membongkar aib. Tega dia membongkar sesuatu yang dulunya mestinya gak pantas untuk dibongkar. Tapi dia senang seperti itu. Dia habisi, dia benar-benar apa? Fajir dalam ini tadi. Dalam berselisih, dalam bertengkar, dalam fajir. Jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Akibat fujur ini, maka sebenarnya fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Seorang yang dusta ya, ikhwan, mesti dia enggak mau kedustanya terbongkar. Mesti dia khawatir, ini kalau saya, ini apa sih? Nanti saya kelihatan nih. Maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Berupaya mungkir, berupaya ini, berupaya itu. Dan tidak sedikit satu dusta akan melahirkan, menyeret pada dusta berikutnya. Satu dusta akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Karena dia tergantung apa? Berupaya bagaimana caranya dustanya itu tertutupi. Enggak mau dustanya terbongkar. Nabi mengingatkan, "Wa iyyakum wal kadzib." Dan ini diantara sikap positif yang dimiliki oleh sebagian masyarakat jahiliyah Quraisy pada saat itu. Pantang dia berdusta. Dia enggak mau dirinya dinukil oleh orang si fulan kadzib. Dia enggak mau. Makanya dia jujur. Walaupun pahit bagi dia. Nah, walaupun dia pahit, tapi dia lebih menjaga kejujuran daripada dia harus berdusta. Wa ma yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktabu indallahi kadzaban. Nauzubillah. Nah, seorang terus berdusta dan dia lebih senang, lebih mengutamakan dusta. Selalu dusta, selalu enggak jujur. Ya. Yataharra al-kadzib. Kalau yang tadi yataharra al-siddiq, ini sebaliknya. Nauzubillah yataharra al-kadzib. Berupaya untuk dusta. Hatta yuktabu indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Nauzubillah. Ya, kalau sudah tertulis di sisi Allah sebagai kadzab, maka dia akan bisa dihapus. Ya, tidak bisa lagi dia memperbaiki citra dirinya. Kalau di hadapan manusia dia bisa memperbaikinya. Entah dengan dia perbaiki dengan cara jujur atau sebaliknya dia tutupi lagi dengan kedustaan. Ya. Tapi kalau di sisi Allah, Allah tulis sebagai kadzab, mau lari kemana dia? Allah yang telah menetapkan dia sebagai kadzab. Na'udzubillah. Sehingga kemana-mana dia mesti dusta. Ya, berkata, berucap, bersikap, berjalan, berlari terus. Mesti dusta. Nas'alullah salama wal'afiyah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Malik wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Darimi wa Lafzu li Muslim. InsyaAllah akan kita baca keterangannya pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita kembali melanjutkan muzakiratul hadis an-nabawi fil aqidati wal ittiba' karya al-imam al-allamah Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada al-hadis as-sabi' ashar, hadis ke-17 dari 21 hadis yang telah disiapkan oleh Syekh dalam muzakirah ini. Yang berarti kita tinggal beberapa hadis lagi, insyaallah akan selesai dari kitab ini. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, pada hadis yang ke-17 ini, yang hadisnya telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis tentang as-sidqu wal kadzib wa nataijuhuma, tentang kejujuran dan dusta serta natijah, buah dari masing-masingnya. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى yuktabu indallahi kadzaban. Wajib atas kalian untuk jujur, karena sungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada albir, kebajikan. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kepada aljannah, kepada surga. Dan seseorang akan terus dia berbuat jujur, wa yataharra as-sidqa, dan senantiasa berupaya dan mengedepankan kejujuran, hingga dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan waspadalah kalian dari kedustaan, dari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada sikap fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka. Dan seorang terus menerus dusta, selalu dusta, wa yataharral kadzib, dan mengutamakan dusta, hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai kadzab, orang yang banyak berdusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Malik, Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi, ini membicarakan dan mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang sangat terpuji dalam Islam, sekaligus lawannya, akhlak yang sangat tercela, yaitu as-sidq,
0: sebagai sifat yang sangat terpuji, dan sebaliknya al-kadzib, sifat yang sangat tercela, dusta. Yang as-sidqu ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal risalah, yang kaumnya tahu bahwa Rasul mengajak kepada tauhid, mengajak kepada salat, dan juga mengajak kepada as-sidq, al-afaf, as-silah, mengajak kepada jujur, ya, al-afaf, menjaga kehormatan diri, was-silah, dan menyambung tali silaturahmi. Dan akhlak inilah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Akhlak dasar yang beliau miliki adalah as-sidqu, dan tidak pernah berdusta. Sehingga Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat panik di awal beliau menerima wahyu, maka beliau, sang istri, menenangkan suaminya ini, salah satunya berhujjah dengan apa? Bahwa engkau seorang yang jujur, sehingga tidak mungkin Rabbmu menyia-nyiakan engkau, dan tidak mungkin Rabbmu membuatmu resah. Apa diantara alasannya adalah, salah satunya adalah sifat jujur. Dan memang sifat jujur ini merupakan sifat yang juga masih terjaga di tengah-tengah Arab Jahiliyah. Karena memang sifat jujur senantiasa diwariskan oleh para nabi dan rasul. Sehingga di tengah Arab Jahiliyah saat itu pun mereka tahu mahalnya dan tingginya sifat jujur. Sebaliknya sifat dusta merupakan sifat tercela, sehingga mereka pantang memilikinya, pantang melakukannya. Tentang makna al-ijmali dari hadis ini, as-sidqu khuluqun nabil wa min ususil fadail bihi tastaqimul hayatu wa tasiru bihi sayran hamidan. Jujur merupakan akhlak yang sangat cemerlang, dan termasuk salah satu asas fadail, asas sifat-sifat yang utama. Asasnya ada pada jujur. Ya. Fadail yang dimiliki oleh seorang, sifat-sifat utama, ya, itu mesti pangkal utamanya, salah satunya adalah apa? As-sidqu. Seorang apabila punya keutamaan, sifat-sifat utama, namun gak miliki jujur, maka seakan-akan berbagai keutamaan itu hilang, tak berarti. Sehingga as-sidqu penting, ya ikhwan. Wa min usus al-fadha'il. Bihi tastaqimul hayah. Dengan sifat jujur ini, kehidupan bisa berjalan lurus. Bisa berjalan lurus. Watasiru bihi sayran hamida. Dan berjalan dengan perjalanan yang terpuji. Apabila seorang dilihat sejarahnya, ya, perjalanan hidupnya, kalau dia jujur, maka terpuji. Di sebaliknya kalau dia dusta, bertetangga dusta, di keluarganya dusta, di teman-temannya dusta, enggak jujur, maka enggak terpuji dia. Wa anna as-sidqa
1: La yu'li sahibahu wa yarfa' manzilatahu 'indallahi wa 'indannas.
0: Dan sungguh kejujuran itu akan meninggikan pemiliknya.
1: Sahibuhu,
0: pemilik kejujuran ini akan ditinggikan oleh sifat jujur. Dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia.
1: Fayakunu muhtaramul kalimah.
0: Sehingga dia menjadi orang yang kata-katanya muhtaram, dihormati. Ketika berkata itu muhtaram. Karena kenapa? Ucapannya jujur. Tidak dusta.
1: Selaras antara yang dia ucapkan dengan apa?
0: Dengan batinnya.
1: Dengan batinnya.
0: Sehingga tidak hanya ucapan saja, namun bertentangan dengan batinnya.
1: Sehingga ketika dia yaqul, yatakallam, fakalamuhu muhtaram.
0: Ucapannya muhtaram.
1: Mahbuban ilaihim.
0: Dicintai. Kata-katanya dicintai. Orangnya dicintai.
1: Maqbulash syahadah. Wal hadith indahum.
0: Diterima persaksiannya. Diterima pembicaraannya.
1: Kenapa?
0: Jujur.
1: Fa'alaika bitaharris sidqa fil qawul. Wa fil aqidah. Wa fil amal.
0: Oleh karena itu, wajib atasmu untuk mengedepankan, mengutamakan kejujuran dalam ucapan, akidah, dan amal.
1: Ketika engkau berkata, jujur.
0: Ketika engkau berakidah, jujur. Ketika engkau beramal, jujur.
1: Apa sih jujur itu?
0: Sudah dijelaskan. Mutabaqatul khabar lil waqi'.
1: Sesuai antara berita dengan kenyataan.
0: Ketika engkau berkata, itu memberitakan sesuatu.
1: Sesuai dengan kenyataannya. Ucapanmu sesuai dengan kenyataannya.
0: Kalau engkau sedang memberitakan sebuah kejadian, maka sesuai dengan kejadiannya.
1: Ketika engkau memberitakan sesuatu yang ada di batin,
0: maka sesuai dengan batinnya.
1: Apa memberitakan sesuatu yang di batin?
0: Akidahnya.
1: Keislamannya.
0: Prinsip-prinsipnya, manhajnya. Ini memberitakan yang ada di batin.
1: Maka sesuai dengan kenyataan.
0: Sesuai dengan apa yang ada di batin.
1: Ini fil aqidah.
0: Wa fil amal. Ketika beramal pun engkau jujur.
1: Sesuai dengan kenyataan.
0: Bukan sesuatu yang dipoles. Atau dibuat-buat.
1: Maka ikhwani fiddin alaika bitaharri as-sidq. Fil qawul wa fil aqidah wa fil amal. Laqad arsadana Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam ila mas'alatin turbawiyatin 'azimah.
0: Rasul telah membimbing kita. Rasul yang mulia ini telah membimbing kita kepada sebuah masalah turbawiyah, masalah yang berkaitan dengan terbiyah, 'azimah, yang sangat agung, sangat besar.
1: Wahia tarik tarbiyatil khuluq,
0: yaitu metode atau cara mentarbiyah akhlak.
1: Wa takwinihi,
0: dan membentuknya.
1: Wa taqwiyati fin nafs,
0: dan menguatkannya dalam diri, dalam jiwa.
1: Wa dzalika bi ayyataharral insan alqaulal jamil wassun'il majid.
0: Yaitu bagaimana cara tersebut yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: wa dzalika,
0: yaitu seseorang mengutamakan, mengupayakan, selalu mengedepankan Al-qawla al-jamil, ucapan yang indah. Ya. Was-san'il majid, perbuatan yang terpuji.

ya, wassan'il majid, perbuatan yang terpuji. Wa yaqsud ila amalihi al-marra ba'da al-ukhra war-rabi'atalu al-thalithah was-sadisa ba'da al-khamisah hatta yu'athir hadha at-tikrar fi nafsihi. Dan benar-benar apa? Yaqsud ila amalihi. Memang memaksudkan pada amalnya itu, memang meniatkan, memaksudkan amal tersebut. Al-marra ba'dal ukhra. Diulang pada kali berikutnya setelah sebelumnya. Keempat setelah ketiga. Keenam setelah kelima. Hatta yu'athir hadha tikrar. Hingga pengulangan ini benar-benar yu'athir, berpengaruh, membekas. Fi nafsihi, pada jiwanya. Artinya apa? Kalau kita ingin jujur, ulangi terus jujur itu. Sekali, dua kali, tiga kali, terus. Ulangi, ulangi, dan ulangi. Ini tariqah. Makanya Nabi mengatakan apa? Walayazalur rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Terus seseorang itu berupaya jujur dan mengedepankan kejujuran. Artinya apa? Terus ulang-ulang dia, berupaya jujur. Sekali dia dalam sebuah ucapan, dalam sebuah peristiwa ditanya, jujur. Meskipun pahit. Nanti sampai di rumah, terus diulangi lagi untuk jujur. Jangan sekali saja jujur, tapi diulangi lagi terus jujur. Jujur sampai membekas. Pengulangan ini tadi membentuk sebuah karakter, sebuah tabiat. Akhirnya tercetak menjadi sebuah akhlak. Ya. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dzalikal amal izdada lusuqan bi nafsihi wa rusukhan fiha. Sehingga ketika dia terus seperti itu, ya, asarra terus menerus ala mutaba'ati dzalikal amal, senantiasa berjalan di atas amal itu, izdada lusuqan, maka akan menambah apa? Melekatnya akhlak tersebut binafsihi, pada dirinya. Warusuhan, dan semakin kokoh, tertancap kokoh mendalam fiha, pada dirinya. Ini tariqah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Artinya terkadang, atau yang dikatakan kepada ulama, bahwa sebuah akhlak itu bisa sifatnya gharzi, bisa kasbi. Gharzi itu memang sudah ada pada dia tanpa dia repot-repot atau berusaha payah menumbuhkannya. Tapi ada akhlak yang kasbi. Kasbi itu diupayakan. Dia enggak memiliki akhlak itu, tapi dia upayakan. Dengan cara bagaimana? Terus diulang, diulang, diulang. Secara tabiat dia kata-katanya ceplas-ceplos, kasar. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Terus diulang lagi. Rupanya untuk sopan. Ya. Mau ngomong dipikir dulu. Ya pacarnya sopan. Terus diulangin. Diulang lagi. Sampai yu'athir. Membekas. Menjadi karakter. Ya. Sebaliknya, sesuatu yang sudah ada pada dia tadi itu, kalau dia tidak, dia terus jaga, itu bisa hilang juga. Bisa hilang. Nah, terkikis. Akibat apa? Pergaulan. Akibat lingkungan. Ya. Nah, ini yang penting untuk dimiliki oleh seseorang. Bahwa sebuah akhlak, nah, adab itu

0: harus diulang-ulang. Seorang yang memiliki karakter tersebut, tabiat tersebut, jangan kemudian bangga. Nah, saya ini orang halus. Kalau Anda tidak terapkan terus-menerus, karakter yang halus sekalipun itu bisa hilang. Sebaliknya, seseorang yang belum memilikinya, diupayakan, diulang-ulang, supaya bisa memiliki karakter tersebut. Nah, ini ikhwan. Iya.
1: Faman tamahat nafsuhu ila manazil as-siddiqin wa ayyakuna as-sidqu khuluquhu wa shimatahu wa tab'ahu falyataharra as-sidqa fi aqwalihi wa a'malihi wa la yutabi' dhalik.
0: Maka barang siapa yang memiliki hasrat jiwanya itu untuk sampai ke kedudukan para siddiqin, dan dia ingin jujur itu menjadi akhlaknya, menjadi ciri khas dan tabiatnya, karakternya, maka dia mengutamakan jujur, selalu berupaya untuk jujur, mengulang-ulang tadi itu. Fi aqwalihi, dalam segala ucapan dan amalannya. Dan fal yutabi' dzalik, terus dikontrol. Mau ngomong ini di sini, ngomong di teman-temannya, utamakan jujur. Jangan ditinggal jujur itu. Di sana, di tempat kerja, utamakan jujur. Jangan ditinggal kejujuran itu. Terus dikontrol. Terus dikontrol. Di rumah, di jalan, ya, di masjid, di kelas, di obrolan yang sedikit orang, ataupun di majelis yang besar, terus jujur. Sehingga apa? Jujur itu tercetak menjadi akhlak, menjadi ciri khas, menjadi karakter. Nah, maka ya tahar, terus dia berupaya. Dengan itu dia akan bisa mencapai apa? Manazil as-siddiqin. Fa idza bisidqi khuluquhu wa idza bihi yahtal bi'aunillah manazil as-siddiqin. Dengan cara itu maka jadilah, ya, jujur itu menjadi akhlaknya, dan dia bisa mencapai kedudukan manazil as-siddiqin bi'idznillah au bi'aunillah, dengan pertolongan Allah taala.
1: Wa kama anna sidqa min ususil fadha'il,
0: maka sebagaimana kejujuran itu merupakan salah satu prinsip asas sifat-sifat yang utama, fadha'il,
1: fa innal kadhiba min ususir radha'il,
0: sebaliknya kadhib merupakan salah satu asas ar-radha'il, kehinaan, lawan dari fadha'il. Ya. As-siddiq, asas penting dalam berbagai sifat fadha'il, maka lawannya al-kadzib menjadi usus, salah satu usus ar-radha'il.
1: Wa bihi yatasadda bunyan al-mujtama wa yahtal sair al-umur.
0: Dengan kedustaan itu hancurlah, ya, bangunan sebuah masyarakat.
1: Wayahtal sayril umur, menjadi cacat perjalanan semua urusan.
0: Wayusqit sahibahu, dan menyebabkan apa? Jatuh, ya, jatuhnya orang yang memiliki akhlak kadzib itu.
1: Min uyunin nas, dari pandangan manusia.
0: La yusaddiqunahu fi qawlin wa la yathiquna bihi fi amalin. Maka manusia tidak lagi membenarkan ucapan dia, dan tidak lagi percaya dalam amalan-amalan dia.
1: Ahadithuhu batilah.
0: pembicaraan pembicaranya menjadi batil. Lidzalik, oleh karena itu hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mentahdir akhlak ini. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kadzib. Waspada kalian dari ucapan dusta. Dalam segala hal ya ikhwan. Fil aqwal wa fil aqidah wa fil amal. Sehingga ketika kita berakidah di sini jujur kita. Jangan sekedar yalbas memakai pakaian saja, pakaian akidah salafiyah. Padahal kenyataannya kadzib dusta. Dia la ya'taqid bil aqidah salafiyah. Anda salat datang ke masjid jujur, memang benar Anda dengan hati Anda memang datang ke sini. Ikhlasan lillahi taala, jangan dusta, jangan polesan saja. Anda datang ke majelis taklim, na'am, jujur. Dengan niat yang jujur, bukan sekedar dipoles. Nah, bukan sekedar yalbas, dibas, dalik. Tapi jujur. Nah, dalam segala hal. Wa illa kalau kita memelihara dusta, bersarang pada diri kita dusta, maka ketahuilah pada diri kita ada usus radha'il. Ya, salah satu asas, ya, pangkal sifat-sifat tercela. Nah. Wa fil Qur'anil Karim katsirun minal ayat al-muqbihah lil kadzib al-munaffira anhu. Ya, Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang memburukkan sifat dusta. Al-munaffira anhu, menjauhkan dari sifat dusta. Al-mutawa'ida alaihi bil'adhabi syadid, dan memberikan ancaman. Dengan ancaman apa? Azab yang pedih. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum, al-sinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan janganlah kalian mengatakan, ya, ucapan-ucapan yang disifati oleh lisan-lisan kalian, ucapan apa? Al-kadzib, ucapan dusta. Seraya mengatakan ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadziba, karena kalian mau membuat kedustaan atas nama Allah. Ya. Mengatakan hadza halal, dusta dia. Sebaliknya hadza haram, padahal dusta dia. Jangan sekali-kali berbuat demikian. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, dia tidak akan sukses. Tidak akan beruntung. Mata'un qalil, bisa saja dia menikmati keindahan, ya, perhiasan yang sedikit. Walahum azabun alim, namun dia baginya adalah azab yang pedih. Dengan dustanya itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang sedikit. Allah sebut keuntungan itu sedikit dengan dustanya tadi. Mengatakan ini haram padahal halal. Mengatakan ini halal padahal haram. Ini tauhid padahal syirik. Ini sunnah padahal bid'ah. Ini bagus padahal jelek. Mengajak orang, ayo ini amalkan ini. Ini Rasulullah mengamalkan ini. Ini baik padahal jelek. Ayo amalkan wirid-wirid ini. Menjelang Ramadan kita amalkan wirid-wirid ini. Padahal jelek. Padahal tidak ada sunnahnya. Dia kadzib, dia berdusta dia. Berdusta atas nama syariat Allah taala. Mengatakan ini halal padahal haram. Maka Allah ancam. Ya. La yuflihun, dia tidak akan sukses. Bisa jadi dia dapat keuntungan dari situ. Namun Allah sebut qalil, keuntungan yang sedikit. Namun ancamannya adalah azabun alim. Wa qala ta'ala innama yaftaril kadhiban ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah al-kadzibun, para pendusta. Wahal asyirku, kata Syekh Rabi, wahal asyirku wattikhadul andad alladhi huwa akbarul jara'im wadzunub illa kadzib. Tidakkah syirik, ya, dan membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang itu merupakan perbuatan, ya, kejahatan terbesar dan dosa terbesar, tidaklah itu kecuali merupakan kedustaan, ya. Dusta. Orang yang mengajak kepada kesyirikan pasti dusta dia. Pasti bohong. Ini tempat keramat. Kalau berdoa, begini caranya. Pingin makbul, begini caranya. Mesti kadzib. Kedustaan. Dusta, bohong dia. Nah. Kalau melalui wali ini pasti makbul, mujarab doanya. Dusta. Dusta. Tidaklah kesyirikan itu kecuali kedustaan. Nah. Wahal an-nifaq alladhi huwa syarrun minal kufur as-sarih illa kadzib. Bukankah pula nifaq, ya, yang nifaq ini lebih jelek daripada kekufuran yang terang-terangan. Bukankah itu mesti dusta juga? Orang yang nifaq, munafik, pendusta dia. Karena apa? Menampakkan, memberitakan, mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan batinnya. Menampakkan Islam padahal dia kafir. Kadzib. Nah, ini di sini dikatakan apa? Al-kadzib usus ar-radail. Ini di sini. Setiap jelekan mesti asasnya kadzib. Syirik, kadzib. Ya, nifaq, kadzib. Wa kadzalikal ghisy fil muamalah. Demikian pula menipu dalam muamalah. Ya. Menipu. Nipu apa saja sudah? Dalam perdagangan, ya, atau hubungan perjanjian permodalan misalnya. Ketika dia menipu, maka itu mesti kadzib. Bilang barangnya bagus padahal tidak bagus. Kualitasnya dijamin padahal jelek. Harganya sekian padahal mestinya enggak sampai segitu. Kadzib. Al-ghisy. Itu kadzib. Wa niyatul ikhlaf fil mawa'id. Niat menyelisihi janji. Janji dia. Tapi main-main ketika berjanji. Kadzib. Waria fil a'mal kulliha min durubil kadzib. Demikian pula riya dalam segala amal. Ini termasuk jenis dusta. Riya. Menampakkan dipuji orang. Pujian itu menampakkan beramal untuk orang itu bukan hanya dipuji dalam arti disanjung. Tapi bisa juga termasuk riya supaya dianggap. Makanya al-munafikun oleh yang paling riya. Kenapa? Karena dia sholat supaya dianggap muslim. Walaupun dengan itu dia enggak akan disanjung dengan sanjungan setinggi langit. Tapi apa? Dengan itu dia distatuskan sebagai status muslim. Riya. Kadzib juga. Termasuk tadi riya yang ingin dipuji, ingin sanjungan, itu kadzib. Demikian pula seorang yang tadi kita sebutkan yalbas libas as-salafiyah. Padahal tidak demikian. Yakdzib. Dia telah berdusta. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-kadzib itu besar konsekuensinya. Dan inda ahli sunnah al-kadzib syarrun minal bid'ah. Lebih parah daripada bid'ah. Lebih jelek. Kenapa? seorang mubtadi' yang dia jujur, ucapannya jujur. Ada mubtadi' namun jujur ucapannya, enggak dusta. Periwayatannya masih bisa diambil. Periwayatannya masih bisa diambil. Walaupun sedikit, seorang mubtadi' mayoritasnya pendusta. Karena bid'ahnya tadi itu sudah dusta. Tapi ada mubtadi' yang kalau ngomong jujur. Yang seperti ini riwayatnya masih bisa diterima. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Tapi kadzab, seorang pendusta, riwayatnya enggak diambil sama sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil ketika membahas Al-Kadzabun itu sampai 29 bab. Tapi ketika membahas Mubtadi' satu bab saja. Satu bab saja. Nah, kitab Al-Kamil itu kitab tentang Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab tentang para rijalul hadis, para perawi hadis. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka sangat berbahaya. Dan sangat kita sayangkan di masa ini ada salafi, seorang yang berada di atas salafiyah namun sanggup berdusta. Namun dia sanggup berdusta. Dalam rangka apa? Menjatuhkan lawannya. Menjatuhkan temannya. Bahkan lebih parah lagi, menjatuhkan para ulama. Bah, sehingga tidak ada musuh bagi dia kecuali ulama. Ulama sunnah. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh para haddadiyah. Berdusta. Makarnya itu dengan cara dusta. Untuk apa? Menjatuhkan para ulama. Dusta. Menuduh ulama. Sang alim fulan mengatakan demikian-demikian. Padahal tidak demikian. Tidak ada misinya kecuali menjatuhkan para ulama. Yat'an fil ulama. Au alal ulama. Fabta'id ayyuhal muslim anil kadhib. Warba binafsika an taharrihi. Maka menjauhlah wahai muslim dari sifat kadhib. Ya. Dan sayangilah dirimu supaya mau untuk senantiasa sayangilah dirimu dari sikap apa? Mengupayakan dusta. Selalu mengedepankan dusta. Masa sih Ustaz ada orang yang mengutamakan dusta? Ada. Seorang yang cari posisi-posisi aman. Ya. Seorang yang cari keuntungan. Itu akan, ini tadi. Posisi aman, apa maksudnya? Aman, dirinya supaya aman. Ketika fitnah terjadi. Supaya aman dirinya, yakdzib fi hadhi ta'ifa, yakdzib kesana. Menampakkan ke sini pakai wajah ini, kesana lain, ganti topeng yang lain. Yakdzib. Yataharra. Dengan ini sudah dia apa? Yataharra al-kadzib. Lebih mengutamakan kadzib. Lebih mengupayakan kadzib. Di sini dia, oh kayaknya benar. Ya, hebat-hebat orang-orangnya. Nah, tapi ini, waduh ini fatwa ulama. Ya, gak berani ngelawan juga. Tapi ini, kalau ditinggal, waduh. Ya, kalau mereka kita tinggalkan, waduh. Nanti saya gak bisa begini, gak bisa kuliah, gak bisa ini. Ya, kepentingannya gak bisa teraih. Akhirnya apa? Yakdzib. Mengutamakan kadzib. Ini bisa terjadi. Nah. Waduh, kalau memang benar sih fatwa ulama enggak boleh foto dan sebagainya, video enggak boleh. Tapi kalau enggak tampil di YouTube, enggak laku saya nanti. Iya. Mau majelis taklim, siapa yang mau dengar saya? Daurah enggak ada yang ngundang saya. Ya. Ya, pakai YouTube aja enak sudah dakwanya. Yakdzib. Ini salah satu contoh juga, bisa terjadi. Iya, ihya uturat sih memang betul, fatwa ulama enggak boleh, tapi waduh. Ya apa, dana mepet ya? Ya. Kalau enggak ada bantuan, gimana nanti pondok saya? Yakzib akhirnya dia. Yataharra al-kadzib. Ini ya ikhwan, qadaya semacam ini yang kita diingatkan untuk jangan berdusta. Dan kasihani dirimu dari apa sikap mengutamakan dusta. Sayangi dirimu. Tapi sebaliknya, biasakan dirimu untuk jujur. Kalau terbiasa jujur, jujur terus. Ketika mau dusta, enggak bisa dia. Enggak enak mau dusta. Fa inna fihi wa fi taharrihi wa taqassuduhu al-halak wal inhidar ila hawatil fujur. Karena pada sikap dusta itu dan terus mengutamakan dusta, wa taqassuduhu, dan selalu taqassud, mesti pinginnya dusta itu. Pada sikap demikian itu ada halak wal inhidar, membuat dia terpleset kepada hawiyatil fujur, daerah kefajiran. Li'annahu yasuku sahibahu wa yajurruhu ila manazil al-fujjar. Karena itu semua, kadzib itu akan mengantarkan pemiliknya dan menyeret orangnya kepada kedudukan-kedudukan orang-orang fajir dan al-fujjar, sungguh benar-benar di dalam neraka. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Infitar. Dan sungguhnya orang-orang fajir itu benar-benar di dalam jahim. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya, yaumaddin, pada hari kiamat kelak. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Wujub iltizami sidq. Wajib berpegang kepada sikap jujur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa fil hadis qa'idah turbawiyah. Dalam hadis terdapat qa'idah turbawiyah, wahia anna man arada ay yatakhallaq bil akhlaq al-'aliyah as-sidqi والصبر والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواذب عليها. Yaitu kaidah tarbawiyat, udrubawiyat tadi apa? Yaitu barang siapa yang ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, sabar, syaja'ah, maka hendaknya dia mengutamakan dan terus memaksudkannya serta membiasakan akhlak-akhlak tersebut. Fabitaharri sidq wa iltizamihi yasbah sadiqan. Dengan dia mengutamakan jujur serta konsisten dengan kejujuran itu, maka jadilah dia sebagai seorang yang sadiqan. Wabitasabbur wa tahammul asyada'id yasbah as-sabr lahu khuluqan. Dengan dia terus berupaya sabar dan berupaya menanggung segala resiko, ya, jadilah dia bahwa sikap sabar itu menjadi akhlak baginya. Wabil mudawamah ar-radhilah wa taharriha yasbahur rajul kadzaban wa radhilan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan sikap-sikap tercela yang mengutamakannya, jadilah orang itu sebagai pendusta dan orang yang sangat hina. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, wa fil hadis at-tahdzir minal kadzib wa min taharrihi. Terdapat tahdzir dari sikap dusta dan mengutamakan kedustaan. Yang keempat, wa annahu yaqudu ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. A'adanallahu minal kadzibi wal fujuri wan nar. Dan kedustaan itu akan menyeret seseorang kepada kefajiran, dan fajir itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Semoga Allah melindungi kita dari dusta, fujur dan dari api neraka. Sampai di sini pelajaran kita. Ada bersama. Nah. Ini apa? Menyembunyikan. Bagaimana menyembunyikan kejujuran? Nah, tetap jujur. Tetap jujur. Hak tetap hak. Tidak boleh hak dikatakan sebagai batil. Nah, jujur tidak boleh disembunyikan. Hanya saja memang likulli maqam maqal. Di setiap kondisi ada ucapan masing-masing yang sesuai. Ya. Wa laisa kullu haq yuqal. Dan tidak semua al-haq itu disampaikan di semua kondisi. Makanya ada yang diistilahkan oleh para ulama kitmanul ilmi lil maslahah. Menyembunyikan ilmu karena ada sebuah maslahah. Menyembunyikan di sini maksudnya apa? Menunda penyampaiannya, bukan tidak disampaikan sama sekali, ditunda ketika ada maslahah. Namun tidak berarti kadzib di apa jujur di kejujuran disembunyikan, tidak, tetap jujur. Hanya saja apa? Kejujuran di saat itu yang sesuai. Misalnya kita tidak menyampaikan ilmu itu, ya, bukan berarti ketika kebatilan terjadi kita nyatakan itu sebagai hak, tidak. Tetap kebatilan. Tapi terkadang di saat itu, ya, dia orang ini belum siap untuk disampaikan kebenaran itu. Ya. Apa contohnya yang belum siap? Apa contohnya, ikhwan? Dia baru mengenal salafiyah. Misal. Baru-baru datang ke masjid. Saat itu taklim pertama dia. Ya. Ketika dia kita sampaikan, ya, bahwasannya si fulan itu harus kita tinggalkan. Si fulan mubtadi'. Ya. Dia belum siap. Apa maknanya belum siap? Yang menjadikan dasar untuk dia menerima bahwasanya si fulan itu mubtadi', ini belum kita sampaikan. Kan untuk menerima si fulan mubtadi', tinggalkan si fulan. Ini kan butuh pondasi, ya. Nah, pondasi ini belum kita sampaikan. Sehingga ketika kita sampaikan ini, ya, dia belum siap. Maka kita apa? Tunda penyampaiannya. Bukan kemudian kita katakan, bukan berarti kita katakan si fulan itu orang baik. Enggak. Tapi kita tunda menyampaikan si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Ini yang kita tunda. Tapi ketika kita tunda mengatakan itu, jangan kemudian kita katakan si fulan orang baik di depan dia. Enggak. Ya. Paham, ya? Ini contohnya. Sehingga tetap kejujuran tidak perlu disembunyikan. Jadi beda antara apa? Kejujuran dengan menunda penyampaian ilmu karena ada masalah. Dengan kata lain, ketika kita di saat itu tidak menyampaikan al-haq, jangan sampai kita mengucapkan batil. Kita tidak menyampaikan al-haq, bahwasanya si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Kenapa? Karena si fulan orang ini yang akan kita sampaikan belum siap. Tapi jangan sampai kita yaqul bi batil. Apa yaqul bi batil? Mengatakan di hadapan si fulan ini tadi bahwasanya orang tersebut baik. Ini qaul batil. Atau amalan itu hak, misalnya sebuah amalan atau yang lainnya. Ini sekedar contoh. Wallahu a'lam. Ada lagi mau disampaikan? Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
2: ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Di sore hari ke-15 Ramadan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala, yang telah beliau tulis sejak puluhan tahun yang lalu. Kita melanjutkan pada sore hari ini pada hadis ats-tsamin, al-hadis ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18, alamatun nifaq, yaitu hadis tentang tanda-tanda kemunafikan. Setelah pada hadis ke-17 beliau menyebutkan hadis tentang as-sidqu wal kadzib wa nataijuhuma, kejujuran dan kedustaan serta buah yang bisa dipetik dari masing-masingnya, maka berikutnya tentang alamatun nifaq, karena salah satu tanda nifaq adalah kadzib. Nah, maka sekarang dibacakan tentang atau diawakan tentang hadis alamatun nifaq. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Ada empat sifat. Barang siapa yang keempat sifat itu ada padanya, maka dia munafiqan khalisan, seorang munafik yang murni, sejati. Namun barang siapa yang ada padanya satu dari empat tersebut, maka berarti padanya terdapat khaslah, salah satu sifat dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Empat sifat tersebut, apabila dipercaya, diberi amanah, khana, berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dusta. Wa idza ahada, apabila ada perjanjian padanya, al-ahad, ghadara, mengkhianati perjanjian itu. Wa idza khasama, apabila dia berdebat, bertengkar, berselisih, fajara, jahat. Ini empat sifat itu. Iya. Apabila ada padanya empat sifat ini, maka Ana munafiqan khalisan. Munafik murni dia. Namun jika ada salah satunya, maka berarti padanya kanat khaslatan minan nifaq. Ada salah satu dari sifat kemunafikan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Rawil hadis. Perawi hadis ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi As-Sahmi Abu Muhammad Waqila Abu Abdurrahman. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad, atau ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ala kulli hal, beliau terkenal dengan namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ahadus sabiqin al-mukthirin minas sahabah. Beliau adalah salah seorang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqin. Al-mukthirin minas sahabah. Yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadu al-abadilah al-fuqaha, dan salah satu dari empat al-abadilah. Yang kebetulan empat nama bernama Abdullah, dan mereka adalah fuqaha dari kalangan sahabat sigar. Nah, siapa keempatnya itu? Ada yang bisa menyebutkan? Tentunya salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Siapa lagi? Hah? Abdullah? Hah? Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Wa kana min al-ulama al-ubbad. Dia termasuk dari kalangan sahabat yang dikenal sebagai ulama al-ubbad. Memiliki menonjol dalam hal ilmu dan ibadah. Mata sanah Al-Thamin wa Sittin Ba'dal Hijrah. Al-Mufradat An-Nifaq Mukhalafatul Batin Lidzahir. Tidak sama antara batin dengan zahirnya. Wa asluhu min nafiqa al-yarbu' wa hiya ihda juhrihi. Salah satu yarbu' nama hewan, nafiqa yaitu salah satu lubangnya. Yaktumuha wa yudhhir ghairaha. Menampakkan salah satu bagi anggota badannya dan menyembunyikan salah satu anggota badannya dan menampakkan yang lainnya. Ini asal pengambilan kata an-nifaq. Al-ghadar tarkul wafa bima ahada alaih. Tidak menepati apa yang telah dia janjikan. Ini adanya ahad, kejanjian, kesepakatan. Nah, ini tidak menepatinya, melanggar, mengkhianati perjanjian itu. Al-mukhasama al-munaza'ah. Perselisihan. Pertengkaran. Asluha min khasmi syai'. Asal pengambilan katanya dari khasmi syai'ai janabahu. Au janibuhu wa nahiyatuhu. Ya. Samping dan sebelahnya. Ada khasm. Khasmu syai' sampingnya. Ya. Mukhasama ay mujanabah. Saling
0: berdampingan, saling berjauhan, saling berselisih. Ada maksud. Fakulun minal mutakhasimain fi jiha. Jadi masing-masing pihak yang berselisih itu di arah atau sisi yang berbeda. Al-fujur al-mail anil haq, menyimpang dari al-haq. Wal-ihtiyal fi raddihi, dan berupaya mencari-cari alasan untuk menolaknya. Wa asluhu minal fajr, terambil asal pengambilan kata al-fujur adalah dari al-fajr. Wahiya syaqqu syai' syaqqan wasi'an, terbelahnya sesuatu dengan terbelahan yang luas. Itu waktu fajar, disebut dengan waktu fajar karena terbelah. Malam itu terbelah oleh apa? Cahaya. Dan terbelah dengan area yang luas sekali. Adal fajar. Disebut dengan waktu al-fajr. Wal fujur fitanun fiddin. Ya, dan fujur ini merupakan fitnah dalam agama. Al-khiyanah fusirat huna bi annaha at-tasarruf fil amanah bi ghairi wajhin syar'i. Ditafsirkan makna al-khiyanah adalah mengubah amanah dalam bentuk yang tidak sesuai dengan syar'i. Ka bai'iha au jahdiha au intiqasiha. Yani at-tasarruf maksudnya bertindak, berbuat, melakukan tindakan terhadap amanah yang diberikan bi ghairi wajhin syar'i, dan tidak pada bentuknya yang syar'i, tidak sesuai dengan syar'i. Gabaiha, dijual, dititipi, dijual, padahal itu amanah misalnya. Au jahdiha, atau menolaknya, mengingkari. Nah, atau intiqasiha, mengurangi, intiqas. Atau tahawun fi hifziha, atau meremehkan dalam upaya menjaganya. Enggak dijaga. Ya. Ini khianah yang dimaksud di hadis ini. Wa ilal ghadir juga masuk khianat. Namun khianat pada al-ghadar, awil ghadir itu pada apa? Pada janji, perjanjian. Al-ma'na al-ijmali an-nifaq da'un kabir wa khatarun jasim. Penyakit besar dan bahaya yang serius. Al-Islam wal muslimin, yang mengancam Islam dan kaum muslimin. Wa huwa wasfun dhamim liqaulin aw liqaumin azharul islam kaidan wa khida'an liyanalu bihi masalih maddiyah thumma liyanju bidzalika min suyufil islam. Nifaq ini merupakan sifat tercela terhadap pada satu kaum, kelompok orang, segolongan orang yang menampakkan Islam sebagai, namun sebagai bentuk apa? Makar. Wa khida'an, tipu daya. Liyanalu bihi masalih madiyah. Kenapa dia tampakkan Islam padahal dia sejatinya bukan orang muslim? Liyanalu bihi, dengan itu dia ingin meraih kemaslahatan materi madiyah. Ya. Yani kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Tsumma liyanju bidzalik, kemudian dengan harapan pula dengan itu dia bisa selamat. Min sufil Islam, dari pedang-pedang Islam. Karena Islam, pedang Islam mengarah kepada siapa? Seorang kafir yang menyatakan kekufurannya, menampakkan kekufurannya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Yang enggak mengucapkan la ilaha illallah maka terus diperangi. Maka untuk keselamatannya, untuk meraih masalih madiyah ini tadi, mereka menampakkan keislaman. azhar wa abtanu al-kufur, menyembunyikan kekufur. Kaidan wa khidaan, sebagai bentuk makar dan tipu daya. Dan ini kelompok orang yang seperti ini muncul pasca perang Badr, ketika kaum muslimin sudah memiliki syaukah, ketika kekuatan muslimin sudah mulai diperhitungkan, karena tanpa diperkirakan dengan ya, mereka kaum muslimin berhasil menang dan memukul mundur dengan sangat telak mengalahkan kaum kuffar Quraisy yang saat itu tengah siaga penuh, keluar dengan kekuatan penuh, dengan segala persenjataan dan kemewahan perang yang ada pada mereka, namun bisa dikalahkan dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari kekuatan mereka. Maka setelah perang Badar muncullah orang-orang munafikin. Ya. Pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Mereka melihat ini bahaya. Kalau terus kita menampakkan kufur, bahaya ini. Sementara mereka tidak mau kedudukannya tersaingi, tidak mau kedudukannya tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Maka mereka pun menampakkan Islam. Tapi apa? Kaidan wa khidaan. Supaya ini tadi yang terpenting, selamat dari suyuful muslimin, suyuful Islam. Waqad la'anallahu al-munafiqin wa dhammahum wa tawa'adahum bi alamil azab fid darkil asfali minan nar. Sungguh Allah Ta'ala melaknat kaum munafiqin, mencela dan mengancam mereka dengan azab yang pedih, yaitu fid darkil asfal minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Wa qad dzakara sifatihimuz zamimah fi suwarin katsira minal Qur'an al-Karim. Allah telah menyebutkan sifat-sifat tercela pada mereka dalam banyak surat dari Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi diperintah untuk menyikapi mereka sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan. Ini bahayanya di sini. Mereka mau tidak mau disikapi sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan, yaitu Islam. Sehingga diperlakukan sebagai seorang muslim, padahal dari kafir. Karena memang tidak diperintah untuk menghukumi batinnya. Namun Allah bongkar sifat-sifat mereka. Allah jelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Quranul Karim sehingga mereka ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya. Fulan-fulan ini, meskipun mereka kaum muslimin menahan diri karena tetap menyikapi mereka sebagai muslim fi dzahir, namun ma'lum fulan-fulan-fulan munafik. Fulan-fulan-fulan munafik. Nah, sifat-sifat mereka ini Allah jelaskan di banyak surat dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, Wan-Nisa, wa surat Taubah. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah misalnya. Tidak kurang dari 13 ayat. Allah menyebutkan tentang sifat-sifat munafikin. Di surat An-Nisa, di surat Taubah. Ya, bagaimana sikap-sikap mereka ketika terjadi peperangan, sangat tampak. Di antara yang cukup ya, memperlihatkan sifat-sifat mereka di samping perilaku mereka menghadapi sholat berjamaah ya, yang itu akan terlihat 5 waktu dalam sehari. Yang paling tampak adalah ketika terjadi pertempuran, ajakan pertempuran, maka kaum munafikin ini sangat terlihat kenifakannya. Wa fi suratil mujadalah wal hasyr wa suratil munafiqin. Ya, demikian pula di surat ini sampai ada satu surat khusus yang diberi nama dengan surat al-munafiqin. Kullu dzalika liya'rifahum al-mu'minun wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khubthahum. Itu semua agar kaum mukminin mengenali sifat-sifat mereka, mengenali sifat-sifat yang tercela yang ada pada mereka. Wa yahdharu syarrahum. agar waspada dari kejelekan, makar dan keburukan yang ada pada mereka. Waqad bayyana Rasul Karim fi hadzal hadits arba'an min sifatihim wa alamatihim al-barizah. Demikian pula Rasul di hadits ini, ya Rasul yang mulia menjelaskan 4 sifat dari sifat-sifat dan tanda-tanda mereka yang paling tampak. Al-ula khianatul amanah. Mengkhianati amanah. Wa bi'satil khalq al-khuluq hiya. Ini di antara akhlak yang paling jelek adalah ini. Wa ma aqbah an yathiqa bika insan wa yasta'minuka ala malihi wa 'irdihi aw haqqin min huquqihi fatakhunuhu. Ya, sungguh betapa buruknya, betapa tercelahnya ketika seseorang mempercayakan kepada engkau, wa yasta'minuka, memberikan amanah kepada engkau terhadap apa? Hartanya. Mengamanahkan, mempercayai engkau hartanya. Percaya untuk engkau menjaga hartanya, melindungi hartanya, atau engkau mau menitipkan hartanya kepada dia, engkau percaya padanya. Yasta'minuka, memberikan amanah kepada engkau. Aw irdihi, atau mempercayakan kepada anda kehormatannya, harga dirinya. Aw haqqin min huquqihi, atau salah satu haknya. Fatakhunuhu, namun ternyata engkau mengkhianatinya. Betapa tercela sifat yang seperti ini. Inna da'iratul amanah wasi'ah. Tashmul kulla ma'tumin 'alaihi al-insan hatta litashmula ad-din kullahu. Dan sungguhnya cakupan daerah amanat ini sangat luas. Mencakup segala yang diamanahkan oleh manusia. Bahkan amanah itu mencakup agama semuanya. Sehingga iman itu disebut amanah. Ad-din disebut amanah. Ya. Karena memang amanah itu cakupannya luas. Namun betapa tercelanya ketika seseorang mengkhianati amanah tersebut. Bil khusus hal-hal yang disebutkan tadi. Dipercayakan, diamanai harta, ya, diamanai kehormatan dan seterusnya. Ya, namun dia mengkhianatinya. Fakullu ma jaa bil anbiya min al aqaid wa syara'i amanah fi a'naqil ulama. Maka kata Syekh, beliau merinci kepada kita bahwa apa yang beliau sebutkan tadi, bahwa cakupan atau daerah amanah itu luas. Mencakup agama semuanya. Bagaimana rinciannya? Kullu ma jaa bil anbiya, semua yang dibawa oleh para nabi. Min al aqaid wa syara'i, baik itu berupa akidah maupun syariat, maka ini amanah. Ini amanah. Fi anaqil ulama, pada pundak atau leher para ulama. Idza qasaru fi tablighiha wa nashriha kana dzalika minhum khianah. Maka apabila para ulama itu qasaru fi tablighiha, kurang, malas dalam menyampaikannya, wa nashriha, dalam menyebarkan ilmu, ilmu akidah, ilmu syariat. Apabila terjadi ini, mereka kurang, mereka malas-malasan, meremehkan, menggampangkan, tidak serius dalam menyampaikannya atau dalam menyebarkannya, kana dzalika minhum khianah, maka itu termasuk khianat dari mereka. Termasuk bentuk khianat dari para ulama tadi yang diberikan amanah. Nah, yastaujibuna biha la'ainillah wa ghadabihi. Yang itu akan mengantarkan, dengan sikap khianat tadi itu mengantarkan laknat-laknat Allah dan kemurkaannya. Loh kok bisa? Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah.
2: wa yal'anuhumul la'inun.
0: Sehingga berat resikonya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari keterangan ya, dan al huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan ya kepada manusia dalam Alkitab. Allah jelaskan semuanya, Allah sampaikan semuanya, namun dia sembunyikan. Ulaika, maka mereka itu, yal'anuhumullah, Allah

0: Sembunyikan semuanya.
1: Namun dia sembunyikan. Ulaika, maka mereka itu, yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Ya, terlaknatnya seperti ini. Fa'ala hamalatil ilm ay yablughu aw ay yuballighu ma ja'a bihi khatamul anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Fa inna dhalika a'zamul amanat. Maka kepada para pengemban ilmu, ya, para pengemban dan pembawa ilmu, maka wajib atas mereka untuk menyampaikan ilmu yang dibawa oleh khatamul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa? A'zamul amanat, amanah yang terbesar. Wa kitmanuhu wa taqa'us anhu a'zamul khiyanat. Sebaliknya, menyembunyikannya, wa taqa'us anhu, malas dari menyampaikannya. Taqa'us itu langkah mundur, langkah balik, langkah negatif dari lawan, yang dari yang semestinya. Taqa'us. Maka ini a'zamul khiyanat, merupakan bentuk khiyanat yang terbesar. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu. Ya, ini salah satu bentuk. Ya, a'zamul khianat. Yaitu ketika khianat terhadap apa? Amanah ilmu. Amanah ilmu. Sehingga dia terdapat kusur dalam penyampaian ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Wasaniyah, yang kedua, sifat kedua, al-kadzibu fil hadis, dusta dalam berbicara. Fa innahu asasun nifaq wa huwa min aqbahil akhlaq. Ini merupakan asasnya nifaq, ya kawan. Kadzib dalam berbicara. Karena apa? Definisi nifaq tadi sudah disebutkan, menampakkan sesuatu yang berbeda dari batinnya. Maka al-kadzib asasun nifaq, asasnya nifaq di kadzib ini tadi. Wa huwa min aqbahil akhlaq, ini termasuk salah satu akhlak yang paling tercela. Fa innal umam kulluha tahtarimus sidq wa tamqutul kadzib. Karena umat manusia itu, bangsa-bangsa itu adalah semuanya menghormati, menghargai kejujuran. Dan murka, benci kepada kedustaan. Ini umat manusia. Ya. Mereka pada sikap ini selalu menghormati, menghargai, memuliakan kejujuran. Jujur itu mesti barang yang mulia. Sebaliknya umat benci, murka kepada dusta. Dusta itu berarti sesuatu yang hina. Wa tahtaqir sahibahu, demikian pula umat itu menghinakan pelakunya, pelaku kedustaan. Fahris antakuna minasid ma'asadiqin fi aqwalihim wa af'alihim. Maka berupayalah serius engkau untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Berjalan, ya, bersama orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Wabta'id anil kadzib wal kadzabin. Sebaliknya, menjauhlah kamu dari kedustaan dan para pendusta. Fa innahu min sifat ahadil bashar. Karena dusta itu merupakan termasuk sifat-sifat manusia yang paling jelek. Wa humul munafiqun. Yaitu siapa? Orang-orang munafikin. Kama fi hadzal hadis. Wanzur ilaihim waqad qamat diyanatuhum 'alal kadzib. Perhatikan mereka itu. Agama mereka tegak di atas kedustaan. Beragama dengan cara apa? Dusta. Agamanya tegak dan bukan di atas kejujuran, menampakkan Islam dengan dusta. Wa kaifa faddahahumullah wa kashafa 'auratihim, dan bagaimana Allah membongkar, ya, kejelekan-kejelekan mereka dan

0: menyingkap aurat-aurat mereka. Qala ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan innal munafiq, Allah bersaksi, Allah persaksikan, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Atsalitsa khalfal wu'ud au naqdi al uhud wal ghadir. Ya, melanggar perjanjian, ya, dan mengkhianati perjanjian. Wadzalika min asna'il akhlaq wa ardhaliha. Ini juga yang tercela dan paling hina dalam akhlak. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, mengajarkan untuk apabila ada perjanjian ditepati. Ya, boleh mengkhianati perjanjian. Wa kafa bihi syarran ay yakuna min awaqibihi maradun nifaq, dan cukup menunjukkan kejelekan akhlak ini adalah bahwa di antara akibatnya adalah memunculkan penyakit nifaq. Qala ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, maka Allah munculkan, Allah hukum mereka dengan penyakit nifaq dalam hati mereka hingga hari berjumpa dengannya. Kenapa? Bima akhlafullah, karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala, dan karena kedustaan mereka. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Malam hari ini malam ke-13 bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas, yaitu Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kita selesaikan karena kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Insyaallah 19, 20 dan 21. Fa al-hadis at-tasi'ashar ijtinab al-mubiqat. Al-ijtinab sebagaimana di al-mufradat maknanya al-ibti'ad, menjauhi. Al-mubiqat kama fil mufradat al-muhlikat, yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang membinasakan. Idzan hadhihi al-mubiqat min al-kaba'ir, termasuk dosa-dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu mal al-yatim aw wa aklu mal al-yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu Al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Rawil hadis, rawi hadis ini yaitu an Abi Hurairah, Abu Hurairah, waqad taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis al-hadi asyar. Sudah lewat pada syarah hadis yang ke-11. Yani hadha sahabi min al-mukthirin bal aktsaru sahabah riwayatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizul ummah. Nah, beliau Abu dikenal dengan laqabnya Abu Hurairah. Nah, laqab beliau ala sighati kunyah Abu Hurairah. Wa ila ismuhu ikhtalafal ulama tentang siapa nama Abu Hurairah. Sampai 36 pendapat menyebutkan siapa nama Abu Hurairah ini. Asahuha, pendapat yang terkuat adalah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Taqaddam ijtanibu min al-ijtinab. Maknanya al-ibti'ad. Ijtanibu ay ibta'idu, jauhilah. As-sab' al-mubiqat, 7. Yang merupakan al-mubiqat ay al-muhlikat. Yani hadhihi al-mubiqat tuqi' fa'ilaha ila al-halakah. Menjerumuskan, menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Bala bila syak annahu madha kabira minal kabair. Semuanya termasuk dosa-dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Ketika Rasul mentahdir para sahabatnya dari as-sab' al-mubiqat ini, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, maka para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Fahadha yadullu ala hirsis sahabah, menunjukkan hirsnya para sahabat terhadap segala kebaikan pasti segera mereka kerjakan. Sehingga begitu ada berita tentang kebaikan, mereka langsung bertanya tentangnya. Kenapa? Agar segera bisa mereka amalkan. Demikian pula apabila datang peringatan dari kejelekan, mereka pun bersegera untuk ingin mengetahuinya, apa kejelekan itu. Kenapa? Agar mereka bisa segera meninggalkannya atau menjauh darinya. Perhatikan, demikian ya para sahabat, begitu mendengar berita dari Rasul langsung mereka bertanya tentangnya. Dan ini tidak hanya di hadis ini, di sekian hadis lainnya para sahabat segera bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul menjelaskan apa saja ketujuh hal tersebut, yakni as-sab' al-mubiqat itu. Qala asy-syirku billah was-sihr, maka beliau mengawalinya dengan asy-syirku billah. Nah, ini menunjukkan apa? A'zam al-mubiqat wa akhtaruha adalah asy-syirku billah. Asy-syirku kama fi al-mufradat taqaddam bayanuhu fi syarah al-hadis as-sadis. Sudah lewat penjelasannya pada hadis yang ke-6, yaitu
0: syirku billah adalah berdoa kepada selain Allah, kama yad'u Allah. Ayaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, yad'uhu kama yad'u Allah. Di mana dijadikan tandingan? Berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Au yakhafuhu au yarjuhu au yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ya, takut atau berharap kepadanya atau mencintainya seperti dia mencintai Allah, seperti dia takut kepada Allah. Takut kepada tandingan ini seperti dia takut kepada Allah. Mencintai tandingan tersebut seperti dia cinta kepada Allah. Au yasrif lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau memberikan, memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga asyirik. Ya. Ini asyirik yang menyebabkan la yabqat tauhid fi sahibihi. Sudah enggak tersisa lagi tauhid pada orangnya. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, la yabqat tauhid. Sudah enggak tersisa lagi tauhid. Nah, tercabutlah tauhid. Ketika dia bertawakal kepada selain Allah, ya, maka tercabutlah at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari ini, menyebutkan asyirku billah pada urutan yang pertama dari as-sab' al-mubiqat. As-sihr. Yang kedua as-sihr. Was-sihr. As-sihru, as-sihr kama fil mufradat azaim wa ruqa wa uqat. Jimat-jimat, ya, ruqa bacaan-bacaan, wa uqat buhul-buhul. Ada sihir. Berarti sihir enggak akan mesti selalu ada unsur-unsur ini, azaim, jimat-jimat. Atau bacaan-bacaan, mantra-mantra. Atau uqat, buhul-buhul. Mesti di sana ada buhul. Yang dibuat oleh si as-sahir. Dan dia membaca di buhul-buhul tersebut. Yu'athir fil qulub wal abdan. Yang sihir ini akan berpengaruh pada qalbu dan fisik. Ya. Bisa berpengaruh kepada kalbu atau kepada fisik atau pada dua-duanya sekaligus. Fa yumarrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi idza arada Allahu dzalik, sehingga membuat sakit dan bisa membunuh. Sihir tidak sekedar membuat dia sakit saja, bahkan membunuh jiwanya, merenggut jiwanya, jiwa orang yang disihir. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawji, atau memisahkan antara pria dengan istrinya. Idza arada Allahu dzalik, ini apabila dikehendaki oleh Allah. Artinya sihir itu berpengaruh biidznillahi ta'ala. Ini betapa jahatnya as-sihir. Maka sihir termasuk al-mubiqat. Ar-riba fil lugha az-ziyadatu mutlaqan. Riba secara dalam bahasa itu ziyadah, tambahan. Yuqalu riba yarbu rabwan idza zada. Wa fi syara' az-ziyadah 'ala ra'sil mal min wajhin khas muharram. Adapun dalam pengertian syariat, riba adalah tambahan pada modal ra'sil mal min wajhin khas, dalam bentuk yang khusus, yang itu haram, dengan cara yang haram. Ini menggandakan atau melipat gandakan atau menambahkan pada ra'sul mal dengan cara yang haram. Wariba al-ma'ruf fil jahiliyah, riba yang dikenal, yang ma'ruf, banyak terjadi di masa jahiliyah. Ayyakula ad-da'in limudinihi, yaitu seorang pemberi hutang mengatakan kepada al-mudin yang berhutang, idza halal ajal, kalau sudah jatuh tempo, imma an tu'ti wa imma an turbi. Kalau sudah jatuh tempo, ya, maka imma kamu kembalikan uangnya atau tambah. Ya, beranak uangnya. Tadinya 1000 menjadi 1500. Nah. Ada riba, ada ala wajhil muharram. Kalau rasul mal ditambahkan, dibuat bertambah dengan cara yang halal, misalnya yaitu dengan cara al-bai, jual beli, maka ini halal. Yang tadinya 1000, ya, antum putar uang ini, dibelikan barang, dijual lagi menjadi 2000. Ada halal, bertambah rasul mal, bertambah. Nah, adapun ini dengan cara yang haram, yaitu yang disebut dengan riba. Fahadha muharram, fahadha kabira minal kabair, mubiqa minal mubiqat, muhlika minal muhlikat. Taib. Asyirku billah wassihir wa qatil an-nafs allati harramallahu illa bilhaq. Urutan ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini yang ketiga. Wa aklur riba, memakan riba. Ini yang keempat. Sudah lewat penjelasan tentang riba. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Ini yang keberapa ya, ikhwan? Yang kelima. Al-yatim kama fil mufradat minal insan alladhi faqada abahu. Yatim kalau itu pada manusia adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya. Wa minal hayawan ma faqada ummuh. Namun kalau pada hewan yang dikatakan yatim yang kehilangan induknya, ibunya. Ya. Ini, hati-hati. Yatim kalau pada manusia seorang anak yang kehilangan siapa? Ayahnya. Yang kehilangan ibunya. Gimana? Manusia, anak yang kehilangan ibunya. Kalau di kita diistilahkan piatu ya. Makanya disebut yatim piatu. Tapi untuk piatu enggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya apa? Yang yatim. Yang yatim, yang kehilangan ayahnya. Ya silakan yang kehilangan ibu disebut piatu, ya. Tapi yang ada keterangan hukumnya adalah kaitannya dengan al-yatim. Adapun pada hewan, maka yang disebut yatim hewan yang kehilangan induknya atau ibunya. Baik. Yang kelima, wa tawalli yaumaz zahf, yang keenam. Wa tawalli yaumaz zahf. Fi al-mufradat al-firar wal harb. Lari dan menjauh. Hala kita lil adu. Yaumaz zahf itu ketika hari perang berjumpa musuh. Nah, ketika terjadi peperangan, kepergok dengan musuh atau bertemu musuh pasukan dengan pasukan, pasukan besar maupun pasukan kecil. Ya, satu dua orang kepergok musuh. Nah, ini kalau lari tawalli, ini kabirah minal kabair, mubiqah minal mubiqat. Ya. Enggak boleh lari. kalau sudah kepergok atau berjumpa atau di hari peperangan. Kalau lari maka termasuk kabira minal kabair. Wa qadfu al muhsanat al ghafilat al mu'minat. Qadfu al-muhsanat ramyul afifat bizzina. Menuduh al-muhsanat, siapa al-muhsanat? Al-afifat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Bizzina, dengan tuduhan zina. Nah, di sini al-muhsanat disifati al-ghafilat. Al-ghafilat dari ghaflah, ya ikhwan. Maka jamaknya orangnya disebut ghafil. Kalau perempuan ghafilah, jamaknya al-ghafilat. Ya, dari ghaflah. Apa maknanya kalau disebut al-ghafilat? Allati lam takhtur al-fahisha ala balihinna. Enggak pernah terpikir. Ya, ini wanita-wanita yang tidak pernah terbesit perbuatan fahisyah ala balihin. Di benak-benak mereka. Tidak pernah terpikir mau berbuat fahisyah. Litaharati kulubihin. Ya. Kenapa? Karena bersihnya hati mereka. Fahunna sahiyat anil mungkar. Mereka lalai sahiyat. Ini apa maknanya lalai? Tidak pernah terpikir dari perbuatan mungkar. Nah, wanita yang baik seperti ini, bersih hatinya, ya, afifat, dikenal menjaga diri, mukminat, tiba-tiba dituduh dengan zina. Maka menuduh, perbuatan menuduh ini yang disebut dengan al-qadhf adalah mubiqah minal mubiqat. Baik, itu terjemah hadis secara singkat. Al-ma'na al-ijmali, makna ijmal dari hadis ini. Yuhadziru Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-wuqu' fi adh-dhunub al-mubiqah wa hiya al-murdiyah al-muhlikah. Yes, ini Rasul mentahdzir, memperingatkan umatnya dari terjatuh dalam dosa-dosa yang mubiqah, ay yang hina dan membinasakan. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab' tuqi' sahibaha fil halakah. Ya. Masing-masing dari tujuh ini yang disebut oleh Nabi ini adalah menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Makanya disebut sebagai apa? Al-muhlikah, al-mubiqat. Awaluha wa azamuha syarran wa akbaruha khataran. Yang pertama sekaligus yang paling besar kejelekannya dan paling besar bahayanya, wasyirku billah. Disebut ini yang paling besar memang secara bobotnya dan disebutkan di paling awal. Ya. Asyirku billah. Ini dosa besar yang paling besar. Pembinasa yang paling membinasakan. Nah, karena seorang yang binasa gara-gara syirik, maka dia khalidun finnar. La yakhruju minha abadan. Alladzi la yughfar abadan. Pelakunya enggak diampuni sama sekali, selama-lamanya enggak diampuni. Wala yuqbal ma'ahu minas salihat syai'un. Dan tidak ada apabila nam bersama kesyirikan tidak akan diterima satu amal soleh pun. Ditolak, tertolak semuanya. Gugur semua amalan. Orang yang enggak diampuni, yakni bila dia mati dalam di atas kesyirikan, mati dalam kondisi membawa dosa syirik sebagaimana sudah kita lewati di hadis yang ke-6. Man laqiyallahu yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa berjumpa Allah dalam kondisi dia membawa dosa syirik, dalam kondisi dia berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk neraka. Dan amalnya tidak akan diterima. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau enggak berbuat syirik, niscaya gugur dan batal segala amalanmu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Faman dzabaha aw halaqa aw qassara aw nadhara aw raka'a aw sajada li ghairillah, maka barang siapa yang menyembelih dzabah, baik menyembelih dalam konteks ibadah haji, iya, yang disebut menyembelih hadaya, menyembelih hadyu, atau menyembelih dalam konteks dia menyembelih kurban yang disebut udhiyah, atau menyembelih aqiqah, atau yang lainnya, menyembelih untuk dia makan, namun menyembelihnya harus untuk Allah dengan menyebut nama Allah. Faman dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ya, aw halaqa, atau mencukur habis rambutnya ketika dia beribadah haji atau umrah, aw qasara, atau memendekkannya saja, aw nadhara, atau bernadar, ya, aw raka'a aw sajada, rukuk dan sujud, li ghairillah, untuk selain Allah, aw halafa bi makhluqin yu'azzimuhu, atau dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia agungkan, aw sa'ala hajatahu minal mayyit, atau dia minta hajatnya dari mayyit, orang yang sudah mati, ka an yatluba minhul walad, misalnya minta darinya anak, lama enggak punya anak, ya, menikah lama enggak punya anak, minta anak ke mayyit, orang yang sudah mati. Yang sudah mati ini kebetulan syekh misalnya, kebetulan kiai, kebetulan wali, ya, kebetulan sunan katanya. Yatlub, minta anak darinya. Au da'ahu, atau berdoa kepadanya. Au nadahu, memanggil-manggil dia. Au istighatha, au ista'ana bihi, beristighatha. Istighatha au ista'ana, minta tolong kepadanya. Fi amrin la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Barakah, rizki, keselamatan, ya, kesehatan dan seterusnya, enggak mampu kecuali Allah Ta'ala. Kesembuhan dari penyakit tidak mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Nah, ini minta kepada selain Allah. Maka faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Wa ja'ala lillahi niddan, dan menjadikan dia sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, perkara yang sangat berbahaya seperti ini perlu enggak untuk diingatkan, ya? Ya, sangat perlu, ya. Nabi mengingatkan sahabatnya. Perlu enggak orang khawatir darinya, waspada darinya? Nah, sangat perlu. Para nabi aja takut dari hal ini. Berdoa mohon keselamatan dari kesyirikan. Ya. Tidak pantas dan tidak boleh seseorang merasa aman dari kesyirikan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau berada di puncak sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Namun demikian beliau masih tidak merasa aman, sehingga minta diselamatkan. Wajunubni wabaniya anna'budal asnam, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh seseorang alergi dengan peringatan dari syirik. Sedikit-sedikit syirik. Ada apa? Syirik, syirik, syirik, syirik. Kok umat ini sudah aman dari kesyirikan? Nah, tidak pantas dia. Tidak boleh dia ngomong seperti ini. Tidak boleh dia merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan bisa terjadi. Bukan yang hal yang mustahil terjadi kepada di tengah umat ini. Nah, sehingga kita harus waspada, kita harus mengkaji, belajar, terus berusaha memahami, terus mengkontrol diri kita. Jangan ada seorang pun, sesoleh apapun dia, sekuat dan sehebat apapun ibadahnya, ya, sebanyak apapun ibadah dia, puasa di siang hari, salat di malam hari, jangan merasa aman dari kesyirikan. Satu kesyirikan bisa membuat bubar, buyar, habis segala amal dia yang dia kerjakan bertahun-tahun misalnya. Harus waspada. Jangan merasa dirinya mustahil, jauh, enggak mungkin orang yang kuat ibadah seperti ini jatuh pada kesyirikan. Jangan bilang enggak mungkin. Nah, syaitan haris untuk mengurai, untuk merusak ibadah seseorang. Nah. Ya. Lihat bagaimana takut dan waspada para nabi dari kesyirikan. Bagaimana Allah Ta'ala mengutus di setiap umat para nabi. Ya. Memperingatkan umat dari apa? Kesyirikan. Mengajak mereka pada tauhid, melarang dari syirik. Ini pekerjaan utamanya. Bukan membangun ekonomi kaumnya. Menciptakan stabilitas politik di negaranya. Bukan. Pekerjaan utama an'budullaha wajtanibut tawud. Ya. Wahyu turun dari langit kepada manusia ini, sang nabi ini. Bukan masalah politik. Siapa yang menjadi presiden di negaramu? Bukan. Wahyu bukan itu turunnya. Ya. Bagaimana masa depan perekonomian supaya ini? Bukan wahyu, gak perlu wahyu yang seperti itu. Ya, wahyu bukan turun untuk memberikan arahan ekonomi. Tapi apa? An ya'budullaha wajtanibut tagut. Wahyu turun. Langsung dari langit. Diutus manusia oleh Allah Ta'ala sebagai nabi. Untuk ini. Diturunkan kitab-kitab. Sehingga masalahnya sangat serius. Sangat penting. Kenapa? Menyangkut keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Miskin. Ya, kelaparan, mati kelaparan. Enggak kemudian menjadi penyebab dia masuk neraka. Kalau kesyirikan bisa menjadi penyebab dia, bahkan sebab terbesar untuk masuknya dia ke dalam neraka. Resikonya apa kalau dia syirik? Abadal abidin, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mati kelaparan, paling pol seumur hidup dia ya. Paling pol sudah. Paling jelek seumur hidupnya. Padahal belum tentu seumur hidup dia kelaparan ya. Kalaupun terjelek sudah. Kelaparan. Ini kalau ekonominya jelek ya. Atau politiknya jelek misalnya negeri itu. Atau yang lainnya. Maka penyebabnya tetap adalah apa? Asyirku billah. Taib. Wasyirku khafiyun wa jali. Syirik itu ada yang khafi, ada yang jadi. Samar dan ada yang tampak jelas. Jadi. Faminal khafi, termasuk yang khafi apa? Anta'mala riyaan. Engkau beramal karena riya. Au tatrukal amal li ajlin nas, atau sebaliknya meninggalkan amal karena manusia. Ini syirik khafi. Beramal, mau beramal karena manusia. Ini syirik khafi. Riya. Sebaliknya, meninggalkan amal karena manusia juga sama. Syirik. Ya. Sehingga Anda beramal atau tarakal amal lillahi taala. Kenapa kamu enggak berbuat itu? Ya, karena Allah melarang. Salat berjamaah ke masjid misalnya. Karena manusia, karena dipuji, karena disanjung, karena dapat penghasilan ya. Misalnya. Karena manusia, ada riya, ada syirik khafi. Ah sudahlah, saya kalau salat berjamaah ke masjid nanti riya. Terus enggak jadi salat berjamaah supaya enggak riya. Sama. Ya. Berarti Anda telah meninggalkan sholat berjamaah karena manusia juga. Nah terus gimana? Saya ke masjid takut riya, salah. Saya enggak ke masjid supaya terhindar riya, kok salah juga. Iya, sama-sama salah. Yang benar gimana? Lillahi ta'ala. Kerjakan salat berjamaah lillahi ta'ala. Ini yang benar. Baik, ini salah satu contoh syirik khafi. Nah, tersamarkan, tersembunyi. Iya. Samar dia, enggak tampak dengan jelas. Tiba-tiba masuk ke kalbu. Iya, tiba-tiba apa? Masuk ke dalam kalbu seseorang. Wa min al-jali, yang termasuk contoh syirik yang jadi, yang tampak dengan jelas. Tapi ini akan tampak dengan apa? Dengan pandangan ilmu. Kalau yang memandang jahil, meskipun jelas wela-wela seperti itu, ya tetap enggak jelas gitu ya. Nah, ada jali min haitsu apa? Dari sisi orang yang berilmu, yang ngerti. Ma yaqa'u 'inda qubulil anbiya' was salihin min jahalatil muslimin wa asbahil jahala. Yang terjadi di kuburannya para nabi. Ya, atau orang-orang salihin oleh orang-orang jahil dari kalangan muslimin atau yang menyerupai jahil, pura-pura jahil, ya. Nah, padahal dia ngerti. Minat tawaf bil kubur, akhirnya tawaf di kuburan ya. Enggak, ini kita minta kepada Allah, kita yakin yang mengabulkan Allah. Tapi ini ya, ini supaya lebih afdol. Tawaf di kuburan. Padahal tawaf tidak boleh kecuali di mana? Di Ka'bah. Masa sih bisa? Kok bisa-bisanya tawaf di kuburan? Ya, fakta terjadi ya. Memang secara akal mestinya enggak, Bu. Enggak mungkin ada orang tawaf di kuburan. Kita aja di Ka'bah, kalau bukan karena perintah Allah, enggak akan tawaf di Ka'bah, kan gitu. Nah, ini kok bisa-bisanya tawaf di kuburan? Lakinnah waqi'. Wa da'watu ashabiha fi al-muhimmat wasyada'id. Berdoa, menyeru, memanggil penghuni-penghuni kubur dalam perkara-perkara penting dan mendesak. Ada waqi' itu. Enggak, itu kan maksudnya supaya lebih didengar doanya. Hakikatnya berdoa kepada Allah karena dia minta, karena dia apa? Mengharap mengabulkan doa dari Allah Ta'ala. Tetap itu adalah asyirik. Karena apa? Dia telah berdoa minta kepada penghuni kubur itu. Yang berarti apa? Memalingkan doa yang merupakan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Wal uquf 'alaiha, atau beriktikaf di kuburan. Kalau iktikaf di masjid enggak semangat. Ya. Yang capek, yang ngantuk, yang tidak sempat, ya, macam-macam iktikaf. Tapi kalau iktikaf di kuburan, tengah malam jam 12, ya, iktikaf. Enggak takut dingin, enggak ada alasan dingin. Tirakat memang. Ya. Istihad. Demi apa? Demi hajat yang dia maukan. Macam-macam hajatnya, dia minta kaya, minta bersukses, minta jabatannya naik, pangkatnya naik, iya. Ada yang minta anak tadi. Kenapa? Nah ini. Wukuf, i'tikaf ini. Suruh i'tikaf ke masjid, enggak mau dia. Enggak semangat dia. Aduh capek. Capek kerja di siang hari. Gans, ngantuk ini semua enggak sih? Ada aja alasannya. I'tikaf itu kan sunnah, enggak wajib ini gitu ini. Gitu. Tapi i'tikaf di kuburan, nah, kenapa syaitan yang menggerakkan dia? Dan ini enggak takut-takutan sudah. Nah, waduh di masjid sendirian. Enggak berani saya. Nah, tapi di kuburan, ini kalau sudah ada maunya. Wa tamassuk biha li talabil barakat, memegang kuburan untuk minta barakat. Apa? Minta barakah. Ini semua apa? Bentuk-bentuk syirik. Yang itu syirk al-jali, yang tampak jelas. Nah, namun karena kebodohan itu terjadi dan menjadi tidak dianggap syirik. Nah, kenapa? Akibat al-jahl. Wa thaniha, yang kedua, as-sihr. Wa fi as-sihr jam'un bainal kufur wal idrar bin nas. Sihir itu menggabung antara kekufuran dan memudaratkan, merugikan atau mencelakakan manusia. Naam ya akhwan, syirik itu sihir kufur. Mana itu ayatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Namun syaitan itulah yang kufur. Kenapa kufur? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka mengajarkan sihir. Sihir kufur, mengajarkan sihir kufur. Nah. Fasihir ya ikhwan, kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Tidaklah mereka mengajarkan kecuali mesti akan mengatakan, diperingatkan dulu, kami ini fitnah, ujian bagi kalian, maka jangan kufur kalian. Ya. Siapa yang mau belajar sihir diingatkan, kami ini fitnah, ujian, jangan kufur. Berarti apa? Mempelajari sihir juga kufur. Meskipun enggak mempraktekkan sihir. Itu enggak jadi tukang sihir misalnya, tapi belajar sihir. Ini pun apa? Kufur. Mengajarkan sihir kufur, mempelajari atau belajar sihir juga kufur. Sehingga muallimnya dan muta'alimnya sama-sama kafir. Sama-sama apa? Kafir. Wa fi sihir jam'un bainal kufur wal idrar bin nas, tergabung. Sudah dia kufur dan apa? Mencelakakan, merugikan orang lain. Lima yatawaham al-ama wal jahala min qudratis sahir ala ma yurid. Ya. Orang bodoh, orang awam menyangka bahwa sahir itu memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan apa yang dia maukan. Ingin terbang, bisa langsung terbang. Ingin kaya, langsung bisa kaya oleh siapa? Tukang sihir. Ingin menghabisi lawannya, langsung bisa habis. Semua bisa dikerjakan. Ya. Wa istita'atihi ayatasarrafi mulkillah bighairi idnih. Dan orang menyangka bahwa tukang sihir ini mampu berbuat di bawah kerajaan Allah ini apa yang dia maukan tanpa izin dari Allah. Lihat itu. Ya nih, semua yang kalau secara alami enggak mungkin dia bisa menghabisi lawannya. Tapi dengan sihir bisa. Dianggap ini apa? Keluar dari kehendak Allah. Itu orang itu bisa tak buat cacat seumur hidup. Datang untuk tukang sihir minta dibuatin. Iya. Dia sangka apa? Ini di luar kehendak Allah. Padahal itu semua tidaklah terjadi kecuali di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Padahal apa? Tidaklah mereka mencelakakan dengan sihirnya itu seorang pun kecuali dengan izin Allah. Terjadi itu semua dengan izin Allah. Pengaruh sihir, na'am. Sihir berpengaruh. Dan nyata pengaruhnya. Namun itu apa? Dengan kehendak Allah. Tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan si sahir ini tadi. Wa qad ittafaqa al-ulama ala hurmati ta'allumus sihir wa ta'lim wa ta'limihi wa ta'atihi. Ya. Para ulama sepakat atas haramnya, ya, mempelajari dan mengajarkan sihir. Wa ta'atihi, atau mempraktekkannya. Lebih-lebih lagi, mempraktekkan sihir. Orang yang punya ilmu sihir belum tentu apa? Mempraktekkannya. Tapi dia punya ilmu sihir itu cukup untuk dia terjatuh pada perbuatan haram, bahkan kufur. Kenapa? Karena dia pas telah mempelajarinya. Nah, ini ittafaqal ulama wa ala sahih annahu kufur. Kalau hurma, na'am, bittifaqil ulama, bahasanya mempelajari dan mengajarkannya serta mempraktekkannya adalah kufur. Apa? Haram. Dan para ulama, sebagian ulama berpendapat itu adalah kufur. Sebagian lagi tidak. Tapi sepakat ini haram. Ya. Wassahih itu adalah kufur. Paham ya? Kenapa kita katakan ini sepakat haram? Naam, semuanya sepakat. Tapi berbeda dalam hal apa? Menilai apakah itu kufur atau bukan. Nah, ini ada perbedaan. Tapi sama-sama sepakat itu haram. Maka kita yakini bahwa yang benar, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa mempelajari, mengajarkan, dan mempraktekkannya semua adalah kufur. Sebagaimana dalam ayat tadi. Sebagaimana dalam ayat tadi yang kita baca.
2: Waqalu in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufur kana kufran.
0: Kalau di sana pada praktek atau pengajaran sihir itu ada ucapan atau perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia adalah kekufuran. Ini bittifaq.
2: Nah, wa qala Malik wa Ahmad wa jama'a min as-sahaba wa tabi'in ta'ati sihir kufur yujibul qatl.
0: Ini tadi bittifaq, yakni bil ijma', ya ikhwan. Bahasanya itu haram. Kalau ada yang ucapan atau perbuatan kufur, maka dia kafir. Ini bil ittifaq. Namun Al-Imam Malik, Ahmad, dan jamaah minas sahabah wat tabi'in, sejumlah sahabat dan tabi'in mengatakan ta'atis sihir, mempraktekkan sihir. Kalau dikatakan ta'atis sihir, maka masuk di dalamnya apa? Ta'allum wa ta'lim. Karena enggak akan terjadi ta'ati, mempraktekkan sihir, kecuali dengan apa? Adanya ta'allum wa ta'lim. Ini mesti. Maka ta'atis sihir kufur. Ini pendapat siapa? Ini sejumlah Malik, Ahmad, dan sejumlah sahabat wa tabi'in. Mempraktekkan sihir adalah kufur, yujibul qatl, yang wajib untuk dibunuh.
2: Wa qala akharun yufassiquhu.
0: Namun ulama yang lainnya selain Imam Malik ini yang disebutkan di sini, lainnya berpendapat itu menyebabkan fasik, tidak sampai pada kufur.
2: Wa annahu yuhaddu bi darbi unuqihi, dan dia apa? Ditegakkan hukum had dalam bentuk darbul unuq. Apa darbul unuq?
0: Apa darb? Daraba yad dribu, apa maknanya? Pukul. Iya, dipukul lehernya, tapi bukan pakai tangan, bukan pakai kayu, tapi pakai apa?
2: Bisayf.
0: Ya, bakal di darb bisayf lehernya. Hah?
2: Nah. Wa la yuhkam alaihi bil khuruj anil Islam.
0: Namun tidak dihukumi, ya, dia difonis keluar dari Islam.
2: Kama huwa madhhabu Syafi'i. Sebagaimana ini madhabnya Imam Syafi'i. Illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadha as-sihr yakfur bihi.
0: Kecuali kalau dia melakukan, mengucapkan atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia kafir dengan sihirnya itu. Ini sebenarnya mazhab yang kedua ini, ya, memberikan sebuah teori saja seakan-akan pada hakikatnya. Wailah pada prakteknya, kenyataannya, tidaklah tukang sihir kecuali apa? Mesti terucap darinya, atau dia mesti melakukan apa? Kekufuran. Itu mesti. Karena syaitan akan mempersyaratkan kekufuran. Dia pasti minta syarat. Syaratnya apa? Hal-hal yang kufur. Nah, untuk belajar sihir, ya, mesti di sana ada ucapan-ucapan, di sana ada perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan, yang itu adalah kufur. Mantra-mantranya, ucapannya, kufur mesti. Fihi istighatsah bighairillah, atau penghinaan kepada Allah Ta'ala, atau syarat-syaratnya dipersyaratkan untuk menginjak mushaf misalnya, walaupun sekali. Dia minta kepada si murid, si gurunya ini, tukang sihirnya ini, minta untuk dia sujud, si murid ini sujud kepada dirinya, walaupun sekali. Ya, itu sudah cukup untuk menjadikan apa? Dia kafir. Nah. Kaman yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah. Apa misalnya fi'il yang menyebabkan dia kafir? Seperti dia mengklaim mampu mengubah ciptaan Allah. Nah, ini memang tukang sihir seperti ini. Ya, dia mampu. Mau minta apa? Oh, minta itu tak bengkokkan hidungnya. Bisa. Ya. Mengklaim mampu dia. Nah. Mau diubah itu buah kelapa jadi emas. Bisa. Ya. Yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah au mudaha khalqihi, atau mampu menciptakan sesuatu yang mirip menyerupai ciptaan Allah. Makanya di sini ya ikhwan, gambar itu kabira minal kabair. Kenapa? Karena di situ ada unsur ini tadi, menyerupai ciptaan Allah. Aw yaz'um annahu yadur wa yanfa bi sihri, atau dia mengklaim bahwa dia bisa memberikan darar, bahaya, atau manfaat dengan sihirnya. Ini juga pekerjaan tukang sihir. Ini kufur. Kama huwa sya'nu sahara fi kulli zaman wa makan. Yang ini yang terjadi pada setiap tukang sihir di setiap waktu dan tempat. Sehingga memang secara teori itu fasik. Enggak langsung dihukumi kufur menurut pendapat kedua. Hah? Kecuali kalau dia mengucapkan atau melakukan perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia kafir. Kenyataannya apa? Ya kenyataannya memang seperti ini. Pada tukang sihir, fi kulli zaman wa makan. Sehingga sebenarnya apa? Secara pendapat berbeda, pendapat pertama dengan kedua. Namun hasilnya sama. Yaitu apa? Karena pada kenyataannya memang tukang sihir itu melakukan atau mengucapkan kata-kata kafir, maka dia mesti kafir. Wa amara amirul mu'minin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an biqatlis sahara. Dan amirul mu'minin Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh tukang sihir, dibunuh. Wa qatalat ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sahirah. Ya. Dan ummul mukminin Hafsah membunuh salah seorang budak wanitanya yang dia ternyata tukang sihir. Dibunuh. Aduh kasihan kok dibunuh. Iya, perempuan lagi dibunuh. Wah, dia lebih jahat kok. Tukang sihir lebih jahat. Dia bisa mencelakakan, memberikan dharar kepada orang banyak dengan sihirnya. Wa qatala Jundub bin Abdullah sahiran kana yal'ab indal Walid bin Uqbah biqad'i ra'si rajul thumma yad'uhu fayati hayyan. Ini demikian pula Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat, membunuh tukang sihir yang dia sedang yal'ab atraksi di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Apa atraksinya? Memotong leher seseorang, potong tes. Dipanggil, hidup lagi si orang ini. Nah, ini atraksi di hadapan Al-Walid ibn Uqbah. Maka Jundub bin Abdullah langsung, iya. Kalau ini tadi atraksi, nah, Jundub bin Abdullah juga atraksi. Nah, orangnya di daraba unuqah. Iya, halas, selesai sudah. Permainan selesai. Iya. Nah, ini hukuman bagi siapa? As-sahir yang dia jahat dengan perbuatan sihirnya. Cukup kejelekan dan kejahatan bagi dia ketika dia belajar sihir, ya. Karena tidaklah orang belajar sihir di samping ilmu itu mesti mengharuskan kekufuran. Tidaklah orang belajar sihir kecuali apa? Orang yang penuh dendam, hasad dan jelek jiwanya. Ya. Enggak, ini sihir putih, Ustaz, ilmu putih. Ya. Enggak ada sihir ilmu putih. Nah, sihir itu semuanya ilmu hitam. Nah, ya. Ini sihir, penyihir yang baik hati, enggak ada penyihir baik hati.

Tidak ada penyihir baik hati. Nah, kalau dia baik hati, dia akan belajar sihir. Nah, apalagi menyimpan ilmu sihir, apalagi melakukan sihir, ya, tidak akan. Sehingga orang yang belajar sihir itu sudah menunjukkan apa? Jeleknya hati dia, jahat, penuh dendam, penuh dengki, penuh iri. Ini hatinya. Taib ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله di malam hari ini kita melanjutkan Muzakiratu al-hadith al-nabawi fil aqidati wal-ittiba' Kita sampai pada atau masih dalam pembahasan al-hadith At-tasi' ashar Hadith ke-19 Ijtinab al-mubiqat Yaitu hadith dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Tentang as-saba' al-mubiqat Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna. Apa saja itu? Para sahabat, lihirsihim, karena sangat semangatnya mereka untuk mengetahui setiap kebaikan dan Bula untuk mengetahui setiap kejelekan untuk mereka tinggalkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Maka para sahabat segera bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar itu? Qala asyirku billah wassihr wa qatlu an-nafs allati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zahaf wa qadfu almuhsanat alghafilat almu'minat ini 7 dosa besar itu. Nah, yang paling utama asyirku billah, berikutnya as-sihr. Yang pertama dan kedua ini sudah kita bahas. Maka berikutnya adalah qatlu an-nafs, membunuh jiwa. Wa izhaqur ruh al-bari'ah, dan menghilangkan nyawa al-bari'ah yang tak bersalah, yang dia tidak memiliki atau tidak ada alasan apapun untuk boleh dibunuh, untuk boleh dihilangkan nyawanya. Wa iraqatid dima' at-tahirah, dan menumpahkan darah yang suci. Ini dosa besar yang dalam hadis ini pada urutan ketiga. Ya. Fatilka jarimatun tuqi'u ar-ru'ba fi nufusin nas. Kejahatan ini, membunuh jiwa, menyebabkan ar-ru'b, ketakutan pada jiwa manusia.

0: Wa tuzalzil amnahum, dan mengganggu, menggoncangkan keamanan mereka. Wa taftiku bil ummah, dan merobek keamanan mereka. Wa taqta rawabit al-ikha, dan memutus hubungan persaudaraan dengan sebab adanya apa? Pembunuhan. Ketika terjadi ini maka renggang, terputus tali ini. Ya, persaudaraan dalam arti hubungan kekerabatan atau persaudaraan dalam makna yang lebih luas. Wa tansur al-ahqad wal adawat bainan nas. Sebaliknya menebarkan kedengkian, ya, dan permusuhan di tengah umat manusia yang tadinya bersaudara, yang tidak, yang tadinya ada hubungan antar mereka, ya, justru diganti oleh perasaan saling apa? Hasad, kedengkian, permusuhan, dendam. Ini pembunuh ayah saya. Karena seorang yang dibunuh, imma dia sebagai seorang ayah atau seorang suami atau seorang paman bagi keponakan-keponakannya, atau seorang kakak dari saudara-saudaranya misalnya, dan seterusnya. Maka ketika dia terbunuh atau dibunuh, maka akan melahirkan dendam pada putranya, si fulan pembunuh ayah saya, si fulan pembunuh suami saya, si fulan pembunuh paman saya, dan seterusnya. Fama afdha'uha min jarimatin wa akhtaruha, da, betapa kejam dan berbahaya kejahatan ini. Kejahatan membunuh jiwa. Wa qala Allah Ta'ala fi sya'niha man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang Allah Ta'ala berfirman tentang dosa ini, barang siapa yang membunuh jiwa bighairi nafsin, bukan karena sebagai tebusan bagi pembunuhan jiwa yang lain, au fasadin, atau karena fasad, kerusakan yang dilakukan oleh orang tersebut, fil ardi, ya, di muka bumi, maka yakni membunuh tanpa alasan, membunuh tanpa dasar yang dibenarkan dalam syariat. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dia seakan-akan telah membunuh manusia semuanya. Membunuh satu jiwa. Allah katakan seakan-akan dia telah membunuh manusia jami'a semuanya. Dan memang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa la zawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia ini lebih masih diberingan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Maka jangan menggampangkan di dalam, atau ini merupakan bukan perkara remeh membunuh jiwa. Dan disebutkan di sini wa qatlun nas allati harramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan, yakni an-nufus al-ma'sumah, membunuh jiwa yang Allah jaga. Dan membunuh, dan an-nufus al-ma'sumah itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa macam. Yang pertama, nafsun mu'minah. Jiwanya seorang mukmin. Ini jelas tidak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, jiwanya seorang kafir mu'ahad atau zimmi. Yang ketiga, jiwa seorang kafir yang mu'ahad. Yang keempat, jiwa seorang kafir yang musta'man. Zimmi itu kafir yang rela hidup di bawah pemerintahan Islam dan hidup berdampingan dengan kaum muslimin sebagai warga negara, negara di bawah kekuasaan negara Islam, dan dia wajib membayar al-jizyah yang dia serahkan an yadin, langsung dengan tangannya, dalam keadaan wahum shaghirun, dalam keadaan dia hina. Dia serahkan langsung ke tangan pimpinan muslim, tidak boleh diwakilkan, apalagi ditransfer uangnya misalnya, enggak. Dia datang langsung serahkan jizyah tersebut, datang langsung menyerahkannya secara langsung ke tangan penguasa muslim. Dalam keadaan dia hina, membayarnya itu dia sebagai seorang yang hina, bukan bangga menyerahkan seperti orang menyerahkan apa, enggak. Menyerahkan sedekah misalnya, enggak, hina dia membayar itu. Ini seorang zimmi. Nah, seorang zimmi ini di bawah perlindungan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Maka tidak boleh jiwanya dibunuh atau dihilangkan tanpa ada alasan yang hak. Yang ketiga, kafir namun mu'ahad. Mu'ahad ada perjanjian antara kaum muslimin atau negara Islam dengan negara kafir tersebut, yang mana warga negaranya berarti terikat antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini kafir yang seperti ini disebut mu'ahad. Ada perjanjian, perjanjian untuk saling damai, perjanjian untuk saling bekerja sama, tidak saling menyerang. Nah, ini mu'ahad. Maka ketika masuk ke negeri muslim, misalnya kafir itu, haram untuk dibunuh. Iya, mungkin mereka melakukan kemungkaran, yang kita wajib tidak boleh membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh si kafir ini. Ya, namun apa? Tidak boleh kalau sampai membunuhnya, haram. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma wangi surga. Yang keempat, kafir musta'man. Musta'man atau musta'min, yakni yang meminta jaminan keamanan antara negerinya dengan negeri dia yang kafir, dengan negeri kaum muslimin, atau antara orang-orang kafir tersebut dengan kaum muslimin, tidak ada ikatan perjanjian. Namun dia masuk ke wilayah Islam atau ke wilayah kaum muslimin, minta jaminan keamanan. Yang kemudian dijamin, entah yang menjamin itu penguasa, penguasa pusat maupun penguasa daerah misalnya, atau bahkan yang menjamin satu warga negara Islam. Maka ini berlaku, jaminan satu orang dari kaum muslimin berlaku, wajib ditaati oleh atau wajib diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, kafir yang seperti ini, yang di bawah jaminan keamanan salah seorang dari kaum muslimin, maka dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, di zaman sekarang masuk dalam kategori kafir mu'ahad adalah warga negara kafir yang masuk ke negara Islam, entah sebagai karena kunjungan atau yang lainnya, termasuk para duta, ya, itu masuk dalam kategori kafir mu'ahad. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang itu semuanya apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sehingga satu jenis kafir saja, yaitu kafir harbi, yang halal darahnya. Kafir yang memang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Maka bukanlah jihad seperti yang dilakukan oleh para khawarij misalnya, yang mereka berjihad namun ternyata mereka terjatuh dalam poin ini tadi. Membunuh bukan hanya orang-orang kafir mu'ahad atau musta'man, bahkan nafsun mu'minah, jiwa kaum mu'minin mereka bunuh. Ya. Nah, ini. Dan memang demikianlah sya'nu al-khawarij, sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, yaqtuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal awthan. Ini ciri yang ada pada salah satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tega membunuh kaum muslimin, ya, dan membiarkan kadang membiarkan ahlul awthan. Ini banyak terjadi. Kalaupun mereka membunuh orang-orang kafir pun tidak sembarangan dalam membunuh orang kafir. Tidak semua orang kafir kemudian begitu saja boleh kita bunuh. Nah, di sana ada aturan, syurut dan yang lainnya. Baik, maka jihad yang bagaimana yang ternyata menyebabkan atau pelakunya terjatuh pada dosa besar yang seperti ini. Warabi'uha, yang keempat, aklur riba wa huwa istighlalun lil insaniyah wa imtisas li juhudiha wa aklun li amwaliha bil batil. Penjajahan terhadap kemanusiaan, ya, wa imtisas, imtisas itu menyerap, ya, upaya yang dilakukan oleh manusia lainnya dan memakan harta mereka bil batil, dengan cara batil, duna ayyubdhil al murabun ayyajuhdin fi tilkal amwal al-mustabahah. Tanpa para murabun ini, pemakan riba ini, mengeluarkan sedikit pun juhud, kerja atau upaya pada harta yang mereka ambil tadi. Nah. Ya. Tanpa ada upaya sedikit pun, tanpa capek-capek dia dengan meminjamkan uangnya, maka uangnya beranak pinak, ya, berkembang, dia tinggal duduk saja. Nah, ini yang kemudian diistilahkan sebagai kaum rentenir atau kaum lintah darat. Ini yang imtisos tadi itu, nyedot, ya, nyedot terus. Dianya santai aja. Yang kerja siapa? Orang. Nah, mau punya modal usaha, butuh pinjaman uang, nih, tak kasih uang segar, dana segar. Sedangkan kan baik, ya. Ketika ngasih, baik. Begitu dipegang, ya, yang ngasih tadi langsung keluar taringnya, ya. Nah, siap menyedot darah orang ini. Ya, ini hartanya dengan cara dengan batil. Ya, duna ayyubdhil al-murabun ayya juhdin fi tilkal amwal al-mustabaha. Wa fi ta'amul birriba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya. Maka bermuamalah dengan cara riba ini merupakan bentuk peperangan kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah katakan, umumkan perang. Siapa yang diancam ini? Para pemakan riba. Yang masih terus bermuamalah dengan cara riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa huwa mujibatin nar. Ini merupakan apa? Salah satu amalan yang akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa kaifala yakunu kadzalik wal murabun ashaddun nas qaswatan. Bagaimana tidak seperti itu? Sementara para pemakan riba ini, para rentenir, ashaddun nas qaswatan. Ya. Orang yang paling keras hatinya, wa ab'adun nas anir rahmah. Orang yang paling jauh dari kasih sayang, bil bashar, terhadap sesama manusia, haitsu yantahizun fursah i'sar al-mu'sirin wa shiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Yaitu ketika dia memanfaatkan, mengambil fursah, kesempatan, ketika i'sar al-mu'sirin, orang kesulitannya, orang ini tadi mengambil kesempatan ketika dia mengalami, orang lain mengalami kesulitan, wa shiddati faqrihim, dan di saat orang itu sangat fakir, sangat butuh, shiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Kapan dia? Di saat awal ngasih pinjaman tampak ramah, ya, tampak sebagai orang yang paling sayang sama temannya, perhatian, oh kamu butuh uang ya, kasih uang pinjaman. Tapi di balik itu apa? Ini beranak pinak ternyata uangnya. Nah, semakin dia tidak bisa mengembalikan uangnya, maka semakin dia keras atau semakin kuat di dalam resiko. Uang itu akan semakin terus membesar dan membesar. Nah, istilah tadi lintah darat, rentenir dan seterusnya, istilah yang sifatnya konvensional, yang di zaman sekarang sudah dikemas demikian rupa tidak lagi konvensional, tapi apa? Melalui lembaga-lembaga, lembaga-lembaga keuangan yang tampak sepintas lalu apa? Mereka sebagai lembaga keuangan, lembaga simpan pinjam, namun ternyata apa? Melakukan sistem riba ini yang diberi label, diberi nama, diberi istilah, ya, dengan berbagai macam nama, berbagai macam istilah. Apa yang disebut sebagai bank-bank atau lembaga perkreditan rakyat ataupun yang lainnya, ya, yang intinya sama, meminjamkan uang namun dengan cara apa? Riba. Oh, enggak kok, bunganya cuma kecil, hanya 2%, hanya 1% misalnya. Berapapun persentasenya tetap itu merupakan apa? Riba. Dengan bahasa-bahasa yang memikat, bahasa-bahasa yang menarik, ya, butuh uang segar cepat, ya, hanya modal KTP, langsung cair. Dalam waktu 2 jam cair uang. Enggak kesulitan, dipermudah. Butuh uang segera. Nah. Tapi apa? Itu muamalah ribawiyah. Nah, di zaman ini banyak orang yang tergoda. Nah, karena dia butuh modal cepat, butuh instan, butuh usaha mengejar ini, mengejar ini, dalam perhitungannya udah. Apa artinya bunga 2%? Tapi ini keuntungannya luar biasa. Kalau saya modali saat ini juga, maka 1 bulan akan kembali. Itu perhitungan manusia. Namun mereka lupa bahasanya ketika mereka bermuamalah ini sedang apa? Mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Lupa dia. Seakan-akan gampang. Kan hitung-hitungan gampang. Bunga 1%, 1 juta akan balik modal itu 2 kali lipat. Udah kembali sudah uangnya. Ya, cepat. Tapi dia sedang perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah hilangkan barokahnya. Allah buang. Allah jadikan semuanya tidak seperti yang dia gambarkan. Dan ini berapa banyak yang sudah terjadi. Ya. Bukan hanya usahanya itu bangkrut, berhenti. Semua modal dia, harta milik dia, disita.
1: Kenapa?
0: Tidak mampu mengembalikan uangnya. Yang tadinya senyum, ya, yang tadinya ramah, dengan semerbak wangi, nggak ada sudah. Yang datang siapa? Debt kolektornya, preman-premannya. Nah, nggak ada sudah. Tadi mana orang yang senyum-senyum tadi? Nggak ada. Nah, itu hanya ada di kantor, di lapangan, khalas semuanya apa? Ambil, disita, segel semuanya. Ini kenyataan. Kalau zaman dulu mungkin orang per orang sifatnya, karena konvensional lintah daratnya satu atau berapa orang, berapa oknum saja. Kalau ini lembaga, ini yang berbahaya.
1: Fayu'ti al-mi'ah bimi'ah bimi'ati ashrah masalan ila ajal,
0: sehingga dia meminjamkan 100 dengan apa? 110. Ya. Tapi apa? Tempo. Ini tadi. Masih tempo. Kamu, tayyib, ini kembalikan dalam waktu 2 bulan. Kembalinya berapa? Ini 100, kembalinya 120. Ya. Gampang kan? Ringan kan? Enteng kan? Duh, masa kamu pakai begitu saja? Ya ada imbalannya dong. Ya, ya kayak ini. Kamu beli dari saya, kan ada untungnya. Nah. Padahal beda. Ya, yang pertama jual beli itu halal, riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak sama. Jangan disamakan.
1: Fa idza halal ajal wa lam yaqum al-mudin bi ada' dainihi rubbama zada fi riba wa dha'afahu 'alaihi ad'afan.
0: Nah, ketika sudah jatuh tempo, sementara orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutangnya, maka ketika itulah bertambah riba ini berlipat-lipat. Ya.
1: Fayalhaqu binnas wa biiktisadihim minal adrar wad damar ma la ya'lamuhu illallah.
0: Sehingga manusia mengalami manusianya dan dalam ekonomi, sistem ekonomi mereka mengalami adrar, berbagai darar dan berbagai damar, kehancuran. Apa saja? Ma la ya'lamuhu illallah. Yang enggak ada yang tahu detailnya berapa banyak, berapa luas, kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Artinya apa? Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa banyaknya dan betapa meruginya. Sehingga kalau mau dirinci apa saja itu, ya Allah tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang bisa merinci. Nah,
1: yahiku bi'akil riba wa mukilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ainillah wa ghadabihi a'adhanallahu min dalik.
0: Yang dengan itu pemakan riba ini berhak, demikian pula orang yang menjadi wakilnya atau penulisnya atau dua saksinya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaannya, a'adhanallahu min dalik, sebagaimana yang dijelaskan dalam ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Fala kulli hal, di sini disebutkan aklur riba termasuk di antara al-mubiqat. Sehingga jangan meremehkan dosa riba.
1: Wa hamis al-mubiqat,
0: dan yang kelima, urutan kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak, tanpa hak.
1: Famin haqqi al yatama 'alan nas ay yakfuluhum wa yaqumu bi tarbiyatihim wal 'inaya bi sya'nihim wa yanmu amwalahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rushdahum.
0: Ya, dan sudah kita jelaskan di awal tentang apa makna al-yatim, yaitu man faqada al-ab, seorang anak yang kehilangan abinya. Dan itu ketika kapan? Duna al-bulugh, ketika dia masih belum baligh. Ya. Kalau sudah balik, apalagi sudah dewasa, ya enggak disebut lagi yatim. Ya. Baiklah, berapa banyak orang yatim nanti? Nah, ini al-yatim.
1: yatim itu tadi yang masih belum baligh. Nah, di antara hak anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh manusia adalah apa? Menjamin mereka, menjamin kehidupan mereka. Ayakfuluhum. Ini hak anak yatim. Menanggung hidupnya mereka. Wa yaqumu bitarbiyatihim. Dan mengurus tarbiyahnya, pendidikan mereka. Bil khusus tarbiyah al-iman, tarbiyah ruhiyah. Wal inayah bisya'nihim. Dan juga hak anak yatim adalah apa? Diperhatikan urusannya. Yang ketiga, yang keempat, wayanmu amwalahum, mengembangkan hartanya, wayusaiduhum, dan membantu mereka. Ini kalau kebetulan anak yatimnya apa? Memiliki harta. Kebetulan abinya seorang yang kaya misalnya, sehingga dia mendapat warisan harta yang banyak. Sementara dia masih kecil. Nah, ini apa kewajiban kita? Memperhatikannya, membantu dia. Kalau memang kita mampu mengembangkan hartanya dengan cara yang baik. Kalau enggak, setidaknya dijaga harta itu. Jangan sampai dia dibiarkan membelanjakan harta itu sendiri karena dia belum balik, belum ngerti. Maka di sini wa yusaiduhum, bantu mereka hatta yablughu asyuddahum, sampai mereka mencapai apa? Kedewasaannya. Bisa ngatur harta sendiri. Wa yudriku rusydahum. Ya, sudah sampai kepada apa? Rusydahum. Tadi kematangan berpikir. Ngerti mau bertindak apa. Nah, ini. Wa illa, barang siapa yang memakan, mempermainkan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya, dimakan olehnya sehingga hartanya habis si anak yatim ini dengan alasan mau dikembangkan, dijadikan modal. Ya, enggak tahunya apa untuk modal usaha dia sendiri misalnya. Akhirnya habis. Maka ini memakan harta anak yatim dengan cara apa? Dengan cara yang batil. Waqad zajarallahu fi muhkam kitabihi an akli malal yatim wa tawa'ada 'ala dzalika asyadda anwa'al wa'id. Dan sungguh Allah telah memperingatkan dengan keras dalam muhkam kitabihi, dari apa? Memakan harta anak yatim dan mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka tidak lain dia memakan di dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa zajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Dan Allah ingatkan, peringatkan dengan keras, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau enggak bisa dengan cara yang baik, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Wa min allati hiya ahsan fi'lul aslah lahu. Termasuk cara yang lebih baik adalah melakukan apa yang terbaik, yang bisa mendatangkan kebaikan. Al-aslah. Wa tanmiyatu malihi, atau mengembangkan hartanya, bil bai' wa syira', dengan cara jual beli yang bisa berkembang harta itu. Wa tasarruf bima ya'udu 'alaihim birribhi wan nama' al-mubah. Ya. Atau diputar, dikembangkan dengan yang kembalinya kepada apa? Ar-ribah, keuntungan dan pengembangan harta yang sifatnya mubah. Maka ini boleh. Wa illa, Allah ingatkan, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wa sadisuha, yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf wal firar min liqa'il adu. Yang keenam adalah lari yaumaz zahf. Ya. Pada hari
0: terjadinya pertempuran, pertemuan antara pasukan mukminin dengan pasukan lawan.
1: Wal firar min liqa'il adu.
0: Ya, dan kabur ketika berpapasan atau bertemu dengan musuh. Ini dosa besar. Ya, ini termasuk al-mubiqat. Keberkok lawan, satu tidak boleh mundur, tidak boleh lari, tidak boleh kabur.
1: Fa inna dzalika minal jaban.
0: Karena itu sifat pengecut.
1: Wa fihi id'af li syaukatil muslimin,
0: dan melemahkan semangat kaum muslimin.
1: Wa khudlan lahum.
0: Ya, dan menggembosi mereka.
1: Wa daya'uddin,
0: dan akhirnya apa? Menginjak-injak agama.
1: Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin,
0: dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir terhadap darah kaum muslimin.
1: Wa nisa'ihim wa amwalihim,
0: musuh masuk menyerang. Tidak boleh kabur saat itu. Tidak boleh lari. Karena berarti apa? Memberikan kesempatan mereka untuk menyerang kita. Membiarkan mereka menyerang kita. Ya. Membiarkan mereka menyerang kaum wanita dan harta-harta kita.
1: Walayajuz li muslim ayyafirra min ma'rakati wa huwal faiz fiha imma bil fatah wal nasr wal ghanimah wa imma bis syahada fi sabilillah.
0: Maka enggak boleh bagi seorang muslim ya untuk kabur dari medan tempur, padahal dia di medan tempur itu adalah seorang yang menang.
1: Kok bisa? Imma bil fata wan nasr wal ghanimah,
0: imma dengan kemenangan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan ghanimah,
1: wa imma bisyahada fi sabilillah,
0: atau kalau enggak dia akan menang dengan cara mendapatkan asyhadah. Nah, lari dari medan tempur diizinkan apabila dengan dua alasan, yaitu kalau dia meniatkan untuk bergabung dengan pasukan lain atau sebagai sebuah bentuk strategi tempur. Maka ini yang diizinkan sebagaimana dalam ayat. Dia ketemu pasukan, ya lengkap satu kompi misalnya. Sementara dia hanya satu regu, 10 orang. Secara perhitungan perang, tidak mungkin kekuatan ini melawan satu kompi. Maka dia segera menggabungkan dirinya dengan pasukan. Bukan mau niat mundur atau lari, tapi segera bergabung dengan pasukan dia yang lebih besar. Maka seperti ini boleh. Atau strategi tempur. Misalnya sengaja dia, pasukan ini mengumpankan beberapa orang untuk menggiring pasukan lawan masuk ke daerah atau tempat yang memang diinginkan. Jadi bisa salah satu contoh strategi tempur. Maka yang seperti ini diizinkan. Yang tidak boleh adalah kabur dengan lihat apa, melarikan diri. Ini yang merupakan dosa besar dan termasuk as-sab' al-mubiqat.
1: Wasabi'atul mubiqat,
0: yang ketujuh, qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh, qadhaf kepada al-muhsanat. Al-muhsanat itu wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya.
1: Al-ghafilat,
0: al-ghafilat itu dari kata-kata ghafil yang artinya lalai atau lupa, yakni dia enggak terfikir sama sekali untuk berbuat fahisyah. Tak terfikir sama sekali. Tidak ada di benaknya hal-hal seperti itu. Maka disebut al-ghafilat.
1: Al-mu'minat,
0: sifat dengan al-iman. Karena dia memang wanita-wanita yang mukminah. Yang mendorong dia seperti itu adalah karena keimanannya. Maka menuduh mereka, waramyuhunna, menuduh mereka bizina, dengan tuduhan zina. Wanita-wanita seperti ini dituduh dengan zina. Kalau menuduh mukminah secara umum saja, atau mukmin atau orang lain secara umum dengan tuduhan
1: zina itu dosa. Membutuhkan, karena apa? Dibutuhkan 4 saksi. Nah, bagaimana yang dituduh ini jelas-jelas wanita yang muhsanat, yang ghafilat, yang mukminat. Ya. Wa nisbatuhunna ilal fawahish, dan menisbahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan keji. Innaha la jarimatun azimah. Ini sungguh merupakan kejahatan besar. Tindak pidana yang sangat besar menuduh wanita yang seperti ini kondisinya. Anta'amada ila imra'atin karimah mutamatti'ah bil hasanah wal iffah. Yaitu engkau menuduh, sengaja menuduh wanita yang mulia, mutamatti'ah bil hasanah, menjaga kehormatan dirinya, ya, wal iffah, harga dirinya, ba'ida anir raibah, jauh untuk jauh dari apa? Raibah, hal yang meragukan. Jauh, sangat jauh dari perbuatan itu, ya. Wala tahtur biqalbihal fahishah, tidak pernah terfikir di dalam hatinya perbuatan fahishah. Tidak pernah terfikir. Apalagi mau melakukannya, berpikir aja enggak pernah. Apalagi tergoda, tidak pernah. Fatakdzifuha bizina, maka engkau berbuat kadzab, menuduh dia dengan tuduhan zina. Si fulana telah berzina. Padahal dia muhsanah, ghafilah, mukminah, dituduh dengan tuduhan ini. Wa tarmiha bil fahisyah, ya, engkau tuduh dengan berbuat fahisyah. Innaman yaf'al dzalika yajibu ay ya'ti bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh dengan tuduhan ini, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi itu semuanya masing-masing benar-benar melihat secara langsung. Ya, yang sering diibaratkan timba masuk sumur, semuanya melihat. Ya, semuanya benar-benar melihat. 4-4-nya melihat. Dan memang ini persaksian seperti ini syibh mustahil. Hampir-hampir mustahil, ya. Bisa mendatangkan 4 saksi, 4-4-nya melihat. 1 saksi melihat aja sudah sulit. Kebong dia lakukan di tempat tertutup, tersembunyi. Ya. Bisa ada yang melihat? Nah. Kalau menuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Enggak, korinanya kuat. Enggak ada korina seperti ini. Harus. Kamu sudah menyatakan dia berzina. Ya. Menuduh dengan tuduhan zina. Harus mendatangkan 4 saksi. Wa illa, kalau enggak, fahuwa indallah minal kadhibin al-fasiqin. Maka dia di sisi Allah adalah termasuk orang-orang pendusta, fasik, wala tuqbal lahu syahadah abadan. Sebagaimana di surat An-Nisa. Afwan, di surat An-Nur. Ya, dia di sisi Allah nyatakan sebagai pendusta, sebagai fasik, dan tidak diterima persaksiannya abadan. Wa yajibu an yuqamu alaihil had, dan wajib ditegakkan had kepadanya. Tamanuna jaldah. Nah. Ya. 80 kali cambukan. Hadza jazaohu fid dunya. Ini balasan di dunia. Ya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Ya. Adapun orang, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat dengan tuduhan tadi berbuat qadzaf, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka fajliduhum 80 jaldah. Ya. Ini hukuman pertama. Dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Yang kedua, tidak, jangan engkau terima persaksiannya sama sekali. Enggak dipercaya. Ya, jangan diterima persaksiannya sama sekali. Wa ulaika humul fasiqun.
0: Yang ketiga, mereka termasuk orang-orang fasik. Di ayat yang lainnya, fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallah humul kadzibun. Apabila tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah kadzibun, para pendusta.
1: Wajazauhu fil akhirah ma rattabahu Allahu ala hadzal ifki.
0: Adapun balasan di dunia, di akhirat, maka adalah sebagaimana yang Allah berikan pada kedustaan ini, yaitu di surat An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat ini tadi, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka, apa? Azab yang besar, azab yang pedih. Kapan? Yaitu pada hari yang lisan-lisan mereka bersaksi, demikian pula tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu mereka amalkan. Di hari itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh kaum munafikun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang Allah bela Aisyah radhiyallahu anha dari langit yang ketujuh. Ya, Allah turunkan ayat padanya yang terus dibaca hingga yaumil qiyamah nanti. Ya, Allah bebaskan, Allah bersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Nah. Namun semua kaum mukminin sepakat beriman dengan ini tadi, bahwasanya Aisyah selamat, bersih dari tuduhan itu tadi. Dan tuduhan itu adalah dusta adanya. Kecuali siapa? Syiah, Rafidah yang masih tetap meyakini atau menyatakan bahwa Aisyah telah berzina, mendustakan ayat ini, mendustakan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa hari ini Aisyah ada di neraka dan sedang disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwasanya betapa bahaya dosa ini tadi. Dan itu bukan hanya Aisyah, tapi siapapun yang dituduh dengan tuduhan zina, maka sang penuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka inilah balasannya di dunia dan di akhirat. Fajtanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat wala tandas nafsaka bisyai'in minha.
0: Maka jauhilah wahai saudaraku muslim dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini jangan engkau kotori dirimu dengan satu pun dari dosa-dosa itu.
1: Fatujibulaha maqtullah wa ghadabuhu ila janib maqtin nas wa sakhatihim alaika wa ihtiqarihim laka.
0: Maka engkau akan mendatangkan murka dan kemarahan Allah di samping kemurkaan dan kemarahan manusia kepadamu.
1: Wahtiqarihim laka, dan mereka merendahkan kamu.
0: Di samping kemarahan manusia, siapa yang tidak marah ketika ayahnya dibunuh? Ya, siapa yang tidak marah ketika dituduh dengan tuduhan seperti ini? Ya. Di samping apa? Murka Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa'lam annal kaba'ir katsirah.
0: Dan ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar itu sangat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas ila sab'in aqrab. Untuk dikatakan sampai jumlahnya 70 maka itu akrab. Walaupun apa, dosa besar ini tidak sampai menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi ini peringatan keras, namun apa, bukan berarti mengkafirkan mereka. Peringatan-peringatan keras terhadap dosa-dosa besar jangan sampai difahami apa, takfir terhadap pelaku dosa besar. Boleh kita marah kepada mereka, berikan peringatan dan ancaman keras, bahkan dihukum mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jangan sampai kita apa? Menjatuhkan vonis kafir pada mereka. Nah, seperti mengatakan orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang begini mereka bukan muslimin. Saking marahnya ini sampai ekstrim, hulu jatuh kepada apa? Penyimpangan akidah. Yang ini merupakan akidahnya siapa? Kaum Khawarij. Seperti tadi juga marah ketika terjadi maksiat, apalagi kepada orang-orang asing, orang-orang kafir yang masuk ke negerinya, marah dia. Tapi apa? Dengan cara apa? Mereka halal darahnya. Nah, siapa? Kaum muslimin sebagiannya. Kaum muslimin dinyatakan halal darahnya sehingga mereka pun membolehkan membunuh mereka. Waqad ulifat fiha kutub. Ya, dan telah ditulis dalam masalah ini kitab-kitab. Misal al-kabair lidzahabi wa huwa matbu'. Wa misal kitab az-zawajir an iqtirafil kabair li Ibn Hajar al-Haythami. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab al-kabair juga. Fa'arif al-kabair thumma ijtanibha. Yaghfirillahu laka as-saghair wal-lamam. Maka kenailah dosa-dosa besar itu dan jauhilah. Niscaya Allah akan ampuni untukmu dosa-dosa kecil. Qala ta'ala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ma yustafadu min al-hadis. Ra'fatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Berapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah kasih sayang Rasul kepada umatnya. Haitsu yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bagaimana dari sisi mana kita mendapat pelajaran kasih sayang Rasul kepada umatnya? Ketika Rasul selalu menunjukkan kebaikan kepada umat ini dan selalu mengingatkan mereka dari kejelekan. Tidak satu pun kebaikan kecuali mesti ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak satu kejelekan pun kecuali diingatkan oleh Rasul. Gak perlu diminta. Dalam hadis ini Rasul gak pernah. Tidak ada yang minta. Beliau langsung memberitakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nah, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib menjauhi 7 dosa besar ini yang telah diingatkan, ditahdzir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajtinab ghairiha minal kabair. Demikian pula wajib menjauhi dosa-dosa besar lainnya. Allati dalla alaihal kitab was sunnah. Yang ketiga, a'zam hadhil kabair asyirku billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Fa innahu adzambu alladzi la yughfar. Itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila huna hal min sa'il? Naam. Naam. Dibatasi dengan al-muslimat dan al-muslimat. Bagaimana dengan al-muslimat fasiqah? Naam, hatta yang fasiqah. Kalau itu merupakan tuduhan zina, maka harus mendatangkan ini. Tidak bisa kemudian dikatakan masyhur bidzalik. Itu terkenal sudah. Terkenal bagaimana? Terkenal fasiknya, naam, terkenal fasiknya, namun berzinanya harus datangkan bukti. Naam, tidak dilakukan dia fasik memang. Cuma dosa zina ini tadi. Nyatakan dia berzina, maka antum harus mendatangkan 4 saksi. Nah, ini berat sehingga hati-hati dari apa? Ucapan menuduh. Siapa siapapun, kepada siapapun, hati-hati. Karena apa? Anda akan dituntut untuk mendatangkan 4 saksi. Sehingga jangan sampai, walaupun kita tahu atau punya merasa diam sih berzina sudah. Tapi kemudian Anda menuduhnya, nah ini. Sehingga enggak cukup untuk masalah tujuan zina ini, saya punya korinah-korinah. Dia keluar, dia pokoknya sudah. Enggak mungkin itu sudah don besar zina, enggak bisa. pendapat di masalah zina. Harus arba' syuhada. Nah, arba' syuhada. Beda kalau yang lainnya. Misalnya dia telah banyak berbuat maksiat. Dia ikhtilat, dia ini sama-sama dengan orang yang bukan mahramnya, dia sering begini, ini lain lagi. Tapi kemudian Anda karena Anda melihat si fulan ini banyak maksiatnya ya. Bergaul dengan perempuan misalnya, kemudian Anda tuduh zina, nah ini yang bahaya. Anda harus mendatangkan 4 saksinya. Nah. Ya. Nah. Enggak bisa. Ya. Nah, cukup. Harus lihat langsung. Yang dilihat itu bukan hanya masuk di sini berbuat ini ketemu gitu, enggak. Lihat timba masuk sumurnya. Makanya dikatakan ulama, ini syibe mustahil. Satu orang saja melihat timba masuk sumur, sulitnya itu luar biasa. Enggak bisa dia melihat langsung. Diikuti di kamar, akan diusir dia sebelum diikuti. Kan gitu. Nah. CCTV-nya pun harus timba masuk sumur ya. CCTV-nya di atas, enggak timba masuk sumur itu. Belum timba masuk sumur. Makanya memang dikatakan syibe mustahil. Mendatangkan satu bukti, satu saksi saja itu luar biasa. Itu pun kalau ada satu saksi masih belum cukup. 2 belum cukup. 3 belum cukup. Harus 4. Nah. Hati-hati. Kita termasuk. Nah. Sehingga jangan sampai kita terucap memastikan si fulan, si fulana berzina. Ya, itu termasuk al-qadhfu. Yang kita akan dituntut untuk mendatangkannya. Sehingga kalau kita mau katakan kefasikannya, apa yang dia ini. Jangan sampai kita mengucapkan tuduhan zina kepadanya. Ya. Nah. Beda kalau dia yang mengaku ya. Dari mana Anda tahu dia berzina? Dengan siapa? Nah. Ya maksimalnya kamu telah hamil di luar nikah. Misalnya, kamu hamil tanpa nikah. Nah. Hanya poin ini ya kawan, poin tuduhan zina.
2: Misalnya kalau ini bisa disamakan tidur dengan ulangan, apa itu juga termasuk padat? Apa dengan bahasa tadi zina akhir atau gimana?
0: Ya di sana memang ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh ulama yang termasuk kategori itu tadi. Nah, kategori qadzaf.
2: Bahasa Arab
0: atau bahasa Arab? Bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Yang semakna dengan itu, mengandung makna itu. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembayaran pajak? Apakah ini juga disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membayarnya? Bukankah di zaman Nabi tidak ada nama pajak termasuk akhdul mal bi ghairi haq. Ya. Tapi kita ingat bahasanya ini dari hukumah ya, dari hukumah pemerintah. Nah, kita perlu ingat hadis apa? Tetap kita wajib mendengar dan taat wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu dan di bil hartamu. Ini pajak ada undang-undangnya. Ini ada aturan. Pemerintah menetapkan aturan yang di situ menjadi legal dalam aturan pemerintah. Nah, ini gambaran dalam hadis ini yang enggak legal sekalipun. Ya. Anda tahu-tahu didatangi rumahnya, diambil hartanya. Loh, kenapa, Pak? Apa alasannya? Wong saya sudah bayar pajak, pokoknya tak ambil. Ya. Gambaran seperti ini, maka apa? Kata Rasul, isma wa tuti wa in daraba dhahruk daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu mendengar dan taat meskipun memukul punggungmu. Dipukul loh punggungmu. Ada sekarang pemerintah yang sampai

0: tetap kamu mendengar dan taat meskipun memukul punggungmu. Dipukul loh punggungmu. Ada sekarang pemerintah yang sampai mukul punggung. Kalaupun ada, maka apa? Isma wa tuti. Tetap kamu mendengar dan taat. Sehingga tidak sama antara apalagi yang dibahasakan jizya dengan pajak. Lah, tidak sama. Dari sisi maknanya dan dari sisi siapa? Dari siapa jizya itu diambil? Nah, Allahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan mudzakiratu al-hadis. Kita pada sampai pada al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. Najatul ummah fi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Hadis ke-20 ini tentang tema bahwa keselamatan umat terletak pada sikap mentaati Rasul. Ini kunci keselamatan dan keberhasilan umat, yaitu mentaati Rasul. Dan sebaliknya, halakuha, kebinasaan dan kehancuran umat ini ada pada fi mukhalafatihi, menentang atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan permasalahan yang sangat penting, terkhusus bagi kita umat Islam yang sekarang mendambakan untuk menang, untuk jaya. Sekarang menginginkan untuk umat ini bangkit, mengejar ketertinggalannya, menginginkan umat ini untuk maju. Namun berapa banyak dari mereka yang lupa terhadap nabi mereka sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kunci keberhasilan umat ini terletak kepada ta'atul Rasul, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apabila mereka menentang dan menyelisihi perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, maka itu justru menjadi sebab kebinasaan dan kehancurannya. Berapa banyak mereka atau umat ini yang menginginkan untuk bangkit, namun dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisihi atau menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari, diketahui maupun tidak diketahui. Ini tentunya sangat disayangkan, sehingga wajib bagi kita untuk mengerti bagaimana dan apa saja sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh para ulama. I'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Islam tidak lain merupakan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu itulah Islam. Sehingga apabila umat ini ingin menang, perbaiki ketaatan kepada Rasul, amalkan sunnah Rasul, yang dengan itu berarti Anda telah mengamalkan Islam. Kembali kepada bagaimana manhaj para nabi

berdakwah, di dalam memperjuangkan umat ini. Jangan Anda menempuh atau membuat garis perjuangan yang ternyata menentang perintah Rasul, bertentangan dengan manhajul anbiya di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat tidak akan bisa menang, umat tidak akan bisa lepas dari cengkraman musuh-musuhnya, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kalau tidak, maka kalian akan terus di bawah cengkraman musuh-musuh kalian. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم

0: ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawi al-hadis, perawi hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarah hadis raqam as-sadis asyar. Perawinya sudah lewat penjelasannya, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Al-mufradat, kosakata dalam hadis ini yang perlu kita pahami sebelum kita menerjemahkan hadis. Matali, di awal hadis beliau bersabda, matali wa matalu ma ba'athani Allahu bihi. Matali ay sifati wa hali al-ajibah. Sifat dan kondisi yang menakjubkan. Kalau matali berarti sifatku dan kondisiku yang menakjubkan. An-Nadhir, pada hadis ini dikatakan pula, wa inni ana an-nadhirul 'uryan, an-nadhir al-mukhbir bima fihi syarrin wa su', yang memberikan berita, membawa berita, ya, namun beritanya itu padanya terdapat kejelekan. Berita dari apa? Kejelekan dan keburukan. Ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Memberi peringatan itu membawa berita tentang kejelekan, ya, tentang keburukan. Lawannya al-bashir, pemberi atau pembawa berita gembira. Ya. Kalau an-nadhir, pembawa berita yang membahayakan atau berisi kejelekan. Hadzan nadhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa nadhir. Pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Bashiran wa nadhira. Ini Rasul. Al-Uryan, An-Nadhirul Uryan, Diddul Maksu, lawan dari orang yang berpakaian. Al-Mutajarrid min Thiyabihi, yang lepas dari bajunya. Nah, apa kalau begitu An-Nadhirul Uryan? An-Nadhirul Uryan ini lebih kepada sebuah ungkapan, sebuah istilah yang menjadi ungkapan di kalangan Arab. Ada mathal. Ada sebuah al-mathal di sini. Wan-nadhirul uryan al-mumathal bihi. Ya. Itu ada asal usulnya. Kata Syekh diterangkan di sini. An-nadhirul uryan yang dijadikan sebagai ungkapan di sini adalah berasal dari rajul min khaz'am. Seorang pria dari kabilah Khaz'am, tazawwaja imra'atan min Zubayd, menikahi wanita dari kalangan kabilah Bani Zubayd. Fa'arada Bani Zubayd ayyaghiru ala kabilatihi. Namun entah bagaimana Bani Zubayd ini ingin menyerang kabilahnya si pria ini, Khaz'am. Fakhafu ayyunzira qaumahu. Maka tentu saja Bani Zubayd khawatir kalau si pria ini akan memperingatkan kaumnya, menyampaikan warning, tanda bahaya kepada kaumnya, karena dia berada di mana? Di Bani Zubayd bersama istrinya. Nah, faja'alu alaihi hirsan ba'da an khala'u thiyabahu. Maka untuk mengantisipasi si pria ini, Maka Bani Zubaid menjadikan adanya penjaga untuk pria ini. Ya. Ba'da an khala'u thiyabahu. Supaya setelah dilepas, dilucuti bajunya. Nah, si pria ini tadi. Fasada fa minhum ghurra fa farra ila ahlihi. Ternyata tidak sengaja dia mendapatkan serangan, si pria ini tadi. Akhirnya dia pun lari ke keluarganya. Fa anzarahum. Ya. Dia sendiri kenapa serangan? Akhirnya dia lari ke tengah keluarganya Bani Khas'am. Fa anzarahum. Dia pun memberikan peringatan. Wa kana mimma qalahu. Dalam keadaan enggak berbaju dia. Ya. Maka dia berikan peringatan kepada kaumnya dan di antara yang dia ucapkan anan nadzirul uryan yanbudu saubahu idza as-sidqu lam yanbud laka saubu kadzibin. Ya. Anak saya adalah seorang pemberi peringatan yang uryan, yang enggak berbaju sudah. Artinya apa? Dia benar-benar peringatan ini benar-benar tidak bohongan. Ya. Ini yang dia ucapkan. Sehingga dia menyampaikan kepada kaumnya dalam keadaan kondisi yang benar-benar apa? Seperti itu kondisinya. Sehingga ucapan dia tidak main-main. Maka fasara mathalan, maka jadilah ini sebagai mathal, sebagai ungkapan. Likulli amrin tukhafu mufaja'atuhu. Setiap perkara yang dikhawatirkan tiba-tiba datang mendadak. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi, dan menjadi sebuah ungkapan untuk setiap orang yang tidak diragukan lagi akan kebenaran ucapannya. Ya, sehingga kalau dikatakan anan nadzir, memberi peringatan, ditambahi lagi an-nadzirul uryan. Ini menjadi sebuah ungkapan, ya, bahwa peringatan ini benar-benar sebuah kenyataan, tidak diragukan. An-naja al-harb, lari atau kabur. Adlaju saru min awwalil lail au saru al-lail kullahu. Adlaju ini artinya berjalan di awal malam atau berjalan di sepanjang malam. Ini dia menghindar. Ya. Dia menghindar untuk mengantisipasi serangan tersebut. Sabbahahum aghar alaihim fis sabah. Sabbahahum artinya menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Ya, serangan fajar. Ijtahahum istasalahum falam yabqa ala ahadin minhum. Ya, diserang habis-habisan sehingga tidak tersisa seorang pun. Nah ini maka kita sekarang terjemahkan hadisnya. Mathali wa mathal ma ba'athani Allahu bihi. Ya. Sifat dan kondisiku yang sangat menakjubkan dan sifat dan kondisi risalah yang aku diutus oleh Allah dengannya. Kamatsali rajulin adalah seperti sifatnya seorang pria. Ya, ata qaumahu yang datang kepada kaumnya seraya mengatakan wahai kaumku, aku telah melihat pasukan, ya. Tentara, nah, sebuah pasukan tentara, pasukan militer biaini dengan mataku. Ini langsung aku melihatnya, benar-benar melihat. Tidak sekedar mendengar atau mendapat berita, tapi aku melihat. Wa inni anan nadzirul uryan. Ya. Maka dan aku adalah sebagai an-nadzirul uryan, pemberi peringatan yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Akan bahayanya siapa? Al-Jaish yang mau datang ini. Artinya melihat Jaish itu maksudnya apa? Mau datang menyerang kalian. Maka sekarang aku sebagai an-nadzirul uryan. Fannaja'u. Maka segeralah kalian menghindar. Ya, jangan terus di sini, jangan tetap di sini. Ini berita atau peringatan yang disampaikan oleh pria ini kepada siapa? Kaumnya. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Maka berita ini, peringatan ini ditaati oleh sekelompok dari kaumnya. Fa'adlaju. Apa adlaju tadi? Saru fi awwalil lail. Mereka pun berjalan menghindar di awal malam atau terus berjalan di sepanjang malam. Fantalaqu ala mahmalihim fanajau. Mereka pun bertolak dari tempatnya sehingga mereka pun selamat dari serangan pasukan tersebut. Wa kadzabathu ta'ifatun. Namun sekelompok kaumnya mendustakan peringatan tersebut, diabaikan, tidak dipercaya oleh sekelompok orang. Sehingga mereka apa? Tidak menghindar, tidak mengantisipasi, tetap di tempatnya. Fasabbahahum al-jaysh. Maka pasukan tadi akhirnya menyerang mereka di waktu fajar. Serangan fajar. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka mereka pun membinasakan ya, penduduk yang masih tersisa, yang tidak menyelamatkan diri, yang tidak mengantisipasi. Wajtahahum. Dan membinasakan mereka semua, tak tersisa seorang pun. Ini kondisinya. Sehingga yang ini, apa? Sekelompok orang mempercaya kepada peringatan tadi, sehingga mereka mengantisipasinya, berbuat sesuatu yang mengantisipasi serangan itu. Adapun kelompok kedua tidak mau, bahkan mendustakan peringatan tersebut sehingga mereka diserang habis-habisan oleh al-jaysh. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang mentaati aku. Ini Rasul sebagai an-nadhir, pemberi peringatan. Ya. Disampaikan kepada kaumnya, di antara kaumnya ada yang mentaati Rasul. Nah, inilah perumpamaan orang yang mentaati aku, fattaba'a ma ji'tu bihi, sehingga dia pun mau mengikuti risalah wahyu yang aku bawa. Nah, wa mathalu man 'asani. Dan perumpamaan kondisi orang yang menentangku, bermaksiat terhadapku, tidak mau percaya. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq, dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ya. Yang pertama selamat karena dia mau mengambil pelajaran, dia mau mengantisipasi bahaya yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menempuh sebab-sebab keselamatan. Sebaliknya yang kedua, tidak percaya terhadap peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan berita dari Rasul, sehingga apa akibatnya? Mereka binasa. Al-ma'na al-ijmali, ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa ja'a bil mu'jizat al-uzma al-kauniyah wasyar'iyyah والبراهن الواضحة والحجج القوية الصادقة. Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinil haq, yakni al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ya. Allah telah mengutus Rasul dengan membawa ini, membawa wahyu yang berisi apa? Al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Waja'a bil mu'jizat al-uzma. Demikian pula beliau datang dengan membawa mu'jizat yang besar. Al-kauniyah wa syar'iyyah. Baik mu'jizat yang sifatnya kauniyah maupun mu'jizat yang sifatnya syar'iyyah. Mu'jizat kauniyah seperti apa? Beberapa kejadian-kejadian di alam. Terbelahnya bulan. Ya. Ini sebagaimana diminta oleh kaumnya. Kalau emang engkau benar, bisa ke kamu membelah bulan ini? Dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah. dengan izin dari Allah Ta'ala, bulan terbelah, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. Namun toh demikian mereka tetap tidak percaya. Tetap memaksakan bahwa inilah sihir. Ya. Dan berbagai mukjizat lainnya. Nah, bagaimana air bisa keluar dari jari-jemari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat kauniyah. Ada pula mukjizat syar'iyah. Mukjizat yang terdapat di dalam ayat-ayat syar'iyah. Bagaimana ayat Al-Quran turun ya, pada setiap peristiwa atau menjawab setiap peristiwa atau kejadian atau tantangan atau ucapan orang-orang kufar, Quraisy. Menelanjangi ucapan-ucapan mereka. Atau menjawab syubhat-syubhat kaum munafikin. Syubhat-syubhat ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibiarkan. Rasul selalu didukung oleh wahyu. Allah Ta'ala selalu mendukung Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran itu sendiri, bahkan Al-Quran itu sendiri secara keseluruhan merupakan mu'jizat. Wal barahin al-wadihah, bukti-bukti yang sangat nyata. Wal hujaj al-qawiyah, hujah-hujah yang kokoh. As-sadiqah, yang benar. Ad-dala akbar dilala ala sidqihi, yang itu semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang sangat besar akan apa? Kejujuran beliau. Beliau seorang yang jujur, seorang yang benar dalam ucapannya. Dalam wasidqi ma ja'a bihi, dan benar dalam agama yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa itu benar. Wa annahu rasulun minallahi haqqan, dan bahwasanya beliau adalah rasul dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Fa amana bihi wa taba'ahu wa ata'ahu man aradallahu bihi sa'adah wan na'im wan najah min ghadabillahi wa badshihi wa iqabihi. Maka berimanlah kepada rasul ini dan mengikuti beliau, berittiba kepada beliau dan mentaati beliau. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah kehendaki padanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang-orang yang Allah pilih baginya untuk Allah berikan kenikmatan, keselamatan dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mentaati dan mengikuti Rasul, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebahagiaan, ya, kenikmatan dan keselamatan. Wa kadzabahu wa asahu ahlul kibir wal inad wa ahlul jah wal manasib wal masalih. Ya, dan ternyata di sisi lain didustakan, Rasul didustakan dan ditentang oleh siapa? Ahlul kibir, orang-orang yang sombong. Nah, wal inad, orang-orang yang menentang. Wa ahlul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Wal manasib, memiliki jabatan-jabatan, posisi-posisi penting. Wal masalih, dan orang-orang yang memiliki apa? Kepentingan-kepentingan. Maka bahaya ya ikhwan. Ya, kedudukan seseorang, harta yang dimiliki seseorang, kepentingan-kepentingan yang dia maukan, itu tidak jarang menyeret dia untuk berbenturan dengan al-haq. Untuk berbenturan untuk apa? Menentang al-haq. Maka hati-hati Anda yang orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan. Ya, tidak jarang jabatan itulah, kedudukan itulah, harta itulah, kepentingan-kepentingan itulah yang membuat dia apa? Tidak mau tunduk kepada al-haq. Baik al-haq ini maksudnya antara Islam dengan kufur, ya, atau al-haq tatarannya antara sunnah dengan bid'ah, atau al-haq tatarannya antara ketaatan dan kemaksiatan, dosa. Dia tetap dosa itu dilakukan. Nah, mestinya dia tinggalkan dosa itu. Kenapa terus dia bergelimang dosa itu? Karena kedudukan. pangkatnya, jabatannya, yang membuat dia tidak bisa meninggalkan dosa itu. Atau kalau enggak, bid'ahnya. Dalam tataran antara sunnah dengan bid'ah. Atau yang lebih besar daripada itu, na'udzubillah, sudah pada tataran antara iman dengan kufur. Dia tidak mau melepaskan kufurannya, tidak mau segera dia tinggalkan kufurannya, kekufurannya kepada al-iman, gara-gara apa yang menghalangi? Pangkat, jabatan, kedudukan, gengsi, dan seterusnya. Walaupun dia tahu ini hak. Jika seandainya penghalang-penghalang itu tidak ada padanya, seandainya dia mau meletakkan jabatan itu, dia akan mengikuti al-haq. Karena dia tahu ini hak. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang menolak al-haq, tidak mau mengikuti al-haq, disebabkan oleh ini tadi, al-jah, wal-manasib, wal-masalih. Alladzina haqa bihim ghadabullah. Yang orang-orang yang mereka berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala. Wastaujibu al-halak wal-azab al-alim wal-damar al-mahik. Yang mana kemurkaan Allah ini akan menyebabkan kebinasaan, azab yang pedih, ya, dan kehancuran yang total. Jazaa kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa inadihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka, kesombongan mereka, pendustaan mereka, dan sikap menentang yang ada pada mereka. Wattiba' ahwaihim wa adam inqiyadihim lil haq, serta sikap mereka yang terus memperturutkan hawa nafsunya, sikap mengekor terhadap hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Ini, ya, murka Allah itu akan menyebabkan ini tadi. Sebagai balasan, murka Allah akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan, azab yang pedih. Kenapa? Sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagai balasan atas sikap yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan li halihi wa hal ma jaa bihi minal haqq alwadih wassidqil bayyin. Maka Rasul membuat perumpamaan, ya, untuk diri beliau, kondisi diri beliau dan kondisi orang-orang yang beliau datang kepadanya, ya. Atau sebelum itu, hal ma jaa bihi, kondisi risalah atau wahyu atau agama yang beliau bawa. Berupa al-haqqul wadih was-sidqil bayyin. Kebenaran yang nyata dan kejujuran yang jelas. Wa ma yatarattab ala tasdiqihi wa ta'atihi, dan konsekuensi dari sikap membenarkan dan mentaati beliau, wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi. Atau sebaliknya, konsekuensi sikap mendustakan, bermaksiat dan menyelisihi perintah atau risalah beliau. Apa yang beliau perumpamakan? Bihal dzalika rajul as-shadiq al-mukhlis al-jad. Dengan beliau perumpamakan dengan kondisi orang tersebut yang disampaikan di hadis tadi. Yang orang ini jujur, ya, al-mukhlis, tulus, al-jad, serius, sungguh-sungguh. Fi indar qaumihi, dalam memberikan peringatan dini kepada kaumnya sebelum pasukan datang, dia ingatkan. Sungguh-sungguh dia mengingatkan. Dan niatannya apa? Tulus. Demi keselamatan kaumnya. Enggak ada kepentingan apa-apa. Dan dia jujur, benar dalam peringatannya, tidak mengada-ada. Wal haris ala najatihim, dan dia sangat berharap keselamatan kaumnya. Minal khatar ad-dahim, dari bahaya yang yang dahim, yang bisa menghancurkan. Alladhi yakmunu wara'a dhalikal jais al-mubaghid, yang itu diakibatkan oleh apa? Tentara yang mubaghid. Mubaghid itu benar-benar dari buruk, benar-benar menghancurkan. Faman saddaqahu wa ata'ahu wa akhadha bi asbabin naja fi tajannub khatar dzalikal jaysh naja. Maka orang yang mau membenarkan beritanya, percaya kepada peringatan dari dia, wa ata'ahu, mau mentaatinya sehingga dia pun mengambil sebab-sebab keselamatan berupa menjauhi bahaya tentara itu, naja, maka dia pun selamat. Wa man kadzabahu wa asahu wastakhaffa bidzalikal khatar nazala bihi khatarul adu fa ahlakahu wajtahahu. Adapun orang yang mendustakan dan menentangnya serta meremehkan bahaya tersebut, dianggap ringan. Oh, bahayanya ringan aja. Ya. Maka dia pun terkenai bahaya musuh itu sehingga musuh itu membinasakan dia dan tidak menyisakan sedikit pun. Wa kadzalika masiru hadhil umam wasyu'ub allati bu'itsa ilaiha ar-rasul. Demikianlah kondisi umat dan bangsa-bangsa yang Rasulullah diutus kepada mereka. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal ukhra. Barang siapa yang membenarkan Rasul, mentaati Rasul, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa nala minallahi a'zamal jazaa' wa akramahu. Dan dia akan meraih dari Allah Ta'ala balasan yang besar dan Allah akan memuliakan dia. Wa naja min uqubatid dunya wa khizyil akhirah. Dan dia pun selamat dari bahaya di dunia dan azab di akhirat. Wa man kadzabahu wa asahu wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa ra'san. Barang siapa yang mendustakan, bermaksiat dan menyelisih Rasul, menyelisih risalah yang dia bawa, wa lam yarfa ra'san, tidak peduli bil huda alladhi jaa bihi, tidak mempedulikan petunjuk yang dibawa oleh Rasul, al mutamatsal fil kitab wa sunnah, yang itu terwujud di dalam Alkitab wa sunnah. Ta'aridu li ghadabillah wa sakhatihi, maka dia telah menceburkan dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Wa anzala bihil uqubat wal kawarith, sehingga dia akan tertimpa berbagai macam uqubat dan bencana-bencana di dunia, wal azab al wasib fil akhirah, akan mengalami hukuman dan bencana-bencana di dunia dan dia akan mendapatkan azab al wasib yang benar-benar menimpa dia di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi dia adalah neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma yustafadu min al-hadis, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Balaghatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darbihil amthal as-sadiqah al-hayyah. Nilai atau tingkat balaghah, tata bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, fi darbihil amsal, dalam membuat permisalan, permisalan yang benar, al-hayya, yang hidup, yakni benar-benar sesuai dengan kenyataan, permisalan yang benar-benar tepat, ya, allati taj'al al-ma'qul fi qalbil mahsus, sehingga menjadikan sesuatu yang ma'qul, yang bisa dicerna oleh akal itu, benar-benar seakan-akan nyata, fi qalibil mahsus, tampak sebagai sesuatu yang apa? Bisa dijangkau oleh indra. Sesuatu yang makul. Ya, risalah Rasul bisa difahami dengan baik. Diumpamakan, diperumpamakan Rasul dengan perumpamaan yang sangat tepat sehingga apa? Bisa difahami dengan sesuatu yang mahsus. Sesuatu yang dijangkau oleh indra. Wa taqribul ma'ani al-ba'ida bihadha at-taswir ar-ra'i', dan beliau bisa mendekatkan makna yang mungkin masih jauh sehingga bisa gampang difahami, ya, dengan apa? Penggambaran yang sangat indah ini tadi. Ini balaghah yang dimiliki Rasul, sehingga Rasulullah ketika menjelaskan, menyampaikan wahyu, menyampaikan makna-makna wahyu ini benar-benar apa? Jelas ya. Benar-benar difahami oleh para sahabat. Beliau lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya apa? Dharbul amsal. Membuat permisalan-permisalan. Dan ini yang semestinya dimiliki oleh seorang da'i. Mampu dia menjelaskan setiap permasalahan. Baik masalah akidah, masalah ibadah. Dengan apa? Bahasa atau penyampaian yang benar-benar jelas, benar-benar difahami dan mudah dicerna oleh mad'u. Sehingga mad'u tidak bingung, apalagi sampai salah faham. Ya. Ini bahaya kalau sampai salah faham. Atau bisa mahmi yang bicara sulit, butuh berpikir dengan sangat. Ya. Nah, ini para da'i dan ini merupakan yang dicontohkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam, itu jelas penyampaiannya. Ya. Berbahasanya pun jelas. Ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan dalam bahasanya itu jelas. Atsani hirsuhu ala hidayatin nas, semangat rasul untuk menyampaikan hidayah kepada umat. Sehingga rasul apa? Tidak puas dengan satu cara atau bermalas-malasan, namun beliau benar-benar menggunakan sekian banyak cara, sekian metode ya, yang dengannya bisa difahami. Ya. Terkadang beliau lakukan dengan pemaparan, disampaikan langsung beliau yang memaparkan. Terkadang dalam bentuk tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Ya. Ditanya, sahabatnya langsung ditanya. Belum enggak tidak ada penjelasan sebelumnya, langsung ditanya. Nah, ini pun salah satu metode pengajaran. Ya. Termasuk membuat permisalan. Dan di berbagai kesempatan, tidak hanya dalam majelis resmi di masjid. Ya, bahkan ketika kapan? Di kesempatan, di jalan sekalipun. Kita ingat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika membonceng Rasul. Dibonceng oleh Rasul SAW. Kesempatan yang sangat singkat. Namun di kesempatan yang singkat itu diajarkan oleh Rasul sebuah prinsip yang sangat besar. Ma haqqullahi al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Menyangkut apa? Kunci penting keselamatan manusia di akhirat kelak. Ini ya kawan. Di kesempatan yang singkat itu. Sehingga Rasul benar-benar apa? Haris untuk hidayatun nas. Bagaimana benar-benar menyampaikan hidayah ini kepada, bimbingan ini kepada setiap, kepada semua manusia. Ketika safar, ya, safarnya Rasul, baik berangkat berjihad maupun pulang berjihad, safarnya Rasul bukan untuk cari uang, bukan untuk berdagang, namun apa? Berjihad. Ima berangkat berjihad atau pulang berjihad. Itu pun di samping jihadnya itu sendiri, berperangnya itu sendiri, sangat banyak pelajaran yang beliau bisa diambil di situ. Ya. Selama perjalanan ini pun, sekian banyak, berapa banyak ahkam fikhiyah diriwayatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tata cara thaharah, tata cara salat, ya, dan sebagainya. Kapan itu? Di sela-sela safar itu. Nah. Rasul mengajarkan salat ini pun dalam berbagai cara. Dengan ucapan beliau, ya. Dan juga diajari langsung prakteknya. Atau bisa juga dengan teguran langsung ketika ada yang salah dalam sholatnya. Nah, seperti yang beliau lakukan kepada sahabat yang kemudian hadisnya dikenal sebagai hadis al-musi sholatuhu. Yang akhirnya hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai umdah yang sangat penting di dalam menentukan rukun-rukun sholat. Nah, ketika Rasul memerintahkan dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Enggak dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kamu, salatlah. Kamu tadi itu belum salat pada hakikatnya. Diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atsalis sidqu ma jaa bihi wa wuduhihi. Wuduhuhu. Benarnya wahyu yang beliau bawa adalah wahyu yang benar. Wa wuduhuhu, dan jelas. Tidak rumit, tidak membingungkan. Ar-rabi husul al-fawz was-sa'ada bi tasdiqihi wa ta'atihi wa ittiba' ma ja'a bihi. Tercapainya kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara membenarkan beliau dan mentaatinya serta mengikuti ya risalah yang beliau bawa. Yang kelima, wuku'ul bawar wad-damar fid dunya wal akhirah bitakdzibihi wa mukhalafatihi wa isyanihi. Sebaliknya, terjadinya bencana dan kehancuran di dunia maupun di akhirat adalah akibat dari mendustakan beliau, menentang, menyelisihi beliau dan menentang beliau. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi. Ada yang bertanya, siapa Syekh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi? Apakah beliau sekarang masih istiqomah? Wallahu a'lam bissawab. Nanti datang. Nah, ada yang mau sampaikan lagi? Baik, insyaallah taala kita dengan ini telah menyelesaikan 20 hadis. Berarti kita tinggal satu hadis lagi dari kitab ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Untuk kemudian kita akan melanjutkan pada kitabul i'tisam dari Sahihil Bukhari. Taib ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا hari ini Idul Fitri, kaum muslimin bergembira dengan hari raya ini. Setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung di bulan Ramadan, ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia ini untuk ibadah kepadanya. Di bulan Ramadan, kaum muslimin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Kaum muslimin mendapatkan peluang karena barokahnya bulan Ramadan. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dan setiap kebaikan kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan kebaikan tersebut di bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang kaum muslimin bersemangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang didambakan oleh kaum muslimin datangnya bulan tersebut untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibaca oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Bulan yang di situ kaum muslimin berlomba-lomba melakukan ibadah kepada Allah. Memang demikianlah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah di bulan Ramadan tersebut sehingga kaum muslimin terbiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin yang saya hormati, bulan yang penuh barokah ini telah meninggalkan kita. Bulan tersebut telah berlalu dan telah datang bulan Syawal. Tapi Allah tabaraka wa taala tetap diibadai. Tidak hanya diibadai di bulan Ramadan saja. Allah Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan berbagai kemudahan kepada kita, memerintahkan kita beribadah kepadanya. Dan ibadah itu tidak terbatas di bulan Ramadan. Ya, memang bulan Ramadan yang penuh barokah telah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan melaksanakan ibadah kepadanya, menyempurnakan ibadah yang selama ini kita kurang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah mentarbiyah kita, memberikan pendidikan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepadanya. Dan di bulan Ramadan itu Allah ada satu syariat yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin, yaitu as-siyam, puasa, yang tujuannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. At-taqwa, inilah tujuan utama dari ibadah siam. Memang amalan-amalan itu ada kadar nilainya, ada kadar balasannya. Setiap satu amalan kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, ada kadarnya. Akan tetapi ibadah siam, ibadah puasa itu tidak ada kadarnya, karena terlalu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah sendiri yang akan membalasnya. Siam itu adalah hak saya dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu amat besar. Kenapa? Karena dalam puasa itu betul-betul kaum muslimin dilatih untuk sabar, mengekang jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama satu bulan Allah Subhanahu wa taala melatih kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu ketika keluar dari bulan Ramadan, kaum muslimin sudah terbentengi jiwanya, sudah terbiasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan itu dia akan menghiasi hidupnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebetulnya sebagai fondasi kaum muslimin untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi setelah satu bulan penuh digembleng kaum muslimin untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertahankanlah amalan-amalan saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terus kita lanjutkan, karena kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan takwa samarahnya, buahnya amat besar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Allah akan memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah masukkan orang-orang bertakwa ke dalam jannah. Dan itulah tujuan kaum muslimin. Oleh karena itu pertahankan ketakwaan yang ada pada diri kita selama bulan Ramadan, yang kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu takwa? Berkata sahabi Jalil Talab bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah tahafu iqab Allah. Itulah definisi takwa yang paling sempurna. At-taqwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu secara umum takwa. Engkau melaksanakan perintah Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nuri min Allah. Di atas ilmu dari Allah. Di atas cahaya Allah. Yaitu di atas ilmu. Takwa itu dibangun di atas ilmu. Di atas hujjah. Di atas dalil. Dan ketika kita melakukan ketaatan, luruskan niat kita. Yaitu, tarju thawab Allah. Kamu harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan ujian dari manusia. Tapi harapkanlah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Larangannya tinggalkanlah. Tinggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah. Bahwasanya itu suatu maksiat. Kita tahu itu maksiat. Dari ilmu. Dari dalil. Dari hujjah. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas ilmu. Tahafu iqaballah. Dengan niat kamu meninggalkan tersebut karena takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut karena siksaan manusia. Bukan takut karena ancaman manusia. Lah, tidak. Tapi lakukan itu semuanya. Tinggalkan maksiat kepada Allah. Karena kita takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adab Allah itu amat dahsyat. Jika Allah mengadab seseorang, tidak akan bisa mengelak dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Allah firman mengadab seorang hamba. Dan amat dahsyat adab Allah. Paling ringannya. Adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tumit itu terkena api neraka. Maka otak kita akan mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Tidaklah takut kita kepada Allah. Dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah perintahkan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wattaqullah hatta tuqatih. Ittaqullah hatta tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Yaitu, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Curahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Ketika kita tahu itu perintah Allah, upayakan kita kerjakan perintah Allah tersebut semampu kita, sekuat yang kita mampu. Bukan berarti bermalas-malasan maksudnya fattaqullah mastata'tum itu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, makna takwa haqqa tuqatih itu dalam surat Al-Imran, beliau mengatakan tentang makna haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu ayyu ta'a wa la yusfa. Hendaklah Allah itu ditaati. Dan jangan didurhakai. Jangan dilanggar. Apa yang diperintahkan kerjakan. Jangan ditinggalkan. Jangan dilanggar. Apa yang dilarang tinggalkan. Jangan dikerjakan. Jauhi. Jangan dikerjakan. Ini yang pertama. Wa ayyukara wala yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat. Dimanapun kita berada. Baik kita di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat Allah. Ataupun ketika kita berada di selain masjid. Entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah di mana saja. Hendaklah diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan. Ingat, ketika seorang ingin bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan yang mungkar, ingat Allah. Sehingga dengan itu akan ditinggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yuzkara. Hendaklah Allah itu disyukuri wala yukfar. Dan tidak diingkari, tidak dikufuri. Disyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Inilah makna taqwa haqqa tuqatih. Kita hendaklah senantiasa menaati Allah. Jangan sekali-kali menentang Allah. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melupakan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya. Dan jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat. Ini takwa yang sebenar-benar takwa. Ibadah Allah rahimani wa rahimah jami'an. Perintah bertakwa kepada Allah terlalu banyak. Dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Baik kalian itu bersendirian, tidak dilihat oleh manusia, ataupun kalian berada di kerumunan manusia yang manusia melihat kalian, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Itu makna ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan kita sudah mengetahui bahwa takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Tahu kita ini perintah Allah sehingga kita mengerjakannya. Tahu karena ilmu. Mengerjakannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan larangan Allah. Kita tahu ini satu larangan Allah, tinggalkan. Harus dibangun di atas ilmu. Dan kita takut dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan larangan tersebut. Taqwallah azza wa jalla yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dimanapun kita berada, kita terus berupaya untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Tetapi sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama, yang memerintahkan umat ini kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,

tetapi dia sendiri jauh dari ketakwaan. Seolah-olah dirinya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu larangan Allah, tapi dia kerjakan. Bukan orang tidak mengetahuinya. Dia menyuruh orang untuk bertakwa, tapi dirinya jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah. Berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menipu umat, dikelabui umat. Subhanallah. Agar umat mengikuti dirinya, na'udzubillah min dzalik. Enggaklah orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama, apakah itu seorang ustaz, seorang kiai, atau guru agama, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang berilmu. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tahu itu larangan Allah dikerjakan. Tahu itu perintah Allah ditinggalkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin bertakwa, dimanapun dia berada, baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, padahal yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan, pasti terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang-orang bertobat. Bersamaan dengan itu, ketika Rasulullah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak, Rasulullah mengiringi agar kaum muslimin mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Karena manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Kecuali para Rasul. Manusia pasti akan terjatuh pada kesalahan, dan itu akan mengurangi ketakwaan. Bersamaan dengan itu, Rasulullah perintahkan agar bertobat kepada Allah, agar melakukan hasanah, amalan-amalan kebaikan, karena amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ini yang penting kita ketahui, bahwasanya siapapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa. Jangan bersedih. Ada pintu taubat. Ada penghapus-penghapus dosa di sana, yaitu al-hasanah. Al-hasanah tuzhibu sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kita harus mengetahui ini agar kita tidak astain. Ketika melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, maka jangan disikapi berlebihan. Dia manusia, bisa jadi terjatuh ke dalam kesalahan, sebagaimana kita, sebagaimana dia, sebagaimana hadirin juga pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka dalam hal ini kita harus gelapkan dada. Jangan sampai kesalahan itu dijadikan sikap yang berlebihan, seolah-olah dia tidak ada pintu taubat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ekstrem. Tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ini ekstrem. Kalau orang itu tidak mengerti ilmu, itu wajar. Tapi kalau orang itu sudah kenal ilmu, tidak memaafkan saudaranya, ini ekstrem. Apalagi saudaranya telah menyatakan bertobat kepada Allah, tidak mau menerima tobatnya. Ini ekstrem. Tidak demikian syariat. Perhatikanlah. Bahwasanya Rasulullah ketika merintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dia lakukan. Ini hasungan kepada kaum muslimin agar terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam kesalahan, segera bangkit, bertobat kepada Allah, atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, yang dengan itu amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam khutbah ini.

0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang muttaqin dan menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah. Dan ana ingatkan, hendaklah hubungan kita satu dengan yang lainnya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hubungan kita tidak dibangun di atas takwa, karena akan terputus nanti, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan terjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang ada hubungan keterikatan yang amat kuat di dunia ini, seperti seseorang dengan orang tuanya, seorang dengan anaknya, seorang dengan istrinya, hubungannya kuat. Itu nanti kata Allah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kalau tidak dibangun dan takwa. Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini satu dengan yang lainnya, punya perhatian yang tinggi satu dengan yang lainnya, punya kepedulian yang tinggi satu dengan yang lainnya, itu sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Persahabatan tersebut, kecintaan tersebut terus berlangsung sampai akhirat nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah ketakwaan kita. Cintailah saudara kita. Kalau itu seorang muslim, sayangi mereka, hormati mereka. Jadikan dia saudara kita. Jangan dikucilkan dia. Jangan dia dilempar dari keimanan. Dia saudara kita. Kalau terjatuh kesalahan, sadari. Kita juga terjatuh kepada kesalahan. Mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada saudara kita. Hanya kita gak sadar karena ego kita. Ini yang penting kita menyadari tentang takwa ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار جميعا. كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Hari ini tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, khairu ayyamid dunia. Kita berada pada hari yang terbaik yang ada di dunia ini. Kita semuanya Allah Subhanahu wa taala antarkan dan Allah beri taufik pada pagi hari ini untuk merayakan hari raya dan untuk menghidupkan sunnah yang telah dihidupkan oleh para nabi, sunnah yang telah diajarkan oleh para rasul pada agama-agama mereka yang kemudian ditetapkan. bukan pula sebagai syariat pada agama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, hari yang tercatat dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan para rasul, dalam sejarah kehidupan para nabi, mengingatkan kita semuanya kepada sosok besar yang selalu diingat sebagai Abul Anbiya, sebagai Walidul Anbiya, sebagai Imamul Hunafa, sebagai salah seorang Khalilur Rahman, orang terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah seorang nabi dan salah seorang rasul tertinggi, termulia setelah rasul, yang disebut oleh Allah dan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai khalilnya. Hamba yang mendapatkan cinta tertinggi dari Rabbul Alamin, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi yang telah Allah tegaskan, yang Allah sucikan dari kesyirikan. Nabi yang telah Allah sucikan dari klaim-klaim bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi. Dari klaim-klaim palsu orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahwasannya kami berada di atas ajaran Ibrahim. Kami bagian dari agama Nabi Ibrahim. Agama kami adalah agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengakui bahwasannya Yahudiyah. Agama Yahudi adalah agama Nabi Ibrahim. Demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim dengan pengakuan-pengakuan palsu yang sama. Mereka semuanya menyandarkan agama mereka kepada sosok terhormat, sosok mulia, sosok tinggi yang Allah tinggikan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, mengingat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengingatkan kita akan kesabaran beliau, mengingatkan kita akan ketabahan beliau, mengingatkan kita akan ketegaran dan keistiqomahan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya dalam ayatnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Di dalam surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim. Allah tegaskan dengan lafaz inna. Inna Ibrahim. Benar-benar sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Seorang diri, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ummat, disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, Al-Mufassir Al-Kabir, seorang murid besar, sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, menafsirkan ayat ini, bahwasannya, beliau seorang diri ummat dan wahdah. Seorang diri, Allah sebut sebagai ummat, kemudian Allah sebutkan sifat berikutnya, qanit, hamba yang senantiasa taat, muti'. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah. Maknanya, mu'minan wahdah. Seorang diri beriman. Seorang diri menghambakan diri kepada Allah. Seorang diri tegar, kokoh, kuat di atas tauhidullah. Di atas prinsip mengesakan Allah Jalla wa'ala. Mengesakan semua amalannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wannas kulluhum idzaka kuffar, dalam keadaan umat manusia di masa Nabi Ibrahim ketika itu semuanya adalah orang-orang kafir, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri Allah sebut sebagai umat karena seorang diri istiqamah berpegang teguh terhadap agamanya, seorang diri sebagai abdan lillah wal abdan li ghairillah, seorang diri menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qatadah bin Du'amah As-Sadusi rahimahullah. Kana Imam Huda. Beliau adalah imam. Pimpinan hidayah. Yakni pimpinan yang mengajak kepada hidayah. Mengajak kepada jalan yang lurus. Senantiasa yang muti'. Hamba yang qanit. Qanitan. Lillah. Hanifan. Allah sebut sebagai hanif. Karena beliau memiliki sifat yang selalu berpaling dari kesyirikan. Dan mengesakan diri hanya kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wahai saudara-saudara sekalian, di antara cerminan kesabaran Nabiullah Ibrahim, di antara cerminan ketabahan Nabiullah Ibrahim, di antara cerminan tulusnya cinta beliau kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Jalla wa Ala menyatakan, menghikayatkan tentang permintaan Nabiullah Ibrahim yang sudah sekian lama berkeluarga namun tidak diberi karunia anak. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbku, penguasa alam raya, pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, rezeki anak, rezeki jodoh, dan sekian banyak rezeki-rezeki yang lainnya. Habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Anak keturunan yang saleh. Di mana beliau ketika telah putus asa mendakwahkan tauhid kepada umatnya dan tidak melihat kebaikan pada diri mereka, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah renta, dalam kondisi sudah tua, berpuluh-puluh tahun lamanya menikah belum punya keturunan. Beliau pun meminta keturunan kepada Allah Jalla wa Ala, hulaman salihah, putra yang saleh, putra yang akan meneruskan estafet dakwah sepeninggal beliaunya, yang Allah jadikan, yang Allah berikan manfaat fi hayatihi, dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan ayah ibunya, dan memberikan manfaat setelah keduanya meninggal. Maka Allah Jalla wa'ala mengijabahi doa beliau, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami pun beri kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim, bihulamin halim, dengan anak yang halim, memiliki sifat kelemah lembutan, sabiran muhtasiban lillahi tabaraka wa taala, hamba yang saleh, anak yang saleh, dan anak yang kelak akan diangkat oleh Allah tabaraka wa taala menjadi nabi, yakni Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian di mana sifat al-hilm yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut merupakan sifat bagi Nabi Ismail yang selantiasa bersabar, yang berakhlak mulia, si'atus sadr, berlapang dada, dan selalu memaafkan kepada hamba-hamba yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim untuk menguji rasa cintanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha, ketika anak tersebut yakni Nabiullah Ismail sudah mencapai ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya maknanya adalah berusaha, berupaya, yakni anak yang sudah pada usia bisa membantu orang tuanya, membantu berbagai hal-hal yang memberatkan orang tuanya. Sudah lepas masa-masa susah. Susah menggendong. Susah menimang-nimang. Susah ini dan susah itu. Di masa-masa ketika orang tua sudah mengambil manfaat dari anaknya. Di masa-masa orang tua bisa merasakan manfaat dan bergembira akan anaknya. Hilang masyakahnya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manam. Wahai anakku, kemarilah. Sesungguhnya aku ini melihat. Barakallahu fikum, melihat dalam mimpiku, dan mimpinya Nabi adalah wahyu yang pasti benar. Inni ara fil manam anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu, untuk membunuhmu. Nabiullah Ismail alaihi salam sadar bahwasanya abinya adalah seorang rasul. Nabiullah Ismail sadar bahwasanya orang tuanya adalah seorang nabi. Faham bahwasanya mimpi itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabiullah Ismail alaihi salam, yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, qala Ismail sabiran muhtasiban mardiyan bi rabbihi wa baran bi walidihi. Nabiullah Ismail menyatakan kepada ayahnya dengan penuh kesabaran, berharap pahala atas ujian yang Allah sampaikan kepada ayahnya tersebut, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Rabbnya, dan serta bakti kepada kedua orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku sayang. Ya abati, panggilan sayang anak kepada orang tuanya. if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jangan selangkah pun engkau mundur. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rabbmu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau insya'allah wahai ayahku akan mendapati anakmu ini sebagai orang yang bersabar menjalankan perintah. Bersabar tunduk akan perintah Rabbmu. Bersabar untuk menjadi hamba yang berbakti kepadamu. Untuk senantiasa sejalan denganmu dalam ketaatan. Untuk mengikuti perintahmu dalam ketaatan. Wahai ayahku, silakan laksanakan. Jangan mundur sedikit pun. Dan Nabi Allah Ismail menggandengkan itu semuanya dengan masyiatullah. InsyaAllah. Menggandengkan kesabarannya dengan masyiatullah. Karena beliau sadar bahwasannya tidak ada ketaatan yang bisa diamalkan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama. Kemudian keduanya telah pasrah dan menjalankan usaha-usaha untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaziman biqatli ibnihi wa thamarata fuadih. Dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, Nabiullah Ibrahim akan menyembelih anaknya, menyembelih buah hatinya yang sangat ia cintai, yang sangat ia harap-harapkan kehadirannya setelah sekian lama, setelah puluhan tahun lamanya beliau hidup berumah tangga tanpa adanya keturunan. Maka sang anak memasrahkan dirinya dan mempersiapkannya untuk bersabar. Wahanat alaihi fi ta'ati rabbihi, dan meringankan dirinya untuk taat kepada Rabbnya. Wathallau lil jabin, dan tinggal pisau itu diletakkan di leher anaknya. Wanadainahu wathallahu lil jabin, dan kemudian ditelungkupkan itu Nabi Ismail. Barakallahu fikum, ditelungkupkan, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ditelungkupkan agar Nabiullah Ibrahim ketika menggoyangkan pisau tersebut tidak melihat wajah putranya. Maka Nabiullah Ibrahim pun telah meletakkan pisau bagian tajamnya ke leher Ismail. Kemudian ada seruan yang menyapa, wanadainahu ayya Ibrahim. Kami seru dalam kondisi yang sangat membingungkan sang ayah dan anak. Dengan kondisi yang sangat menakutkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru keduanya. Wanadainahu, kami seru sang ayah, kami seru, kami panggil ayahnya yakni Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah taat, engkau telah tunduk, engkau telah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqta ru'ya, kau tunduk kepada mimpi yang telah disampaikan kepadamu. Walam yabqa illa imraru sikin, dan tidak tersisa sedikit pun kecuali menggoyangkan pisau tersebut di leher sang anak. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami ganti Ismail tersebut bidhibhin azim, dengan hewan ternak yang cukup besar. Qad saddaqta ru'ya inna hadza, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyatakan inna hadza lawal bala'ul mubin, dan sungguh wahai Ibrahim, ini ujian ini yang Allah sampaikan kepadamu, lahwal bala'ul mubin, merupakan bala, ujian, cobaan yang benar-benar jelas, yang benar-benar gamblang, yang menunjukkan akan kecintaanmu wahai Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi sedikit pun dengan kecintaan terhadap anakmu. Allah lebih engkau cintai dari anakmu. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya bagaimana perasaan seorang ayah yang selama ini berpuluh-puluh tahun lamanya mengharapkan kehadiran anak. Begitu Allah Jalla wa'ala berikan anak, kecintaan Nabiullah Ibrahim sangatlah besar kepada anak tersebut yang selama ini diidam-idamkan hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Allah uji keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam hal cinta, dalam hal mahabbah. Siapa yang lebih dicintai oleh Ibrahim? Anaknya ataukah Rabbnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian ini kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim dan sang anak tunduk patuh membuktikan bahwasanya rasa cinta kepada Allah lebih besar. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada anak. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada istri. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada teman. Rasa cinta kepada Allah lebih besar dari apapun. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wafadainahu bidhibhin azim. Kami ganti jasad Ismail tersebut yang hampir akan tersembelih, kami ganti dengan sesembelihan hewan ternak yang besar. Dhibhin azim, sesembelihan yang besar. Dan makna dhibhin azim yang berikutnya adalah ibadah yang sangat mulia, di mana sunnah ibadah tersebut diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di umat-umat yang berikutnya, diikuti oleh umat-umat yang berikutnya. Itu di antara makna dhibhin azim. Allah gantikan dengan sesembelihan yang besar. Bukan bermakna hanya sekedar hewan ternak, hewan kurban saja yang besar, tetapi bermakna ibadah jalilah. Allah abadikan ibadah tersebut di kalangan umat manusia, diawali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan akan diabadikan terus sampai nanti di hari kiamat. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tinggalkan Nabi Allah Ibrahim bagi orang-orang yang datang berikutnya sampai nanti di akhir zaman. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Terus dijaga nama harumnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga nama indahnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun manusia yang menyebutkan Nabi Allah Ibrahim kecuali menyebutkan dengan kemuliaan. Tidak ada seorang pun umat manusia ini kecuali mereka semuanya ingin menjadi bagian dari Nabi Allah Ibrahim. Sampai pun musuh-musuh Islam, sampai pun musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Demikian ta'ala, sehingga tidak ada satupun manusia yang menyebutkan Nabi Allah Ibrahim kecuali menyebutkan dengan kemuliaan. Tidak ada seorang pun umat manusia ini kecuali mereka semuanya ingin menjadi bagian dari Nabi Allah Ibrahim. Sampai pun musuh-musuh Islam, sampai pun musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat wahai saudara-saudaraku, lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan. Di mana seorang hamba mempersembahkan amalan ibadahnya, mempersembahkan amalan-amalnya kepada selain Allah, menjalankan amalan-amalan bukan karena Allah, meninggalkan amalan bukan karena Allah, meninggalkan seseorang bukan karena Allah, itu semuanya pasti akan berakhir, saudara-saudara sekalian, dengan berbagai akhir yang sangat buruk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Taisa 'abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar. Taisa 'abdud dirham, celakalah hamba-hamba dirham. Wa 'abdul khamilah wa 'abdul khamisah, taisa wa antakas in 'utiya radiya wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba-hamba dinar, celaka pula hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba khamisah, celakalah hamba-hamba pakaian-pakaian yang indah, hamba-hamba dunia, celaka mereka semuanya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dikasih, radhiyah, dia akan ridho, dia akan suka, dia akan gembira, dia akan istiqomah, mau bersamamu. Wa ilam yuta sakhita, tapi kalau tidak dikasih, tidak diberi, ia pun marah, ia pun tersinggung, ia pun ngambek. Hingga ngambeknya tersebut meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan istiqamah. Meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ta'is wa antakas. Orang seperti ini nasibnya ta'is. Celaka wa antakas. Akan bakal jatuh tersungkur rendah, hina. Wa idha shika falan tuqish. Kalau dia kakinya tertusuk duri, duri tersebut tidak akan bisa tercabut dan tidak akan bisa dicabut olehnya. Tuba li 'abdin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat hamba yang kebalikannya. Tuba li 'abdin, tuba, bahagialah Atau makna lain, tuba adalah salah satu pohon di surga, di jannah. Tuba li abdin. Bahagialah bagi hamba. Akhidh bi'anani farasihi fi sabilillah.

0: memegang tali kekang kendaraan, hewan-hewan kendaraannya, fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bertempur di jalan Allah, niatnya adalah bertempur di jalan Allah, niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan pujian komandan, bukan pujian atasan, tetapi semuanya lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ash'atha ra'sahu atau ash'atha ra'suhu, penuh debu rambutnya, fisabilillah. Peperangan di gurun pasir membuat kepalanya berdebu, membuat rambutnya lusuh, berdebu. Mughabbaratun qadamah, demikian pula kakinya pun berdebu pula. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau diperintahkan untuk jaga, dia ikhlas untuk berjaga. Diperintahkan untuk berjaga di barisan terdepan, dia akan berada di barisan terdepan. In kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau ia harus bertahan di benteng pertahanan, ia pun bertahan. Kalaupun harus ditugaskan di bagian belakang, ia pun akan turut taat di bagian belakang, walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Apabila pasukan tempur, kebanggaan mereka diutus di barisan terdepan, karena terlihat keberaniannya, karena terlihat ketangkasannya memainkan senjata, karena terlihat kemampuannya mengalahkan musuh, sehingga banyak mata melihatnya dan akan memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Tetapi hamba ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ia ditugaskan di dapur logistik, dia pun akan melaksanakan tugas tersebut semaksimal yang ia mampu, lillah wa fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhidin bi'anani farasi fi sabilillah, ia angkat senjata karena Allah, ia pun angkat panci karena Allah. Kalau ditugaskan di bagian logistik, ditugaskan di bagian manapun, ditugaskan bagian sekretaris, di bagian ini, bagian itu, semuanya ia laksanakan karena Allah, bukan karena siapapun. Lillah wa fillah. Kondisinya seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini sta'dana lam yu'dan lahu. Kalau ia minta izin kepada atasannya, kalau ia minta izin kepada komandannya, gak diberi izin. Karena tidak terlihat bagaimana kiprahnya. Dan ia tidak mau memperlihatkan kiprahnya kepada komandan. Ia memperlihatkan kiprahnya, prestasinya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada siapapun. Gak berharap pujian, gak berharap sanjungan, gak berharap apapun dari manusia. Berharap semuanya kepada Allah azza wa jalla. Wa illam syafi'a lam syafa'. Tetapi kalau memberikan syafaat, syafaatnya pun tidak diterima. Memberikan rekomendasi, rekomendasinya tidak teranggap. Tetapi hamba seperti ini apabila bersumpah, hamba seperti apabila berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa tersebut terijabahi. Doa tersebut didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak peduli manusia memperlakukan apapun kepada dirinya. Apapun manusia yang kalau terhadap dirinya, mereka pun tidak peduli. Wahai saudara-saudara sekalian, penutup dari khutbah di pagi hari ini, salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar iba, kasihan kepada sahabat ini, yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat. Yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan terasing. Julaibib namanya. Tidak disebutkan Julaibib bin Fulan bin Alan, menunjukkan Julaibib tersebut adalah seorang hamba, budak. Nasabnya tidak jelas, tetapi tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usudul Ghabah, disebutkan beliau adalah seorang yang kana qasiran damiman. Beliau Julaibib adalah seorang sahabat yang qasiran damiman, aswad, budak, hitam legam bagaikan arang, qasir, pendek, damiman, mukanya buruk rupa. Damim bermakna bukan hanya sekedar buruk rupa, tapi buruk rupa yang sangat mengerikan, sehingga banyak orang tidak minat untuk dekat dengannya. Bahkan keberadaannya pun barakallahu fikum tidak ingin diingat oleh manusia, apalagi orang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan ia adalah seorang hamba sahabat yang terasing di negeri sendiri. rasa iba Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin membesar dan semakin membesar ketika Julaibib sendiri tidak mempedulikan tentang keterasingannya di hadapan banyak manusia. Ia acuh walaupun manusia tidak mempedulikannya. Yang ia pikirkan hanya ibadah kepada Allah, mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menghibur Julaibib, memeluknya dari belakang, menggendongnya seraya mengatakan, "Ala tatazawwaj? Wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Kata Julaibib menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Man yuzawwijuni ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang-orang di sini yang akan menikahkan diriku dengan putrinya? Nah, siapa yang akan membantuku untuk menikah dalam kondisi aku seperti ini? Kondisi terasing seperti ini, gak ada orang peduli, gak ada orang mau ingat, gak ada orang mau dekat. Siapa yang akan menikahkanku dengan putrinya? Dan siapa yang akan menguruskan pernikahanku? Rasul alaihi salatu wassalam dengan leganya menyatakan, "Ana uzawijuk." Analah yang akan menikahkanmu. Saya yang akan menikahkanmu, wahai Julaibib. "Idzan satajiduni kasidan ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati diriku ini orang yang enggak laku. Enggak ada yang mau sama saya. Perempuan mana mau sama Julaibib? Enggak ada. Nasabnya enggak jelas. Budak, hitam, legam. Enggak jelas. "Illa annaka indallahi laisa bikasid." Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib. "Wahai Julaibib, engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang enggak laku. Engkau laku. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan jodoh yang indah bagimu." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada sahabat Ansar. Berkata, "Tidakkah engkau wahai sahabatku, tuzawijuni ibnatak? Tidakkah engkau menikahkan putrimu kepadaku?" "Ni'mah wal karamah ya Rasulullah. Sungguh ini berita gembira. Ini berita mulia wahai Rasulullah." Maklum dahulu, ketika ada wanita janda, maka ayah dari wanita janda tersebut tidak akan menawarkan kepada sahabat yang lainnya sampai mereka tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam membutuhkannya atau ingin menikahi si janda tersebut. Ditawarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam atau dilamar oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka sahabat tersebut seakan mendapat berita gembira. Hingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Laisa uriduha binafsi." Wahai sahabatku, bukan berarti aku yang ingin menikah dengan putrimu. "Idzan liman ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? "Li Julaibib." Untuk Julaibib. Aku nikahkan putrimu, aku lamar putrimu untuk saudaraku Julaibib. Yang tadinya muka itu penuh kegembiraan, rona indah meriah, turun semuanya berubah 180 derajat. Seakan-akan terserang demam malaria. Hingga kemudian si sahabat tersebut menyatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, hatta usyawir ummaha." Wahai Rasulullah, beri saya waktu untuk saya musyawarah dulu sama ibunya. Baik, silakan engkau musyawarah dengan ibunya. Diberitahulah kabar ini kepada sang istri. Rasulullah alaihi salatu wassalam yuridu binatak. Wahai istriku, Rasulullah alaihi salatu wassalam menginginkan putrimu. Kata sahabat ini, "Sungguh nikmah wal karamah. Sungguh ini berita indah. Ini merupakan kemuliaan wahai suamiku. Lakin laisa huwa yuridu binafsihi." Tapi putri kita tersebut bukan untuk dinikahkan kepada beliau. "Idzan liman?" "Li Julaibib." Dinikahkan untuk Julaibib. Dijodohkan dengan Julaibib. Dicomblangkan dengan Julaibib. Orang yang seperti ini keadaannya. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan, barakallahu fikum, memutuskan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka lupa bahwasannya Julaibib adalah orang dekat. Julaibib dicintai oleh Rasulullah. Julaibib dididik dengan didikan kenabian. Julaibib dididik dengan didikan kerasulan. Julaibib dididik dengan didikan wahyu. Mereka lupa hanya gara-gara tampilan. Barakallahu fiikum, tampilan fisik yang seperti ini. Maka sang putri yang penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kecerdasan, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendengar bisik-bisik ayah dan ibu tersebut hingga mendatanginya. Wahai Abi, wahai Umi, pinangan siapa kok Anda tolak? Pinangan siapa kok Anda tolak? Wahai putriku, itu pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Julaibib. Wahai ayah, wahai ibu, kenapa tidak Anda nikahkan aku dengannya? Engkau persilakan engkau terima pinangannya. Tidakkah engkau melihat yang meminangkan adalah Rasulullah? Tidakkah Anda melihat sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam yang la yantiqu anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang semuanya perbuatannya, ucapannya muncul dari wahyu? Kebaikan apa yang akan kita inginkan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka nikahkan aku dengannya wahai ayah dan ibu, hingga pada akhirnya ayah ibu tersebut luluh dan menerima pinangan Julaibib melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya dinikahkan keduanya. Ternyata memang sang putri tersebut putri yang salihah, putri yang cantik jelita, tidak hanya cantik paras, tidak hanya cantik fisik, tapi cantik pula ketakwaannya, cantik pula akhlaknya, cantik pula adabnya. Setelah sebelumnya Julaibib jadi bahan cibiran bahwasannya Julaibib adalah seorang laki-laki yang gak mampu membina rumah tangga, hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tunjukkan betapa mulianya Julaibib. Walaupun terasing, tetapi selalu diingat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian, walaupun seperti itu, walaupun demikian telah berhasil dinikahkan, kehidupan Julaibib juga tidak lepas dari keterasingan. Hingga pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah pertempuran di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika para sahabat meletakkan jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur, yang akan mengurusi jenazah-jenazah dan akan memakamkannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, hal tafkiduna min ahad? Wahai para sahabat, apakah kalian ada kehilangan seseorang? Sontak mereka semuanya berlomba-lomba untuk menjawab, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Yang satu lagi berkata, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Satu lagi menjawab, aku ya Rasulullah, berlomba-lomba jawab. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Mengulang lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Sambil menunjukkan suara yang parau, menunjukkan kesedihan, yang sebentar lagi air mata beliau menetes. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, hingga pada akhirnya para sahabat pun terdiam. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat tidak mau mengulangi pertanyaan tersebut, khawatir akan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin sedih. Khawatir membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin terpukul dengan kehilangan seseorang. Siapa yang dimaksud? Hal tafkiduna min ahad? Sampai suara beliau betul-betul menunjukkan akan menangis dengan kehilangan sahabat tersebut. Ana afkidu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib. Maka sontak suara beliau alaihi salatu wasalam tersebut menampar mereka semuanya. Seakan-akan selama ini tidak pernah ada orang yang bernama Julaibib di tengah-tengah mereka. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menangis di hadapan mereka. Mereka pun menangis, telah membuat Rasulullah alaihi salatu wasalam semakin bersedih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kepada mereka, cari jenazah Julaibib. Maka seketika itu pula para sahabat berlarian ke medan tempur mencari jenazah Julaibib. Berlarian ke sana kemari dengan kuda mereka mencari jenazah Julaibib. Hingga pada akhirnya ditemukan jenazah Julaibib berada di tumpukan 7 musyrikin. berada di tumpukan 7 jenazah kaum musyrikin. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi jenazah Julaibib tersebut sambil menangis, menggendong Julaibib, memeluk jenazahnya di dekapan beliau alaihi salatu wasallam. Dan bahkan disebutkan bahwasannya Julaibib tidak pernah merasakan ranjang yang paling nikmat kecuali 2 tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam terus menangis mendekap jenazah Julaibib. Demikian pula para sahabat menggali kubur untuk Julaibib sambil menangis, merasa bersalah. Yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, "Julaibib minni wa ana minhu." Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Julaibib minni wa ana minhu. Sambil terisak-isak menyatakan demikian kepada para sahabat. Hingga para sahabat pun juga demikian menangis atas kehilangan Julaibib dan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam sedih akan kehilangan sahabat tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, demikianlah sosok yang tidak memperhatikan keadaan dirinya, yang ingin memperhatikan bagaimana keikhlasannya kepada Allah, bagaimana keikhlasannya ingin mewujudkan perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak mempedulikan dirinya, tidak mempedulikan kondisi dirinya. Yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Tidak menghiraukan cibiran manusia, tidak menghiraukan pujian manusia, dan ingin tetap konsisten taat kepada Allah, istiqomah di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen Idul Adha ini menganugerahkan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang ikhlas, menganugerahkan kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas agama Islam, di atas ajar Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai kita wafat nanti. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitr, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal yang dengannya kita berhari raya. Hari raya Idul Fitri yang sebelumnya didahului dengan siam Ramadan puasa di bulan suci Ramadan, satu bulan penuh, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah bulan Ramadan yang penuh berkah, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ataakum syahru Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Padanya terdapat keutamaan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Padanya terdapat keutamaan bagi siapa saja yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menegakkan salat malam di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teramat banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadhan. Teramat banyak kasih sayang dan ampunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mendekat dan bermunajat kepadanya. Bulan suci Ramadhan benar-benar bulan penuh berkah. Sekarang kita telah berpisah dengannya. Bulan suci Ramadhan telah meninggalkan kita nuansa ibadah yang masih lekat dalam ingatan kita. Tiada harapan bagi kita semua melainkan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang telah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadhan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadhan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadhan, maka masuklah kita pada fase pasca Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadhan dengan mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan apabila telah selesai dari menunaikan ibadah di bulan suci Ramadhan tersebut secara penuh, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Allah telah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan. Itu merupakan bagian dari petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Wala'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian semua dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadhan, bukan berarti kemudian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhenti. Bukan berarti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhenti. Bukan berarti keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala berhenti pula. Karena kehidupan yang sedang kita jalani ini hakikatnya kehidupan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Masing-masing dari kita semua harus tahu bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah sia-sia belaka, bukanlah untuk sekedar menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi lebih dari itu, Allah telah menetapkan hikmahnya yang maha agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang luas, tidak sekedar sholat lima waktu, tetapi ibadah yang mengisi seluruh lini kehidupan kita dengan menjalankan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bahkan segala yang terdetak dalam kalbu dan hati kita semua. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak berhenti pada masa tertentu, tidak terkait dengan momen-momen tertentu dalam kehidupan beragama kita. Akan tetapi Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Ramadan telah berlalu dari kita, maka ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah tidak terhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya bulan-bulan bagi umat manusia, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala hanya ditaati dan diibadahi di bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam seluruh bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kewajiban kita semua adalah untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Memang bulan suci Ramadan dalam waktu yang singkat satu bulan terkandung padanya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran berkaitan dengan puasa itu sendiri, pelajaran berkaitan dengan salat malam, pelajaran berkaitan dengan qiraatul Quran, pelajaran berkaitan dengan infak dan sedekah, pelajaran berkaitan dengan kesabaran mengekang hawa nafsu sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dan berbagai pelajaran-pelajaran penting lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, pelajaran-pelajaran yang sudah kita berusaha menjalaninya di bulan suci Ramadan tersebut, marilah kita berusaha untuk istiqamah di

dengan kesabaran mengekang hawa nafsu sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dan berbagai pelajaran-pelajaran penting lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, pelajaran-pelajaran yang sudah kita berusaha menjalaninya di bulan suci Ramadan tersebut, marilah kita berusaha untuk istiqamah di atasnya pada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah untuk bisa menjalankan puasa pada hari-hari selain Ramadan, mengerjakan puasa-puasa sunnah, terutama setelah selesainya bulan suci Ramadan ini, terdapat bimbingan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu 6 min Syawal, kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun. Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya ditunaikan terlebih dahulu, baru setelah itu menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama telah memberikan bimbingan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidaklah harus langsung mengiringi selesainya bulan Ramadan atau selesainya tanggal 1 Syawal. Akan tetapi dalam 1 bulan tersebut, bulan Syawal, terdapat kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan ataupun secara terpisah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasca Ramadan ini marilah kita istiqamah untuk menata akhlak kita, menata kesabaran kita, sebagaimana kita telah berusaha bersabar dan memelihara akhlak mulia di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini marilah terus senantiasa kita upayakan menghidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran sebagaimana yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini marilah senantiasa untuk kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqamah yang kita semua dituntut dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, di jalan agama Allah, mengisi kehidupan hari-harinya dengan kehidupan yang dilandasi oleh agama, bukan kehidupan yang kosong sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kemauan pribadi, tetapi kehidupan yang ditata, diatur, dikelola dengan syariat yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam akidah, di dalam tauhid, benar-benar mencontoh akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul lainnya untuk menyeru umatnya, an ya'budullaha wajtanibut taghut, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.

0: baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidaklah diutus oleh Allah melainkan dengan salah satu misi mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti umat manusia. Istiqamah di atas akhlak dan adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk menjalankan salat lima waktu. Istiqamah untuk talabul ilmi. Istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, tidak mendahului mereka, dan apabila para ulama telah memberikan bimbingan, maka bersegera untuk mengikuti bimbingan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidaklah merugi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dalam hidupnya. Tidaklah merugi orang-orang yang berusaha berteguh diri di atas agama Allah semasa hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, fala khawfun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka sedikit pun tiada bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beristiqamah di jalan agama Allah, dan janji Allah pasti terwujud, yaitu fala khaufun alaihim. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah berikrar bahwa Rabbunallah, istiqamah di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, komitmen untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan senantiasa kehidupannya berdiri di atas pijakan tersebut, fala khaufun alaihim ay min syarrin amamahum, min kulli syarrin amamahum, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap semua kejelekan yang dihadapi. Dalam kehidupan ini pasti seseorang akan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, menghadapi kejelekan, menghadapi mara bahaya. Allah berjanji bagi orang-orang yang istiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah menjamin keamanan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Walahum yahzanun, mereka pun tiada bersedih atas keluarga yang ditinggalkan. Orang-orang yang istiqamah ketika dia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga anak cucunya. Cobalah kita perhatikan para nabi dan rasul, mayoritas mereka adalah anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu keturunan melahirkan keturunan berikutnya. nabi, keturunan nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menjaga keturunan para nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun. Betapa bahagianya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dihadapi ke depan baik di dunia maupun di akhirat, Allah telah menjamin keamanan baginya. Dan apa yang ditinggalkannya, Allah pun menjamin untuk tidak bersedih atas anak cucu dan keturunan yang ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berharga ini pula, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, terkhusus kepala rumah tangga, untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Amanat dari Allah telah dipikulkan di pundak masing-masing orang tua, masing-masing kepala rumah tangga, untuk mendidik dan mengatur istri dan anak-anaknya. Demikian pula kami ingatkan kepada para istri, hendaknya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah solat 5 waktu pada waktunya. Taatilah segala perintah suami dengan sebaik-baiknya, selama perintah tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan suami-suami Anda, dan jagalah anak-anak dari hasil pernikahan Anda dengan suami-suami Anda. Anak-anak itu merupakan amanat yang harus dipikul bersama untuk membimbing mereka menuju anak-anak yang saleh dan salihah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teruntuk para pemuda, hendaknya kalian menjadi pemuda-pemuda yang terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda yang meniti jejak Rasulullah dan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan para pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya. Para pemuda yang hidupnya hanya memuaskan nafsu sesaat di dunia ini. Karena ketahuilah, kekuatan suatu bangsa, kekuatan suatu komunitas terdapat pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka suatu bangsa akan baik. Namun jika pemudanya rusak, maka bangsa tersebut akan rapuh, dan tak lama bangsa tersebut akan hancur. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya, untuk para pemuda dan pemudi kaum muslimin, berusaha menjauhkan mereka dari agama-agama, dari agama mereka, berusaha memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Hendaknya pemuda dan pemudi kaum muslimin sadar akan itu semua. Para pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Isilah hari-hari Anda dengan ketaatan kepada Allah, mempelajari agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham, innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu, maka barang siapa yang dapat meraih ilmu yang diwariskan oleh para nabi, benar-benar telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ajal kita menjemput, kita semua berharap untuk istiqamah di jalan Allah dan mendapatkan anugerah husnul khatimah yang merupakan sebab utama dijauhkannya kita dari azab api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah,
0: walhamdulillahi rabbil alamin,
1: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, hari ini adalah hari Idul Adha, mengingatkan kita semuanya seorang figur, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah kekasih Allah yang Allah jadikan dia sebagai khalil di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dari makhluknya ini dua khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau memiliki keutamaan karena memang beliau ini adalah sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalil, menjadikan kekasih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada syariat Allah, sekalipun mengorbankan apa yang dia sukai. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan keteladanan beliau ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, agar Umat Muhammad ini mengikuti keteladanan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menegakkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada selainnya. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah orang yang hanif, dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya. Tidak termasuk orang-orang musyrikin. Nabiullah Ibrahim amat jauh dari perbuatan syirik. Bahkan beliau mengingkari kesyirikan yang ada di kaumnya. Itulah Nabiullah Ibrahim. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan meninggalkan peribadahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepadanya. Meninggalkan peribadahan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah. Dan jangan kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ibadah. Itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, yaitu melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak, yang dilihat oleh manusia ataupun tidak, itulah ibadah kepada Allah. Upayakan segala perbuatan kita ini betul-betul dicintai oleh Allah, betul-betul diridhoi oleh Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan keutamaannya. Bahwasanya beliau kana Ibrahim ummatan qanitan lah hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah, yaitu imam yang diikuti, yang dijadikan teladan untuk diikuti. Qanitallah. Qanitan lillah. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim walaupun jiwanya, hawa nafsunya bertentangan dengan perintah tersebut. Ditundukkan jiwanya, hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala larangan Allah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Itulah Nabiullah Ibrahim, qanitan lillah. Dia amat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa. Dia adalah senantiasa beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang beribadah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nabiullah Ibrahim jauh dari itu. Nabiullah Ibrahim dijadikan panutan. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul menakjubkan bagi kaum muslimin tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang bisa dijadikan teladan di dalam agama ini. ketika beliau masih muda, hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, untuk menegakkan tauhid, agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim hidup di masyarakat, di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, yang bertentangan dengan tauhidullah. Bahkan ayah beliau sendiri menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat seseorang yang hidup di lingkungan yang demikian ini. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak gentar dalam berdakwah kepada Allah, menghadapi kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala-berhala yang tidak pantas untuk diibadai. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menegakkan tauhidullah di muka bumi ini. Maka beliau, karena taat kepada Allah, beliau menjalankan perintahnya ini. Sekalipun dia akan menghadapi resiko yang amat besar, menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya, ayahnya sendiri yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim tegak mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin. Dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim berhala-berhala tersebut. Dibiarkan berhala yang besar oleh Nabiullah Ibrahim tidak dihancurkan. Kemudian kaum musyrikin marah. Kemudian mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadz dzalimin." Siapakah yang telah melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kita, terhadap berhala-berhala kita yang kita ibadai, yang kita sembah? Sesungguhnya orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Inilah kaumnya murka ketika berhala-berhalanya, sesembahan-sembahannya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, "Sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar seorang pemuda yang mencela, mencaci maki berhala-berhala kita ini. Namanya adalah Ibrahim. Kemudian kaumnya tersebut mengatakan, "Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Kalau begitu, datangkan dia, bawa dia dengan cara yang bisa dilihat oleh manusia, agar mereka semuanya menyaksikan akibat perbuatan yang telah dia lakukan. Berani menghancurkan berhala-berhala kita. Datangkan orang tersebut. Subhanallah. Memang demikianlah ahlul batil terus mempertahankan kebatilannya. Nabiullah Ibrahim tidak gentar menghadapi ahlul batil, karena dia yakin dengan Rabbnya yang senantiasa melindungi dia, yang membela dia, yang menolong dia. Yakin terhadap Allah, segala perintahnya dikerjakan, tidak takut resiko apapun. Segala larangannya ditinggalkan oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Tidak takut terhadap resiko yang akan dia hadapi. Maka didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanya oleh mereka, "Anta fa'alta hadza ya Ibrahim bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim terhadap ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami? Subhanallah. Mulai mengajak dialog. Tapi orang al-batil tidak memiliki hujah. Lemah hujahnya. Maka Ibrahim dengan tenang ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian mau menyembah kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, qal bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Silahkan kalian tanya kepada berhala kalian yang besar tersebut. Jika berhala tersebut benar-benar bisa berbicara, maka mereka tunduk wajah-wajah mereka. Menyadari kedoliman yang mereka lakukan. Tidak pantas memang berhala itu untuk diibadahi. Sehingga mereka betul-betul menyesal. Kenapa kok beribadah seperti ini? Tapi al-batil terus melakukan kebatilan. Mempertahankan kebatilannya. Dia, mereka ini tahu mereka itu tidak pantas. Berhala-berhala itu tidak pantas untuk diibadahi. Maka wajah-wajah mereka itu tertunduk. Gak berani menghadap Ibrahim alaihissalam. Tertunduk wajah-wajah mereka. Gak punya hujah, gak punya ilmu. Sesuatu yang diibadahi itu tidak pantas untuk diibadahi. Maka ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, fas'alu. Bertanyalah kalian kepada berhala-berhala tersebut. Jika mereka ini betul-betul bisa berbicara, maka mereka mengatakannya bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa berbicara. Engkau kan tahu Ibrahim, berhala itu kan gak bisa berbicara. Kenapa engkau suruh aku bertanya kepada dia? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, apa tak buduna? Apakah kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wala yadurrukum, dan tidak bisa memberikan madharat kepada kalian? Kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian sedikit pun? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang tidak bisa mendatangkan madharat kepada kalian? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau berakal? Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berakal? Memang al-batil tidak berakal. Akalnya lemah. Sesuatu yang tidak pantas diibadahi, diibadahi oleh mereka. Maka al-batil kalau sudah tidak memiliki hujjah, kalah dalam diskusi, kalah dalam dialog, malu dia. Tapi demi menjaga gengsinya, tidak mau rujuk dia dari al-haq yang sudah dijelaskan oleh Nabiullah Ibrahim. Kebenaran yang ada pada Ibrahim tidak mau diterima oleh al-batil tersebut. Tetap mempertahankan ilah-ilah mereka. Akibatnya al-batil karena tidak punya hujjah menggunakan kekerasan. Demikianlah al-batil sepanjang masa. Tidak memiliki hujjah. Bisanya hanya kekerasan. Maka kaum Nabi Ibrahim tersebut mengatakan, hariku fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Nabi Ibrahim tersebut. Bakarlah dia. Inilah hujjahnya orang-orang yang tidak memiliki hujjah. Menggunakan kekerasan. Bakar dia. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Dan belalah ilah-ilah kalian, sembahan-sembahan kalian. Jika kalian ingin berbuat untuk kebaikan sembahan-sembahan kalian tersebut, disuruh taklid. Na'udzubillah min dzalik. Tetap dipertahankan sembahan-sembahannya tersebut. Diperjuangkan walaupun sesat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah tarbiyahnya ahlul batil. Membela kebatilan walaupun sudah tahu itu batil. Na'udzubillah min dzalik. Menggunakan kekerasan. Bakarlah dia. Dan belalah sembahan-sembahan kalian tersebut. jika kalian ingin berbuat untuk sembahan tersebut. Ini ahlul batil. Sepanjang masa akan berlaku ininya. Nabiullah Ibrahim walaupun diancam dengan seperti itu. Bukan ancaman, sekedar ancaman. Tapi dilaksanakan ancaman tersebut. Nabiullah Ibrahim tak gentar. Ya. Beda dengan orang-orang yang penakut. Cuma sekedar diancam, dia takut. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau menyampaikan al-haq. Tidak mau menyampaikan kebenaran. Sekedar ancaman. Belum tentu terwujud ancaman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Aina tauhid. Mana itu tauhid? Ambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perhatikanlah Nabiullah Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk dibakar, maka Nabiullah Ibrahim tidak gentar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang besar. Kemudian Nabiullah Ibrahim dilempar ke dalam api yang amat besar tersebut. Tetapi Nabiullah Ibrahim tenang. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, datang malaikat kepadanya dan menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau sudah terbang dilempar melalui menjanik malaikat tepel. Mau menuju api yang lebih besar, malaikat menawarkan kepadanya, apakah kamu butuh pertolongan? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, adapun terhadap engkau, fala, tidak. Inilah tauhid Nabiullah Ibrahim. Hanya meminta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menolong. Maka Allah datangkan pertolongan. Allah mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan menyejukkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut akal pikiran tidak mungkin. Menurut akal pikiran mati Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Naam, menurut akal manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah api itu panas karena Allah sebagai penyebabnya api itu panas? Dan Allah mampu menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Nabiullah Ibrahim. Belum selesai masih berhasil ujian ini. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada Allah. Padahal beliau betul-betul sayang pada anaknya, sayang pada istrinya. Karena diperintah Allah, maka dibawalah kedua hamba Allah yang mulia ini. Diletakkan di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Setelah diletakkan, langsung Nabiullah Ibrahim berpaling dan pergi. Kemudian dikejar oleh Hajar alaihissalam. Diikuti. Kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau letakkan kami di sini. Engkau tinggalkan kami di tempat, di wadin yang tidak ada penghidupan ini. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ini. Diberi air, membawa bekal air dan korma. Secukupnya cuma. Enggak cukup untuk berbulan-bulan, enggak cukup ya. Subhanallah, diletakkan di situ. Enggak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tidak ada yang bisa dimakan, diminum. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk mencari makanan dan minuman. Tapi karena perintah Allah, dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Dikejar oleh Hajar. Ditanyakan. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menoleh. Terus berjalan. Dikejar lagi dan terus bertanya. tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada penghidupan, wahai Nabi Ibrahim. Terus tidak toleh. Akhirnya Hajar sadar dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang demikian, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, naam, iya. Maka Hajar puas dengan itu. Maka Hajar mengatakan, idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian kembali Hajar, tidak mengejar Nabi Ibrahim lagi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jauh, setelah tidak dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail, menghadap Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mekah sampai sekarang makmur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belum masih ujiannya untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim melakukan itu karena itu perintah Allah. Demikianlah kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada siapapun, kepada keluarganya, istri, anaknya. Semuanya kalau itu perintah Allah, Nabiullah menjalankan perintah Allah itu. Inilah keteladanan Nabiullah Ibrahim yang patut kita ikuti, kita amalkan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak beliau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut kepada sesuatu, tapi hendaklah kita ibadah ikhlaskan karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Seiring pengumuman dan penyampaian dari pemerintah Republik Indonesia bahwa hilal Syawal telah terlihat, maka kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di pagi hari ini, di tempat ini kita berkumpul melaksanakan salah satu ibadah, mengakhiri ibadah puasa ini dengan kita melaksanakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin, ibadallah. Memang demikianlah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada perintah dan larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan abasa, main-main saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia untuk satu tujuan yang sangat besar, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, memurnikan ibadahnya hanya untuk-Ku satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam satu bulan yang telah kita lewati, bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai dari bulan Ramadan bukan berarti selesai dari ibadah. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana di bulan Ramadan terdapat ibadah, di bulan-bulan lainnya pun juga terdapat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Namun di sana ada musuh besar yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan makhluk ini sebagai musuh bagi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, yaitu iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan, menjadi musuh yang dia bertekad untuk menyesatkan Bani Adam. Dengan tegas dia menyatakan, dengan sombong dia mengatakan di hadapan Rabbul Alamin, qala fa bi'izzatika la uhyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan dengan izzahmu ya Allah, la uhyannahum ajma'in, niscaya aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Inilah ikrar permusuhan yang dikumandangkan oleh iblis laknatullah alaih. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian thumma la'atiyannahum, dan aku pasti akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka, mendatangkan keraguan kepada mereka, min baini aydihim, dari arah depan dan dari arah belakangnya, dan dari arah kanan dan arah sampingnya. Permusuhan besar yang dinyatakan oleh iblis laknatullah alaih, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memang menjadikan iblis ini sebagai musuh bagi umat manusia, sebagai ujian bagi mereka. Sedemikian besar permusuhan dan makar dan jerat-jerat yang dipasang oleh iblis kepada umat manusia, yang dia katakan, sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, bahwa iblis akan menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendatangi umat manusia dari berbagai penjuru, dari arah depan, belakang, dari arah kanan dan kiri. Disebutkan tafsirnya bahwa dari arah depan, yakni manusia dibuat lalai, dibuat lupa akan hari akhirat, tak mau beramal untuk hari akhirat, tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian terang-terangan mengingkari adanya hari akhir. Dan didatangi dari arah belakang, disebutkan dalam tafsirnya adalah bahwa mereka dibuat senang kepada dunia, diberikan semangat dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa dari beribadah kepada Allah. Lupa bahwa dia diciptakan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia, tapi Allah ciptakan mereka di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didatangi dari arah kanan, dibuat ragu tentang agamanya, dibuat rancu di dalam memahami agamanya. Dan didatangi dari arah kiri, diberikan semangat untuk memenuhi dan melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian besar dan dahsyatnya makar-makar iblis. Demikian besar jerat-jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan Bani Adam dan menggelincirkan mereka. Dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari berbagai makar dan tipu daya itu kecuali berminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keselamatan dari berbagai tipu daya tersebut dan dengan kita benar-benar merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila seorang hamba benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan keselamatan, sehingga dengan itu dia benar-benar menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayatnya, menjawab tekad iblis ini, menjawab permusuhan iblis dan kedengkian iblis ini. Maka Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, tidak ada bagimu hai iblis kekuatan atas mereka. Tidak ada bagimu kekuatan untuk menggelincirkan dan menyesatkan mereka. Siapa itu? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba yang disandarkan kepada Allah, yakni hamba Allah. Penghambaan kepada Allah inilah yang akan memutus, memisahkan manusia dan menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dengan syarat engkau benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, sehingga engkau benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar-benar mencintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berbuat dan beramal, maka perbuatan dan amalanmu karena Allah. Jika engkau cinta dan benci, maka cinta dan bencimu juga karena Allah, bukan karena dunia. Engkau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk mengejar ambisi-ambisi ketenaran maupun ambisi-ambisi lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah engkau beribadah kecuali kepadanya. Tidaklah engkau berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain Allah. Apapun dia, siapapun dia, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Karena tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada dia, tidak ada yang bisa memberikan barakah kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, apabila seorang hamba benar-benar dia menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk dalam jaminan yang Allah berikan di sini, bahwa hamba-hambaku, tidak ada bagi kamu wahai iblis kekuatan untuk menyesatkan dan menggelincirkan mereka. Kenapa? Karena dia adalah hambaku. Allah akan menjaminnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penjamin dia. Dia bersandar kepada Allah dalam perjalanan hidupnya ini, dalam menempuh rumah tangganya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam segala urusan hidupnya dia bersandar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apabila dia berupaya dengan serius, apabila dia melaksanakan sebab-sebab yang Allah tunjukkan dan dia bersandar kepada Allah, dia sandarkan semua keselamatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin pasti Allah akan menyelamatkannya. Maka Allah jamin di sini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan menjamin dia. Allah pasti akan mencukupi dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula kaum muslimin yang kita baru saja usai menunaikan ibadah besar, salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat yaitu ibadah puasa. Maka bersyukurlah ibadah puasa yang kita laksanakan dalam sebulan penuh di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka bersyukurlah Anda apabila Anda berhasil menunaikan dan menyempurnakan ibadah tersebut. Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di siang hari Anda berpuasa, di malam hari Anda menegakkan salat, salatut tarawih. Di siang hari as-siyam dan di malam hari al-qiyam. Demikian pula tilawatul Quran dan berbagai amal soleh yang lainnya. Termasuk amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Termasuk zakatul fitr yang kita laksanakan di penghujung Ramadan. Maka apabila kita bisa menunaikan itu, bersyukurlah. Dan yakinlah, ketahui dan yakinilah bahwa itu semua murni karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan Anda. Bukan karena kemampuan Anda, semata-mata itu taufik yang Allah berikan. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Allah. Tatkala di bulan Ramadan saja, Anda taat, Anda tunduk dan patuh, Anda rajin salat, Anda rajin ke masjid, Anda rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan saja. Setelah itu berakhir. Setelah itu selesai. Setelah itu lupa. Maka ketahuilah. Allah subhanahu wa ta'ala ada Rabb bulan Ramadan. Dialah raja. Dialah pemilik penguasa bulan Ramadan. Dan dia pula penguasa pemilik bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya pun wajib kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita di bulan Ramadan menjauhi larangan-larangan Allah, maka di luar Ramadan pun bukan berarti larangan-larangan itu kemudian kita terjang lagi. Larangan itu tetap haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sehingga jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketahuilah, ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, tak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi terus. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala huwal hayyu la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Maka kalau Anda beribadah karena dunia, karena seseorang tertentu, maka ketahuilah itu semua makhluk. Dan ketahuilah itu pasti ada akhirnya. Namun jika Anda beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala huwal hayyu alladzi la yamut. Allah maha hidup dan Allah tidak akan mati. Yang berarti kita akan terus beribadah kepada Allah. Tak ada hentinya. Justru kita lah yang akan mati. Dan ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika sebagian pihak seolah tak percaya kalau Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Maka diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Silakan selesai ibadah kalian. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, maka Allah itu maha hidup dan tak akan mati. Maka terus beribadah kepada Allah. Terus di setiap waktu, di setiap keadaan. Terus kita menjadi hamba bagi Allah. Bukan hamba selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka hati-hati. Barang siapa yang ada keinginan, setelah Ramadan ini kemudian dia kembali berbuat kejelekan. Kembali dia. Lupa dia dengan amal ketaatan, amal kebajikan yang selama ini dia kerjakan di bulan Ramadan. Atau kembali dia berbuat hal-hal yang haram. Maka ketahuilah, itu petanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal Anda. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima suatu amalan dari hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka di antara tanda amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal kebaikan itu melahirkan amal kebaikan yang berikutnya. Apabila dia semakin hari dia terus semakin menjadi baik, maka itu tanda bagi Allah Subhanahu wa taala menerima amal dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau di akhir Ramadan mengatakan, "Man minna minal maqbulin fanuhannihi, wa man minna minal mardudin fanu'azzihi." Siapakah di antara kita, di antara kita

0: Waman minna minal mardudin fanu'azzihi. Siapakah di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, sungguh kita akan memberikan ucapan selamat padanya. Dan siapakah di antara kita yang ditolak amalnya, maka kita akan mengucapkan takziah, bela sungkawa kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah para salaf kita. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam ibadah. Mereka orang yang tertinggi dalam hal iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam amalia Ramadannya. Namun dengan kebaikan amal mereka, di akhir Ramadan mereka sedih dan takut. Kenapa? Karena mereka sedih, takut, khawatir amalannya tertolak. Namun banyak orang-orang yang kecil sedikit amalnya, jelek amalannya, namun merasa dia sudah berbuat sebaik-baik amalan, sehingga selesai Ramadan dia merasa keluar dari kekangan, sehingga dia gembira. Begitu dia selesai Ramadan, kembali dia kepada perbuatan-perbuatan jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka petanda dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk seterusnya. Dia hanya menjadi hamba Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, justru kita harus menjadi hamba Allah dalam semua keadaan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, hamba-hamba yang benar-benar menyerahkan segala amal ibadahnya, menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana
1: innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم

0: نفس ذائقة الموت. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa, dia pasti akan merasakan al-maut. Di hari-hari ini, di seluruh penjuru dunia kaum muslimin, melaksanakan berbagai ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di antaranya penyembelihan kurban. Sekian dari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah tersebut ketika kita menyaksikan dan menghadiri prosesi penyembelihan kurban bukan semata-mata hewan tersebut yang kemudian akan meninggalkan dunia untuk kemudian mati. Namun perlu kita ketahui bahwa yang disembelih dan yang menyembelih pun nanti akan menemui al-maut. Dalam kondisi al-maut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli umatin ajal. Fa'idha ja'ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti akan ada ajalnya. Dan apabila telah datang kepada mereka ajal tersebut, maka niscaya mereka tidak akan ditangguhkan atau bahkan didahulukan. Artinya ajal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dari kita akan datang sesuai dengan waktunya dalam kondisi kita tidak mengetahui kapan ajal tersebut menjemput kita. Bisa jadi ketika kita meninggalkan tempat ini, Allahu alam, Allah yang lebih mengetahui, namun mungkin bisa saja ajal menjemput kita. Bahkan sebelum kita berkumpul, ada di antara saudara kita atau sanak kerabat kita diumumkan kematiannya. Jangan sampai untuk kita kemudian menjadi seseorang yang Allah sebutkan ketika datang ajalnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai apabila telah datang ajal dari salah seorang mereka. Dalam kondisi ajal tersebut menjemput sekonyong-konyong. Tanpa dia ketahui dahulu. Baru kemudian dia mengatakan. Qala rabbi irji'un. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang ini terlambat dalam datang penyesalannya. Ketika ajal telah datang, baru kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh. Di mana ketika itu aku tinggalkan dan belum aku lakukan di dunia. Maka Allah bantah secara jelas, kalla. Sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan. Penyesalan yang datangnya terlambat. Yang apabila dia dikembalikan ke dunia. Akhirnya dia tetap kembali seperti keadaan semula. Tidak peduli dengan perintah. Tidak peduli dengan larangan. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Bukanlah taubat yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, baru untuk kemudian mereka mengatakan inni tubtu al'an, ya Rabb, aku bertaubat sekarang. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Ialah Allah itu menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya belum sampai di kerongkongan. Namun apabila telah datang kematian, maka semua angan-angan tersebut tidak berguna. Harapan-harapan, penyesalan-penyesalan tersebut tidak akan berguna. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta yang dia miliki di dunia, di hari yang tidak bermanfaat anak-anak yang dia miliki, kecuali apa-apa yang dia nanti datang dengan hati yang salim, dengan hati yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Malakul maut. Katakan wahai Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Kalian semua akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang memang urusannya diserahkan kepada malaikat itu dalam permasalahan pencabut nyawa. Tsumma ila rabbikum turja'un. Dan kemudian nanti kalian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Kalau seandainya engkau melihat bagaimana di hari itu orang-orang mujrimun, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan kejahatan serta kemungkaran-kemungkaran, tertunduk kepala-kepala mereka di hadapan Rabb-nya untuk kemudian baru ketika hari itu dia mengatakan, "Ya Rabb, absarna, kami melihat sekarang ya Rabb. Kami mendengar sekarang ya Rabb. Inna mukinun, kami sekarang yakin ya Rabb." Dalam kondisi sudah telat. Dalam kondisi kematian telah datang menjemputnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Fi ghamaratil maut. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Kalau seandainya engkau melihat ketika itu orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi fi ghamaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut, dalam kondisi genting yang dia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, kondisi yang mencekam sakarat, yang di mana Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terbaik. Kita meyakini beliau alaihi salatu wassalam adalah orang dan makhluk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ajal sudah mulai mendekati beliau, beliau pun mengusap wajahnya dengan air sembari kemudian mengatakan, "La ilaha illallah, innalil maut sakarat. Innalil maut sakarat." Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Kondisi yang sangat genting. Kondisi yang dimana seorang hamba betul-betul merasakan kepayahan yang luar biasa. Orang-orang yang berbuat zalim tersebut akan ketika di hari atau di waktu al-maut tersebut, di sakarat, datang malaikat basitu aidihim. Para malaikat tersebut telah mempersiapkan dengan tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka. Sembari kemudian para malaikat mengatakan, "Akhriju anfusakum." Silahkan keluarkan nyawa-nyawa kalian. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun." Wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika kerongkongan atau ketika ruh telah sampai di kerongkongan, ketika itulah kalian akan melihat di mana kesudahan kalian dalam kondisi kalian. tidak mampu untuk berbuat amalan soleh yang untuk membantu akhirat kalian. Dan kami atau malaikat kami lebih dekat dari kalian. Namun kalian tidak melihatnya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menantang, "In kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Kalau kalian merasa ketika itu kalian memiliki kebebasan, memiliki pilihan, tidak merasa di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kembalikan nyawa. Kalau memang nyawa tersebut atau kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang jujur. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan bersama. Sudah sepatut menjadi baik kita menjadi pelajaran. Untuk kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq?" Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan orang-orang yang beriman. Belumkah datang masanya bagi mereka untuk kemudian hati mereka mau tunduk patuh. Tunduk patuh kepada ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan mereka, ketika mereka mendengar. Tunduk patuh kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yaitu dari kalangan ahlu kitab. Berlalu masa sekian panjang dalam kondisi mereka tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu yang panjang tersebut membuat keras hati mereka. Di mana Allah sebutkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Masihkah kita terlena dengan dunia yang Allah sebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Tidak mengherankan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kalian. "Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa." Dan cukuplah zaman atau masa ini menjadi pemisah. "Al yaum fid dur wa ghadan fil kubur." Hari ini kita bisa jadi sedang berlena nyaman tenang di rumah-rumah kita. Namun bisa jadi besok kita sudah menjadi mayat, kita sudah menjadi jenazah terbaring di dalam kuburan. Ayyatuhan nisa, kaum mukminat, para ummahat, para wanita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisan orang-orang kafir. Begitu juga permisan orang-orang mukmin dengan disebutkan permisalan-permisalan ini dari kalangan kaum wanita, agar kaum wanita mengambil ibrah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atanu wa imra'atalu. Allah menjadikan permisalan orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. "Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allahi syai'a." Wahai ummahat, kaum wanita, ayatuhan nisa, kedua istri Nabi yang saleh dan mulia ini, mereka tidak bermanfaat kondisi suaminya ketika suaminya adalah orang-orang yang terbaik, orang pilihan di muka bumi. Jangan kita merasa tenang, ya Tuhan Nisa, untuk kemudian kita menjadi selalu orang yang beriman. Ternyata ada, bahkan dari orang yang terdekat, dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan Nabi. Orang-orang terdekat mereka, ternyata Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Jadilah ya Tuhan Nisa, jadilah wahai kaum wanita, para ummahat, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan orang-orang yang beriman itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun memiliki kekokohan walaupun lingkungan di sekitarnya adalah orang-orang yang bejat, adalah orang-orang yang penuh dengan kemungkaran. Ya Tuhan Nisa, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah melihat suatu kaum, suatu makhluk yang di mana mereka ternyata mayoritas penghuni neraka. Namun ternyata akal-akal mereka kurang dan agama mereka kurang. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pelajaran bagi kaum wanita. Bahwa seorang wanita dituntut untuk istiqomah di atas agamanya dalam kondisi apapun. Dan janganlah dia tertipu dengan lingkungan sekitarnya yang soleh. Sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ketika ditemui ajal memiliki husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya pertama-tama selalu kita tak bosan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberi taufik, diberi hidayah, diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu kali ini kita masih bisa datang menuju majlis-majlis ilmu. Tentunya kita semua berharap upaya serta langkah kita menuju majlis ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal ibadah, sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa para sahabat. Di sana beliau menyampaikan mau'izah, nasihat, serta wasiat ujangan. Lalu kemudian lewatlah 3 orang laki-laki. Dari 3 orang tersebut, salah satu di antara mereka hanya lewat begitu saja. Hanya melihat lalu lewat begitu saja. Adapun yang 2 orang di antara mereka masuk ke dalam masjid dan ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun 2 orang ini, yang satu sangat bersemangat ketika ia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, dia pun maju menempati tempat tersebut. Adapun yang satu lagi merasa malu untuk mendekat, maka dia mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun duduknya di belakang sendiri. Maka setelah majelis itu usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat yang masih tersisa di majelis tersebut, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa? Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun yang satu di antara mereka, dia mendekat kepada Allah, yakni membicarakan tentang orang yang maju ke depan ketika melihat tempat yang kosong di depan. Adapun yang pertama, ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahullah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Adapun amma tsani fastahya, istahya fastahya Allah min. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk masuk ke dalam majelis. Mau ikut tapi malu, duduknya di belakang sendiri, agak jauh dari majelis. Fastahya Allah min, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, a'rada fa'arada Allah anhu. Dia berpaling dari majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka tentunya kita semua berharap untuk masuk dalam kategori yang pertama, yaitu yang selalu datang ke majelis ilmu, mendekat kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita di dalam rahmatnya, di dalam naungan kasih sayangnya, serta menyiapkan untuk kita semua pahala yang besar, balasan yang baik di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang sifatul da'iyah. Ciri-ciri seorang da'i. Yang mana tema ini diambil dari sebuah kitab, sebuah buku, karya atau karangan Asy-Syaikh Al-Allamah, salah seorang ulama dari negeri Saudi, atau persisnya beliau tinggal di negeri Jazan, di kota Jazan. Beliau adalah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Hadi, atau bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, yang belum lama meninggal, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang disegani di daerahnya dan juga di negara Saudi secara umum. Yang mana beliau ini pernah berguru, merupakan murid dari beberapa ulama terkenal seperti Asy-Syaikh Abdullah Al-Qur'awi, begitu juga Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, begitu juga Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga beberapa ulama lainnya. Termasuk salah seorang ulama ahlu sunnah yang disegani di masa beliau dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di negeri Saudi Arabia, khususnya di masalah tauiyah haji, begitu juga di beberapa jabatan penting lainnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Manhajul Qawim, yang artinya metode yang lurus. Al-manhaj, metode, al-qawim, yang lurus. Al-manhajul qawim fita'assi bir-rasuli al-karim radhiyallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul asli Al-manhajul qawim, metode yang lurus dalam meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada sebuah pembahasan mengenai tentang seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan dia harus memiliki karakteristik, harus memiliki sifat seperti apa. Tentunya kita akan mempelajari bersama risalah ini, dan duduknya saya di sini bukan berarti bermakna saya yang paling pintar, saya yang paling alim atau sebagainya. Namun kita di sini bersama-sama mempelajari salah satu warisan dari ulama ahlus sunnah, dari ulama kita yang sangat penting. Kembali kepada tema yang akan kita bahas. Seperti yang saya katakan tadi, pembahasan ini diambil dari sebuah kitab. Lalu kemudian oleh Mauqi' Miratsul Anbiya, situs Miratsul Anbiya, salah satu situs yang diisi oleh para ulama ahlus sunnah dan juga yang salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama, mereka membuat sebuah, kalau di daerah kita, semacam buletin, nushrah, semacam buletin yang isinya diambil dari kitab tadi. Mereka mengambil pembahasan tentang, mengkhususkan pembahasannya tentang min sifatid da'iyah. Mereka beri judul min sifatid da'iyah. Min yang artinya diantara, sifat, ciri-ciri atau karakteristik ad-da'iyah, seorang da'i, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita semua harus paham, seorang muslim suatu saat dia akan menjadi da'i. Yang namanya da'i bukan hanya sebatas seorang ustadz, bukan hanya sebatas seorang mudarris, seorang guru di ma'had, di pondok, bukan hanya sekedar seorang musyrif yang membina di pondok, bukan hanya sebatas itu. Yang namanya seorang da'i adalah kullu man dalla ila khair, semua orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan. Maka jangan kira istilah da'i, oh saya berarti bukan da'i, oh saya cuma jamaah biasa, saya itu pokoknya datang, taklim, sudah pulang, alhamdulillah sudah. Jangan kira yang namanya da'i itu hanya khusus untuk ustaz, hanya khusus untuk mudarris, seorang ustaz, seorang guru di pondok. Bukan. Setiap muslim pasti akan menjadi da'i. Entah itu dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Masing-masing da'i memiliki lingkup yang berbeda. Namun setiap muslim adalah da'i. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya nasional. Keluar kota kemana-mana. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya hanya di dalam pondok. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya mungkin hanya di daerahnya saja, di kampungnya. Namun ada juga seorang muslim yang lingkup dakwahnya hanya di dalam rumahnya. Siapa mad'unya? Siapa yang dia dakwahi? Keluarganya. Anaknya, istrinya. Jika tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya. Maka dia seorang dai. Maka harus kita pahami dulu bahwasanya setiap dari kita adalah seorang da'i. Sehingga jika nanti kita memasuk ke dalam pembahasan, maka kita sudah sadar, oh ini semua berbicara tentang diri saya juga. Bukan hanya berbicara tentang Ustadz Fulan, Mudarris Fulan, tidak. Namun saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Sehingga seorang muslim pun akan fokus, ini juga termasuk diri saya dalam pembahasan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian, siapa kalian? Orang-orang muslim, semua kita ini. Ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya." Maksudnya dengan tangan apa? Dengan perbuatan. Jika dia melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu, dalam artian dia tidak memiliki kewenangan, dia seorang yang tidak dipandang, maka fal yughayyirhu bil lisan. Hendaknya dia merubahnya dengan lisan, yaitu apa? Dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dia adalah seseorang yang di daerah itu bukanlah seseorang yang dipandang. Kalau dia berbicara enggak akan dilihat, misalkan. Fa bi qalbihi, hendaknya dia mengingkari, merubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah adhaful iman. Iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk berdakwah. Jika melihat sebuah kemungkaran, dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Jika dia melihat kebaikan, dia juga wajib untuk mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang diwajibkan dengan perbuatan. Oh, ini orang yang tidak mampu, cukup dengan lisannya saja diwajibkan. Oh, ini orang tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Minimalnya dengan hatinya. Maka setiap dari kita adalah seorang da'i, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dan seorang yang melarang dari keburukan. Dan namanya seorang da'i itu ada batasan dan aturannya. Bukan berarti seorang muslim, oh saya tahu dakwah itu adalah sesuatu yang mulia. Sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dia pun melaksanakan kewajiban ini tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar terlebih dahulu. Akhirnya dakwah yang dia lakukan, niat yang baik tersebut justru membuahkan hasil yang sebaliknya. Hasilnya justru apa? Sebaliknya, justru hasil yang buruk yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak didasari, tidak diawali dengan bekal yang baik, yaitu apa? Sifatul da'iyah. Dia harus tahu dulu sebuah seorang da'i itu harus seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini Syekh Zaid rahimahullah berkata, as-sifatul ula, ciri-ciri yang pertama atau sifat yang pertama. Seorang da'i harus memiliki beberapa ciri-ciri, beberapa sifat. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah. Yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi thawabu wal'iqab. Beliau melanjutkan. Allah yang mana dialah zat yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya, as-sawab, pahala, serta iqab, dan juga siksa. Walladhi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Dan Allah adalah zat yang tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana khalisan sawaban. Kecuali amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, sawaban. Dan yang benar, yakni maksudnya yang benar adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, hal ini berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan, semua amal ibadah hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sifat yang pertama ini sedikit penjelasan. Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sifat yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini niatnya ini sangat penting. Bukan hanya sekedar ketika sholat. Bukan hanya sekedar ketika melakukan ibadah haji, ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Namun dalam perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, juga harus selalu ditata niat yang baik ini. Justru dalam perkara ini sangat penting menata niat. Kenapa? Banyak sekali orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf, berdakwah, awalnya niatnya itu baik, ikhlas karena Allah. Ketika memulai dakwah dia ikhlas, saya ingin berdakwah, menyampaikan ilmu yang saya punya, mengajak keluarga, orang-orang sekitar kepada kebaikan. Awalnya niatnya baik. Berdakwah sebulan, dua bulan. Ternyata orang-orang yang didakwahi tambah banyak. Dia dimuliakan oleh manusia. Berubahlah niatnya. Oh, akhirnya ini kalau saya tambah lagi jamaah, saya tambah mulia lagi. Akhirnya niatnya pun berubah. Mencari kemuliaan di sisi manusia. Agar dijunjung oleh manusia. Terkadang ada juga yang berubah karena harta. Datang berdakwah di sana, di sini. Ternyata justru mendapatkan keuntungan materi yang lumayan. Akhirnya pun berubahlah niatnya. Oh, kalau saya tambah banyak lagi mad'unya, jamaahnya, tambah kaya lagi saya. Akhirnya berubahlah niat. Seorang da'i justru orang yang selalu diintai oleh iblis untuk dirubah niatnya. Sangat mudah sekali seorang da'i itu dirubah niatnya. Melihat uang bisa berubah. Melihat orang-orang memuliakan bisa berubah hatinya. Yang awal jadi ikhlas, berubah niatnya. Atau mungkin terkadang berubah karena justru sebaliknya. Karena penolakan dari jamaahnya. Awalnya dia ikhlas karena Allah. Berdakwah, kok gak ada yang mau nerima. Mengajak orang justru yang diajak malah marah-marah. Mengajak saudaranya, mengajak ayahnya, malah dimarahi balik. Gak usah ngajari saya. Akhirnya niatnya belum berubah. Yang awalnya ingin mengajak kebaikan, justru emosi. Justru marah. Akhirnya niatnya pun berubah. Bukan berdakwah karena Allah, justru karena ingin menjunjung dirinya sendiri. Ketika dakwahnya ditolak, dia merasa terhina. Akhirnya marah, emosi yang main. Emosinya lah, hawa nafsunya lah yang main. Nah, berubahlah niatnya. Yang awalnya karena Allah, berdakwah ikhlas karena Allah, karena marah-marah, mendapatkan pertentangan dari mad'unya. Akhirnya dia merasa terhina. Sehingga berubahlah niatnya. Akhirnya yang awalnya ikhlas. Lalu berubah. Ingin meninggikan dirinya. Enggak mau dihinakan saya. Enggak mau saya kalau saya ngomong saya ditolak. Omongannya enggak mau. Saya ini orang yang mulia. Saya sudah belajar di sana sini. Masa orang yang ngomong enggak didengarkan. Berubahlah niatnya. Maka niat adalah sesuatu yang sangat penting. Pentingnya bukan di awal. Bukan di akhir. Bukan di tengah. Tapi pentingnya setiap saat. Seorang da'i harus selalu menata niatnya. Banyak sekali orang yang mengajak kepada kebenaran. Yang akhirnya, awalnya, ayo ngajak. Ternyata ketika ditolak, dia justru marah-marah. Dan tidak jarang bertengkar, berdebat dengan orang yang diajak. Nah, ini sudah berubah. Sedikit-sedikit demi sedikit, niatnya berubah. Yang awalnya karena Allah. Nah, ketika dia marah-marah. Ketika dia tidak mau dihinakan, merasa terhina, merasa tersinggung. Akhirnya dia berubah niatnya awalnya karena Allah, justru karena ingin meninggikan dirinya sendiri. Menjunjung martabatnya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama yaitu niat. Menjaga niat. Kemudian as-sifat tsaniyah. Kita masuk ke dalam sifat yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Beliau rahimahullah berkata, at-tazawwudu minal ilmin nafi'. Berbekal diri dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Beliau melanjutkan, alladzi yuthmirul amala shalih, yaitu sebuah ilmu yang membuahkan amal soleh. yang membuahkan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mengenai sifat yang kedua ini, ciri-ciri yang kedua, yaitu beliau melanjutkan menyebutkan bahwasanya bekal atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah berbekal dengan ilmu. Ini yang penting. Ini juga penting. Seorang dai mau mengajak kepada kebenaran, mau melarang dari keburukan, dia harus tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang dai bukan hanya mengenal tentang yang mana yang baik, tapi dia juga harus tahu mana yang buruk. Kenapa? Agar dia bisa menjauhi dan menjauhkan orang lain dari keburukan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majlis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi'. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh, sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain, ayo kita merdekakan budak, gak berani saya. Kenapa? Sampai aku bisa mengumpulkan uang, aku beli budak, lalu kemudian aku merdekakan. Baru setelah itu aku berani mengajak orang lain. Artinya apa? Beliau gak berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau dia sendiri, kalau beliau sendiri belum mengerjakan hal itu. Maka ini seorang dai juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengajak. Tapi diri kita sendiri gak pernah mengerjakan. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ayo baca Quran. Ketika dilihat diri sendiri, sholat di jamaahnya bolong-bolong. Dengan alasan udzur yang tidak syar'i. Mengajak membaca Al-Quran. Ayo taklim, rajin taklim, majelis ilmu. Dia sendiri kadang datang, kadang tidak. Namun ini bukan berarti menghalangi seorang muslim untuk mengajak kepada kebaikan. Tidak. Maksudnya adalah, bukan berarti seorang muslim kalau belum melakukan, gak boleh ngajak. Bukan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Sebelum menasihati orang lain hendaknya diperhatikan terlebih dahulu. Namun bukan berarti dia dilarang untuk memberi nasihat, tidak. Karena yang namanya nasihat itu juga sebuah amal ibadah. Yang mana jika dilakukan juga membuahkan pahala. Adapun amal yang lain juga membuahkan pahala. Maka yang ini dan juga yang lain, semuanya amal ibadah yang memiliki pahala masing-masing. Sehingga bukan berarti kalau belum melakukan yang ini, jangan melakukan yang ini, bukan. Nah. Kemudian as-sifat tsalitsah. Sifat atau ciri-ciri yang ketiga. Fahmul aqidati fahman sahihan. Memahami aqidah fahman sahihan. Dengan pemahaman yang benar. Memahami akidah, yaitu akidah Islam, dengan pemahaman yang benar. Wa tahqiqil ibadah, serta memahami bagaimana mewujudkan, mempraktekkan sebuah ibadah. Idh bidzalika tuqbalu jami'ul a'mali. Karena dengan hal tersebut, sebuah amalan atau semua amalan bisa diterima oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Mengenai sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu seorang da'i sebelum dia terjun ke dunia dakwah, entah itu dunia dakwah secara luas ataupun mendakwahi lingkup yang kecil, keluarganya, anak istrinya, hendaknya dia terlebih dahulu memahami akidah yang benar sebelum mengajak kepada amal ibadah-ibadah yang lain. Hendaknya dia memahami dulu akidah, ilmu akidah yang benar seperti apa, dan juga memahami bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah yang benar. Jangan sampai kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah, tapi ketika ditanya gimana cara sholat yang benar itu, waduh saya juga gak tahu ya. Jangan sampai seperti ini. Seorang da'i harus ala basirah, harus benar-benar berilmu dulu sebelum mengajak seseorang. Mau ngajak untuk sholat berjamaah, harus belajar dulu gimana cara sholat berjamaah yang benar. Mau mengajari Al-Quran, dia sendiri harus benar dulu bacaan Qurannya. Jangan sampai ngajari orang Quran, dia sendiri bacaannya masih begitulah. Nah. Maka tentang sifat yang ketiga, seorang da'i harus memahami akidah yang benar terlebih dahulu. Karena banyak sekali di sana para da'i ya, yang isinya itu mengajak kepada kebaikan. Ayo sedekah, ayo baca Quran, ya, ayo melakukan ibadah ini dan itu. Justru melupakan pokok yang paling penting, yaitu apa? Memahami akidah. Padahal tidak ada gunanya seorang muslim melakukan ibadah yang sangat banyak kalau akidahnya sendiri tidak benar. Tidak ada gunanya seorang muslim melakukan sholat setiap hari, puasa setiap hari, kalau akidahnya ternyata masih dicampuri kesyirikan. Kalau ternyata cara melakukan ibadahnya masih salah, masih tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka dari itu seorang dai sebelum mengajak orang lain harus terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara mewujudkan, mengamalkan ibadah yang benar itu seperti apa. Baru kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian as-sifatur rabi'ah. Sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Muraqabatullahi fis sirri wa fil alani. Al-muraqabah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita artikan secara letterlock-nya, muraqabah itu mengawasi. Jadi kalau kita artikan letterlock-nya, muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Namun maksudnya apa? Muraqabatullah adalah sifat di mana seorang muslim merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Fis sirri wa fil alan. Dalam kesendirian maupun wa fil alan, ketika di depan umum. Wal istihya'u minallah. Dan merasa malu kepada Allah. Mengenai sifat yang keempat ini, Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang da'i dia harus memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan. Di depan orang lain, di depan jamaahnya itu dia tuh baik, Masya Allah. Seakan-akan dia orang yang paling soleh, yang paling alim. Namun ketika sudah dalam kesendirian, barulah mulai. Dia keluar sifat aslinya. Nah, di luar seakan-akan dia orang yang lembut. Tapi masuk rumah menjadi orang yang paling kasar. Di luar di hadapan manusia dia rajin beribadah. Sampai di rumah kerjaannya hanya nyantai terus. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti akan ada orang-orang ketika di akhirat nanti, orang-orang yang mengatakan kepada ahli neraka, ya Allah, itu loh ahli neraka, dulu dia mengajak kepada kebaikan. Kok bisa dia masuk neraka? Ternyata dikatakan bahwasanya mereka itu dihadap manusia ada orang yang baik, namun ketika dalam kesendirian mereka sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah sifat yang sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap muslim itu pasti punya hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itulah ammarah, selalu memerintahkan bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu, enggak mungkin orang itu semuanya baik hatinya, polos sekali, enggak ada. Tidak ada. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Diceritakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Allah menceritakan walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah hamma itu bukan hanya keinginan, tapi sudah mau dilakukan. Wanita itu sudah mau melakukan dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mau melakukan. Sudah hampir saja. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun ya, sebagian dari mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu pada asalnya. Namun para nabi adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasulnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan, ya. Tidak ada jaminan. Setiap dari kita itu pasti suatu saat akan tertarik untuk melakukan kejelekan ini, kejelekan itu. Apalagi di mana masa yang kita tinggal adalah sebuah masa media itu sangat mudah sekali. Kita megang HP sudah bisa tahu semuanya. Kita melihat koran saja sudah lengkap. Semua kejelekan, kebaikan ada di dalamnya, campur jadi satu. Sangat mudah untuk memeroleh kebaikan dan sangat mudah juga untuk memeroleh keburukan. Dan tentunya setiap orang itu pasti tertarik suatu saat. Pasti akan tertarik untuk melakukan kejelekan. Tidak mungkin tidak. Seorang lelaki pasti punya hawa nafsu. Seorang wanita juga pasti punya hawa nafsu. Walaupun mungkin kecondongan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang condongnya kepada kemaksiatan A, ada yang condong kepada kemaksiatan B. Dan juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka sebagai seorang da'i sangatlah penting. Dan tentunya bukan hanya da'i. Semua muslim sangat penting untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jangan kira ketika kita sendiri, lalu kemudian tidak ada yang mengawasi kita. Jangan kira ketika kita tidak diawasi oleh orang lain, kemudian kita mengatakan, saya sedang sendirian. Jangan. Setiap kesempatan selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Di setiap keadaan selalu ada dua malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat kebaikan kita dan siap juga untuk mencatat kejelekan kita. Maka kita harus selalu ingat, kalau enggak ada si fulan, enggak ada si alan yang melihat kita, selalu ingat Allah selalu melihat kita. Kalau enggak ada Pak kepala sekolah misalkan, atau ayah kita misalkan yang memarahi kita, selalu ingat ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Jangan selalu lupakan. Jangan lupakan bahwasanya amal kita selalu dicatat. Dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, as-sifatul khamisah. Beberapa kalimat kita lewati untuk menghemat waktu. As-sifatul khamisah. Sifat yang kelima. Atau ciri-ciri yang kelima. Muhasabatun nafsi wal isti'dadut tam. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Selalu bermuhasabah. Selalu introspeksi diri. Wal isti'dadut tam, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Introspeksi diri dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Liyaumil intiqali, untuk hari di mana kita berpindah min hadhihi ad-dar ila daril qarar, dari dunia ini menuju dunia akhirat yang kekal, yang abadi. Mengenai sifat yang kelima ini, yaitu tentang sifat introspeksi diri, muhasabah. Apa itu bermuhasabah? Muhasabah yaitu seorang itu menintrospeksi dirinya. Selama ini apa yang sudah kita lakukan? Selama ini apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah benar amalannya? Apakah sudah benar perbuatannya? Dan bukan hanya itu saja. Terkadang seseorang itu menganggap yang namanya muhasabah itu adalah untuk mamadah, untuk apa yang telah lalu. Tidak. Yang namanya muhasabah itu qoblal amal, asna'al amal, dan juga ba'dal amal. Yang namanya muhasabah itu harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu.

sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga atna'al amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya. Jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna'al amal. Introspeksi di tengah-tengah melakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat. Betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Semua orang pasti sama seperti itu. Ketika sholat, pasti dengan mudah syaitan itu akan membelokkan hatinya. Lagi sholat ingat, oh tadi ada orang beli nih kayaknya. Belum saya layani. Oh nanti ada orderan apa enggak ya? Oh nanti di rumah sudah ada beras apa enggak ya? Pikirannya kemana-mana terus. Syaitan selalu berusaha untuk bermain. Maka di tengah-tengah melakukan ibadah, tadi contohnya adalah sholat, kita juga selalu harus bermuhasabah, berintrospeksi. Maksudnya apa? Menjaga agar amalan itu tidak rusak. Menjaga agar amalan itu selalu benar di atas jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga al-muhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah melakukan sebuah amalan. Kita ambil contoh tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia harus bermuhasabah, kira-kira tadi sholatnya itu sudah baik apa belum? Apakah sholat yang tadi saya kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Oh ternyata tadi saya sholat itu wudunya kurang baik misalkan. Atau tadi ternyata saya sholat, sempat saya berpikiran yang lain-lain. Ketika sholat saya sempat mengantuk misalkan. Apa gunanya muhasabah ba'dal amal? Apa gunanya introspeksi diri setelah mengerjakan sebuah amalan? Gunanya adalah agar ketika kita mengulangi atau mengerjakan kembali amalan tersebut, kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Anggap misalkan kita baca Quran. Ternyata ketika baca Quran, saya enggak tahu ini bacaannya apa. Gimana cara baca yang benar? Maka setelah selesai membaca Quran, introspeksi. Gimana caranya? Ya cari tahu. Gimana caranya membaca lafaz atau kalimat dalam Al-Quran tadi yang kamu belum tahu. Jika kamu tidak tahu, tidak bisa mengetahui dengan sendiri, tanya kepada orang yang lebih tahu. Dan begitulah seterusnya. Yang namanya muhasabah, itu sebelum melakukan sesuatu, dan juga ketika di tengah-tengah melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Tiga-tiganya ini sangat penting. Tidak bisa kita mengerjakan satu dan yang duanya ditinggalkan. Tidak. Ketiganya termasuk introspeksi yang sangat penting. Semua ibadah sama. Gak cuma sholat. Gak cuma baca Quran. Semua sama. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini adalah dakwah. Maka ketika berdakwah, ketika mengajak ke orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita selalu introspeksi. Yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah benar belum caranya? Yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, mengajak ayahnya, misalkan. Saya mengajak ayah saya kok sampai sekarang belum mau ya. Maka dia harus introspeksi, barangkali ya, caranya kurang tepat. Barangkali caranya itu kurang bijak untuk seorang ayah. Karena setiap madu itu punya keadaan masing-masing. Ketika di tengah-tengah dakwah juga dia harus introspeksi. Ketika dia misalkan mengajak keluarganya, walhamdulillah, kok keluarganya mau ini? Masya Allah. Maka dia juga harus introspeksi. Kalau keluarga saya mau mengikuti ajakan saya, berarti saya harus lebih pintar lagi. Kenapa? Nanti saya yang akan jadi panutan mereka. Saya yang mengajak istri, saya yang mengajak anak kepada kebaikan untuk datang ke majelis ilmu. Maka berarti saya yang harus menjadi panutan baik untuk mereka. Jangan sampai kita sudah mengajak kepada kebaikan, ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah justru dia yang malas. Akhirnya apa? Akhirnya para mad'u, orang-orang yang tadi sudah diajak, ya mengikuti dia jadi malas juga. Itu hanya sebuah contoh.

Intinya seorang da'i harus selalu introspeksi. Sebelum memulai dakwah, di tengah-tengah sedang melakukan dakwah, dan setelah berdakwah. Artinya setelah dakwahnya itu berhasil mengajak seseorang, berhasil lagi mengajak dua orang, selalu introspeksi. Apakah sudah benar dan apakah niatnya itu selalu benar. Baik, kita masuk kepada as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, ciri-ciri yang keenam. As-sifatus sadisah. Al-hirsu sadiqu ala ta'assi bir rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bimutaba'ati ma jaa bihi min 'indi rabbih wa nabdi taqalid asy-syarqiyyati wal gharbiyyah allati ubtuliya biha mu'dhamun nasi la siyama syababul muslimin. Sifat yang keenam, al-hirsu shadiq, semangat yang jujur. Untuk apa? Semangat yang jujur alat ta'assi, untuk meneladani ar-rasul al-karim, untuk meneladani rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang jujur untuk meneladani rasul atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara wadzalika bimutaba'ah, dan hal itu dengan cara mengikuti ma abihi, apa yang beliau bawa, dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa min indi rabbih, dari sisi Rabb-nya. Siapa? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau bawa. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh segala fanatisme. At-taqalid itu artinya fanatisme. Asy-syarqiyah yang ke timur-timuran, wal gharbiyah dan ke barat-baratan. Maksudnya apa? Di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seorang da'i harus benar-benar memiliki semangat yang jujur, yakni maksudnya semangat yang tinggi, yang tidak mudah goyah oleh apapun. Untuk apa? Untuk selalu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua yang beliau bawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikuti semuanya. Apa yang diajarkan oleh beliau, semua diamalkan. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh fanatisme yang berbau ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran. Nah, di sini beliau menyebutkan ke barat-baratan, ke timur-timuran, yakni maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Namun yang namanya fanatik, itu sangat umum, sangat luas. Ada orang yang fanatik kepada satu sosok. Ada juga fanatik kepada sebuah suku. Ada juga yang fanatik kepada sebuah negara. Dan juga fanatik kepada sebuah kelompok. Maka itu semua adalah sesuatu yang tidak boleh didahulukan dibanding kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak melarang kita meneladani seseorang. Agama Islam tidak melarang kita mencintai negara kita, tidak. Agama Islam juga tidak melarang seseorang itu mencintai kabilahnya, mencintai sukunya, mencintai negaranya, tidak melarang. Namun yang penting yang harus dicatat adalah dia harus menjadikan semua kecintaan itu tadi di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang paling atas itu harus kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, barulah kecintaan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika dua hal bertabrakan, di mana dia harus memilih antara kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dan memilih sesuatu yang dibawa oleh sosok yang diteladani, atau kelompok yang dia ikuti, atau suku yang dia berasal darinya, maka tentunya dia harus mendahulukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah letak pentingnya. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang. Mencintai negara kita silahkan. Namun,
harus dipahami itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran datang kepada kita, dahulukan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang terdahulu. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam. Yaitu di mana Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Hanafi, yang berasal dari kabilah Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dia mengaku sebagai nabi. Orang-orang semuanya tahu, semuanya sadar, Musailamah itu bohong, Musailamah itu dusta. Semuanya tahu, semuanya sadar. Namun kenapa? Diceritakan dalam sejarah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini sangat banyak, ribuan pengikutnya. Bahkan pasukan kaum muslimin kesulitan melawan mereka. Berhari-hari, butuh berhari-hari untuk menaklukkan pasukan Musailam. Sangat banyak pengikutnya. Padahal tadi dikatakan, semuanya sadar kalau Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Kenapa alasannya? Sudah tahu salah kalau diikuti. Kenapa alasannya? Fanatisme kabilah ketika itu. Orang-orang yang mengikuti Musailamah, mereka tahu Musailamah itu dusta, bohong. Tapi karena itu tadi, berasal dari suku yang sama, akhirnya dia pun menolong Musailamah. Berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat, akhirnya dia menolong Musailamah. Berasal dari daerah yang sama dengan Musailamah, ia pun menolong Musailamah. Padahal mereka semua sadar Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Namun karena itu tadi, fanatisme mengalahkan kebenaran, sehingga mereka mengikuti Musailamah al-kadzdzab. Bahkan ada seorang yang pernah duduk, belajar bersama Nabi SAW, juga ikut terjerumus kepada fitnahnya Musailamah. Wal'iyadu billah. Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka hendaknya selalu kita tanamkan, kebenaran itu adalah segalanya, di atas segalanya. Sehingga jangan selalu memikirkan hal yang kedua dan ketiga, yang penting yang benar yang mana, itulah yang harus diikuti. Nah, apalagi sebagai seorang da'i, dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Dan yang benar ini harus selalu diikuti. As-sifat as-sabi'ah, kita masuk ke dalam sifat yang ketujuh. Ciri-ciri seorang da'i atau sifat seorang da'i yang ketujuh. Istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirati. Memanfaatkan waktu di setiap saat fi kulli ma yanfa'u, untuk sesuatu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sifat yang ketujuh yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa? Semua yang bermanfaat. Entah itu bermanfaat bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita. Kenapa di sini disebutkan bermanfaat bagi dunia kita? Nah, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya seorang muslim, ya, dia juga harus memperhatikan dunianya. Artinya, jangan hanya ibadah terus, tapi juga perlu diperhatikan dia mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun jika juga harus melakukan ibadah untuk memupuk pahala yang akan disiapkan untuk di akhirat nanti. Dua-duanya adalah hal yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di antara sifat ad-da'iyah, sifat seorang da'i itu harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk dua hal ini. Hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai seorang da'i, terkadang ada seorang da'i, kerjanya Masya Allah berdakwah, beramal soleh, ibadah, tapi lupa gak nyari uang. Lebih lupa tidak mau bekerja. Sehingga keluarganya pun kesulitan. Mau makan saja sulit keluarganya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus memperhatikan dua kewajiban yang ada. Kewajiban untuk menabung pahala di akhirat nanti dan kewajibannya.
kedua yaitu menghidupi anak istri. Karena itu juga sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim itu juga harus memperhatikan sisi duniawinya. Walaupun semua memiliki porsi masing-masing. Gak boleh sama antara porsi dunia dan porsi akhirat. Tentunya semua punya bagian sendiri. Namun intinya dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh yang satu ditinggalkan, yang satu dikerjakan. Semua dilakukan, semua dilaksanakan dengan porsinya sendiri-sendiri yang sesuai. Nah, maka di sini Syekh Zaid rahimahullah mewasiatkan kepada seorang dai untuk selalu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal ibadah, berdakwah, dan juga untuk mencari nafkah. Nah, sehingga tidak ada lagi seorang dai ya, yang ternyata hidupnya hanya sekedar berpegang tangan kepada orang lain. Gak mau mencari nafkah. Kerjanya mengajar saja, tapi gak mau mencari nafkah, gak mau berusaha. Maka yang seperti ini bukan sifat seorang dai. Kita tahu dengan baik para ulama kita, para masyayikh kita. Entah itu dari zaman dahulu maupun para ulama muasirin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang bekerja. Walaupun mereka punya tanggung jawab sebagai alim, sebagai ulama senior. Tanggung jawabnya gak kayak kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Ambil contoh Syekh Rabi' misalkan. Beliau sebagai panutan dan juga orang yang bertanggung jawab bisa dibilang kepada dakwah di berbagai tempat. Di Indonesia, di negara mana, semuanya kembali kepada beliau kalau ada apa-apa. Namun beliau juga punya usaha. Beliau punya pom bensin, beliau punya usaha-usaha yang lain. Begitu juga para ulama yang lain. Bahkan para ulama dahulu banyak sekali yang memiliki usaha yang sangat besar sehingga bahkan menjadi julukannya. Seperti ada julukan Az-Zayyad. Salah seorang perawi hadis ada yang dijuluki sebagai Az-Zayyad. Yakni penjual minyak. Jangan kira dia penjual minyak jualannya hanya sekedar satu ember, tidak. Jualannya berdrum-drum dikatakan. Jualannya berdrum-drum, banyak sekali. Pengusaha besar. Namun dia seorang ulama. Al-Layth bin Sa'ad. Beliau memiliki kebun-kebun yang sangat banyak. Usahanya adalah kebun pertanian. Setahun bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Semuanya punya usaha. Ya, yang mana mereka tidak pernah hanya fokus kepada satu sisi. Namun sisi yang lain ditinggalkan tidak. Itulah para ulama kita. Mereka mengerjakan kewajiban ukhrawi, kewajiban akhiratnya. Dan juga tidak melupakan kewajiban dunianya. Karena kita punya tanggung jawab, anak, istri. Semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang mana di akhirat nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, as-sifat ats-tsaminah, sifat yang kedelapan. Al-hirsu ala nashril ilmi. Wa i'ta'ihi aghlal awqati. Sifat yang kedelapan atau ciri-ciri yang kedelapan. Al-hirsu, bersemangat. Ala nashril ilmi. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa i'ta'ihi aghlal awqati. Dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sifat yang kedelapan. Seorang dai, seorang muslim, dia harus memiliki semangat di dalam dirinya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia melihat seorang yang butuh penjelasan, dijelaskan. Seorang yang melakukan kejelekan, dia bersemangat untuk mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat keluarganya, bersemangat untuk mengajari kebaikan kepada keluarga. Wa'i'ta'ihi aghlal awqat, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sampingan, tidak. Namun harus menganggap bahwasanya ini kewajiban seperti kewajiban yang lain. Bukan kerjaan sampingan yang kalau ada waktu dilakukan, kalau enggak ya sudah. Bukan seperti itu. Nah, nasrul ilm, menyebarkan ilmu.
hanya tugas seorang ustaz, seorang da'i yang besar, seorang mudaris. Tidak. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan porsi kita. Mungkin ada yang ilmunya besar, ya disebarkan ilmu yang besar tadi. Ada ilmu yang hanya sedikit, ya disebarkan apa yang dia miliki. Sesuai dengan porsi ilmunya masing-masing. Nah, di sini sifat yang kedelapan, seorang da'i itu harus bersemangat. Nah, jangan melihat keluarganya melakukan keburukan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak ke sholat. Terus biarinlah. Melihat istrinya gak pernah taklim misalkan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak taklim. Ya sudahlah, biarin dia gak taklim, yang penting saya taklim. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu harus punya semangat. Dicoba dulu. Dicoba dulu mengajak orang lain kepada kebaikan. Jika dia menerima ajakan kita, walhamdulillah. Kita mendapatkan dua pahala. Pahala mengajak dan juga pahala orang lain mengamalkan ajakan kebaikan yang kita telah berikan. Adapun jika seandainya dia menolak, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan dari kita mengajak tadi. Dan itu sebuah ibadah juga. Maka mengajak kepada kebaikan tidak akan luput dari kebaikan. Tidak akan luput dari pahala. Kita mengajak orang lain, kita akan pasti dapat pahala. Hanya bedanya, kalau dia menerima, pahala kita lebih banyak. Tapi kalau dia menolak, kita tetap dapat pahala. Yaitu apa? Pahala al-amru bil ma'ruf. Pahala mengajak kepada kebaikan. Maka seorang yang mengajak kebaikan, jangan kira, ah nanti kalau dia menolak, apa untungnya buat saya? Jangan. Pasti kamu untung. Gak dapat untung di dunia, di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kebaikan untuk. Namun yang perlu digarisbawahi adalah semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Nah, jangan hanya sekedar semangat melihat orang di tengah jalan melakukan keburukan, langsung dihantam, langsung diceramahi misalkan. Melihat keluarganya melakukan keburukan, langsung diceramahi. Perlu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kemudian perlu melihat situasi dan kondisi yang baik. Apakah kita pas kalau kita menyampaikan di majelis tersebut misalkan. Jika ada misalkan kita melihat sebuah kemungkaran, apakah pas jika kita melaksanakannya ketika itu juga? Nah, sebagai seorang dai kita harus fatin, harus cerdas, ya, dan harus bijak. Kita punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan, tapi kita juga harus cerdas, harus pintar-pintar ngatur waktu. Ini pas apa tidak? Enggak pas ya sudah, jangan sekarang. Kita akhirkan nanti misalkan. Namun tetap kita harus memiliki semangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. As-sifat at-tasi'ah. Kita lanjutkan sifat yang ke-9. Atau ciri-ciri yang ke-9. Muhawalatu kathratil ibtila'i wal qira'ati fil kutubil mufidati min qadimin wa hadithin. Sifat yang ke-9. Ciri-ciri yang ke-9, muhawalah, selalu berupaya. Muhawalah, selalu berupaya, kasratul ittila' untuk banyak membaca dan banyak menelaah. Selalu berupaya untuk banyak membaca fil kutubil mufidah, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat. Min qadimin, baik itu buku-buku terdahulu, yakni buku-buku karangan ulama terdahulu, wa hadithin, ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama masa kini. Ja'ilan fil muqaddimati al-Qur'an al-Karima wa kutuba tafsirihi al-Mashhurah. Dengan menjadikan yang nomor satu, dengan menjadikan yang nomor satu adalah Al-Quranul Karim wa kutubu tafsirihil masyhurah, serta kitab-kitab tafsir yang ternama, yang termasyhur. Wa kutubu sunnah al-mutahhar, dan juga kitab-kitab sunnah yang suci. Kal ummahatis sitt, seperti, sebagai contoh, seperti
sebuah hadis yang 6. Nah, sedikit penjelasan, sifat yang ke-9. Seorang dai haruslah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin untuk menelaah kitab, menelaah buku. Jangan hanya sekedar mencukupkan diri kita dengan belajar di ta'lim, dengan majelis ilmu, jangan. Karena majelis ilmu itu paling polnya sehari, setiap hari. Paling polnya sehari sekali, itu pun setiap sesi paling hanya sekitar 1 jam, 2 jam. Itu pun jarang yang seperti ini. Di kebanyakan tempat paling sepekan 3 kali. Ya. Atau bahkan ada yang 2 kali. Atau bahkan hanya yang sepekan sekali. Maka jika seorang da'i, seorang muslim, hanya mencukupkan dirinya belajar ketika di majelis ilmu saja, maka dia akan mendapatkan hanya sedikit sekali. Wong ustadznya saja loh menyampaikan sedikit. Apalagi dia nanti menerimanya pasti lebih sedikit dari apa yang disampaikan. Gak mungkin orang menyampaikan lalu kemudian mendengar 100% semua ditangkap. Pasti nanti akan ada yang terlewat. Sehingga seorang muslim, seorang dai itu harus semangat, harus rajin membaca buku. Buku apa? Semua buku yang bermanfaat. Entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu. Ataupun karangan ulama yang di masa kini, ya, yang kalau seandainya seorang muslim itu tidak bisa atau belum bisa belajar bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak buku berbahasa Indonesia. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan. Maka tidak ada lagi alasan saya enggak bisa bahasa Arab, gimana saya membaca. Tidak ada lagi ada alasan seperti itu. Atau alasan, wah saya enggak punya uang mau beli buku. Ya cari uang sana. Karena yang namanya belajar itu butuh mablang. Butuh ongkos. Ya. Orang mau belajar enggak punya ongkos, ya sama saja enggak mau belajar. Nah, sifat yang ke-9 ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus rajin membaca. Yang pertama tentunya memulai dari mempelajari Al-Quran dulu. Wa kutubu tafsirihi, dan kitab-kitab tafsirnya. Jika dia mampu bahasa Arab, baca kitab-kitab tafsir yang ternama. Kalau tidak, carilah yang terjemahan. Setahu saya sudah ada terjemahan. Tafsir As-Sa'di misalkan. Sudah ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juga sudah ada. Maka dipelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Wa kutubus sunnah. Begitu juga kitab-kitab sunnah. Ya ini kitab-kitab hadis. Kal ummahatis sitt, seperti kitab hadis yang 6. Apa maksudnya kitab hadis yang 6? Tentunya kitab hadis itu sangat banyak. Ya. Kitab hadis itu sangat banyak. Namun para ulama menentukan bahwasanya di antara kitab hadis yang sangat banyak ini, ada 6 di antaranya yang menjadi rujukan utama. Nah, yang menjadi rujukan utama. Yaitu yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kita sebutkan secara urut sesuai dengan urutannya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Urutannya sesuai dengan tingkat kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Lalu yang kemudian Sahih Muslim. Lalu kemudian yang ketiga Sunan Abu Dawud. Lalu kemudian yang keempat Sunan Tirmidzi. Dan yang kelima adalah Sunan Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, 6 buku hadis ini adalah 6 buku hadis yang ditentukan oleh para ulama menjadi rujukan utama kaum muslimin. Mungkin ada seorang yang bertanya, loh bagaimana dengan kitab musnad punya Imam Ahmad? Loh bagaimana dengan kitab muwatta punyanya Imam Malik? Bagaimana dengan kitab musnad punyanya Imam Syafi'i? Mereka ini kan para ulama yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-imam yang 6 itu tadi. Nah memang benar. Namun para ulama menentukan 6 kitab hadis ini. Yang pertama kitab Bukhari dan Muslim. Ditentukan karena 2 kitab ini adalah ashahul kutub. Yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang paling sahih. Jika dibandingkan kitab-kitab yang lain, maka 2 kitab ini memiliki atau berisi hadis-hadis yang paling sahih. Hadisnya paling kuat. Maka 2 kitab ini ditentukan sebagai peringkat pertama dan
dua kitab hadis yang menjadi rujukan. Adapun yang berikutnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi menjadi rujukan karena dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab sahih Muslim. Sehingga ditambahkanlah Sunan Abu Dawud, ditambahkanlah Sunan Tirmidzi, ditambahkanlah Sunan Nasa'i, ditambahkanlah Sunan Ibnu Majah. Yang awalnya hanya 5 kitab Sunan Nasa'i saja. Lalu kemudian ditambahkan lagi 6, yang ke-6 yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena 4 kitab Sunan ini tadi memiliki hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Bukhari dan kitabnya sahih Muslim. Sehingga yang 4 ini pun melengkapi 2 kitab tadi sehingga menjadi 6 kitab hadis rujukan utama kaum muslimin. Mungkin seseorang bertanya, kenapa kok enggak ditambahkan musnadnya Imam Ahmad? Kok enggak ditambahkan muwatta'nya Imam Malik? Padahal musnadnya Imam Ahmad itu kalau dari tingkat kesahihan enggak kalah dari kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Begitu juga kitabnya muwatta' Imam Malik, enggak kalah dengan mereka berdua. Jawabannya adalah karena hadis-hadis yang ada dalam kitab musnad dan juga kitab muwatta' dan juga kitab yang lain itu sudah ada di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Sehingga tidak dijadikan lagi sebagai rujukan utama. Nah, ini tambahan faedah saja. Namun seorang Muslim harus tahu ya, rujukan utamanya itu apa. Yang pertamanya Al-Quran dengan kitab-kitab tafsirnya. Tentunya dalam memilih kitab tafsir juga kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli kitab tafsir ini punya siapa. Maka pilihlah kitab tafsir yang sudah jelas pengarangnya yaitu ulama Ahlus Sunnah. Begitu juga kitab-kitab hadis, pensyarahnya sangat banyak. Maka kita juga harus jeli memilih syarah kitab hadis yang sudah jelas ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan sifat yang ke-10. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10. Ikhtiyarul uslubil hasani fil mau'izati wal jadali wal munadharati wat ta'allumi alladhi yanbaghi an tura'a fihi mustawayatun nasi fil fahmi wal hajati. Sifat yang ke-10 atau ciri-ciri yang ke-10, ikhtiyarul uslub al hasan, memilih metode yang baik. Memilih uslub itu metode. Al-hasan yang baik. Memilih metode yang baik. Fil maw'idah. Ketika menyampaikan nasihat. Maw'idah. Wal jadal. Dan ketika berdiskusi. Wal munadharah. Maknanya kurang lebih sama. Al jadal dan munadharah maknanya berdialog, berdiskusi. Wa ta'allum. Dan ketika proses belajar. Nah, memilih metode yang baik ketika menyampaikan nasihat dan ketika berdiskusi atau berdialog dan ketika proses belajar. Yang mana hal ini penting untuk diperhatikan. Mustawayatun nas, penting untuk diperhatikan pula perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi kebutuhannya. Yang mana penting juga untuk diperhatikan perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi al-hajah, kebutuhannya. Maksudnya apa? Sifat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim, seorang dai yang ingin mengajak kepada kebenaran, kita harus cerdas dalam memilih, harus bijak dalam memilih metode yang pas, yang tepat ketika mengajak seseorang kepada kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang sekali disampaikan langsung paham. Ada juga orang yang butuh penjelasan yang pelan-pelan. Maka sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, dia harus benar-benar tahu, oh ini orangnya harus pelan-pelan sekali. Maka dia harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Oh
ini orangnya mudah tersinggung misalkan. Maka dia harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus sekali. Oh ini orangnya, kalau kita pelan-pelan dia gak paham. Ya, harus cepat dan langsung singkat tapi padat mengenai sasaran. Maka kita juga harus menggunakan cara yang pas. Maka seorang muslim harus tahu yang mau diajak ini orangnya seperti apa. Gunakanlah metode yang pas pada masing-masing keadaan. Makanya kemudian Asy-Syaikh menambahkan idh, karena inna likulli maqamin maqalan. Karena sesungguhnya pada setiap keadaan maqalan. Ada ucapan yang pas, ada ucapan yang tepat. Wa inna likulli zamanin rijalan. Dan pada setiap masa itu ada laki-laki yang tepat juga. Artinya apa? Bukan berarti kita tahu tentang kebenaran, lalu kemudian di setiap kali ada kesempatan kita sampaikan kebenaran tersebut. Bukan berarti kita mengerti, mengetahui satu kebenaran, lalu kemudian dalam semua peristiwa kita langsung ikut berbicara, tidak. Nah, setiap keadaan ada waktu yang pas ketika berbicara. Dan setiap keadaan, setiap masa, setiap peristiwa, ada orang-orang yang tepat untuk berbicara. Maka kita harus tahu diri. Ya. Harus tahu diri kita ini kira-kira pas atau tidak dalam keadaan tersebut. Oh ini pas untuk berbicara, silakan berbicara. Oh ini gak pas kalau berbicara sekarang. Jangan berbicara dulu, nanti misalkan. Kita akhirkan jika sudah berdua dengan orang tersebut misalkan. Nah, sebagai contoh. Atau ada sebuah keadaan, oh ini saya bukan kelasnya untuk berbicara. Ya sudah diam. Oh ini saya saatnya saya untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Silakan berbicara. Namun kita harus cerdas memilih uslub, ya, memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana? Ya harus pintar. Sebagaimana kata pepatah, Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ini pepatah Arab. Orang-orang Makkah itu lebih tahu dengan gang-gangnya. Syu'ab itu ya ini jalan-jalan kecil yang di Makkah. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penghuni Makkah, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang jalan-jalan kecil yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Setiap orang itu tahu tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya dirinya sendiri. Saya misalkan bertanya, saya gimana ya baiknya? Kalau saya mau mengajak bapak saya, loh, kamu yang tahu tentang ayah kamu sendiri, bagaimana ayah kamu itu? Orangnya demikian-demikian, maka pilihlah metode yang tepat. Kita yang harus cerdas, harus tahu tentang keadaan kita masing-masing. Baik, as-sifatul hadiyatu asyrah. Sifat yang ke-11. Al-inayatu bil lughatil arabiyyati. Idh hiya lughatul Qur'anil Karim. Selalu memperhatikan belajar bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, ini selalu memperhatikan untuk belajar bahasa Arab maksudnya. Idh hiya lughatul Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Falakam ra'ayna min i'radin. Sungguh betapa banyak, kata Asy-Syaikh rahimahullah. Sungguh betapa banyak min i'rad. Orang-orang itu berpaling an hadithi man yalhan. Berpaling dari perkataan orang yang yalhan. Al-lahan itu adalah kesalahan berbicara ketika menggunakan bahasa Arab. Entah itu salah harokatnya, entah itu salah memilih kata, atau salah di dalam menyusun katanya. Kesalahan dalam bahasa Arab itu namanya lahan. Nah, Asy-Syaikh mengatakan banyak terjadi. Seorang da'i itu salah dalam berbicara bahasa Arab. Mungkin salahnya sedikit, gak banyak. Tapi dengan itu akhirnya orang yang mendengarkan tidak lagi respect. Gak lagi menghormati orang tersebut. Sehingga baca Quran aja salah kok. Dia mau ngajari kita. Ya sudahlah. Nah, sudah banyak yang terjadi demikian. Seorang da'i menyampaikan muhadharah, menyampaikan wejangan yang Masya Allah mungkin. Tapi ketika baca Quran, baca Qurannya itu gak fasih misalkan. Atau membaca Qur'annya masih tetak-tetak. Membaca hadis panjang.
pendeknya masih salah. Maka ini sebuah aib, sebuah celaan bagi seorang dai. Maka seorang dai, seorang muslim ya, harus belajar bahasa Arab. Harus memiliki inayah. Harus selalu memperhatikan bahasa Arab. Semampunya. Ya. Jangan katakan, wah saya sudah tua, enggak lagi nyantol sudah bahasa Arab. Ya. Saya ini umurnya sudah sepuh, enggak bisa sudah saya belajar bahasa Arab. Sulit sekali. Sesulit apapun, tetaplah coba. Ya. Sesulit apapun, tetaplah untuk mencoba. Jika memang engkau bisa, walhamdulillah, engkau mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mampu untuk menerima atau hanya mampu menerima sedikit saja, maka minimal yang engkau mendapatkan kebaikan semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah. Ya. Sehingga dengan itu Allah sudah menetapkan untukmu pahala semangatmu itu tadi. Ya. Maka tidak ada ruginya untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab. Itu adalah yang ke-11. Dan tentunya ini juga penting. Seorang dai itu harus bisa bahasa Arab. Nah. Lalu kemudian yang ke-12. Nah. As-sifatu tsaniyatu asyrah. Sifat yang ke-12. Atau ciri-ciri yang ke-12. Muakabatul ahdati. Mengikuti peristiwa yang terjadi. Muakabah, ya ini selalu mengawasi, selalu mengikuti. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, ini maksudnya yang terjadi di sekitar kita. Wa ma'rifatu zamanil alladhi ya'ishu fihi. Dan dia harus mengenal masa yang di mana dia tinggal di dalamnya. Wal wasatul ladhi yu'asiru dhawihi. Dan dia juga harus mengenal lingkungan di mana dia tinggal bersama keluarganya. Ini sifat yang ke-12. Mengikuti peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu mengenal dengan baik masa atau zaman yang kita tinggal di dalamnya. Serta mengenal dengan baik lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Mengenai sifat atau ciri-ciri yang ke-12 ini. Ini terkadang orang, atau bisa dibilang, ya, seorang muslim itu antara dua berlebih-lebihan. Ya, antara dua keburukan. Ada seorang muslim yang terlalu fokus untuk dalam hal ini. Setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya, apa yang terjadi dia yang paling tahu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa baca Quran. Sampai akhirnya lupa buka kitabnya yang sudah ada di rak bukunya. Kenapa terlalu fokus untuk mengejar berita-berita yang terjadi di negerinya. Namun keburukan yang lain juga kebalikannya. Seorang muslim gak mau tahu kejadian yang ada terjadi di negaranya. Sedang ada gempa di negeri sebelah, dia gak tahu. Saudara-saudaranya di sebelah sedang tertimpa musibah, longsor misalkan. Dia gak tahu sama sekali. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mengikuti berita tidak boleh. Dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar kita itu juga tidak baik. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia harus mengikuti peristiwa yang terjadi namun dengan porsi yang pas. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Nah, sangat penting seorang dai itu tahu. Apa kegunaannya banyak? Di antaranya adalah ketika dia menyampaikan nasihat. Misalkan ya, dia akan bisa mencari metode yang pas, yang sesuai dengan keadaannya. Misalkan, ya, ada sebuah daerah yang sedang ditimpa musibah, semuanya kehilangan harta kekayaannya. Ternyata seorang dai menyampaikan nasihat tentang ayo bersedekah, misalkan. Kepada orang yang sudah dihabis kekayaannya tadi. Memang benar sedekah itu adalah sebuah kebaikan. Namun menyampaikan tersebut ya kurang pas. Oh ini orang yang butuh dibantu. Justru malah dia diperintahkan untuk sedekah. Nah itu salah satu contoh saja. Makanya seorang dai itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya, apa yang terjadi di daerahnya pada khususnya, terjadi pada saudara-saudaranya, di daerahnya, di daerah sebelahnya. Dan dia juga harus mengenal lingkungannya dengan baik. Orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya suku tertentu misalkan. Oh ternyata suku tersebut tabiatnya seperti ini. Maka ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, maka disini
menyesuaikan metodenya dengan penghuni lingkungan tadi. Oh, ternyata orang-orangnya itu tabiatnya itu sangat lembut-lembut misalkan. Enggak bisa tersinggung sedikit sekali. Maka dia harus berhati-hati memilih kata yang pas, ya. Kata yang lembut, kalimatnya yang halus agar tidak ada yang tersinggung di majelis tersebut. Itulah pentingnya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan seorang dai harus tahu. Harus tahu. Namun dengan porsi yang pas, enggak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai karena semangat untuk mengetahui apa yang terjadi, akhirnya setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya. Entah itu melihat media visual, ataupun media baca, media cetak, selalu mengikuti, jangan. Akhirnya itu akan melalaikan dari kewajiban yang paling penting, yaitu apa? Membaca Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadith Nabi, mempelajari hadith-hadith Nabi, membaca sirah Nabi, ya. Bahkan terkadang orang itu tahu keadaan politik di negeri ini, politik sana. Tapi ketika ditanya tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahu. Nabi itu lahir tahun berapa nggak tahu. Nabi itu diutus menjadi Rasul umur berapa nggak tahu. Tapi ketika ditanya si Fulan itu jadi presiden umur berapa tahu deh. Si Fulan jadi presiden dalam berapa periode tahu. Nah, maka jangan seperti itu. Mengetahui keadaan sekitar itu harus dengan porsi yang pas. Kita harus tahu namun dengan porsi yang tepat. Kita lanjutkan. As-sifatu tsalitsatu asyrah. Sifat yang ke-13. Atau ciri-ciri yang ke-13. Kathratul istishhadi bil Qur'anil karimi biqasasihi wa amthalihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Memperbanyak untuk mengutip al-istishhad, yakni mengutip, menyebutkan bil Qur'an dari mengutip dari Al-Qur'an dikososihi, baik itu dari sisi kisah-kisahnya, wa amthalihi maupun peribahasa-peribahasanya, wa wa'dihi dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya, wa wa'idihi dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amthali allati istamalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah-kisah serta peribahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai sifat yang ke-13 ini, yaitu seorang dai, seorang muslim ketika berbicara, ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun berbicara secara umum, ya, harus memperbanyak mengutip dari Al-Quran. Harus memperbanyak mengutip dari hadis Nabi SAW. Sangat aneh jika seorang mengajak kepada agama Islam, tapi yang dikutip itu perkataannya Fulan wa Alan, yang tentunya itu dari negeri barat misalkan. Atau memperbanyak istishhad tentunya, tapi dari tokoh-tokoh yang ada di masa kini misalkan. Tanpa ada sedikit pun menyebutkan ayat Al-Quran. Tanpa ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah sebuah aib juga bagi seorang dai. Menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat, ataupun berbicara secara umum, yang pertama yang harus dia kutip itu adalah Al-Quran dulu, ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari Al-Quran maupun itu dari hadis, keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, harus banyak mengutip dari Al-Quran, mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu dari kisah-kisahnya, seorang ayah misalkan, sebelum tidur mengisahkan kepada anak-anak kecilnya, memberikan kisah pengantar tidur. Maka jangan engkau berikan kisah-kisah tentang si A, si B. Biasakanlah dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita yang ada di dalam hadis atau cerita-cerita tentang para ulama salafus saleh. Sebutkan cerita tentang para nabi, sebutkan cerita tentang tokoh-tokoh ulama kita. Banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan untuk para anak kecil maupun orang dewasa. Nah, maka itu sebagai contoh saja. Orang tua mau menyebutkan kisah, biasakan kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah yang ada di hadis, cerita nabi atau cerita tokoh-tokoh ulama sunnah. Jangan justru malah membiasakan dengan kisah-kisah yang fiktif, ya. Kisah-kisah yang
bohong sebenarnya. Yang enggak ada wujudnya, bukan berasal dari dunia nyata. Seorang muslim harus memperhatikan demikian. Mungkin terlihat remeh, ya. Mau tidur dikasih cerita tentang apa sih dulu, kancil dan apalah misalkan, ya. Atau cerita yang gajah dan apalah misalkan. Yang semua itu fiktif sebenarnya. Kelihatannya sepele, cuma kisah buat anak kecil kok. Namun ingat, anak kecil itu akan tumbuh dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil orang tuanya sudah ngajari nyanyi misalkan. Mau tidur diajari nyanyi, diajari cerita-cerita bohong. Ya. Nanti ketika besar dia akan mendidik anaknya seperti itu juga. Akhirnya apa? Timbal baliknya ya ke orang tuanya yang pertama tadi. Kalau dosa, dosa semua sudah. Ya. Makanya dari kecil kita biasakan mempelajari, membiasakan. Kita belikan buku-buku cerita para nabi, buku cerita para ulama, ya, agar mereka terbiasa dari kecil mengenal sosok-sosok, figur-figur yang baik, teladan yang baik. Bukan sosok fiktif yang enggak bisa kita teladani. Mau teladani di mana? Tokohnya saja sebenarnya enggak ada. Ya. Entah itu di novel ataupun di film. Ya. Yang asalnya enggak ada wujudnya tokohnya, hanya karangan saja. Orang yang menulis ceritanya. Yang mana orang anak kecil akhirnya meneladani sosok-sosok yang tidak ada wujudnya. Yang akhirnya dia nanti ketika besar akan bingung. Siapa yang jadi teladan saya? Semua yang dulu saya kenal dari kecil ternyata gak ada wujudnya. Nah, makanya dibiasakan sejak kecil. Ya, kita menyebutkan atau mengajarkan untuk mengenal atau menceritakan dari Al-Quran, dari hadis. Begitu juga peribahasa-peribahasa kita ambil. Peribahasa yang dalam Al-Quran, dari hadis ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Baik, kita lanjutkan. As-sifatur rabi'atu asyrah. Sifat yang ke-14. At-tadarruju wal marhaliyatu ma'al mad'uwin. Fayu'allimuhum sigara al-ilmi qabla kibarihi. At-tadarruj, bertahap. Wal marhaliyah, maknanya sama, bertahap. Bertahap ma'al mad'uwin. Bertahap dalam mengajarkan para mad'uwin, para jamaah kita, para audien. Bertahap dalam mengajarkan kepada audien. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibari. Maka hendaknya memulai dengan mengajarkan kepada mereka sigharul ilm. Ilmu, kalau sigor ini kalau kita artikan secara letter lock-nya kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu dasar dulu. Maka hendaknya dia memulai dengan mengajarkan ilmu dasar qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nah, maka sifat yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita ketika kita mengajarkan ke seorang, entah itu anak kita sendiri, istri kita sendiri, ya, hendaknya kita memulai dengan ilmu-ilmu dasar dulu. Apa itu? Ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang tentunya dari sanalah dimulai segalanya. Jangan orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang mustalah hadis misalkan. Atau orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang fikih muqaran misalkan. Fikih yang isinya madhab-madhab sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tidak tepat. Walaupun ilmu yang kamu sampaikan bermanfaat, tapi dia tidak akan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Kenapa? Belum kelasnya, belum saatnya mereka mendengarkan yang demikian. Makanya ketika mengajarkan, dimulai dari ilmu dasar dulu. Orang baru kenal sunnah, diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Diajarkan dulu bagaimana ajaran ahlus sunnah, ajarannya nabi yang benar itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti diajarkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Tentang ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah yang ke-14, yaitu bertahap. Ketika mengajarkan kepada seseorang. Kita lanjutkan. As-sifatul khamisatu asyrah. Sifat atau ciri-ciri yang ke-15. Mura'atu admil itolati. Li'alla yamallad da'iyatu an-nasa. Au yaftinahum anid daruriyati min hawa'ijihim.
Sifat yang ke-15. Hendaknya memperhatikan mura'ah. Hendaknya memperhatikan adamul itolah. Agar tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Ya, ini maksudnya berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Li'alla yamal ladda'i. Agar seorang da'i itu tidak membuat manusia bosan. Menjadi jenuh. Agar seorang da'i tidak membuat manusia, ini orang-orang yang mendengarkan nasihatnya, menjadi jenuh, menjadi bosan. Au yaftinahum anid daruriyat. Atau bisa juga, atau agar tidak menghalangi mereka dari kebutuhan-kebutuhan penting mereka. Dari keperluan penting mereka. Baik, sifat yang ke-15. Yaitu agar seorang da'i ketika menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pelajaran, agar tidak terlalu berlama-lama. Tentunya yang lama-lama ini tergantung kondisi. Kalau orang-orang taklim umum misalkan, yang isinya orang-orang yang bekerja, bapak-bapak yang punya kewajiban di luar taklim, maka ada waktu yang sesuai. Jika di dalam pondok isinya anak-anak yang memang 100% untuk belajar, maka waktunya juga sesuai. Masing-masing berbeda. Namun intinya, tidak boleh terlalu lama. Agar apa? Agar tidak bosan yang mendengarkan. Bahkan terkadang gak cuma bosan. Terkadang orangnya kapok. Mau datang lagi. Ya. Ikut taklim sekali. Wah lama sekali. Akhirnya dia menahan lapar. Sampai perutnya sakit. Dia ini aslinya disuruh atau mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk beli ini dan itu. Akhirnya terlewat sudah keperluannya. Sehingga justru sebuah kebaikan menjadi jalan kepada kejelekan. Maka yang seperti ini harus sangat penting untuk diperhatikan. Agar tidak terlalu berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Namun tentunya terkadang beberapa kesempatan itu penting untuk lama. Maka perlu diperhatikan, artinya yang namanya menyampaikan nasihat dalam waktu yang panjang itu bukan diharamkan secara mutlak, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah wejangan yauman kamila, sehari penuh. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan semuanya dari pertama seorang manusia diciptakan sampai perjalanannya menuju akhirat, ahli surga menuju surga, penghuni neraka menuju neraka. Beliau sampaikan semuanya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, seharian penuh beliau menyampaikan. Sholat habis sholat lanjut lagi. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah berada di akhir hayat beliau. Dan beliau perlu menyampaikan segala sesuatu tentang manusia ini. Agar mereka paham betul tentang agamanya, tentang kehidupannya. Dan yang bermanfaat bagi mereka dan juga yang buruk untuk mereka. Itu adalah sifat yang ke-15, yaitu agar tidak berlama-lama. Kita lanjutkan as-sifatus sadisatu asyrah. Sifat yang ke-16. Yaitu al-hirsu ala nailil hikmati allati arsyada ilaiha al-Qur'anul Karim. Sifat yang ke-16 yaitu selalu bersemangat untuk memperoleh kebijaksanaan, al-hikmah, kebijaksanaan. Allati arsyadahu ilaiha al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an telah menunjukkan kita semua kepadanya. Sifat yang ke-16 yaitu tentang seorang muslim, seorang da'i. Itu harus bersemangat untuk menjadi orang yang bijak. Nah, agar apa? Agar dalam menyampaikan sebuah nasihat, dia tidak terbawa emosi, tidak selalu menggunakan cara yang keras, cara yang kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang dari awalnya tabiatnya sudah keras memang? Ada apa tidak? Banyak. Ya. Terkadang seorang muslim memang dari khilqahnya, dari sisi penciptaannya memang sudah seperti itu. Dia tabiatnya keras, gampang marah, gampang naik volume kalau sedang berbicara. Gampang
sedikit tersinggung misalkan. Lalu bagaimana? Ya hendaknya tetap dia berusaha. Hendaknya dia berusaha. Makanya di sini Asy'ari mengatakan al-hirsu 'ala nail. Bersemangat untuk mendapatkan. Artinya apa? Kalau orang yang dari awal bukan orang yang bijak, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Jangan mengatakan kemudian membantah. Ya saya gini, ini sudah tabiatnya, saya itu gampang marah. Ya jangan. Ya. Kamu kalau dari awal memang mudah marah, ya sedikitlah. Belajar, dirubah sedikit demi sedikit. Agar tidak ketika kamu menjadi seorang da'i, menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar.

menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar, tapi karena metodemu tadi itu loh nggak pas. Ya. Kamu marah-marah menyampaikan dengan keras, dengan bentuk kritikan yang keras, yang kasar, sehingga orang lain pun lari, kapok, sudah nggak mau saya ngomong sama si fulan. Apakah ada banyak kasus seperti itu? Ya? Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, mengajak orang lain, akhirnya yang diajak kapok, gak mau lagi, sudah saya datang ikut majelisnya si fulan itu. Isinya marah-marah terus, saya ini dimarahin terus. Padahal yang disampaikan kebenaran. Namun cara penyampaiannya kurang tepat. Sehingga orangnya pun menjadi lari. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur beberapa orang sahabat. Ayuhannas inna minkum munafirin, kata beliau. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada munafir. Apa itu munafir? Orang yang membuat lari orang lain, membuat takut. Nah, padahal ketika itu para sahabat yang ditegur, itu menyampaikan kebenaran. Namun kenapa? Caranya itu gak tepat. Ya. Tidak hikmah, tidak bijak. Sehingga orang yang diajak, yanfir, lari sudah. Gak mau lagi datang. Justru malah menjauh dari ajaran agama Islam. Justru malah menjauh dari ajaran ahlu sunnah. Maka sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah mengenal ajaran sunnah, maka hendaknya dia harus benar-benar berusaha menjadi orang yang bijak. Gak cuma da'i saja, semua kita. Karena kita ini ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, maka label kita sudah berubah. Ini seorang talib sudah. Label kita sudah berubah, ini seorang ahlu sunnah, seorang talibul ilm. Maka hendaknya kita pun merubah sifat-sifat kita. Kalau dulunya kita gampang marah, sekarang berubah. Berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Baik, berikutnya as-sifatus sabi'atu asyrah. Sifat yang ke-17. Katratul ihtimali wa quwwatus sabri. Sifat yang ke-17 yaitu katrah itu kalau kita artikan secara letterlock-nya terlebih dahulu. Katrah itu banyak. Ihtimal itu memikul beban. Namun maksudnya di sini katratul ihtimal adalah kuat untuk menahan gangguan. Kuat untuk menahan gangguan. Wa quwwatus sabr, dan harus memiliki kesabaran yang kuat. Idh inna man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda ayyana lahu minal adza. Karena setiap orang yang memilih jalan para nabi, ya, fala budda, pasti dia akan menerima azab, gangguan. Nah, mengenai sifat yang ke-17 ini, yaitu agar seorang muslim, seorang da'i, itu harus memiliki kesabaran yang kuat. Dan harus bisa menahan gangguan. Kuwatus sabr, dikatakan bukan hanya sekedar sabr, bukan hanya sekedar punya sabar, tidak, tapi kuwatus sabr, kesabaran yang kuat. Apa bedanya? Kalau orang sabar itu terkadang, ya, awal-awalnya sabar, tapi sekali, dua kali, tiga kali diganggu terus, lama-lama hilang kesabarannya. Nah, yang dibutuhkan seorang da'i bukan sekedar sabar seperti itu, tapi kuwatus sabr, kesabaran yang kuat, yang dari awal sampai akhir harus sabar terus. Ya. Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Makanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang memilih jalannya para nabi, siapa ya kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ketika kita memilih ajaran ahlu sunnah, maka kita sudah memilih untuk diri kita jalannya para nabi. Mengusung ajaran tauhid, mengusung ajaran sunnah Nabi SAW. Maka jangan kira ini jalan yang mudah. Jangan kira ini seperti jalan yang sudah hotmik, lurus, halus, gak ada geronjalan sama sekali. Tidak. Justru ini jalan yang di sana banyak gangguan, banyak kerikil, banyak batu besar, banyak duri. Yang pasti nanti kita akan sesekali menabrak. Sesekali kita akan terseok, terjepit, bajunya kecantol. Pasti akan ada yang seperti itu. Maka butuh kesabaran. Orang baru belajar sudah dikatakan, oh itu ngikutin ajaran apa itu, sudah gak sabar, langsung marah, oh jangan. Seorang ahlu sunnah tidak demikian. Harus punya kuwatus sabr, kesabaran yang kuat.

0: Cuma sekedar sekali saya bisa sabar. Dua kali bisa saya sabar. Tiga kali, empat kali, lima kali muntab sudah marah. Maka yang seperti ini bukan seorang akhlaknya seorang ahlus sunnah. Akhlaknya seorang da'i. Sifat yang ke berikutnya. At-tsaminatu asyrah. As-sifatu tsaminatu asyrah. Sifat yang ke-18. Al-bad'u fi ta'allumi wa da'wati bil ahammi fal muhim. Memulai mengajar dan memulai berdakwah, sifat yang ke-18, memulai mengajar dan memulai berdakwah dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Sifat yang tadi sudah lalu. Kita mengajarkan sesuatu yang penting dulu, tauhid ya, tentang akidah. Lalu kita ajarkan lagi tentang akhlak ya. Lalu berikutnya sesuai dengan tahapan orang yang kita ajak tadi. Karena masing-masing orang berbeda. Terkadang ada yang sebulan sudah Masya Allah peningkatannya cepat prosesnya. Namun ada yang pelan-pelan ya, kita harus sabar ngajarinya. Harus pelan-pelan. As-sifatu tasi'atu asyrah, sifat yang ke-19. Al-i'tirafu bil-fadli li ahlil ilmi wal-fadli wa tawfiril ihtirami lil-akhirin. Sifat yang ke-19, al-i'tiraf, mengakui bil-fadli li ahlil ilmi, mengakui keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, wal-fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wa tawfiril ihtirami lil-akhirin, dan selalu menghormati orang lain. Nah, ini sifat yang ke-19, yaitu mengakui tentang keutamaannya para ulama, mengakui tentang keutamaan orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Dan kalaupun mereka adalah orang biasa, maka tetap wa tawfirul ihtiram, kita harus selalu menghormati orang lain walaupun dia orang biasa. Nah, ini juga sifat penting seorang dai. Terkadang banyak sekali kasus di mana seorang dai merasa ketika dia sudah jadi dai, sudah jadi ustaz, sudahlah saya ini sudah segalanya, ya. Akhirnya dia enggak mau lagi menerima nasihat, enggak mau lagi menerima apa-apa, akhirnya sudah. Kacau balau, sudah banyak sekali. Tidak mau kembali kepada para ulama, merasa sudah ilmunya sudah tinggi, ya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebagai seorang dai harus tahu, harus kenal para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apanya ilmu kita. Begitu juga keutamaan mereka sangat banyak. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apa keutamaan kita. Maka kita harus mengakui keutamaan mereka. Jika para ulama memberikan bimbingan, ikutilah bimbingan tersebut. Tentunya yang kita katakan di sini adalah ulama ahlus sunnah. Harus memilih ulama ahlus sunnah. Jangan sekedar, wah ini syekh doktor lagi. Wah ini bagus lagi. Bukan. Belum tentu gelar doktor, belum tentu gelar LC itu bagus. Ya. Karena itu semua hanya sekedar gelar-gelar duniawi. Yang menentukan bukanlah gelar, namun yang menentukan adalah keadaan seseorang. Maka ulama ahlus sunnah, kita harus benar-benar memilih ulama yang benar-benar ahlus sunnah. Dan selalu mengikuti arahan mereka. Dan ada pun orang-orang yang biasa, yang kalau kita boleh bilang mereka orang biasa. Artinya bukan ulama, bukan pula orang yang memiliki kedudukan. Tetap taufirul ihtiram. Kita harus selalu menghormati orang lain. Seorang dai, jika dia menghinakan madu'unya, pasti dakwahnya akan gagal. Jika dia hanya memilih, ya, terkadang dai-dai yang tujuannya adalah duniawi, orang kaya, oh dimuliakan. Orang punya jabatan penting, dimuliakan. Tapi yang datang orang biasa, orang miskin, gak disapa. Ya. Nah, bukanlah seperti itu seorang dai. Semua harus dihormati, dan apalagi terutama orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemuliaan, harus diberikan porsi yang lebih. Al-sifatul ishrun, sifat yang ke-20. Ini terlewat. Sifat yang ke-20, yaitu al-karam. Al-sifatul ishrun, sifat yang ke-20, asyaja'atu syar'iyyatu. keberanian yang sesuai dengan syariat. Asyaja'ah, keberanian. Asyari'iyah, yang sesuai dengan syariat. Al-makrunatu bil-hikmati da'awiyyah, keberanian yang sesuai syariat, yang selalu diiringi. Al-makrunah, selalu diiringi. Bil-hikmah ad-da'awiyyah, selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam berdakwah. Ala nahjis salafis salih, di atas jalannya para salafus salih rahimahumullah, yakni dari kalangan para sahabat dan juga para ulama yang setelah. Sifat yang ke-20 yaitu mengenai tentang keberanian. Seorang da'i itu harus berani, enggak boleh menjadi penakut. Namun ingat, asy-syaja'atu syar'iyyah. Makanya di sini Asy-Syaikh menambahkan sebuah qaid. Yaitu apa? Asy-syaja'ah asy-syar'iyyah, sebuah keberanian yang sesuai syariat. Artinya bukan sekedar sebuah kebenaran keberanian. Terkadang ada orang yang merasa fisiknya kuat, dia berani, dan beraninya berlebihan. Akhirnya setiap kali ada sesuatu, yang main fisiknya. Yang main fisiknya. Merasa dia kuat, ada yang menyalahi, ada yang mengganggu, langsung marah, langsung dihantam. Maka seorang da'i bukan demikian. Seorang da'i itu harus berani dalam artian, jika ada yang mengganggu, dia harus tetap menjalankan dakwahnya. Jangan sampai baru menyampaikan nasihat sekali saja, ternyata kemudian ada yang mengganggunya. Besok-besok lagi gak berani, sudah saya gak mau ngisi lagi lah. Nanti ada yang ganggu lagi, gimana nanti? Siapa yang mau melindungi saya? Jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Nah, ini sifat yang ke-20, yaitu seorang da'i harus menjadi orang yang pemberani. Namun pemberani dalam batas koridor syar'i yang masih sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari apa yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, langsung kita lanjutkan. As-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21. Ciri-ciri yang ke-21. Al-karamu, yaitu sifat dermawan. Al-karam, yaitu sifat dermawan. Seorang da'i haruslah menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena Asy-Syaikh kemudian mengatakan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu faktor penting di dalam menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Sifat dermawan adalah salah satu faktor penting untuk menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Jika seandainya misalkan ada dua orang da'i, yang satu orangnya dermawan, khair masya Allah. Tapi yang satu ini pelit, gak pernah ngasih orang, gak pernah berbuat baik. Jika dua-duanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan sebuah nasihat, pasti orang-orang itu sudah condong kepada orang yang telah berbuat baik tadi. Makanya seorang da'i, apalagi ahlu sunnah, jangan sampai kalah dengan da'i-da'i dolal, da'i-da'i kesesatan. Mereka sangat dermawan. Apalagi orang-orang Nasrani, belum apa-apa sudah bagi-bagi sedesa. Belum apa-apa sudah bagi-bagi sembako. Belum apa-apa sudah bagi-bagi pakaian. Akhirnya kalau orang-orang yang gak punya ilmu disuruh milih, masuk agama kita Nasrani apa agama Islam? Ya pasti milih agama Nasrani mereka. Kenapa? Orang Islam itu pelit-pelit misalkan, yang di daerah. Maka sebagai seorang da'i harus punya sifat dermawan. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Bukan lagi sangat dermawan, tapi sangat-sangat dermawan. Enggak takut miskin beliau. Beliau pernah memberikan satu orang saja ratusan unta. Padahal satu unta harganya, jangan tanya. Ratusan kambing pernah juga diberi kepada siapa? Kepada satu orang saja. Bahkan dikatakan salah seorang istri beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapat harta yang dalam jumlah banyak, berupa ghanimah, harta rampasan perang misalkan, beliau itu biasanya menghabiskan harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan pokok keluarganya selama setahun. Lagi ada rezeki yang banyak, beliau menghabiskan untuk membeli makanan pokok. Kalau zaman dulu misalkan gandum misalkan. Maka beliau belanja gandum, membeli gandum dalam jumlah yang sangat besar, yang diperkirakan kalau dimakan selama setahun itu gak akan habis oleh keluarga. Selama satu tahun. Tapi ternyata apa yang terjadi? gandum yang sangat banyak itu tadi ternyata habis dalam satu bulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Kok bisa? Bukan karena makannya banyak, tidak. Habis diberikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Bayangkan makanan selama satu tahun, ya, sebanyak porsi satu tahun, habis dalam hitungan hari atau sebulan, ya, karena diberikan kepada orang-orang yang datang meminta kepada beliau, yang minta langsung dikasih. Gak pakai mikir dua kali. Maka seorang da'i harus menjadi demikian. Jangan eman untuk mengeluarkan uang di jalan dakwah. Karena semua akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih besar. Entah itu di dunia ataupun di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang sifat yang berikutnya, sifatul thaniyatu wal ishrun. Al-i'tirafu bil haqqi wal 'amalu bihi. Sifat yang ke-22, mengakui, ya, al-i'tiraf, mengakui bil haqq, mengakui kebenaran. Wal amalu bihi, enggak cuma sekedar mengakui, enggak cuma sekedar tahu, tapi wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Nah, ini juga penting, ya. Mengakui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, sifat yang ke-22 ini mengajarkan sebagai seorang dai, seorang muslim harus selalu mengakui kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang datang, dia harus mengakui. Kalau memang itu kebenaran, dia harus sadar itu yang benar. Dan gak cuma sekedar, ya saya tahu itu benar, tapi saya mau melakukan itu berat. Bukan seperti itu. Mengetahui kebenaran, gak dikerjakan, sama saja. Mengetahui kebenaran, mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang benar, harus diikuti dengan al-amalu bihi. Mengamalkan kebenaran tersebut. Barulah ketika itu sempurna, ittiba kita, sifat kita dalam mengikuti kebenaran, barulah sempurna. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian mengamalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan, iya saya tahu itu benar, tapi ya sebentarlah, saya belum siap. Itu belum, masih belum terhitung mengikuti kebenaran. Saya mengakui bahwasanya para ulama adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Saya mengakui ini benar, tapi untuk mengikuti sebentarlah, masih butuh proses. Maka yang seperti ini belum terhitung sebagai mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran adalah ketika engkau mengetahui dan sadar dan yakin bahwasanya itu adalah yang benar, lalu kemudian engkau mengikutinya, mengamalkannya. Baru kemudian engkau dikatakan sebagai muttabi' lil haq, orang yang mengikuti kebenaran. Itu adalah sifat yang ke-22. Sifat yang berikutnya, itu insyaallah sifat yang terakhir. As-sifatu tsalitsatu wal isrun. Sifat yang ke-23. At-talaffufu fit ta'limi wa fil jadali wal munaqashati. At-talaffufu, sifat yang ke-23 yang soal terakhir di majelis kita kali ini. At-talaffufu fit ta'lim, hendaknya berlemah lembut di dalam atau ketika mengajar. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyah, dan ketika berdiskusi. Hendaknya lemah lembut ketika mengajar, yakni menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah nasihat. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyati, dan ketika berdiskusi. Nah, ini adalah sifat seorang dai yang ke-23, yaitu dia harus punya sifat lemah lembut, terutama ketika menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ketika seorang menyampaikan kebenaran, jika caranya tidak tepat, kebenaran tersebut justru akan ditolak. Bukan karena yang engkau sampaikan itu salah, tapi caramu kurang tepat. Nah, lalu kemudian ketika jadal, ketika berdialog dengan orang yang belum sepaham dengan kita, ya, maka hendaknya kita berdialog dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang namanya dialog itu adalah sesuatu metode yang dibolehkan, namun dengan cara yang baik. Adapun dengan cara yang tidak baik, seperti contohnya, orang ngomongnya ini ayo kita dialog, tapi isinya marah-marah. Dan isinya apa? Isinya pokoknya saya maunya gini ya gini. Kamu menyampaikan apa? Has, enggak, yang benar itu kayak gini. Itu namanya bukan dialog. Itu namanya mirok, debat kusir. Ya? Debat kusir. Maka harus dibedakan antara dialog dan debat kusir. Jika kita diajak untuk berdebat kusir, jangan ditanggapi. Ya, tinggalkan. Namun jika kita diajak untuk berdialog dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Namun jika ternyata di pertengahan diskusi tadi berubah jalurnya menuju debat kusir, tinggalkan, selesai, tinggalkan. Jangan tunggu lagi atau jangan lagi meladeni orang tersebut. Karena yang namanya mirah, debat kusir, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya mirah justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Sehingga jangan diikuti jika ada orang yang mengajak kita untuk debat kusir. Namun jika itu diskusi yang ilmiah, kita lihat orangnya ini mengikuti kebenaran atau menginginkan, pengen tahu yang gimana yang benar, maka silahkan kita diskusi jika kita mampu. Nah, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, ataupun jika kita lihat bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berniat baik, atau bukan mengajak untuk diskusi, tapi mengajak untuk berdebat, maka jangan diikuti. Nah, di sini sifat yang ke-23 adalah hendaknya kita berlemah lembut di dalam mengajar dan juga dalam proses berdakwah kita. Nah, ini adalah ke-23 sifat yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau katakan ini adalah min, diantara. Artinya ini bukan semuanya. Seorang da'i sifatnya itu harus baik ya. Banyak sekali sifat da'i yang baik. Namun diantaranya yang terpenting adalah 23 ini. Maka beliau menyebutkan diantaranya yang terpenting adalah 23 ini. Nah, karena waktu yang telah habis semakin siang, mungkin kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini hingga kini saja. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentunya sangat sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Kita ikuti dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dengan itulah ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الحاضرين إخوتي وأخواتي في الله أعزنا الله جميعا بهذا المنهج السلفي الحمد لله كلمة تحميد كلمة شكر kembali terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah hadi, zat yang maha memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, menggerakkan hati-hati kita kepada jalan kebenaran, dan menanamkan ke dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran. Dialah Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian. As-sihhah, kesehatan. Wal-faragh, kesempatan dan luangnya waktu. Yang dengan hidayah itu, dengan taufik itu, dengan rasa cinta kita terhadap kebenaran itu, dengan kesehatan itu, dan dengan kesempatan luangnya waktu itu, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di sebuah majlis yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikatnya, di sebuah tempat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring sebuah harapan, terajut sebuah doa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang tentangnya Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mampu untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik sebuah perkataan itu, lalu mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Karena inilah tuntutan dari sebuah ilmu yang kita pelajari, barakallahu fiikum. Tanpa adanya amalan, tanpa adanya buah dari apa yang kita pelajari bersama, maka sungguh ilmu tersebut kelak akan menjadi lawan kita di hadapan Allah Azza wa Jal, akan menjadi hujjatun alaina, la hujjatun lana, menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jal, bukan saksi yang membela dan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum jami'an. Hakikat kehidupan yang dijalani oleh seorang hamba Allah Azza wa Jal, laksana sebuah perjalanan yang memiliki garis awal dan akhirnya, di mana setiap dari mereka yang melangkah dari garis awalnya pasti akan berjumpa dengan garis akhirnya. Tidak ada kata kembali dan tidak ada kata berhenti. Garis tersebut adalah garis kehidupan dan garis kematian. Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan saat ini kita berada di tengah-tengah garis tersebut. Dan ternyata Allah Azza wa Jal inginkan di balik itu semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling berupaya meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan jalan ini, barakallahu fikum, jalan yang memanjang jauh di hadapan kita ini bukanlah jalan yang bebas akan hambatan. Namun jalan ini adalah jalan yang penuh dengan awa'iq, rintangan-rintangan. Terdapat padanya muzillat al-aqdam, perkara-perkara, sesuatu-sesuatu yang bisa menjadikan kita terpeleset di jalan tersebut. Diriwayatkan oleh Adz-Dzarimi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang hasan, kata beliau, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Kemudian Rasul memberikan garis masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Garis lurus ke arah kanan ada garis kecil, ke arah kiri pun ada garis yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Tsumma qala hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang tentangnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan, wa tafarraqu bikum an sabilihi. Sebuah jalan yang mustaqim, yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ketahuilah bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang di kanan kirinya. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan kelak kalian akan terpecah belah, tergelincir dari jalan keselamatan itu. Barakallahu fikum. Satu jalan yang lurus. Dan di masing-masing jalannya, lanjut Rasul dalam hadis tersebut, terdapat syaitan yang menyeru kita, mengajak kita untuk berbelok arah menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Dan jumlah bilangannya tidak sebanding dengan jalan lurus yang harus kita tempuh. Teramat banyak jumlahnya dibandingkan jalan keselamatan yang harus tempuh oleh seorang hamba. Maka barakallahu fikum, penting untuk diketahui bersama. Di saat kita menyadari bahwa jalan yang hendak kita tempuh ini adalah sebuah jalan yang terdapat padanya jalan-jalan yang menyimpang dengan disertai syaitan di masing-masing arah menuju jalan persimpangan tersebut, menyeru dan mengajak kita kepada jalan yang terang-terangan berbalik arah dari jalan kebenaran tersebut, maka sudah sepatutnya seorang hamba Allah waspada akan keselamatan dirinya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang tekad iblis tatkala Allah Azza wa Jalla keluarkan dia dari al-jannah. Kata iblis sembari memaklumatkan sumpahnya, la ughwiyannahum ajma'in, kala akan aku sesatkan mereka. Dalam ayat yang lain, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk. Dalam bahasa Arab ada istilah qa'ada, ada istilah jalasa. Dua-duanya kalau antum buka kamu sama-sama duduk. Namun kata qa'ada sebagaimana dijelaskan oleh ahlul lughah, duduk ma'at tamakkun, duduk dengan posisi duduk yang betul-betul kokoh menanti kita. Dalam bahasa kita, disambung kita. Dinanti, dicari kapan celahnya sehingga kita bisa menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Bayangkan, jalan yang banyak dan semua itu menyimpang dari jalan kebenaran. Satu, keberadaan syaitan yang senantiasa menyeru kita untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Dua, tekad musuh kita syaitan yang berupaya untuk terus menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Dan musuh yang satu ini adalah musuh yang paling kompeten dalam urusan menyesatkan umat manusia. Jangan pernah antum bayangkan bagaimana pengalaman dia dalam menyesatkan umat manusia. Rekor pertandingannya kalau diistilahkan tidak berbilang berapa kali dia. Musuh dan lawannya mulai dari Nabi Adam, Nabiullah, hingga manusia yang paling hina di muka bumi pernah ia lawan. Korban-korban yang berjatuhan, jangan tanya. Sekian banyak kekhawatiran menghadang kita di jalan kebenaran tersebut. Belum lagi berita-berita yang disampaikan oleh Rasul seputar fitnah-fitnah yang pasti. Karena ini adalah mukjizat Rasul, pesan Rasul yang pasti akan terjadi. Fitnah-fitnah yang akan mengoyak istiqomahan kita. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, syubhat-syubhat, barakallahu fikum, yang menguji sejauh mana keistiqomahan antum. Sebutlah sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Hudzaifah, yang tentangnya sahabat Umar mengatakan, lautan, laksana ombak di lautan, tamuju kamaujil bahar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, diserupakan dengan ombak di lautan, li syiddati idhamiha, karena dahsyatnya ombak tersebut. Antum pernah lihat bagaimana ombak di lautan jika mengamuk, sebesar apapun kapal ditenggelamkan olehnya. Ketika naik ke daratan dalam bentuk tsunami, sekokoh apapun bangunan hancur dengan air tersebut. Wa kathrati syuyu'iha, kata beliau. Dan diserupakan dengan ombak di lautan karena ombak tersebut begitu banyak, tiada henti-hentinya. Tengoklah ombak di pesisir pantai. Belumlah ombak yang satu mencium bibir pantai, melainkan di belakangnya telah menyusul ombak berikutnya. Di belakangnya lagi muncul ombak, dan terus sepanjang mata antum memandang. Begitu ancaman-ancaman ombak itu hendak menghantam mereka-mereka yang ada di pesisir lautan. Demikianlah fitnah yang akan menimpa umat Muhammad di akhir zaman. Dalam riwayat lain, fitnah ini diserupakan oleh Rasul ka'ardil hasiri udan uda. Tu'radul fitan 'alal qulub 'ardal hasir. Kelak akan tiba suatu masa di mana fitnah itu akan digelar, dihamparkan di hadapan kalbu-kalbu umat manusia laksana hamparan tikar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hamparan yang dimaksud adalah layaknya sebuah tikar yang menempel di badan seseorang tatkala ia berbaring dengannya. Begitu dekat, erat. Kata beliau rahimahullah, yang tidak jarang anyaman-anyaman tikar tersebut membekas di kulit seseorang. Demikian halnya fitnah. Begitu dekat, memburu kita. Sudah gitu, sekalipun antum selamat, bekas-bekas fitnah itu bisa jadi belum 100% bersih dari kalbu antum. Wal'iyadu billah. Udan uda. Selarik demi selarik. Kalau antum lihat, terkhusus tikar di zaman dahulu, bagaimana ia dirajut. Satu anyaman, disusul dengan anyaman berikutnya. Disusul dengan anyaman berikutnya. Bagaimana bentuk anyamannya? Jauh, renggang, tidak. Rapat dan dekat. Satu anyaman bermula mengisyaratkan akan ada banyak rajutan-rajutan yang menyusul anyaman yang pertama. Demikian halnya fitnah tersebut. Fitnah pertama datang bukan berarti akan usai fitnah tersebut dengan yang kedua. Lah, akan tiba fitnah-fitnah berikutnya yang kedatangannya sedemikian rapat dan erat, menempel dan jumlahnya sedemikian banyak. Maka tidak heran bila Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang lain memperumpamakan fitnah ini dengan sebuah perkataan dalam sebuah hadis, yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Fitnah yang datang belakangan akan menganggap fitnah sebelumnya itu enteng, ringan. Datang sebuah fitnah, antum merasa masya Allah. Dalam hadis tersebut disebutkan, hadihi muhlikati, hadihi muhlikati. Inilah yang membinasakanku. Fitnah ini saya tidak kuat sudah ini. Pasti akan saya jatuh larut dalam fitnah tersebut. Fitnah itu usai, pergi dari hadapan kita. Datang fitnah berikutnya. Yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Belum ada apa-apanya yang kemarin itu. Fitnah ini jauh lebih dahsyat dibanding yang sebelumnya. Sampai-sampai dalam riwayat tersebut, sang perawi mengatakan, hadihi, hadihi. Ini sudah. Fitnah ini sudah. Menunjukkan apa? Fitnah yang datang bertubi-tubi bukannya tambah ringan, namun semakin berat tingkatannya. Korban-korban yang berjatuhan tidak pandang bulu sudah. Kalau dahulu mungkin orang awam meningkat, thullabul ilm meningkat, sosok yang kita kenal keilmuannya meningkat, kalangan masyayikh, dan itu telah kita saksikan, sejarah telah membuktikan hal itu. Ini sabda Rasul tentang fitnah. Padahal tadi telah disebutkan ancaman yang menghadang jalan keistiqomahan kita, barakallahu fikum. Maka amatlah tepat bila al-imam Abdullah ibn al-Mubarak pernah menyatakan dalam salah satu petuahnya, innal busara'a la ya'manuna min arba'in. InsyaAllah antum sering dengar petuah ini. Sesungguhnya orang-orang yang busara, yang basir, orang yang cara pandangnya jauh ke depan, tidak pendek dia dalam berpikir, cerdas, bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan, dia tidak akan merasa aman dari empat perkara. Perkara yang pertama kata beliau, dzambun qad madha, sebuah dosa. Bukan sekarang ia melakukannya. Mungkin ia telah bertaubat darinya. Ia telah selamatkan jiwanya dan keluarganya, hijrah dia. Namun dosa itu masih tercatat di sana. La yudra ma fihi minal halaka. Atau la yudra ma yasna'u fihi rabb. Ia tidak tahu apa yang Allah perbuat dengan dosa itu. Apakah Allah akan ampuni dengan kasih sayangnya? Ataukah Allah akan jatuhkan hukuman di waktu yang dirasa tepat bagi Allah dengan keadilannya dan dengan kezaliman Allah tentunya. Satu, khawatir sebuah dosa yang bisa jadi datangnya di saat sebuah fitnah melanda, dengan dosa tersebut Allah jatuhkan dia larut dengan fitnah yang terjadi. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wa umrun qad baqiya, sisa usia yang mungkin masih Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. 50 tahun. Saya taklim sejak usia 20 tahun. Saya taklim sejak masih kecil. Saya taklim sudah 5 tahun terakhir. Tidak tahu usia yang ada di belakangnya itu. La yudra ma fihi minal halaka. Bisa jadi Allah binasakan dia di akhir usia tersebut. Wal iyadu billah. Tidak merasa aman. Sekalipun antum katakanlah, saya pelopor dakwah di sini. Tidak mungkin saya jatuh dalam fitnah-fitnah yang semacam ini. Nah, tidak pernah merasa aman. Karena usia yang tersisa, seorang hamba tidak bisa menjamin bagaimana nasib yang akan ia hadapi di usia-usia yang akan datang. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, wa fadlin qad u'tiya, sebuah anugerah pemberian rizki karunia dalam benda apapun. Entah itu hartanya, entah kedudukannya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, hartanya yang melimpah, terpandang sosoknya, keilmuannya yang luar biasa. Semuanya fadlun. Allah anugerahkan kepadanya. La'allahu makrun au istidrar. Bisa jadi anugerah itu adalah makar, sebuah istidraj, pemberian yang hakikatnya Allah jermuskan hamba dengan pemberian tersebut kepada jalan kemungkaran dan kebatilan, wal iyadu billah. Sepintas baik, sepintas itu keutamaan. Namun jika tidak pandai bermuhasabah, tidak pandai mengevaluasi diri, seringkali kenikmatan itu melalaikan seorang hamba. Apapun kenikmatan itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita agar tidak sampai fitnah berbalik atau kenikmatan tersebut berbalik menjadi sebuah ujian dan hukuman Allah kepada kita, wal'iyadu billah. Dan yang terakhir, wa zayyu qalbin, kesesatan hati, berpalingnya hati kita yang tadinya dikenal masya Allah, baik akhlaknya, baik manhajnya, luar biasa dia dalam bertutur kata, bermuamalah, dikenal istiqomah, santun, luar biasa dalam bermuamalah kebaikan, menghormati sesamanya. Namun belum tentu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita sa'ah, kata Al-Imam Ibn Mubarak, sejenak. Proses kesesatan yang merayap dalam kalbu kita itu cuma lewat. Tidak sampai menetap dia. Namun, apa yang sesaat tersebut kata beliau? Faqad yuslabul mar'u dinahu wala yash'ur. Bisa mengakibatkan agamanya tercabut, wal'iyadu billah, dalam kondisi ia tidak sadar. Keluar dari koridor keimanan, ini yang paling parah. Yang lebih rendah dari itu sangat mampu syaitan. Yang lebih rendah dari kekufuran sangat mampu syaitan. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah merasa aman dari yang namanya syubhat, dari yang namanya fitnah dan ujian. Terkadang mampirnya itu sejenak. Antum mungkin mengatakan, ah ini gak masuk akal ini. Ini menyimpang dari jalan Allah. Ini gak sesuai dengan dalil ini. Tapi ketika antum telah mendengar masuk dalam kalbu, antum pulang ke rumah. Istirahat malam. Terngiang itu tadi. Terus, oh ya. Akibat apa tadi? Bermudah-mudahan untuk mendengar, menyimak, menerima syubhat-syubhat yang sampai kepadanya pada satu titik. Di saat keimanannya turun. Di saat ketakwaannya rendah. Di saat fitnah datang mengetuk pintunya. Syubhat yang tadi muncul. Yang tadi cuma lewat barang satu menit saja atau bahkan kurang dari itu. Berhasil mengalahkan dia. Menaklukkan dia. Dia pun jatuh dengan sebab syubhat. Fitnah yang mungkin hanya sebatas numpang lewat saja di kalbunya di awal waktu. Maka barakallahu fikum. Gambaran-gambaran yang tadi saya sebutkan semakin menuntut adanya sifat kewaspadaan, kehati-hatian, kekhawatiran. Musuh kita terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bicara keburukan yang bisa menjadikan kita tergelincir dari jalan kebenaran itu sangatlah banyak. Dari dalam diri kita saja, hawa nafsunya yang senantiasa amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Ini yang sifatnya dari dalam. Musuh dalam selimut kita. Belum yang tadi telah saya sebutkan. Bagaimana fitnah yang ada. Bagaimana syaitan yang siap menanti antum di jalan-jalan kesesatan tersebut. Maka barakallahu fikum. Siapapun orangnya. Sepandai apapun dia. Sebesar apapun kedudukannya. Selama apapun masa dia dalam bertalabul ilm, setakwa apapun dia, setinggi apapun keimanannya, sudah selayaknya ia merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dia butuh untuk diingatkan. Dan kita pun butuh untuk saling mengingatkan. Diingatkan untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Dinasehati, saling memperkuat diri. Barakallahu fikum. Kalaulah ada di sana orang yang mengatakan atau merasa tatkala Allah selamatkan dia dari banyak fitnah, kemudian dia merasa yakin pasti ia akan bisa melalui sebuah fitnah yang datang menghadang, sifat ujub ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda keburukan yang ada padanya. Kalau sekiranya ada di sana sosok manusia yang tidak perlu diingatkan akan perihal keistiqomahan, niscaya Rasul adalah orang yang terdepan. Nabiullah Muhammad yang dijamin maksum. Namun bersamaan dengan itu, tahukah antum berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqomah di atas jalan kebenaran. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, wahai Muhammad. Istiqomahlah engkau, berteguh dirilah engkau, kokohkanlah hatimu, kama umirta, sebagaimana apa yang Allah perintahkan atasmu. Wa man taba ma'aka, dan ajak orang-orang yang telah bertaubat dari kesyirikan, orang-orang yang sudah nampak iktikad baik, ajak dia untuk bersama-sama menempuh jalan keistiqomahan. Karena semakin banyak kawan, akan semakin mudah kita untuk berteguh diri di atas jalan keistiqomahan. Wala tatghaw, kata Allah, dan janganlah engkau melampaui batas. Pesan ini ditujukan kepada manusia terbaik. Pesan ini ditujukan kepada sosok manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Ini satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah ujangan dengan nada yang sedikit lebih tegas. Falidzalika fad'u. Oleh karena itu wahai Muhammad, tetaplah engkau berdakwah. Sekalipun mungkin banyak yang menolak dakwahmu, engkau diuji di sana dengan celaan, hinaan, makian, bahkan kekerasan fisik, tetap engkau teguh di atas itu. Fastaqim wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Berteguhlah diri engkau di atas jalan kebaikan ini dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sekali lagi pesan ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain sampai mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum." Aku ini adalah sosok manusia biasa yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahu wahid. Hanya saja bedanya, diwahyukan kepadaku bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata. Diingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqimu ilaihi. Perihal ikhlas sudah, ingatlah Muhammad untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan keikhlasan, jalan keistiqomahan tersebut. Pesan berikutnya anum tahu, wastaghfiru. Mohonlah ampun. Siapa yang diperintahkan? Nabiullah Muhammad. Yang kata sahabat Abu Hurairah sehari istighfarnya 70 kali. Dalam ayat ini diperintahkan untuk istighfar. Setelah sebelumnya diperintahkan untuk beristiqamah. Maka bila sosok yang sedemikian takwa mulia dan tinggi keimanannya ini sampai diajak berdialog oleh Allah dengan perintah-perintah yang sedemikian rupa, apa kiranya perintah macam apa yang layak diberikan kepada kita seiring dengan keimanan kita yang mungkin lebih sering turun dibandingkan naik, seiring dengan ketakwaan kita yang mungkin masih kerap memandang tempat dan waktu. Waliyadzubillah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, barakallahu fikum. Maka sesungguhnya jalan keistiqomahan yang hendak kita tempuh ini semakin berat seiring dengan lemahnya kita, minimnya takwa kita, rendahnya tingkat keimanan kita. Mari sama-sama merendah. Tidak perlu malu. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pesan-pesan yang sedemikian rupa. Maka dalam kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan berupaya untuk sedikit mengulas akan makna dari istiqamah tersebut. Berikut akan kita sedikit bahas sebab-sebab yang kerap menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan. Nas'alullah at-taisir. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Perihal makna dari istiqomah, maka banyak di sana definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama salaf kita, yang mana definisi tersebut kalau antum lihat banyak sekali perbedaan dari sisi lafadznya, namun merujuk kepada makna yang sama. Di antara makna yang paling global yang bisa kita katakan mencakup apa yang pernah dituturkan oleh ulama salaf adalah istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim. Upaya kita untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang tentangnya kita diperintahkan untuk memohon dalam setiap sholat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Menempuh jalan tersebut. Apa jalan ini? Jalan macam apa yang lurus itu? Ad-dinul qayyim. Dialah agama Allah yang berada di pertengahan. Agama yang berjalan di atas kebenaran. Lurus, hanif. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra. Tanpa berbelok arah, menyimpang meski sebentar. Terkadang kita kalau menempuh sebuah jalan tergiur. Di belokan itu ada warung ini. Menunya kok enak, saya tak mampir sebentar. Siapa tahu. Ini analogi saja. Siapa tahu di saat antum hendak berbelok arah meski cuma 100 meter. Di sana terdapat sesuatu yang bisa memalingkan antum dari tujuan yang seharusnya. Demikian halnya pula jalan keistiqomahan. Antum jangan pernah merasa aman. Barakallahu fikum. Sebentar kereta kumpul sama teman-teman itu, kawan lama itu. Padahal tahu mereka adalah ahlus syubhat. Mereka orang-orang yang terperosok dalam kemaksiatan, yang terang-terangan menolak manhaj salaf sebagai prinsip hidupnya. Tak dengarkan ucapan barang sekali sepatah dua patah kata. Ternyata di balik pertemuan yang singkat, mampir sejenak dari jalan yang lurus, teman-temanmu berhasil menahan tanganmu. Dibangunkan engkau rumah di persimpangan jalan tersebut, difasilitasi engkau dengan berbagai macam fasilitas hidup, dicarikan istri yang cantik, menjadikanmu enggan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena engkau merasa tidak memiliki apa yang menjadi iming-iming di persimpangan jalan tersebut. Salah seorang ulama salaf pernah bertutur, sekiranya aku tahu kematian itu ada di pintu rumahku ini, sementara wafat dalam kondisi terbunuh syahid di medan perang itu ada di pintu kamarku. Beliau rahimahullah menganalogikan dua buah pintu. Pintu yang terdekat, pintu depan rumahnya. Yang sedikit agak jauh, pintu kamarnya. Kalau yang di pintu rumah ini mati, wafat tanpa ada sebab yang memuliakan dia kelak di hadapan Allah, sementara meninggal yang dianalogikan di pintu kamar yang jaraknya cuma berapa langkah, meninggal di atas asyhadah, niscaya aku akan memilih wafat di pintu terdekat denganku. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang akan aku temui antara jarak pintu depan rumahku dengan pintu kamarku. Kekhawatiran yang sangat, meski hanya beberapa langkah. Ini salafuna salih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada upaya untuk berbelok arah barang sejenak. Kemudian wa yasmulu dzalika fi'la ta'ati kulliha, maka agama yang dimaksud, jalan istiqamah yang dimaukan ini mencakup seluruh aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, zahiran wa batinan, baik amalan yang sifatnya zahir maupun amalan yang sifatnya batin. Jangan cuma fokus zahirnya saja. Antum konsisten mengamalkan sunnah, rajin datang di majelis taklim, pakaian antum masya Allah, gemar bersedekah, gemar membantu, namun batinnya tidak pernah dibenahi. Keikhlasannya tidak pernah dievaluasi. Rasa takutnya kepada Allah tidak pernah ia perbaharui. Bukan demikian keistiqomahan itu, zahir dan batin. Maaf saja, terkadang seorang manusia, seorang hamba Allah itu cenderung lebih fokus kepada sesuatu yang zahir. Dan ini kita sadari, banyak dari kita yang begitu peduli dengan penampilan zahirnya, namun tidak pernah berupaya mengevaluasi bagaimana rupa kalbu dan batinnya tersebut. Dan istiqamah adalah upaya kita untuk membenahi kedua-duanya. Sebaliknya, menjalankan ketaatan, di sisi lain istiqamah adalah tarkul manhiyat, upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kulliha tanpa terkecuali. Baik itu yang sifatnya makruh maupun yang sampai dalam derajat haram. Baik itu yang shagair, dosa kecil, hingga al-kabair, dosa yang besar. Karena az-dzunub, dosa-dosa itu laha zuyun, punya ekor dia. Az-dzunubu laha akhwat, dosa itu pasti punya saudara dia. Dia tidak akan datang sendirian setelah engkau berkenalan dengannya. Sekali engkau kenal dengan satu dosa, dia akan panggil kawan-kawannya. Ini loh fulan. Diajak untuk berkenalan dengan dosa-dosa yang lain. As-saghirah, dosa yang kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil itu bila engkau israr, berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang kecil itu. Tidak ada. Maka istiqamah adalah engkau jauhkan dirimu baik dosa kecil maupun yang besar. Maka makna keistiqomahan ini hakikatnya mencakup segala macam bentuk aspek kehidupan agama seorang hamba. dalam salah satu kesempatan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang makna istiqamah, beliau pernah memberikan sebuah definisi yang penting saya rasa untuk kita ketahui bersama. Kata beliau rahimahullah, wal istiqamatu, keistiqamahan itu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Berbicara istiqamah maka berkaitan erat dengan empat perkara. Yang pertama, ucapanmu. Jangan engkau jadi orang yang buruk lisannya, merasa dirinya sudah berada di atas sunnah namun tidak berupaya untuk menjaga lisan. Bagi

sunnah, namun tidak berupaya untuk menjaga lisan. Bagi jelek lisannya, gemar berkata yang kotor, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, berlebih-lebihan dalam bercanda. Ini fil aqwal wal af'al, dalam hal perbuatan pun engkau berupaya istiqamah. Wal ahwal, dalam keadaanmu dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Saat ini kita berada di tengah-tengah ikhwah al-afadil, Allah yubarik fikum. Mungkin keimanan kita terjaga. Dalam arti apa? Engkau malu untuk berbuat kemaksiatan. Ada Pak Fulan tetangga saya ini. Aduh, ada Al-Akh Fulan. Kenalan saya kalau pas saya bisnis. Itu sering ketemu saya kalau pas sholat jamaah. Malu antum untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ketika cuma kondisi taklim, keluar dari majelis taklim, kondisinya sudah berubah. Tempatnya berbeda. Keadaannya tidak sama. Engkau tanggalkan jubah keistiqomahan tersebut. Bukan ini makna istiqomah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang berikutnya, an-niyat. Berbicara, niat dalam hati kita pun perlu untuk dijaga keistiqomahannya. Hari ini engkau mungkin ikhlas. Hari ini mungkin engkau betul-betul karena Allah hadir di majlis taklim ini. Suatu ketika engkau tersibukkan dengan duniamu. Kalau bahasa sekarang, pandemi menyebabkan maisyah kita sempit. Padahal sesungguhnya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rezeki sejak sebelum kita lahir di muka bumi. Bukan karena pandemi. Katakanlah seperti itu. Kemudian engkau merasa, saya kalau bagi waktu kerja dengan taklim, keteteran saya, menafkahi anak istri saya. Maka engkau pun perlahan, tahap demi tahap mengurangi waktumu untuk hadir di majalisul ilm. Suatu ketika ketemu dengan salah seorang ikhwan, ya akhi barakallahu fi, kemana engkau selama ini? Majlis taklim merindukanmu. Ikhwah-ikhwah di sana bertanya, bagaimana engkau selama ini? Ia pun kembali hadir. Namun kehadiran dia di majlis taklim sama sekali tidak mampu menangkap apa yang disampaikan dari fawaid-fawaid di tengah majlis tersebut. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan dunia-dunia dan dunia. Maka kehadiran dia kenapa? Sungkan. Tidak enak. Nanti kalau saya sudah ketahuan tidak taklim, diajak taklim tidak mau. Dalam tanda kutip, disikapi nanti saya. Dijadikan bahan ghibah nanti saya. Maka keikhlasannya pun mulai berkurang. Seiring dengan adanya ujian yang Allah berikan kepadanya. Niat berubah seiring dengan apa yang menimpa seorang hamba. Padahal berbicara sebuah majelis taklim, ini sedikit saya tambahkan. Karena situasinya memang seperti itu. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam salah satu kisah. Salah seorang sahabat pernah menghadap Rasul. Sahabat ini hendak mengeluhkan saudaranya yang banyak menghabiskan waktu di sisi Rasul, hadir di majlis taklim, belajar, mendengar hadis, mencari waktu-waktu di mana Rasul berpetuah dan menyampaikan nasihat. Saudaranya datang, wahai Rasul. Ya, kalau bahasa kita, tolonglah, Mbok, ya dinasihati saudara saya ini. Saya sedang butuh tambahan tenaga untuk mencari ma'isyah, mencukupi kehidupan orang-orang yang ada di rumah kami. Cobalah dinasihati. Kurangi waktumu hadir di majlisku. Bantu kakakmu, bantu saudaramu ini. Logikanya masuk. Tambah tenaga, tambah pendapatan, kan gitu. Namun logika Rasulullah SAW adalah logika yang dibangun di atas wahyu. Bukan logika yang didorong dengan apa? Hawa nafsu duniawi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau. Biar akan saudaramu tetap di majlisku, la'allaka turzaku bih. Bisa jadi Allah karuniakan rezeki kepadamu lantaran wasilah saudaramu yang kerap hadir di majlisku. Artinya barakallahu fikum, majlis taklim jangan pernah antum anggap menghalangimu dari rezeki yang banyak. Jangan pernah menganggap kehadiran antum, luangnya waktu antum, dipangkasnya waktu bisnis antum, menjadikan pemasukan antum berkurang.

kurang. Kalla, tidak akan pernah seperti itu. Karena makhrajan diikat oleh Allah dengan wa may yattaqillah dalam ayat yang masyhur. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa Allah adalah talabul ilm, hadir di majelis ilmu, sadar. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, fal istiqamatu fiha, maka istiqamah dalam empat hal tadi, wuqu'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqamah dalam empat perkara tersebut terjadi dengan tiga konsep. Konsep yang pertama lillah, konsep yang kedua billah, konsep yang ketiga ala amrillah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan yang dimaksud dengan apa tadi urutannya? Billah ya. Yang dimaksud dengan billah adalah kata beliau mukhlishan lillahi wahdah. Istiqomahmu itu, kekokohan hatimu itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala semata. Istiqomahnya karena Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena enggak enak sama teman. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata beliau, yang dimaksud dengan wabillah, musta'inan billah. Jalan keistiqomahanmu itu harus dibangun di atas fondasi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada semangat kita. Tidak merasa sudah yakin, sudah mantap, ini manhaj yang paling baik. Tidak pernah dia menengadahkan tangannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah anugerahkan kepada antum rizki yang sedemikian banyak. Atau katakanlah, Allah telah bimbing antum untuk konsisten di atas jalan manhaj salaf. Coba koreksi. Seberapa sering antum berdoa kepada Allah? Bandingkan dengan saat-saat antum seret rizkinya. Antum dijauhi oleh teman antum. Atau katakanlah antum tiba-tiba berpaling dari jalan kebenaran. Musibah dari si dunia datang bertubi-tubi menghadap antum. Rajin doanya. Sementara ketika dia dalam keadaan yang baik, kita cenderung lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ketika engkau istiqamah di jalan Allah, engkau lupa kepada Allah. Lupa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Memohon untuk diteguhkan di atas jalan ini. Maka konsep istiqamahan kata Al-Imam Ibnul Qayyim harus ada unsur billah, ai musta'inan bihi. Engkau mohon kepada Allah pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir wa ala amrillah ta'ashaluthainin muttabi'an li syar'ih. Yang dimaksud dengan konsep istiqamah di atas perkara Allah itu apa? Istiqamahmu itu dibangun di atas konsep syariat yang dibawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya istiqamah ini harus dibantu dengan apa? Dengan asupan-asupan ilmu. Nasihat-nasihat ulama, wasiat-wasiat mereka, hafizahumullah wa rahimahum, dibantu untuk bisa betul-betul istiqomahmu itu terbimbing. Ada istiqomah yang tidak terbimbing, bagaimana ini? Kok istiqomah tapi tidak terbimbing? Ada orang-orang yang tertipu. Dia merasa di atas jalan kebenaran, namun nyatanya bukan itu jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah itu juga butuh ittiba' syar'illah. Enggak konsisten. Ada dua pilihan. Betul-betul dipilah. Mana yang betul-betul bersandarkan dalil. Bersandarkan hujjah. Maka istiqomah yang seperti inilah yang dimaukan dalam syariat kita. Barakallahu fikum jami'an. Dan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kata beliau terambil dari sebuah ayat yang sering kita baca. Bahkan sebagian ulama mazhab fiqih mewajibkannya sebagai bacaan kita dalam setiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim. Luar biasa. Para doakan mudah-mudahan antum diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, secara khusus karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Enggak bisa bahasa Arab, Ustaz, ya belajar. Al-ilmu bitta'allum, ya. Enggak ada istilah terlambat, usia sudah seperti ini lah. Kenapa? Karena istinbath. Bagaimana cara Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil sebuah fawaid dari ayat-ayat Al-Qur'an, luar biasa sekali. Maka jangan heran kalau Asy-Syaikh Rabi dalam banyak kesempatan menganjurkan banyak-banyak baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya apa yang tadi kita bahas? Ternyata konsep istiqamah lillahi wa billahi wa ala amrillah beliau ambil dari surat Al-Fatihah. Apa itu iyyaka na'bud? Kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, merujuk pada makna ikhlas kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, jangan lupa sekalipun engkau telah beribadah rajin kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa untuk mohon pertolongan. Ini makna wa billah, istiqamah dengan tetap beristianah kepada Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, makna al istiqamah ala amrillah, untuk tegak di atas perintah syariat Allah. Apa itu syariat Allah? As-sirat al-mustaqim yang telah kita bahas di awal tadi, makna dari as-sirat al-mustaqim tersebut. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga memberikan kepada kita sebuah fawaid yang luar biasa. Kata beliau, kalau antum perhatikan surat Al-Fatihah, maka antum akan dapati bagian awal dari surat ini berisikan rahmat, kasih sayang Allah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut kasih sayang Allah, alhamdulillah, memuji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semuanya bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ini bagian awal. Bagian tengahnya kata beliau, wa awsatuha al-hidayah. Bagian tengahnya itu kita memohon hidayah kepada Allah. Dalam lafaz, ihdinas siratal mustaqim. Jadi rahmat dulu, kasih sayang Allah, kemudian hidayah di akhir surat, wa akhiruha ni'mah. Akhir dari Al-Fatihah itu nikmat. Apa akhir ayat tersebut? Siratal ladzi an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang menempuhnya, ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah sebuah urut-urutan konsep. Rahmat, rahmat ini ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian di tengah-tengah ada al-hidayah. Kemudian di ujungnya ada nikmat. Kalau kita ambil urut-urutannya, barakallahu fikum, semakin Allah menyayangimu, maka akan semakin Allah berikan hidayah kepada engkau. Antum akan semakin dipokohkan. Dan semakin antum berada tegak di atas hidayah, jangan khawatir, Allah jamin kenikmatan akan turun kepada antum. Entah itu nikmat dari segi dunia, yang itu hakikatnya bukan apa-apa, dan yang lebih penting nikmat dari segi agama antum. Maka semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin istiqomah dia, semakin berada di atas jalan hidayah. Mafhum? Bisa dipahami? Semakin lemah hidayah dia. Sebaliknya, nikmat yang ada di ujung dia semakin minim. Nah, ini konsep yang sangat indah yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari surat Al-Fatihah. Dan ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, yakni permasalahan al-istiqamah. Barakallahu fikum. Satu poin tambahan sebelum kita membahas sebab-sebab yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqomahan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang ayat yang berkenaan dengan al-istiqamah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan seterusnya, ayat yang mungkin sering antum dengar, kata beliau tsumma istaqamu dalam ayat ini yakni istiqamah ala ta'atillah, istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau, qalu wa amilu. Mereka berucap dan tidak berhenti di situ. Mereka mengamalkan
apa yang mereka maklumatkan, apa yang telah mereka tekadkan dalam hati diwujudkan dalam amal perbuatan mereka. Kata beliau, li'anna ba'dhan nasi qad yaqulu wa yatakallam. Banyak dari kalangan manusia itu yang berbicara ini itu, mengaku-ngaku ini dan itu, wa yadda'i walakinnahu la ya'mal. Akan tetapi ia tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi ucapannya. Artinya apa? Ada tambahan sebuah faedah dari Syekh bin Baz bahwa permasalahan istiqamah barakallahu fikum berkaitan erat, terlihat nyata antara ucapan dengan perbuatan. Istiqamah lisannya akan istiqamah pula perbuatannya. Kalau ditarik mundur, ya, orang kalau istiqamah perbuatannya, istiqamah lisannya, istiqamah pula hatinya. Sehingga barakallahu fikum, masalah istiqamah ini juga penting untuk mewaspadai dari ucapan-ucapan yang sanggup menggelincirkan seseorang hamba. Antum harus waspada, jaga lisan antum. Bisa jadi dari ucapan antum ini tidak hanya antum sesat, antum menjadi sebab sesatnya orang-orang yang ada di sekitar antum. Bisa jadi dari ucapan yang mungkin antum tidak sengaja, orang lari dari dakwah. Sehingga barakallahu fiik, istiqamah sekali lagi butuh bukti, bukan hanya dari sisi perbuatan, bukan hanya sebatas ucapan, namun semuanya. Bagaimana keyakinan kalbu antum, bagaimana lisan antum, dan bagaimana gerak-gerik fisik antum. Barakallahu fiikum. Maka sebagai akhir pembahasan insyaallah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Di waktu yang sangat terbatas ini kita akan berupaya untuk sedikit mengevaluasi diri kita di satu sisi. Di sisi lain kita berupaya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan kita agar tidak goyah dari jalan keistiqomahan ini. Di sana ada sebab-sebab yang mana telah terbukti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari satu negara ke negara yang lain, katakanlah seperti itu, menunjukkan bahwa mereka-mereka yang jatuh dalam apa yang hendak disebutkan nanti terperosok, jatuh, tergelincir dari jalan keistiqomahan menuju jalan kesesatan, kebatilan yang tidak jarang syaitan menghiasinya sehingga nampak indah di hadapan mereka-mereka yang terjatuh sekalipun. Jadi tidak jarang orang-orang kalau sudah tergelincir dari jalan kebenaran, mereka justru mengiming-iming kita. Kenapa? Karena syaitan telah, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat Allah, ya, diberi zukhrufal qaul, dihiasi, nampak indah kesesatan tersebut. Antum gitu-gitu aja, ya, tempat taklimnya seperti itu, fasilitasnya seperti itu. Nih kita ini, setelah kita berbelok arah dari manhaj salaf, langsung kucuran dana, fasilitasnya. Ya, antum mau sampai kapan seperti ini? Tidak kaya-kaya antum, gitu aja. Bahkan tidak jarang, barakallahu fikum, dia merasa berada di atas petunjuk, merasa lebih benar. Dan ini salah satu perangkap syaitan, barakallahu fikum. Hiasi kebatilan itu dengan sesuatu yang nampak indah sehingga merasa ia berada di atas kebenaran. Jangankan yang samar benar dan salahnya, antara al-haq dengan batilnya, sesuatu yang jelas-jelas batil sama syaitan itu bisa dikemas sehingga nampak sebagai sebuah kebenaran. Pelajaran Nabiullah Adam alaihi salam telah menjadi bukti. Jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat syaitan. Luar biasa dia. Jelas-jelas larangan itu. Lalu apa kiranya yang diperbuat syaitan dengan sesuatu yang kita mungkin masih bingung. Mana yang betul ini, mana yang salah. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Kalimatnya bagus, dalil semuanya. Namun urida biha batil. Namun dibalik itu terdapat kebatilan yang dimaukan. Lebih enteng bagi syaitan untuk menjebak kita dalam perangkap tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, nas'alullah salam wal afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
sesungguhnya jalan keistiqomahan adalah jalan yang berat, jalan yang butuh konsistensi, jalan yang butuh untuk senantiasa kita perbaharui, kita evaluasi bekal kita, kita koreksi apa kiranya dalam perjalanan ini yang kurang. Layaknya antum menempuh sebuah perjalanan yang jauh, ada kalanya antum berhenti. Antum periksa mobil antum, mau melewati sebuah hutan, apa kiranya bekalnya? Kalau yang ingin buang hajat dulu. Kan seperti itu. Bagaimana kiranya dengan jalan kebenaran? Penting untuk dievaluasi. Datang sebuah ujian, ayo evaluasi. Apa kira-kira yang perlu kita benahi? Mungkin keikhlasan kita. Mungkin ta'awun kita kurang. Mungkin kita kurang nasihat. Kurang tulus dalam mencintai saudara-saudara kita. Mungkin kita yang kurang mau memperjuangkan kebaikan untuk saudara kita. Perlu, barakallahu fikum, untuk evaluasi bersama. Nah, maka saya katakan sebab yang pertama yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan adalah adamul ikhlas. Ketiadaan rasa ikhlas dalam kalbu seorang hamba. Ikhlas lagi Ustaz. Jangan pernah antum memandang sepele konsep keikhlasan ini. Sering didengar, sering disampaikan. Antum hafal mungkin sejak pertama kali antum mengenal kata ikhlas. Definisinya antum tahu. Namun praktiknya tidak semudah yang antum bayangkan. Sampai-sampai As-Susi rahimahullah dalam salah satu penuturannya. Ketika beliau mendefinisikan al-ikhlas, berat ikhlas itu. Sampai-sampai kata beliau al-ikhlasu itu faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihil ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Banyak ikhlasnya ini. Lalu apa artinya? Kata beliau, hakikat keikhlasan itu adalah di saat engkau tidak merasa telah berbuat ikhlas. Hatimu itu khawatir terus. Jangan-jangan saya belum ikhlas ini. Jangan-jangan ada bisikan-bisikan duniawi. Sampai engkau tidak merasa berbuat ikhlas. Maka barang siapa, kata beliau, yang memandang dalam upayanya mengikhlaskan diri, dia telah berbuat ikhlas, dia orang yang paling ikhlas, kata beliau, apa dihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas yang kayak gini ini, ikhlas yang justru butuh dengan keikhlasan yang lebih. Rumit. Sampai sedemikian rumitnya definisi tersebut. Kenapa? Karena berat ikhlas itu. Dan apa yang ikhlas itu pasti akan teguh, akan kokoh, akan jaya. Makana lillahi yadum, wa makana li ghairillahi yazul. Bagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama. Apa yang diniatkan karena Allah, pasti dia akan kekal, kokoh dia. Sekeras apapun badai menghantamnya, ombak ombang-ambingkannya. Pada saatnya akan reda semua itu. Kenapa? Karena orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun yadum, terus ada. Dan apa-apa yang bukan karena Allah yazul, dia akan porak-poranda, runtuh, jatuh dan binasa. Semegah apapun awalnya bangunan tersebut, sekuat apapun perlindungan dan benteng-benteng yang diberikan di sekitarnya, kalau bukan karena Allah, runtuh satu saat. Maka orang yang paling pertama yang tergelincir dari jalan keikhlasan, dari jalan keistiqomahan, adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Nomor satu sudah itu. Bisa jadi selama ini, atau fitnah itu menyeretnya, bukan lagi karena Allah dia. Membela dakwah salaf ini bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena fulan dan fulan. Karena dunianya mungkin. Dia mengorbankan manhajnya untuk meraih jabatannya, untuk semakin meneguhkan kehormatannya di mata manusia. Bukan karena Allah, lihat, pelan-pelan pasti akan jatuh. Selama dia tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apa dalilnya? Bahwa orang yang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah persaksian iblis sendiri. Iblis di saat bertekad untuk memalingkan umat manusia dari jalan kebenaran, satu titik dia mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Kapan itu? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyanna
ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku palingkan hamba-hambamu ya Allah tanpa terkecuali. Dendam iblis ini. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah. Ibadahnya, manhajnya, bagaimana sikap dan tutur katanya selama ini. Betul-betul tidak berharap pujian. Dia tidak peduli mungkin dia, katakanlah itu, diambil dunianya. Dia terasing. Selama karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, dia akan selamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia untuk senantiasa menapak jalan keistiqomahan. Nabi Yusuf alaihissalam masih ingat bagaimana dahsyatnya fitnah yang menimpa beliau ketika itu. Dalam bentuk apa? Seorang wanita yang cantik. Di rumahnya. Artinya dia tahu kapan waktu yang paling aman, tempat mana yang kiranya paling terjaga dari pandangan manusia, saat-saat yang suaminya tidak tahu. Kalau dia hendak berbuat keji dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bangsawan, istri seorang raja, bukan pelacur, waliyadzubillah. Ya, satu saat kalau mungkin digoda pelacur, kita mungkin merasa jijik. Kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita yang luar biasa fisiknya. Di rumahnya. Ngerti dia kapan saat yang paling aman. Dalam kondisi dia adalah orang yang terhormat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil lolos dari perangkap jebakan wanita tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir kisah tersebut, innahu min ibadinal mukhlasin. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini selamat, di antaranya karena apa? Keikhlasan yang tertanam kuat dalam kalbu beliau. Beliau menghindar dari ajakan berzina itu bukan karena ingin dipuji. Bukan karena kemudian disanjung, ini loh orang yang sudah tampan, tapi bukan berarti bermudah-mudahan menerima ajakan wanita. Tidak. Ingin mendapat kedudukan di sisi sang raja, karena tidak mau untuk menyentuh istrinya. Tidak. Mukhlasin, ikhlas. Allah selamatkan dia. Jadi mari, jangan pernah untuk merasa lelah, jangan pernah untuk merasa cukup, jangan pernah kita merasa aman dari segala sesuatu yang menggerogoti keikhlasan kita. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau yang berharga Jami'ul Ulum wal Hikam sampai menuturkan aslul istiqamati istiqamatul qulub. Poros utama, sumbu utama yang menggerakkan roda keistiqomahan seorang hamba itu apa? Istiqamatul qulub. Ketika kalbu antum istiqomah lurus, tegak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah dijelaskan dalam penjelasan yang agak panjang. Karena al-qalbu itu malikul a'dha. Hati itu ibarat raja. Dan anggota fisik kita itu pasukannya. Titah sang raja tidak akan pernah dilanggar oleh pasukan-pasukannya. Kapan hati berucap, kapan hati berkeinginan sesuatu, maka gerak-geriknya akan senantiasa berjalan di atas apa yang dimaukan hati tersebut. Maka latih hati kita, evaluasi hati kita, tingkatkan doa kita untuk dijaga dari berbagai macam hal-hal yang sanggup memalingkan kita dari jalan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu apakah kita bisa mengklaim? Misal, ketika seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan, kita katakan antum tidak ikhlas dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Permasalahan al-qulub, hakikatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mungkin di antara sebab yang menggelincirkan seseorang adalah keikhlasan, jangan sampai kita terlalu memberanikan diri. Ya, memberanikan diri sampai mengklaim ta'yin orang per orang dengan ucapan-ucapan yang mungkin bukannya menjadikan saudara antum
kembali kepada jalan kebenaran, malah semakin gondok hatinya dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin semakin memperberat upaya dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah apa yang disarikan dari firman Allah yang telah disebut di awal tadi, bahkan dalam dua ayat sekaligus, sebab yang menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan adalah tatkala ia tidak berupaya berittiba', tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya untuk tamassuk bisunnah, berteguh diri dengan sunnah Rasul. Dan sunnah yang dimaksud bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah yang dimaukan adalah semua bimbingan, tuntunan, dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab apa? Muamalah. Dalam bab apa? Bermanhaj, berakidah. Rujukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ibadahmu mungkin lurus, istiqamah, dalam arti engkau tidak pernah keluar dari sunnah menuju bid'ah. Namun ada kalanya kita digoda dalam bab muamalah. Muamalah terhadap sesama. Dalam bisnismu, dengan tetanggamu, engkau tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergelincir dari jalan keistiqomahan lantaran, katakanlah, keuntungan dalam hal berbisnis. Katakanlah, lantaran godaan-godaan dalam bab bertutur kata. Kenapa? Karena di masa fitnah ini lisan kita itu menjadi ringan. Lisan kita ini sering tidak kontrol. Seolah-olah berlomba-lomba untuk terus ngomong dan berbicara. Menjadi seakan-akan dia yang paling mengerti permasalahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syair Arab, fitnah itu pertama kali muncul, layaknya seorang wanita perawan yang cantik. Apapun tertarik dengan perhiasannya, dengan kecantikannya. Namun di saat fitnah itu semakin membesar dan membesar, berubah menjadi sosok wanita tua yang tidak enak bau badannya dan buruk muka fisiknya. Menunjukkan apa? Di awal-awal fitnah itu seringkali barakallahu fikum lisan kita tidak mampu untuk menjaganya. Maka yufsid aktsar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya dibandingkan membenahinya. Maka ittiba' hadin nabi, upaya kita untuk mengikuti teladan Rasul, termasuk dalam bab apa? Dalam bab bertutur kata. Namimahnya, ghibahnya. Fulan dikenal luar biasa ibadahnya, muamalahnya jujur dia katakan. Tapi buruk lisannya, sebagaimana saya sebutkan di awal. Dari satu pintu ini, barakallahu fikum, bisa jadi ia jatuh dari jalan keistiqomahan. Tidak enak saya sudah kadang ngomong gini. Tidak bakal saya seperti ini. Lisannya luar biasa. Ketika hidayah datang menyapanya, malu untuk menjemput hidayah tersebut. Lantaran apa? Lisan. Sungkan dia. Maka jadilah sosok yang betul-betul menyadari bahwa setiap kata, huruf yang keluar dari lisan kita pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, sampai punya kitab yang judulnya Atharut Tamassuk Bis-Sunnati 'Indal Fitan. Maknanya kurang lebih buah berteguh diri memegang erat sunnah Rasul di zaman fitan. Artinya apa? Secara tersirat beliau ingin menyampaikan, sebesar apapun fitnah yang melanda, sebesar apapun godaan yang hendak menghempaskanmu dari jalan keistiqomahan, jangan lupa untuk terus konsisten.
konsisten, gigi kuat sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai macam lini kehidupanmu. Kata beliau, di antara buahnya dalam sebetulnya kita kecil, nampaknya dari muhadharah beliau yang dibukukan. Di antara faedahnya, kata beliau, di antara buahnya adalah al-mutamassik bisunnah bihaqqin muhassil lil hidayati wassalamah. Orang yang ketika fitnah itu dia tidak keluar barang seinci pun dari jalan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia pegang teguh erat sunnah Rasul. Kata beliau hafizahullahu taala, pasti Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya. Allah akan bimbing dia dalam menapak jalan keistiqomahan hingga selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena dia berupaya untuk berteguh diri, tidak ingin melangkahi apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bimbingan Rasul kalau terjadi seperti ini? Murojaah kembali. Catatan-catatan talim antum. Saya yakin semuanya sudah luar biasa. Fawaid-fawaid yang antum dengar sudah terlalu banyak mungkin, bahkan lebih berharga dari apa yang antum dengar saat ini. Maka coba murojaah. Apa bimbingan Nabi kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini? Ketika orang itu betul-betul berteguh diri di atas sunnah Rasul, insyaAllah selamatkan dia, Allah jaga dia, Allah bimbing dia. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, atau sebelumnya, beliau sebutkan dalilnya. Dalilnya dalam sebuah ayat, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa dan in, jika tuti'uhu, engkau mentaatinya, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau konsisten menggigit erat sunnah Rasul, taat kepada Rasul, balasannya apa? Tahtadu. Allah azza wa jalla akan berikan petunjuk kepada engkau. Maka besar kecilnya hidayah seseorang itu berbanding lurus dengan besar kecilnya upaya dia dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya tegaskan lagi, bukan hanya dalam bab ibadah. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita sering lalai berbicara sunnah Rasul, kaitannya sunnah bid'ah, kaitannya kalau sholat, kaitannya kalau puasa, kalau haji, berpakaian. Jangan lupa sunnah Rasul tidak terbatas hal itu. Bagaimana sunnah Rasul dalam bergaul? Bagaimana bimbingan Rasul ketika engkau berbisnis? Ini bagian dari tamassuk bisunnah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus menggigit sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di zaman yang kata Rasul, sampai-sampai kita harus menggigit dengan gigi geraham kita. Gigit terus. Ya. Tangan sudah tidak mampu. Gigi seri kita sudah tidak kuat. Harus pakai geraham. Menunjukkan saat-saat itu betul-betul berat. Diuji kita. Kalau tidak sungguh-sungguh, konsisten di atas sunnah, hanyut kita dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab yang semakin menjauhkan seseorang dari jalan keistiqomahan, khusus ketika fitnah melanda, ketika dia menjauhi al-ilm, al-bu'du anil ilmi wa ahlihi wa majlisihi. Menjauhkan diri dari majlis ilmu, tidak mau lagi talabul ilm, ya, tidak mau mendengar arahan-arahan satidahnya, enggan untuk mendengar arahan masyayikhnya ketika fitnah melanda. Padahal masa fitnah, masa ujian-ujian datang melanda seseorang, ketika istiqomah seseorang betul-betul diuji, hal pertama yang ia butuhkan diantaranya adalah ilmu. Dengan ilmu dia punya bekal. Ada bensin untuk terus melaju menuju Rasul, menuju Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya malah memanfaatkan isi bensin, berhenti di pom dulu, ya. Dia malah muter-muter. Oh, enak ini pomnya ini. Pindang, anak-anaknya pengen santai dulu. Bukannya ngisi bensin dia. Muter-muter di pom. Oh, ada pantainya ini. Asik dia. Terus muter-muter. Habis bensinnya, gilirannya waktu jalan. Berhenti di tengah jalan. Di saat sudah tidak ada pom bensin di sana.
afan. Ini istilahnya yang mudah saja biar antum paham. Betapa riskannya seseorang ketika kehabisan bekal menghadap Allah. Betapa ilmu sangat dibutuhkan dalam upaya kita menapak jalan keistiqomahan ini. Demikian pula majlisnya hadir majlis seperti ini. Kenapa engkau tidak datang? Ya, ruwet terus ini. Mendingan saya tidak taklim. Barakallahu fiik. Yang seperti ini adalah pilihan yang keliru. Justru masa-masa seperti itulah diuji keistiqomahanmu hadir. Upayakan istiqomah untuk hadir di majlis taklim. Karena majlis taklim itu, sekalipun antum tidak dapat faedahnya, katakanlah antum terbatas mungkin pemahaman antum. Atau katakanlah antum lelah, habis kerja, datang cuma tidur. Gini toh. Walaupun anak tidak menyarankan tidur di majlis taklim lah. Tapi katakanlah seperti itu, antum sudah ikhlas, semangat. Ya. Kerja dari jam 6 pagi, pulang. Maghrib di jalan, belum ketemu keluarga, ganti baju langsung datang ke majlis taklim, katakanlah seperti itu, antum ngantuk tertidur. Maka sesungguhnya kebaikan dalam majlis taklim bukan hanya sebatas fawaid yang disampaikan di hadapan antum. Ada nilai barokahnya. Ada rahmah yang menanti di sana. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang masyhur, ghasyiyatuhumur rahmah. Dinaungi dengan kasih sayang Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tidak menutup kemungkinan antum dibimbing. Lantaran apa? Antum hadir bersama orang-orang yang berupaya menapak jalan keistiqomahan tersebut. Dan saya sendiri mendapati. Orang yang hadir di majlis taklim, dia tidak paham apa-apa. Tapi dia melihat adab mudarrisnya. Luar biasa, ini ustaznya kok santun. Tawadhu. Ya, dalam penyampaiannya kok betul-betul perlahan-lahan, enak didengar, ya. Dan ketika bertemu dengan orang yang baru kenal taklim, luar biasa, marhaban, sangat ringan. Enggak ngerti dia dari awal sampai akhir kita butawid enggak paham. Ya. Berbicara masalah hukum fikih dia wes enggak ngerti sudah. Ai faedah diambil dari siapa? Ustaz. Ada kalanya melihat kanan kirinya kok santun-santun orangnya ini. Baru kenal sekali. Besok ketemu di pasar. Kok tiba-tiba saya digratisi. Betulan fulan yang ketemu jualan. Atau enggak usah sudah. Tersentuh dia dengan akhlak tersebut. Ini termasuk fawaid. Di majlis taklim tersebut. Dan di antara fawaid terbesar adalah. Hati kita yang senantiasa tertata. Terjaga. Semangatnya itu terus. Membubung tinggi. Hadir di majlis taklim, lagi lemas, sedang datang ujian, musibah, datang bertubi-tubi. Lihat kawan-kawan, bertemu dengan teman seperjuangan, naik lagi. Naik lagi. Kalau di rumah mungkin dia enggan untuk sholat duha, hadir di majlis taklim, ada sholat semuanya. Wah, semangat dia. Bukan berarti dia sholat karena kawannya, tidak. Tapi semangatnya itu semakin berapi-api seiring dengan apa? Kehadiran kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini antara fawaid majlis. Belum lagi kehadiran sosok yang kita dengar di sana. Mereka lah ahlul ilm, ahlul zikr yang Allah perintahkan kita untuk merujuk kepada mereka saat-saat kita tengah diuji keistiqomahannya. Nasihat-nasihatnya kerap kali mendinginkan hati kita. Apa yang kita pandang nampaknya yang baik itu seperti ini. Ternyata Ustadz Fulan datang. Enggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Adem hati kita. Ya, saya sudah nyoba Ustadz seperti ini, tapi kok gagal. Ternyata bukan seperti itu caranya. Tadi sebenarnya bagus, caranya salah. Datang Ustadz Fulan. Ini loh. Ya, mendapat fawaid-fawaid. Masukan-masukan yang sangat berharga. Yang mendukung kita dalam beristiqamah di atas jalan kebenaran. Yang berikutnya, yang keempat, suhbatul asyrar au man la yahsunu suhbatah. Tidak hati-hati dalam berkawan. Memilih teman yang hakikatnya teman ini buruk dia, memberikan dampak yang tidak baik. Dan nasihat terkait hati-hati dalam memilih teman.
saya rasa antum sudah kenyang, sering antum dengar betapa Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk tidak menjadikan teman dekatmu teman yang buruk. Dalam hadis yang sering kita dengar bersama, permisalannya sampai seperti apa orang yang teman yang buruk itu? Penjual arang, masih ingat penjual arang? Nafikul Kir yang suka di depan api itu, ya, panas membara, serpihan-serpihan pembakaran yang kerap terbang, api yang mungkin kadang menyambar-nyambar, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, sampai-sampai dipermisalkan seperti ini, karena dampak seorang teman yang buruk itu tidak hanya dampak yang nyata. Ya, kadang-kadang kalau berteman dengan nafikul kir tadi, mungkin baju antum terbakar, gosong, rusak baju antum. Sampai dalam tahapan apa? Antum aman, antum jaga jarak, silahkan sekarang, jaga jarak. Saya pulang ke rumah, istri antum protes, kok bau arang kamu? Kok bau bakar-bakar kamu? Bau api kamu? Cuma apa baunya? Tidak ada mudharat yang lain. Rasul memperumpamakan sampai sedemikian rupa agar apa? Dampak teman yang buruk itu kadang-kadang tidak terlihat. Tidak antum sadari. Masuknya di waktu, di saat, di momen yang kadang-kadang kita enggak sadar. Barakallahu fikum. Jadi waspada dengan yang namanya pertemanan. Semoga Allah karuniakan kita teman-teman yang saleh, yang nasihin, yang tulus mencintai kita, tulus peduli dengan kebenaran, tulus memperhatikan tatkala kita sedang tergelincir dari jalan keistiqomahan, mau untuk mengingatkan, tidak serta-merta kamu bukan temanku karena sudah tidak istiqomah lagi. Berteman dengan teman-teman yang mau sabar menghadapi kesalahan kita. Berat teman yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Teman dana minal waktu. Berapa waktu tersisa? Tidak, kalau yang sudah habis. Oke, aman. Masuk azan. Oke, masuk azan, lanjut. Ah, sebentarnya berapa menit ini? Oke, insyaAllah. Fadal. Nah, mana tolong diingatkan kalau memang sudah melebihi waktu yang semestinya. Fadal. Naam, ikhwati wa akhwati fillah. A'anakumullahu jami'an. Kita akan sedikit lanjutkan apa yang tersisa dari yang hendak disampaikan insyaAllah. Kita berhenti pada sebab yang keempat. Nah, kita beralih menuju sebab yang berikutnya. Dan sebab yang saya sebutkan di sini, sebab-sebab yang dapat menggelinggirkan seseorang dari upaya dia menempuh jalan keistiqomahan, la lil hasb, bukan dalam rangka pembatasan, tidak. Ada banyak sebab, namun ini hanya sebahagiannya. Yang berikutnya, yang kelima adalah istijabatu nazaghatis syaitan. Mudah terpancing dengan bisikan-bisikan syaitan. Setiap kali syaitan berusaha membisikinya dari satu pintu, melewati sebuah jalan, maka serta-merta ia pun menjawab, memenuhi panggilan tersebut. Tadi telah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan jalan yang menyimpang. Terdapat pada masing-masing jalan tersebut syaitan yang menyeru, mengiming-imingi, mengajak dengan berbagai macam tipu dayanya. Maka saya yakin, kita sadar, ada kalanya syaitan itu membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tahu itu salah. Menyadari kita. Namun kita tidak berupaya untuk menahan diri. Mudah untuk larut. Sekali ini ikut. Ada godaan sedikit. Dia tidak berupaya mempertahankan diri.
Terkait hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Akan saya bacakan sebagiannya atau secara makna. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi." Sesungguhnya syaitan itu senantiasa duduk. Lihat. Tadi sudah saya sebutkan kenapa disebut qa'ada bukan jalasa. Upaya syaitan untuk menghadang kita itu dengan kata qa'ada. Karena yang betul-betul siap dia. Di setiap jalan-jalan yang hendak kita lewati. Tidak cuma dari sini sampai misalkan mana. Kota saja, enggak. Setiap radius sekian pasti ada dan terus. Faqa'adalahu bitariqil Islam. Ada kalanya dia menghadang kita di awal mula pintu hidayah datang. Islam berupaya menghangatkan hati kita. Syaitan datang. Tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa aba abaik. Kamu masuk Islam. Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Bagaimana kamu ini? Durhaka kamu. Sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah dahulu masih ingat? Ya, sampai-sampai Abu Talib terhalangi dari jalan hidayah diantaranya karena ini. Ya, diolok-olok. Kamu ini enggak tahu kalau sekarang mungkin enggak ngerti adab, enggak menghormatin leluhur, nenek moyang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kamu tinggalkan agama nenek moyangmu? Kalau sedikit berbeda, kamu masuk Islam. Masuk Islam kamu enggak dapat warisan dari saya. Contoh lain, lihat. Sejak awal sudah ada. Ketika seseorang menolak itu, dia lawan, berhasil. Masuklah dia ke dalam agama Islam. Tak berselang lama seruan hijrah datang. Sebagaimana sejarah dakwah Nabi. Ya apa tidak? Ketika mau hijrah, kata Rasulullah SAW, datang lagi syaitan. Di pintu hijrah, seraya mengatakan, "Tuhajir wa tada'u ardaka wa sama'aka. Wa innama masalul muhajir kamasalil faras fit tiwali." Kamu hijrah. Kamu tinggalkan kerabatmu itu. Bahkan sebagian sahabat itu sampai meninggalkan rumahnya. Harta bendanya, semua. Cuma bawa badan tok dia ke Madinah ketika itu. Kamu tinggalkan itu semuanya. Ya. Tanah kelahiranmu ini. Di sini kamu hidup, di sini kamu lahir, dan lain sebagainya. Kamu tahu, orang yang hijrah itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, layaknya kuda yang terikat. Kuda itu kalau, atau katakanlah hewan ternak, ketika kita hendak mengajaknya di sebuah padang rumput untuk makan, tidak ada ceritanya dilepas, ya enggak? Dia diikat, ya, sehingga radius untuk mencari rumput sebatas panjang tali yang terulur di lehernya. Maka permisalan orang yang hijrah itu kata syaitan, enggak bebas kamu di sana. Terbatas kamu, enggak punya saudara, enggak punya kenalan dan lain sebagainya. Takut-takuti. Oh ya betul ya. Nanti kalau ada apa-apa, lihat. Masuk logikanya ini, enggak ngawur syaitan ngasih subhat itu. Saya butuh apa gimana nanti? Enggak ada saudara saya, enggak punya rumah, enggak punya ini. Tapi ketika engkau berteguh diri, engkau selamat, hijrah. Walhamdulillah, datang syaitan lagi. Dalam bentuk apa? Ketika hendak berjihad, syaitan datang. Kamu mau berjihad? Sementara jihad itu sesuatu yang berat. Bukan punya hartamu saja. Nyawamu bisa melayang kamu kalau jihad. Gimana anakmu? Gimana istrimu? Bisnismu yang sudah mapan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman fa'ala dzalik." Orang-orang yang berhasil selamat dari panggilan-panggilan, seruan-seruan syaitan tadi. Ia lawan. Ia berupaya untuk berteguh diri. Maka haqqan 'alallahi azza wa jalla ayyudkhilahul jannah. Apa Allah pasti akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Dengan sebab dia istiqamah. Dengan wasilah apa tadi? Tidak serta-merta menjawab panggilan-panggilan syaitan. Yang bisa memalingkan dia dari jalan kebenaran. Dan berbicara syaitan, barakallahu fikum, musuh yang luar biasa satu ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا.
katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, untuk berkata dengan tutur kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu mudah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Masuk melalui jalan perselisihan, paling senang syaitan itu. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Dalam ayat yang lain, yuqi bainakumul adawa. Paling senang kalau saling bermusuhan di antara kita ini. Bahagia dia. Yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah, sadar lo ya. Musuh kita yang paling utama itu syaitan. Jangan sampai karena lantaran syaitan itu mengoyak ukhuwah kita, yang jadi musuh itu orang yang dahulu di samping kita. Orang yang dahulu mungkin mengenalkan dakwah kita. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa dalam. Hati-hati, jaga tutur katanya. Syaitan itu mudah untuk menanamkan kebencian dan perselisihan di antara kalian. Sampai-sampai kalian lupa. Yang jadi, yang seharusnya kawan jadi lawan. Diingatkan oleh Allah, syaitan aduwwan mubina. Inilah musuhmu, syaitan ini musuhmu. Maka As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya sampai mengatakan, di antara sebab seorang atau katakanlah sebuah persatuan itu terpecah belah karena ketiadaan istiqamah. Diambil dari mana? Oleh beliau. Diambil dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini dalam ayat yang lain. Afwan. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fadawa'u hadha. Ini berkaitan erat dengan poin yang saya sebutkan tadi. Obat kita di saat mendengar bisikan-bisikan syaitan yang seperti tadi adalah la yuti'uhu fil aqwal ghairal hasanah. Jangan sampai kita terpancing untuk itu di hutan ngomong ngawur, ngomong-ngomong yang tidak baik, bertutur kata yang tidak sopan, yang kerap menyinggung, menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana? Jalin. Berlakulah lemah lembut. Bangunlah persaudaraan. Agar apa? Liang qani asyaitan. Agar syaitan itu takluk kalah. Ketika dihembuskan api permusuhan, engkau tepis. Tidak, fulan ini dahulu punya banyak jasa kepada aku. Maka sebagaimana dia hutang kebaikan, aku pun akan berupaya mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Itu muslim yang nasih, yang tulus mencintai saudaranya. Tidak kemudian ikut-ikutan ngomong, mari. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Antum rujuk tafsirnya, luar biasa. Bagaimana caranya? Jaga tutur katamu, jaga lisanmu, agar syaitan itu kalah sudah. Naam, karena syaitan itu yanzagh bainahum, memecah belah di antara kalian, menimbulkan perselisihan di antara kalian. Fa innahu aduwwuhum al-haqiqi. Ingat, syaitan itu musuh kalian yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan orang yang mungkin bersama-sama membangun dakwah dahulu. Jangan lupa, bukan kalian musuh, bukan itu musuh kalian. Namun syaitan yang berhasil menanamkan kebencian-kebencian tersebut. Fa'ala kulli hal, di antara wujud sebab yang bisa meneguhkan kita di atas jalan keistiqomahan, tidak bermudah-mudahan menjawab seruan-seruan syaitan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, ada banyak sebetulnya, sebagian tidak Anda sebutkan sengaja. Segala yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi perihal istiqamah, barakallahu fiikum, tidak bisa lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka jadilah kita sosok yang senantiasa luju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, dalam bentuk tekad dalam hati kita. Ya, suarakan tekad dalam kalbu kita bahwa kita menginginkan kebenaran. Semata-mata yang kita agungkan dalam kalbu kita adalah al-haq, ittiba' sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya seseorang ketika menempuh jalan keistiqomahan itu pasti ada salahnya. Enggak mungkin kita itu lurus lempeng terus, keimanan kita kurvanya naik terus.
ya, terus naik turun seperti itu. Sehingga dalam banyak ayat yang berbicara tentang keistiqomahan disebut istighfar, disebut taubat. Loh, bukankah istiqomah itu kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa? Lalu kenapa? Fastaqim kama umirta wa man taba. Orang-orang yang taubat, istiqomah. Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Habis istiqomah suruh istighfar. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, karena dalam langkah kita menempuh jalan keistiqomahan pasti ada yang tergelincir, pasti ada yang salah, pasti kita suatu saat ada dosa, ada penyimpangan. Maka jalan yang terbaik adalah segera kembali. Tidak malu untuk

0: ada penyimpangan, maka jalan yang terbaik adalah segera kembali. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya telah salah. Tidak malu untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini hakikatnya adalah sebuah ajakan bersama untuk terus berupaya semaksimal mungkin berjalan di atas titian jalan keistiqomahan yang hakikatnya telah terang benderang, telah jelas jalan kebenaran tersebut. Hanya saja kadang-kadang mata kita yang buram, pandangan kita kadang-kadang gelap dikarenakan satu sebab dan sebab yang lain. Maka barakallahu fikum, ana tutup kajian kita pada siang hari ini dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau meminta kepada para sahabatnya untuk qaribu wasaddidu, tempuhlah jalan kebenaran itu, astadzad, pas, lurus terus. Kalau kalian tidak mampu, qarib, upaya untuk mendekat. Sebagaimana layaknya anak panah yang ditujukan kepada sasaran, kalau tidak kena pas sasarannya, dekat-dekatnya tidak mengapa, karena jalan istiqamah adalah jalan yang berat. Kemudian Rasul mengatakan, wa'alamu, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, tak ada seorang dari kita yang bisa selamat hanya lantaran upaya pribadi kita semata. Jangan merasa ujub, antum selamat dengan anggapan, perasaan bahwa engkau telah berada di atas jalan kebenaran yang sanggup menumbuhkan benih-benih sifat ujub dalam dirimu. Sadari, segala macam bentuk hidayah, segala macam bentuk kebaikan yang ada pada diri kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahanmu itu dari Allah. Minta kepada Allah. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak demikian halnya denganmu wahai Rasul? Apakah engkau juga tidak selamat kalau bukan karena Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga lantaran amalanku semata. Semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga hal yang patut kita tingkatkan bersama-sama adalah upaya kita untuk kembali menata hati kita, berupaya untuk terus meniti jalan tamassuk bisunnah, berjalan di atas bimbingan para ulama dan bersabar di atasnya. Dan karena di antara sebab keistiqomahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu tidak sabar, sabar, berteguh diri. Wallahu ta'ala alam suwab. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan dan kita bacakan, karena hakikatnya ini adalah penyampaian dari apa yang disampaikan oleh para ulama, membekas dalam hati kita, membuahkan satu kebaikan dan menjadikan hari kita di esok hari lebih baik dari apa yang kita jumpai di hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

0: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, pada malam hari ini kembali kita berkumpul, berjumpa di majlis ilmu. Kita berada pada malam ketujuh insyaAllah bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Di masjid ini kita ingin melakukan mudarasatu al-masail, kajian terhadap beberapa masail. Kalau tema yang diumumkan oleh panitia adalah tanya jawab, tentu akan membahas berbagai masail yang mungkin dibahas dalam majlis seperti ini. Namun dari berbagai masail yang ana merasa penting untuk dikedepankan dan dibahas pada kesempatan malam hari ini adalah masail atau sebuah masalah yang itu menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya dengan perbedaan tingkat tanggung jawab pada masing-masingnya, namun masing-masing kita insya Allah tidak lepas darinya. Telah sampai kepada saya pada hari ini beberapa masail penting yang diajukan terkait dengan masail at-tarbiyah, permasalahan-permasalahan pendidikan putra dan putri kita. Perlu diketahui bahwa masalah tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita, adalah tuntutan agama yang Allah wajibkan kepada para auliya'uhum, para orang tua atau wali-wali mereka. Secara global Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini ayat bersifat global, bersifat umum kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang berposisi sebagai penanggung jawab rumah tangga. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ma'ruf, hadis yang sudah kita kenal bersama, mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab setiap kalian adalah penanggung jawab. Ra'in, mas'ul. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, tentang pihak yang diamanahkan. diberikan kepadanya untuk dibimbing, dibina. Disebutkan beberapa sisi, beberapa jenis hamba sebagai ra'in, antara lain seorang ayah, seorang pria adalah penanggung jawab dalam rumah tangganya terhadap anak istri. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi la ra'iyah, thumma lam yaqum bi nushih illa lam yajid ra'ihatal jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang penanggung jawab yang sudah diberi beban dan tugas tanggung jawab, amanah tanggung jawab, kemudian dia tidak berupaya menasehati, mengarahkan dan membina pihak yang ada dalam tanggung jawabnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Ayuhal hadirun, satu ayat dan dua hadis yang kita dengarkan bersama, harapannya menggugah kita semua, menggugah semua kita untuk bangkit, berbenah, mengevaluasi, karena kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang itu. Tarbiyatul abna, pendidikan terhadap putra-putri kita, baik terkait masalah keimanan dan akidah mereka, bagaimana anak-anak kita menjadi al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mengenal, memahami at-tauhid, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala terkait al-ubudiyah dan al-uluhiyah yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan redaksi lain, bagaimana putra-putri kita benar-benar mengenal kalimatut tauhid, la ilaha illallah, sebagai tanggung jawab terbesar, sebagai permasalahan terbesar. Bagaimana kita menjadikan mereka, anak-anak kita, muwahhidun, baik dalam perkara al-uluhiyah, sehingga dia mengerti apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang bertentangan dan menafikan la ilaha illallah. Mereka mengerti berbagai perbuatan yang tergolong kesyirikan, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, baik dalam hal peribadatan atau al-ubudiyah, ataupun dalam perkara al-asma was-sifat. Mereka menjadi orang-orang yang mengerti al-asma al-husna sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mengerti al-asma al-husna dan as-sifatul ula sebagaimana diajarkan dan diwariskan oleh generasi salaf, dari generasi ke generasi. Ini adalah tujuan pendidikan yang tertinggi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal asma'ullah ataupun sifat-sifatnya, atau memahaminya dan mengimaninya dengan cara pengimanan dan pemahaman yang salah. Memahami asma'ullah dan sifat-sifatnya dengan cara-cara ta'wil atau tahrif. Cara ta'wil, yaitu pemberian makna yang tidak pada tempatnya, atau tahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna baru yang tidak diajarkan dalam syariat ini. Begitu juga terkait rukun iman, bagaimana putra-putri kita benar-benar memahami rukun iman sebagai perkara terpenting dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwah, begitu pula mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cara beribadah yang benar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan atau sebuah ibadah yang bukan bagian daripada perintah atau contoh kami, maka amalan itu, ibadah tersebut tertolak. Bagaimana anak kita bisa mengerti itu? Sehingga mereka serius mempelajari sunnah Nabi, baik tentang sholatnya atau tentang ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita terkait al-akhlaq dari berbagai sisinya. Semua itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita. Maka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, bangkit sejumlah ikhwan kita, bangkit pula sejumlah mudarrisin dan duat yang meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk mendirikan lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, mulai dari tingkat yang terkecil hingga yang berikutnya dan yang berikutnya. Mereka bersatu padu, bersemangat, saling menolong dan saling menguatkan untuk pendidikan putra-putri kita. Insyaallah yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah karena keinginan mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, agar istiqamah di atas iman melalui tanggung jawab atau pendirian lembaga pendidikan yang mengajarkan keimanan. Bagaimana dia beristiqamah di atas al-aqidah sahihah, di atas akidah yang benar, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk itu, dengan sebab dia memperhatikan, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengajarkan al-aqidah sahihah kepada putra-putri kita semuanya. Insyaallah yang mendorong mereka untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah apa yang diberitakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Dengan sebab dia menolong saudaranya, menolong putra-putri saudaranya untuk mengerti iman yang benar, iman yang lurus, mengerti tauhid, mengerti akidah yang benar, mengerti beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, yang dituntunkan oleh sunnah, dan seterusnya, harapannya dia mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, untuk keluarganya, dan putra-putrinya. Ayuhal ikhwah, didirikannya lembaga pendidikan, insyaallah sebagai bentuk upaya mengamalkan perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tidak ada kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan tauhid dan mengajarkan ilmu tauhid. Dibandingkan al-iman kepada seluruh perkara yang Allah wajibkan untuk kita beriman kepadanya, baik yang tertuang langsung dalam rukun iman yang 6 ataupun yang di luar itu, yang sebenarnya semuanya itu ada kaitannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebagai upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain di antara kita, didirikanlah lembaga pendidikan. Disiapkan segala sesuatunya dalam batas kemampuan, sarana, sumber daya manusia atau SDM-nya, kurikulum dan kemudian modul-modulnya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan evaluasi belajar, ujian dengan bentuk-bentuknya, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Mulai dari pendidikan tingkat yang terbawah, dia naik kepada tingkatan yang kedua atau yang atasnya, kemudian seterusnya sampai dia lulus dari satu lembaga, naik ke lembaga berikutnya. Tahun berganti tahun sampai dia lulus. Semua itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pihak lembaga, para mudarrisin, berharap insyaallah apa yang dia lakukan bagian daripada yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu hatta an-namla fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya, sampai seekor semut yang ada di lubangnya dan seekor ikan, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh al-imam Abul Ali Ar-Riyahi, salah satu a'immatut tabi'in. Beliau mengatakan, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Arti Allah bersolawat kepada seorang hamba adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut. Dipuji, disanjung di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Allah memujinya. Kemudian para malaikat, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat ikut bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia ini. Wa makna salatul malaika ala abdin, makna salawat seorang malaikat atau malaikat kepada seorang hamba adalah qauluhum Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah rahmati dia. Terus diulang-ulang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan makna salawat makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah permohonan ampunan, istighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba Allah. Ayuhal ikhwah, namun yang namanya pendidikan, tarbiyatul abna, tidak bisa berjalan sebelah atau sepihak. Dia harus berjalan beriringan antara dua pihak minimalnya, yaitu lembaga yang dituntut untuk terus membenahi dan memperbaiki keadaan atau memperbaiki program-programnya, langkah-langkahnya, sistem yang ditempuh, penanganan berbagai problemnya. Tapi di sisi lain, para awliya uttalabah, para wali-wali murid tersebut, orang tua dari pelajar-pelajar dan anak-anak tersebut juga dituntut untuk berjalan seiring. Yang pertama dan utama yang dituntut dari para orang tua, sebagaimana itu juga dituntut dari para pendidik untuk diwujudkan, yaitu ikhlasun niyya lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dia meletakkan putra atau putrinya di lembaga pendidikan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia niatkan? Hendaknya dia benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menginginkan ganjaran dan pahala di balik itu. Dan dia benar-benar meniatkan untuk menunaikan tugas dan amanah, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian dia berharap putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh keimanannya, soleh akidahnya, soleh ibadah dan akhlaknya. Menjadi putra-putri yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam segala urusan tauhid. Demikian seorang penanggung jawab, seorang ayah pengemban amanah, dan juga termasuk di dalamnya seorang ibu. Ayuhal ikhwah, an-niyah, posisi niat sangat menentukan. Keberhasilan apa yang sedang kita lakukan. Kepada para orang tua, untuk tidak sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dia mengharapkan kesolehan putra-putrinya. Dari niat ini, di samping jelas akan mendatangkan pertolongan Allah jika dia niat yang baik, juga akan nampak berpengaruh kepada kesungguhan dan upaya sang ayah dan juga sang ibu terkait keberhasilan putra-putrinya. Setidaknya itu akan diwujudkan melalui doa yang selalu dia panjatkan untuk kebaikan putra-putrinya. Hampir tidak pernah terlewatkan waktu-waktu mustajabah yang dia sedang berdoa kepada Allah, dia menyebut, memohon keistiqomahan untuk putra-putrinya, keimanan untuk mereka menjadi salah satu permohonan terpenting dalam doa-doanya. Sebagaimana dituntunkan oleh para anbiya, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengulang-ulang doa permohonan kepada Allah terkait putra-putrinya. أيها الحاضرون بارك الله لي ولكم niat yang salihah, niat yang baik, yang lurus akan melahirkan kesungguhan dan keistiqomahan dalam perjuangan pendidikan putra-putrinya. Maka yang tadi sudah disebutkan, pendidikan ini tidak bisa berjalan sepihak tanpa ada kesungguhan dari para orang tua. Pihak lembaga mengeluarkan atau menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berisi harapan dari para orang tua. Yang diharapkan dari para wali santri. Hal itu diwujudkan dengan berbagai cara. Antara lain, adanya buku komunikasi yang mengkomunikasikan antara pihak lembaga dengan orang tua terkait perkembangan putra-putri mereka. Sebuah buku disebut dengan buku komunikasi atau disingkat dengan BUKOM. Ketika anak-anak ada di sekolah, maka sang mudarris pada masing-masing mata pelajaran, jika menemukan catatan terkait putranya, anak didiknya, mudarris akan mencatat di situ. Baik itu pesan-pesan terkait akademik daripada anak-anak ini, bagaimana tadi saat belajar, apakah anak ini lengkap buku tulis dan alat tulisnya, atau ada yang tertinggal di rumah sehingga menghambat belajar sang anak, maka akan ditulis oleh mudarris bahwa putra antum tidak membawa alat tulis sehingga tadi saat belajar terhalangi atau terhambat. Teman-temannya belajar, putra antum tidak bisa mengikuti. Kasihan sang anak. Ditulislah pesan, mohon besok dan berikutnya untuk mendapatkan perhatian terkait kelengkapan alat-alat tulis atau alat-alat belajar. Tertinggal buku modulnya. Buku modul pelajaran pada hari itu. Sehingga sang anak tidak bisa mengikuti dengan baik dan sempurna. Sang mudarris juga terganggu. Teman-temannya juga terganggu. Menjadikan suasana kurang nyaman. Ketika ada salah satu atau dua anak didik yang tidak membawa buku pelajaran. Kalau itu dibiarkan, akan membentuk mental yang tidak baik pada komunitas tersebut, pada anak-anak didik tersebut. Maka lembaga melalui mudarris, melalui ustadz pengajar, memberikan pesan, mencatatkan pesan. Atau terkait dengan kesehatan fisik anak ini. Bisa saja dia sakit saat di sekolah, saat di madrasah. Entah pendengarannya, entah itu terkait penglihatannya, atau terkait perutnya, atau terkait ini itunya. Mudarris menulis, berpesan kepada orang tua. Anak antum tadi mengalami keluhan ini atau itu saat belajar. Mohon saat di rumah bisa dibantu untuk diperhatikan atau diberikan obat-obat sesuai dengan ketentuan yang ada. Atau terkait akhlaknya. Saat di sekolah, saat di lembaga, sang anak melakukan sebuah akhlak yang tak terpuji. Mengganggu temannya, membuat ribut di kelas. Maka ditulis oleh sang mudarris dengan harapan orang tua membantu, tolong nanti ketika di rumah diberi nasihat. dengan cara yang baik, agar saat belajar untuk tenang dan menjaga adab-adab. Pesan dari sekolah atau pesan dari lembaga. Keberadaan buku komunikasi ini atau BUKOM itu sangat-sangat membantu pendidikan. Membantu jalannya kegiatan belajar mengajar atau KBM dan membantu untuk terkontrolnya akademik anak-anak ataupun terkontrolnya akhlak putra-putrinya bahkan kesehatannya sekalipun. Sebaliknya, BUKOM itu juga memberi kesempatan kepada sang ayah atau ibu untuk menuliskan pesan-pesan kepada mudarris atau mudarrisah terkait tingkah laku anak-anak di rumah atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat di rumah dalam memahami pelajaran atau yang lainnya. Pesan-pesan dari orang tua. Harapannya informasi tersebut membantu sang mudarris atau membantu lembaga untuk mengatasi kekurangan tersebut. Demikianlah timbal balik komunikasi dan informasi. Namun pada kenyataan, kita masih mendapati, dan ini salah satu permasalahan yang diajukan, tidak sedikit dari para orang tua yang kurang perhatiannya, bahkan pada sebagian mereka tidak perhatian sama sekali terhadap apa yang namanya buku komunikasi. Diharapkan buku komunikasi itu kembali kepada pengajar atau kepada sekolah sudah dalam keadaan tertandatangani atau ada paraf sebagai alamat atau petunjuk bahwa orang tua, ayah atau ibunya telah membaca buku komunikasi itu dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Tapi sayang, tidak sedikit dari para wali santri yang kurang peduli. Butuh adanya ta'awun dari kedua belah pihak. Bagaimana kita mengatasi keadaan anak-anak ini? Kalau dikiaskan dalam perkara dunia, contoh dalam masalah kesehatan, kalau ada anak kita yang sakit, dia akan datang ke dokter dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan kebiasaan orang tua akan menyampaikan kepada dokter apa adanya tentang anak ini. Informasi tentang anak tersebut yang diharapkan oleh orang tuanya dokter memahami secara lengkap dan bisa mengobati atau membenahi kesehatannya. Dia akan cerita ini begini, ini sekian hari suhunya sekian, saya kasih ini, dia begini. Informasi yang banyak. Bahkan walaupun kadang seorang dokter tidak membutuhkan informasi itu, tapi dia seorang ayah atau ibu akan banyak bercerita. Lalu bagaimana dengan urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah anak-anak? Bagaimana mengobatinya kalau tidak ada informasi yang lengkap yang dibutuhkan? Ayuha al-ikhwa barakallahu fikum. Ketika anak akan berangkat ke sekolah, tadi sempat disinggung, sejumlah anak didik tidak membawa beberapa perangkat atau alat tulis atau buku-buku modul. Buku mukarror, buku pelajaran. Padahal sudah dihimbau oleh lembaga. Agar para orang tua, ayah atau ibu, memeriksa tas anak-anak, apa yang ada di dalamnya, dan apakah sudah lengkap untuk pelajaran pada hari itu. Perhatian seorang ayah dan ibu itu punya pengaruh positif kepada kemauan anak-anak dan akhlak anak-anak. Jangan dikira itu kegiatan tanpa manfaat. Bermanfaat, sang anak akan merasakan dan terbiasakan dengan tanggung jawab bahwa ayahku atau ibuku selalu melihat tas sekolahku saat berangkat dan saat pulang. Saat berangkat dilihat, disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan oleh sekolah. Dilihat alat tulisnya lengkap atau tidak. Itu punya pengaruh mental kepada anak-anak. Keteladanan. Karena anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut. Ketika seorang ayah atau ibu tidak peduli, di saat anak harus berangkat sekolah dan pulang sekolah sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Ibu dengan alasan memasak, ayah dengan isi kesibukan dagangnya ataukah yang lainnya, sampai tidak ada perhatian. Anak pun akan terdidik, tumbuh, berkembang di atas kebiasaan ini. Dan itu akan melahirkan mental yang tidak baik. Karena dia nanti diharapkan untuk menjadi pendidik. Dia diharapkan untuk bisa menjadi mudarris atau da'i dan seterusnya. Berpengaruh pembinaan di masa kecil terhadap mental dan sikap atau akhlak di masa anak-anak itu dibutuhkan oleh umat. Ayuhal ikhwah, perkara yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian daripada mas'uliyah, tanggung jawab. Begitu juga penting adanya keteladanan dari para orang tua. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Mulai diperintah, diajak, yuk sholat. Sebatas mengajak dan memerintah. Tidak diizinkan memukul pada saat itu. Mengajak, menghimbau, memberi semangat untuk melakukan sholat. Baru diizinkan untuk dipukul pada umur 10. Tentu semuanya ada langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Membutuhkan waktu tersendiri membahasnya. Tetapi setidaknya di sini bahwa orang tua, ayah khususnya, kemudian ibu, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan mereka atau anak-anak mereka melakukan sholat pada umur 7 tahun. Di sini para ulama menyebutkan bahwa mengajak mereka untuk sholat sekaligus membekali mereka ilmu tentang sholat. Sesuai dengan tingkatannya. Karena belajar tentang sholat, baik rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, atau yang mustahab-mustahab, itu bertahap, bertingkat. Tapi intinya, dihimbau untuk mengajarkan hal itu. Di sekolah diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Beda cara belajar sholat dan wudu di saat TK dengan belajar sholat dan wudu di saat madrasah. Madrasah kelas 1 dan 2 sama-sama belajar tentang sholat dan wudu, berbeda dengan yang kelas 3, kelas 4 atau atasnya. Bobotnya berbeda. Maka diharapkan orang tua untuk mengikuti perkembangan itu. Di samping itu bermanfaat untuk dirinya, karena pada modul-modul itu disebutkan bimbingan-bimbingan ibadah, bimbingan-bimbingan akidah, bimbingan-bimbingan akhlak yang mudah untuk dipahami oleh para orang tua. Sempatkan orang tua membaca modul-modul, ikut mempelajarinya, ikut berusaha memahami. Jangan sampai sebagai ayah atau ibu gak pernah membaca modul-modul anak-anaknya. Gak pernah mau tahu apa isi daripada modul-modul tersebut. Ini sebagai bentuk
1: kurangnya rasa tanggung jawab, kedua, kurangnya menghargai ilmu, ketiga, itu akan membawa efek kepada anak. Ketika anak mendapati sang ayah atau ibu tidak pernah peduli terhadap pelajaran anak-anaknya, tidak pernah mau tahu isi dari modul-modul yang dipelajari, anak-anak memahami dengan sendirinya bahwa ilmu ini tidak berharga. Ilmu ini hanya untuk dipelajarin saja, bukan untuk dihormati dan diamalkan. Terbukti ayah dan ibuku sibuk aja dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Sibuk aja dengan kesibukan masing-masing. Maka ini adalah cara yang salah. Ayah ataupun ibu hendaknya meluangkan waktu pada setiap harinya, diupayakan membuka modul akidah anaknya. Hari ini bab ketiga akidah. Fikihnya dibuka bab kedua, dibaca dan dipelajarin. Kemudian ditanya sang anak tentang apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk ta'awun yang seiring dari kedua belah pihak. Harapannya pendidikan itu menjadi lebih kokoh, lebih sempurna. Ayuhal ikhwah, pendidikan ini sangat penting untuk kita menseriusinya. Kajian seperti yang kita adakan ini penting untuk ditekuni, diadakan, dipertahankan, istiqamah di atasnya, dimudahkan sarananya, dan seterusnya. Tapi tidak kalah pentingnya pendidikan dan kajian untuk anak-anak kita. Justru harus lebih baik penyajiannya, evaluasinya, koordinasinya, ta'awunnya. Harus lebih baik. Karena mereka akan hidup di suatu masa yang tantangannya jauh lebih berat. Dan ini saya ulang-ulang agar kita sadar. Mereka akan hidup di suatu masa yang syubhatnya lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Syubhat dari kaum liberalis, syubhat dari kaum sufisme, syubhat dari kaum syiah, dari kaum khawarij, kaum sekuler, dari kufar. Lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi generasi yang kokoh secara ilmu, kokoh secara iman, kokoh secara takwa, secara ibadah dan akhlak, punya keberanian yang positif. Jangan sampai kita lalai terhadap ini, kasihani mereka. Jangan sampai karena kita yang lengah, kita yang tak peduli, kita yang tidak mau bertahun dengan sebaik mungkin, mereka menjadi orang yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah ibadahnya dan akhlaknya. Sehingga di saat fitan terjadi, berbagai fitnah yang mengancam iman dan akidah mereka, mereka tak sanggup untuk istiqamah. Dan akhirnya menjual agamanya, menjual manhaj dan akidahnya untuk perkara duniawi yang dia mereka tidak bisa sabar menghadapinya. Kita yang punya andil dalam kesalahan itu. Maka mohon para orang tua memberikan contoh dan keteladanan dalam menghargai dan menghormati ilmu. Dituntut kepada semua orang tua untuk memperhatikan sisi keteladanan bagi putra-putrinya. Keteladanan dalam berbagai sisi kesolehan. Tadi sempat disebutkan keteladanan dalam menghormati ilmu, membaca ilmu,